0: bungiyo ahe busen bubai bibihini ibagari magumu chagete gunfli balu magumadi
1: abalariego ni bure gili ligelo
2: kate iburi
1: abalariego Jesus lu
0: mafara haba magabara haba miwero haba madimur haba iye ni lagu ni aba inebe hama bagubri gubon hinsi hagi ya me bibiru gubon ke binsi ya gubongo
1: abalariego ni bure gili ligelo
2: gufli numuti sunle lumage yirongina kagi yamu na mege irupai
1: abalariego Jesus lu
0: Ahi busen bubai buidu ba sun suena gubai alura bai sunle bumo bai aba me bichu ni lepegi hongu demeti aba me bibihini irisi ni sielu aba meti biabi aba me bafalaru nina
1: dalagambu bali wigri ligia katele mahati ladiga weriti lirisi aba lidi lau iruni aba tilarengu Jesus hon lani disipulu go
0: ninaru hau lagu henre gulan lule belu aba risi tilido ngarui hani le sielu bai Aringa gaya nomuti hon, luago mene guti malan la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bai.
1: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba halgu dagun hamogo haringa.
3: Kati tigayara bila salbaro.
1: Aba lariago ni Jesuso, aba lariago hon.
0: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahim bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
1: Aba tilaringo Fedro lu.
4: Wabure me, waguya, igira omali sunle meha wamambailu wa falar nibu. Kaba samibiha?
1: Aba laringo Jesus hon.
0: Ninaren hau, luago lidan lame dan ligia dame iseri lan son kate, dame le na nyuro, au le uguri garowargoti luago nala yagata sielu lun naruweha lau sun nuwairikon. Kugia lea falaru balina hanyuru baginya luagu dusu halau lung hagusara guduni ya dusu kubai lani Israel turibu. Sunti haa igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, resibiru basau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago haanya haa furungati nyaba ya weto, hagia bagumo honi, sarago haa gumo honi banya weto, hagia bafurumia.
5: San Mateo, capítulo 20.
1: Abalaria go Jesuso.
0: Italia arui hani le lani na cielo ke abalabure meishari le afritu be binafi go alu hanadagi mitinya lo talu bahono le nadur. Abaladugu dara duhama nadagi mitinya lo la fairu niya lo agu veyu. Abalona hania nadagi milicharu rugo. Lariginya, abaya lafritu keiburi la danru nef binafi. Abaya ladarinu, Amo wuguri mafisti tinya magi durugo. Abalania go hon, hei bagi na dag me nishari rugo. Aba me na fairu ni lebegi huadi umari hon. Aba hodi. Aba ya lafri doa midi rugo, furi ligi ladanru uru wa rabon weyu ligi meme ladiga. Kebi ladanru sengu rabon weyu, aba ya lidi parka rugo, aba ya ladari rungu wuguri ya mafisti tetinya nyen. Abalania go hon, kasa uwagu yahu bi son wei mawadi umariga. Aba haninya go lon, uwagi lini aba alugu tiwa. Aba laniego hon, hei bagi na dagi me inichari rugo, aba me na fairu ni lebegi huwadi gimari hon. Danle lagunya dumbay, aba laniego labure me ichari lon habuti na dagi me itinya. Waba hon na dagi me itinya, faye ibamu ganyan. Baguma sarame hama ge haa tatiru banyagumu honi. Baguma chame hama haa atatiru banyafurumi. Aba tihayabi haa atatiru banyan na dagi me keiburi ladanru sengu rabon weyu, aba hibihi ni faye tiluago aba weyu. Lariginya, dalila chiruru bai hadani haa tatiru banyafurumie, aba harita gong luagu gibeti mabi ilan hibihi, aba gian hibihi ni kara aba hafaji iti luagu rigo aba weyu. Dalila heresi biru ni hasenso, aba magunda hama luma halabure meichari. Aba haninya gong, hanyumbi banyagumu honi, aba riginya ura hawadigumari, aba labu bafairu ni ya kei wagia, wagia lea wandu bani wadagmani luma lisi ga son weyu. Aba luna bun labure meichari, Aba larinya gulu aba hada gie. Numada, mama nadungye ni murusu marisha unhun. Mafu nage luagu fayi ti luagu weyu haduga daradu numa. Baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumo honi kei na fayiru nu laduga itaralia la nabusenro. Marisha ti nafunagi elu nadugu ni le nabusenro bilauni senso. Odi imuga ton laduga nubuidu. Itaralia lubaiti, saragu hanya hagumo honi banyagwento, hagia bafurumi yetinye. Sara guhanya gini ha full me banyak to agi abagu mohoni. Lada gagi betinya agu arutinya gamalumu mi betinya anu adirutinya.
1: Dan aniha lubai Yesus luag umalu Jerusalem. Aba ladinuru haulani dusu disipulu hawai ha hibri grigia haluagu banyak uma uarahama. Aba larinya guhon.
0: Kelubai hari ini. Amu derei nawai Jerusalem lenyen berlubai nadere geruwa aule uguri garu wargati hong habuti guha fadiri negu huriyo lum hong arufu da atinya liluru do Moisese halun banyan hasiya durunina lun nowe aba mehedere gurunina hong hamama banyan huriyo lun henhera hanau afara hamana me aba mehadara gunina luagu guruwa gamalumu nasaru balidange oweni luagu luru aweyo
1: aba titiabi haguchu hokobu lo huang Ha lisanigo zebedeo, lumo Jesusu hauti sanigo. Aba tahu drogu lun, tamureha aba fulese luma. Aba larinha gutun.
0: Kaba buserun bai.
1: Aba tarinha gulun.
6: Arinha gabalu hanyunu biani sanigo ha. Aba luige bom vene, aba luige bubon na yaga talidan barui ha.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
0: Ibinje ti hon kala hamureha bai. Kayara te san hawanduni lueri agai igari gule lubei na wanduni. Gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriru.
1: Aba hariyangu.
7: Gayara wabai.
1: Aba lariyangu hon.
0: Inaruni. Lunti hawandu ni igari gule lumbi na wandu ni. Uwaru hugie me numa lida na sufuriru. Ahinti lunha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumbi nishigu ni. Lishigu bahon haubanya banya laransere ibungiyo.
1: Dahagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba haganye do hama biya mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba larinha gu hon.
0: Kaisi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo, arufuta guati nye hongua kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Hati guwina mu banya hada, aruda hamuti habafu. Ahin hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti lesebri duni ya hibiri. Furumi ya guari ya hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, Lunti idami ni la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia au le uguri garo warguti luna servi duni wa niyabia luna servi dun luma lunishigu ni nibagari lebegi miha salbaron sarago.
1: Dale afuri deina lubai Jesusu hama lani disipulu guheri kogia sarago haya grigia afala ruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyanyu laru ima. Dale hagambu bai luago Jesusu lan le asigri bai aba haguara guharinyaga
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba hadeng hangrige hon luhama nisho, ligia tima hagua ragu.
8: Wabure me, ladiga wagu David, gudeme wama buo.
1: Aba lerede ragu Jesusu, aba lagua ruhon, aba larinha guhon.
0: Kahabusen rubi nadiga hon.
1: Aba harinha gulun.
9: Wabure me, buseti wawarihi.
10: Aha wapure me flese bawa.
1: Aba hagude me dagulu Jesusu, aba laguru luagu hagu, lumage ora ligia aba harihi, aba hafalaruni.
5: San Mateo, capítulo 21.
1: Dale yarafa ya lubelu Jerusalem, aba hachili religibu ge fulasu le girebe betufahe, le unabube libitu wubu le olivo. Aba larinyagu Jesusu hon biya hada gelani disipulu go.
0: Heba lina li rarau fulasu le wagibu gen bay. Adari ruba aba burigu kuranyi nyen lau aba li rarau burigu tuma. Aba mehafara gado ninya, aba mehanugu niyano. Ahi nyen adumarati hon luegen hadugini, aba meharinyagu lun luagu busen lani ya Jesusu. Gamalumu lagu yugu duban ya lan.
1: La sustere dubai lira lu lagum filiru leme hellarinyagu bai profeta dale laburi habai itara.
11: Ariega fuma lung uburu gusion. Anite buru itabu lau una bubuni. Wariyu la naga wagu aba huri. Wariyu lu aba aba lirada burigi. Anima lu anahanti ila.
1: Aba haudi disipulu go. Aba hadiga ni kei larinyagu ni Jesusu hon. Aba haniga nu burigi tugu ya lau sun tira. Aba hichigu nu hadegre gu hawagun. Aba lawariru Jesusu. Saragu hanyati gridia. Aba habu dunu hadegre gu umadaru. Hibiri, aba hacho hatilimu wewe. Aba hicha hani umadaru. Dandu gridia ha ubaru banya kei ha arigebanya. Aba hagume seru aguara ha haringa.
12: Wairi gudi.
13: Nuga wagu uru wey David. Bini wati wuguri le nyimu bay lira liri wabure me bungi. Bini
12: watei.
13: Wairi gudi.
12: Wairi gudi.
1: Dan lebel rubai Jesus uburu gu Jerusalem. Aba hafudu sunha nyimbanya. Aba harinya gustarago.
14: Kati sagrigi le.
1: Aba harinya gu grigia.
15: Jesus ule. Le Nazaren. Fula sulle lida bui Galilea, aba profeta ligia.
1: Larigia, aba lebeliru Jesusu li tempul rugu bungio, aba labuga gunia sun alugru hetinha, hama again hetinha hanyinbaya. Aba lagara baguni dabula burile, adabula, ha asansi hebanya sensu nye, luma hala ha alugru hebanya unhu. Aba larinha guhon.
16: Larinha hare bungio tida lereno, Luba na furi duni ligia batiri nuba ahin huguya baruhu maru kei haba hiweru tiyan.
1: Aba hayabi fiyo marii tiyan hama danima te lumo Jesusu nyen tempulurugu aba larei da guaga duni. Danle harii bali habu tiki fadirugu hama rufu dhe tele lurudu Moises milagur bui le ladiga bai luma danle hagambu bali haguara ha iraha nyen tempulurugu.
17: Uwairigi nilu ladiga wagu uruwai Davidi.
1: Aba haganyi du. Aba harinya gulu Jesusu.
18: Agamba bumutu ale harinya gubai ha?
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Aha, agamba numutu. Malinha humagi nisantida lerenu bungi ulenye lubai larinya waguwa lubungi yu. Chiluti buweiri gujagono umeme loi sielo. Ani irahi nyinyubu riginya, hama hama chula ruginya eremu habali.
1: Aba ligirunia, aba lidi uburu guginya lubetanyo, aba lasigrini ariyabunyei. Laruga binafi dale lagribu dubai Jesus uburugu. Aba lalama chun. Aba larihi aba tidibu igul laru duna. Aba lidi tuagu. Madarit nikata tuagu luwedige ubanu. Aba lariengu tu tidibu igu tuguya.
19: Maginda digi ba.
1: Lida aura ligia aba tasagri. Da harihi bali disipulu gukate ile. Aba laweri duhanigi. Aba harengu lu Jesusu.
20: Ida liansa taça rubitido bu igu toitra li furese.
1: Aba larinha gu Jesusu hon.
19: Ninaru hau, ahon afinha legu muti. Mama rugubi kati libe le nadugu bi tontido bu igu to gayara huma adug. Gayara bi harinha gu lugu bu le, ki daba yagin, dabu babarana hon. Aba me la suseretun. Son meginha kati le hamurin ha luma bungio, ahin afinha hubei hibi hubei.
1: Aba ti lebeluru Jesusu tempulu rugun. Daniha lubai arufu dahanyai. Aba hayabi habuti gu fadiri gu hama uguriye abuti gu lida hafinya huriyo. Aba harinya gulun.
18: Arinya gabai wong, kala biricha bai lubadaga nikata ile. Ka ichi gubali ubafu lebon.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Nal gudandagi aba kate. Ahin hauna ba, aba menarinya gu hon kala au ubafu nadaga iburikata ile. Kauna abalin huang abatise. Bungiyo odi uguriye.
1: Aba hagume seru adimure ya hama gu aba harinya gu.
18: Ah, warinya ga, lagu bungi la ona habali, larinya gu wong kala wogu mafinya bailun. Lagu hona hala wagirinya, hau seru gu wadi wagiriga wulibala daga afinya tinya sun mutu, lagu profeta la.
1: Aba ti harinya gu lu Jesusu.
18: Ibidi ya ti wong.
1: Aba ginya ti larinya gu hon.
19: Marinya gu nubai ginya ti hon kala au ubafu na daga iburikata ile.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Na bakuda gua aba akate hon. Harinya gu himen nu ida linya la harinya lo. Nyenye aba uguri biyamu ya nulisane gu. Aba larinya gu lo aba hata gen. Nirao baiba na dagi miugunye lidan taluba hon nindaduri baibai. Aba larinya gu lisane lo mabuse nruti na nidi. Lari gen aba la sains regularita gu aba lidi na dagi mi. Lari gen aba lidi uchile arihi le aba, arinya ga ina le ile meme larinya gu baibuga lon le furumi ati lon. Aba lona bun le, larinya ga, aha, nidiba, kamalumu, miditi. Arinya ga humaiti no, kagi hada ge biyangu bayadigu balile labusen robe uchile.
1: Aba harinya gu,
21: le furumi ati.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Ninaru hau, lagu shoriti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon larunye habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang le abati se hebae ya rufu taha hon idalubala li gabri habagari ton. Mafinya nuntun lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. huya lausung ariga humani sun lira masan sirakunti higabiri lunha finyaru lon. Agamba humwe aba ya hempilu le, lauti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ilichari riku, aba ladiga bariye rulao, ladiga ligia aba age ilo labiricha wakuntire bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan lounigiruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga weyasu. Dale la chilo rada lunwa lubahani, abalona ha hata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge natagi mitinya. Abariga hari gudu niya natagi mitinya musu hagiya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona ha labure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona ha banya furumie ligia meme hadiga natagi mitinya hong. Lagumu hong, abalona ha nilira, abalarinya gulungu wa rugu, inibebe nira hong. Dale harini bali na dagi mitinya lirao, aba harini guhama guwa. Ani haa bale resi bire alaga, wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba tihari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
1: Aba lalik daha Jesusu larinya ga?
19: Dame ti liabi labure mechari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
1: Aba harini gulu.
21: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai. Magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wa munadagi mitia halu tia hedere geruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
1: Aba tilarenya gu Jesusu hon.
19: Maliha hanya hamagi rusa leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu le mehe aubi me beresen hama abu nagutinya. Ligi ali dubu le tima timati. Abure me adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nene gube hon luagu la gida ruwa bala la ruwe ha bungi huwe hugele weiri gube lida hafine hurio. Aba melishi gunu wa hon grige ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe ha bungi yo. Ahinti au le dubu ligia furumi warg le eigwa duti nuagu la nyora duguba. Leti wagu ti leigwa da niganyi lagumucha wagu dubai ligia ba asusere da hon grige ha mahabanya no.
1: Dale hagambu bali habu tigu fadiru hama fariseo gu hempu li burile lichi gu bai Jesusu. Aba hasubu diruni luwagu hawagu la ladimreha. Aba ti habu seru ya behari gudini. Gama lumo madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luwagu profeta la.
5: San Mateo, capítulo 22.
1: Aba ya lagume seru Jesusu adimreha hong lo hempu lu. Aba larinya guhon.
19: Ani haya aba hemplu luagu ti aruwi hani lelani na sielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la mare idun lisani. Aba lona hani ya lumusu ni ya oganya amisra hotia. Mahati ya amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu. Aba larinya guhon. Aninya kakuma hon amisra hotia luagu waransi ya lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu ni ya niuma lugu dibunetia. Aranse li sun kate luhayabi Maria irugun. Madugun tiyan amisiru hou tiyan gas. Aba lidin aba hada ginyan li chari rugu. Nyudun aba aduga amu wadagmanu. Ha hibiri, aba harigu duniya lumusu niya uruwe. Aba houseru niya uriba. Aba hafaragu niya hilagu bay. Aba tilaganyidu uruwe saragu. Aba lona haniya li sudara niya wafara wanya gafara hatiya hagea hilagu bay luma agu day hageira. Aba larinya gohon lumusu niya. Aranse li son kate lo marie, ani amisra hou tiyan hagura, maduna matinya lo hamisra hou niwa. Heba lo baiti luagu burilariga yoma, aba me hamisra haniya son hauma banya hadun ragwa. Aba houdi mousu uma darugwa, aba hondaro niya son hauma banya hadun ragwa. Bui tiyan hama uriba tiyan, aba tabuin shumuna hau gurigia. Aba ti le belu nuruwe ariha ya amisra hou tiyan. Aba larihin aba uguri le masansra guti kei luba aba marie nyei. Aba larinya gulun, numada, ida linyagi ya bebelu nubi inyaho masansi nagunga kei luba aba mariye. Aba larinya gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidun luburiga le bogu dibai. Le yemba lubai la yahu waha akini hamelari.
9: Aba larinya gu Jesusu hon ha agambu bali.
19: Gibetinya aguwa rutinya lunhe belu run lidun laruwe habungiyo. Gama lumon, mibetinya anuwa dirutinya.
1: Aba hodi fariseo go, aba howaredu ariha kabala gayara la hadiga, lo hariaga gaduni Jesus kate le wagoti gayara la hadari ro liduru. Abati hona ha hadage hanigo, uwar hama hadage lanigo erodesi, ariaga lu Jesusu.
2: Maestro, subudi wamuti lagu inaru ni la bariengo be. Lagu gin arufu dabani lemeri bungi lagu inaru ni. Manufu de uga nika wei, ladiga nikata la luerigo grigia bu. Rubu ilubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe iroma na odima buiduti.
1: Aria gulia Jesusu lu luriba haritagu, aba laria guhon.
19: Bian watigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
1: Aba hanigu aba gawanu lu, dan larihi bali aba laliga dunia.
19: Kaya wale laube sensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
1: Aba haria gulu,
2: liava luma liri uruwe roman.
1: Aba tilaria gu Jesusu hon.
19: Ruhu meiti lani uruwe lu uruwe, ruhu meime lani bungi lu bungi.
1: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba hodi. Weyu meme ligia, aba hodi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Harien here sadu seogo luago uwa la asaruni lidage oweni. Aba ti harien gu lu Jesusu.
14: Maestro, aninya gati meha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, Maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli, nyenya numeha ti sedu gamule guatinya jia wada, aba lamare idun le furumi eti aba lowe. Kei masani gulube itau lumari aba ligirunu lun lamule. Ligime misusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasedin. Larigin aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni, kabati umari wuri tuguya hadangye sedu gamule nuguatinya ha, larigin marie hamasun hagie tuma.
1: Aba laringu Jesusu hon.
19: Vule iguatan, ladiga libidinye togu ti lereno bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. Dame le hasa ron hilanya luya habagari don, amu halime habagari, mamaye don haba, michu gon hamaye me hasani gulu marie, Kaisi mamari don hama angeli go cielo. Ahiti luago sara hama hilanya lunya habagari don. Malinga humagili sale larinya go bungi yu wanaru go hon. Larinya hare. Au lubungi te bei Abramo. Lubungi te Isaac. Lubungi te Jacobo. Ita larinya lubai te. Ahi hamuga hilanyo hanya lubai wuguni hagia lun sonda. Marinya go ti hamuga bungi luago habungi te la. Ladiga mama habungi te hilago anya bungi. Habungi te miwa ginya.
1: Da hagambu bali grigia kate ile, aba taweri duhanigi lau le larufu dahabai. Da le hasubu diruba li fari seogu luwago manigi de laanya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Nyenyeng aba hadage le arufu dahati ledurudu Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinya gulun.
21: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida liludu bungiu?
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
19: Hinsi la babure mele bubungi te bun tau sumba nigi, tau sumbu wani, luma lau sumbi samina. Anihago madi le wiri guti mabai, furumi tiginya lida ge sun luguma di bungi. Anilele bia ma lida wiri gu ni le nege le, itara linye. Hinsi hama bibiri gubun ke binsi gu bungu. Biango madi le, lige ebu be lun sun liluru du Moisesi luma harufu da ha profeta gu.
1: Sun anyaha la fariseo gu ondara gu, Aba larinya gu Jesusu hon.
19: Kasa harita gu bai libuguri Kristu le lanuma diru bai bungi lo la salbaro niya gurigia. Kasa adiga wagua.
1: Aba harinya gu lun.
2: Ladiga wagu Davidi.
1: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Ida linyati lagua rubali Davidi kaya bure me lau lubafu sifirisando. Arinya gatiga Davidi, larinya hare bungi lo na bure me, nyuruba luege nowere, dari nichigu niya baga niyo labu giyon bugudi. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
1: Uwati ni aba launa bu ni aba dimure. Luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi aliga dagwe.
5: San Mateo, Capitulo 23.
1: Aba tilaria gu Jesusu hon lani disipulu gu hama hibiri grige hanyen baya.
19: Gabafu tinha arufu da tinha liluru do Moisés hama fariseu gulu hafura wagoduni lila liluru do Moisés. agamba humanya lubaiti adiga humai me sunle hanya gu bai hon gama lumo mafala ra humai le hadiga bai la diga ania gatia aba kate hadiga am roha muti gu madi hongri ge kaisa na gu ne huruti le sinya bai la na gu ne wa ai hagaya madiga tia ni ka talo hite ra gu ni gu ri gi lua gu buri anu gu ne lani na luru du le hichi gu bai hawago hadiga ni sun ka te lo hari ni gu ri gi Inseti hon lon hichi gon tiran hanyi gafu lau lereru bungi hereberu go luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gon tau o to dururut. Usente harga dene lupui doaga yu baru li dan egini luma halau le hala weiri gutinya tida haligilisi. Usente lon habusra gon gurigi hon lau sarago inebesei umada. Lungi lagu waruni wa hon maisturu go. Ayin huguya, migra hon malu laniya wagunu wa hon maisturu go. Ladiga son huguya aban habu. Ane abar ginye ginye ha maestro au le Kristu bai. Maniega huma ginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaru ni bungi le sielu bai nuguchi. Migru hugia me lun larinya waguni wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bai hon hibiri ligia weiri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu dagwagu dawaba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri dagu dawaba. Ugiabu hugo ya ruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. La diga da ruhu mutibu lubena ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugo ya ti, migru lon hebeluron habu senba nye hebeluron. Ugiabu gu hugo ya aruhu tahatinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Gidahu mutu haba uri ha hilanya hamari hawai, lunti ibidia wala aba hadangu furia yule migine gutilu bungiyo. Ligia weiri ti mabai lubai ha sufri no luai gien. Ugiabu gu hugu ya ruhu ta tinha liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humi barana alu ha gurigia lu hani gume. Dante le ibi ha humali le ha buse rubai, apa ha digu ni ya gurigia hagi ya lu gaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugiabu gu hugu ya dunde ha tinha marinhi tinha. Arinha gatun luagu lela gurigia ichi gu titi murei, ahin afina tuagu templo mala na lira. Ani ahin la afiro lagu tigolo na templo, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, golo o di templo todigo bon lun sagrou bai la golo. Arinha gatunginha luagu ahin la ichi gagurigia di umuri lu lafiro luagu lataru, mala la lira. Gamalumo ahin la afiro lagu kate le adagara gudua bai luagu lataru, ana la lira lunti la lagun fliron. Ibidi ugo linha hao, marinhi, kagia weiri gutimabai, kate le luagu bai lataru o di lataru le adigo bai linkate ligia lun sagrau bai lan. Le afinu bai luagu lataru, mamaru ginyan luagu lataru lafinu, lafinu ya ginyan luagu sun le ligibogu bai lataru. Le ginyan afinu bai tuagu templu, mamaru ginyan ginyan tuagu templu lafinu, lafinu ya ginyan luagu bungyo le agano bai tida. Le ginyan afinu bai luagu sielu, lafinu ya ginyan luagu lala bungyo, luma luagu bungyo le nyuru bai luagu halau ligia. Ugiabu gu hugi ya ruhu tahtinya liluru do Moises hama fariseogu, biangu wa tigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gu aba farinti lu bungiyo. Ani mebene sinatun lau aruhu da ni le weiri gutimabe li dan liluru do bungiyo. Keiburi, richagwa gudeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumbi hadiga ni, minkinu ka humi me hadiga ni le libiri. Hugi adundi hatinya marihi tiya hugi ya le, Asi hetan aba minimini ani hulutan aba kameyo. Fugiabu gu huguya arufu tahtinya liluru do Moises hama fariseo gu biangu wa tigibu. Adiga tun lun harita gu gurigia luagu buidu la higaburi itara hiya kei uweru luma siya dule hachibu bai bogu digia libiti. Ahi muna dagi hibiti guin hiya lauburi iweru ni luma igadu gu fariseo gu marihi tiya. Haruma gu da humei uweru luma siya du loragiru gu gin furumiye. Aba meginya laruma du bogu digen libeti. Ugiabu gu hugi ya ruhu tahtinya liliru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Itra hiya kei umuwa hu lea fainde houti lau haruti bogu digen libeti. Uende ti larin hiya, ahi luragir gugien buin linya lau habu hilanya luma sun luwiri iviye. Itra hiya, bogu digen hibiti ma lubidu hari hinu hakibu gien gurigia, ahi muna digen hibiti buin hiya lau marasu wa lugu luma figo. Fugiabu gu hugi ya rufu tahatinya li luru do Moises hama fariseo gu, biangu wa tigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta gu. Wende gu da humei hamua gurigi hama ha buidu guanya. abati harinya ko lohamuga meha wahi hadi wala le hadani wagusha ko midere ko wamuti hamuga meha afara wanya profeta ko laulira subudi watu hongwa lagu hadiga wagunya dunla ha afara ko balinya profeta ko hage gumu maiti hadiga ni le meha hagume sarubai hagusha ko hebe ko hugiya le arasa hebe peisi nitiye ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafi ugati Ligia nona habalubai profeta ko, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Kamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu laso. Itara loba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara waguwa banya. Lumakia meha weli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, afara kwa humanya profeta ku. Chukwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Sarago weyasu nalugu nondaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu gintaruna. Mahatana. Wetoti tere dera huba maluga. Ani narinya hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chiruna dan lun harinya gon. Bini wati le nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
5: San Mateo, capítulo 25.
1: Aba larinya gu Jesusu.
19: Itara lubati arui hani le lani na sielu kei disi ni buri inginya ha nugu banya halampu le galati gasi. Aba hafri du lunga dunagu luma adari nyudu hamamoga uwara luma lidong mariei. Sengu hata gen uriya ha maranse rutinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lidan bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habudin lau gasi baugu din luile lidan bai halampu. Keisi ti ladara saron adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugu. Kibri luagu wa midi ariabu, ligalagambuni wa guwa raguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasa aronsun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haninya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye guchawa lampu. Aba haninya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Hei bagu bai lenye lubai lalugra hoa, agayi ha humamu gahongwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabi adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lidon marie, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tono.
9: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
19: Aga gu duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yeti hon kaba la weyu ni kaba la awra na giri buda awle wuguri garo warigote ubao wakon. Itara linya aruwe hani le lani na sielo kei aba wuguri le dan lebe ilaranse han lun ladiga weya su lido amu fulaso aba laguwa ruhon lumusu ni aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lun aba hadage keiburi bia milu lun aba keiburi milu lun aba. La fare hani hon kei ha bafu lo hawadi ga maridu ni, aba te lidi luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luwadi ga maridu ni, aba laganyeru ni sengu milu fiadru ligibogun. Itara meme le resi birubai bia milu, ganyinti bia milu laun. Ahinte le resi birubai milu, aba lidi, aba lashigin aba huyu, aba laramu dini lesensun li yubu diri nyen. Sarago dan lari gye, Aba lagiri budun iyu budiri, aba lagume sero aranse ya hama luagu sensu. Furumie, aba liabi le resi birubai sengu milu fiadru, aba ledere gruni lun li iyu budiri lau sengu milu le laganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gulun, ni iyu budiri, sengu nye milu fiadru bichu gunu aniha sengu milu naganyi rubai ligibuagun. Aba larinya gun, iyu budiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Kei uwara kwa bubai lidan le murusu nirugote, nichi gagibe ti mati labu giyon baria ha. Kei mongunda bugia me uwara noma. Lari gien, aba liyambi le resi birubai bia milu fiadru. Aba larinya gulun, ni yubudiri bia nye milu fiadru bichu guno, aniha bia milu naganyeru ligibogon. Aba larinya gulun li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani conflict buhuye. Kei conflict bu bay lidan le murusu ruguti, nichi ka gibe ti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Lige liabi le resi biru bay milu fiadru, aba lariye gon lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gu bay numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban, abuta ha buguya lenyi lumuti mashagaru ban nikata. Ligia nanu futa dumbei aba nidin aramu dei bisensu labu gin emoa. Aniha lubei ti le bani. Aba larinha gun iugu dirilun, musu salufuriti, mauniti. Subudi gubei binhali luago aluba hana lenhin lumuti mabu naguna. Abuta hao lenhin lubei machaga hana ni kata. Ligia lunti lubei yebe hamuga bichiguni nisensu mbanku rugun lundala hamuga nagirbudun neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita humei sensu le luma bai luei, ruhu mei lun le lau bai disi milu. Ladiga wei buiti lau le luma bai, li chugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bai buiti lau murusun le luma bai, la gida ruwa ba luei. Musu ti mouni ti le, fui humei lidun luburi ga le baugi di bai, le nyemba lubai la yahuwa ha, akuni ha me lari. Dame nagiri budun, au le uaguri ga rewar ga ti ubawa gon, Ni abi ba kei uruwei ge yegu angheli gu nao. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri gu ni lu na gusara gu dunia sun gurigia. Aba me haundara gu gurigia halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na gu niya hawari uagua kei la fani na gu niya huniru mudun hata gine gabara. Aba me nishi gu ni hari chagwa banya ligibu ge bungi luwege nowene. Hauriba banya ligibu ge bungi luwege banya nubona. Narinya ga me hon haluwege banya nowene. Igogo, uge le bini la lebe nuguchi, resibi humai arui ha ni le aranse la lebe huba lume ge ladugu ni bungi ubou. Ladiga dale nalama chubai, runtun eigini no, dale magra ugu nubai, runtun duna no, dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtun muna no, dagati madagra guni nuagun, runtun dargu no, dale nasandi rubai, nyututu arihana, dale nadaru bai, nyututu arihana. Aba meti harinya go richago tin hagiya no wabure me ida bugagiya wariha bulau ilama aba wichi ngoigi ni bon ida bugagiya wariha bulau magrabo aba wichi ngo dona bon ida bugagiya wariha bu kaiche ludu gote aba wichi ngo mona bon o madora kuga aba wichi ngo dago bon ida bugagiya wariha bulau sandi o furisirgo aba odin rihabo aba meti naniya go hon ni naru hau furime gwarga katele hadube lu aba hada gena muleno Kala luna bumbay, no ginye hadagay. Naniga meti hon ha luegen bayan nubona. Dise huma nwe, ugi ele lumbay ha sufri no lun sunda. Eba lidon watu ga meti le menye gu chatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama chubay, michuntun egini no. Dale namagra gu nubay, michuntun duna no. Ebu gati na kechi ludu guti michuguntun muna no. Megit na dagwa michuguntun no. Sangiti na, Dawa au miditun arihana. Aba me harinya go uriba tin hagi yanu. Wabure me. Ida bugagia wariha bulau ilau mo o magrabu keichi ludu guti o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lumidira guwamani bu. Naniaga me hon ni nare hau. Luago furumi wari gila kate ile madugun hubei hon gurigia. Ka la luna bubei madugun humuti gin yanu. Aba meti haudi ha mafio gati luha sufiru nye lun sundan. Hameti rishago banyi ligibu ge bungi yo, aba me houdi sielun lun hagundaru nye lun sundan.
5: San Mateo, capítulo 27
1: Dal laruga dube, aba hadamri dago sun habuti gu fadir gu hama wugirin weiri gu te lida hafien hurio arihe kabala hadiga lun hafalu ni Jesuso. Aba hanigani grago, aba hederegeruni lu Poncio Pilato legu madimati. Dan la rihi bai Judas, le aluguru bali Jesusu, luago siede hamali la Jesusu lulonwe, aba la sakriha, aba lagu yagaduni darandi mrusu pulata ligie hon habuti gu fadir gu luma hon gugriye weiri gutia, aba la rinya gu hon.
3: Afigo hadin, lau nedere gero aba huguri madunu ti lulonwe.
1: Aba harinya gu lon.
4: Kamiye gele wama, bugye lubarihi lau lira.
1: Aba la chagaru ni Judas sensu ligia tempo durugun, aba lidi ati gregua lungua. Aba habudu ni habuti gu fadiri gu sensu ligia, aba harinha gu.
4: Siente vichu gu ni sensu le tidon gafu, tolage ili sensu na bungi.
18: ladiga lebegi oweni.
1: Aba howere don, lo lagayen hon lo fula so aba wugiri le adigibay kate lo ti muwa lo sensu ligia, lo habu no hon terenchanyen. Ligia lo fula so hita lubay liri fula so ligia chilulumo dan le. Itere liya lagunfuliru lemhe laburiga bay profeta Jeremias.
11: Baruga mutidarandi muisu fulata ligia, ebegi legijipo Israeli na lagu wugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba wugirle adagu bikati lau timua lau. Inariye nuni nabuhe menu.
1: Baruwati, Jesusu ligi bugion gomadi mati, le alig da gubali, larinya gahon.
2: Bugunya saharu etabai horiyu.
1: Aba larinya go Jesusu lo.
19: Buguya guanari gu arinya gubali.
1: Da buriti hichi gu habuti gu fadiri gu hama wugiri ya weiri gu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu pilato lo.
2: Magabu bumuti sa le harinya gu bebuago.
1: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniye gomadi mati. Kagaburi lumuti meha gomadi mati ligira gu du aba dangriti hon grigia lida fedu. Frume guari ga dangriti le hamure haluma. Yenyengti aba adangriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhanya lubai sungrigia. Aba laliga dunia pilato larinya gahon.
2: Kahabusa rube nigra gudun hu. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya gua Kristu.
1: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi la li la luago ladiga la hagimu galun hederegere. Sun yun la pilato luago lala le lani na gusteruni. Aba tauna ha lumari ya rinya galun.
6: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara gwati le. Ladiga gawene du tinabuga. Aba uwene du uribati ari ya bubuga. Ladiga grigi ya le.
1: Aba hadaru ni habuti gufadiri guhama ugiri ya weiri guti ya hadon grigi ya lu hamuri ya halu lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu. Aba ya ladimuri hagumadi matihon su grigi hagia. Aba larinya guhon.
2: Kahata gebiang be hapusara gulo nigira gudun hu.
1: Aba harinya gu.
7: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
1: Aba larinya gu pilato hon.
2: Kabati na duga lau Jesusu leungu be larinya gu Kristu.
1: Aba hona gu sungu be. Aba harinya gu.
22: Dago be lagu guruwa.
23: Aha! Dago be!
1: Aba larinya gu pilato hon.
2: Kati uribati la digi be.
1: Aba ti ma hagua ragun. Arinya ga.
22: Dago be lagu guruwa.
23: Aha! Dago be la! Dago be la lagu guruwa!
1: Dale larihi bali pilato. Luago siyan la la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibu ni luhobu agibu ge gridia ariya gena.
2: Mama ulu be nari hilau lawe ungiri maduro tle. Huku ye lu hari hilau.
1: Aba hariya gu sun gridia.
22: Wagi hama warahi. Wanegu ba frumi ya rugwari guduru wa wugu luagu lawe.
1: Aba ligira guduni pilato barawasi. Aba launa ha abeiche Jesusu. Aba ledere geruni lu ladara waguni wa luagu guruwa. Lari gen. Aba hanigu ni lisudara gu gumadi mati Jesusu tido luba pilato. Aba hondera guagadu ni sun sudar gu gayegu lo. Aba hadari aba dagu funatu luagu. Aba hichigu aba rigi louti hiyo labu lugu. Luma aba maburu luha burugu le longwere. Aba tihahudro gu ligibu gu. Aba hehera halau. Aba haria gu lu.
3: Kabaga ila haruwa ite huri.
1: Aba gien hasu ere guni. Anige he maburu ligia, hicha goi labulu. Lari gia hehera halau itara, aba haraga chunu dagu funatu luwe, aba hadere nu ladere guluago, aba hanige ni lu ladara waguni wa luago guruwa. Dale afuri deina haya lube, aba hadura guluma aba ugiri sirenana, giri tisimo, aba hofosuru ni lu hanige ni luguru wa Jesusu. Itere liye hachilire lido aba fulasu giriti Golgata, mini la lira, lubara labu ichigo. Nyein hichika diwei, migi siyo, lou kate gifiti lu Jesusu lulato. Houcho rigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali Jesusu luago guruwa. aba hahuere sudara ubunuruni luha fare hanu la dere guhadago itere li la gunfle roleme la burha bay profeta
11: agure da tinha ubunuruni luhani kama la hada ere dera tau na dere
1: aba hanyuru nye lo honi gironi aba hichugu aba aburihoni loge li chigune nye lubay laringa kala li durubay itere li aburihoni ligia
20: Jesus le haru ite buriyo.
1: Da waguati egiye biama hiwari te luagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubangna. Haburiti asigri banya yengia, aba hanabuni, aba hahigichuni hachigu, ariya gina.
20: Bugie le ganyara bi bagulumu tempulu, aba ye barara magudumu li da uruwa weyu, salbago babungua, ahen li rubu bai bungiyo, lariba luwege guruwa.
1: Itera liye gie hehera ha habuti gu fadiri gu hama rufuga tele lirudu Moisesu, fariseo gu hama uugiri ya wairi gu telao, aba ha haria gu hama gua.
14: Salva ti amu, ahen lungua, siyati la salva ragu. Ahen ligia lubei harue tebe israelina, rarila loegye gurua, afinye mamamu galuagu, rula lila finye luagu bungiu, salva leiti bungiu gueto, ahen inao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lila lila bungiu.
1: Ana bahamuti gie hiwari te ha daguwa baya luwagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfulasu luma ge amidirugu dari ladangri iruwa robo weyo. Kaibiri ore meme ligia, aba laguwara gu Jesusu here, lariaga.
19: Eli, Eli, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yeye no hada ge ha nyubu bay agambuti aba hariego
22: na gohe ugire le lo profeta Elias
1: aba lidi aba hada ge eba goina aniga aba mudusi lari ge la didire geduni to diwe garihito aba lichugo ni loago aba wewe aba linchu no lu lo lato gama lumo aba hariego ha hibiri
0: Ingira bay, wariha le ahi nyumbi Elias salbare.
22: Wariha ahi nyumbi.
1: Aba ya ladigi Jesusu aba aguwa raguni hereti, aba tilongwe. Lida ora ligia, aba teheri dagun kibelu tempulo, lida biyamurusu, inyugia lu unabu. Aba ladagaru aba haraba ganali, aba labawu handibu. Aba lahuna chagun umuahu. Agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungiyo, Hame ha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lida ge hamua ha, lari ge lasaru Jesusu lida ge oweni. Aba hebeluru lido uburu Jerusalem le biniwe be, le yen lubei hariha ya sarago grigia. Leti habuti sudaragu, hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali harabaga nani luma dan harihi bali libri burikate le asusare dubei, aba hanufu de dagu sarago, aba hariyagu,
18: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
1: Yenye no saragu uriya ariye guwa dise gya, ha afala rubali Jesusu luma ge Galilea gya, idara guwa hamwe. Yenye Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le aguye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, ida agieti fulasu le giribe armetia. Hada agieti gine ha afala rubali Jesusu. Aba tilidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugubu Jesusu luma. Aba tilariyango Pilato lulichuguni walu. Aba lanigo ni Jose. Aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumuha iseri leyebe lachiga gudubai lubari waluago dubu. Larige ladoro ni umuha, low aba dubu weri tiluago lubenari, aba lidi. Yenyong ti Maria Magdalena, tumato aba Maria nyu ligibuge umuha. Laruga, lari yeranse hani loba lueri emera agoni, aba hodi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
18: Wabuti, arito gu omuti luagu arinya galameha yeti ligira, dahmele mowe gili, luagu lasara yabala luagu lurwa ve yulidage oveni, ouna hagubo iba achorure umuha. Dari meluru waveyu, miabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, aba me harinha go hong grigia, logo sara lila. Wedi ti ma alimeti, lagu mo hong yeni le sigulo le frumeti.
1: Aba larinha go pilato hong.
8: Baruh ma fiu sudara, heba choru huma yu mua hong le lubui duaga yu warats.
1: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luago bay umua hong. Aba higiru ni sudara go lung honigiru ni.
5: San Mateo, capítulo 28.
1: Dale las gribe, lueyu remera agoni, ani aruga de in linha weyu de maso. Aba ti di Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihe umuha. Sodini, aba ladagaru aba harabaganali hereti ore ligia, lo lareiro aba lani wabure me angelis yelugi. Aba liabi, luago umuha. Aba lagidaru ni dubu le obe la dourua. Aba lanyuru luago. Miriti angeli ligia kei aba labiri heniga. Kiabi ladegrego, ma lanari metiharu. Dale harihi bali sudarago, aba hadadagaru lau anufude. Aba herederu kama hilaguan. Aba tilariago angeli ligia hon uriya hagia.
11: Manufude da buma. Subu se tritum luago ala uyenu Jesus sulegi. Aga logu ubi logu duruwa. Uwa tiga. Sarali tilariya duni. Igo u marihi flasu le hidi nukwe litu gu. Aba me hidi vurese. Aba me marihi gugu lani disiklu gu. Logu sarali la. Logu anigira la rubakwa kali lehu. Nye iwa tarifu. Ani habu do gado le lungwe litu gu.
1: Aba hodi uriya hagia. Ofu dagwena. Lau anufu de luma sarago ugundani. Aba hodi eipa gwena ariyagain hodi disipulu gu. Sunti anyaha la luago uma, lige larufu dagu Hesusu lungu hon, aba labusuru hon, aba tihayara fadu lung, aba hahudrogu lung, aba hoguru ni lugudi, aba lariyagu hon.
19: Manuhu dada huma, heba avisara nyanani gulung hodi gali leon, lagu nyemba la harihana.
1: Dale hodi ya lubai uriya, lige hodi hadage sudara ha onigiru balia, aba hodi uburugu. Aba habahu daguni le asusere dubai hon habutigu fadirigu. Aba haudi abutigu ha adimureha hama wugurinye weirigu te lida hafinye hurio lu hebeluru hamo lido aba uwarani. Aba hichigu sarago sengsu hon sudara. Aba hariyagu hon.
8: Hariyaga me logu dan la le unha la arumuga ariabu. Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu. Aba hiberu hanilugu. Ahi la subudira gumadi matikate le. Wadimure habaluma luagu hufulisi luma dugu la nikata hau.
1: Aba tiheresi biruni sudara hagia sainsu, aba haudi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itara linya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti haudi unsu disipulugu, Galileon luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu haudi, danti le harihi bali Jesusu, aba hahudro gulu, lausun anyahe ilan hadagia, Logo ti hafinya luago ligie la. Aba leabi Jesusu hawago. Aba larinya guhon.
19: Rula li son upafu no sielu luma ubowaku. Heba lubai ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu. Adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili. Lidan liri bungi irahe luma liri sifiri santo. Arufu taha huguya mehon. Luka kamba ti hama lu sunle uwago bainarinya gahon. Subudi humei. Luaguanahi la huma sagoweyu darime lagumuchun ubou. Itarala.
18: Uganu buiti lela buri haboi maru kosu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
10: Aniha uganu buiti luagu ti Jesu Kristu. Lelirau buingiu buri wanyulinya tidan liliribu profeta Isaías.
11: Nona hagen nona glebu baragi. Lularan se gani uma luba biaba. Agambu oti aba umala lilinda fulasu magenda bati larinya ga. Aran se guma uma luba babureme. Daraku ma uma suruti luba.
10: Ani itara linya liambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia. Lung hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Aba tiha hayabu inlida ge sun Judea luma sun Jerusalem agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigon abahe la badi seru niña Juan lida duna legiri bai hordan lauti meha lura kameyu la daira gua Juan lauti gueru la gurga liranago chagagaru legi banya luma siru dule arabo la niña gaha hongrigia lida la purici
18: anite bai abalega.
12: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
18: Nele mucho afara.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Lari gie, abala nguni sifiri sandu esusu, lidon fulasu magaira wati. Abalere derun esusu bia mwen, ve yunye hagana gwa anima alugu ganyuti. Aba ti loucha guni mafu ya nye. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladaru nuwa huwa, aba lidi esusu Galilea, apurichi hauganu buiti lumage buingi aba lariangu
2: siluha lida jarafa li larui ha buingi asakri ga huma afie huma logo uganu lelani na asalbaruni
1: logo aba weju eibuga ina linya Yesusu laru laru duna legiri boi Galilea aba larihini Simon luma Andresi lelamule Eseni hani lubaibuga hawadigu maribai. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
2: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
1: Aba higirunu haseni furese. Aba haudi luma. Aba tilaibugu Yesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago leliru sevedeu. Luma huang le lamule. Tida nyanu aba ugune arama dahon haseni. Aba lagua runhon. Aba higiruni. Haguchi tida ugune hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Yesus. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Yesus tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Wairi tuhanigi grigi ya lausun le larinye gubwe esusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kai harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wiguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyang.
3: Kame sabe mehtera wamo, esusu nasaretni, biabia sanluba giri chugudiwa. Subudi numuti kata mula, luagu bugu ya la lira upungi ule sandu bai.
1: Aba ladenga Yesus ulung, sifiri uriba tiligia larinya galung.
2: Maniba, uriba lida agi ya gurigi ya le.
1: Aba lowe hajuduni sifiri uriba tiligia grigia ligia. Aba lafridu lida agi ya wagwaina. Sunha nyimbonya aba tawaridu hanigi, aba halugu dagung hamagu.
4: Kata isale, kata isai seri arufu dahanile, grigi ale, gabafu tiginya lun laguma dironinya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
1: Aba lagambo honi walogu Yesus ulida sun Galilea frese. Danle hafri dumbo itida angeligili stuguya, aba lidin Yesus Santiago luma Juan, habien Simon luma Andres. Ron tiante limie di Simon, Tabiru hanyo. Aba hariyangu lun Yesusu logu sandi nyong lan. Aba tilidi tuwagu. Aba larigu duni tuhabu. Aba linyura gunu. Lida mime oura ligia aba taraidagu. Aba tasaru. Aba tateniru hon. Danle laludun weju. Gunyeli. Aba hanuguni wasun sandi tia. Ama sunha gawagu banya sifiri uribati nya lun Yesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu lubadu bena. Arida guagdati Yesus saragu sandi tinya halau tinya amu nye guenarigu lugu yari sandi. Saga ligi ya saragu sifiri gu uribati nya hawai grigi. Migirunti mehati lun hadimureha sifiri guagia. Ladiga Subudi hamani kate nye la. Luba laruga da buri gali aba lasarun Yesusu aba lafridu borugu din loe uburugu. Lidun aba fulasu le magaire wati lun lafuri edun lun buingi unye. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le hadari ruba.

0: Ali, aba harinya gulung.
1: Anya intesara gugiri gyalwa habu.
0: Aba larinya gun hong.
2: Kemo li don buri fulaso le jarafa bay. Apurchi hanamu gaginye nye. Ladega lu lira niyabi ubowa gun.
0: Itara linya lubo iti. Ayibu galumuti Jesus sungari lelea. Apurchi hena. Lida buri haligili sinhuriyu. Lida sun fulaso. Asaga hena ligia sifiri guri bati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grige sanditi lau lepura, aba lahu duragun ligibugen Jesusu, aba layumuragu lun lariñak.
3: Gayarati varei daguagidna ahabu busen.
0: Aba lagu de medagun lu Jesusu, aba laguru ni lau luhabu, aba lariñagun.
2: Busentina, areida guaba.
0: Kei lariñagu itara, aba lareida gu sanditi ligi. Abati launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyegaina lu.
2: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyudurigo baruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichigu ni badagara gudun luagu baruma dun kaisi larinyegunu liluru dun Moises. Itara lu baharihi ni gurigya luagu arayi da guati bula.
0: Aba regulidi, aba labahu da guni sunglea susere dubai lu hon sungrigi. Ligia lebubay lasinyerun lan lerederun Jesusu furango lida ni aban flasu. Aba lerederun le nyin lumuti uwa hama grigi. Lausun lira nyumbu imeme tinya lida angesun flasu arihe.
4: San Marcos, capítulo 2.
0: Atiribeyu larigi aba ya lagiribudun Jesusu uburugun Kafar Naumu, aba hagambu grigye luagu giribu halila. Aba hondaragu saragu grigya darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingiyu hon. Aba ti hayabu ingadiru wugurinya baruna hagiya aba wuguri le deregu dali lugubu. Kaiti sinye lubay hachiluru lenyi lubay Jesusu. Ladega hibe grigye, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nye lubay Jesusu. Aba hareira giduni sanditi nyenginye tidan lubarari. Dan le larihin bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandiboy.
2: Ninao, ferud nawali bifigon.
0: Nyenye nun hadagin arufud hatinya lilirudun Moisesi, ha nyumbanya nyen, aba hasaminaru
5: kasa wagu la dimre hitera la nabo guenga le bungio la diga uoti ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio
0: subudi lumuti Jesusu le hasaminaru boy aba larinya gun hon
2: kasa wagu hasaminaru hitera kate ti masa mere gube larinya wagun lu sandi ti le ferudu na wali bifigo o larinya wagun lu saraba budabu mbubarari baiba. Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti lu ferut na nafigo.
0: Aba larinya gulun sandit.
2: Saraba, budabu mbubari baiba bubiyon.
0: Aba lasaru sanditi lida oura ligia. Aba labudunu lubarari. Aba lafri dunyengye. Ariya gusun hanyen banya lun. Wairi tu hanigi hanyen banya lau kata ile. Aba hichugun weriguni lumbuingiyo harinya gaili.
6: Manihi nyahagi idi wakate yitra buriti gaili.
0: Nyenginye, aba lidi Jesusu laru duna. Danle, hayara fadumba isaragu grigia lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni levi. Le liru alifeo. Nyu linya le nyen luboye. Lagubura hoa lisen su gumadi aba larinya gulun
2: falabana
0: aba lasarun levi aba la falarun lari ginyeti nyenyi Jesusu eiga lubinye levi nyenyi nuginyeti sarago agubura hatinya lisen su na gumadi hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma hama lani disipulu. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihin bali arufu da hatinya liluru du Moisesi. ha fariseu go kala uma leiga aba harian go hon lani discípulo.
7: Idalinha sa leigin bai kumaistru hama gubura hatinha licensu na gumadi luma hama gafigontinha?
0: Dale, lagambu bali Jesusu kata ile aba lariangu.
2: Hamasandi banya memege ruti surusi. Hasandi banya hagia mege banya surusi. Mama lubeti niabia alu hagurigia richagwati. Niabia alu hanya ha gafigo banya.
0: Logo aba veju, dale, hayuna runglani guhua hama fariseo gu, luhagufulirun luma bwingiu, aba hayabu ifiyu gurigia, alu gide Jesusu harinya galung.
5: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gu luhagufuliru luma bwingiu, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
0: Aba launa bunia Jesusu.
2: Kayera tifunage hayuna ruwa misru huti lidon aba mariye, dale anihin la adari nye hama. Anya nihi lubai adari nye, sinyati hayunaro, luti haigin. Lachilu rubada lula nungunu wa adari hamagin, ligia meti hadani lun hayunaro. Mafa dahoutu daugo binadu haro, tau gamisa iseri. Laduga le meme tife gamisa toi seri girubon, taheri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon laweri dati maba hairit. Meserunga tuginye diwin toi seri girulidon aba aga iweru le binadu hali, La diga tabouxa gubei diwen e seri uero binado dame le tinhuro. Feri di meti diwen, feri di me uero. Ligue lubei ti luti teseruno diwen e seri lidon uero e seri.
0: Logo aba luejo remera agoni, eibu gina linha Jesusu, haulani discípulo gu, labad na guanade, aba hatu ha lani discípulo gu, tirigu, dan le hasugiru. Aba harinha gu fariseu gu, lun Jesusu.
8: Ariha ba hon banigu, kasa wagu hadaga wadagi mandule mong lumuti la dagunu walida luwayu remera guni.
0: Aba anlarinya gun hon.
2: Malay hagidu luwagu lemeha la dagubay David luwagu abadan. Dale lalama chumbay, ligeya hao son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiru wile inyu timabay. Aba leigi nun feng to sagrobon, to maha wabon heigi nun amugurigi hawaidigi fadiru go, segun liluru do Moises. Ani ruli kia hon gurige haluma banya.
0: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
2: Luwe guri la dugu wa luwe yuri emera guni. Mama uguri adugu bay luwe yu ligia. Ligia gapafuti naginye awle uguri gara uwarguti luagu luwe yuri emera guni.
4: San Marcos capítulo 3.
0: Aba yelebelurun Jesusu ti don aba haligili sihuriyo. Nyenye ti aban wuguri hilali aban luhab. Nyenye nuti fiyu grigia ariha ahen lagare ni habalubai Jesusu lun lidan luwe yuri emera guni. Lun hadari run lidurun. Aba lariyengu Jesusu lun le hilali bai uhab.
2: Saraba, rara maba ya hagibu ginesungu bai.
0: Aban laligudu ninya ahibiri lariyenga on.
2: Kalumbi la dugun walidan luwey emera guni, buiti o di wuribati, lesefruno ibagari o di lagidaron.
0: Sun hagiya aba hamanichun, aba ti lariya guniya Jesusu lau iganyu luma iruni, la duga tidere hanigi, aba lariya gun lun wuguri ligi.
2: Tuleba ibuhabu.
0: Aba latuleruni aba lariidagu, aba ti hafridun fari sewugu, Aba hagume serun adimure hama guwa, luma hama lanigu Herodesi, ida luba lan hafaruni Jesusu hilagu boy. Aba atilindi Jesusu, haulani disipulu gu larunduna. Aba hafalaruni saragu grigi ya Galileen. Danle lagambu boy logo onwe buburi katari le ladigi boy. Aba hayabu ingwa grigi ya Hudea gien, Jerusalem gien, Idu mea ginye, lobo afurugu ginye duna hordan, tiru ginye luma sidon ginye, lun harihini. Ligia larinya gubay Jesusu hon, lani disipulu gu, lun aranse nyo hama aba uguni luba, luwe hamuru daguni saragu grigi hagi. Ladiga kai gibe nye lubay larida guagudun, sun sanditinya aba hagura gu hongwa luwa gu, lurungu haguruni lun larai da guaguduni danti hale lari harini haga wagu banya sifiri guri batinya aba hahudu ragun ligibugin aba hagua ragun sifiri guhadagin harinya
9: lero bungi buguya
0: aba leveri duminya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la lari ginye aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse danle ondara lanya aba lanua dirun du su hadagi lun luma banya lan su anda luma lun launa hania apurishi aba lichugun ubafu hon lun harai da guagdun sanditinya luma lun hasaga ha sifiri guribati aniha ahiri du su wugurin hagi simon leumbe lagua ha Jesusu fedru Santiago, lao Juan le lamule, ha liranhinyu sebedeu, ha umbanya lagua Jesusu, boaner hesi, minilan lira liranhinyu wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolome, Mateo, Tomasi, Santiago le liro Alifeu, Tadeu, Simon, abameha wiguri le afaguati lun hawanseru hurio, luma Judas Iscariote, le aluguru bali Jesusu. Lari ge aba hagiri budu hari gun, aba hebelurun ti dun aba muna. Aba yahondara go saragu giri genyi, dari lun madani hama ni lun haigi. Dan le hasugu diru bali liduhin Jesusu kala susere bai. Aba hayabu in lun yebe anuguni. Laduga hariyengu giri ge logu lulu halilan lao. Nyenye nuarufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilur banya Jerusalem genyi, aba hariyangu
5: wuguri le ani belzibule mafia le habuti sifiri guguri bate luma laulu bafu mafia la saga sifiri guguri bate
0: aba ti lagua run Jesusu hon lun hayara fatun lubadun aba lichugun aba hempulu hon aba hariyangu
2: ida luba gayara la la saga run mafia guanargu furmi aguar garu hani le afani ragute lun agenda guhama gua laguni chaguba Anisinya begin haduraru iduhenyu keisi duhenyu aha ya afani nago. Ahi hamuga ti afani nago wa mafia lagenda wa meluma wa sinya bela durano. Lagumu chakwagu le rugube lira. Uwa ti niyaba lule beluru lubi aba uguri le herete lun la nugu ni lilago ahi magura gun la uguri le herete ligia furumi. Itra rugunye ngayara la liberu wa ni lilago. Ni naru hau, La ugayana la ferudno wala sun fiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lwe dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala fiko lira. Lerede ruba haduno lun sundan.
0: Larinya gubali Jesusu lira ladiga harinya gulogo lubafu la mafu ya lubafu sifiri sando leli idambo. Lari gien aba tachilirun luguchu Jesusu haulamule no le nye lubai Jesusu. Aba herede rumba uguti. Aba hona gudun luagu. Hati nyuba nyege yegu lau Jesusu, aba harinya gulun.
3: Anu hati abugu shuhau ba mule nu bogu di, halu hanyadi bu.
0: Aba larinya gun on.
2: Kagi anugu shubon hama na mule nu.
0: Aba larinya gun, hawagun ha nyuba nyege yegu lau, aba larinya gun.
2: Anyaha nugu shu hama na mule nu. Laduga furume wariga hadugu ti lugunda bongi yu. Agia na mule nubanya, nitu nu, tuma nuguchu.
4: San Marcos, capítulo 4.
0: Aba ya lagume serun Jesusu arufu da halaru duna. Aba hondara gun saragu grige le nyin lubay. Ke gibe nyan lubay grige nyin. Aba ladinu Jesusu tidun aba ugune, to nyin bu dunaruk. Aba lanyurun tida, aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da hasaragu katen hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humano, nyenye aba abunogu ti aba lafuri don abunogu. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi tunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labati naguan dubu lenye lumuti uwa la hasaragu mua. Aba labou chumfurese ladika mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, Aba lasurun kaiti malagle lubei aba lowe. Libri ilo, aba labur halabad nagun hiu. abala wena mudun hiyo uwar loma. Abala nyara da guagudani, magindu te nadligia. Anihin te lita agen, abura te lidon mua buiti. Abala bauchon, abala wena mudun malu buidun aluba hou te lita agen. Anihin lita agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libiri ruti uruwa wen, libiri sa.
0: Abati larinye gun hon.
2: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
0: Lari gine, dan lelere derube Jesus labugwa, aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu, aba haligudini kala lila bai hempulule, aba lariye gun hon.
2: Huguya, subudigu da lali bungi yukate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru, lau hempulu lariye waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lodame la harihi, ibidi elamu ga hon kala la nichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambo, uwalamu ga kufuna da hama, lulasi ya nuhagiribu dun lubungiyo, nuferudu na wala hafigon.
0: Aba larinya gun hon.
2: Uwati sa kufuna da humani ile, idalubati kufuna da humani libri hempulu. Le abu nukubali lila nadu, itara linya kele apurisha bali ile neru bungiyo. Anyen gurigia, itara hanya keilela nadu le abur habu ilidun uma aba hagambu ni lereru bungiyo, larige hagambu ni aba leabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itara hanya keilela le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani, gamalumon kei malagle lubai medere buguntia, Nati le hocha waguni wa o hei bahonu wa lan luwege lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafiye. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube ilagana kwa hiyo, aba hagambu ni lereru bungiyo. Gama lumo, weri tumati hafudu nula wakati le lani na ibagari le, aba le yedu niya linsi habu irisi ni. Aba habusi anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titake hanigi. Migno titi lun laluba hon, Hada gurigia hagia. Gamalumo, anya higia gurigia, itar hanya kaili le abu nuba ilida mua buiti, aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, aluba huwa tikate buiti hada agia, kaili le nadu le ichi gubai darandi agu luago aba ilo, o uru wa wen o san.
0: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, Lagu dabu la lichi guwa lun laru wonga dagudun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu da guati luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo agamba hama.
0: Aniya gatiginye hon.
2: Teni humati ya lun le hagambu bai. Ladiga le auti hamisura haamu lau baginye hamisura hoa. Ruwa re ya ligia memuruso lau. Itaralinya lubaiti. Legamati, lichi kuba laun lun, ahiti le mamati, ibi ni muruso le luma bai lagida ruba loi.
0: Ariya gatiginye Jesus.
2: Itara linya laluwa ni habungiyo, ke le Jesus ardu bai lun aba uugiri le abu nubai lila nadu lida amua. Ligia meme lun aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari abu la yebe, o weyu agu yebe. Bau meme ti nadu ani weyri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lun abu naguti ida linya la la susiradu. Mua kwa narigu arandarati. Furumie aba lafridun idibu. Nyingi aba legele weha. Nyingi aba labuncho ila we lau ila. Dati le funali lila nadu. Aba latou honi wala duga chiluha lila lidani laluba hon.
0: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bi laruwa habungiyo. O kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba atila mosutasa le abunu tilida mua. Ligia aba lidange ilo le nyuri uti mabai ubogo. Gama lumo, dale labu no, aba la weri dun, ligia weri ti mabai tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lunga yara la hemera gudunuru labu gen la munyunga le lichi gubai.
0: Itara liyaha, larufu dhan Jesusu logu laruin hampungiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nyi lumuti gayara la gufuranda hama. Marufu da hati ni kata hon luago laruin habuingi umayusuru ga hempulu. Aba lafura guagudu ni sun hempulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu la luma. veju meme ligia dan le lagunye dubwe abalaniye ku Jesusu hon lani disipulu.
2: Kemo lo bafuru ku laguno.
0: Aba ati higiru ni yasungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tina ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwarahama. Aba lafura gung aba garabali hereti, aba lebelunha du natido ugune dari luyebe tabu inchu. Larumu gunye ti Jesusu, tiyu na ugune balanyu tuogu aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
9: Maestro! Me parece que tu pusas la agua a ti, pero igual.
0: Aba Lázaro Jesús, aba la denja lun garabali, aba la riña gun lun lagun.
2: Maniba, derega de guapa.
0: Aba la galuma dun garabali, aba darangi la la suncate, aba ti la riña gun hon lani discípulo.
2: Casa wagu luenri bay hanufude. Casa wagu mafinye hubay.
0: Aba herederu, lao onwe buanufude, aba. Halig dagun hamagu.
10: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garaba li luma barana. Adiga hamutu le lubay bay?
4: San Marcos, Capítulo 5.
0: Aba hachilir lo bafu rugun lagunu. Lido flasu le giri bay gadara. Lari ginyarug lafridu Jesusu tida ange uguni. Aba liabu ngaba grigia. Kawagu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyin la laga nuwa. Ani uwa ti ni abanga yarati lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun gragwa nya hama li la lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwa ti ni abanga yarati lagalo maruni. Sun anda ha leibugun ariyabu vejuagu. Aguara hei na logu buri wibu luma buri kapu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu dise gine. Aba leiba agun lubarun, aba lahuduru agun ligibu gine. Aba laguwa ragun lung.
11: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lirau bungyo lenyu timabe.
0: Ayumra guwati nabun luagu liri bungyo, lung masufure gudun banin. Larinya guboi itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya galung.
2: Sifri uribat, igre bay gurigi ale.
0: Aba lalig dini Jesus.
2: Kabiri.
0: Aba lona bun lariñaga.
11: Lehio niña, diga kibetio.
0: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu luba isaragu buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun hariñaga lun.
11: Una bawahado biru hara. Rubo mawo luwe beliru hado.
0: Aba tilitu Jesusu ima hon. Aba hafuri dun loe grigi eligia. Aba hebelo ron hadon buiru. Nyeye nu hawara biya milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu aloe gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufude dagun ha onigiru bali yan buiru huhagi. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dugwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dugwe. Dan le hachiliru mboe le nyi lube Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bai sifiri uribatia nyu linyi. Tau nyinginye la tahiragu arihi dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dugwe lun grigi ya le buga gawagu bai sifiri uribatia. Luma hawagu tibuiri hu on. Aba ati hayumura gulu Jesusu lun lafri dun lidange hagayu. Dan le ladi nubwe Jesusu tito uguni. Aba la yumura gunguguri lebuga kawagu bai sifiri uribatia lun lidi lun. Mahati Jesusu harinyanga reguti lun.
2: Beba bubi un hamon biduhin. Aba me babahu daguni sun le ladugu bai babure me bumbi ubuagu lau lugude me habu bun.
0: Aba lidi, aba lagume serun abahu dagwe sunle ladigu be Jesusu, logu lida sun fulasu Decapolisi, aba tawiri dun hanigi sunguba. Dan le lagiri budube Jesusu, tida uguni lubafuru guginye duna, aba hayabu igwa, gribu nugrigia le nyinyi luboi. Aba lerederu nye ilaru duna, aba tiliabu aba hadagye, tabuti haligili sihuriyo girit hail danle larihi bali wugri le hesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba layumuragu lun larinyaga
12: anu hinira utobe kemo bishiga buha butogo arigido gutamuga ani gabagri tuguyeme
0: aba lidin hesusu luma saragu hanya grigia afaloriti aba buriti hamuru daguni hesusu Hata anti saragu grige ha nyenyu aban wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito utidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesi tali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon ngueneru gu ligia tisandi. Aba tagambu la dumure hon logo Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hata saragu grige. Aba tagunru nu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
13: Lauru kume na kuru no la dhira ku na reita kuba.
0: Lita ora ligia aba lerede nulese ya hito utuwe. Aba tasandira kutungwa luogu areita kwa ulan. Aba ti lasandiru Jesusu luogu areita kwa kudali lan grigi lau lubafu. Aba lagara ragu hawagu grigi haa. Lanaga giembanya aba lalikuda haa larinya.
2: Kaguru bitwago na dhira ku.
0: Aba harinya gun lani disiplu gunu.
10: Hariya gupinya telu kibe grige ya alwa gumuru hanya la. Algu da hagidi kala aguru bwa.
0: Aba lariya gun Jesusu geye gulao. Alu akala aguru bwa. Aba tiya bwuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asu sere dubai tu. Aba tahu durogun ligi bugi. Aba tarinya guni sun inaru nilu. Aba, larinya gun Jesus utun.
2: Nirau, arida guadi buladuga bafinye. Baiba lau darangilo, arida gunyulida agye bisandi.
0: Nyengil Jesus adimureha, ligye hayabu inlubi egye, wugiri lebuga nyumbu iboy, augay, logu tisandi lirau. Aba, harinya gulun tuguchi, irahu tuguya.
9: Hilati abira, igira gubebe maestro lungu agwento?
0: Agamba lumuti Jesus ule harinya gubay. Aba larinya gulun wugiri ligia.
2: Manufu deda ba, afinya rigu ba.
0: Mahati haudin amu luma, luwe digia, Fedru, Santiago luma huan le lamule Santiago. Dan la chiliru mbae lubiyon wugiri ligia, aba larihini chagagu hama grigia haa ayaku wanya aguara. Aba lebeliru aba larinya gun on.
2: Kasa wago harencha ayahu waburi hukui ya itara. Mwen tut ya ira huto, tarumu garugunyi.
0: Aba hehere han lao. Aba tilafu idagudu niya Jesusu sungu boye nyengi. Aba lanugu ni tuguchi ira hutuma tuguchu, hama haa nyundu banya luma. Aba lebeluru le nyengi tuboye ira hu. Aba larugudu ni tuhabu, aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
0: Mini lan lira, bun narinya ga saraba. Leda aura ligia, aba tasaru irahu tuguya, aba taibugu, wairi oheru, du sirumu tau. Aba tawairi du, anigi grige hanyimbay. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon, lun mabahudagu hamani nika un. Aba ginye lariyangu hon, lun hichugu egini tun.
4: San Marcos capítulo 6.
0: Aba lidi Jesusu nyengye, Aba lagiri budu lagairu. Aba haudi lani disipulu luma. Da lachili rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligili sihuriyo. Saragu hanya grigia agamboi. Aba tawari duhanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
3: Alia funasan la frendere grigia le sunle? Kasan luyeri lichua ule luagubai. Ida liasa gayara lubai la dagu milagru? Sara fangai galle tireu Maria le libu ganya Santiago Jose Judas iluma Simon ani wama yanu ginya litun
0: aba hichu guma ba duni luago aba larinya gun Jesusu hon
2: gunta tinha sun guri ge lau aba profeta mama regali ligia lita ge hagaira o hadu hella o tila na haba
0: ligia lasi yanu ba ila duga amu milagro nyei loid ge lichu gun luha bu hawago Biyaru sanditi, abala reida guagudani. Wairi tuti lanigi lao mafinye hama. Lari igien abala leibuguni lirahu nyiflaso arufu da haina. Abalona ha hawa go du solani go discipulo. Lun lagume serun ona ha yan bian bian. Aban lichugo ubafu hon. Lugayara la hasaga ha sifiri uribati. Ruti dimure hon lun manugu hama. Nikata logo haibu hon loidi ge badu. Maulumuti ginye hanugu ni feng ni sago ni sensu. Lun geidi gla ha sabadu. Lun mabia mata ha simisi. Arinya gati ginye hon.
2: Namele hebelo ruti don abamuna pusura. Rei de humani enti da meme muna tuguya dari hafuri don lida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi lui huma lida aba fulasu, ma hagiye me hagambunu, ui humani ingien, aba me hafuri duni kaliti lue gien hukudi, li seini me magunda ni hau lina na fulasu ligia. Igira humani ya kei hadari lagu honwa, ni naran hau, lagu dame lala chilo no luwairu bungi lu laguse lagu dunia songu rigia, ma weinu bai habai chunu wa Sodoma na hama gomora na kei lila na fulasu le meresi biru balun.
0: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinha hongri gya logu lunti la hasan siru ni yigaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai gri gya. Huruguwa hagia garaba hawagu sarago sanditi, aba haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logu Jesusu lida sunflasu. Aba gya la chilurun, larige rigun uruwe erodesi, sarago hanya ariyaguti.
14: Saraya huale abati sebei lida ge oweni lige lueni be lubafu
0: ibiri arinyaga
3: Elias ileme profeta le
0: ibiri arinyaga
15: aba profeta kei habinat
0: dale la gambu bali Herodes sunle aba lariyangu
14: wa le mehna dira ge dibe chigle saraya lida ge oweni
0: le meha susere dubai au na hali meha Herodes adagre huwa Aba lagera guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi uedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gun huan luon Herodesi.
14: Mou lumuti bagamare dunu lumariba mule.
0: Aba leyere gudun huan tun Herodiasi. Aba antabuse run tafaruni hilagube. Gama lumon. Siyantumuti la duga hanufute tumehae Herodesi luwei. La duga aba la wuguri richaguwati ani sanduti huwa. Aba ati launigiruni la usudalaan la gambu ni Herodesi le la riyangubi huwa. Aba le rederun ibidio uga luunga aba laan la duga. Agamba lumuti lau ugundani. Aba tadariruni Herodesi tichansi. Dale la gufulirumboi Herodesi irumu. Aba la dugu fedu hon kumadi matinya ama habuti husudaraga ama amu grigia weiri kutin hakali leba. Aba tebelu runtiro Herodes inyehi lubai fedu le. Aba tabina ha. Unda ti Herodes ama sunha nyimbanya aiga luma lau tabina ha irahi uto. Aba larinya guntu.
14: Amuri habai leba buse runuma nichukuku.
0: Rulumu tilereru untun luagu lichukubai lan furumi egoi gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida larui ha. Aba tafuri dun aba tarinyangu ni tun tunguchu.
16: Kabasa namuri ha luma.
0: Aba tarinyangu tun.
16: Amuri habi lichugu huan le bati seihabe luma.
0: Aba tebelunu irahu to furese le nyei lubai uruwe aba tarinyangu lum.
16: Busena lu bichu unilichigu huwale abadi sehabai nu lida aba siyad gwele gwele.
0: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hoti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese frese aba launa ha uruwe aba sudara laudimure ilu lanigni lichigu huwa lu. Aba liki sudara ligia furisu ulu. Aba ladiru ni lichigu huwa. Aba lanugu ni lida aba asiyed. Aba lichugu ni tun irahu tuguya, aba tichugu ni tun tuguchu. Dale hagambu bali lani uhuwa, aba hayabu ilu hanugu ni lugubu, aba habununi. Itra linya longwe huwa. Larige hagiri budun lani Jesusu apostoligu lida agen hapurichiha, aba haundaragu luma, aba habahudagu ni sunle hadigu bai luma le harufu da habai lun. Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Higa ugu, kemi mwemera walida mafulasu le darangi lati.
0: Larinya gubali lira ladiga nyinyo nula saragu grigia, hibiri nyundu, hibiri nyumbu. Darilu madani la Jesusu hama lani disipulu nilu eigi aba luboiti houdi tida aba ugune lidong aba flasu magaira wat gamalumu saragu hanya hada ge ha aribali houdi asubu diruti aba ti hajebu ingolida ge sun liran hu flasu aibu gaina aba hachilu ru lubara ge lachilu ru kesusu aulani disipu dale larairu mo jesus tida ge ugune aba larihi luagu agora bahanyi la saragu brigi aba hakute medagu gun la diga itara hanya la kaimu gun amuni aba lagume serun arufu ta saragu kate gun la le taru hali aba hayabu ilani disipulu aba harinya gun gun
15: taru hali tia eni uo tia aga na uti lida flasule ouna habanya girigi halu kodi lido buri nirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng Adiga uwa kinikata ya lupu heji.
0: Aba, larinya gu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
0: Aba, harinya gu lupu.
9: Bayara tifunagi wodi ya gai hapei hon. Usea watihamuga, lebegi tinya sawe yu wadagi manu, luta gai hapei hon sumuru.
0: Larinya ga Jesusu hon.
2: Atri nyonge fei humu, hei bari hon.
0: Dale harinyi baru, aba harinya gu lupu.
7: Sengu fein hama bia uduro.
0: Aba lanyura gudine gurigi ya sakadiyo. Aba hanyuru saan saan luma dimi saan. Kaisi larinya gu hon. Aba lanigini Jesusu sengu fein to luha burugubo. Hama bia uduro ha aba larigu sielu. Aba lateigi ni buingi utuagu. Aba lagupa chagunu. Larigi aba lamuru sorunu lulichu gunu hon lani disipli. Luhafare hanu adan gurigi agi. Varengo hamanya ginye bia udru hagi hada sungube. Houtien sun hagi akimule. Lari ginye, aba habuincha gudun du sufaninye, lau tife fein, luma udru igiragut. Sengu yanumilu ugurinya aigitinya, bau gudin hawei, urinya hama iranganyo. Aba tiladina gudunia Jesusu lani disipulugu, tidon ugune lun hahinyorogu luba, lun hachiluru betsaido. Suani hala ayoro go hongrigia. Dale nyudu hanya, aban lidin logun wibu afriye de lubu ingyo. Dala gunye dube, lamida aruduna ugune au disiplu. Jesusu ruga le buga labu wa muaru. Aba larihi logo, ere guha le la hong lun, ehe ha, ladiga, abaro nye la garabari. Luba laruga, aba lidin Jesusu awagun aibuga ina, ngibu wakutuna. Lasu gura ye behao. Dan le harini bali aibu galigibu gutuna. Aba harita gun logo ufi yon la. Aba haguwa ragu. Ladiga sun hagia hariha hamut. Aba hanufi de dagu. Aba ladimure ya hon. Aba lariyan.
2: Ganigu huma ei. Manude da huma. Aule.
0: Aba ladinu ibu ugune hamu. Aba lagalu marungarabali. Aba tawairi du hanigi lao. Adega uwa gile la kufuranda hamani milagoro le latigu baita ufei logo gabafu la lusun kate. Lererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili au bai hareiragu hidage ugune itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusu la. Aba haiba agolito usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya tida habarari le nyehi lubai hagamba luago nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburugu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sanditinya ume. Aba hamuria ha luma lungu ligirunia lurugu hagurunu sanditinya hagia luago taru ladairagu. Suti ha aguru banya luago araida guati.
4: San Marcos capítulo 7.
0: Aba hayabu in fariseu gu ha mahada agi arufuda atien liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi logo Jesus. Aba harihi logo anyengi la hada agi disipulu gu magufu liruti ya lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gengungi hauti ya machibu gu hamoi hahapu. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumuigi hama magufu lirunga agia lao echu ni le lani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiru drugu gie, maigi banya machibu hamui hahapu. ani hiburi ginye sarago luyeri echuni hafalaru kiburi la chibuni oweru saudi oru boulu asie abati haligudu ni fariseo guhama arufu dhati uliludu moisesi hajia Jesus harinyaga lu
7: kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu hegi mboi lau nibiye hahab
0: aba lo nabunia Jesus
2: linaru profeta Isaiasi talen larinyo gubui huwago lagu biangu ala higibu Larinya hare, gerigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebe seino, ahon tu haniki, tise tu noi. Malati hau duragun no, ladega, leani gunye hakuma di wuguri ya harufu daha.
17: Aba larinya gu Jesus.
2: Igre humale luguma di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu gerigi. La shibunu wa saudi ya ro, wero luma kati libe inalira. Maestro gugunye buiti huguye. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi, ineba hama aba gubri gubon, le anaba gutinu la gubri gu hilala. Ahinti huguya, arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sinyo to lugu chon, sinyati nedere gu nipo, latiga sonle numa bay, arinya gatina lagu lun la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi aguare gu lan le arinya guti itara, mama li la lunti lidere gu ninyan la gubri gu. Laulira, Me bege gudda huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi adiga hugu ya sarago kati libe inalira.
0: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ya haa nyimbanya, aba larinye gu hon.
2: Agamba humana, sun hugu ya, kufuana ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lulawie da guduni ligibu gen bungi yo. Le afri dubai titange la nige grigi ya, ligiawie da gudubali ligibu gen bungi yo.
0: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, Aba lebelu rumuna don. Aba haligu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
2: Uwa ti san kufuran da huma. Uwa ti san kufuran da humani. Luagu son lale ebelu rubai bogu digien lidon gurigia. Sin ala lawia da guduni ligibu gien bungi yo. Ladiga me belu titidon lanige. Luraga irugun lebelu ra. Nyengi aba ya lafri don lidangin.
0: Laulira, larinya gu nye logu haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gatiginye.
2: Anati le afri dobe lida ga gurigi ya. Viye da gudda lumuti ligibu ga bungi yo. Ladiga lida gya gurigi ya. O tida gya hanigi lafri da lagubri samino. Agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragun la ibagari, gumugo, maraso lugo, anangu ni ungo, libido niga au, sumburi kate uribati le, tida gya hanigi gurigi liabi. Ligia te avia da gudubalinha.
0: Aba lido Jesus o nyengen lobo agun tiro luma sidon. Aba lebelo run tidon aba muna animabuse run tia belun la subduruni ni aba. Gama lumo sinyate la ramudagu. Frese frese aba tagambu aba nguri luagu. Tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribat. Aba tiabuin aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya mama huriyo siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus ulun la sagaru ni sifiri uribati le tuwei itiragu. Aba larinya gu Jesus utun.
2: Nuti nedara gu niya numuti hahuri furumia. Mabuiti utin nutagida runu wa fein hawei isani gu lutichi guno hangunli.
0: Aba tona buni tarinya.
13: Aha nabureme. Gama lumo ibini yongli. Ha... Labu ke banya dabula gayara tigine Haigiti dage ti fefento hagu bon isaniko
0: Aba tilarinya gun Jesus utun
2: Adimore hadi bubuidi gayara halibidi kure hasi firi uriba ti ti dagin abirag
0: Tale tachini rumbai muna da aba tadari runu irahu gabanaru furi halisi firi uriba ti ti dagin Aba lafri do Jesus lobo ogin etiro. Aba lasigrun sidon gien. Luma lidange buri flasu lanina Decapolis. Aba lachidun logun lagunu Galilea. Nyei hanuga aba wuguri magamba diti daga daga lereru. Aba hamuri haluma lun lichuguni luha bulogu lun larei da guagdu. Aba ladinyu Jesus nyei gien lau hawoi trigu. Aba ladaru bian lirahunyu luha bu larigeri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru duni nye nye lao arure. Aba laringi siyalo. aba lagura gun aba larinho
2: e fata
0: mini lan lira daraba aba ladara run larigeri gu magamba di kiligia aba tangi chunyenye un latino de habuito aba larinho gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikau tatma larinho gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda gu aba tiburi tawai gu haniki saragu aba harinho
3: atleta lumuti sungkati buidu Garilu, la gamba de dunia, ma gamba de tinha. Adimure gudda lanya, maria gudda tinha.
4: San Marcos, capítulo 8.
0: Lida dan ligia, abai honda agusaragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba lagoro Jesus hon lani discípulo gu, aba larinha gun hon.
2: Gudeme tinha grigia hanu. La dega urwa weyu hau numa ya ani uwa li ni kata hama luhaigi. Ahan ya nona haagu yugu meigi ga, la daga ruba falalo hawagu umada. La dega anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
0: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
7: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
0: Aba lale gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
0: Aba harinye gulun.
15: Sede.
0: Aba lanyura gudunia grigia muarugu, aba lanugunu sedu feintugu ya luhaburugu, aba lichugu etengiru ni lugu ingiu. Aba laguba chagunu, aba lichugu hon lani disipu. Aba hafare nganu hada angrigia hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu, uduru hama. Aba lichugu etengiru ni hawagu, aba lafare nga guduni. Hauti ya sun hagi ya kimule, buingida hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara anyanu gadru milu. Aba launa hani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu. Aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu. Aba hagume serun asige ni halumu Jesusu. Lunti auchoguni. Aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon. Siyelugu. Aba lawaragu Jesusu weiri aba lariyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani ya dale milaguru. Ninaran hau, lago marufu tumba ila milagro hon.
0: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafu ugun laguni. Buli hamuti disiplu gu, anugu aigini. Aba rugunyu utifeng hama, tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu, larinya gahon.
2: Gaoni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
0: Aba harinya gu, disiplu gu, adangwa.
9: La dete mandugo ma fein, larinha gu baitara.
0: Aba la subu diruni Jesus harita gu, aba larinha gu hon.
2: Ka uago harinha ga luago manugo ha ma fein. Ua ga ligufuna da huma, me fein huguia. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago, magambu tun san lau hariga iruko. Marita gu hama lisa, dale na farin ha baron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudun.
0: Aba harinha gu.
7: Duz.
2: Agen dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu. Atri yengi a faninha buin habudu.
0: Aba harinhagu.
7: Sedu.
0: Aba larinhagu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
0: Lari yginye. Aba hachilu rubeti saidon. Aba lanuguni wa aba amarihi tilun Jesus. Aba layumarugu lun. Lulaguru luago. Aba lubaiti larga dumi Jesus marihni tiligia. Aba lanuguni baugu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luago lagu. Aba lichugu ni luha bu luago. Aba larga dumi ahen gayara hali lubai larihi. Aba larihi, aba lariyagu.
3: Ariha numute ugeri. Gama lumo narihi ni akaitidi buwebe. Iba agwe.
0: Aba lichugu ni Jesus luha bu luago lagu. Aba larihi dirigi ligia lau koniki. Aba larei dagu, aba larihi ni sun kate furam. Aba launa hani Jesusu agu yu, harinya gai na lu.
2: Ebelu rabati uburu gu, marinya gu bayi meluni aba nyi.
0: Lari igie, aba lidi Jesusu haulani disiplu gu, nito mbui, nirahi inflasu le geyegu bayi lao uburu gu, Cesarea, le Filipu. Umada, aba lali gu duninya lani disiplu gu, larinya gahom.
2: Katana sa harinya gu gurige.
0: Aba hauna bu harinya ga lu.
7: Anyahi harinya gutinya luago kuan lale abadi sei habai buguye. Hibi di harinya ga luago profeta ba Elias. anya hengin yarinya gutinya lagu amula profeta bugui
0: aba larinya gunhon
2: anti huguya katna tilida harita go
0: aba larinya gun fedrulu
15: buguya kristu bai
0: aba tilarinya gun jesus unhon lu marinya gun hamani ni kaun aba lagu meserun jesus warufu dahahon larinya
2: Lonti na sofrero sarago aule wuguri garo wurguti Wairi bai hichi gun wuguri ya wairi gutin lida hafin huri yume beresen ni nao Itara lubagi ya hauseru ni na habuti gu fadiri gu hama arufu da hatinya liluru du Moises Nari ya hare hon Lagu nafaruwa balahi lagu bai Gama lumo na saru balida gen owe ni luagu luru wa weyu
0: Furaan guti larinya gu nile hon Aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi Aba lagume serun adein halun Aba lagara ragun Jesus aba larinya hawa gun lani disipulu Aba lebe chuni feduru aba larinya gun lungu
2: Disse banoi mafia, buguia, masami na luti bukela sami na rubungi, basami na ronkei ugari.
0: Abati lagua ru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia, lu hayara fadun lu, aba larinha gu hon.
2: Le busenti la fala runina, bulia ilei kate nyi la, baru le iluguruwa falalana. La duga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feri di rubai ainti le feri di uti le bagari ya ubo gunuege luma luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bai gagi e hula lu kurige la ganyiro ni sun ubo le feri di rome luani uote ni kata lani na ubo le le gayara ti lishi guni kurige luago te sefron luani le anego ti busiga na nuago luma luago nerero hakibu gen kurige ya muwa na tia anika figo tia ha Na nego bagin e busiga no lao ole ugori garo wergete dame le nia bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando bain.
4: San Marcos capítulo 9
0: Ariña gatigin e Jesus u hon.
2: Ni naran hao, la guanya hen la hata ge ha ya banya guen to, maun e banya dari harih ni la chulo no la ruwa in habung yo lao ubafo.
0: Sisi wey yulari gien, aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago luma huwa logo aba wibu inyuti. Aba lamu ya dagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladairagu, wairi titiharu dari lun uwa hama agrige ubowogu kayarati hachibu ngamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba larinya gu Fedro lun Jesusu.
15: Maestro, lidadaan wangala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
0: Larinya gubali lira ladiga hanufu de disipulu gu. Ani bidia tilu feduru kala larinya gubai. Aba larari rundure lenye haboi. Aba ladoura gu hao. Aba lagambunu wa aba umala le lida geduro iligia le arinya gubai.
18: Ani hangiru le isi ya boine. Adiga humuine nuboi boine.
0: Lida ora iligia. Dan le hari hin bai geyegu nyi mari hin hanya amu nyi loi dige Jesus dan le arai rei na hama loi gen wibu aba lere dun Jesus hawa gulu mabahu dagun hama ni le hari bai ni ka un dari me sara lili dan ge uweni ligi le wuguri gar wugut ligi harai dubali ka tai le ha dagwa alg daguro gutinya hama gwa ka tin lafuna asaru bai lida ge uweni aba ti halg duni Jesusu Harinya galu.
7: Kasa wagu harinya garufu da hatinya liluru du Moisesi lagu lunti la liabi Elias i furumie lubaragi liabi le Kristu bai?
0: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru ni le harinya gubi lagu Elias i bala nyubi furumie ani laranse rubi la sun kate. Kagya tarinya gubi lereru bungyo nuago aule uguri garu warguti. Arinya gatu lagu nasufri ruba la sarago ani mabahu duwa badina la. Narinya hane hon Luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen robe lao, keitariego nilereru bungi luago itara lubala la susero dunlo.
0: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habai hibiri disipulu gu, aba harihi saragu grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru du Moisesi, asike ne hamu. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dun hanigi lao harihi ninyengi, aba haiba agun abusura lu. Aba tilalu gudunia larinya gahon.
2: Kawagu hasige ni hahama.
0: Aba lounabun, aba hadage hanyibun. Aba larinya gu.
12: Maestro, mihaniru na nugu ibu. Ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu larga de sifri uri batligia. Lahu churu ni muarugu. Aba lafri ha ha kutu limulu ugi. Aba lakuri ha lari. Lada bilu dinya tiitara. Amuri ahad na hama bane de sifrugu. Lu hasagro ni sifri uri batleloi. Siyaha mutu.
0: Aba lona bu Jesusu. Aba larinyagu.
2: Gurigi mafiera de tinha. Atri bai sa da lu nerederu ni huma. Ida me lagumu cha mafia ni lehida bai. Baru huma irahu ligia nyahu.
0: Aba hanugu ni...
19: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Jesús,

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Afinetina, y de recobana luz más la gomu de una fin.
2: Dale la riñibe Jesús su logo, fresa timaja lila, aquí ve de un grilla, aba le den a luz sifri uriba tiligia, aba la riñagu.
3: Sifri magamba diti. Mania gati, ania gati na bulu bafridon, igre beirahile anime belo radigi aba lidon.
2: Aba lagua ragun sifi, aba elowe hagduni irahuligia, aba lafridon, aba lerederun irahuligia kama hilal. Saragun hanya ria gutia logo hilala. Aba lari gutuni Jesus uloi gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tile belo rung Jesus munadon. Aba hali gutuni lani disiplu gu, danle habo goroga anyaluma. Aba harinya gulung.
4: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligi ya sagara.
2: Aba larinya gung on.
3: Lugundu libe sifri le, lauru gunyin furia igi luma yundaru ni lubungyo gayara la lafurito.
2: Dale houdi nyingi, aba hasuguru galilea igi.
4: Mabusa nyeruti ti Jesusu, lun la subidirunua halia yin la, la diga larufu denha la hon lani disipulugu. Arinya gai na ligia luago ledere geruba lan, ligia le vuguri gara warigiti. Haha burugu vuguri ya uribati, ani hafaru bai lan, hilago bai. Aba mela lasarun lidange oveni luago lirunwa veyo.
2: Uwati gufranda hamani le larinya gubi hon, ani hanufu detinya lun haligidani. Aba hachilirun uburugun kafar na umu, muna da, aba laligidani ya Jesus.
3: Kasa buka uwago hadimure hadaibuga ina huma.
2: Aba herederu maninyu, ladiga adimure hena hanya buka umada logo, kala hada age wiri kutimawe. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya gu hon.
3: Le abuse eno tiligia la furumi yeti, lunti agomu hon nila hada songubai, anilunginye le servidu hon songubai.
2: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laninya gun on.
3: Gurugi ale resibi ruti aba irahu kele lida niri. Resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir. Resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
2: Aba larinya gun huwa alun.
5: Maisturu, arihatiwa aba uguri asaga hati sifiri guguribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi, aba weberi diruni lun madigun digia lani.
2: Aba larinya gun Jesus.
3: Meveri dire homai. La duguwa tini aba le duga ti milagro li dan niri lu la dimre ha uriba nuago. Le mama bai wagani, wama gienyen. Nienare hau. La gufurumi gwariga na le ishi guti ama veri duna hon li dan niri la duga lani gu huma Kristo li bihu ba afayiru waha ubuiti. Furumi gwariga le afigon guduti aba hada gen ha iseri ginyaba nya li dan hafinya nuago. Buiti mati hamuga lun la gurunu wa barana hon lau aba ome budubu lea muli gule guranyu luagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira. Abu la figo guda buha bu guanarigu, buiti mati hamuga lun bibu guni la duga buiti mati hamuga bidin siye lun laurigu aba uhabu sigu lau hamuga badarun lau biyangu bai buha bu mafi yogati nyelubai mawe hama heveru haigi balin hagu bu hilanya menye gushadiligi ya watu. Abu gine la figo guda bugudi guanarigu, buiti mati hamuga gine lu bibu guni, la duga buiti mati hamuga bebelurun sienlu lau aba ugudi, siga lau badarun mafi wati lau biangu bibugudi. Lenye lubi mowe hama hevero, menye gucha diligia watu. Abu gine la figo guda bago, buiti mati lu basagaruni, la duga buiti mati hamuga bebelurun lidon larua in habungi lau aba agu, siga lau hamuga badarun mafi wati lau biangu bibago, lenye lubi mowe hama hevero, menye gucha diligia watu. La duga, Hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu. Gama lumon, ahi leferi dire lubaswa, kabagi huu huu la. Memegera la lubaiti salu hida, gayara lamu gahaganon lida darangilo humagu.
6: San Marcos, capítulo 10.
2: Aba lafridu Jesusu, kafarna umu gine, aba lidi lobo agun judea, luma luagun, obo lenyingi lubai labauche veyu libidi, duna horda. Aba ya hondara gugrigi ya lenyi lubai. Aba ya larufu tahahon kanya haligabri.

0: Pati haya bunhada ang Fariseo ko, logo ng Jesus ko, aluga auchaguni lao aluga dini, ahi mariba lubo ilun, ligira kung gugiri tumalumar. Aba alarinya ko Jesus ko hong.
1: Kameha gi alarinya ko bay Moises hong.
0: Aba harinya ko lu.
2: Harinya gati Moises logo gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tumari.
0: Aba alarinya ko Jesus ko hong.
1: Lise com bale Moisés e gumadi lira hon la duga tidere hani. Ahi meha dan lela dungu bali bungi son kate. Uguri toma uri la duga nha. Liga ligro bai lubai uguri lugu chin toma lugu chun lo laga nonu wa toma lumari. Aba meherederon kei abare gugurige. Mama anya lubai ti biama abare ganha. Liga amon lubai la fare en agunni uguri le laundoro bai bungi.
0: Dan le muna da hama aba ya halugu dini disiplu gu lo kate ile. Aba larinha gu Jesus hon.
1: Le igri tulumari, aba lagamari do amo, lagabara hanyon. Ahingi tigiro uri tumari, aba tagamari do amo, tagabara hanyenginye.
0: Aba hana hagrigi irahinyo lu Jesusu, lu laguru hawagu. Aba hagumesirun disipulu gu adenga hon, ha ana habalin. Dan le larihini Jesusu magunda atilawo, aba larinyo gu hon.
1: Igri huma lu hayabi irahinyo numon, mamahara huma, laduga haitara manya, ke irahinyo, Agia lila na banya alaroin habungio. Ninarun hao. Luago lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu. Sinyabi lebelurun lidon laroin habungio.
0: Aba lanuguni alarunarugu. Aba labinirunia lau lichuguni luhabu hawagu. Dale lasigiru bali Jesusu lueyesun. Aba liabi aba uguri eiba gwe na lubarun. Aba lahudurogun ligibuge. Aba lalugudini larinya galun.
3: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihini bagari magumu chadit.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Kawagu barinya gano buit. Aba rinyo buit. Ungio. Subudi tigumati bu. Magabara haba, mafar haba, miero haba, madimre haba iyeni luago ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri ubu.
0: Aba larinya gu uguri ligi.
3: Maestro, gufulit na lao sun le luma genyiro gidina.
0: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lun.
1: Aba kati mege bay lun badugani. Bay ba, alura bay sun le bumu bay, aba me bichu guni le begi hongu demetiyo. Aba me bibini irisi ni siel. Lari gien biabi me, aba me bafala runina.
0: Dan le lagambu bali ugiri ligye kati ile, aba liru dam. Aba lidin lau iruni laduga gibe tibuga lirisi. Aba lariya Jesusu hawagun sungu bay, aba lariya gun hon lani disipulu.
1: La nare me san lene gon rebelu non risi te lidon la ruin habongio.
0: Aba tawiri duhani ki disiplu gon lau le lariña gu bai. Aba ye lariña gon hon.
1: Nirahin, lene gon sa lebelu run wa lidon la ruin habongio. Mene gon timati lun aba kamaye lun lasu gun lidage luhu yon aba agusa sugu lau lebelu run aba risi te lidon la ruin habongio.
0: La hagambu bali kata ile, aba tawiri du ti mahani gi, aba halug da gon hamago.
4: Kabati ya salva.
0: Abati lariya guni ya Jesusu, lariya ga hon.
1: Sinyati ya salva rungurigi hongu. Ahi bungiyo, gaera ti la salva runiya laduga uwa ti ni kata lasinya rubungiyo.
0: Abati lariya gun Feduru.
5: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bay luba fala runibu.
0: Aba lariya gun Jesusu.
1: Ninaru hau, lagu furmiya warga nale igru tu loba, ola muleno. Olibu ganyano, olituno, oluguchi, olugucho, oliranginyo, olufula su nuegien, olueginye la ugano le lani na salbaru ni. Leresi biruba, san weyasu sigo la uguen to lidan ubole. Muna, amuleno, ibu ganyano, ituno, uguchuro, isanigo, lumafulasu lau sun leiba houniwa, resibi ligie me ibagari magumu cha ditisielo. Sarago hanya hafurumi ya tinya banya wento, hagia bagumo honi, ane sarago hanya hagumo honi banya, hagia bafurumi ya tinya.
0: Luwagu nyanu yuma luun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tuweri anigi, ani hibiri grigi haa fala rubalinya, lao nyanu anufudu. Aba yeti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awe hibiri grigi. Aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum. Aba lariye gun hon.
1: Kelao be hari hei. wa muderin elon Jerusalem le nyemba lo baina deregerowa aw le ugurgero wergote hon habute go hafadirun kuri yo lo mahon aruda tinha le lurdo Moisés alu ban hasia dorinina lo nome aba me hedergero nina hon ha mama ban huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafarun na hilago bai lago me lurun abeyu aba me nasaron lida gen oveni
0: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebe deo aba harinye gulun Jesus
6: maestro busenti walumba digan aba fulese iwon
0: aba ti larinye gun hon
1: kagi habu senro beluna digan ni hon
0: aba harinye gun lun
6: lun dame la barueha lausun bueirigun lun banyura gudaniwa aba luegen bomberen aba luegen bubona
0: aba larinye gun Jesus hon
1: Evite te hon kalan hamuri habe. Gayera befu na gehatu ni uni engivi tere lube natu ni. Odi habati se iron lau ibadise le lube ni bihini.
0: Aba haunabun harinyag.
6: Gayera wabai.
0: Aba larinyagun hon.
1: Lon te hatu ni uni engivi tere lube natu ni. Badise wahugia me lau badise le lube ni bihini. Ahen luha nyuro aba luege nowere. Aba luege nubona. Mama au lube nishuguni. Lichugu bahon ha ubabanya laransere bongio.
0: La lehagambu bali ha hibiri disi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba laguarun Jesusu hon sunkubwe lubadun aba larinyagun hon.
1: Ke hasobu dirun, haguma di habanya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakamaha muga haburi ya lila na fulasu ligia. Hati uina mubanya hada, aruhu da hamuti habafu, ahin hida, mama luba. Le abun seritu lu weiri gulan hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida gien le abun seritu lu ligia bala furumi te, lunti idamu ni la hon hibiri. Itara kei mama la niabia au le wugiri garo wargu te, lu naseri duni wa, niabia lu naseri vidun luma lu nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun saragu gurigia.
0: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina la Jesusu lida ge flasu ligia hao, Lani disipulu go ama sarago grigia. Nye nyaba marinhi tigiriti bari timeo. Lira timeo. Nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luago jarafa lila Jesusu. Le nasaretina. Aba lagume seru marinhi tiligia aguara. Larinyak.
7: Jesusu, ladega wago Davidi. Gudeme nabu.
0: Sarago hanya adainha tiyan lun. Lun lamanichu. Ligia tuma laguara go.
7: Ladega wago David, gudeme nabon.
0: Aba larara magun Jesusu, aba larinyago.
1: Wahu malun lun liyabi no.
0: Aba haguarun lun marihin tiligia, aba harinyago lun.
8: Rage bagurasu, saraba, lagua hayabu.
0: Aba lachirun ulido, aba lachubarun, aba layarafadun lun Jesus. Aba laligudun Jesusu larinyagalun.
1: Kaba busarube nadungo bon.
0: Aba lona bu marihi tiligia larinya.
7: Moisturu, agi wagi da bai narihi no.
0: Aba larinya gun Jesus lun.
1: Kayara tibidi, arida wadibu, laduga finya dibu nuago.
0: Leda ora ligia, aba gayara la larihi marihi tiligi, aba lidi larigi Jesus.
9: San Marcos, capítulo 11.
0: Dale yarafanya lubo ilun Jerusalén. Aba hachilurun ligibuge flasubure le beti fahe luma betani le una bubai libidi wibu olivu aba larinya go Jesusu hon bia hada angelani disipulu go
1: eba li dan lirere audu le wagibugi ebe tamele hachilurun nye adari ruba aba burigu kuranyo le mawari rungi li ni aba weyasu afara gadeime aba mehanugu ni nyahon ahon alugudu wakala wago hadugi le Hariya game lagu busen lani Jesus. Lagu lagu jugo dubi lan furesa.
0: Aba haudi, aba hadari runi buri gligia granyu lubadu aba mpena. Bau gudi luwe ima. Aba hafara gaduni. Aba harinya gun, hada ge hanye banya ima darugu hon.
6: Ka hadig bai, ka me hafara gadai buri gle.
0: Aba hauna bunia kai larinya gu Jesusu hon. Aba higirunia lun haudi lau. Aba hanugu ni burigu lun Jesusu. Aba hichugu nuhadau logu burigu ligi. Aba lawairu ni Jesusu. saragun hanya atuleru tu hada uma derugu hibiri aba hacho hatilimu wewe aba hachaka hani logu uma luba lasugun hesusu ligibogugi ha ubaru banya hama ha arigi banya aba hagume serun aguara
10: uweri guni lubungiu biniwati wugiri le nyimbi bili daliri wabule mebungiu biniwati aruwe hene le nyimbi be le lubo itrala keisi meha laruwe hawaguchi davidi uweri guni lubungiu lidalinyu aga isielu
0: Larigin, aba lebelurun Jesusu, Jerusalem, beluligira templurugun. Larigin, larihini Jesusu sunkate, aba lidi Betanion, hau du su discipulugu, ladiga taru halila. Laruga, dan le hafri dumbui Betaniagin, aba la lama chun Jesus. Disegin, aba harihi aba titibu, igu, gabanat. Aba lidi ariha ahi, gin tubi. Gamalumon, Kubana rigunye la dari ratuago, la duga, mama gililan lidani, tagindu. Aba tilarinya gu Jesusu tun titibu, igu, ligi.
10: Maginda digia ba.
0: Aba hagambuni lani disipulu. Damba iti hachilurun Jerusalem, aba lebelurun Jesusu tenkulurugun. Aba labuga gumi ha, lugu habanya hama ha, aganyi habanya nye. Aba lagara bahani hadabula ha asansi habanya sainsu hong grigia luma hala ha alugur habanya unu migiru tiha lung hasi gurun grigia tenkulu rugugia lao anugu Aba larinya gu lida larufu da hong
10: Larinya hare bongi utida lereru luba na afure iduni ligia batiri nuba hong son neshani ayin huguya baru marukei haba hiverutia
0: Aba hagambu habu tigu fadiri gu hama arufu da tiin liluru du moisesi logu le larinya gu bai Aba hagume serong alu haida lubalan hafaru ni hilagu bai. La diga hanufu detinye luwe. Lugundu sungrigia weiritu haniki laule larufu da bai. Dan le lagunye dun bai, aba lafri dun Jesusu fulasuru gugin. Laruga binafi, aba lasu dun Jesusu hama du sulani disipulu gu. Lida agie meme ima ligi. Aba harihinu titibu igu logu sikha la lumagin tilagil. Aba larita kufeduru, logo bugale asusere duboi, aba larinya gun lun Jesus.
5: Maestro, ariha bantu tidibu igo to biena gu bugu nyari, sanha.
0: Aba larinya gu Jesus hon sungu boi.
1: Afinya huma logo bongio, ninaran hau, logo furume warga lale arinya gu te lun, wubu le, gedaba yaginya, dabuba barana hon. Ahi uwa lubei li logo afia nitida la nigi ani afia ligia lago lagunfli rubala le larinya gubei itara lobo. Ligia narinya gubei hon lago son lale hamuri haluma bungio ahi afia hubei lago resibi humali la itara lobo. Tamele hafuri idunya la ahi anihi lubei ladiga aba grigi hon le misyati hon ferudna huma ilungi ferudna lanu huguchi bungio le sialubei. Ahi uwa ferudna huma Uwe baigine ferudna lani hugu chibungi ule sialu bai hifigong.
0: Aba hagiri budun Jerusalem. Dale aibuga ina luboe Jesusu tenkulu rugu. Aba hayabu inhabu tigu ufadirigu arufu datine liluru du Moisesi. Ama amu uguni ya haa uweirigu tinya lita hafinye huriyo. Aba haliga duni arinya galu.
7: Ka ubafu badagu wa isunle. Oka ichu kwa ubafu bulu badagini.
0: Aba launa buni ya Jesusu arinya gaina ligi ya hon.
1: Nala gudanda ginye abakate, aha na hauna ba, nene gube hun kala au ubafu na dugi burikate ile. Kauna habali huwa ngabati seha, bungio odi wuguni.
0: Aba hagume serun, adimureha amagu, aba harinyagu.
5: Aha waniyaga, lagu bungi la una habali, larinyagu bongo kala wago mafinya wabailu huwa. Aha waniyaga, lagu hauna hala wuguni ya, fugiabugu wagi.
0: Luhamuga, haunabu itara, anufu detinya hawai grigia, ladiga subudi hamani sun grigia logu profeta la huwa. Aba ati harinya gu lung Jesus.
5: Ibidi eti wong.
0: Aba ati gine laninya gu Jesus hon.
1: Maninya gu nubei gine hon kala au gu bafu na duga ikate ile.
9: San Marcos, capítulo 12.
0: Aba ati lagume serun Jesus, adimure ha hon grigia hanyi banya, lao himpulu. Aba larinya gun hon.
1: Nyenye meha aba uguri abu na gutititibu bebe ili shariruko. Aba la yara gun lao. Adiga ligia aba agi dinao lularibi chawa gun tira bebe lidon tuma aba muna lua onigi heti. Aba laha yahani ili shari hona dagmi itinye. aba lidiga weyason. Dale la chilu rubi dalon aluba hani, aba lona ha aba lumuson amuri helufara hamagiye na dagi meitiye. Aba riga harga dini musu ligiya, aba habole seruni, aba hona hani larigon michutiye ni katalon. Aba yalona ha labure mechari aba nyamusu. Aba hachamu rogon dubu luago. Bogo hamai lichigo anaba hamai. Aba yalona ha labure me ichari aba ya. Aba hafaru ni hilago bay. Larigin aba lona ha sarago. Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lirao hinsiate lon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita kon lago inebe bay la hon ladiga lirao la. Aba harinya guna dag meitinya hama kuwa. Ani halen lube libini alaga. Wafara lihilagu bay. Wagi alamuga labuni ya sunkate. Aba tiharag duni. Aba hafaru ni hilagu bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligie.
4: Aba ti lalig da ha Jesus.
1: Kabati ladiga labure meichari. Liabi ba. Aba me lafara guniya na dag meitinya hilagu bay. Aba me lichi guni ichari hong amu. Malinha humagi lisa letarin ubeleren ubungiu. Dubuleme ya auboi mebere sen hama abu nagutinya legia li dubule tima tima ati. Abure me adegu bali kate ile ani weiri tu wanigi lao.
4: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu la dega hasubu diru ni luogu hawagu laa la yusro hempulu le. Kei hanufu debe hawa igrigie aba higiru ni lungwa aba hodi. Lari igine. Aba hona honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi. Lumo Jesusu lun harinya gu guduni somu kate le gayara di hichu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lun.
2: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini manufu de galoi ni aba ladiga ni kata la luweri gu grigye bun. Ani barufu da hani lemeri bungi lo inarini harinya gaba aba kate won. Buiti za lula fae hon sensu lu waruwe tele Roma na oni mabuidu.
4: Subudi ilmute Yesusu logo binyaa wala hagipa. Aba larinya gunghon.
1: Kame sahicha hasadara no ba. Baruka maaba lida ke sensu ligia no ariha naamuge.
4: Aba hanugu ni lun. Taanle larihi ni aba laligu du ninyo.
1: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
4: Aba harinya gun lun.
2: Liyawa luma liri uruwe romani.
4: Aba larinya gun on.
1: Ruhu maitilani uruwe lun uruwe. Ruhu meme lani bungi lo bungi yo.
4: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu ua la asaruni lidange oweni. Aba luboyuti arinya gu lu.
6: Maisturu, aburu hati meha Moisesi won luagu ahen la owe aba wuguri le marie iti masani ga tau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lun gasani gula libuganya le owepe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumieti aba lamare idun aba lowe marahunyiga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya aba ginyen lowe marahunyiga. Ligie me mesusera da luma le horua. Mari itinya sed guboi hagia tuma uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon aura abagnye towe wuri tuguya. Aniha le wagubay waligdaha. Dang me le hasarun hilanya lidage oweni lunya gabagari hama. Kabagye umari wuri tuguya hadange sedu ibiri guha. Larigye marie hama sun hagia tuma.
4: Aba laniya gu Jesusu hon.
1: Le guatun ladiga libinye tawuti lerenu bungi hon ni luaguti lubafu bungi. Dame le hasarun hilanya lunya habagari don. Amu halime habagari. Mamari do haba, michi kon hamanya me hasani gulu marie keisi mamari do hama angeli gu cielo. Ahinti luago saraha mahilanya lunya habagari don. Malinha humagi lo san liluru don Moisese luago le dumre habungi lo lidagin aba bubu goti durungu muti. Larin hare lun. Au lubungi te boi aburamu, lubungi te Isaku, lubungi te Jacobo. Ani mama habungi te hilagu anya bungi yo. Habungi te mima aginye. Ita la niya lubaiti huguya weiriti habule idagun.
4: Nyenye aba hada angi arufu dantian liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani luogu au nabalani Jesusu buidu. Aba liabui lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
8: Kate salida ge liluru do bogi weiri gutimabai.
4: Aba larinya gu Jesusu lun.
1: Ani hale weiri gutimabai. agamba humana huguya Israelin, wabureme bungiu ligere ginyin abureme. Hinsia la lubaiti babureme lebu bungi tebun tausumba nigi, tausumbu wani, lausumbi samina, lausumbere. Ligia komadi le wirigu timabe, anileli bia malida wiriguni le nega le furumieti. Hinsia la bibiri bon ke bisin kwa bongo. Uwa ti amo komadi wiriguti loi biamale.
4: Aba lariyagun arufu dahati ligia alun.
8: Buit baniyaguni, maestu. Binari luagu abar ginyin la bungi, luagu uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tausun wanigi. Lausun wa samina, tausun wa wani, lausun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wishi wa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sigi lausun wadagara gudun, lu, luma sun kata ile agu dubai luagu latara.
4: Dati lagambu Jesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
1: Madisi ya dibu lwe lila na baa larue inhabungi.
4: Aba maniki henya la lun halu gudaha. Larufu tahayati Jesusu templu gu larinya.
1: Italiasa harinya gubaya rohu tahtinya liluru don Moisese luagu ladugo wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bureme. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu guyon bugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahi walubali Davidi wanarigu Kristo na bureme.
4: Aba haga abahani, guribu nugrigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Jesusu hon lida la rufuda.
1: Goni gihimati ya hawaya rufuda hatinya liluru don Moisese. Hinsiati hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, Luma luna busero guni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halo le halo wirigu tinyatida haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gidaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadaura gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Wiri bai hasufri un lagu sun le hadugu bai.
4: Logaba weyu, nyun liya Jesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fugia buri to hilar umari. Aba tichu go bem gawa no tido um gafo tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
1: Ninaro hau, lago gibe ti mala tichu go buri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafo to. Ladaga son hagia, lidagele igre go bei hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
9: San Marcos, capítulo 13.
4: Dan le lafri duen la Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
6: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Mala nani me buri?
4: Aba launa buni Jesus.
1: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede biti ni aba dubu ligi bo waba, laguni cha wagu ba sun le.
4: Aba ti houdi, logu wubu le giri boi olivu le tigibu gen boi templu. Danti le nyun linya luboi Jesus unyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
5: Businti valu bariengu ni von, idame la la suser da sun le tu templu to. Kaba saseni luagu chiluha lila danu lagufli rusumburi kata ile.
4: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Goni gihuma, meyeda gwa lao ni aba, ladiga sarago haba nyubi itiha harinya game au Kristu bai. Ani sarago haba hegedun, huguya, dame le hagambu ni layano hon luagu uribu jarafa hon lumo ugano luagu tiburi, uribu tise huwei. Manude dagu wa huma, ladiga nyembi uribu sumada, Kama lumo, mama gilime lagumu chon uba ulira. Lagenda guba aba fulaso luma aba. Awuri kuhaligie me aba agairo luma amu. Nyembe iharaba ganali lida asaragu fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume seharigo gilime le lube la sufri runwa. Goni gigwa huma hungwa, ladiga hedere garuwa balun lurdu, aba mehabule seirono tida burihaligili sinhuriyo. Anagu balun hagusa raguduni wa hagibu gen gomadi matinya luma hagibu gen uruwe igu, nuwe igien. Itara luba gayara la hadimu reha nuwagu hagibu gen. Lubana gen lagomu chungubou, lapuri chahua baugano luagu tia sal baroni honsu nechane. Tame ti leha nguni wa lun hedere gerunu wa hon luru dugo. Magibe da la harita gon luago kaba la haniyaga. Masami nara go bai humay. Aniyaga humay le la riyaga bai bungi hon lida ora ligia. La duga mawa bahugo ya dumreha. Sifri sandu ligia badimureha. Hedere geru banya uguni hamule no hama habu ganya lun hafarunu wa hilago bai. Derega hamanya me ha gubri go hasani go. Agara bago bai sani go hawagun ha gubri go aba me hafaraguni ya hilago bai. Iere go do balun sun u bau nuegi. Le afa go ti dari lumo lagumu hon ligi ya ba asalbara. Abur hati profeta Daniele lau kati iere ha buti le gaguni chagwadi bai. Tamele harini kati ligi le nye lubai mou la lun nye la le aliha bai kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun ti meti ya hanura ha luagun wubu. Grigi ha baugu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu da hama agu yu ni anugun hadawiragun. Fugiabugun me urinya hadagayna telidon wayi ligiya hama hagaranhin yutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungiyo luma malagu nuburugu la susera da sunle. Ladiga lidani bay asufri ni kele masusera dugi li luma gen ladiga ni bungiyo obow. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madurago lame habure me bungiyo dan ligiya. Uwa bay hamuga niyaba esefuruti. Gamalumon, la dura agu bai luagu linsin ya buhon laniko haanua dira lanya banya. Ahinti aniya wagu wa hon, ariha huma aniha Kristu bai, o aningi taa, mafinya na huma, la diga hayabi bai yehati aniya ga hawogu lagu Kristu lan hagia. Hibri, aniya ga hagia me luagu profeta gu hama, aniha yeni me. La diga basaini luma milagro lunhe yedagu niya ibi ni haanua dira lanya banya bungi yu ahin gayara. Aransi ni huma. Aniya ga nali hon lubara me giyo. Lido me weyu ligiya, lari gie me asufiru ni ligiya, aba me laburi ga dun weyu, maruni halime hati. Eigwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garun sun sielu, aba meti nari hinua, aule uguri garu warguti, ni abi lida duweri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya sun hana nuwa dirubanya lida ge gadiru larige ubou, luma gya lidisi agay ubaw dari lumo lidisi agay sielo. Ufuna ta humi hempul le tog titidibu igu. Dale nyugi li tilimu aba la bochi utubana. Aba ti hasubu diruni lagwa nite li la lidani lubacho uga. Itara meme, dame gien harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li la niyabi ni narahaw. La ulasuse du balan sun le lubana gen homi gungurigi ya halani na dan le. La sigriba sielo luma ubaw. Ahi nerero, merede bai magun fulerunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kati le. Ibidi yeti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go ha sielu banya, ni lun lirau, bungi ruginye le ukuti le asubu direi. Lunti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi yeti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba kei aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lobara gen lafuri don lubin egen, abalichi guni sun kate haa burungu lumusu niya, ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun launi giron. Agago duwa nyo huma lubaiti, ladaga bidi yati hun kabala awra nagiri buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ari bubala, o lubala laruga o binafi la. Nyubi yudugu niya sodni, nadari ra ume arumuga. Le nariyangu bai hun ariya ga numuti hun sungu bai, agago duwa nyo huma.
9: San Marcos, capítulo 14.
4: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini. Lida angie fedu le nyi lubai taigua feinto magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadirigu hama arufu da ten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
11: Marek da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
4: Betania yin Jesus lubien Simon le meha gawagu bai lepra. Dati le nyu linya lubo ilu agu dabula. Abatia bi aba uri lau aba budeni bui lau ibini le emet le seruti. Aba tadara uni budeni. Aba teser uni ibini labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hada yin anye imbanya. Aba harinyo gun hamagu.
8: Kame sale feri diru ibini emet ile. Gayara ti hamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu. Lu hidera ugu gudemetien.
4: Aba hebe chungi. Aba larinya gu Jesus.
0: Igir homon. Kawawu hanyawari hatun.
1: aba kate buite leta dugo bai no. Sua da nyemba ya lagu demeti homa lon hidara gunia da le abusero. Ahi au, mama ba sua da homa na. Adiga tali uri toleti yara bai. Hurugwaru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ninari hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida sumu bau. Lenye lumuti la purichi hawa ukano le lani na salbaro ni la bahu da wagu baginye le tadugubu iwuri to lun larita wagu tuwagu.
4: Abatilindi hudasi iskariote le ama hada agen duusu lani Jesusu disiplu hu adimure hama habu tigu fadiri gulun la dugu daradu hama lule deregeru ni Jesusu hon. Dale hagambu bali aba hagundara agun aba harinyagun lun logu hitu wala sainsu lun. Aba lagume seru hudasi aluha ida lubala le deregeru ni Jesusu hon. Le furumi atiwe yulida fedu le nyin lubo iteigu wa feinto magana tu lebini. Lue yuru lafaru mudun le lani na lue yuru ya sefuruni. Aba hali gudini disipulu gu Jesus.
5: Halia sababu seru lubo di arensera wa barwa lue gine egini le lani na lue yuru ya sefuruni.
4: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
1: Hei ba uburu gu. Hadono gu ba luma aba uguri nyin tau aba di na lauduna. Hidi me larigi. Le meti nyihi lumuti le belura, aba me harinya gu nota bure me muna. Darinya hare maestro, aga unnege rumu to lubo nyin la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba me laruvu don aba rumu weiri tu hon, togi wa muna to aranse nyutinya. Aba meti haranseru ni egini waba nyin.
4: Aba hafuri dun disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinya gu Jesusu hon. Aba harani seruni egi ni lani na lue yiru ya sefuru ni nyen. Dan le lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao duusu disipulu. Dan tile, luagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
1: Ninaru hao, luagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai noma.
4: Aba hiru dagu, aba hagume seru aligu daguwe, aba harinya gu.
5: Au funa san.
4: Aba larinya gu Jesusu hon.
1: Aba hida agen duusu gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asiedu. Nidi lu bai ti, au le uguri garo uergu ti, lau le teinye gu bilereru bungi inu au. Gama lumu, fugiabu ti lea lugru tina, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi uagu bai la.
4: Dan le anyaha lu bai iga, aba lanugunu Jesusu fein luha burugu, aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
1: Hau huma, nugu bule.
4: Lari igien, aba lanugu aba veru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
1: Nitale, le nani na iseri darado. Legenya au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaru hao, lagu matu digia na la diwen, darime weile lube natu no iseri tu uyeri diwen lida laruwe ha bungi yu sielo.
4: Lasuru heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
1: Sun huguya hanura haba. Igira humana me ariye bule, ladiga tarinya harelere lubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagagu. Lari gie me nasaron lidagi oweni, nidi bagali lea hubaragi.
4: Aba ati larinya gu feduru lu.
5: Kayara ti higiru ni busunha, ahin au, migiru nubadibu.
4: Aba larinya gu Jesusu lu.
1: Ninaru bau, arie bumeme le, lubaraga la yugura hagayu pia wei aso. Uru alime weya su beyeta gunao.
4: Aba larinya gu.
5: Ni ahin lulu bai nao me buma, me ye da gumba dina bau.
4: Ligie meme ginye harinya ga sungu bai. Aba te hachiluru lidon aba flasu giriti, hetu samani, aba larinya gu Jesusu hon lani disipulu.
1: Nuruhu maya, neibuga afuri de lumbungi.
4: Aba lanugu niya feduru Santiago luma huwa luma huwa. Aba la dijerudu la rita gu sarago. Sandiligia aba igarigu wairiti tida lanigi. Aba lariyego.
1: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida anuani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
4: Aba tilidin Jesusu, luboru ugon memeru, aba labulu chagumuwa rugun, aba lamuri haluma buingiu ahingayara luboe, masufuri runlani le lumbe la susere dulun lida ora ligi. Aba lariyego lida lafuri edun.
1: Bungi baba, kaira bomuti son kate, sefo bano lwe uni gifitile, kama lumo, mama la keina buseron, keila papuseron.
4: Aba lidi, aba ladari runia disiplu gu arumo, aba larinya gu lun fedu.
1: Simon, barumo gu nyasa, siyati sabu ga beredero ni aba oura gagu duwanyo, agagu duwanyo huma, Afuri de huguye me loy heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyilia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
4: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo. Ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Dan ya lagiri budu. Aba ya ladari yonia arumuga. Ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagalelun. Aba lidi liru mawayasu aba larinya gunhon.
1: Harumu gunya meme sa emera wahuguya. Buidirugali, shiluhali aura luna derege runwa aule wugur garu warguti aha burgun ka figunti. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
4: Nyengil hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda sile aba hada agen duusu disipluku. Liabu iha usaragu grigia, tau efein luma vebe. Hauna hahabu tigufadrigu, arugu datia niluru dumonsesi. Hama amu wuduri ya wedi kutia lida hafini ya huria. Ariya galiti buga huda sihon ita.
8: Le wuguri lena churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanigri.
4: Ita la linya lubayiti dan le lachini rubayi. Aba la yara fadun huda silu hususu. Aba la rinya gulu.
8: Maestro.
4: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanigri adoyo. Kama lumu. Aba lalu kuchunu aba hada again. Anye ibe elefente, aba libuguni, aba larigai, lumusu fadri le inyu kumabai. Aba tilarinya ku Jesusu hongurigi ya hagi.
1: Kau wabu hiabi tau efen, luma webe, lunha nuguni na adaura, kama hamuga hiwerutini. Sabi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon, madau hamutina, kama lumo, lasu serdupe ile luta gufli un lereru bungi.
4: Aba ti higiru ni sun disipulu ku Jesusu labugwa, aba hanuraha. Nyenye aba nibuwe nti afala uruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habu tiku fadiri gu. Hama arufu da hatinya liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutinya lida hafinye huriyo. Aba ati lafalaru ni Fedoru Jesusu disegin, chilu tubururugun luba fadrile inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu nyu tempulu, abacharagwa larudurugu watu. Halu hati habu tiku fadri guluma sun linyu aga ilurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun. Saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu. Mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nujee tiyo asa rutinya ariyaka.
8: Agamba tuwa lariyaku, nagiri chagumo templu to, toha digumo ugari. Aba menarana magudu, aba templu lida iru weyu, to mama hadiga ugari.
4: Ni itara, muwara dunti ya laule ariyaku pe. Aba ati lasa arumfadirele inyu tumabai hada agen sunhagia, aba lariyaku lun Jesus.
7: Muna butibusa ni ikata, idali asa le ariyaku baibuaku.
4: Aba lerederun Jesusu maninyo, mouna buga ni kata. Aba elaligu dini fadiri inyu tumati.
7: Bugie sa Kristu baile lirubungi yu, lelubu ila salbaru niya grigi alida age hafigo?
4: Aba larinya gun Jesusu lun.
1: Aha, au, ani huguya, arihu badina aule wuguri garo waruguti, nyuluwege longwene sunti kabafo, ariha humime niyabi lida duweri siyalu gini.
4: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati la dagragu, leli ganyo, aba lariyagu.
7: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo agu gweto. Agambo humuti ilanabagu nibungi, laulerenu, y dalin harin hilulir
0: aba habutu hasungu belu la farunu hilagu aba buriti hagume seru hibiru asure guwe adoro gwala uligibu abule sere ariya gati
12: ariya gabege kala gayo boy buago
0: aba buri hagayo ha sudara ligibu agu nyenyi fedru bururugu ligia tiabu ya ba lumusu fadri le inyutumabu la letarihi bali abacharo gola rigurugu watu abataria guni abataria gulu
13: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazaretuna
0: aba leye da gun fedru larinya
5: ibidia tigrige ligeno ibidia gubaiti no kalawagu badimerha
0: aba ladire ru lida ke flasu le nyi luboye La bachara walun la yara fadulun lubeneri barier. Abate la yuguruha abangayu. Abaya tarihi ni musu tuguya abatarinya gun on anyimba.
13: Aba gete hada gelani gu Jesusu le.
0: Aba leye dagun. Murusu ora lari gen. Abaya harinya gun anyimba nyalun fedru.
14: Inaru ni duya bahada ge. Tadiga dalile na buguya. Itara ni badimure akai kagiya.
0: Aba lagume serun Fedru inyeragwa luma afinyur.
5: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
0: Lida oura ligia, aba li, la yuguru hagayo logu libia maweyas. Aba tilarita gu Fedru logu le larinya kuboibuga Jesus lun.
1: Lobara gien la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubanao urwa weyaso.
5: Danti le larita gun loagun, aba la yahun.
9: San Marcos, capítulo 15.
0: La ruga binafi, abajonda la gun, habuti gufatri guhama arufu tatin liluru do Moisés. Hama amu uguri ha weiri gutian lida hafinya hurillo, lumasun ibiri linyu an liluru do, ariha gabala adiga lun hasia de runi Jesus. Aba hanuguni, girago aba hetere garuni lun pilato. Aba laligudini pilato Jesus, larinya galun.
3: Uguya saharu etabai hurillo.
0: Aba launa bun Jesus larinya.
1: Buya guana rugarinya kubali.
0: Aba buri lichu gun habu tifadiri gusara guliduru. Aba itilali gudini pilatu aba larinya gunlu.
3: Mona bu tipu sanikata. Adi habati nila biduru ichu guti.
0: Mona bu memete Jesus unikata. Aba tawiri dun laniki pilatu laulira. Hejo ti pilatu igira guda aba aduriti sagu fedu lelwe yure sefurumi. Le hamuri hagri de hada gen adruti yini ti aba adruti giri ti barawasu duara hama amuha afara habanyu grigi ya ilagu boy lida inyura guni logu gumadi abati hajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladug kanya haladug aba landug duni
3: usetu saloni gira gudni haru ite huriyu
0: larinya gubali pilatu lira ladug subudi lani logu ladug alla gimugo Edere gei habu tifadiri. Kurigu ta hamanya habu tifadiri gugrigia harinya gahon. Nu hamuri halun ligira wagudu na barawas. Aba tilarinya gom pilatu.
3: Pati habu sarube na tugu laule wagu bay harinya gaharu ite huri.
0: Aba haguwa ragu.
14: Dagwa bay lagu guru.
15: Dagwa bay lagu guru. Dagwa bay lagu guru. Dagwa bay.
0: Aba larinya gom pilatu hon.
3: Pati huri batu la dugu.
0: Aba ya, agua ragu.
14: Dagwa bay lagu guru.
15: Dagwa bay lagu guru. Dagwa bay lagu guru. Dagwa bay.
0: Kaiti busin la pilato le redero un cuido ama grigia. Aba ligira gudin bara wasi. Lari gieti, launa ha aboyche Jesus. Aba le tere geruni, lulatara wagun logu guru. Aba ti hanugu ni sudara lidun kuduru luluma uruwe. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadira gogo duni tawa aba dugu funatu. Aba hadudu aba rigi lao kibibi. Aba hitu duni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
14: Gapagari la haru ite huriyu.
0: Aba ihagayo ha labulu gun lao aba wewe. Aba haswe raguni. Aba hakudu ragun abusura lu. Lari igine heher halau itara. Aba haraka chuno dugu funatu to aduri bongluago. Aba hadiru nu ladiru gun luagu. Aba hasagaru ni lun hadaragu ni luagu guru. Nyenye aba uguri sirene na giri ti Simon. Lucas Alejandro Luma Rufo. E a bunha árabe guinha. Tanle laço de rubem ninguém. Aba hafosuruni lum lanuguni luguruma Jesus. Aba hanuguni Jesus lhe dão aba flasso de rite. Golugota. Minila lira. Lubara labu ugubu. Aba hichubu diwe em migi senhor lao mira lum. Gama lumo matum lumut. Aba tihadaraguni logo grua. Aba haure runsudara ubunuruni. Luharihi gabala hadagin eredera tao la deira. La deira nefu binafu hadaragun Jesus logo grua. Aba laburu dunua lidunu unye.
3: Haruwe te huriyo.
0: Dago tiengi ya biya hiveru tiya logo grua uara luma. Aba luige lomere. Aba luige ubaguna. Dan leburi ti hasu gringrigia. Aba hangi hani hachugu lao. Aba anabuni harinya.
2: Bugelerinha que foi logo fui bom mela templo, aba yelame barara magduno lida urwo beyo, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
0: Aba ginye hera ha habu tiku fadri gu hama arufu da dinu diduru do Moisés, lao, aba harinha gu hama gu.
6: Sefu tu yamu, anisinyati le sefu regulungu, rarila Cristo, arua ite Israelina, loige guru agueto wagibugi, afinye wa mamu galuaga.
0: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo gruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu lariyaka.
16: Eloi, Eloi, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya agambuti aba hariyaku.
17: Agamba huma? Lagua helu profeta Elias.
0: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwen darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
14: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
0: Aba tiladugun Jesusu aba aguaragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu templu lida bia murusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habu tisudara romana le rarabu iligibuke Jesusu laguaragu. Ariha le italia la longwe haba lariyamu.
18: Inara ni luago lirau lambungi ugari le.
0: Nyeye nuginye urinya ariya kutinya diseki. Nyeye Maria Magdalena Salome tuma Maria to lukuchu Santiago le rinyiru tuma gilibu. Lukuchu ginye Jose. Urinya ha falamu ti Jesusu al itere go hamuti tame alle Galilea lubai. Ninyo nginye sarago amu urinya anyungu ibanya Jerusalem ge uara luma Jesusu. Lubare gen lalu dunweyo aba liyabu Jose aba wuguri inepe wati hada gen linyo aga ilurudu. Le agura babali lagume serun larungi hapungi utawusun lanigi. Lila na fulasu legiri bai arimetea. Kaiti luweyi lubai aranse hani luba luweyi emera aguni. Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri ya helugu Jesusu. Uoga ni murusu anufu de ilida. Aba tawiridu lanigi pilatu dan le lagambu bai logo hilala Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara lo lalugudu ni ahi inaru ni lubai logo hilala. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugubu Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba La reira gduni he lugubu Jesusu loige gurua. Aba lobura guni tau, aba lichu guni lidong aba umuho achigiti logu dubu. Aba ladoru ni lau aba dubu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu Jose arihi furasule nyi lubai labonua Jesus.
9: San Marcos, capítulo 16.
0: Dan le lasu gribai loye emera guni, Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to Luguchu Santiago, Tuma Salome, ibinye ilu haudi ahuru de ilogo lugubu Jesus. Leju dimaso, lafuna dinyalaruga aba haudi ilogo lumua. Aba di harinyagu amagua.
13: Kaba sangidra idubu loike lubeneri umua ha.
0: Da harinyi bei uwa lila umebu dubu ligia lida lubara. Aba hebeluro lidon umua ha. Aba harinyi aba wuguri nibure njili. Nyunye luigi ya lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagu, aba larinya gunhon.
3: Manufude dago huma. Halu wa hinyisa Jesus le Nazaret na leatara wagube logo guruwa. Uwa tia, sara lida ge oveni ari huma isa flos la yin lubeli chugua heba hariang me hulani disciplu gu lutima feduru logo anigra la logo uma lugale leon hubaragi hari hube nyi ke lania gu ni hu
4: aba houdi burinha hagia aiba goi na nyinje la duga lebeluro aba unwe bu anufu de hon maria gutinha ti ni kata ni kaun la duga anufu de lari gien lasaru jesus lida ge oveni dimasu binafu aba la rufu da gunlungu afurumi etu maria magdalena tomeha weibon la sagara sedu sifiri guribati abatidi abatavisaru neha ibu banyame haluma dale tadari rubalinya haya ho hanya la duga la neri me iru ni hadan logo lonwe dale hagambu bali logo viwa jali la logo ari hatani mafieti lari gien aba la rufu da go jesus lungu hon bien hadagen ameha ibu me luma houdinya arabun aba houdin aba havisarunia hahibi gamalumu ni hon mafieti lari gien lige la rufu da go jesus lungu hon un su discipulu go age dale nyu ama logo double aba la den hon logo lilo go hafinye luma tidere hanigi la duga mafinye hama hon ha Arihu balin lari ge lasarun lida ge oveni. Aba larinha gun on.
1: Hei ba lida son ubao apuriti hei uganu lago tia salbaru ni hon son gurigi. Ha finha ni tinha lago, batisei hagia me ha salbaruba. Ha mafinha tinha ha siya diruaba. Ani ha sei ni len lube harufu tini ha afinha banyan nuago. Asaka haba si firigu guriba tinha hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilue heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditia abame haraidagon.
4: Lari ige la dimure ya hon, aba linyuru no Jesusu sielun, aba layuru lue ige lonwe nebuingiu. Aba hafri dun disipulugu, aba hapuri chihani uganu luaguti asalbaru ni lida sunfulazu. Jesus meme idara gualumutinya ani choru gudale uganu le apuri chaboi lau milagro lebure adugubai.
11: Uganu buiti le laburi haboi Lucas luagu Jesusu. Capítulo Aba. Lu Teófilo le wairigubai. Giben agarige ocho tinha haburi hakate lebri la dugubai bungi uaganagua. Afaguatinha haburu ha itara kei harufu da aniha arihibali burikate iligia. Lumagela gume serum, apurichi ha hagia luago, au alag da hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumagela gume serum, ani afinyatin luago maribala lu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamu gei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le Herodes sigili la uruwe Judea, nyeye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hadageti fadiri guha lanina abiesi, Isabeli tiribe lumari, hadageti gien la duga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tia ligibuge bungiu, gumfuli tia luma, adaga humaisun le lubaybe, luguma di abureme. Masani gutinya, la duga sinya la tagaru du Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai, lagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakaria si kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi, abahanuo da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timabai templu rugu, aguda hakupali ligibuge bungiu, abalaburi halwagu Sakaria si, sunti ania la kupali aguda hoa, anyaha garigia bongu di afuria idalu bungiu, Abatila salirago aba lani wabure me angeli lu Sakaria si, rara loegen lonvere lataru lenyi lubai kupali. Dan le larihi bali Sakaria si angeli ligia, abata weri du lanigi aba lanufu de dun, aba lariagun angeli ligia lun.
19: Manufu de daba Sakaria si, ladiga akamba lali kwenji bayumarugu, tagali duba kumare aba irahi, aba mebichu kuhua lirimi, tagwinchu babanigi lau unda ni wago. Ani sarat hapa gini ya muda rutinya lau lau wahu. Ladiga waire kubai birawe ligibu ge bunju. Matu kwe diwenyu ni bini. Ani buin luba lau sifri sandu luma ge mbara ke lau wahu. Ladiga balungu hakiri kudu sarat hata ge Israelu na luha bunju. Lidi ba luba luba kureme lau luba fu luma lani profeta Elia sisifiri lu laranda gubni a gubni Muhammad salibu lu gini fune deru ha mabuchi habanya lugama dubanya lana itara luba laransa runia luba heresi kuruni hapureme
11: abalaniya gu Sakaria si lu angeli ligia
8: italpake na choro ni kata ile.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
11: Abalaría.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Isabel y Tolumari, abamafri du la tau lubiengen luago sengu hati, taringa ti tungu rugu.
2: La dignye bungi lubui du kata ile nungu ele. Lo lagidaruni nibusi gari hagibuge grigi.
1: Sisi hati larigen, aba lohnahani bungi u angeli, Gavrieli, lidon aba luburugu te Galilea giriti Nazaretu. Lulidi bisidon aba niburitu to laugirutinyu giritu Maria. Uritugua, gadara dunyo luma aba wuguri giriti Jose, lutamare du luma. La digawagu uruwei Davidi wuguri ligia, abati lebeluru angeli ligia lenyihun tubai abalarinya gutun.
3: Flasi watibu Maria, alihi abore mibundu.
1: Dale tagambu bali angeli ligia, abata wairi dutanigi lau lelarinya gubai, abata alugu dagutungwa kalawagu labusura tu itara. Abati lariyagu angeli ligia tun.
3: Manufuza daba Maria, flasi ladi bubunyu. Pataga inada, abame bagare du abairahu, abame bichu gu hesusu luawu. Wairi gubai, lere bubunyu le inyu bai luba lagua runyu. Ani larue gudubai wabure mebunyu lida lubara larue ha Davidi le lagucha. Laguma dirubai Israeli lu sunta, ani magumo chati bai larue ha.
1: Abati tariyagu Maria lu angeli ligia.
2: Ida lubai ala susare dukata ile. Mama rigi dinagu?
1: Abati lariya gu angeli ligia tun.
3: Ya bi pasifri santu kuagun. Aba me lubura guni bulpapa kuingu le inyo utmabe. Ligia santu bai lubai nirah le lubai pagadu dini. Nirah kuingu lupa laguaru. Ya bi bidu heto Isabele. Dagai narugi lausu wayarula. Itara linya lubai ti. Tomeha wago bo hariyaga wago sinyala tagari dini. Ani hei sisi hati dagai le tuagu, ladiga uot ni kata lasa rubungi.
1: Abati tariyengu Maria.
2: Lidamu nabure mebungi unugui, adiga leile baniyengu beinau.
1: Larigen aba lidi angeli. Lidondan ligia, abati di Maria furese lidon aba uburugu, le labadni no waba iburi uubu hudea, abatebeluru lubion Zakariasi, abatabusuru tu Isabeli. Dan letagambu bali Isabeli tabusurun, abalahingi chutira uturagirugun, abaliabi sifiri sandu tuagu, abatariengu lou umalali hereti.
2: Binila adibubungi usugu hausun hinyarwe, binila aliginye irahu lebidamboy. Kata inya dina lutiabin lugu chunabure mebisidana. Lau nagambu ni babusurun, abalahingi chagun nirahu nuragirugu lau ugundani. Fulesi watibu bugu yale afinya rubai luagu lagunfuli rubala kata ile larinya gubai wabure mebu.
1: Abati tariya gu Maria.
4: Rutu nuwani wairi gunilo nabureme. Gunda watugia na nigi lida bungi ule na salbara gile. Lugundu gudeme habuhali nu nugu yale lidamu. Umagi yegwele harinya gubasungirige luagu fulesi iwadi nala. Nadiga diga alibungi yu le sunti gabafu. Kata iwaina muburiti nida, sandu tiliri. Anisu anda gudeme habubei la honha inebe habubanya lu. Adiga li onwe buburi kata ilau lubafu. Adiga li luni kata hamaha barugu obanya hongu. Gidala anyahaga bafu banya lidage hawairigu. Abala digi ni ha unabugu banya luwairigu hama. Habuga la mabanya, buingi dalumuti ya lau ilagu. Ahinti harisi banya, michu tini kata hon. Idra galumuti ya Israeli na halu buengu. Lularufu du ni lugude mehabu. Kemi halidara duhama wagishabu. Avramu lumahun ladiga wagu lusundan.
1: Abaterederu Maria keiburi uru wa hati nyi, larige abatagiri budu habiyun. Abalagufliru dan lutagaru dun Isabeli, abatagaru du aba wuguri irahu. Dan lehagambu bali tubeshi nagu hamati duhanyun, luagu lubuidu kate ilela diga boi bungi yutun. Abahagunda ragu uwaratuma, Luagu lividu veju, abaleresi biruni seini tuagu loustarun, busetin yebeti hichugu Zakariasi luagu keiliri luguchin. Aba tariyagu luguchun.
2: Uwa abaleri.
1: Aba lariyagu tun.
5: Kagi ye wagu, uwa tini aba hadage bidunhan yugiri tihuan.
1: Aba halige dene luguchi irahu lauseini, kala iri labuserubu lichugu luagu.

0: aba labori ha aba murusun fulansu aba laburu ha luago juan liribay aba ta weri du hanigi sungubay laukate ile didameme ora ligia aba ganyara halila la dimune ha sakariasi aba lichugu uweri guni lubungiu aba ta weri du hanigi besinagu laukate ile aba labahu da gukate ile lida sun fulasu lege yegu bayhau sunha agambu bali aba herederu asaminara aba halug dagu hamagwa haringa
1: kata ibe funa saira hule adu garuf dalu mutu bungi lu bafulida
0: aba la bunchu sakaria si le luguchi irahu ligia lausi firisando aba la gume seru haringa
2: Allah wa mai wa bureme le habungi te israelina la diga nyubi heliwon wagele lanigo ani salba ladio La diga ruha liaba esefura gulei le gabafu tiwon hadange la diga wagun David le meha lubuwe. Itra lea meha frama selani bungiu hadange lani ku profeta. Lumage meha binaduda. Luagu la salba rubadi wala hawei waga niyo luma hawei sun ha yere habuma yon. Itra linya gude meha bula bungiu hon wagachaku. Arufu dalei luagu mabuli edagun la luei lidara dun le sandubay. Aniha le meha Larinya gubai lu wagu si Abraham. Lagu le sefuru badi wala hawai wagani. Lu gayara bai la weseri vidun lu manufu dem. Lau uwerani derege gonyu wagie wongwa lu sun da le wabagari dubai. Ani bugia nisanira la ni bungi le inyu bai profeta luba bagu warunio. Ladiga barase haba uma luba waburem. Subudi gada ba mugai hon lanigu lagu ferudu na lani hafigu. Ruligia asal baruni ho la mirigud bai wabungi ute lileiti wawagun sielugi la unisi habuluma lugude mehabu lularugo ngadagd hau halida bai luburi galuma hau halida baya la munya le lani na oweni luma lu la duode hani waibugun lidon uma le lani na darangile
0: awairi daina ligia irahu ligia awairi daina ligia ginye lida sifiri abalagano lida fulasu magaire wati Dari lumon veio le la rufu da guba ilungu ahon Israelina.
3: San Lucas, capítulo 2
0: Lidon bugadan ligia abalariengo urui Augusto, luhaburu du sun grigia halabuge banya luguma di urui Romana, furumie meha la dugunu wakate ile, dan meha le sireniu la aguma di ebay Siria, sunti grigia mosu hidi hageira lunyi la haburu dua. Lige la furiduba y José Nazaretu gine, lobo wagu gine Galilea, aba lidi lobo wagu Judea lidon fulasu le giribay Belén, le nilubay laguru hoa Davidi, ke ile la diga wagu lubay Davidi José. Aba lidi Belén, lu laburu dun, uweratuma Maria, to gadara du boluma lu hamari dun, ani dagay na nyon. Dan le anyaha la nyin Belén, aba la chiliri dan lu tagura ha Maria, Aba tagaru duni tigira manyi, aba toburo guni tida lagay, aba tarono gudani nyi lida flasu le, hege gule ibinya nigu, la diga uwa tila ubaru hun tida haba chuludugu tinya. Arabu bongu di loy belen, nyenu onigiru tinya mudun, bowla ruga ho onigiriya halugani mudun. So dini aba la saliragu aba lani wabure me bongiu angeli, sielu gien hon, aba la rungo gadagudun, Lueri gu bungi wau, aba hanufu de dagun, aba larinya gu angheli ligia hon.
4: Manufu de dagun, la diga anihe yoganu buit nanugu hon, lepo na basarabu hundani hon su grigi. Luago agro hoa de la aba salba la gule hon unye, la deira David, Kristu le hapureme. Kei lisegni le larinya gu hon, atari rubai rahu ligia uburo gotida lage, ron lida haika gile ligia nigu.
0: Ida ora ligia, Aba hasalira gu saragu angheli gu luruga bufurumia ti angheli, aba hichu gu uweri gu nilu bongiu harinyaga.
5: Uweri gu nilu bongiu ida liwa misiana, da angelu kuwaru gu hata kriki ha ibihi bali ukulesi.
0: Dantile hagiri budubai angheli gu harigun sielu, aba harinyagu honiri mudun hamagwa.
6: Kemun beleng, arihe ikati le susre dubai, le wagu bila subudira gudda wa burme bongi uvo.
0: Aba hodi fresha goina, aba hadariru no Maria luma Jose, luma irahu, ron lida hega gle ibinyanigu. Dan le harihi bali irahu ligia, abahabau dagunile arinya gube hon lubugari. Suntiha agambu balinya, wairi tuhanigi laule harinya gube honiri mudun. Ahaiti Maria, areida nyuntiali sun kate le tidataniigi. Samina tuguya lubugari, abati hagiri budu honiri mudun, are muheina luma ichigaina uwerigunin lubungiu luagu sun le hagambu bai luma le harihi bai la daga la suseredu itara kei larinya waguni wa hon. Luagu lividu veyu, abaleresi biruni seini tuagu lousterun, abalichugun Jesusu luagu idimemele liri dubai angeli tu Maria lubarege tadaga inadun. Dan le lagufu lirubai lidani harumadu lagubrigu Jesusu segun liluru du muisesi, Abaha nugani irahu ligia uburugu Jerusalem luhanua diruni lubungiu. Hadugu bali lira, la daga larinya hanyane tida liliru dubungiu.
7: Sun wangiri irahu le, igira malanua diruba luadureme.
0: Abalubaiti hodi adagara gadei le wagubai larinya ga liliru dubungiu, biyan wagugua o biyan la harahin uhu. Lida meha dan ligia, nyi meha aba wuguri Jerusalem gidi tisemeon. Wugiri ligia, aba wugiri richati ani gudeme habuti, weriti ledere geregu lungu lubungiu, ani agura balumuti liabi hesefuru Israelina, nyingi nsifiri sandu luma Simeon, ani arufuda lali lun, luagu mwwe bela marihi galei Kristu le lubai luna hani wabure mebungiu, aba ladunde hani sifiri sandu wugiri ligia, lulidi templu rugun. Danti le houdi bai lagubrigu Jesusu lau templu rugun, lula rufu dun, aba loyo hani Simeon, aba lichu gu atenkiru ni lubungiu arinya gina ligia.
8: Nabureme, gayara halibigiru ni nalu nowen lau darangilu, au le bubuin. Adiga gunfuli bali le furama se bubuin nu, ariha nali wa salbara gile lau nagu. Asalbara gile le bona habai hon sungrigia. Itara luba kaisi aba lampu lula rufudune inari ni hon ha mama banyahuriyu. Ruli geme uweri guni hon Israeli na habu mutuni.
0: Abata weri du lanigi Jose, tausun Maria, laulera linya gubai Simeon luagu irahu le. Abati labini runia Simeon aba larinya gutu Maria tolugu chu Jesusu.
8: Irahu le, lebu na baya shugera guni hon saragu Israeli na. Lebu na bagini asalbaruni hon hibiri. Itara luba kaisi aba seni le lumba igibe hama maha tinheresi biruni. Itara luba la subu diruni wa le larita gubaikada aba tida lanigi luagu Kristu. Ani itara luba sunkate ile bukei aba efento asho urutu tuagu buwani.
0: Ninyoginye aba wuri profeta giri tu ana, wuri tuguya lireu penuli, hada gine ladiga wagu aseru. Weyaru wuri tuguya anilibure giru meha tamari dubai. Sedingi irumu tau luma tumari abalonwe. Gweto, gadiri ven gadiri irumu tau mafuri dutu templu ruginye abateredaru nye eseribi da lubongiu. Ari ebuve yogu ayunara luma afuri da lun. Abati abi ana lida meme ora ligia abatetengiru ni bongiu luagu Jesusu adimurehina tuguya luagu honsunha agura babali la salbaru Jerusalem. Larige hagunflirun lausun le larinya gubai liluru dubungiu, abatagiri budu Maria, Jose, luma Jesusu, Galileon lidun hageira le giribai Nazaretu. Aweri deina ligia irahu le, ere deina ligia, abunchi ina ligia lau lichu au, anibinilu mutibungiu saragu. Saga irumu hodi lagubrigu Jesusu uburugu Jerusalem, luba lufedun luvejuri asefuruni. Dan le lagunfliru bai Jesusu dusu irumu, aba houdi sungu bai Jerusalem kei le hagaburi li da fedu ligia. Dan ti le hagiri budu bai lariginye, lagumuchu fedu, aba le rederu Jesusu Jerusalem ibidi nyohon lagubrigu. Harita guyebe luagu anite la hada grigi ha harigi banya, italalini hadugu aba veju eibuguni, dan le halu habali hada hadunhenyu lumahama hasubu diragun, madari homuti, Abati hagiri budu uburugu Jerusalem aluohe. Uruoveyu loegia ligie hadeiru ni templu rugun. Nyun hada arufu da hatinya liluru du Moisesi. Agamba hanya luma ali dogwanya. Sunti ha agambu bali. Weri tihanigi luagu lichu lau. Luma luagu burilona bagule. Dan le harihi bali laguburigun. Abata weri duhanigi aba tarinya gulugu chulun.
9: Kame sabaduge kata inlewo unirag. Lugia luma buguchi walu hanyadi butia lau idiheri.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
10: kagi wogu halohan. Ibiti eti sahu luagu lunti la nateni lulu kate le lani nuguji.
0: Woti gumfaranda hamani le lariengu boi hon. Abati lagiri budu hama nasaredun, abala sigiru lau meme la gamba di ho, abati britareidu ni lugu chusun kate ile tida tanigi, aniha meme ti Jesusu aweri deina dandu lida lugubu keisi lida saminen, ani richati dandu ligibge bongiu kei hagibge gurigia.
3: San Lucas, capítulo 3.
0: Lida likensi lirumu dere laguma di ativeriu, ponsiu pilatu meha gumada bai Judea, Herodes y Gumada Galilea, Felipe le Lamule, Ligie meja Gumada Bay, Iturea, Lumatraco Nitide, Lisaniasi, Gumada Abilene, Anasi Luma Gaifasi, Hage Fadri Gubain Inutumati Lida Hafine Huriu, Abati Lichu Gubungi Abaugano Lu Juan, Lelire Sacariasi, Lida Flasu Magairoati, Abaleibuguni Juan son Flasu Lebre Lubadu Bay, Duna Le Jordan, Ariega in Hungrigia, Lagulunti la Hasakria Lida Gehafigon, Luferuduno ala hafigon, susere ticate ile itara keimeha laburuduni profeta Isaiasi lariega.
11: Agambu otiaba umalale, agura halida flasu mageira wat. Aranse uma uma lubaba bureme, taraku ma uma suriti luba, labuincha wagudiba, sun flasu vayate, sun rubu larari da wagudiba, uma burile segebe, lasu da wagudiba, uma burile muara guti. Luara wa guagituba, la rigi pa isunu boa salva runi, le lona ha pa ibungi uono.
0: Dan le hayabi saragu girigi luhuan lu labadi seruniya, abaha larinye gunhon.
12: Arasan hewe huguyele, ka arinye gubay hunka yara la hesefurun loe, laner me abay chuni le yarafa alibay, igi rahumay binadi gaburi. Abagari da huma luhun gayara la, larinye buidu logu sansi guali la higaburi. Maria ga huma hita agwa, la diga ugu abran wagi. La diga ni narin hao, logu gayara lan la digu buingiu, la digu ogun abramu lida geburi dibule. Aranse rugin harawa, lu tachugu ni tidibu wewe luma ginye lilagun. Sun idibule mabui dun tilin, la chuguba. Aba me lagu dun.
0: Aba ti hariengu girige hagiye lun.
13: Kata iti lumbay wadigani?
0: Aba lariengu huan hon.
12: Le biyamba isimisi, lun ti lichugu aba lun lewe uabu ni aba lum. Le gayi imboi, lun ti lafare yaguni luma le maigi imboi.
0: Nibitianguinha agubur hatinha licenso na gumadi, luhabadi serum, abaharinha gulum.
14: Maestro, kate lube wadigani?
0: Laniega huan hon.
12: Magubura huma, logele lumbe agubura hani.
0: Arinha gatinha guinha fio sudara gulum.
6: Agia wagia, kagia lube wadigani?
0: Laniega hon.
12: Magidara huma ni kata, ni kawai, ni lau siadi, ni lau lichugun lidunu grigele madunu. Gufuru mahuma lau hafaye iruaha.
0: Hanya hati grigia, medera guagu duha, arito goluma alugu dago hongwa ahi huan lubai kristu bai. Abalarinya gu huan hon.
12: Au, lau duna nabadi serau. Gama lumo, anite bai aban le lumbe labadi serunu. Lau sifiri sandu luma lau watu gemet. Ligie kristu bai. Gabafu timati nuwe, dari luma dina na ni luna faraga duni taguruga ligeidi. Anu inharu chobu li luhaburu. Lun laruma da gudini trigu. Aba me lanua diruni lida age ife. Aba me larei duni trigu tidon lagai. Aba me lagu duni ife. Lida watu gemeti le menye guchati.
0: Lau igaburi le, lumaburi lauburi amu averi dihani lichiga huan uganu buiti hon grigia. Erere tiginye lu erodesi, le meha aguma dieboi lida dan ligia. Luagu lagano tuma erodiasi tolumari Felipe le libiri. Luma luagu amu brikate uribati le ladug bai. Lubarage ladug erodesi gasu lau, adugar galginya abakate uribati ladauru ni huan furisurugun. Lubarage bai ladauru nu wa huan, dan le labadi se hebani ya grigia, badise watiginye Jesusu. Dan ti le anian lubai Jesusu afuri da lubongiu, abaladaru sielu, abalarihini walarari rusifiri sandu luagu, kamahamuga aba uhu. Aba lagan buni wala yengu aba umalali sieluginye.
11: Ukuya nirelbe, le hisie beinu, le aubi nagundana.
0: Kebiridarandi irumu lau Jesusu, dan le lagume seruba li luadi mari. Arita ugua ti luagu lirel la Jose, Jose lirel Eli. Ani anyaha lagucha gubanya Jose, Eli, Matatu, Levi, Meluki, Hanai, Jose, Matatiasi, Amosu, Naum, Esli, Nagai, Maatu, Matatiasi, Semei, Oseku, Oyada, Nooma, Resa, Sorobabeli, Salatieli, Neri, Meluki, Adi, Kosamu, Elimadamu, Eru, Jesusu, Eliseru, Horimu, Matatu, Levi, Simeon, Judá, José, Onamu, Eliekimu, Melea, Mená, Matata, Natã, Davidi, Esé, Ovedi, Bosu, Sela, Naasson, Animadabu, Adumim, Aruni, Eruson, Faresi, Judá, Jacobo, Isaac, Aburaamu, Terá, Naoru, Serugu, Ragau, Pelego, Eberu, Selá, Cainã, Arufasado, Semu, Noé, Lameco, Matusalém, Enoco, Heredi, Maalaleli, Cainã, Enosu, Setum, Adã, Bungiu.
3: São Lucas, capítulo 4.
0: Buinho Jesus lau lubafu si firisandu, abalagiri budu loubo waguguinha du na Jordan. Abalanangan si firisandu lidon flasu mageiro ati. Rei deiti Jesusu bien ven veio lau mafia ocho goi. Maigiti nikata lida sum bien ven veio ligia. Abalasandiru aba omebu ilaman. Abatilarinha gu mafia lun.
15: Ahindirego bai bongiu. Saligo que tabai debu le feime.
0: Lariga Jesusu lun.
16: Tarinha relerenu bongiu. Mamarigo batau foi em Habagari da Gurigia. Habagari do Baguinha lau hagunfliruni do Murele larinha gubai bungio.
0: Larigia bala nangani mafia Jesusu loagaba vubu inyuti. Abalarufu duni sun fulasu leu boa gubai lun lida aba. Abalarinha gulun.
15: Nichi gubai sun ubafu luma sun uwei guni lebon. Ladega ibiha nali sun le. Aniga yarat nichi guni lun le unti na gusera. Aha bulu baiti ahudurogwa nigibugin. Bani bai sun gubai.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
16: Disse ba noi mafia. La de gatarinha harelenero bungio. Lunugo ba bungio le babure me bahu drogua. Ani lunugo ba guinha peseri vida.
0: Larigen abalanugani mafia uburugu Jerusalém. Abalawaira gudani tablugu templo abalarinha gu lun.
15: Ahindirugu bai bungio. Chugu ba bungu yage lungunabu. La de gatarinha harelenero bungio. Luna bai bungio lani angeligu. Lunhuni girunibu. Anugu bati buhaha burugu, luwe da chugera gu bugudi luagu dubu.
0: Abalarinha gu Jesusu lun.
16: Tarinha haneginha lerenu bungiu, maucha guabai abure mai lebu bungiu te.
0: Tanti lemadai hali mafia kabala luwe ya di ocho guni ladiga lu Jesusu, abaligiru ni lungwa luagu atiri dan. Abalagiri budu Jesusu Galileon, bungi lau lubafu sifiri sandu, abati ladimure hon luagu lidasun fulasu legeyegu bailau. Arufu da atiha tida haligili si huriu li da kada fulasu anibui tiha dimure hasun grige luago. Abati lidi Jesusu Nazaredi fulasu lenye lubai la werida abalabeluru tidon haligili si huriu li da lueyur emera aguni kei ligaburi. Abalarara mulula liha tida lerenu bongiu abahichuguli libro profeta Isaías lun dan leladaru barun abaladariru lenye lubai lariega itara.
17: Anihi lani bongi yusifi risando nuago. Ladega anua diraladi na lun nichigu ni uganu buiti hongu demetiyo. Ona haladi na lun nama lihania ha nidiha ribanyatida hanigi. Lun afri dagadunia adarutiyo. Lun nichigu arihi ni hongu marihitiyo. Lun nesefuru ni hau seruwa bunya uribo. Luma lun nadimure haluago lidani lufule say bongi yu hongu rigia.
0: Abaladoru nu Jesusu liburu, abalichugu nu lule ida habai templu rugu. Abala nyuru, keiti hasigiru sunha nyibanya ariyagwe, abala gumeseru adimureha lariyaga.
17: Gunfuli heli dimuri le higibugie ugunye.
0: Adimureha tiyati sungu boibuidu luagu Jesusu, weriti hanigi luagu lubuidu buri dimuri le lariyagu boi, halu gudagu obriti hamagwa.
2: Mama sale lire Jose le.
0: Aba lariyagu Jesusu hon.
17: Subuse tinu luagu hariyagu balanu, surusia, agari nyuguwa babonguwa. Harinha gubaguinha nu, a gamba de olago buricate le de cabalo bai cafar na uma. A de gabaguinha ya bagaira.
0: Abala seguiro a dimure a larinha ga.
17: Nenaranhau, Logo ela niaba profeta e recebiru at buido lagueira. Choro no mute, logo anhahin lá meha sarago urinha ha hilago anhabanha umarigo hada Israel na lida meha lidani profeta Eliasi. Lida bi mahu la huya logo uruwa irumu dimi, aba nye la sarago ilamo fulasuru. Animona halumuti bungio, Eliasi tumo ni aba hada gen urinha hilago anhya umarigo hagia haga nobanya Israelu. Lono hi tumo aba toaga nobun sarepta. Jarafa lon uburugu sidom. Nyenye no meha ginye sarago uga wagu tinye lepura Israeli lidan lidani profeta Eliseo. Uwe tiniaba hata ginye, arida uwa wagu duti lwedi ginye na aman le Siriana.
0: Dale hagambu bali sunha nyibo ya templu rugukate ile, abaha ganyi du sarago, abaha nyura guluha saga uni Jesusu bongu di lwai fulasu, abaha nugini laru rugu fulasu le inyi tumabai luha chururu ni nye ginye, abalasa giri Jesusu hagana go ginye, aba lidi. Aba ti lidi Jesusu kafara na umu, aba fulasu le lida bai Galilea, aba larufu da ahon grigia, nye lida lue yuremera guni, weri ti hanigi lau ligabri larufu da la daga lau la ubafu la dimoreha. Nye nti aba wagere le gili sirugu, ga wagu ti sifiri vuribati, aba laguwa raha itara.
18: Igira bawa, tamisabe mestera wamo, Jesusu Nazaretna, liha besa adresha wawa, subudi numudi. Ani subudi no muti la ubuku ya la lirau ipungyu le sandu bai.
0: Abaladenha Jesusu lusifiri vuribati, ligia, abalarinya gulun.
19: Maniba, furiba lidagia uguri le.
0: Abati lahuchuruni sifiri vuribati ligia, muwarugun hagebuge sungu bai. Abalafuridu lidagia mabule seruga lei. Abata weridu hanigi sungu bai, abaharinya gunhama ago.
2: Kaburi sadimure ile. Adimure tu ugri le la uguma di lumo bafu hon sifirigu wari batia aba hafridu.
0: Adimure hoa ti buidu lago Jesusu li da som fulasu. Aba ti lafridu Jesusu ti da ge haligi li si huriyu aba li di lubion Simon. Sandi yon ti lime di Simon tabiru hanya. Aba hajumano gu lu Jesusu lu la reida guagadunu. Aba le lumo chu Jesusu toagu aba la den halu abiru. Aba la gideru abiru utoi li da meme ora ligia. Aba tasarun aba tagumesiru eseri bidahun. Sun hagama banye sandi tinye habiye, aba hanuginye lu Jesusu dan le lali duveyu lu lareida guagadinya. Aba lichuguni lu habu hawagu kala aba hadagye, aba lareida gufurume guarigi sandi le hawaguti, saragu hanya ginye hao waitinya hasagar wo sifiri uribatinya, aba barihaguwa ragun itara.
18: Buguya liragui bungiu.
0: Aba ladenha Jesusu hon sifiri guburibatinye hagaya, migiru lumuntia lu hadimureha la dega subodi hamani luagu ligie la Kristu bai. Dan le laruga du bai, aba lafridu Jesusu bongu di loi uburugu lidong aba fulasu mageira wati. Aba halu hanigirigia, aba hachiliru lenyin lu bai, busete be herederuni loi lidi, aba larinya gu hon.
17: Kasu gien nishiguni uganu le lagu ti laruwe ha bongiyo hon lila na libiri fulasu. La duga lun lira non na hoa.
0: Itara linya lidi apurichi heina tida buri haligili si huriyu Galilea.
3: San Lucas, capítulo 5.
0: Logaba veyu, nyin Jesusu lara laguna legire bai Genesaretu, abatiha yabi sarago gerigi adari luhamur doguni, la duga buseha maha gambu lerenu bungiu. Abalarihin Jesusu bian uguna imala tubeyabu, dariguanya esen hetien tida agen, Hachiba hanyong heseni, abaladinu Jesusu tidon abatidage uguni tuguya, tolugune bon Simon, abalariya gulun, luladise du murusu luwei larubeya, abatila nyuru Jesusu tida uguni, abalagumeseru arufu da hongrigia nyingi. Dan le lasu rubei ladimureha, abalariya gulu Simon.
17: Hei ba meme anagu, aba me haguru no heseni nyingi.
0: Lariega Simon lu.
20: Maestru, nadaga mehadi vasunariyebo. Eni manyungu tiwa nikata, kama lumu nkebuguye lubea riengu balin, wagura.
0: Aba haguru, dale hinyoro gubanu seni, nye no sarago udiru tida, darie belu taheri dagun. Aba tiha dugu seni, honhibiriha tida banyeto aba uguni, luhayabi idara guanya. Aba hayabi aba habuncha gudunu biyangu bai uguni, darie belu tadibiragun. Dale larihi bali Simon Fedru kata ile, aba lahu duragun ligibuge Jesusu aba larinya gulun.
20: Dise banuai, nabureme. La duga aba vugiri gafigo tiau.
0: La niya gubali Simon lira, la duga taweri du lanigi hau sunha uwara bayan luma, lagu anyugu ni le hadugabui. Weri tigien lanigi Santiago, luma huang. Halirahin Sebedeu, Haluma Ben Simon, Abalarinha Gu Jesus Lu Simon.
17: Manuhu de Daba, Luma Gueto, Gurigi Hanyame Badiaha.
0: Larigeti Hatru, Abahigiru Nisun Kate, Abahodi Luma Jesus. Logaba Veju, Lidayin Abaflasu Jesusu, Lenin Lubay Aba Wuguri, Gawaguti Lepura. Dan Lelarihi Bali Wuguri Ligia Jesusu. Abalahu Drogun, Dariru Ladagaru Lerebe Muorgun, Abalayum Rogulun Itere.
1: Nabureme, Gayara ti Bare de Guagetna, Ahabu Busen.
0: Abalaguru ni Jesusu Lau Luhabu, Abalarinha Gulun.
17: Busentina, Areida Waba.
0: Keilarinha Gu Itera, Abalagidaru Lepura Lue Wuguri Ligia, Abatilarinha Gu Jesusu Lun, Lumabauda Gulani Kate Leni Kaun, Larinha Galun.
17: Yuduru goba aruta wabungwa lu fadiri rubime idebe se le wago belarinya galiluru do Moises ye lwago barumadu ariga hamamo ge gurigi lwago arida wadi bulan
0: ei budan ei bulaburu chogontima lwago Jesusu saraguhanya gurige onder gutinya luhagambuni lumalula reida gwaga dini hasandi abati lidi Jesusu lenyi lumuti uwa hama gurigia lulafuri du lubungiu logaba veyu Nyin Jesus arufu daha, nyin enuti fariseugu, ama arufu daha ti liluru du Moisesi, nyin bitin lida ge lirahin yuburi fulasu, lelani Galilea, Judea, luma Jerusalem. Anin hati lubafu bongiu, arihu olago Jesusu, la olareida guaga di niestanditia, abati hayabi fiu ugurinha, barina aba uguri, dereg da gualeti daba ubarari, alugati rebela gudani, lenin lubai Jesusu, lularihini. Gamalumon, Madari tin halige belahbelura ladiga hibe grigia abati hawari ru tabulugumuna abahagidaru munusu loige tabulugumuna loige lenyi lubai Jesusu abaharaira gudni sanditi tidalubarari ligibugion dan lelari hibali Jesusu afinya ni lehawagu boy abalaria gulu sanditi ligia
17: nirau ferud nawali bifigon
0: abati laria gu arufuda tililuru du Moisesi ama fariseu gu hongorugu
21: Kate isa grigele le menebe na habubo ilu bungi lo ligaburi la dimure ha? Uwa ti amu gayara ti ferudu na lafigo loe dige bungi.
0: Subudi lumuti Jesusu kala hasami na boy abalarinya guhon.
17: Kasa wagu hasami na reitera. Kati ma mene kubi larinya wagun. Ferudu na wal bifigon o di saraba baybuga. Narugu taliti hun loagu gayara la ferudu na nafigo. Aule wuguri garo waruguti.
0: Abati larinya gu lun le sandi boy.
17: Saraba. Barubun bubarari, beba bubiyon.
0: Lida ora ligia, aba lasaru sanditi ligia, hagibugien, aba labudun lulubarari, tobuga idabun larora, aba lidi lubiyon, adimure heina lagu luweri gubungiu, aba taweri du hanigi sunguboy, aba hadimure lagu luweri gubungiu, aba harinya gun, lautuweri anigi.
13: Ariha adiwakate weri gutiugunye.
0: Larige kate ile, Aba lafri du Jesusu lida ge flasu ligia, aba larihi aba agubra ti licensu gumadi, giriti levi, nyu li lida lubara, lenyi luboi lagubura ha, aba larinha gu Jesusu lun.
17: Falabana, keimu numa keisi nani disipulu.
0: Aba ti Lazaru levi, aba ligiru isun kate ilelani na binade libagari, aba lidi luma Jesusu keisi lani disipulu, luma ge ora ligia. Larige aba la degu levi aba ome bufedu lu Jesusu lubien. Nyinya nuti saragu agubura tinha licensu na gumadi, hamai amu grigia nyun luagu dabula, hama. Aba hagume seru fariseugu, hama arufuda tinha liluru du Moisesi, adimun heluagu Jesusu, hama lani disipulu, aba harinha guhom.
22: Kasa wagu heigi be hama agubura tinha licensu na gumadi luma hama amu gafigo tinha.
0: Larinha ga Jesusu hom.
17: Hama gadi ebanya. Memegi ruti surusia. Hasandi banya agia megi banya surusia. Mama lubiti niabia alu hagurigi ya rishagwati. Niabia alu hanya haga figu banya luhasakri ya bala.
0: Abati harinya gulu Jesusu.
23: Kasa wagu hayuna lalani guhuang hama fariseu. Afure idahagia saragu lubungi. Ahembani gu disipulu houtinyo gura hagia suanda.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
17: Kayara tifunaginya. Hayuna ragudunia gurike ha hamisira ha lidon aba maria isuani hala adari hamanyin. La chiluru badan lun lidin adari, aba meti hayunaron.
0: Dutiginye Jesusu aba hempulu hon laniaga.
17: uwati ibuguti murusu gamisa twege abadunigu iseri tilu lafadaron abadunigu nyulu harutau. Ahila diga itara, tagaderibon to iseribon, ani merede bonginye murusu gamisa iseri tuguya buidu tuagu dogo nyulu harutuguya. Mijugun tiginye diwein iseri lidon guwero binadhali. Ahila diguwa itara, taheri dagubay diwein iseri guwero binadhali. Feri di meti diwein, feri di me guwero. Lige lunti lubay tijugun diwein iseri tidon guwero iseri. Itara luba le serivi dun gueru serivi me diwen. Uwa tiginye atu ti diwen, to binadu lun labu seruba lan to iseri lari ginye. Larinye guba, buiti matu to binadu.
3: San Lucas, capítulo 6.
0: Logaba veyu, le lueyu remera guni, ibugi na linye Jesusu, labad na gunadu, hamalani disipulugu, atu heina hagia disipulugu trigu, aba hefer heni, lau habu, aba hegini lila. Aba tiharinha guhada ge fariseu guhon.
23: Kasa uagu hadiga wadagon le maulu muti la diga lida liweyu remera agoni?
0: Larinha ga Jesusu hon.
17: Maliha gidu san luago le la diga bay David luago abadna. Dan le la lama chubay hau son hau waro banyan luma. Aba le belu no tidon luma bongiyo. Aba la nigun titagin fen to sa greu bong. Hau ligia titagin, ru ligia hon hau waro banyan luma. Lá o som fadri gurguinha no laia belumba e regue tida em frente o goia.
0: Arinha gatiguinha em rom.
17: Gabafutina, ao leu o guri garou o erguti, ibni luago lueiro emera agoni.
0: Lidanhaba veio, le emera guagle, abalebeluro ressuscitou tida um haligli si huriu, abalagumeceru arufuda, nhien aba o guri hilali, luha bule lomvere. Anhahati arufuda tinha liluro do muisesi hamafari seugu, aria e ressuscitou. Ahin lagara ni haba luboy lu, di daluwe yure mera guni, luhadari luliduru, subudi lumuti Jesusu ka laharita guboy, abalarinya gu luvu giri le hilali bay uhabu.
17: Saraba, rara maba wagibu ginya.
0: Abalasaru, abalararamu, abatilarinya gu Jesusu hon hibiri.
17: Nalga dadun luago abakate, kagayara biladugun li da luwe yure emera guni, buiti odi uribati, la salbarunyo ibagari odi lagidaron.
0: Abati lariye guniye Jesusu sunha geegu boyen lahu, abalariye gu luvu giri ligia.
17: Tuleba ibuhabu.
0: Abalatu leruni, abalareidago. Hahibiri, abahagayin du saragu, abahagumeseru aligidago hamagwa, idaluba laganyana la hagumuchu lau Jesusu. Idadan ligia, abalidi Jesusu loga abawubu, afuri idalubungiu. Dan lelaruga du boy, abalaguwa ruhon lani disipulu, abalanua da adusu, Hada geha umayan lagwara apostologu, anya hiribay, Simon le meme Feduru, Andresi le lamule Simon, Santiago luma Juan, Felipe luma Bartolome, Mateo luma Tomasi, Santiago le lirel Elufeu, Simon le afagu bay luha wanseru huriyu, Judas le lamule Santiago, luma Judas Iscariote le aluguru bali Jesusu. Abalarariru Jesusu hau luege uibu, Abalerederu gu hau, di daba fulasu wasati, nyinye nuginye saragu grigia, nyimbi tinye lobo wagie Judea, Jerusalem, luma laru ruguginye Tiro, luma Sidon. Sun grigia ha, hayabien luha gambu ni lapurishi a Jesusu, luma lula reida guagadu ni hasandi, haburi ya sufri rubanya hau sifiri uribatia, a reida guatia ginye. Alugatia sun grigia haguru luagu Jesusu, la diga a reida guagada lumutia sungu bailau lubafu. Abatilarihi Jesusu hawagu lani disipulu abalarinya guhon.
17: Fulese watu hugi ale kudema bay, ladega hani hale laruwe habongiyo. Fulese watu hugi ale afagu bay ilama uweto, ladega hakimu leduba. Fulese watu hugi ale ayahu bay uweto, ladega hehera haba. Fulese watu dale yere gu mahongu rige nuwegi. Dale habuga gunu hawariwa, dale hanaba gunu, dale hanugni hiri kai nikata, ke uribati nuwegi awle uguri garo warguti. Gunda huma sarago, bui huma lau gunda ni lida weyu ligia. Ladiga hibi huba aba omebu afayiri waho sielo. Itara meme linyame hadiga hagucha gugurike ha hon profetago. Hugiabu guhugia le risi bay, ladiga hibihe huma lisung ugunda ni le lumbe hibihini. Hugiabu guhugia hakimule banya, ladiga halama chuba. Hugiabu guhugia haeher habanya kwento, ladiga hayahu habalau iruni. Hugiabu guhugia dan le hadimur hasung gurige buidu huago. Itra liyame ha hadimure ha gucha gu buidu hawa gu profeta gu jieti. Ani ha nerenu hon hugi ele agambu balina. Hinsi ha ma haga ni hon, aduga hama buiti hon ha yere he buba nyo hon. Bini humanya hainya regutun. Afurita huwia meha wago anabu gutun. Ahin agayu waha abma gurige luago abma loba bigibu. Ruba iginye le abma loba lon. Le anugitu babite boi, ruba unginye bisimisi lon. Furime warig le amuri hati buma ruba lon. Le anugitu bumege, maluga boi luma. Le kate le babuse rubi la dugu bun, liga la baduga hon amu. Ahin hari gunya nulubi, insi ha buba nyo hon, insi ata hon. Ka buiti haduga bi lau lira, la daga ibi niga figo utiyan, itra linyagin haduga. O ahun la adaga buiti honrugu ha adaga banya buiti hon, ka buiti haduga bi lau lira, la daga itra linyagin haduga ga figo utiyan. Ahun afure dehe hon ha wagu banya harita go lau hibihu bala hama giyan, ka buiti haduga bi lau lira. Afure dehe tinya ginya ga figo utiyan hama gwa, agura banyo hagiya herese biru murusun ro ya laun. Ahin ti huguya, lun ti hinsi hama haga ni hon, Adiga huguya me buiti, afurite huguya me, magora bahanga ni kata lewenye guwa. Itara luba wile la hafairu waha lumage bungi le inyu gubay, ani lirangi nyu badungi nye le tima ati mati. Ladiga ligia, fulesi hebuti ginye honha metengi redibanya luma honha uribabanya. Kudeme habu huma, kei kudeme habu la huguchi bungi yo. Michiga huma hadunro amu, michigunwa lamu gaginye hidunro. Masia diha huma, masia dirunwa humamu gaginye. Ferudna huma, ferudna wa humamuga. Ruhuma, rulamuga ginye hon, lichigu babungi yu sarago hon, ladiga bahon kaigu berigu hadiga hon amu.
0: Rulumu ti Jesusu hempulu le hon.
17: Gayara tifunagi ladunte haba marihinti aba marihinti liladi. Mahegua du babiangu bai lidon aba meme huyo. Uwa tini aba disipulu weirigu ti loe lu maestro. Ibi ni ahin lagumu jalaturia ha, itara rigu bai kei lu maestro. Idalinya gayara bubanle lirara ifile lidan bai lagu bibria riha, ani masandi bumuti durusu le lidan bai bago. Idalinya gayara lubai barinya gong lun bibiri, sagane ilirara ifile baguru gubai, ani masandi bumuti durusu le baguru gubai. Biangwa tigibu hugiye le, sagabai durusu le baguru gubai furumi, gayara lamuga barihi ni lirara ifile laguru bai bibiri buidu lun basagaruni. Uwa titidi buwewe buiti lun uriba lanlin. Uwa tiginya tidi buwewe, uribati lubuidu lalin. Sun tidi buwewe, subudi wati luagu lin. Matu houtu igu luegen hiyu, ni bebe ituwege guribi yu. Gurigi le buidu bai, kate buiti larinyago bai laduga kate ila buiti titambe lanigi. Gurigi le uriba bai, kate uribati larinyago bai laduga kate ila uribati titambe lanigi. Laduga luagu legi bebe titamba nigi la yanu habiyuma. Kasa wago harinyaga luago, au la habure me bai animadugi humuti le nubai bai. Narinya gali hon, ida linya la le nyubu yubai nuo ane adiga li le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu na gubai muna. Achi hati hulili furumie, abalabunu ni wagabu lida dubu derebu guti. Dan le linyuru bai duna, abaliyabi fuludu lau ere ituago muna tuguye. Sinyalu muti ahingisha la diga luago nyon la ebu derebu guti. Ahinti le agau bubalina, ani madunga lumuti le nubai bai. Itara linya ke yama uguri le abu maru ruba ligibwa gusagon. Mawago buriga, danti le linyuru beiduna, abaliyabi fuludu lau ere ituagun, abateiwa dun abatagoni chagun sun sui nagubai.
3: San Lucas, capítulo 7.
0: La surubai la dimure a Jesus hongrigia, abalidi kafaru na umu, nyeyen aba ofisi roma na nyeye, lau aba lumusu, weiri tilisien lun, sandi musu ligia, jarafali lulowe. Dan le lagambu bai ufisi ligia luagu Jesusu, abalona hafiu hada ge wugiri ya weiri gutia ida hafiye huriu, luhayumu nago lu Jesusu lu lidi arida guagada ilumusu. Aba houdi lumun Jesusu, aba hagumeseru ayumu nago lu tausung hanigi harinya galu.
2: Gaduna ti lu bidara guni ufisi le, laduga hinsia ti walo, ane ligia guana rugu abu na guagada baru wali gilisi.
0: Aba ti lidi Jesusu hama, Dan le jarafa li tu luba ufisi ligia, abalona ha ufisi ligia, hadage lumadagu arinyaga lu Jesusu.
4: Napure me, madrini hina lu bebelu runubiu, ligia miti nubai aluga bunungu. Ruugu bai dimurei, abame larei dago numusu. Laduga au ginye labu enyad na gumahati inyo timati. Ani anyahi ginye sudara labu ginye na gumadiha. Dale nariyangu lu aba hadage lu lidi, nyuduts. Dale nariyangu lu le aba aliabi, nyubuiti. Dalian nariya gulun, numusu lun, ladugi furme gwerig katei, adiga lumuts.
0: Dalian lagambu bali Jesusu katei le, weriti la nigi lau ugiri ligia, abalarihi hawagu grigi haafala rubali, abalarinya guhon.
17: ni narhau ni ibi ni hada Israel na madari gidina finya ni weiriti keila finya wugurile.
0: Danti leha chilir bai wuguri ya ha, nyindu bai oge Jesusu lari gong lubion ofisi arigda gwali lumosun. Lari ge kate le, aba lidi Jesusu lidon aba uburu ugiriti nain. Uwere ni hama lani disipulu, luma hama saragu girigia. Dan lela chilir bai jirafa lulu benari uburu guligia, aba lari hi hoti abu na ha, aba hilali le ligier gutitira uluguchun. To hilaru umari. Saragu hanya lila na fulasu, nyundu abu na hatuma, dan lelari hibaru wabure me Jesusu, abatagude me dagu lun, abalarinya gutun.
17: Mayahu wahaba.
0: Abalayara fadun, abalaguru nugahun, abaharara muguha nugibali, abalarinya gulun hilali.
17: Irahu, bunarinya ga saraba.
0: Abati lasaru, lebuga hilali bai, abalagume seru adimuneha, abaladere geruni, Jesusu tu luguchun. Dan lehari hibali grige kate ile, abahanufu de dagun, abahagume seru ichiga uwerigu ni lubungiu aliege ina.
5: Chilugu aba profeta wairigu ti wagana guon.
0: Aliege tinye ginye.
7: Nyumbi hebungiu idara guawo, wagie lelu mutu ni.
0: Abalagambu ni wakate ile, ladugubi Jesusu lida sun hudeya luma geyegu olow. Agamba tihuan lagu sun kate ile, abagda guhumuti lani gulun. Abati laguwa runhon biyama hadagien, abalona hania alig de wabure me Jesusu, ahin ligye lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin la, hagura bahaba lubay amu. Dan le hachili lubay, le nyin lubay Jesusu, abahayara fadu abaharinya gulun.
8: Lone he diwa huang le abadi seha bay, alig de bu ahin buge lubay Kristu bay, le lubay liyabin, o ahin lu lubay wagura bu amu.
0: Didameme ora ligia, Areida guaga da ti Jesusu sarago grigia, lidage hasandi, lumaha sufrirun, lumaha dage sifirigu uribatia, ariha gada ligia ginha sarago marihitia, aba lubai ti larinha go hon.
17: Eiba, harinha gaimele harihu bai luma le hagabu bai lun huang, abahu da wame lun luago ariha yala marihitia, eibu ganha la maibu gutinha, arida guan yala lautin lepura, agamba yala hamagambu nya habanya, agu yu guan yala hilanya, Loma luagu lichigun uganu luagu tia salbaru ni hongu demetin. Puleste watiginya gurigye le meferi dirubali lafinya nuagu.
0: Larige houdi, habuga luna habanya huang, aba lagume seru Jesusu adimureha luagu huang hongirigya lariyega.
17: Kasa hindi bayariha lidan fulasu magaira wati, aba sa maburu le lahi inha garabali. Ahi mama lubay itara linya, kati hindi bayariha, aba uguri tau daugwa wende guto. Subuti humunti luagu hala wende gubanya adaurago, Agana wahagi ebuido, tira yano la haba uruego. Lina linare kate, kahidi beariha, abasa profeta, aha, inarani, ani aba weirigo tisugula o profeta. Huang, lige onagle le wau beiterinha galereno bungio, nona hanyo nona gule bubaragi, lularansi ani uma buba. Kainarinha go nihon, uagili profeta weirigo tilue huang hada songurige, ani lau son lira, weirigo timati le unabutima bai lida la rua inha bungio sugulau.
0: Dan leha gambu bali sun grigia, hamaha agubara bali lisensu na gumadi, kata ile, abahariyagun, luagurricha la bungiu, laulariyagun liyumu luge huan, luagulunti la, hasan siruni ligabri houserun, grigia haguya, resibi hamali meha, labadi seha huan, ahayati hibe age fariseugu, hama arufda atien liluru du muisesi, mahatien meha, lulabadi seruniya huan, animeresi biru hamuti, Le labu serubi bungi uladugu luagu hafulese. Aba larinya gu Jesusu.
17: Idaliyansa hagabiri grigi halani na danle. Kansa ale negebe. Itrahanya kei iranhinye ha nyuruba nya parikeru kwa ahurera. Aba haguwa raha hama guwa. Inya hatiwa fidu hon. Mabina hatan. Eremu hatiwa uremu hiri tu hon. Ani mayahu wa hatan. Ladga nyumbi iti huan lea badise ya bay. Lea meha meigi bay feng. Matun ligia diwen. Ariyaga tun luagu ga wagu la sifiri uribati. Lari gine, aba niyabi yao le uguri garo uwergati. Le egi bai anigura ligia. Harinyaga luagu gaigati na kata dinuguya. Ani luagu hama dalaga fiku utinya hama agubir hatinya lisensi na gumadi au. Gamalumo, ashubanya au subuti hamuti luagu buidu na lela digu pi bungi lau lichu lau.
0: Aba la misura hani, aba hadage fariseu gu Jesusu lulidi ega lubie. Aba lidi Jesusu lubie fariseu ligia. Aba lanyuru eiga luagu lidabula. Ninyunti aba uri, gafigo tulida uburu guligia, dan leta gambu boy luagu lidi Jesus u ega lubi en fariseu ligia, abatidi, lo aba lage ibinye hemeti, abatarara mulanaga ge Jesus u, lo igien lugudi, abatadadirga duni lugudi lau taguira, anuha ayahuha, anuha aragahei lau tiduburi, anuha achuhi lugudi, abateseruni ibinye luagu, dan le larihi bali fariseu le, amisura bali Jesus u kate le, lariye galungu orugu,
21: Lu hamuga inare ni lalo agu profeta la ugri le, la subudri yin hamuga kala tiweri wuri to aguru bo luago, lago aba la gafigot.
0: Abati laniego Jesus lu fariseu ligia.
19: Simon, ani aba kate lu nariego nipo.
0: Laniega fariseu.
21: Ariega bainu maistoro.
0: Laniega Jesus lu.
19: Nyenye no bian ugri ya, doe tinha senso lu aba furi dehete. Aba hat na ginha doe ti sengu santenario, le aba di misa. Keiti sinyalu bai hafayiru ni aba ferud na lani afuri di hati ligia hatuwe habiangu bai. Ani aga bai tino, kabagi ya hata agia hinsi habuti malu afuri di hati ligia.
0: Lani aga Simon lu.
21: Lida narita gu, le gibe ti mabai ladue ha.
0: Lani aga Jesusu lu.
19: Rishati le barinyagu bai.
0: Aba larihi Jesusu toagu wudi tuguya, aba larinyagu lu Simon.
19: Ari aga bia santun wuri to, de luti na bubiun, michu tibuduna nu lu na chibu ni nugudi. Aho ti uri to, agu wagda tumuti nugudi lau taguira, aba tamaba idagudani lau tidibiri. Mashubu mutina, aho tuguya, lumage nebelurun, meredegi litashuhani nugudi. Michu tibugaraba nablugu, aho tuguya, tugwa tu ibinyi hemeti luagu nugudi. Liga nariyegu baibun luagu aruhu dalani luweni tinsi hebu luagu ferudna wala tribeti figon. Ahi tigariga le mibeti ferudna wala, mibeti insieni larufudon.
0: Abati lariego Jesus tuuri tuguya.
19: Ferud nawali bifigon.
0: Abati hagumbe seru, amisuro houti ya hanyumbanya lumanyi ariega hamagwa.
13: Kata isa wugiri le, ibini lubay figo ferud nati.
0: Aba lariego Jesus tuuri tuguya.
19: Salba wadi bulita agin bifigon laduga bafinyoro nuago, baiba darangilanya.
3: San Lucas, capítulo 8.
0: Larige kate ile, nyindeti Jesusu lidon sarago uburugu, lumaburi lirahi infulasu, ichigei uganu buiti luagu larui habungiu. Nyindeti ya duusu disipulu guluma, hama wuriya haa, lareda guwagi dubaya handa gesifiri guribatia, luma sandi, nyinyo umaria, to giribu magdalena, hada, to ida gebon hafrida, sedu sifiri guribatia. Nyinyo gine huana, to lumari kusa, le onigirubaru luba erodesi. Nyinyo susana, Hama ya saragu amuha idara gubali laule hamati. Saragu hanya gerigia, nyimbitin lidage saragu fulasu luharihi ni Jesusu. Danti le ondera guanya, abala dimure ha Jesusu hou lau hempulu laniye gahon.
19: Furiti aba abu nagote abu nagolila nadu, dale afuru hei nalani aba laburha lidage luagu umo. Aba hadugura guni asigretin, aba hegi ni dunuru. Libiri, Aba labrun ha labad na gondubu, dante le labouchon, aba lasarun la duga lumabay fulaso. Aba labrun ha libri labad na gong hiyo, aba lafarun hiyo le ahuchu bay uwar luma. Kamalumon, nyenye gen lida gen aburhati lidon mua le buiti. Tan le la wino mudubay, gen ligia, buiti la lubahon, kada ila ruti san agu.
0: Lari gen, laniyegu ni Jesusu kate ile, aba laniyegu hon, la umala li hereti.
19: Agarige rigutin luha gambo, Agamba humana.
0: Abati hali gudini lani disipulugu, kala lila boy hempulu le, lani aga hon.
19: Uguya, subuti gudalali bungi yukati aramu da guati le luagu ti bailarue ha hon. Aha ya hama bere se banya lau lerero, lau hempulu lari wago wakati luagu ti larue ha bungi yu hon, lui bidia bailan lila kati le harihi bay hon, lungi uwa lagufuna da hamani kati le hagambu bay.
0: Aba lariyegu Jesusu hon.
19: Aniha lila hemplu ligia. Lila nadu lereno bungiyo. Ila iti le aburha bai lidan uma. Agia gariki hagambu bali lereno bungiyo. Aba liabi mafia. Aba lagidaro ni tidage hanigi luma finirun hama. Masalbarun hagiyame. Ila le aburha bai lagano gondubu. Agia gariki hagambu bali lereno bungiyo. Aba heresi biruni laugundani. Gamalumon malagile tihada abuidu. Afinya tiyan luago murunsu undan. Gambalumon dale hausha wagon mawandu hamote. Ile nadu le aburha bai lidun hiyu.
17: agi agri ke hagambu bali leren ubungi gamalumo muruso muruso apa bule de na hamali la de gaidi heri iri sini lumo gunda ni lelani na ubole sinyati ti la luba hon hadagi ai ti lela nadle abur habu lido mu abuiti agi agri ke hagambu bali leren ubungi tawani ge buit adag hagi kasu law lereru ebu hagi ke lubudugu aluba hoti kate buiti hadagi
0: Aba la niña con Jesús.
17: Ua te gurigi ebe du tilampo, abaladora con lau, lau somu kate olishi guni la tabu gen gabana. Inyu lichi ge lun larigo gadago du monada, luga yara la harihin hai belu rubanya habaru. Ua te lubaiti ni kata ramda wati luma fura gudnubi la. Ua ni kata le bidi wati, luma chulu bila da lula subudirunu wa luma lula fura gudun. Agamba huma lubaiti buidu. Legamati, libihuba lau le luma bai. Ahinti le mama bai, Ibi nile wagu beilarita kwa lwagu anihin la luma lagi daruwa baluwe.
0: Abatita chiliru lugu chu Jesusu hama lamulenu lenyi lubai Jesusu siyati hayara fadulun la diga hibe girigi. Aba larinya wagu lun.
8: Anu hati bugu chu hama bamulenu bogudi anibusente harihi nibu.
0: Aba larinya guhon.
17: Hagambu balin lenen ubungiyo aniyadiga hama ile lubai bay hagia nugu chu banya hagia namulenu.
0: Logaba veyu, aba ladinu Jesusu tidun aba ugunin haulani disipulu gun, aba larinye guhon.
17: Kemo lo bafuru gun laguno.
0: Aba hodi, dale anyaha lubai, ahin rogua, aba larumu gun Jesusu, aba lafuru aba garaba lihere tihau, lagunu rogo, aba lagume seruduna ebelu hatidun agune, jarafa luha dibiru gun. Aba tihodi agagu de Jesusu aba harinye gulun.
2: Maestro! Maestro! Wadibiragua!
0: Abati Lazaru Jesusu abaladenha lu garabali, luma lulugu di barana, abalagal mugadun, abadarangi lula sunkate, abati larinya guhon disipulugun.
17: Havesa hafinye!
0: Abahal gadagu hamagwa, lau anufude, luma tuwairi anigi, harinyaga.
20: Kati funasa wagirile, gumadi lubalin garabali, luma duna eniagamba hamei?
0: Abahachiliru, lobo wugu gerasa, Le lo bafuru guboi lagunu, le gibu ge Galilea. Dan le larani ruboi, Jesusu, abali abi aba wuguri lila na fulasu ligia, lubadun. Luho li wuguri ligia, au sifiri guguri batinya, madaliti dogu, magano ligia ti damuna, gabu sandu, laganawa. Dan le larihi bali wuguri ligia Jesusu, aba lahu duragun, le gibu ge aba lagua ragu lariyaga.
18: Kawagu bametera nomo? Jesusu lira ubungi le inyugu timabwe. Ayumura guati napulu masufri redudu banina.
0: Larinya gubai itara, ladiga laguma drinyoin la Jesusu sifiri ligia, lulafri du lidage. Saragu hawayasu, larga dani sifiri uribati ligia, abaha, hagura guni girigia, luhabu, lumalugudi, lau giringiri, luledera guagadun. Abaha latumura guni, abalanura hagaduni sifiri lidon flasu magairu wati. Aba larinya gu Jesusu lun.
17: Kabir.
0: Aba larinya gu.
18: Lehio, liribay.
0: Larinya gu bay luagu ligye la liribay. La diga gibe hama sifiri gu uribati ya ha ebelu bayin lidon. Aba hamuri ha sifiri hagaya luma Jesusu. Lumona halani ya mafio gati. Kanyinya nula saragu buiruhu. Eiga luagu aba wubu. Jarafa aba hayumuna gu sifiri hagaya lun. Lulona hani ya hadon buiruhu hagaya. Aba lanharu Jesusu, aba tihafri du sifiri uribati ya hagia loi buguri ligia, aba hebelu ruhadon buiruhu, aba tihagurugu buiruhu hagia hongua, loigi aba gudungu, aba haburi halidun laguna, aba hanyara dagun. Dan leharihi bali ha onigirubani ya buiruhu kate ile suse dubai, aba hanufide dagun, aba haibagun, aba udagwe uburugu luma arabu. Aba tihodi go girigia, arihi kate ile asuse dubai, dan lehachili rubai lenyin lubai Jesusu, Aba hadariru ni wugiri le ida gebe hafri da sifiri uribatinya nyun lubadu lugudi Jesusu taula dorugu areida gwali. Aba hanufide dagun, hatibuga arihi bali, aba habau daguni luagu tilareidogu wugiri le gawagubay sifiri uribatinya hon. Aba hayumunogu lile na fulasu ligie lu Jesusu lulidi nyingi ladiga hanufude. Aba tiladinu Jesusu tidon uguni lulidi, aba layumunogu wugiri le ida gebe hafri da sifirigu lun Lulidin luma, aba lariangu Jesusu lun, lulerederun, lariangu lun.
17: Giribu babobion, aba me babahu dagu ni son le ladugu bai bungi yubon.
0: Aba lidin, abal la bag dagu nin la dëgg bëy Jesus luŋ li da sun fula sun ligiya. Dan le lagiri bu du bëy Jesus lo ba furugun laguna, aba heresi biru ni girigya la ugundani la dëgga sun haguya, agura ba ñuhañali, aba ti liabi aba wëgëri giri ti hayro, aba hadage tabu ti guhaligi li si huriyu, aba lahu dorogun lu ba du lugu di Jesus, aba la yumrogu luŋ lu li di lubiye, la dëgg aba rëguñun lirë.
6: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Eliabi

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Dan letto subu di rubori uri tuguya, logo subu di wali la, abatiabi adada garena, abatahu drogun lubadu lugudi Jesusu, abatagu feserulun, hagibu ge sungirigia, kala lebu na baitagunu luagu, ani abalatareida gulida meme oraligia, abalaria gu Jesusu tun.
2: Nirau, arida wadi buladuga bafinyaru nuagu, bai baadarangilanyu.
1: Nyingi li Jesusu adimuriha, lige lachiliru abalubia ge hairu, abalaria gu, lu hairo
3: ila bira ma perese digi balu maestu
1: dan le lagambu bali Jesusu len abalarinha gulum
2: manufu de daba afinha riguba aba metare da gumbira
1: dan le lachili ribo Jesusu lubi un hairo migiru tilu rebelu ru amu lumo lo idige Federu Santiago lumo huan hama tagubrigu irahu tuguya hayahu nyasun hanyimbanya tarigi abalarinha gu Jesusu hon
2: ma yahu wahuma Momento, tarumo garugunha.
1: Aba rehere halau, la diga subudi hamani luago ilata. Aba larga duni Jesusu tuhobu, aba larinha gu lau umala li hereti.
2: Irahu, saraba.
1: Aba tagu yugun, aba tasaru lida meme ora ligia, aba larinha gu Jesusu lunhichu gu egini tun. Weriti hanigi, tagubrigu, aba larinha gu Jesusu hon, lumabahu dagu hamani lesuser duboi nikaun.
4: San Lucas, capítulo 9.
1: Abalón de Runia Jesusu, lani dosu discípulo, abalichu ubafu, luma gumadi hon, luha sagaru sunha uyeri sifiri uribatinha, luma lun, harei da guaga de sanditinha, abalona hania apuriche huganu, logo tilaru e rabungiu, luma arei da guaga da sanditinha, larinha gahon.
2: Manega humani kata huma gualago huayesan, ni badu, ni sago, Ni fein, ni senso, ni amo dago toito huago bom. Por mi aguare como no toñejo lumuti hachilura, rey de huma nin daril hidin lida gen fulasu ligia. Leñe lumuti merece biruni wa huma, damele hafuri du lida gen fulasu ligia, abame hafuri du nin kalike luegen hugudi, aruhu da humamo ge luago magunda huma lau hagaburi lila na fulasu ligia, igir huma nya kei hadari ragun hongo.
1: Abati hafuri du disipulu gu hagaya, Aba haibugu ni sun li rahin yin fulasu apurichi hei ni huganu luago ti asalbaro ni, areida guaga da hagiye sanditinya li da sun fulasu lenyin lumuti houdi. Aba la gambu gumadi mati erodesi, luago sun kata ilela digibay Jesusu, ibidiye tilu kaba la larita gua, la diga nyinyan nwariyengu tiyan luago sara la huan li da ge oveni, hibiri ariyanga luago profeta la Eliasi achi lagu bay. Hibiri ariyanga tiyan, luago aba la hada ge hibiri binadu profeta gun le asa arutin lidage oveni. Aba lariyan gun erodesi.
5: Au gonarugu ou naha baya dure ili shugu huan. Kati funati le wago bay nagan aba labaha da wago sarago kate?
1: Aba ti louchu erodesi larihini Jesusu. Dan le hagiri budu apostolugu, aba habau da gulu Jesusu lago sun le hadugubay. Abati la nganya lidon fulasu magaira wati, jara falu betu saida, dan le hasubu diruba li gurigia, aba hafalaru ni, aba le seri bidunia Jesusu, aba la dimure hahon luagu larui habungiu, areida guagda lanya sanditia. Dan le lagume seruba atarida, aba hayabi lani Jesusu dusu disipulu, lumun, aba harinyagun lum.
6: Ona habaya girigia ha, nyindu hamamu ga alu ga habara lu hemenagu. Alu ha hagia me, Egini lidaburi lirahin odu, luma lidaburi flasu jarafati, adiga uati nikata ya.
1: Larinyaga Jesusu hon.
2: Ruhu ma egini hon.
1: Harinyaga lun.
3: Sengirigi ofen wama, hama bia udru. Awa gubarigi jida gayin ha egini hon sungirigi ha.
1: Hawana yanu sengu milu ugurinya, abalarinyago Jesusu hon lani disipulugu.
2: Nyurugu da humanya dimi dimisa.
1: Aba hadugini itara, Aba hanyuru sungubay, abati la nganu Jesusu sengu feng tukuya, luha burugu, hama biyan udiru. Aba larihi sielu, aba la tengiru ni bungiu, larige la gubachagu no feng, luma ui, aba lichugu ni hon lani disiplugu, luha faren ha hada grigi. Houtinye sungubay kimule, dan le habuda habaru igira gutun,

0: alwa ha umai lubai ti ha laruai ha bungi yu furumi e, aba me lichi guni son lehe megi rubai hong. Manufu de da huma lubai ti nirahinyi, lau sumibe huma gunda ti bungi elon lichi guni laruai ha hong. Alugra humai le humate, hisi ke me le begi hongu demeti, lau lira, adubi yon laga I sensu toma oi adatitu, luma irisini magumu cha diti jagu ta sielu. Lenye lubai sinyala he belu run hiveru tiyan, uwa hage ha muti rinye lun haigini. Nariya gubali le hon la daga le nye lumuti hirisi nye bongi nye hanigi. Aransi ya nye huma durungu hilampu lubana giribu dun siyelo gen. Itera huma kei musu ha gura banyu banya liyabi hayubu dirilida ge apa amariye luhadaru ni bena luba le ora laguwaron. Ulesi wabanya musu ha ladari rubanya hayubu diri agagu duwenyu dan le la chiluron. Ni nari hau, iyubu diri meme la nyura gudubanya luagu dabula aba melehera gon hon. Ibini amidi la ariabu la chilura o lubala laruga, ahi ala dari ra agagu duanyu, ulese wabanya musu hagwe. Subudi humai, luagonu la hamuga subudi lani tabure memuna kabala aura la chilura hiwiritu ya iweruha. Agagu duanyu linya hamuga, mikinuti hamuga lutadaron luba, luliveru hon lumege. Huguya, aranse nyu humaginye, ladiga lida me magara daha huma ligia me nagiribudu ubawagun aule wuguri garo warguti.
1: Abati lalig dini Federu Jesusu lanie galun.
2: Nabureme, wone gunye bichi ge hemplu le, o dihon sungubay.
1: Lanie ga wabureme Jesusu lun.
0: Nun furume gwari ge ouni gerti gonflite. Ufana daligia, le ligru be li yubu dire lun larihin hau tila na luba, lun leiga gudunia li dan dan. Fulese wabi musu le ladari rube li yubu dire agunflira lau luwadi kamari dan le la chiluran. Nyanarin hau, luago lichi gube lan li yubu dire lun ligia la ariha lau son lumegen. Ahin arita kwa musu ligi ya luwagu lugi lilan liyabi li yubu diri, aba melagume sono austena ya hibiri musu halulabu gine banya lari ya hauriba, lerede rameo eiga ata abacharu wada. Ligeme liyabi li yubu diri, lida magara da hala, lida aba ore le bindi ya tilu, aba melichigu ni luweri yage ya buichuni luwagu, lasia direi melun la sufri luni le hasufri rubai hama gufli banya. Musu le subudi habubu ilun kala labusen rubai li yubu diri, Ani maran seronti, ma bahu din lei, la bai chuu basarago. Ahin ti musu le ibidye ti lun, aba la dugun kati leburi lun ti la bai chun luay gien. Ma wairi ube la bai chun, le unti li chiguwa gibeti, gibe bai alugu ti luma gien. Le gibeti igiru ti labu gien la riyan ha, gibeti ma bai alugu ti luma gien. Ni abiyan aduna kwa gita watu ubowago. Ani busenha di na hamuga ndurun wali la watu ligie. Lun ti nasi gun luay gien aba onwe bun ocha waguni. Memeni ya nanigi lagumuchu. Harita kwa tunsa luagu niyabi ya la ichi ka darangi la ubo wakon. Manugu tina darangi la, fari nguwa una nugu bwe. Lumagi ya kwento, sengi kwa tida haba muna, hafani naguba uru wa hawe biyama. Biyama hawe uru wa nuwaigini. Lagara baguba uguchili luagu lirau. Isani luagu uguchili. Uguchuru tuagu tirau. Isani tuagu tuguchu. Idinyu tuagu taguru. Aguru tuagu tidinyu.
1: Ariye ga tigiye Jesusu hongrigia itara.
0: Dalen harihi laburi ga dun sielo, aba harihi ga luagu lahu ya lahu ya, aniligi asusirada. Danti le lafurun suedi, aba harihi ga luagu laro ga dala, aniligi asusirada. Bian wa tigibu huguya le, subudi hamuti luagu ti ligabri la sansira gu dan sielo lumo muargu. Ka wagu ibidinye lubai luagu ti ligabri dale gata abalun hung. Ka wagu sinya lubai hasubu diruni kate le uwara wabai hongo. Ahin aguware gida aba agurige buwago, aba bidin luma ligibu yun lurudu. Hocha ba baranser gubungwa luma luago uma lubarege hachilurun. Maniga lamu gabu ligibu giyon agusere guduti, loiledere gerunibu agusere guduti lun sudara. Aba meladaru nibu furisurugon, narin hane bon, lagu mafri dumba dibu la nyingin darai bafayiru ni lagumu hon bigawanu.
3: San Lucas, capítulo 13.
1: Lidon meha dan ligia, aba hayabi girigia, aba uda golu Jesusu, hawagu wugiri en Galileena, ha lafara gubanya Pilatu, uwara hama anima alugu, ha afara wagubanya, luhadagara gedunwa, lubungiu. Aba laringu Jesusu hon.
0: Harita kwa tusa, luagu ladiga lan luweri ha figo en Galileena hagia, sigu hao hibiri lila na hageira la susra dube lira hon. Uwa, mama luwegen lira. Lausun lira, narin ane hon, luago ahon la masakri ha, hawe kubaginye son huguye. Agi ya disi vidu hagir ha awe gubanya, dale labur habi waya lesi lesi loebi hawagon. Harita guatun lagu weriti malang hadunun suku haul hibiri haga nubay Jerusalem. Mama linya ginya, lausun lira, nariya nehun, lagu ahun la masakri ha, hoi gubaginya sun huwe.
1: Abalabaw dagunin Jesus uhemplu lehun, lariya ga.
0: Nyenye aba wagari, ganadriti aba tidibu igu. Aba lidin ariha ahin ginya tubay, madari ti ni katatuwago. Aba te lariya gulule onigirubali lichari, ariha basa, Uruwali irumuga buguri wa niyabi aluwa igu tuwagu idibuto madari tina. Chaubon, kaba uwagu terede na nyeni luwagu nikata. Aba lounabu nile onigirubali ishari aba laringo. Ni yugu diri, igra yabon lau irumu le, nicha uamua luwagu ntugudi na awoha au metao. Hafuga tagindu itara, ahu magindu aba metachugun.
1: Lagaba veju, le emera guagali, nyeni Jesusu arufu tatida haligili si huriyu. Ninyuti aba uri disi vidu irumu tau lau aba sifiri ulibati tuagu. Le muharu la daga sifiri ligia. Sinyati tasururu ni mulusu. Dan le larihi baru Jesusu aba laguoru tun larinye gatun.
0: Uri arida guadibu.
1: Aba ti lichuku ni luha butuagu lida ora ligia aba tasururu. Aba tagome serun adimure haboidu lagu bongiu. Aba ti lagahin du tabu ti templu la daga larida guagadu ni Jesusu lida luwe yuru emera guni. Abalarinya go hongrige hanyi banya.
4: Ani sisi weyo lida dimas lugayara la luwadi gimarini wa. Nyubi huma lida sisi weyo ligia lulagara ni honhu. Mama lida luweyo remera agoni.
1: Abalarinya go wabure me Jesusu lung.
0: Biangwa tikibu huguja le. Mafarara humuti hilugu bagasu o hilugu la burigu. Lunghanugu ni ata duna lida luweyo remera agoni. Wuri to la duga wagun Abrahamu. Regularu mafia lau sandi. Disi widu irumu tau lau. Mon lumuti funage yebelu tarida wagwagu dun lida luweiru emera guni.
1: Dan lelaniye gubali Jesusu kate ile, abani busi garigu hamasun laganigu, ahanya sun hibiri girigia, gunda atin lau kate weirigu tilela digibay Jesusu. Abati laniye gu Jesusu.
0: Ida linye li Gabriel larue habongi, kakate umu bay gayara la nou shagwe. Itera linye kei aba lirere tila mostasa, lelagu nubay aba wuguri lishari rigu. Aba la boshon, aba la weritun dari lun liabin lun aba abay la tidibu wewe, aba hadugun du nuru hadibu lwagu lubu rebu.
1: Aba yelaniye gu Jesusu.
0: Kakate umu baygayara la noushagun laruwa in habongiyo. Itera linye kei lebi ni le tishiku bay aba wuri tidon uruwa liburu fuluwaro aba teresi runsungu bay.
1: Aba le sigiru ni Jesusu luwayesu Jerusalem, arufu daheina ligia, Lida buri sun ogdu luma lirahin fulasu le nyingel boy lasgara. Aba larinya gu aba wagari lu Jesusu.
5: Nabure me, mibe desan halu bay hasal baro.
1: Aba loun nabuni Jesusu.
0: Bururu ti lubena risielu. Hoche huma luga yara bay lan hebelurun lida gen. La diga kay narinya gu ni hun, sarago haba busentin hebelurun sinyabay. Larigen la doru ni tabure me muna lubena ri. Huge le bogu di bay hadan haba lagu bena harinya game. Wabure me, Daraba bena waba, aba me louna bunu la nyinga me hun. Ibitinye tunu, ibitinye tiginye nu halia na huma. Aba meti hagume seron arinyaga. Hou hati wa, gura wagiye buma, aruta habugiye wang umadarugu. Aba meti louna bunu la nyinga me. Arinyaga nali hun, luagu ibitinye huma nu, ibitinye nu halia na huma. Dise huma nui, sun hugia le dugu bi uribani. Ligia bahayahu ha, akunhia mehari dame harihini Abrahamu, Isaac luma Jacob. Hama hibiri profeta gu lida la ruwa inha bungi. Huguye me asagaruwa bogu di. Ayabi bagariga luwege obo le nyenge lube la bocha weyu. Luma luwege le nyenge lube laluda. Luwege norute, luma luwege suru luhanyuru ega lida la ruwa inha bungi. Nyemba nyati hada gen ha gumbo honi banyagwen to. Hagia ba furumi yatinya. Hame tiye furumi yatinya banyagwen to. Hagia ba agumbo honi.
1: Dida meme veyu ligia. Aba hayabi fariseu gu. Aba harinya gu lu Jesusu.
5: Bay bayagi, la diga busenti eroes lafro ni buhilagu bay.
1: Aba larinya gu hon.
0: Hey ba, haniaga me lu wuguri bibu tiligia. Ugunye, luma haruga, nasaga ha sifiri guguriba tiya hadagi agarigia. Areida guagda aume sandi tiya larigin haruga, lasora nuadigimari. Luti nasigiru ni nuwayesun ugunye haruga luma larigi haruga. La diga mama luti lafarunu aba profeta hilagu bay baugu din luay Jerusalem.
1: Aba la yahun Jesusu, hawagu lila na Jerusalem itara.
0: Uguya Jerusalem na, afara kwa humanya profeta. chamugwa hugya dubu hawagun halona habanya bungiyo lau u anu buiti hon. Saragunya weya sun nalugo noni gero no ke toino gero niya gayo tirahin labugya taruna. Mahatun. Igra lahatun bungiyo. Ani nariyane hon lagu marihin digiya humadi na la tarime la chuluru dan lon hariyegun. Biniwati le nyibibay le dan liri wapureme.
3: San Lucas, capítulo 14.
1: Luego abajo le emera guagle, abalidi Jesús ega lubien aba fariseu weriguti. Ani sunha nyibanya, aba haria guni Jesús, nyinginye aba vugiri sandinye lau ginene, aba ti lalga danien Jesús, arufudatien liluru do muisesi ama fariseu gu laniega hon.
0: Gayara ti larida wa guagdan aba vugiri lidan luweri emera guni odisinyati.
1: Aba herederu maninyo, aba ti lanugani Jesús sandi tiligia, aba larida guagdani, aba larien gulun, lulidin, aba larien gu hon fariseu gu.
0: Furume warga hidangia, an egwa de lilugun bagasu, o lilugun la burig lidan aba fusu lidan luiri emera guni, la sagaru bainyengia furesa.
1: Aba hasin lugu hongwa, luhou na buni. Dan lelarihi bai Jesusu, hanuwa daani amisura houtia ubaru burile hubara ha werigu timabanya, aba lariye gu hon.
0: Tame leba misura hon lidan aba fedu lani na marie, malu habai lubidun agai ubaru, nyubu in lien aba ya misura houti werigu timati boi. Aba me liabin lea misura habalu, lariye ga me bon. Rubai bubara lungu gurile, aba meti bidin lau busiganu anyura lidan luna bu agai ubaru. Tame leba misura hon lidan aba fedu, Nyuruba lidon luna bun aga yubaru, ludame la liabin le, a misra habalibo, larinya game bon, nomada, seguba lidon aba ubaru weiri gutimati. Itra luba beresi viru inebese hagibu gien sunha nyumba nye lwagu dabul, le inyuba ilanangu lungwa, luna buda wagu dawaba, le unubuti lanangu lungwa, weiri ba ilanugu.
1: Arinya gatiginye lugu giri le a misra habali,
0: dame le bichi gwa aba adineru ni ofedo, ma misra habanya bumadago, Ni bamuleno, ni bibu ganyano, ni hibiri biduhenyo, ni bubesi na nigo harisitia, ladega hamisra habadi buginye, bibi ubati bafai iruaha, damele badegan fedo, hamisra habanya hagudeme banya, asinyanko banyo unguwa, adanima banya, hamarihi banya, aba megunda ba, ladega sinyati hafai iru nibu, bibi ubati bafai iruaha, damele hasaron harichagwa banya lidage oweni.
1: Danele gambu bali aba hadage, Hanyumba ya lagu dabula kata ile, abalariye gulu Jesusu.
6: Fulese wa banya grige ha, egi banya lida laruwe ha bungiu.
1: Abati lariye gulu Jesusu lun.
0: Nyenye aba wuguri ishi kuti aba omebu adineru ni, abalona ha amisura ha sarago grige. Dale chiluhili ore lun adineru ni, abalona ha nilumuso ariye kaho amisura hootia. Kemon aranse li son kate. Son hagia, abahariye gulu lagu sinyala haudi. Darin ka furumieti sun liya naganye haba fulasu mosu nidi arihe ferud na bana sinyati nidi larinya ga aba aganye had na sengu feru baga solani na wadagmanu neibuga ochenye adiga bafulesi no ferud na bana sinyati nidi larinya ga ya aba sun liya na marido ligia sinyalu bay nidi dale lagir budu bay musu aba labahu da ni sun kati le lun liyubudiri aba di laganye du liyubudiri aba larinya go lun musu Bai balida son uma le uburu bai banuga nyame ha gudeme banya asinya ko banya ongwa adanima banya hama hamarihi banya lari gen la dugni abalani ko musulu le yubudiri na bureme adiga nali le bubai baino ani ani ha meme ko ubaru abati lari ko yubudiri lu musulu giya bai balida son uma bau gudi le uburu lu masun fulasu ge yego lao aba me bafosur ne son ha batari no lu hayabi lidon no fedo buintamu ganuba La daga narin hane hon lagwa bai la niya ba hata ge han na misir ha banya egiti lida na dinere gudun.
1: Saragun hanya gerige afala ruti Jesusu, aba lagara ragun aba lariye gu hon.
0: Sinyati nani gu bai la le hinsi ha butimati lun luguchi, o luguchu, o lumari, o lisanigo, o libu ganyano hama labuleno, o litunu, o libagari guanarigo sigo nao. Legye manuguti luguruan ani aba la falarunina, Sinyati nani la disipulu. Ahen arita kwa aba hidage ladiga aba wayelesi, manyuru bai funagi furumi asaminara, atri bai la lagasteron lularihen ahen kabahu bai lubai lun lagumuchuni. Ladiga ahen lishiga ebu, lari gieme lasinere iwadagi managumucha, eher haba ha arihubali lau. haniga me gomes te wogure le ama wadagi mano sinyalu muti agumucha ahin la uri bu halubai ama uruwe luma ama uruwe mafuna gen nyuruti furumi elon la saminaro ahin gayara bai lubai la gainde wo hau disi milu sudarago luma le hau bai wen milu ahin tiarita gwa luago sinyabai la dame le disi gili le aba uruwe aba melona ha aringa lon luma uri bo ha hama lon hebelu no lidon darangelo itala linha lubaiti furumi guara hitagin le migruti son le luma belo la fala runina sinyati nani bela discipulo buiti salo gamalumo ahi le feri dira lubaso ma kabogi u hunla ma buidu halime nilo labu na waguna du lida nilo la buidu regodoni mu walu bunago fui barigalime agari gari guba yelu hagambo agamba hama
3: San Lucas capítulo 16
1: Ariñiga tigin Jesús hon lani discípulo go.
0: Ñeñe mehaba eyub diri risite. Ñeñe gi aba luni rilu mege. Aba hayabi ariñiga lu luago la shagaro la oni gru tiligi ya lirisi. Aba ti lagu anu li yub diri lu. Aba lariñiga go lu. Idalinya sa kati le ariñiga go bainu buago. Ariñiga bainu idalinya la leibu go buwa digmari. La diga masigi hedibu oni gire inu mege. Aba ti le redero oni gru tiligi ya saminara. Lariñiga lu gwarigo. Kabati nadiga kwenye to laringe gidala lani yubdiri wadagman noi. Mereti naluna wadigmari mua. Ani nibusi gariti naluna muriha. Subudi nali kabala nadiga. Lunyengha ma eresi birutina habie dame ma wadigmari hadina. Aba lona ha hawagu hadowe rubali li yubdiri luha yabi lun aba aba. Aba lalaga duni le furumiyate laringa lun. Atri nyemba dowe runi ni yubdiri. Aba laringa gulun dowe numuti saba ringa raba. Abati larinya gu oni guru tiligi elo anu habi garada nyuruba forese badiga me aba luwa guru gu dimisa larigiya aba ya lal gu dun aba larinya galo agiya buguya atrinya badu eha larinya galo sa sagu turigu larinya galo anu habi garada adiga ba aba luwa guru gu gadru wen aba la sub diruni iyubu diri lagu shula lau oni guru tiligi ya lida liga buri ladugu nikate
1: abati la sigiru Jesusu arinya ga
0: Ariya gatna lubaiti hon lonha yusuru ni hirisi le obo aguna lonha dugo buiti. Lon dame la lagumo chon irisi ni lon nyen hama eresi biriton tida muna to lani na sonda. Le gunflubay lida le mi bebay, gunflubay ginye lida le gi bebay. Le marichara kube lida le mi bebay, marichara kube ginye lida le gi bebay. Ahon lubaiti ma gunflino lau buri irisi ni le mama baiti mati mati le lani na obo le. Kabagia afinira huwago. Lun le deregeron irisi ni le tima tima ti le lani na sielo labu gen haria ha. Ahon ti magunfliron lau ha mege amo. Kabage ichi ge le hani guanar gu hun. Sinyati le servi don aba grigi hon bian iubu dirigo. La diga liere gu duba aba lun, linsia de me aba lun. O uwara bai lan lun aba, la nuge me le aba kei ni kata. Sinyati le servi don wa lu bungio luma lun irisi ni.
1: Agamba guhanya fariseu gu lusun kate ile. Aba hehere ha lau Jesusu le diga hinsi la sensu hon. Aba tilarinya gu Jesusu hon.
0: Hugi arufu dagu manye hongu wakai buiti ni hagibu ga gurigi. Ahinti bungiu, subudi lumutu hanige. Le kate le hanigu bai gurigi ke kate weri ti linsi hong. Iere guti lumbungiu. Luma gen li luru do Moisesi, luma harufu da ha profeta gu dari lumu li dani huang. La purichi honya uganu buiti le lagu di larui ha bungiu. Ani son gurigia, Houcha tinha lu rebelo no lidon. Mene gunti mati, lun lagumu chagun sielu luma ubou. Lubara gen magun filirun lan, aba letra lida gen li luru do bongiyo. Anhun ligira aba uguri lumari, lulagamari don amu, ladugi infigau le giri bi agabarahani. Le gen agamari dutu aba uri to igira guaro, ladugi nyaginye agabarahani.
1: Ariye gatiginye Jesusu.
0: Nyinyi meha aba uguri risite, Dagwa ufini tuto wendego tola daura gubon. Sagu haweyu ladinera gudun lau sarago wendego. Nyenye ginye aba gudeme tigiri ti lasaro. Son lura lau gumei. Lanyura tiburi muwa rugutubenere luba risiti ligia aluga leigini life eigini le eigwa titilwege le dabula risiti. Abatia hayabi only ehulu hei lugumei. Lwagaba weyu abalonwe gudeme ti ligia aba hanugu ni angeligu lumon abramu. Aba ginye lonwe risiti Aba labuno. Dale la sufri rinya la risiti ligi ya lida fulasu lenye habwe hilanya. Aba linyuru ni larihi. Aba larihi ni Abrahamu dise gine luma lasaro nyu loba gine. Aba ti laguwa rugun larinya ga. Nugu si Abrahamu, Gudeme na bon, ouna habu Lázaro, lula dudra guduni ligi buluha bulau duna, nyubi ilamu ge edere tuagu ninyenye. La diga na sufririnya saragu lida watu kemetile. Abalarinya go aburamu lu, nirau, harita go balu wagu buidu lame ya da bon lida ibibagare. Ahe lu Lázaro, uribati meha da, gweto buiti da lunja, buguya asufrira. Bogu digi en lui lira, anihin aba gudungu afanira guawa huma. Ahamuga busenti haudi yagi lunyehi sinyati ni hanyimbanya sinyati hayabi nyahon. Apati larinya gurisiti, amuri hatina buma nuguchi abramo, lobona hani Lázaro lubie nuguchi. Anyahin sengu na mule nunye, lula dumre hahon miyabi hamamuga gine lidon fulaso lani na sufri runile. Abalarinya gu abramo lo, anihin le laburha bai Moisesi hama profeta gu hama nye. Adika hama gasulao. Abaluna burisiti larinya ga, binaru nuguchi abramo. Gamalumo, ahenyudu aba hada ge hilanya dimure hon, hasakri henya hamuga, larinya ga abramo lo, ahen maha habai hadugu kaso laule larinya gu bai Moisesi hama profeta go, mafinye banyaginye ni ahen asara aba hada ge hilanya lo lidin adimure hon.
3: San Lucas, capítulo 17.
1: Aba larinya gu Jesus hon lani disipulu gu.
0: Sumada, anihi bilaburi kati afiga gu duti gurigi. Gamalumo, fugiabu gurigale afigo guduti amu. Buiti mati hamugalun, lula gurun barana hon lau aba dubu guranyu lagu ligina, sigulau lafigo gudun aba hada gen nyubu liginye banya ha. Gounigi humalu baiti, ahin adiga ba mule, o bibu ganyen uriba ni bun, weri di bai, ahin asakri ha ferudu na bai, ahin adiga uriba ni bun sedu wei asulida aba weyu, sedu wei asuliabi aringa bun lagu asakri ha lila, lunti ferudu na bani.
1: Abahariengo apostolugu lu Jesusu.
2: Wabureme, ruba lamu wafinye.
1: Abatilariengo wabureme Jesusu hon.
0: Nuhamuga nihi la murunsera afinye nihida, ibidi hamuga nyurere la keisi abatila mostasa. Kayerati hamuga hariengo tun tidibu webeto, gidaba yagien lau sun bilagle, baiba ahicha baranaha ani lasusere dunya hamuga. Anihi funagi abahida gen ariengo tilu lumusu, dale lagiri budon arabu gien, larige lawoha o lo nigirunie ibiyanigo, beluba nyurubo eiga. Uwa, ariye garikubi lun, aranse bay neigi, aranse nyubugia me lun beteni runu sun anahala eiga luma ata. Larigie me, gayera halime baygi luma batun. Serebi lumuti funagi iyubu diri musu, luagu ladugu nile lubay bay lun. Uwa, uye ginyati, dame laso mo hadugu nile uwagu bay lariyango bungi hon lun hadugu ni, lunti hariyango. Musu mauni tia wagaya, ladiga leri gunyi lube wadiga ni wadiga.
1: Nidala sigiru Jesusu, luo Yesu Jerusalem, abalasigiru labadi na guage Samaria luma Galilea, danela chili rubailida abaliriru fulasu, abahayabi disi wugiria, gawagu tia lepura, lubaron, abaherederu disi loi, abahagu waragun lun itara.
7: Jesusu, maestro, gudeme wa mabu.
1: Danela lehi balinya, Jesusu aba larinya gu hon.
0: Heiba ahuda gu hon fadirigo.
1: Dan le houdinye lubai aba hareida gu. Yinti aba hada age, dan le larihi bailagu areida gu ala, aba lagiri gu dulenye lubai Jesusu, adimure heina bui ti lagu bungiu, lau umala liheleti. Aba lahu duragun, darila dagaru ligibu muwarugun, lulichugu etengiru ni lun. Ani samaria na wuguri ligie. Aba tilarinya gu Jesusu.
0: Ma disi nya no areida gu tinya. Aganya ge ha hibiri nefu, ani ha gubairi gu lubai terenchele agiribu da etengiri bungi.
1: Aba tilaniye gu lu wugiri ligia.
0: Saraba, baiba arita wadi wu ladiga pafinye.
1: Aba haligu duni fariseo gu Jesusu, ida balala gumesera larui habungi, aba larinye gu hon.
0: Damele lagumeseron larui habungi yo, marihi bai, marihi wakubai aniha o anigita, ladiga lida linaru kate, anihi hali larui habungi yu hagana guwa.
1: Abati larinye gu hon lani disipulu gu.
0: La chiliru bada, lumemeni hali lame hanigi lu huma badinala. Ibi ni luaguri gu aba weyu. Gamalumo, masusara dube lida adan ligie. Larinye waguba hon, aniha Kristu ya. O anigi ta yagata. Midi huma harigi, mafala ron humanyame. Ladiga itara ki larihin aba labiri haniga luigi aba luba sielu. Lun luagun le aba, itra luba dame le nagirbudun ubo wagon au le waguri garo wargati. Ani luti na sufri dun saragu furumi, me bene se hagia me gurigi halani na dan le nau. kemi hala susere tun lidan lidani noe itarol bagi hala susere tun lidan burime weyu le niabigule aule wakuri karu wargoti dame haligia heredere meha gurigi eiga ata amari ida isha hanya haranghanye luo hamari idun dari weyu le le beluru noe tidon ugune aba liabi igura aba hanyara da gunsungu bai itarol bagi nye kei la susere tun lidan lidani lotu heredere gurigi eiga ata aganyeha alugraha abunagwa adagwa muna dan le lafuri dobe loto uburugu gine sodoma abalabur ha watu ke meti luma sufru sielu gine abalafar gunia sungu bai itera luba dame le niabi au le wuguri karu wargati li dame weyu ligia le guriga le bogdi bai toi luba ahe anihi lubai lumege munada me belu rala sagare le guriga le arabu bai lida aura ligia magiribu dala lubium arita kwa huma luago le susaru bai tun lumari loto le aluguti le sefrun li bagari ya ubogu le ferdi rubai le ferdi rubai li bagari ya ubogu nuwegi li bihu bai ibagari magumu chaditi na ringhane hon luago ariye bulame ligia nyimba nyabia gurige arumu watida aba ameme gabana la nuguba aba hata gie igruwa mele aba nyimba nyabia urinya amulihe lida aba ta nuguba aba hata gie igruwa meto aba nyimba nyabia ugurinya arabu la nuguba aba hata gie igruwa mele aba
1: dan le hagambu bali kate ile aba halugu duni hanie galun
8: halia basa la susede da kate ile wabureme
1: la rinye gahon
0: le nye lumuti lugu buhilali nye bahondra kwa wadubi
3: San Lucas capítulo 18
1: aba labau da gu Jesusu aba hempul hon do larufu da hon lo agulunti la hafuri du lubungiu su wanda me feidi rahamamu gai hagura asun la rinye gahon
0: yenye meha aba agusere guduti lidaba fulasu minebe linyo bungiu lon me bene seligia lau ni aba gurigi nye nyongiye aba uuri lida fulas ligia hila meha tumari saguwa yutidi lumo agusere guduti le lulichi guni tiriche tun luagu aba tuuri bun luma aba tagani luagu saragu da mahati ya beleteni rutun lari gine aba larinye gun lungu warugu lausun minebe la bungi yuno minebe hagia gurigi yuno ke yanuha meme la uuri to asida gudai nichigu nichi gali tiriche tun ebe lam gatiabi gumuli nugurasan.
1: Aba larinye gu Jesusu.
0: Aniha larinye gu bai agusere gu diti le uribu bai. Gubu meti lichi kai bungi yu haricha lani gu hon. Ha yumra gu tiye lo ariye bu weyu gu. Lalu du ba funagi ye luba launabu niya. Narinye hare hon. Lagu lichi gu bai la haricha hon ani badara se ha bai. Gama lumon damele nagiri budun awle uguri garu wargati ubowa gu. Nadari ruba funasa afia ni hada gurigi ha ubowa gu banya.
1: Ruyati Jesusu aba hempul hon, ha arita gubanya lagu richagu wa hama ligibuge bongiu, anangaya amu garigia kei nikata, lariega.
0: Aba hodin biyan wuguni ya templu rugo afuri da lu bongiu, aba fariseu lumaba agubur hati lisensu nagumadi, le fariseu rara linya la furi idun lariega, bongiu. Seremi numutu blagu mitana na kei hibiri garigi, hibiru tinya, salufri tinya, gagabara hatinya, ni kei agubur hati lisensu nagumadi le. Ayuna ratina bia wei aso lida di maso luna gunfli rum boma. Runu mutiginye di si lida ge kada san le belu ritu nu bon. Ahen ti agubra hati lesensi na gumadi, aba le redero disi. Ma bun seruti ni lu linyuru ni larihin sinyelu, le luenu luna bun lanangu lungu. Abo harigu le la niguwa gu lau igarigu, larinyaga, bungiu, gudeme na bun, au le gafiguti. Narinya hane hun, luagu giribu la agubra hati ligia lubion, resibi nyule bungiu. Mama fariseu ligia. La degalea nago ti lungu wa weiri. Una bu bela nago. Ahin le una bu bela nago lungu wa. Weiri bela nago.
1: Ana hawa tingigia irahi in lu Jesusu. Lu laguru ru hawagu. Dan le harihi bali disiplu gukate le. Aba hadain ha honha ananha bali ya irahi. Aba larinye gu Jesusu hon. Lu hasigiru ananha ya irahi in lu. Aba larinye gu hon lanigu.
0: Igir huma lu hayabi irahi yu numo. Mamahara huma. La deka haitara banya kei iranhinyo, hagia lilinda banya laruwe ha bungiyo. Ni naru hau, lagu lela meresi biru lumuti laruwe ha bungiyo kei aba irahu, mebelu bai lidon.
1: Aba lalagi duni aba hadage abutigu Jesusu, laniye galung.
4: Maestro buit, ka lungu bai naduguni lunga yara la nibihini ibagari magumuchadit?
1: Laniye ga Jesusu lung.
0: Ka wagu barinye ga no buiti, abariginyan buiti, bungiyo. subudi bumuti gumadi, magabara habon bumari, mafar haba, miweru haba, meye haba luagu niaba, inebe hamaba gubri gubon.
1: La niega wugiri ligie lung.
9: Gunfuli tina lao sunle luma ge nyuro gidin.
1: Dan lagambu bali Jesusu kate ile, abalarien gulung.
0: Mege gili aba kate ilung badugani, alugura bai sunle buma bai, aba me bichiguni lebegi hongu demetinyo, aba me garisi ban sielo, aba me bagir budon, aba me bafalarunina.
1: Dan le lagambu bali wugiri le kate ile, aba liru dagun, la daga gibe til lirisi. Dan le larihi bali Jesusu liri dagun, aba larien gun.
0: Hene gutilun hebelu nun risi tiyan lidon laru in habongiyo. Mene gutima tilun lasigrun aba kamayu lidage luhunyu aba gusa, sigulaw lebelu nun aba risi ti lidon laru in habongiyo.
1: Aba hariyego ha agambu bali.
5: Kati tigayara bila salbaro.
1: Lariyega Jesusu hon.
0: Le hasin rubay gurige adiga, gayara lumuti bongiyo.
1: Lariyega feduru lun.
2: Wabureme, igira wa mali sun levama tilun wa falaru nipo.
1: Abalarinya gu Jesusu hon.
0: Ninaru hau, luagu furume warga lan le igiru tu loba, o laguburigu, o libuganyano, o lamuleno, o lumari, o liranginyi, luagu larui habungi, libihu batima saragu wei asu logien lidan ubou le, ibiha leime ibagari magumucha diti jaga ta sielo.
1: Abalaguaru Jesusu hon lani dusu disipulu gu, habugua, abalarinya gu hon.
0: Weibuka Jerusalem gueto. Lenyemba lubai lagunfilira, son le haburha bai profeta gu nuagu au le wuguri garo wargati. Hedere geru baduna honha mama banya huriyu, ehera banau anaba hamana me suwegua habai chubadina, lari gine aba me hafaruni na hilagu bai. Gamalumon, nasaru balidange owe ni luagu lurua weyu luja na bagaridon.
1: Uwati gunfaranda hamani kata lidage kata ilem, ibidye gubaiti honka la wagu la dimure ya hon. Darugu ati lanichi kukata ile lanie gubai hon. Danle achil reinali Jesusu uburugu heriko. Nyi amba marihiti nyunlaru uma amuriaha. Danle lagambu bali marihiti ligia hasigri sarago girigia abalaligi daha kala suserebai. Aba harie gulun lagwania la Jesusu le Nazaretna asigre nyingi. Aba ti laguwa raha lanie ga.
10: Jesusu ladiga wagu Davidi. Kudeme nabu.
1: Haluba luba banya. Aba hadain halun. Lulama nichu. Ligie tumalaguwa raha.
10: Ladiga wa u Davidi. Kudeme nabu.
1: Aba ti larara magu Jesusu. Aba louna ha anige. Dan le jarafa lilun. Aba larinya gulun.
0: Kapa buse rube na diga bu.
1: Aba larinya gulun.
10: Nabureme buseti na narihi.
1: Larinya ga Jesusu lun.
0: Ibihe bai barihi. Arita guadibu, la duga pafinye.
1: Lida meme ora ligia, aba larihi marihi tiligia. Aba la falaru ni Jesusu, ichigay na uwerigo ni lubungiu, sungurigia, ha aria gubali kati le, aba genhichugo uwerigo ni lubungiu.
3: San Lucas, capítulo 19.
1: Aba ti lebeluru Jesusu uburugu heriko, aba lagumesiru asugara uburugu ginye, Nyin aba wuguri, disi tigiri ti Sakeu, abuti agubura atien lisensu gumadi. Buseti Sakeu larihini Jesusu, lula subo diruni. Sinyati larihini, la diga nyuru ti lugub, anigibe tiye girige. Luti ganyara la larihini, aba la ibagun, lula wanse ruhaba, aba la wariru tuag aba tidu buwewe, sikomuru, jarafa lu uma, le nyinge lubai lasigre Jesusu. Dale lasigre ubai Jesusu nyingi, Abalarihini inyu, abalarinya gulu Sakeu.
0: Sakeu, lariba furese, ladiga nuti nereda rububi yungunye.
1: Abati larariru Sakeu furese, abaleresi biruni Jesusu lubinye la ugundani. Danti leharihini hibiri girige kate ile, abahagume seru adimuneha, lagulidi Jesusu eredere lubi abagafigouti. Abalararamu Sakeu, abalarinya gulu Jesusu.
11: Nabureme. Nichika lamida le numa boy hongu demeti. Ani ahi ibiru hadna lubai loi somo grige lawa yera aguni. Na ugu yigidi bagadri waya susigu laulu.
1: Lariaga Jesusu lun.
0: Selihali asalbaru ni tidong muna to ugunye. Lugundu, ladiga wagunginye Abrahamu buguye. Ligia niyabi bayu bau wagun awle waguri garu warguti. Lunalu hanya, luma luna salbaru niya haya beferi di hanyabanya.
1: Dale anyaha lubai grigia, agamba hei lariye guni buri Jesus ukate ile, abala bagdagu abahe.

0: La diga weiri la hora bohonu asun gerigia, luha gambu ni lerenu.
1: San Lucas, capítulo 20.
0: La gaba veyu, dan le templo rugulboi Jesusu, arufu da ahon gerigia, apuri chihei na huganu lagu ti asal baruni, ligi hayabi, habu tigu hafadiri guhuriyu, hama arufu da atien leluru du muisesi, hama wagunia weiri gutien lida hafinye huriyu, abaharien gulun.
2: Aringa be won kala o ubafu badiga kate le ani kala ichi gubani ubafu le bun.
0: Abati larinya gu Jesusu hon.
3: Nalaga da diginya aba kate ona bahuman. Kauna habali huang abati se he. Lona habungi o di hona ha wugunia.
0: Aba hagume siru aringa hama agwa.
2: Kabasa waringa awa aringa lo agu lona hala bungi o larinya agu oba won kala wago mafiero wabailun. Awa aringa lo agu hona hala wugunia. Hachamura guba dibu wa wago, la diga choru hamuti lwago profeta lame ya huang.
0: Abati hariyagun, lwago ibidi ya la hon, kala meha ona habali huang abadi seha, abalariyagun Jesusu hon.
3: Mariyagun nube ginyati hon kala au ubafu na digi burikata ile.
0: Abalagume seru Jesusu adimure ya hon girigia, abalabagdago aba hempulu, legibe bailanichi gu hon, ania hempulu ligia.
3: Nyenye meha aba wuguri abu na guti baybay lichari rugu. Lari gina, aba laha ya hani lichari hao na dagi meitinya. Aba lidi lido amu fulasu lwagu saragu dan. Dan lelachiri rubay lidani ya luba hani, aba lona ha aba lumusu anugi lufara. Aba habule seiruni na dagi meitinya musu ligia. Aba hona hani lari gong, michu gani katalo. Aba yati lona ha aba ya musu. Aba gina hanabu ni, bulesi hamei, ona ha hamei michu gani katalo. Aba ya lona ha aba ya. Aba yagin habule seiruni, aba habugu ni nyengi. Aba larinya gula bure meichari longwa rugu, kaba funasa nadiga, nona hali nirag lehinsi ya timabe inu, hafu ga inebe beihon, aba lona hani. Dale harinya bali, aba harinya gu hamagua. Ani hale lumbe leresi biruni alaga, wafara alihilagube, wagia lamu gula buri ya sunkate. Aba tihasaga runi lida gen fulasu ligia, aba hafaru ni hilagube.
0: Aba tilalugu daha Jesusu larinya ga.
3: Kabati la diga la bure meichari. Liabi ba, aba me lafara gunia na dagi meitinya hagi ya hilagu bay. Aba me lishi guni ishari haung amu.
0: Dale hagambu bali kata ile, aba harinya gun.
4: Masusere de lamu ga iter.
0: Aba lario gunia Jesusu, aba larinya gu hon.
3: Kati lila bay le buru wa nyubaitita lereru bungio, lenye lubay larinya ga. Dubu le me au bay me bere sen hama abu na gutinya, ligi al dubu le tima timati. Purume wari gule chogere goti lwagu dubu ligia la nyore duguba. Leti uwagu ti laburha labure chagubai.
0: Dida meme ora ligia, aba halugu habutigu uriyu, hama arufu datien liluru du muisesi, harugu duni Jesusu, la diga hasubu diruni lwagu hawagu ti la hempulu lelarinya gubai. Gama lumum, madugu hamuti la diga hanufu dehawai girigia. Aba ti hagura baha amu dan, aba ti hona hafiu girigia, Ha afama lutia kama hamuga harumatia, luharia hani Jesusu, luharia gagudini, kata ile auti ganyana la hiche gudun liduru, luhedere geruni, lugumadimati. Ligie hali gudubali, harie galun.
1: Maestro, subudi wa muti logu inaru nila le barinye gubay luma le barufu da habay. La diga masuwe si hati bukaba la un barinye gay inaru ni anilu, anilau inaru ni barufu da hilemeri bungiu. Arinya gaba aba kati won. Buiti funasa lu wafaye halisensu na gumadi lu uruwe odi mabui duti.
0: Aba lasubu diruni Jesusu luriba haritogun aba larinya guhon.
3: Kasa wagu habuse rahishi ga sadara no ba. Aruta huma aba lida ge sensu ligia no. Kagia iyawa luma iri le burinyu bai luago.
0: Harinya galun.
1: Liyawa uruwe luma liri.
0: Aba ti larinya guhon.
3: Lelani uruwe ruhume lu uruwe. Lelani bungiyo, ruhume ilu bungiyo.
0: Siyaha muti abri gida tidong hasadara, lau lebri larinya gubay, hagibu gya girigye, wairigu tiha ningi lau louna bagile, hon, aba hama nicho. Larige aba haudi sadu seugu, ariye Jesusu, hariye hanyare sadu seugu, lagu masa rubo ya lahilanya lidage oveni, aba ti hariye gulu Jesusu.
5: Maisturu, larinya hane Moisesi won tida liliburu, lagu ahen la ove aba wugiri, Aba ligir nu lumari marahniga ligie tau lun tila lamari dun libiri tuma lun garahni la tau gadiga wagun lamu ga libiri le owebei. Nyenye numeha ti sedu buguniya gamule nguatinya. Aba lamari idun le furumieti, aba lowe, marahunyiga. Aba lamari idun le habia matuma bugalumari ibuganya. Aba ginye lowe, marahunyiga. Aba ti lamari idun le haruwa, tuma, chilulumu le hasedun. Hilagwa meme hagia, marahunyiga tau. Lari gin aba ginye towe wuri tuguya. Aniya gaba aba kate won. Dame ti le hasarun lidage oweni. Kaba ti tumari wuri to hadan ginye. Lari gin maria ita hama, sedu guboy.
0: Aba larinha go Jesus hon.
3: Lida o boule, Maria tinha o guri a hama urinha. A rain lida medalha lube liabi, ua bei amare do ni cielo hada hagaricha banhalun asaro ni lida ge oweni, lumbalun rebelo no cielo agana wa nyen lun sonda. Mamare do banhanyen. Micha ha hamanha me harahan yulu Maria. Laduga, mou e digi a yame gurigi a cielo. Itranha me ke angelugu, lirahan yanha me bungio hasaranha lida ge oweni. Moisés e guanargo, Arhuda lumuti logo anihila asaro ni lidage oweni, lidan le laburu habai li buguru bubuga ti durungu umuti. Larinya harenye, luago bungi la lubungi tebe Abrahamu, Isaac luma Jacob. Laudimuri ligia, arhuda lumuti Moisesi luago viva aginya la Abrahamu, Isaac luma Jacob. Lausun hila la hagubu, laduga mama habungi te hilanya bungiyo. Habungi te hamima aginya banya. Vima aginya lanuguni ya bungiyo songarigia.
0: Abati harinyego arufu datien liluru do Moisesi.
1: Buiti barinyego ni maestro.
0: Aba malugu dagun hama alila. Aba larinyego Jesusu hon.
3: Izalinyasa harinyego biluagu ladiga wagun la Davidi Kristo. Larinyahare Davidi guanargu tida liburu togiribon Salomo. Larinyahare bungi luna bureme. Nyuruba luwege nonwene. Dari nichigu niya baga niya labu giyombu gode. Ida lubati ladiga wagun la Davidi Kristo. Aniarinha gati David guanargo lo Cristo na bureme.
0: Nieno sergo grige agamba Jesusu, aba hagambu larinha gohon lani discípulo go.
3: Goni gi guahuma hongo hawe yaruvu da tinha liluru do Moisés. Gani gi tinha haibu gon tal dau gua dururu to, busen hagi elu la busru hon lau inebese umadargo. Alu ha hamai ubaru le ha bara wiri gu tinha templo rugo, luma lubui doage ubaru lida adinaruni. Gidaha mutuginye haba unia hahilanya banya umari hawei, lunti hadora gong lau luriba hadago, aba hadango furia gimigina guburiti. Weiri ti mabai habai chun luago sunle hadago bai.
1: San Lucas, capítulo 22.
0: Yara falifedu, lelidani nanteigi fen, toma nugubun lebini, lememe lufedu, luwe yure sefuruni, abati halu aha, hafadiri guhuriu, Ama arufu da tiyan le loru do Moisesi, ida luba la hafaru ni Jesusu hila gubay. Ibidi yo gahon grigia, la daga hanufu de Hawaii. Aba ti la ganyiru ni mafia, la rita guhudo asiskariote, le aba hadage lani Jesusu disipulu gu. Aba lidi adaga daradu hama habutigu, hafadiri guhuriyu, hama habutigu tisudara nigu tempulu, lule dere giru ni Jesusu hon. Aba hagun daragun, aba harinye gu luhudasi, luago hichu gubala sensulun. Aba la dugu daradu hama, aba la gumeseru aluha, ida luba la ganyala la ledere geruni hon, dame la uwa hama grigi. Aba la chiliru fedu, le ida beitegu feng magano tulebini, nye lubo iginye, la dagara wa gduwa mudun, le lani na luweyuru esefuruni, aba la ringu Jesusu lo feduru lumahua.
3: Hei baransere egini le lani na luweyuru esefuruni.
0: Aba halu guduni.
5: Halia gie babusenra. Waran seruni?
0: Larinye gahon.
3: Tamele hebelu nu uburu gu, haduna gubaluma aba uguri lau aba age dinu lau duna, hasigari mechilu tido muna tonyehi lumuti lebelura. Haniye gamelu tabure me muna. Larinye hare maestro, hagon rumu tonyemba lubai gayara lan neigini egini lanina luweire sefruni haunani disipulu gu. Aba melarufu don aba rumu weiri tuhon taugin eguwa muna, aranse nyutinya, aranse reme egini nyeng.
0: Aba houdi, Aba hadare nun sunkatei ki larinye gu Jesusu hon. Aba haranseru ni egi ni lan na fedu nye. Dan le lachiliru bai ora, aba lanyuru Jesusu haulani apostolu gu luagu dabula, aba ti larinye gu hon.
3: Ome bu nabuseron negi ni egi ni le lani na luweiru esefru ni le huma lubaragye nowe. Ladaga narinye hane hon, luagu megi digia nali la egi ni le lani na luweiru esefru ni le dari lagunfliru lida laruwe habungiyo.
0: Aba ti lanugu aba veru, tau diven, luha burugu, aba letengiru ni bongiu lariyaga.
3: Baruhu maile, faring wahume hidangwa. नरी हने हों लागु मातु दिगी अद नल्ला दीवें दरी में लिया भी लरुए हाँ बोंगी
0: लारी गिये अबाल नग फें लुहा बुरुगु अबाल तेंगी रोनी बोंगी तो आगु अबाल आगु बचगुनु अबाल इचुगु हों अरिये गेना
3: नुगु बुले ले नुबे ले देरे गेरूं हुआगु लुमा गेंगु एतो अदग हुमी ले हरित वागु ले में नुआगु
0: इतरा में गिये लारी गिये है गिये अबाल नग नि वेरु ताउ दिवें अबाल अरिये गु
3: अनिहा नीता ले लुबी लाबीरों लीदा गे नुगु बुहुआगु लु लगुं फ्लिरों इसेरी दरादो अनिहा उगिर ले लुबे ले तेरे गेरु नीना वामा या लुआगु दाबुल लुआगु हदिन लुबे ते उमा ले रांसे रुवा लीबे नुबा अवले उगिर गरो वर्गति गमा लुमों उगिया बुतिया उगिर ले लुबे ले लुगुरु नीना
0: अबाती हगुमे सेरु अलुग दागो हा दागो काबा लाफुन अलुगुरे अबा हसीगे नेहा लानिगु लागु काबा ला हा दागे वेरी गुतुमा अबालारिये गु हेसुसु हों
3: लिदा आरुए हनी लाने न उबोले अगुमते हतीं यहाँ बुरे लुरुए तुकु फ्लासो कमा हमोगा लबुरे में हगिये हाँ बुरे लाबु तुकु फ्लासो अनियो वागु अती हवागु लागु वगरी यहाँ मा हाँ गद्दग दितीं यह फ्लासे हों गरीगी कमलुमु मीतरा ला हीदा लुबारंगे लीरा ले वेरी गुतिमा बे ले तिमा तिमा ते हीदा लुंतिला नांगु लुंगु वकेले उन बुतिमा बे ले अगुमते हबे लुंती इतरा ला केले एसेरी विदु बे कागिया वेरी गुतिमा बे ले अन्यूरु बे एगल लागु दाबुला और दिले एसेरी विदु बे माफुने गले अन्यूरु बे लागु दाबुल अनि आउ इतरा निय हीदा केले एसेरी विदु बे हुगिया में हा उवर बन्या नुमली दा नौ चवगु लिगे नीचे को बाद में लो हरु हा कई लीची को निना नुगु ची लो नरु हा हेगिब गुरा हुगु ये में लागु नीदा बुला जाग तसियलु लीदा नरु हा न्यूरु हुगु ये में लागु बुरी लाल उरु इलु हा गुसर गु दुनिया दूसु गु बेलानी इसराइल तुरीबु
0: अरिये गतिगिये वबुरे में हेसुसु
3: सिमों सिमों अमुरी हाल माफिया उमा लुम बुंगियो लुकायरा बेला लोचा गुनो के लेवे निहों तुरीगो इबी हलु मुते गमा लुमो अयुम्र वाद न बुआगु लुम बुंगियो लुमे फेरी दिरुबानी बाफिया नुआगु लिदा में और लिगिया अने दामे ले बागिर बुदुनो बीजी गमे दुग दगो हों बीबिरिगो
0: लारिये गसिमों लुम
6: न बुरे में आरांसे तिन लुम नीदी बुमा फुरीसुरुंगु और लु लानों में बुमा
0: लारिये गहेसुस लुम
3: फेदरो उगुन्ये मेमे बेये दगु बनाओ उरु वे यासु लुबारे गला युगुर हागायो बरिये गु बलुआगु इबिदिया ना बों
0: आबाती लारिये गु हेसुस हों
3: नाले नोन हा बालु मसाग तेगा नी लाउ लागे सेंसो नी गई दी न्ये न्ये फुनागी हे मेगे इरू
0: आबा लारिये गु
5: वा माइस्त्रु मे मेगे इरू ती बन्नी काता
0: आबाती लारिये गु हों
3: आहिं ती वे तो लेगा साग दती बरुलो बरुलिगे में लागे सेंसो ले में फेंटे ती अलुगरों लबीते लुलागाई हां ले फेंटे नानी हाने हों लागु लागुं फ्लिरु बला ले तारिये गु बेलेरेंरु बुंगियो नुआगो अबाह दू वती हादा उरी बतिये सुन ले बुरु वन्यु बेन नुआगो लागुं फ्लिरिये गुए तो
0: अबा ती हरिये गुं
6: वबुरे में नुहा बिया ए फेंट या
0: अबा लारिये गु हों
3: बुई दुरु गाल
0: अबा ती लाफ्री दू हेसुसु अबा लीदी लागु वुबु ओलिवु की लिगा बुरी हैं अबा हौदी लानी डिसिपल गुल्लुमा दाले हचिल रुबली दा फ्लासु लिगिया अबा लारिये गु हों
3: हफुरी ईदा मा बुरहा हुमा मोगा लिदों ओ चवगुनी
0: अबा लदिसे दू हेसुसु हवई मुरुसुरु अबा लाहु दुरगु अफुरी दा लुबुंगियो लानियग
3: नुगुची आह बोबोसें सेफो बान लोई उनी गिफितले गमालुमो मदगु वाला लेन नबुसें रुबई ले ला बबुसें रुबई अदगु
0: Abati liabi aba angeli sielugie lulichugu ere lun daletima la weri du ligarigu ligetima la furi du lau ere lede de hati laruga lui kama hamuga onwe bu lede de hahitu muarugu dale la saruba ili dage la furi du abala dare runia disipulu arumuga laruma agudun iruni abati larie gu hon
3: kawagu harumuga sarahuma hafuri ida maburha humamuga lidon ocha waguni
0: Nyingili Hesusu adimune ha, ligye hayabi sarago gerigia, hudasi le aba hadage dusu disiplugu, haba haba, aba layara fadulu Hesusu, lula churuni, aba tilania gu Hesusu lu.
3: Hudasi, lausa aba chuti balungurana, aule wagiri garo wargote.
0: Danti le harihi bali, halumo baye Hesusu, kaba la susereda, aba harinya gulu.
6: Mabure me, afra guamanya sato efeng.
0: Aba libuguni, Aba hada gelani gu Hesusu, larige lungusu fadiri inyutumati, lelon vene. abalaria gun Jesusu
3: igre humany buidrugal
0: abatila guru ni Jesusu larigi musu ligia abalarei dagun abalaria gun hon habuti gufadiri gun hon honvugani e weiri gutinha lida hafinha huriu lumahon habuti gutisudarani gu templo hanyembi banya anugai
3: hayabi esanuago tau efein luma webe kama hamuga hiberutina daleme huma na templo rugusago weyo margo dun humutina gamalumon aniha hidani luha duguni hugunda nau ora lelun laguma dinha lela bure me bailu buriga
0: abati harga duni Jesusu abahanugani lumium fadiri le inyu tumabe abati la falaro ni fedro disegen abahafuru gu watu nyi laminda go bururu abahanyuru geyegu lau abagen la nyuru fedru hada kiti tarihini aba musu nyu larugurugu watu abatereleru ariyagoi abatariyagun.
7: Luma nye buga ginye Jesusu girigi ele.
0: Abala yeda gu fedru lariyaga.
6: Ibidi ya tibu giri ligiano.
0: Maluti loige abaya larihini aba abalariyagun.
6: Hani gu ginye bugue.
0: Abalariyagu fedru.
6: Mama hani gu au.
0: Kibri aba ora larigin abaya larinyagu aba.
4: Inaru ni logo luma nye hanya ila ugiri le laduga galilea na ginye.
0: Abati larinyagu fedru.
6: Ibidi ya tinu kalawagu badimreha.
0: Lida meme ora legia, dale aniyago la fedru adimreha. Abala yuguru haba gayu, abala digiregu wabure me Jesusu arihe lago fedru. Abala rito gu fedru lago lebu galarinyagu bai Jesusu lun.
3: Lubara gen la yuguru hagayu ugunye, beyede gubanao urwa weyas.
0: Abati lafuri du fedru, abala yahu alau igarigun. Ehere hetinya ugiri ha onigiru bali Jesusu lau bulese ihamai. Aba hagura gunin lagu, aba hagayu waha ligibogun, aringa inahagia.
4: Kei buge la Kristu boi, le profeta, aringa boi ge kalagayu hawa ibuogu.
0: Aba barihanabu ni, la uhaniyagu sarago amukate. Dan lelaruga du boi, aba hondara gu ugiri ya weiri gutinya, lida hafinye huriyu, habuti gu hafadiri gu huriyu, ama arufu datia liluru du Moises. Abahanugini Jesusu, ligibu gen hadamuri, lelinyu aga ilurudu, abaharinya gulungi.
1: Arinya gabaywon, buguya sa Kristu be.
0: Abalarinya guhon.
3: Aha narinya gahon lwago awla, mafinya badono. Aha nalagu dagowa, monu buhubadna migra gudun humaname. Narinya ga abakate hon, lumagya kweto, nanyura awle wuguri karowar gati, luwege longwere bungi ule sunti kabafu.
0: Abati halagu duni sungu bay.
1: Bugia lubai tilirai bai bungiu.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
3: Huguya guanarigu arinya gu humali lagu aula.
0: Abati harinya gu.
1: Mabu serunga do gefen hama amu won. Wagia guanarigu agambo wa mali liumu lugugin.
8: San Lucas, capítulo 23.
0: Abati hasaru sungu bai. Abahanugini Jesusu lugibu gion pilatu. Abahagome seru ichiga lidunu harinya gu.
1: Dariwa malibugiri le ashagara guagdanya grigia. Larinya here logu mon la lu wafaye ha sensu lu uruwe romana. Arinya gatigie logu ligie la Kristu baile la nuwa dirubai bungi ulu la salba runia grigia. Arinya galigie logu uruwe ila.
0: Abati larinya gu pilatu lun.
9: Buguya saan harue tabai huriyu.
0: Larinya ga Jesusu lun.
3: Buguya guanarigu arinya gu bali.
0: Abati larinya gu pilatu hon habuti gu fadirigu. Luma hon hibiri grigia.
9: Madarit na duru logu ugeri le.
0: Abati maharinya guhere.
1: La chagara guagu diano sun grigie hudea na lau ligabri la rufudaha. Lagume seragali leagia, aniha meme gua adiga I chilu yahon.
0: Dale lagambu bali pilatu kate ile, abalalaga daha ahin gali lea na lubai ugadiligi. Danti leharinya gu bailu gali lea na la, abalauna hanilu erodesi le gumada gali lea. Ladiga nyinye la erodesi Jerusalem lida dan ligi. Abalagunda ragu erodesi dan lelarihini Jesusu. La daga agamba nyahali la luagu, aniluha la buseru larihini, agura batiti larihin la daga milaguru, abalalaga duni luagu saragu katai, mona batuti Jesusu nikata. Nyenye nuhabu tigu fadirigu, hama arufu datia liluru du Moisesi, magumu tihichugu lidunu, abati lauseru ni erodesi, hauli sudara nigu kei nikata. Ehere hagi elau, abati hadaura guaga duni, taudongu, vendagutu, kei ladaura gu uruwe. Aba yelouna hani Herodesi lu Pilatu, veju ligia, aba gamada go la Herodesi luma Pilatu, la daga gaga niguanya hatinya lubara gelir. abati londero ni pilatu habu tigu fadirigu hama luru dugu hama buri amu grigia abalaniya gu hom
9: hukuya nugu bali ugri lenu hariya ga logo chaga ugu dalani ya grigi alg tagu na ali higi buge ani ari ha humut logo madari na ni murusu duru lwagu lita gele hariya gu bai lwagu madari tigiye erodas ili duru giribu dalamu ari ha humali lwagu madugi la ni katale lut la faru hilagu bai lwegi na bai chakdale lubaiti lari geme aba nigira gudni
0: gagabu diti ha pilatu luha ligira gudu aba da riti fedrugu aba hagu wala sungu bai lida aba
10: afara bai le
11: afara bai barawasi
0: barawasi ligia la darinya la dugal ligia aba hada ge ha inyoro gubanya hongwa lagu gumadi lumanwege la farha buseti ebe pilatu ligira gudni hesusu aba yala dimune ha hon ligia tuma hagu wala gun
12: Dago
0: pilatu hon lagu luru wa wayasun
9: katuri batla dagbi madari tinale puna la faru hilagu bai na bai chakdali aba menigira guduni
0: aba ti mahaguara ha gulada raguno lagu guruha here ti haguara ha haguya ama habu ti fadirigo aba habihini le habu serubai aba gubai ti ladgni pilatu le habu serubai Abati ligira guduni ugiri le habu serubai le adarubai loige inyora guni luma afara hani abati ledere geruni Jesus hon luha duguni hagunda lau. Dan le houdi ala lau Jesusu lu ladara wagu lagu guruwa abahare gudu aba wuguri sirenena giriti Simon li abin ara bugen abahanuga guduni guru walu aba lidi lau larigi Jesusu. Saragu hanya girige afala ruti hama saragu uriya hada Ayahu heina aguara heina lau iruni luagu abaladikira gu Jesusu hawagu abalaria gu hom
13: urinya Jerusalena mayahu ahumanu agu ayahu ahuogu luma hawagu hirahu laduga liabi bave yu dame le larinya wagu fulese watinya asinyabu ihagaru ama ginye ha barahin hanyabu ama ha mata gu tahabanya abameti harinya gu gurige nu ubu inyute abu habawa wagu Aniga havia melu gugu una buti darugwa bahwau ladiga ani adiga habali sunle lau tidibu webe le tidu hili kabage madiga hama laule mabai hali
0: bariti yegiye bian gafara hatia lu hafaru uwara lu Jesusu dan le hachili rubai didon filasu le giri bai lubara labu ugubu aba hadara guni Jesusu lagu guruwa hama ginye bian gafara hatia hagaya aba loge lovere aba loge lubona Dantile anyaha la adara goi Jesusu lagu guruha abalariya gun.
13: Nugu chi ferud na banya. Laduga ibiti yati hon kala hadugu bai.
0: Aba hahore rusu daragu ubunuruni luharhi kaba la un hada gye teredera ladara gu Jesusu. Nyinye nugrigia ariyagwa nyinye nugie gumadi matinya ehereha la uhariyaga.
1: Salba tiamu, salba golagie lungwa. Ai naru ni lubai lagu ligi ala Kristu bele la nuwa diru bai bungi lula salba runi agrigi.
0: Ehere hati ya gini su daragu lau. Lau hayara fadu ichi gabini galu lulatu nu harinya gaburi lu.
9: Ai haruwe tabu bai horiyu salba go ba bungu.
0: Nye ti aba aburu honi loiga lichigu larinya hare nye.
4: Ani ha haruwe te huri.
0: Aba la nabu ni aba hadage gafare hati ya hadawa gube lagu guruwa Jesusu larinya ga.
14: Ahen bugelu bai Kristu bai salba goba ba bungwa salba ba me
0: abala denha le aba lu loba la niya galu
15: manu fude tibu salve bungiu bugu yele la buge bai aba me me sufuri luma uagia gadine tua lu wa sufuriru la diga wa fai haya lagu le wa digi bai ahen ti ugri le madigi ti ni kata uribate
0: abati la niya gun
15: Jesus, hari tuo batin wagu, damele lagu meseru baru waya.
0: Larinya ga Jesus ulun.
13: Ninaru bau, lagu numa bati pula, sielu, ugunye meme.
0: Ami dirugu, abalaburi ga dusungu bau, dari ladanru uru warraban veyu. Abalaburi ga dun veyu, abataheri dagu tubelu templu tamidatu magua. Abati lagu waragu Jesusu.
13: Nugu che. Derega numoto, nuani, buha puru.
0: Kailarinya guitara, Abba Lome. Dan le larihi bali, habu tisu daragu romana le susir Dubai, abba lichugu uwerigu ni lubongiu lariyaga.
12: Inarani, maduron tibuga ugeri le.
0: Sungirigi ha, nyibanya, ha arihi bali le susir Dubai, abba houdi nyigie, afarahayna hamay haniguagu, ahanya sun lumadagu Jesusu, hamaginye wuriya ha nyibi banya uwara luma gali lege, abba herederu dise, arihi burikate le. Nyi abba wagiri, giri ti Jose, didageti fulasu le giribe arimatea, le hafula suhuriu, buiti ligaburi wagiri ligia, richagwa tiligibuge bungiu, lidanyi linyu wage ihaluru dun huriu, agura banyo liali larui habungiu, magunda atilubaiti laukate le, ladugibai linyu wage lurudu lau Jesus. Abati lidi lumo pilatu, abalamuri hani lugubu Jesusu luma, larige larari ragaduni luege gurua, abaloburu gunitau abagamisa, Aba lacharo ni didon aba umuohu, achigiti lwa aba dubu, lenye luboi uwagi lila ni aba abunuti. Wandera diveyo ligia, luweyuri aranse heni luba luweyuri emeraguni, ani yarafa libuga lagumeseru. Aba hafalaru ni wuria hanyebi banyi luma Jesusu Galilea gie, Jose, ariha hamoi umuohu, ariha hamoi buidu idalinya la lichuguno lugubu Jesusu lidon umuohu. Dan le hagiri budubai habiyon, aba haranse heni ibinye brile ichugubai hawagu hilanya, Aba ti hemera agun, dida veyu le hemera guagle, ke ilarinya gunin liluru du Moises.
8: San Lucas, capítulo 24.
0: Veyu dimasu, aba hagiri budu urinya luagu umuohu, bina afigiu. Barin na hamai, ibiyen le haranse ruboi hamogwa, dan le hachili ruboi, mama li lida lubara, dubu le lida umuohu. Aba hebeluru lidon umuohu ligia, madari hamuti lugubu wabure me Jesusu nye. Sunti anya halanyi, arita go hagei lafuna, ligie harihi biya wugirinya, rara harugabu, taudaugu miritu. Keiti habuli chogu lau hagibu, unabu, buin lau anufudei, aba harinya gu wugirinya hagei hon.
16: Kawango halwa hilegiyo hapai hata hilai, uwa kia sarali lida gawe. Arita go huma logule me halariya gu yuhun gale kalile gui me, logule rube la susar zubu, ligie leo hili garibu edibutsi. Lut na ledere kerum hapa berbuka figu dia. Aba me hatar dari logo kurua. Aba me lasa rudi dage ove ni logo lirua we.
0: Aba ti harito gulagu dimuri lelarinya gubai Jesusu. Lari ge hagiri budun li dage umuhu. Aba habau dagu ni sun kata ile Jesusu dubai hon unsu apostolugu. Luma hon hibiri lani gu Jesusu. Ha anegu bali uganu le hon apostolugu. Maria Magdalena, Juana, Maria tolugu chu Santiago. Ha maha hibiri uriya. Dan le harinya gubali brikate ile hon apostolugu, aba hanengu ni kei lilulu au, mafinye tinye hon. Aba lafu di du feduru, aba lidi eiba agwena lagu umuohu. Dan le larihi bailurage rugu, gamise rugaru nye uwali ugubu. Aba lidi lubion, lautuweni anigi, laukate ile larihi bai. Lagu meme veyu ligia, houdin ya bian hadage lanigu Jesusu, didon aba liriru fulasu giriti emausu, urua ora eibuguni Jerusalengi. Adimure heina hanya lagu sunkata ile Jesusu Dubai, sunti adimure heina hama, abala yarafa du Jesusu hon, abala gome seru eibuga uwara hama. Lausun ariha hamani, siyati hasubu diruni lagu Jesusu la, abatila niya gu hon.
13: Kansa le wagu bai hadumure ha sun eibuga ina huma.
0: Aba harara mungulau iruni, abalona bu aba hadage giriti kiliofasi, abala niya gu.
15: Sun grige subu di hamuti le Jesusu Dubai, Jerusalem lido ubriveyu le. Buguya gubayri gihada ge terencha hanyi banya ibidi habulu.
0: Aba tilaniya guhon.
13: Kagi Jesusu sere Dubai.
0: Harinya galun.
15: Luagu ti Jesusu le Nazaretna. Aba mehe profeta lau ubafu. Luagu le ladigibay luma luagu lererun ligibuge bungyu. Luma hagibuge sungrige. Aba ti hedere geruni habu tigu wafadirigu. Hama wani gumadi matulun lasia dirunu wa lulome luma luladara wagun luagu gurua. Ruwa mutiyebe we menigi luagun ligia bala asefure Israeli. Uruwa weyu gueto luwege la suseredu kate ile. Gama lumo, weirigi dahamaru, hadage wirinya ha wama banye wanigi. Lau houdi buga arihe umuohu luba laruga. Gama lumo, madari hamuti lugu bunyei. Dabe hagiri budu, aba hayabi abagdugo won luagu ariha hama aiheli gunyei. Ariha gahama hon luagu viwa la Jesusu. Aba houdi hadage wibirigu arihe umuohu. Aba hadariruni itara kai
17: harinya guni wirinya hagia marihi hamuti Jesusu
0: abatilania gu Jesusu hon
3: logo tige ku furan da huma lutiginya luba hafia no lago leme harinya gu bi profeta gu mafun nagia luti me hala sufiru ni Kristu sun kate ile lubara gien le recibiru ni luairi gu
0: abatilago meseru afuna gwaga de sun letania gu belerene ubungiu luago hon Lagume sere tumen geburi li liburu Moisesi, tumon sun ha liburu profeta gu. Dane hachili ribo lidon flasu lenyihi banya lubai, aba la dugu Jesusu kama hamuga la sigira leibugun. Aba here dun luagu, lulere deru hama, harinya galun.
17: Reide iba wama, la duga la tari dunya anigunya memeli.
0: Aba ti lebeluru Jesusu, lulere deru hama, danti lenyuruha li hama, luagu dabula, aba la nugu nufen luha burugu, aba le tengiru ni bungi tuagu, aba la guba chagunu, Aba lichugu nuhon, lidan ora ligia, aba ladaru ni wahagu, aba hasubu diru ni lagu Jesusu la. Gamalumu, aba lagumu chogu hagibu ginye, aba tiharinya guhamagwa.
17: Masandi tuatadu ha wanigi le wagunda, dan le adimurahi na lubwe wong umada. Arinya galei, tila lere rubungi wong.
0: Aba timagura bahanhanya la, aba harga duni, umalu hagiribudu uburugu Jerusalem. Lenyi lubwe hadairanya, unsu apostolugu ondaragu, Hama ginye hibiri lanigu. Aba hariyegu, ha ondaragu nyumbanya nyi hon.
5: Inaru ni luagu sarali lan wabuda me Jesusu lidage owe ni lunya labagaridu, ariha lali Simon.
0: Aba ti habagdagu ni, bian wuguri ya haguya le susir dubai hon umada, luma luagu hasubu diru ni luagu Jesusu la, dan le laguba chogu nofen. Nye ginye adimureha, luagu brikate ile, lige lachi lagu Jesusu hagana guon, aba labusuru hon ariyegina.
3: Darangi lau hon.
0: Aba tabunchu hanigi lau saragu anufudai, harita gu lagu pantu la harihibai. Aba larinye gu Jesusu hon.
3: Ka wawu hanufude dagua, ka wawu li logu abu hafinya tida hanigi. Ariha humei nuha buluma nugudi, au memele. Guru humana, magriguti pantu, mabuligia anati au.
0: Dan larinye gu bali lira, aba larufuduni luhabu luma lugudi hon. Kaiti mafinye meme ginya la, ladiga ugunda ni luma tuweri anigi le hawagu bai. Aba larinya gu Jesusu hon.
3: Ani isa egi ni huma ya.
0: Aba hichu gu murusu udiru sutilun, luma sirudu. Aba la nuguni, aba leigi ni hagibu gine, sun haguye. Larige aba larinya gu hon.
3: Le asusneru dubai no, ligie le mehe wagu bin narinya ga hon dame ha le huma gidina. Lagu lagunfle ruwa bala sun le buruwa yu bin nuagu titan li liburu Moisesi, titan ha liburu profeta gu, luma titan liburu togiri bon salumu.
0: Aba ti ladaru ni hasamina, Lugun faranda hamani lerenu bongiu, aba larinya gu hon.
3: Buruwa nyulinya luagu lunti la lome Kristo, aba lame lasaron lidage owe ni luagu luruwa weyu lunya la bagaridon. Lunti lagia la purishi hon lidan liri hon sungurigyo ubowagu, lunha sakri han lunha ferudu na wala hafigon. Lagume serenya apurishi haniligia uburugu gien Jerusalem, huguya gefentun luagu burikate ile. Nona habai sifiri sando, le frama se lubay nugu chibungi hon, italalinya lubayti, Rede humaya uburu Jerusalem, dari meheresi biruni ubafu luma gebungi yo le sielu bai.
0: Aba tila nguni Jesusu bongu di ilo yuburu gu, chilu betania. Aba lenyuru ni luhabu, aba labiniru ni. Sunti ya ni ala abiniranya, aba ladinyuru hawai, aba lanuguni wa sielu. Larige hahu durogu lun, aba hagiribu duharigon uburu gu Jerusalem, mahagunda. Suandati templu rugia nula, ichigo werigu ni lubungi. Huganu buiti lela buri habai huan luagu Jesusu. Kapitulu Aba.
18: Dale, lagume serube sun katei, ani halime ha dimure, ani luma yimbungi ule dimure ibe, ani bungi umeme dimure. Lida lubaiti lagume serube sun katei, luma yimbungi ugu chili dimure. Lida gien naduga yimbungi sun katei. Uwati ni kata adugu tile mama ladugu. Lige ichigu bai bagari lu sun katei. Ani ligia arungo gandag du bai hau gerige. Arungo gandag da ti lampu ligia lida luburi. Ani siyan lagi li luburi ga lampu ligia enye kush. Nyei nyei meha aba ugeri lo naha bungio giri ti huan. Le nyubi bai lu lichu gonfe luagu larungo ga. Lu gayara bai la hafinya no sun gerige lida agi. Mama huan le lu bai larungo gandag du hau gerige. Aba ugeri ligia le ona hobai lo la dimur hebala luago la nongonga. le abinya meti lampu tima ti le erugo gadag du bai hau sung gerigi au bau. Lida halime hau bau ani lau sung lida gela ladege bungi u bau. Masubu dinu hamuti u bau. Lagai ro yebe le abi. Gamalumu meresi biru hamuti lila na lagai. Ahi ti hong ha eresi biru bali afinya hage luago lulu muti u bafu hong unirahi yebaya la bungi. Nirahi bungi hage mama luago agora ho hama kei furu me guar grige o laula nugo da ba u gari nirahi habai bungi yo ladga ladg niya nirahi me leti dimure bai saligoti u gari me aba la bagari do wagana go ari ha wamali lu weiri go weiri go nile le res biru bai lumage bungi u guchini ladga ligela nire bai le abar goti le bimbi lau insi ni numa inarani adimure te hua luago abalania
19: aniha lenya hawago bai nadimure hu dale narinya go boy logulela ubaba inaranse huma weri gutima las gunau ladiga anihi halela meha nubarage gin
18: so wagiya ibiha du wasarago abiniru ni lida ge luweri dirisi ladiga lumage moisesi le resibiru aliluru du bungi aiti insieni luma inarani lida ge Jesu Kristu liabi. Uwagil ni aba arihiti bungi. Lire le aba rigubai le yarafa bai tun lanigi ligi arufu dubani idalia la. Aniha lania gubai huwa dabai hona ha huriyo ha Jerusalem na fadiri guhama ugani ya hada ge ladiga wagon levi algudai kate ingi la. Aba lania guhon furaa.
19: Mama au Kristu boy.
18: Aba eti hali guduni.
5: Tata buti, profeta Elia si buguya.
18: Lania gahon.
19: Uwa mama au.
18: Aba ya harinya gulo.
5: Buguya sa profeta ligira le luba iliabi.
18: Aba lania gulon.
19: Mama ginye au.
18: Aba ti harinya gulo.
5: Tata buti, mosu ti awanegu ni bona bagile honka auna habaliwa. Kagi gayara abai bania gulon guoguo.
18: Aba launa bunia lau meme dimuri lemeha nariye go bai profeta Isaías.
19: Au umala lile agua raba ili dan flas magaira wat. Darahu ma uma suruti luba liabu wabure.
18: Hanye do bai dimuri heluma huwa lani go hadamu ni fariseu. Aba ti hariye go lo.
5: Ahi ti mama lubai Kristu ni Eliasi ni profeta ligia kati wagu babadi saiha.
18: Aba lariye go hon.
19: Au Lauduna nabadise. Anihi aba ibidi ya tingu paganago. Liabu imba narigi. Wuguri ligia madina tina nilu hamuga na faraga duni tagiri galigaidi.
18: Sun kata ile lida kulasu le giri bai Betania la susere. Luege ubo le nyige lubai labucha weyu libiti duna horda. Le nye lubai labadise huwa. Laruga aba larihi huwa liabi Jesus oyara fadaina lu. Aba lariye gu hong lani gu.
19: Aniha mudunle launa habai buingi yo lu lagita lu ni hafika ungrigi. Luagu nyaha nadumure ha danle nariye gu boi. Lebi baba wagiri nari gie le wairi gu tisugu nao. Ladiga nihi ngalila meha nubaragi. Ni au ibidi yati meha wagiri ligia nu. Kama lumu abati sehad na lau duna lu hasubu diruni israelitin.
18: Ariye gati gie huwa.
19: Ariha numuti sifiri sandu kama aba unhu. Larai runsiye lugi, aba larara mugun labulu. Ibidi yeti yebe nun kata ila wugiri ligi. Arinya ga irugiti meha le auna ha balina abadi say halau duna nu. Dame le barihi larai ru sifiri sandu, aba me larara mugun labulu gu itaga wugiri. Ligi ya wugiri, ligi le abadi say abai lau sifiri sandu. Ariha na aliti gefen au luago, ligi ya la lirai buibu ingyo.
18: Laruga nyenye ye huwa hama bia hada ge laniku. Dale larihi bai huwa lasgun Jesusu aba lariye go
19: aniha mudun le lanu adiru bai buingio
18: aba haga buni bia lani huwa disciple go lariye go itar aba hafalaru ni Jesus aba ti la digira go Jesusu lari go kei larihi hafalaru ni aba laniye go hon
3: kahariya habai
18: aba hariye go lu
17: maestro Halia baganao.
18: Aba laniye go Jesusu hon.
3: Igau gu hari hei.
18: Aba hodi. Aba hari ini hali ella lagano. Aba has gurni libri weyu ligi ellum. Laduga keiburi helilla gadri rabamai ora ligi. Andresi le lamule Simon Fedulo ligi aba hada ye biya ha gaboni le larinya gubai hua aba hafaluni Jesus. Lubare giamu kate aba lidi Andresi alu hei Simon Fedulo le libuganya aba larinya gulu.
17: Dariwa mali Kristu.
18: Aba lanugu ni Andresi Simon le nihi lubai Jesus. Aba larinya guni Jesus Simon ligi bogu aba larinya gulu.
3: Simon bugu ya le liru Juan. Kwento sefa se babiri. Mini la iri le Feduru.
18: Laruga, aba larita gu Jesus lidi lobo gu Galilea. Aba ladura gu luma Felipe. Aba larinya gu lu.
3: Falaban.
18: Felipe ligia Bethsaidan. Lenye lubeginye lagana wa Andresi la usun Feduru. Abati lidi Felipe alua hei Natanaeli aba larinya gulu.
20: Ei, ari hawa mali gile wago bay laburu ha Moises tida liburu to lani na liluru dubungi. Le ginye wago bay haburu ha profeta. Jesusu le lira Jose le Nazaretna.
18: Aba larinya gu Natanaeli.
21: Ani hen funagi Nazaret na buiti.
18: Aba larinya gu Felipe lu.
20: Higabu bariha.
18: Dale larinya Jesus la yara fadu Natanaeli aba larinya go
3: anite aba la duga wa gun Israel le tima tima uati yego au lida
18: aba larinya go Natanaeli no
22: idaliangi aba subu diruni
18: aba larinya go Jesus lu
3: ariha no mutu bulubare ngelo go run Felipe bon dale tabu gnyanya di bulati di bu igo
18: aba ti larinya go Natanaeli lu
22: maestro buku ya lirau boy bungi Ugu ya haru ita bay Israelina.
18: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Pa fino bay no la dugar gu narinya gu bon. Lo agori hanani bu tabu ngati di buigo. Barihu bati kate wele muti mati loile.
18: Arinya gati gie Jesus.
3: Ni narin hau. Lo agori hu bay lan cielo darago. Anya hamelani bungi angeli gu amude hea luma arari hanau gien aule lira uguri.
8: San Juan, capítulo 3.
18: Nyenye aba wuguri lida geti adamu ni fariseu gu aba hada ge habuti guhurio giriti Nikodemu aba lidi Nikodemu ayanu haluma Yesusu gunyo aba laniye gulu
22: maestru subudi wa muti lagu bungi la ona habalibu arufu da havon ladiga uwa tini aba luganyara la larufu duni lubafu la useini kei badigine ahi uwa lubai bungi uluma
18: aba laniye gu Jesusu lu
3: Ninaru bau, lagune la magra ho yati, siati le belurun lidon la ruin hapungio.
18: Aba larinya gu Nikodemu lu.
22: Idal vage lagura homaya, aba wugiri weyali. Gayara ti funage le belurun ya turage irgun luguchu, lu ya tagura hani.
18: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Ninaru bau, lagule la magra ho ti lidagia tuna, luma lidagia sifiri sando, siati le belurun lidon la ruin hapungio. Le agora houbei hadage agubri go hagurigi banya itra linha ligabri keisi hagabri gurigi le agora houbei lidage sifiri sando itra linha ligabri keisi ligabri sifiri sando maweri da talu beiti banigi lagu naringo bu lagu luti laia hagora houni wa songurigi itra ke lafuno garaba le lenyenge lumuti la pusera agamba bei la muri ani ibidia ti bon halia gela liabi ni halion la lidi Itra hanyagi nyesunha agra hoba nyalida ke sifiri sando.
18: Aba yati larinya gu Nikodemu lu.
22: Ida lubasa kata ile.
18: Aba larinya gu Jesus lu.
3: Aba ome bu maestro Israel na buguya. Ibiti ti kata ile bon. Ninaru bau. La ule la wa subu dirube. Liga na wa dimure habai. Gefema gia luagu le ariha wa mali bai. Huwia fariseo gu. Mafinya tun luagu le warinya gu bai hon. Ahi mafinya hubai nu. Dale na dimure a hon luago buricate le lani na ubou, ite lubagi hafiano luago le lani na cielo. Uagil niaba amude riti cielo, lari niaba larari no nyenge luga yara la gefen lan luago, no itigia aule lira uaguri. Ite rakeme ha linyuru no Moises iti yawa hever luago webe lida afulaso magaira wati, lunga salbaro balan sunha arihit ya tuwago, itralinyagin ni inruwa balan luwago guruwa, lunsun lale afinyuriti nuwago, meferi dunu hamamuga, kabagari rugu hamamuga aba ibagari le magumuchaditi.
18: Aba la sigiru Jesus wariyaga.
3: La duga wairiti hisinya guligi haubogu banya lubungiyo, dari lun louna hani lirag le aban riguti. Lun louwe luwago hafigon, lunsun la hafinyuriti luwago, meferi dunu hamamuga. Kabagari rigu hamamuga aba ibagari le magumuchaditi. Mauna halu muti bungi lirau ubogu lulichi muhadunu gurigia. Launa hani lunha salbaru ha ubogu banya luwago. Le afinya ti luwago, masia dirumwati. Ahi le mafinya ti, siyadi wali laduga mafinya la luwago lirau bungi le abanriguti. Ha mafinya banya, siyadi wanya, laduga dambuga le liyabipe ilaruko nga ubogu lunarugo gadagudu la ubogu. Hime iti mahamuti lila na ubogu, luburi ga sugulau larugonga. Laduga kati la uribati hatagu bai. Sonha duga banya kati uribati, iere guti larugonga hong, aba hadisatun loi larugonga ligia. Loi la subudirunu wa kati uribati leha duga bai. Ha duga bali lugunda bungiyo, inseti hong lun lita hama larugonga lun larihino lagu haruma la leha duga bai, lau lubafu bungiyo.
18: Lari yesun kati le, apalidi Jesus hao, lani disipulugu, fudeo. Aba lerederu atiri da nyen abadise nyen yegi hua abadise helida flasu le giribe eno jarafalu salim natiga nyen yela sarago duna aba buriti hayabingwa grigia aba abadise iru dubarege la deru hua la sutere da sun kateile abati haguma senu hadange lani gu hua asigene luma aba huri ulagu igaburi le lani na arumani abati hodi aniye galu hua.
17: Ariha basa maestro, ugeri le buga buma bay, luagu obu le nyinge lubay labou cheveyu libiti duna hordan. Ligira le meha uwagu bay badimur hewon, gweto labadi sanye grigia aniha falaru nye sungrigi.
18: Aba laniye gu huwa hon,
19: sinyati la resbirun grigia ni kata ahi mama lubay lichu gubwinki ulun. Kagamba humuti lubay gya nariye gu hun furangu, logu mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Sinyati la resi birungrigia ni kata ahi mama luboye lichu gubwingi ulun. Agamba humuti luboyegia nariye gumhun furangu. Logo mama la au Kristu. Logo aula aban le una hobo iluba. Lida amba marie, adari taubo iladari. Leti lumada adari le nye ibu agambu. Wiri tilibunda la ulagambu ni ladimureha. Itara ninyo ginyati dayari halini gunda ngueto. Ligia lunti la wari gudunti ma, au lun nuna budunti ma. Esusu, le nyingu iba isia lugien, au genyum sun gregi. Ahi le ubo waguna, lere gunye lani na ubo ufura andala, ani luago layano. Ahi le nyingu iba isia lugien, au genyum sun gregi. Luago ginye le ariha lalibwe, luma le agamba lalibwe la dimure. Gama lumo, mi betinya afinye ruti luago le larinyegu. Ahintile afinyeruti la choru bwe logu inari ni la le la rinyo kubi buingi. Le launa habai buingi yo, le reru buingi yo la dimure habai. La duga, mebe hati lichu kuni buingi yo la ni sifiri ilu. Hinsi hati le reru buingi ulu, ruha liginye ubafu ulu logu sunkate. Le afinye bwe logu le reru buingi yo, kabagari ti le magumu chadi. Ahin le maha bwe la finyeru logu le reru buingi yo, mabagari bwe libe ibagari ligi ani mebelu bwe siyelu. Labur harug ba liganyu buingi ulwagu.
8: San Juan, capítulo 4.
18: Abahagambo fariseo gulo gibit mahama lani guhesusu sigaw lani guhua. Aba gibit mahama grigia nyibu ite lu. Lu, habadi seiru. Lausung mama la, Jesusu, abadi seihabai. Lani gu abadi seihabai. Dale, la subu dirumbali Jesusu kateile. Aba lafuridung. Udea gini lu lagiri budu Galileo. Lasi gribati lobo uge Samaria lida waya suligi. Itra liati la chilira lido aba flasu Samaria giri ti sikar. Jarafa lu muole meha ligiri bi Jacobu lu Jose le lira. Nyenye fusu le umbe haguara lufusu Jacobu. Kiti buchala luagu Jesus waibuga aba lanyuru la rufusu ligi. Kaiburi amidiri gora ligi. Abati tiabi abawuri Samaria na dabure dun na lidage fusule. Aba lania ku Jesus tu.
13: Rugo morus un dona no.
18: Anyangra ti bugalani disipulu go agai hegi ni buruk. Abati tarinya guburi samari na tolu Jesus.
2: Ida lagi bamuni ha bai duna numa lari ge huri ba. Nuge samarian. Misi awati ga huri hong wa hama samarian.
18: Aba lania ku Jesus tu.
13: Luhamuga subuti bani deva ni le lichu bai bungiu. Subuti bai hamuga kati lale amuri ha bai duna buma. Bamuri yang hanya hamuga numa, apa hamuga ni cikong apa luhu jadi dunia legaya rati li cikong ibagari bon bon.
18: Apa taninya gulu?
6: Ua gubai tika bala au badabur dunia ani hulili tifusule. Ida lubati bicikong ni luhu jadi dunia ligian nu. Hakau le meha wagucha igiru balin fusule bon. Gurati meha dunia lidage hausun lirahnya hama lini bafago. Wairi guti bufunage sugi lau hakau.
18: Aba lariye gu Jesus tu.
13: Sonha atu tinha lida agia duna le amagra buda yaba. Ahile atu tinha lida agia duna le nichugu bai. Masandi rin dugi yali me magra bua. La duga duna le lubei nichugu ni lun. Gesen sebe lida lu lichugu I bagari magumu chatiti lun.
18: Aba tariye gu lun.
6: Ruba iduna ligenu, masandi rudigi ya namu ga magrebu, miabi nuguya meyafusuru ga dabura duna.
18: Aba lariye gu Jesus tu.
13: Baiba ogei bumari, aba mebiabi.
18: Aba taniye gu lu.
6: Mamaritin.
18: Aba ti lariye gu Jesus tu.
13: Binaru lagu bariye gu lagu mamariba, ladiga sengi hanya ugunia umati ya baganawa. Ani mama bumari le umabu ibaganawa weto, inaru ni le bariye gu bai.
18: Da tagabu bali uri to katile abataniya gulu
6: afinyet na lagu profeta ba wagicha guha samariana hudugu atiame halu bungi uja luagu wibu ligit ahen hugu ya huriyu arinya katun luagu Jerusalem la fulasu le lumbe nye la wahuduragua lumbungi
18: abalarinya gu Jesusu tu
13: afinye banu Lagu anita bila dalu hahu dragon lu bungiu, minti ga hugu ya lagu wubu ligita ni hidi Jerusalem. Hugu ya Samaria na, ibiti yati hun kalau hahu dragoa. Ahi wagia, subudi wa muti kalau wahu dragoa, la deka hada agi huri juli abi asal baroni. La chiluru ba ora, ani aniha ora ligia, lu lahu dragoa bala lu bungiu lau sifiri lu mayinarini. La deka itera linya la busiru ugu chili, lu lahu dragoa lu, sifiri bungi. Ani hau duraguban yalun, luti hadugni lausun hani sifiri luma hanaran.
18: Aba taniye gulun.
6: Subudi tinun luagu liabi bala Kristu. Dame ti liabi, lafura guagu du bai sun kata yvon.
18: Aba lariye gu Jesus tu.
13: Au Kristu bai, lememe ayanu ha bai buma.
18: Ligeti hachilu nilani disipulu. Aba tawiri duhani gilau hadari nu Jesus adimur hatuma aba wuri. Uwati niyaba gani gitilu lali gudaha kalna tabuserubai o kalna wagu layanu hatuma. Abati tigiru ni uri tugia taga itna abatidi uburugu oga ya grigia. Abatarinya gu hon.
6: Higo guhari haba eyeri arinya gutisun kata ile aduga nali bainu. Mama dugu funasa ligia Kristu bai.
18: Abati hodi wa uburugu gelu lenyihi lubai Jesus. Anya hati buga disipulu gu, ayumuru gu lu Jesus lu leigi. Laniya ga hon.
13: Ani aba eigi ni numale ibidi yati hon.
18: Aba ti haguma seru disipulu gu, alg da gua hama gua, aba haniya gu.
7: Mafu na sabaru hi eigi ni lu.
18: Aba laniya gu Jesus hon.
13: Nadugu ni lugunda leona habali na, lumandagumu chini luwadi gumari, ligia neigi bai. Hugu ya ariya gatun, mege iki ligadir hati luba luba hani. Ain aw narin hare hon ari ha humai nad lidani hale la loba hon rasibi lali aluba hati la fair waha ani aluba hale in lani na ibagari magum chaditi wetoti dando abu naguti ke aluba hati gunda gwati lida aba ke lubai be larinya wago amule abu nagubai amule aluba habai ona hanadu aluba hale nyi lubai mabu nagun huma amuna dagmi banya Ani huguya aluba habali lebegi hawadi gimare.
18: Saragu hanya lila na fulasu ligia lelani Samaria finye rutia luago Jesus lau taniye gu uri tuguye hon luago aniye galani sunle adiga tali bai tu. Dati le hachili rubai samariana, le nyi lubai hesusu, aba hayumuro gunu, lu lere denu ham. Aba lere denu biyawe yunye. Aba ya hafinye no saragu grigia dale hagabu bali le lariye gubai. Aba ti hariye gutu uri tuguya.
9: Mama regale logo le bariye gubai mumo fiya.
1: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
9: Ani subuti

0: Lani go ma ubo. Hinsia tun hamuga hong rigi halani go bo ke hinsi hani go hong. Anua da no mutun hada ge halani go ubo. Ligia hiere go be lu ubo la duga mama dun la ubo wagun. Harita go huma laule na ingu be hong. Ua ti musu ingu ti loi liubu diri. Ahe eba ha mana lubei. Eba ha badu ginye. Ahe ginye ti gagamba di ha be lu na rufu daha. Gagamba di banyagi hong. Adugu be soon le hong noigi. La tre bidi la le ona habali na hu. Lu hamuga me hamia bi na dimure hong, ma dunu ti hamuga lau hafigon. Ai ngue toga dunu hin lau hafigon. Ha yere ha buba nyu nu, yere go tigi nu gu chi hong. Ma dunu banya yebe, lu hamuga ma dugu na ni ka tele u gile dugu ti hagana go. Ngue to, ari ha mal buri ka ti ligi ya ane lau sun lira, yere go gid na hong, yere go gi nu gu chi hong. Kamalumo, La susa na dobe le la dega lunti la lagun fliru ti muli le buru wanyu be lidan haluru du. Aba niyere gudu hon me buru. Dame liabi sifiri sandu le lube lidera gunu. Sifiri le lani na inarini le lube nouna hani luago lobet na nuguchi. Ligia ba diumere lagu nufule sen. Uguya ha diumere bagine lagu nufule sen. La dega numa ya dun la luma gen furumia titan.
1: San Juan, capítulo 16.
0: Nani e gunyum burikati le hon lumon e la hafinya no ago. Habuka gu badun ti da gen haligi lisi. Uri ba bai da hon, darime lun ahon la lafara gwa furume gwar gurigi ya hilagu bai. La rita gu bal luago le seri vidunya la lubungi la u lira. Hadugu bai lira la duga ibidi ya gili la nugu chin hon, ibidi ya nugu ya hon. Nani e gunyum le hon, lun dame la la chiluru dan ligi ya, lun harita gong lago ariaga nali la meha hon. Maria ko numuti meha le hon luma gen binaru, la dika meha huma nya dina la. Ahi ti gwen to, nebu ga lumu le una habalina, ani malu gudu lumuti na ni aba hita gen hali yon badina la. Hiru ru guton lagu nane go ni kate le buri hon. Enaru ni nane go bui hon. Buiti mati hon lu nidi, la dika hana midi, miyami bai sifiri sandu humo lu litara gono. Ani ahana nyudu, no una habai. Dame liabi, la rufu tu bai kala aga figo mbanya. Kala maduru banya, luma kala lagusa ragudu banya bungi. La ruhu tu bai hon lagu ga figon hama lau mafinye hama nuago. La sobu diragu tu bai hon, lagu maduru hama. La ruhu duni hon, lagu nidi bala le nyihi lubai nugu chi dame le nigiru no. Liju guba fe hon lagu lagusa ragudu banya bungi. La duga siyadi wali la mafia, le agumati habai lida uba ule. Gibe gili luti narigu ni hon gama lumo, hansi rubai kufona da gweto. Kamalumo dame liabi sifiri sando le lani na inarini. La ruta habai son inarini hon. La dega matimu ni habai luago lani lungua. Le lagambu bai ligia balariaga. La sobu diragu du bai kati leburi lumbi la susara don hon. Lichi gubo weiri guni no. La dega leresi biruba lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Son le luma bai nuguchi nani ginye. Ligia na inye gubo bai luago leresi biruba la sifiri sando lita angi le nani. Aba me la sobu diragu du ni hon. Murusu da larigen le marihin humadi na me. Murusu ya me da larigen aba ya me harihin na. La tiga neibu ga le nyihin lubay nugushi.
2: Aba ti hal gida gong hada ge lani Jesus disipulu gu hama gwa. Aba harinya gong.
3: Kasa mini lale. La ularinya guvon. Murusu da larigen le marihin humadi na me. Murusu ya me da larigen aba ya me ya harihin. La tiga neibu ga le nyihin lubay nugushi. Kamini lan lau, murusu dalari gen le, uoti gufaranda wa manin, kala wagu la dimreha.
2: Aba la subudiruni Jesusu luagu busei hama hali gudaguni, aba la niya gu hon.
0: Anya getina hon, luagu murusu la dalari gen le marihin humadina me. Murusu ya lame dalari gen, aba ya lame harihinina. Ligele wagu bai hali gudagua humagua. Ninaru hau, luagu hayahu wa bala, hiru wa hugia me. Ahanya tigurigi ya ha lani na ubole hagunda aruba. Lau sun lira, ibi ni hiru huma, la sansira kubahiru lu ugunda nime. Dan le tagra hala aba wuri, sufri tu la duga chiluha la torate. Larigen lagra hon irahu, marita gong haro lagu gariti, la duga ugunda nile ta sandro bai lagu agra haro la aba irahu ubowu. Itra linyagin, ugu ya hiru tu weto, nariha ya badun, Aba meta buincho hanigi lau ugundani. Aba ugundani le ubi gayara ti lagidaru ni huwe. Lida mewe yu ligia, malo gudun homadi na me lagu nikata. Ni naran hau, lagu lichi gome la nugu chin son le hamuri ha le da niri luma hon. Su lu lumo da le, mamuri hagi dun nikata le da niri. Hamuri ha, aba me hibihi, bui hamamu ga lau ugundani. Aniye ga nali burikati le hon lau hemplu. Ani te bai da lo matibre ha hadi na la me hon lau hemplu. Aba me natimre ha furango hon lagu bungi uguchili. Ita me vei ligia, hamuri ha balida niri. Baniya gutina lagu na yumro gubala lu nugu chin huago. La duga ligia guanari gu hinsia ton lo. Hinsia ton lo la duga hinsia na hun. Afinya dungi lagu lumage la bungi u niabi. Lumage bungi ugu chile na frida, aba niabi ya ubo wagu. Weto, nigra li ubo ule, nebo ya lumu nugu chi.
2: Aba haria gulani disipulu gu.
3: Anati ngwento, baduman haya frango. Mayusu nunga hemplu. Ariha omali gwento, luagu subudi la sunkata ibu. Mon la balgdu, luagu ni kata, la duga subudi banin harita gungirigya. Luagu lira wafinyera, luagu lumange la bungi ubiabi.
2: Aba laria gu Jesusu hon.
0: Afinya dunti gwento, anite le ora ani gwento gwento. Dame leha chagara gung sun huguye, kala aba luege loubadina. Aba mehigiru nina nabu guwa. La usun mama la nabu wanyadina, la daga nihi nugu chinoma. Tania go bali isun le hon, lo hadari ron tarangi le lida hafiya ron nuago. Hasufri rubo ubawago. Kama lumo nganigi huma, ganya inali ubawo.
1: San Juan, capítulo 17.
2: Larige laniago ni Jesus usun kate ile, aba larige cielo, aba laniago.
0: Nugu chin, siluja ni dani. Rubo weirigu ni lubirau. Rulamu kaginye birau weirigu ni bon. Ruha dibu ubafu lubirau hawagu sungurigia. Lulichigu ibagari magumu cha diti honha bichi gubanya lun. Aniha lebu na bai ibagari le magumu cha diti. Luha subdiru ni bubugia le bungi amarigute. Le inari uniti. Luma luha subdiru nina au Jesu Kristo le bona habai. Ruha dina uweirigu ni bun ya ubogu. Kumuna ginye le wagu bebona hana. Wetoti nuguchi. Rube uweirigu ni le meme meha nani bebuma lubarege meha nyi la ubou. Subuti kuta nali honha basaga rubanya. Litage ubou lubichigu ni anu katabula. Bane gu meha ababichigu ni anu. Ani nyudu tia la ule bubaybay. Weto. Subuti hamali lagu son la le bichigu beinu buma gye la liabi. Runa li uganu le bichi gubu inu hon ani resibi hamuti. Ani subudi hamali, luago inari ni la luago buma gye la niabi. Afinya nyaginye luago bugia la au na habalini. Ajumura watu na buu hawago. Majumura guti na hawago lani gu ubo. Na yumura gu hawago ha bichi gubu yanu. Ladiga bani hama. Sun le nani, bani. Le bani, nani. Ani ari huwati nuwiri gu hadan. Au merede dina ubowogu. Ahin hagia herede ruba. Au neibuga bumon. Nugu chin sanduti. Goni gibanya habichi ubanya nu lau bubafu. Lulida hama aba le tima timati kei au buma. Dame hale hama na ubowogu. Goni gunumuti ya mea habichi ubanya nu lau bubafu. Meferi diruti na niaba hata agia. Luediga leme haferi di halibay. Lulagunfli nule buruwa nyubaiti da bereru. Weto. Neibu ka liyehi mbubayi. Lwa wanaha wala ubawago ariya ganomuti burikati le lon habuinsu lau ugunda ni meme le nuagubayi. Runa libereron hon, aba hayere gudun lo ubawu. Dadega mama hama lanigu ubawu itera keisi mama na lanigu ubawu. Mamori ya hati na bumba lo basagaru niya ubawago gine. Mamori ya habumba lo bawunigiru niya loi uribani. Itera kei mama na lani ubawu le mama gine lani ubawu hagie. Derebe kwa kuta banya hongu wabon la ulubafu berenu le inari nipayi. Keibona hani na hadon lani gu ubao lau uganu wa lani na asalbaru ni. Itara ginye nona hani hadon lani gu ubao. Ani derebe kwa ati na nungu wabon hawagu. Lungi ya hedere garagun hongu wabon le tima tima ati. Mamari kunyi hawagu na muri habuma. Amuri ya tinagi ya hawagu halumba ya hafinya ronuagu dame le hagabu ni uganu hamagi. Amoni ya tinabuma lulita hama aba sun hagia. Lung aba meme hama wama kei au buma. Buguya numa lulita hama aba buidu buidu. lon la finyero u bo luago bo na hana. Rona li uweri uni leme me biju be nu hon. Lon aba meme hama ke aba meme wama au buma. Au hada, bugu ya nida, lon hayabi lon aba meme banyala buidu buidu. Subu di lamuri u bo la u bo na hala au. Ani hisi hama bon sarago ke nisi bon. Nuguchi, bugu ya ichi gubali ya no. Pusenet na lon numa banyala le nye inumote. Lon harihi ni uweri guni le bichu ube inu. La dega hisi ya kubanya di nabuan lubare gen la dega no ubau. Nungu jini rishago ati. Ibini ya tibahon lila na ubau. Kama lumu, subu di tibu no. Subu di hamali gini uguni ya halwa gubona hala au. Subu di gada nali hon kata bula. Ani asogu di raguda meme badibu. Lon nye la hisi ya ni le buwagu ube inu hada. Lo ginye nyayna hada.
1: San Juan, capítulo 18.
2: La rigelaría con Jesús, Cataile, Abalafri do Haulani discípulo Gulun Houdin, do Bafro Gudunale, Cedron. Nyen yaba flaso lebri nyen lubei, Tidibu Olivo. Nyen lubei lebelo Jesús, Haulani discípulo Gu. Subudi lumutiquinhe, Judas y le, Alugru Bani Jesús, flaso ligue. La de Gaonda Raguanya, Ali Jesús, Nyen Hamalani discípulo. Abalubai di la chilu no Judas nyehi au sarago sudarago hona habu tigu fadiri gu hama fariseu. Gare matatia bari na gien lampu luma tochi. Ke subudi la lila. Jesus le lume la susere dulu. Abalafri du. Abalania gu hon.
0: Kahalo habai.
2: Abahania gu lo.
4: Walu haye Jesus le Nazaretna.
2: La niya ga Jesus hon.
0: Au Jesus le halo habai.
2: Nyehi ti Judasi le dere girubani hama. Da la niña con Jesús hon, la obligué la le halo habay, abajo di hari gon, abajo hay guadu. Abay la niña con Jesús hon.
0: Ka halo habay.
2: Abajo niña con lo.
4: Walo hay en Jesús le Nazaret.
2: Abati la niña con Jesús hon.
0: A niña gadina tiye hon, luago aula, ahin aulu bay halo habay, higi de humanya halo haudi.
2: Jesús te redu bay lira, lo lago fale no le la niña con Jesús guanal.
5: Me feidi.
2: Aba de la sagra no Simón Fedro le feinte. Aba libro no le rige aba lumuso fadri le iotima abegiri de mi maluco. Aba la niego Jesús no Fedro.
0: Dabon be feinte tarigon. Ahen rula le lube nubuchi uni en gifite le nu. Mo le muti funagi anatuni.
2: Aba de hanigan y sudarago. Gumada hama sudara ni guriu. Jesús wadar. Aba hari gudani, lari gien aba hanugun ni lubiun anasi. Anasi ligi ya leme damuru gaifas. Fadri le inyu timabay lida irumu ligi. Gaifas ligi ya leme memeha. Ariya gubay hon huri yu luagu. Bui timala hon luun lowe aba ugeri hawagu sungurigi. Aba lidi Simon Fedru luma amu disipulu lari gi Jesus. Kiti subudi lani, Fadri le inyu timabay disipulu ligi ya. Aba lebelu nun luma Jesusu idon tiburiru luma fadi. Aiti Fedru, aba lerederu bogu di lubadu bena. Ligia lafri dumbe disipulu ligia adimune hatuma pa undi girubani bena lun debela guduni Fedru. Aba di tali guduni undi girutu bena Fedru.
6: Ma buguya aba hadagen lani girigi ele disipulu gu?
2: Naringa Fedru.
3: Mamau.
2: Iti diliga lubai. Aba hafro go musu hama sudarago wat. Rana hanyati nye abacharagwa. Nye nye ge Fedru hama abacharagwa larigirigu wat. Aba lagume siru fadri le inyu timabu ya aligida guwe Jesusu kata ya lani gu mwe disipulu. Kata ila gine larufu da habay. Larinye ga Jesusu lo.
0: Bawu kiti na dumre haligibu ge songu bawu. Songu adan narufu da hatida ligili si luma templu rugo le inye lubay hondaragwa songu huriye. Madung kita nak lubai tini kata ramu dah guar. Kau aku awal bayi balik dah. Alik dah bayi hakam bu balik na. Agi alarinya gele, wau bayi nadiu mereh hong. Subuh di hamu tilen nariya gu bayi hong.
2: Dah alarinya gu balik Yesus kata ille. Abal lihat dia bahada ke suda raguha. Tani na templu. Abal lagai uha ligi bohong. Abal alarinya gu lo.
3: Itar alarinya sabun nubuni fadri le inyut ma bui.
2: Alarinya gu Yesus lo.
0: Ahi alarinya gu nubai uri bate. Alarinya gu bayi halinya nyilal luri ba. Ahin tibuitu lubai le nariya gubai, kagi ya uwagu bagayu wa hanuwagu.
2: Apa di luna ni nasi geragu nunggai fas. Fadil leh ini tima bayi di dalam rumah lagi. Suhti dale, ane aku buka fedur apa cara gulari giri kuat. Apa hari aku lu?
7: Masa buki apa hada ye lani giri ye le disipulu gu?
2: Apa laye aku fedur apa lani aku?
3: Mama aku.
2: Apa di lal gitu ni apa hada ye lumus ni fadil leh ini tima bayi. Apa liduh leh libu gu bayi fedur hari gay.
8: Maaf nge ari anu muti bulu mali dan flas sulle burinya ilu bayi tidi boliu.
2: Apa ya leye dengan Fedor? Lida orang lagi apa layu guru hagai? Apa tiangan Yesus sulu bagi gay fasil lulu biang gumada? Aruka dina liati, mebelu ti huriu palasi rugu loi haviye tu. Sinyal megada lani ya adine ni lelani na bi resefurun. Lagi ya lafri tu bayi pilaku lono ladi moneha ham. Apa lani ya guhong?
3: Tasa liduru bagi gale hum.
2: Apa hari ya gulu?
3: Luhamuga madu gula uri bani, medere geru wamuti amuga bung.
2: Aba tilani aku pilat tuh.
3: Baru hulu, aku sedang terhumai kay lani aku ni hilu tu guanaru.
2: Hari ni aku huri ulu.
9: Wagi a huri yu, mari cati walno wasiya dirunia ba grigia lun longwe.
2: Itar liya lagu fliru, le lani aku be Yesus ulu ida lu balan longwe. Aba ya lebelu ru pilat tu palasi ugu. Aba lagu anu lu Yesus. Aba lani aku ulu.
3: Pukulnya saharu itu bayi huriu.
2: Apa lari aku Yesus sunu?
0: Luagu bani bungwa balik dah luagu lira, odi ladega hari aku ni amu bunu aku.
2: Lari aku pilat sunu.
3: Huriu fna giau, binasiu gu hama habatu gu fadri gu, hagi ada lagi balik bunu. Kaje biduru bayi.
2: Apa ti lari aku Yesus sunu?
0: Mama lani na ubole na ruiha, luhamuga itrani allah. Agen tengonya hamuga nani gu lume dera geruni wana hon lurdu gu huriu. Mama jana na ruiha.
2: Apa ti lari aku pilat sunu?
3: Guru elu bayi tipu kuya.
2: Lari aku Yesus sunu.
0: Bugi lari aku belu aku uru ina. Lule nagraho. Lule niabi lidong ubole. Lule lari aku nile inar nibe. Zonha agamba di banyak lule inar ni agamba hamuti lule lari aku.
2: Lari aku pilat sunu.
3: Kata itu inar nibe.
2: Lari aku ladang ni pilat. Walau kita hani le. Apa elafri dua dimu yang hamahuri. Apa lari aku home.
3: Madar itu nani murus turu logo begini le. Kehecu huma lu nigra gitu abadan riti hong lida fedule luai ruai sefruni. Husain tu lu nigra gitu ni Yesus le haru itu huriu.
2: Aba ya hagu ara gosong hagi.
10: Nigra gitu bayi le. Barawas la bigra gitu.
2: Barawas ligi ya. Aba hiberti.
1: San Juan, capítulo 19.
2: Aba ti lanig ni pilatu Yesusu. Aba lona ha abai cagre. Aba hichu gusudara aba ridi laut hiyo lablu Yesus. Aba hadar guag dani tau aba dagu kolor guch. Da meme jarafanya lubadu ariye gaina.
3: Rui kapagari la haru ite huri.
2: Aba hagayu ha ligi bogo. Aba yati lafri nu pilatu aba laniya gu hon huri.
3: Nasagara liyahu. Luhasub duroni logu madare na duro luagu.
2: Aba lafri du Yesus lauri di laut hiyo lablu. Tahu ladang ragu kolor guc. Apa ti lari aku pilat tu hong?
3: Aniha wakiri lagi ya.
2: Dah hari ini balik apa ti ku fadri ku harus susu daragu. Aba aku meseru aku ara.
10: Dagu belang guru. Dagu belang guru.
2: Lari aku pilat tu hong.
3: Baru kemeiti. Dagu aku melaku guru. Ladang aku madarit nani murus duduru luagu.
2: Aba hari aku huri ulu.
0: Wagi galuru dutiwa ani segun waluru dunu tilome la dega larinya guluogu alogulire la bungi
2: da lagambu bani pilatule aba timala nofududu aba elebelunu palasi rugu aba laniya gunu Yesus
3: haliena sabuguya
2: mona bu Yesus nikat aba laniya gu pilatulu
3: mona bu bumutna sa bidat sabun logo gabafuna lu nigira gudni bu gabafu au lu nadara gogudni bu logo guruwa.
2: Lari aga Yesus sulu.
0: Uwati hamuga ni muruso ubafu buma nuagu lu hamuga micho lani bungi ubon. Ligia weri ti malubi lifigon le edere aga rubali na bun sugu bau.
2: Numuge ora ligia, aba lalugu pilatu idaluba la ligira gaduni Yesus. Aba haguwa ragu huri ulu.
9: Ahim bigira gada, mama buguya lumada uruwa i romana. Furumi aguari gile aninya guti luogo lagu uruwa ila lagani uruwa i romana.
2: Ta lagabu bali pilatu lira. Aba lona asagari Yesusu. Aba lanyuru lagu halu le. Aku seragile. ubaru leo beharinya ga dubu ga bata ali da herenu hurir da midheli le abave lubalu ei resefuruni aba lania go pilatu hon hurir
11: aniha huru waita
2: aba hagora go
12: ilala aha ilala da go bela uru
13: da go bela da go bela da go
2: ilala lania ga pilatu hon
11: Você é tufo na guerra, nada lá com o guru, até logo guru.
2: Aria garrapa de cofadri golo.
9: Marua e tatio amo lua e uru e romana.
2: Laulira, aba ledera geruni pilato hon nu. Ladra wagon logo guru. Aba hanagani. Aba de lafri de susu. Barina le luguru a luli de lido fulasule ubei. Aria galo fulasun lab ugubu. Golu gotali da herenu huri. Nhei hadra guei logo guru. Dago hage bia ugunya uwaralum aba loge ka lo aba lo na pila tu ichi gaguda aba abur honi lwagu guruwa dari ganye
8: Jesus Nazaret na aruite huri
2: sarago hay ha dage huri wali hati abur honi ligi madiga flasule nyi lubai adara go Jesus lwagu guruwa madis tu buru ani lida hebreo griye guluma latin daburidu Lagi hari yang gubai, habu tu kuafat dini, huri lu pilato.
9: Ma buru daba nyai, haru waite huri. Buruba, le hari yang gubai lagu haru waite lah huri.
2: Awal lagi yang gubilato hong,
11: le buru nali bayi, buru nali.
2: Lari ye hadra guni sudara gu Yesus lagu guruwa. Aba handu gu nuladu ragu. Aba handu gu gadiru fani titau. Aba fani tinu kada sudar. Aba gien handu gu nu lisimisi. Ki mau cawagun tu bayi. Aba argunyo fiesu ingi lu unabu Aba haria gusudaragu amago
8: Mahari itagua wamo Aure wama tuogo Haria wama amuga gaba la aganyi iru
2: Itera niya lagunfuli nule tania gubilene nubungi
14: Fari wa hafuku na dagara gukana Akure hafuya tuwaku nisimisi gaba la aganyi
2: Itera niya nubaiti hadugu ni sudari Nyenyo lugu chesusu yarafa luguruwa tumatamuleni Maria Tolumari Clofosi, como Maria Magdalena. Na larinha para o Jesus Lugucho, rara lupa do discípulo Lé. Isso é bem no Sarago, aba larinha com o Tom Lugucho.
0: Lugucho. Aniha. Birago.
2: Aba larinha com o discípulo.
0: Anuha. Lugucho.
2: Lama que ora ligia, aba larinha se virou no discípulo Ligia Lugucho. Lari Jesus Cate Lé. Esse budilani Jesus logo gufle lila sunle no be ladgni logo salbaru aba lariye go no la gufle ru le tariye go be lene no bunya
0: magara bu hadina
2: nyenya ba fudu taw diwe garuhit aba hadidra go dura ba mudu sitina diwe tuguya aba hichu guni logo aba bebe aba hichu ni logo liom aba latu no Jesus diwe garuhit tuguya aba lariye go
0: gufle ha Kata.
2: Aba labulu jago, aba longe. Wei ligia, aba wei lubal wei resefuruni. Mabuse rute tihuri yulu, lelede nuhagu bugirige luagu guru alida wei riemera aguni. Ladiga wei ti wei ligia. Ligi hamuni ya haba luma pilatu, lu luna ha ahala hei hayada ha dawa gonyi banya luagu guruwa, lugie lagida nu hagu bunyegi. Aba dihodi sudaragu, Aba hala chuni liyada furumeti ugari hadangi ha Dawa go ibaya logu guruwa uwara luma Yesus Lari gie Aba hala chuni liyada leaba Dale hayara fadubay Lu Yesusu Aba harihi logu hilali la Ligia mahala chuni hamali lubay liyada Aba liyabi aba sudara Aba liminu ni Yesus lobo wagun tau aba efen Aba lafridu hita luma duna nyengi Meyarihu balile Ligia bahuda gubani Ani ania galumuti inarun. Subudi lumuti lagu ania galani inarun ilungiye hafinyer. Laduga lasusera dubai burikate ile nu lagu fulen ule tania gubelerenu bungi.
14: Mahala chuma bay niya ba abu wagu.
2: Ania katikia tida lerenu bungi u.
14: Hariku bay le kimi lagu bay.
2: Lari gesung kate ile nyanyi aba wugiri ari metena giri tihose. Falalmu di meh ugeri ligia Yesus. Lausu aram da guar gilna ladugai. Ladugai lanufu de hawai huri. Aba lamuri hani lugu bu Yesus luma pilatu. Aba lichi gunilo. Aba lanengu ni Jose lugu bu Jesus. Aba gien leabi Nicodemo, le mehanyidu bai ayanu haluma Jesus kuño, aba leabi lau saragu ibiñe. Aba tehanengu ni Jose loma Nicodemo, lugu bu Jesus. Aba hauburu ni tau gamisa to tuwa gotu lau ibiñe ligia sagu hagaburi huri luba habunaha. Nyanyi aba fuluri aga ilida fulasu le nyanyi lubai hadara gue Jesus luagu gurua lida ti fulasu ligia nyanyi aba umuha iseri le maisurungil nyihi hichi gai lugu bu Jesus naduga jarafala umuha ligia naduga ginye lagu mesera labuga lue yuri ameraguni.
1: San Juan capítulo 20.
2: Bei dimasu Lubalaruga dale buri gagili, abatidi Maria Magdalena arihe umuha. Data chili rubanyi, wali dubu leli da umuha nye. Abatidi eba gwena, lenyi wabai, au luma Simon Federu. Abatania gumo.
15: Bari hama Jesus li dagel umuha. Hali ufunasa hichi gai.
2: Abati wafridu, abawodi luagu umuha. Uwara wodi biyangu wagia eba gwena. Poreset na lui Federu, aba na chile rafurume luagu umuha. Aba nele mchuari hanyehi, gamisa rgunyo nari hanyehi, mebelutini. Larigi aba la chile Simon Federu, aba lebelu nulido umuha. Gamisa toa ubo, lagira waguwa Jesusu, tugea rgunyo gine lari hanyehi. Gamisa ti toa ubo loburo ugo lichigu Jesusu, mama lida yu aba tumaburi toa ubo lagira waguwa. Hauburo kutia tabugu. Aba get nebeluru, aba narihi nile asusere dubai. Aba nafinyeru lagu sarari la Jesus lida geoweni. Ligi aliti gufuna danani le taninye gubelene rubungi lagu lasa rubala Jesus lida geoweni. Aba ti wagiri budu wabiyo. Ahoti Maria, aba terede nubogu de Yahua, lubaduru muho. Sun, anuhala Yahua, aba tele mucho ariha lido umuho. Aba tarihi biya angeligu harutu hadagragu. Nyu lenye lubaibuga lugu bu Jesus. Aba lichigu gie, aba lugudi gie. Aba harie gu angeligu hagie tu.
3: Kawagu ba Yahua.
2: Tarihi gahon.
15: Baruha manaburema. Bide tinu hale lahichigu.
2: Kei tarihi gu itara, aba tadigiragu, aba tarihi ni Jesus wa ni hala nye. Ibide titu lagu ligia la. Aba tilaria gu Jesus tu.
0: Ka wagu ba Yahua. Ka balu ha bai.
2: Sunti tania gu lagu lela. Oni girubali fuluri aga ya dimuri ha bai tu. Aba tania gu lu.
15: Ahi banaga lu bai. Ani aga bai nu halia la bichi gai. Baru namu gai.
2: Aba tilaria gu Jesus tu.
0: Maria.
2: Aba tagara ragun. Aba tania gunu lida herenu huriyu.
6: Rabuni.
2: Mini lalira maisturu. Tania ga Jesus tu.
0: Magura banu agu. Ladega mamuda irugi rina lenyehi lubai nuguchi. Baiba, bania ga mehon nani disipulu gu lagu naibuga la lenyehi lubai nuguchi. Leginye huguchi. Nubungi yete, leginye hubungi yete.
2: Aba titidi Maria Magdalena avisaranya disipulu gu lagu ariya tali la Jesus. Ani ania galani burikate ile tu lu tania guni hon. Wei me ligia guño ondra guha disiplu. Gelin ile ti ben hao la de ganu fu de hoy huri. Ligia le belu Jesus. Aba larana mu hamida. Aba la busu ru hon itara.
0: Nye la darangi lu hita.
2: Lari gelani guni lira. Aba la rufu duni lu habu lu malo ba hon. Aba hagunda ragu disiplu gula hari ni Jesus. Aba ilaniye gu Jesus hon.
0: Nye la darangi lo hida. Itra ke ilona nina nuguchi. Itra liyagi anona hana.
2: Aba ti lafunu hawagu. Aba ilaniye gu hon.
0: Resibi humai si firisando. Ahin ferud na huma hafigo amo. Ferud na wale. Ahin uwa ferud na humani. Redi hali uwa ga ferud na wala.
2: Tomasi aba hada ge dusu disipulugu. Leon ba ilaniye gamado. Uwa tihama dale liabi bai Jesus. Lari gen aba haniye gu haa hibi di disipulu gu lu.
9: Ariha wa maali wabude me Jesus.
2: Laniye ga Tomasi hon.
10: Ahi marihina lari igwira bu luagu luha bu. dan ini menifinga lidung huyu le lari gerabu dan nuho belidung loba siang bina finyeru
2: widiwe yu lari nye ondra guhanya disipul gutida haba amun nye nye ti tomasi hama dan ligi lausu gelen yu lien la bena hau aba lebeluru Jesus aba larana muhammida agua aba labusuru hon itan
0: nye la darangilo hita
2: aba laria gulun tomasi
0: dabi bifinga nyaho Ariha bem menuhabu, da bem me buha bolido nouba, mas igra balau li logo afinha ni, afinha ba.
2: Aba ti laria go Tomasi.
10: Nabura me, nubungi ute.
2: Laria ga Jesus ulu.
0: Tomasi, afinha de bueto, da diga ariha bati na lá. Fulei se watin hafinha ruba nha marinha ga hagia.
2: A diga ete Jesus u, amu sarago milagro hagibu gen lani disipulu. Leu abe burunye ti da libur to. La burdu bai burile, Lu hafinya ru log Jesus la Kristo be le lira bungi lu gie gabagari huma keisi lani gulau hafinya no.
1: San Juan capítulo 21.
2: Lari gie aba ya larufu dago Jesus lu guahau lani disipulu gularu duna legiri be Tiberias. Aniha ligaburi la dugani. Lida ya no aba Simon Pedro, Tomas leu behania gamado, Natanaeli le lila na Cana le lani Galilea. Lirahin yu sepedeu, hama ya bia hada ge lani Jesusu disipulu. Aba lariye go Simon Pedro hon.
3: Nei buga eseni ha.
2: Aba hariye go lon.
9: Wai buga ginye buma.
2: Aba hadi lutidon hagune, aba hodi. Suwari obligia manyugo tia ni kat. Dale aruga dene lubai, aba hariye ni Jesusu nye ilaru dunu. Ibide tia behon disipulu go luago Jesusu la. Aba lariye go hon.
0: Numata go, manyugo gitun sa.
2: Hariye ga lon.
9: Ua.
2: Aba ti lariye go Jesus hon.
0: Si u maluegen ton ere ugunen. Hanyugubo.
2: Aba hagun. Lari ge. Si aye beha chawarunu. Seni dunar guge. Lehi be udro tida. Aba ti lariye go. Au huan lu Pedro.
9: Jesus u tia le.
2: Ke ilagambu Simon Pedro. Logo Jesus la. Aba la deuro nu la deuro go. Aba la chubaru dunar go. Ha hibiri disipulu go. Aba houdi larun be ta ugunen. Aduru hain hamo seni bui haudre. Ke abarugu yin la sa metru hadise lo beya. Dale, harari nubo imu warugu, aba hadari nu watu gemet. Lau enyegura. Lau aba udre ligibogu tumafen. Aba laniego Jesus hon.
0: Baruhu mafiyo hata ye udre ha hadige banyo.
2: Aba ladinu Simon Pedro tido ugune. Aba ladurugu dunu seni larun beya bui hau udre wainamuti. Sa dimi sa irwayan. Lau sun hibe, Mahayu dugu tu sen. Abat lariya gu Jesus hon.
0: Higo gu hata pachato.
2: Uat niya bahada ke disipulu gu algu dugu tu kate ila. Laduga subudi hamane lu agu Jesus la. Aba liabi, aba lanigu nu fein luha buru gu, aba lichu gu nu hon. Ligye meme laduga lau udure. Ligye lirua, larufu dugu Jesus lu gu hon lani disipulu gu lari ge lasaru lida ge weni. Lari ge hatu bachati, Aba lariye go Jesus ulun Simon Pedro.
0: Simon, lirau Juan. Inse ti nasa abun suga lau nisya hon ha.
2: Lariye go Pedro ulun.
3: Aha na bureme. Subudi tubun lagu hisi en banu.
2: Lariye go Jesus ulun.
0: Goni gibanya ti nani go.
2: Aba lalgu dini lagu libya ma weyas.
0: Simon, lirau Juan. Inse ti nasa abun le tima tima ti.
2: Lariye go Pedro ulun.
3: Aha na bureme. Subudi tibun lagu hisi en banu.
2: Lariye galu.
0: Goni gibanya ti nani.
2: Aba ya lal gudunni lagu liru wa weyas.
0: Simon, liru Juan. Hinsi ti nasa pon.
2: Aba liru dago Pedro ladiga lal gudunni Jesus lagu liru wa weyas ahi. Hinsi lu bailu. Aba lariye gulu.
3: Nambure me. Subudi ti sun kata ibu. Subuse tibun lagu hisi en banu.
2: Aba lariye go Jesus lu.
0: Goni gibanya tinanigo. Ninaro bao, laud na lame ha nibure ngidubo, sansi guati bo apabidi le nyihi lumuti babusera. Gamalumo, damele weya dibu, inyura rigu bali me baruna, aba me laguru nibu sombadi, aba me lanugu nibu le nyihi lumuti babusera ubabidi.
2: Lau lariye guni Jesus ukate ile, la subu diragu dinyi ida lubala ligabri lome Pedro. Lulichugu uweiri guni lubungi yu lau. Lari gye, aba lariye gulu,
0: Falabana.
2: Da la digira gumba i Pedro, apa lari hin log anita la disciple le hisi tima bai nu Jesus hari gihari le meme anyu ru bai lo bai Jesus le da adiner le giye al gdu bani Jesus ka bala wada ge edere gere ta lari bali feduru apa lari go lu Jesus lo ago
3: na bure me asan le ka pasa su ser dalu
2: lari ge Jesus lu
0: ana busne la bagari don dari me nagir budu kame ge bumu buguya falabana
2: Apa ti lei bagu dimure? Ada hibri lani go Jesus luago moe bailani ge disipulu ligi. Maria gu te Jesus luago moe baila. Ari ge rguti.
0: Aha na busne la bagari don dari lumo nagir budu. Kame ge buma.
2: Ligi me me disipulu ligi le chol bani buri kata ile. Abur ha banu ge gara da to. To halli ha mungu to. Ani subudi oti luago inare nila le laniya gu. Ani ge ge saragu kata ile dega Jesus. Ain hamu gabur hawa, aba, afian wati lagu mabarata hamu gaburi libur to abur hawa tu lau lida sumbo.
16: Hawade gimari apostolugu, kapitulu aba.
17: Lunti afolo, abur hati nabun uti da furume tu nigara dalwago sunle la digu bay Jesusu lumale la rufu da habay, lumage lagume seha luwade gimari. Dari lumo uweyo le lamu deiru bai sielo. Lubara gebe lidi sielo, lau lubafu sifiri sandu ruti dimure hon apostologo ha mehalanua dirubayo. Lida bian wenweyo le loubai ubowago larige lasaru lidage oweni, arufu dagwati lungo furango hon sarago weya aso luago winu ala, aba buriti la dimure han hon luago larua ihabungio. Dame hanle hama gele lubai apostologo Jesusu, Arinya gati meha hon lo mafri do hama lidage uburu gu Jerusalem. Larinya ga hon.
18: Abura ba hama la gufi rufurama se lelishi ubi nyugu si hon. Le wago bin arinya ga hon. Subuti humuti lo agu barise yu dala hon la uduna. Gama nubo, na sobu dirangdi yi hon. Bago malu hadun lagi ahu batise yu ala usifi isana.
17: Dati le ondara gu nyuhanya la apostolo gu luma Jesuso. Aba halu guduni.
19: Wabure me. Ani ha sa da le lumbe bichu guni ya Israel lun la ruwe ha?
17: Lariye ga Jesus hon.
18: Sinyati Jesus duro ni kala meyo o kala da la lumbe lube nyumu chin lau lupafo lo la dobe ni kata ile. Kama lumo, tamele li adi sisi li santo wago, tibi o bopafo lo ge fe huma no wago tanto Jerusalem ki loko ugudea Samaria, chilo lobo li disi agi fulasu kubogo.
17: Lariye lariye guni Jesus kata ile, Sun ayan hala ariya gwe, aba linyuruniwa, aba leabi aba duwairi, aba ladawra gulao, aba marihi hamali la. Yenyanu ariya gwa siyalo sun amude reyna la Jesusu, ligie hasali ragu biyama wugiri harugabu harutu hadawragu. Aba hariya gu hon,
18: wugiri yengali leha ya, kawago herete ariya gwa siyalo, Jesus meme le amude rupay siyalo humani, leabi ya ba itra meme kai harihi lilidi.
17: Abati hagiribu do apostolo gu loige wubu le giribu olio lu uburu gu Jerusalem. Yarafati kaiburi milu metru. Dale hachiliribu uburu gu. Aba hamudeiru lido rumu inyoti. Yenyen Fedru hada, Santiago, Juan, Anduresi, Felipe, Tomasi, Bartolome, Mateo, Santiago le liregalfeo, Simon le lidabu adamurini le giribu kanonisite. Luma Judas ile lamule Santiago. Ondere gwa yuhaya, sun hage sun adan lu hafuri idu hama ha hibri wuria, Maria ato lugu su Jesusu hama lamule enu. Luagu aba weyu lida dan ligia, aba laramu Fedru hagibu ge sun afiyeti ya hanyemba ya, hawara san wengirige, aba larie gu hon.
3: Idu wenyu, multibu galagufi ule larie gu bisifiri sandu li umu lugu kenye David tida lerenu gungi, Lida le la dumre habu lagu Judasi. Le adun de habali ha anigbalin Jesus adaira. Aba meha hada giwani gu Judasi. Eni gafana ti meha lida wawadi gimari. Gamalumo, aba lidi, aba lagain haba fulasu la usensu le afai irube ilu lagu uribani le la digube. Aba labur ha inyugie, aba la fonche, aba lafri du sun nisasa. Taliha gambu balin girige ha ganomba in Jerusalem. Aba hatu ni flasul gia, aselidama. Mini la lida herenu, Lufula sun hita. La diga burua nyun linya tida li liburu salumu. Rei de Italuba maluga. Ua hama aga non tinha tida. Arinha gatiguinha nye. Rua la lubara lu amo. Italalinha lubaiti. Lun tiva noa da ha aba bugiri vada gie. Le meha vama tisun dan le vama lubai Jesusu. Luma gie dan le labadi serubale nkwan Jesusu. Darilumu dan le lamu de rube cielo. Lule mego ala kudasi. Lukanyara baila lichigun fe uara vama. Luagu lagu yugun Jesusu lida gie oweni.
17: Aba tihiri du biama hada gie. Ose, leme me gire bai barusu wasi. Leme me gie gire bai justu. Luma Matias, aba hafure idu itere.
19: Wabureme, buguye le subudi habu bai tunha nigi sungrigia, arufu da bai uon kala hada ge bian wugiria ha banua diru bai. Lun le seri viduni bukaisi apostolu le venye gua Judas. La diga feridi la li Judas i lubara, la diga la figun ha, ani nyudu ha lidu fulasu le la duna bai.
17: Aba ti hadigu ubunuruni, Aba labri haluago Matias, luma ge ora ligia, aba halila hada ge apostologo.
1: Hechos, capítulo 2.
17: Da la chilerubay liweyur fedu le pentecostesi, onda regulhanya sun lanigo Jesus lida aba fulaso. Sodini, aba lagambu aba arinchu ni nyubu itisielu ge keidale lafuru aba garaba liherepi. Aba la gambu tido sunu leto yei habai. Aba la salira gu watu geneki kama hamuga iyeye louge hachige. Afare honwa yu, louge kada aba hadage. Aba habunchi suha ge lo sifiri sande. Aba hagume seru adumre halida buri amu liyeri iyeye luwei hereru segun la dumre gedunia sifiri sande. Lido buri dan ligia, yei buriyano huri Jerusalenge hagunfu lite lida hafie. Nibu itie gie lida gie sufu lasu bowogu. Dale hagambu bali arenchi niligia. Aba hondero gugo grigia. Ibidi heho kaba la hasami na labiga kada la aba hada gie grigia hagia agamba hamuti le arie waguwa bai lida herero guanarigo. Aba taweli duhanigi, aba harie guhama guwa.
8: Mafu magia gali lea na haa adimure habanyi. Ida niyati wagambu bali ya adimure halida lereru kada aba wada gie. Anyehi Grigia, Parutiana ya, Mediana, Elamuna, Mesopotamiana, Udeana, Cappadociana, Pontuna, Am Asiana, Surigiana, Pamphiliana, Egyptuna, Lumalida Gebi Frasu, Africa, Lejaguru Memeboilo Sirene, Anyehi Gine Romana, Aganutia ya, Anyehi Hadagi Huriu, Laguda Huriu, Hama Hazugri, Ibiri, Ariga Maligaburi Hafini Huriu, Anyehi Gine Grigia, Kureta na hama Arabiana, sunwa gia agamba wa mutinya adimuri halogu luwari gumbungi ulida vereru mguanari.
17: Weri tihanigi sugu bai, ibidi heho kaba la hasami na, aba buriti haligu dagu hamo wa.
19: Taso amini la sunle?
17: Hibiri, aba hihera haho lanigu Jesusu, aba haria go.
9: Bacharu wa nyamiru guhani.
17: Aba tilaraya mufedro hama ha hibiri unso apostolo go. Aba laria go lo umala lihere ki.
3: Uguri ya kuzena, hama sunha aganoba in Jerusalem. Agamba humele lube inariye guni hon buidu. Subudi humamu ke kalalila beikate le harihu bai. Mabachara wati ya mugiri ya hake haritagu. Ladana gubai gili nefu binafi gueto. Kate le harihi bai. Ligia meha le wago bai ladumre hajoeli le profeta dan le laria gubai. Lida umburime lagumu hon veju, linya laria gubungyu. Nona habe nani sifiri havagu sungirigia. Hadimere haba hisani gluegie nobadina. Kevene dubanya weya ya mutu, harihi baniburi inti arufu duni. Lida umburime veju ligia. Nona habe ginye nani sifiri havagu idamuni. Aba menadimere ha hayumulu kukinye. Narufu daba, onwe mbubri kate buiti sielu, Adiga nuguya me milagro lida mua. Narufu dubaginya hita. Watu gemeti. Luma dueiri lau gumulali ubowo. Laburi gaduba veju. Lafu na dubahati ke hita. Dubarage la chiliri lueiri wabure me. Veju weiriti ani hanari meti. Ani sume ha guwar tuliri bungiu. Ha salvaruba. Agamba humai lubei tile lubei nania gunin. Huguya vugirinya Israelina. Kele hisubudi, Jesusu le Nazaretna. Aba meha vugir le anua diruti en yarufuda lumuti bungi luagu. Gabafun la lau milagre luma buriseini le la digbe hagana gua lidagi. Lau sun lira, da le la dere gerua bin hun. Aba hafaru nin hilagu bai, lau ke dere geru nin hon vugirinya gafigo utian. Luhadara guni luagu gurua itra kei ligaburi aranse hani le larita ko bai bungi lumagi e frumieti da. Abala sefru nei bungi lida ge lubafu oweni, agu yu guagu da lumuti hada ge hilanya, la diga sinyala gabafu la oweni luagu. Larinha hane urue David, da le la dumre ha luagu Jesusu, sunwa anda narihi ni nabure me nuba nuba, la ubungi luai gie lomere, uwa bai egwa gudutina. Ligia tagunda rube na nigi, eremu hatuguya ni nyenye bui lau ugundani. La bagar du basun nugu bulau emenigini. La diga migi rumbu badi na lida umuotu. Migi rumbadi bulu la nyala du lugu bubuwe le sandu bai. Barufu du bai lemeri I bagarinu. Eni bagunda raguagi du badina lau binyua. Iduhenyu. Lunti na dumre ha hun furangu lagu uruwe Davidi. La diga hilala meha wagucha Davidi. Bunava ligia eni gayara gili wariki ni lumua chilu lumo uveyule. Davidi, aba meha profeta ligia. Ani subudi lumuti meha lagu frama selali la bungi lu. La afi yuruni lagu lichigu bala aba handa gen la diga wagun lu uruwe me. Adumre hati lubeti David luagu lasana Kristu lida ge oveni, luagu ginye merete bula luani lida habara hilanya, manyala dun ligia me lugubu. Saragda lumuti lubeti bungi u Jesusu meme ligia lida ge oveni, ani sun wagia ge fenti vo luagu lira. Lari ge lanyura guduni bungi luegie lomere, lau sarago ueri guni, aba leresi biruni sifiri sandu le frama se lubei von lumagie uguchili, Aba ti lona hani sifiri sandu ligia wawagun. Ligia kate le arija humali bai, luma le agamba humali bai gueto. Mama David amude irubai sielu. Arienga ti David guanargu. Larienga hare bungyu luna bureme. Nyuruba luegie novene. Dari nichugunia baga niyu labu giom bugudi. Lunti kasubu diruni sunhunguya israelina. Luagu Jesus sumeme la lehadara gubei luagu gurua, adiga lali la bungi lu ligia balava salbara gile, ligia meginye wabureme.
17: Da hagambu bali katele, aba lebeluru igairu gutido hanigi, aba harinya gulu fedru luma hon hibri apostologo.
8: Wadu enyunu, kapasan waduk.
17: Aba lerinya gu fedru hon.
3: Asakrika kuma, badise huguye me kada aba lida liri Jesus Kristu. Ferudu nu alamu gahifigon, ru lamu ge bungi sifiri sandu hun. La diga frama se kali bungi luagu lichigu bei la ginye sifiri sandu hun. Luma hon ha diga wagun, luma hon ha agana ubanya dise, luma hon sun ha laguara ubanya bungi, lun lani guhama.
17: Louburi dimure le luma buri amu la dimure he fedru hon, aba larinya gu hon.
3: Dire ikuma, havei ha gibiri grigia salufri dinya ha.
17: Itera liyati, aba habadi seiru, ha adigu baya gasu lo lereru, aba hayabi keibiri iru wa milu grigia lu hafienu luagu Jesu Kristu weyu ligia, aba hedere geregu hongwa lu hafure indeiru ni le harufu da habai apostolo guhon, afare hei na hamai hamati, ondara guhagia lu heigi fein luma lu hafure yeidu. Lou yano tuweri anigi sungu bai luagu buri seini luma buri milagru le ladigu bai bungi hagana gu apostolo. Sunha afinyeru baya, lida yano aba buriti hafare inhani le hamati hadago. Halugure ya hafula su luma le hamati, aba hafare inhani lebegi segu le megeru kada aba. Sagu weyu hondara gu tempulu rugulu hakudro gulu bungi, lari gya, Aba hondarago lubi aba hadage lu heigi nu fein lida aba lo ugunda ni luma una buguni. Aba hahalawaha ni bungyo, aba tihinsia hama hongrigia, aba tiha anahe na lania bungyo ha asalbarubaya haun.
1: Hechos, capítulo 3.
17: Luego aba weyo, aba lidi Pedro, luma Juan Templo rugula dangre irwo robo weyo, le lorete afure iduni lubungyo. Sago weyo, yenyen aba wuguri, maibuguti luma gela guri yaho. Baruwa gutiha, lobado tibenari Templo le giri bay bena buidu mereki. Luma lamuriha hama ebelurite Templo rugun. Dale larihi bali maibuguti lige Pedro luma Juan hebelure la Templo rugun. Aba lamuriha sensu hama. Aba te larihi Pedro luma Juan luago. Aba lariago Pedro luma.
3: Ariha baba wago.
17: Aba larihi hawago. Agura baya behichi gu sensu lu. Aba lariago Pedro luma.
3: Masensu tina. Gamalumu nichiga lile numa tibu. Idaliri Jesu Kristu le Nazaretna. Saraba baibuga.
17: Aba larigo deni Pedro luige luho bule lowere. Aba linyura guni ora ligia. Aba ledere bugudun lugudi luma lumurugute. Aba te lachubaru lularamu. Aba leibugu. Aba lebedru hama tempo drugu. Eibuga ino. Achuba heina, adimure heina luago luweri gubungi. Aba harini sungrige eibuga luma adimure he luago luweri gubungi. Weri tihanige luago le asusere dubailu. Kei subudi habali wugiri ligia. Subudi hamei luago ligia la leyaha anyurubai amuriha tubeneri tempulu. Le giri bay bena buidu mereuti. Migire gede lumuti ya maibuguti le areida gubay, Pedro luma Juan, sunti grigia, aba haibago lou tuweri hanige luago tubara anda tempolo le giri bay lubara anda Salamon, le nyen habay. Dale larihi bali Pedro kate le, aba larinya guhon grigia,
3: huguya Israelina, kawagu taweri dahanigi, Kawagu haria gua kama hamunga wagiya reida wagu dubalimu girile. Eibuga gdela wabafu olwagu la uwara guoma. Mama linya. Bungi leha bungi te waguchagu. Abrahamu. Isaaku. Luma Hakobu. Ligiya reida wagu dubalimu girile. Lunlichu guni linyu age uweri guni lun Jesu Kristu le lirau. Ligira. Lemeha hedere gerubay hon lurudugu. Ani da lalugun pilatu ligira guduni. Mahatu. Lubara geka muria halu ligira wagdun Jesus ule sandube eni richagua. Amuria harigu huguya lu ligira wagdun aba gafara hati. Itara linye hafaru ni le ichigu balin ibagari le tima timati. Gamalumon aba lagu yu wagduni bungyu eni gefenti walagu lira. Aniha wugiri le harihibe eni subudi humei. Lau lubafu meme Jesus ligia le resibira erei. Afini luagu kesusu, ligi areida wagu dubalin kei harihini. Subudi nali ni duenyo, luagu bidi elameha hun kala hadigu bedale hafaru balin kesusu, huguya hama habutigu. Lausun lira, gufli lumuti bungi ule meha lariengu behada gen profetagu, luagu lunti lala sufri rubala Kristu, ligi elubeiti asakri gakuma, giribu huguya melu bungiu, tibaba lamu gahifigo. Aba meti ganyara la lichigu bungiu emera gunitu nguwani, la ulona hanen Jesusu le Kristu, le anua diruba ilubara ge frumi etida. La usun nunti la lereda nu Jesu Kristu sielu gueto, tarime laran serune bungiu sun kate le lariengu bihada ge profeta guha sandubanya, ha abagari dubanya, lida meha dan le sigihilibe. Itara lien lubeiti, arienga timeha Moisesi huon waguchagu, Lona ha bababure me bungiu aba profeta hidangye guanargu ke lona hanina. Gagamba di huma lu sun le lube lariengu ni hun. Badiga sun ha madigu tiengasu lau le lariengu bai profeta ligia. Hagida ru bahada gen lani gu bungiu. Itara lien lubeiti, sun profeta gu luma ge Samuel lulubaru ago. Adimere hatinya, libugiri burikate le lumba la susera du lidon buriveyule. Huguya lumba ingeresi birunin, sun le lariengu baibungi uhada gen profeta gu. Luagu tuginye hafule sei, daradu lemeha ladugu baibungi uhama wagucha gu, da le lariengu bailu Abrahamu. Nabiniru mayasun grigi ya hao ubogu gubanya, hao baduga wagu. Abalanua dahani bungi lirau, lulona hani hon frumie, lula binirunun, kadaba hida gie, laula sagarunun lida gie luriba higabu.
1: Hechos capítulo 4.
17: Yengi e Pedro, luma Juan adimure hon grigia, lige hayabi hafadire guhurio, Hama habuti go sudara ha onigiro baru tempulo. Hama ha lida banya hadamuri saduseugo. Gainitian ladiga harufuda ha fedru luma huang, hon grigia. Arienga hagia, luago arufudu ala, luago hasarobala grigia lida ge oweni, luya habagaridun, ladiga sarala jesuso. Abati.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Ya frisirugun.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Púreme Jesucristo, y tarame me guiñe haguía.
2: Aba ti jamane chun, aba hagambu ni sun le la rinya gubay berina wea luma pabu lu hon, lu agu buri sain ni luma milagru le la diga bay bungyo hada gyan. Hagana gu ha mama bay hurio. Dan le lasu rubay hadimre ha, aba la rinya gu Santiago.
3: Ni duhenyu, agamba humana. Abag da guali Simon Fedro won, i dalie la fulesa ilani e bungyo ha mama bay hurio. La blanua diru hada ge lu lani gume. Itara linha kata ile kaile meha haburga bai profeta gutida lereru bungiu. Lari gile, nagiri budayaba, aba me narara magdunu luba davidi toheigu arubon. Naran sehabon, aba eme narara magdunu. Lugayara bai lan halu hani sun hibiri grigi abureme, luma sumburi necha nile anua diru alibai nun. Itara linha larinha gu bungiu le subu dira gudu balikate le luma ge buga binadi dan. Ligen naringu bai luagumon lani vichu gu saragu luru du hawagu ha mama banya huriyo. Ha igiru bali binadu hafin e lun hafalaru ni bungiyo. Buidiru guti lau laburu hon lun hebe la haigi egi ni lea dagara gudu ti hon guariyuwa. Magamari du hagie me ha umate mamare idu hama, meigi hagie me hagir ganima lugu hatigiwari gutinya ni hitu. Adiga lumage bugaha binadu da, anyahi grigi apurisha tililuru du moise silida kada fulasu. Ali huwa tiluru dutida buriha tempulu huri usagu luwe yure meraguni.
2: Aba ti harita gu apostolo gu hama tabu ti gu ligilisi hama sun tila na ligilisi hanuwa di ha ugrien hadagien lu hona hane Antiochion uwara luma pabulu luma berna we. Aba hanuwa diru ni Judas le giribe barisawasi luma silasi. Bia ugrien weri gute hada afinyatia. Aba hona ha aba gara da hama larien heretida gara da tuguya.
3: Wagi ele apostolugu, tabu tiguligili zi hama sun hibiri afinyatia, mabriga wanya hon waduhinyu luegen Jesu Kristu ha mama banya huriyu ha aganau banya Antiochia, Siria, luma Sicilia. Agamba diwa luagwanyahi la grige nyindu tigyage, ibide nyuon eberese hun lau hadimureha. Anidaha nyamu aritagu ni hidon, lau harinya gu hon luagu gasu la heresi viruni ugirinya seni tuagu hostarun. Kaisi larinya gu nililuru du Moises. Ligie wawara duba ilida waritagu, luwa nuwa daha grige wada ge luhodi arihan huwa rahamu waduhinyu beru nawe luma Pawlu hahinse banya won saragu. Haruha malibe habagari lido udencho luige wabure me Jesu Kristu. Wona hayenu lubaiti hudasi luma silasi hun. Hadimure habahuma lun hafuran guagudini sun kate letida beigara dato wona habo hun. Mariba tilarihi ilu sifiri sandu luma won, michugunu wala amu yuhurugu hun lwaidige murusu kate ile lubo ihadugini. Lumaigi huma hagiru ganima luha dagara guduti hongu wariwa, meigi hugie mehitu. Nia nima luha tigiwari gutinya, magamari du hugie megrigi hama mara idunti huma. Ahu arayi dago hungo leiburi kate ile buidu ba ihaduga, buidu lamu galidi hun.
2: Lari geti huna hun luagu hawayasu. Aba hodi Antiochia, dale hachiliri banye, aba hondera guni afinyatia, aba hichi gunu gara da hon. Dati le haliha baru afinyatia, aba hagunda ragu saragu luagu gurasu le tichi gubay hon. Kei profeta lubay Judas, luma silasi, aba hichi gu gurasu hon afinyatia lo hadimure ha hon, ruha gia idere bugu lu hafinye. Lari ge hasigiri atiri danye, aba hayora gu afinyati hon lau darangi lang loba hagiri budu hama u hame ha ona ha balia Jerusalem. Ahi ti silasi aba lerederu, reide ite ginye pabolo luma berna we Antiochia. Aba hasigiru arufuda hei luma apuriti hei uganu luago ti Kristo. Atri dan larigia, aba larinya gu pabolo lu berna we.
4: Kaimon ya ariha nyafinyat minya lidamburi sun uburugu lenye lubai apuricha wa maali la uganu lagu Kristu. Ariha wa mamugan ida hanya la.
2: Businyati ya beberi na we hanugani huang le meme Marcos uhamogwa. Gama lumo mahati pabulu hanugani ladugamhe igire laya la Panfilia. Masigi tihama lida wadagumanu. Larige starago sigene muwara dute luagu kate ele darelu hafare iragun. Aba lanugani berina we maru kosu, aba haudi chip.

0: Ani gajara ti hamuga haniya guni ahanya hamuga busen lwagu fariseu na lumage ninyiru. Adamu nini leti madereg da belida lubuyeri wafinye wagi yahuri. Gwetoti hagusera gudu nyadina lwagu emeni gini lenu agubay. Lwagu lasara gudu banya la bungiyo hilanya lidage oweni lunya habagaridu. Kay meha laniya guni hon waguchagu. Du sugu bayi duhanyu le hadiga wagung bayi lirahin Israel agura batinya harigini lagun fliru dimurile. Ligia hahu du lagun bayi lubungi seribi hamei weyu aguariabu. Luege meme menigini le hadari rahuriyu nidurum urue agripa. Kasa wagu mafinye habayi lau gajara la lasara gudu ninya bungi hilanya. Au guanaregu harita guatina meha lwagu luntila nai bahaninya ha afalur balin Jesus u Nazaretna. Ani italina digni uburugu Jerusalem. Dati na sarago hada ange lanigu bungi u furisu nugun. Lau ubafu lehichu gubay habu tigu fadri gunu. Ani dan leburi hasie diru niwa lun honwe. Au aba hada ange ha abudu habanya lun itara lubala. Ini hen ha dan sufuri gida numuti ya lujebe heye dagun lwagu hafinye lwagu Jesu Kristu. Adagu wa numuti meha kata ile tida sun haliglisi hafinye tinya. Ani wairi timeha niganyi hon darilun naibaha ninya chilu lidon buri uburugu le diseti. Ligie bekate le gabugru balina uburugu Damasku abada. Hona ha habu tigu fadrigu. Luagu uma nuruweite amidirugu. Aba narihi aba larugonga sielugini. Hereti sigu lau larugonga weyu. Aba laduna guga yegwa nao hausun ha uwarabanyanuma. Danti waburuha muwarugun sun wagia. Aba nagambu aba umalali ariangu tinu lida evreo, lehererun huriu, saulu, saulu, kawagu baibahana. Badiginya te uribani bungwa lau bamaharu nu kei ladiga bagasu danle licha agun kiki luagun kate gagiriti. Aba tinariangu, kata busa na bureme? Aba lariangu nu Jesusu au, lememe baibaha bai, saraba rarama ba, ladiga narufu dagumbai nungwa bun lun beseribidun nu. Lugefen ba luagu le yariha bali bai gueto luma le lumbai narufu dune bun. Nesefuru badi bu hawai huriyu, luma hawai ha mama baya huriyu, ha umbaya nona habu gueto. Nona hanyadibu hamu lun befege chagduni hagu lun hebe la haibugun lida luburigu. Lu haibugun lida larugonga lunginye merede meme hama labugin lubafu mafia, lun labugin hama lubafu bungiu. Nona hanyadibu hon afinye hama muga nuagu, ferudu na wala muga hafigon, ibihi hama muga alagan, hadan lani gubungyu ha sandubany. Italinya lubaiti uruwe agripa, abana digni lelarinya gubay Jesusu nu, lidan le, lasalira gumbay nu. Furumye, abana purchi ahon ha damasku banya, aninyega tina hon, lunha sakari ha lidage hafigon, lunha giri budun lubungyu, lunha digun katay buiti, ari huwa lamuga lagu asakari hadun la. Lariginya, abana purchi hani, kata imeme le hon ha Jerusalem banya, ha mama banya huriyu. Lige lebu bay harga dunina huriyu templugu, aba halugu hafa urnina hilagu bay, aba lidera gunina bungiyu, itara linya gajara la nasigiru ichiga fe luagu Jesusu la Kristu bay, hon sun grigiyo. Dandu ha wairigu banya, keisi ha unna bugu banya, chilulumun ora le, maria gutina ni kata hon grigia bogu din loi le uagu bay lariga Moisesi, hama profetago, luagu la susere dubala. Luagu lunti la meha la sufri lubala Kristu, luagu larigin la melonwe, ligia bala furumie ti asaru ti hadange hilanya, lau ibagari magumucha diti. Luagu ginye lichugu bay la larugonga luagu ti asalbaruni dandu hon huriyu, kai hon ha mama banya huriyu.
1: Lida le larinya gubani Pablo kate leburi lida la dimurha luigi egua, aba larinya gufesitu,
2: lulu halibau Pablo, lulu guda sarago aturia hanibau.
1: Aba louna bu Pablo, aba lariago.
0: Malilin tinao, gumadimati, inarni le nariago bai. Ani ha urue agripa le subudi ha bubai lumburi kate le buidu. Lige gayara lubai nadimuri ha ligibugin, furango. Ladiga choru nani luagu subudi lani ginye sun kate le susere dubai lum Jesusu. Ladiga mama kate le adiguti aramu da guarigu. Afinye tibusan luagu le hariago bai profeta gu urue agripa. Subudi numuti luagu afinye ba.
1: Aba lariyagu agripa lun.
3: Samina tibusa, bafiyena giduba dinan la luagu Jesu Kristu itara ufurese.
0: Furese yebe, o darasa yebe, amuri atina luma bungyu, mamari gubuago, hao ginye sunha anyaha banyagamba na ugunye, lunhayabi luhafinye lukei au, gamalumu uoga, giringiri hawago.
1: Lari ge larinye guni pabulu katele, aba lasaro uruwe, sara ginye gumadi mati, uwara tuma berenise, hama sunha yuba yanye, aba hadim runye ingia, luhadim reha luago katele, harinye gati hama gua,
3: Gugirile, madigunti ni kata le lunti lafarun hilagu beluegine, mon lumuti ni ibini lerederu furisunru.
1: Aba lariengu aguripa lu fesutu,
3: lunhamuga, mamuri ha la gugirile lun lagusara guduni Augustus Caesar, gayara tihamuga ligirava gudun.
4: Hechos, capítulo 27.
1: Lida le haran serube lo hono hono italian. Aba le deregeru pabulo hamaha hibri adenruti labu la riaha aba sudara giriti julio. Ligia gumada bay. Lo hadamri sudara le giri bay. Li sudara nigo uruwe agosto. Aba wadinagon tido aba ogune yimbuito adramitio gyan lo asion. Yenye gyan arisitariko wama le tesalonikana. Tesalonika, aba uburugu lani Macedonia. Laruga, lige watiliri sidon. Lida fulasu ligea, buiti lausuru ni Julio le gumada pabulo. Igire lumuti, lu bisida lani lumadago, lu heteni rulun. Lida wafuridu sidongia, aba wodi luige norte libiti uburugu chipure, laduga wabaro yela garabale. Aba wahi uraguni barana ligibuge libea resilisia, luma panfilia. Aba watiliri lido fulasu le giriba imira. Aba uburugo lani lisia. Yein ladarira habuti sudarago aba ugune alihan diriena teibuga italia. Aba ladina gaduniwa lungwa sigiru ni waweyesu. Afa yehatuwa hamaru luwago sarago weyo. Lawlene guga watiliri ligibu gion uburugo le giriba ginidu. Keiti wabaru memegili lubai garabali. Aba wafa yaha luwege suru libiti ubohu kureta. Sigina wagia ligibuge Salomon. Wasigira loumeme lere guga laru laru. Aba watiliru lido aba uburugu giriti potu buiti. Yarafa lu uburugu lasia. Feri dihadua sarago dan. Dencha haliti afa yaha ni baranaha. Ladiga yarafa lelidani luribo. Lige leweri dubale pabolo lariaga hon.
0: Ariha numuti lagu den chaba in la weya sule. Ani weferi dirubon ugune. Fei di mesun tila. Gayara ba iginye weferi diruni wabagari.
1: Lubara ge ladiga habuti sudara gasu lawle lariaga bay pabolo. Aba lidi lawle lubay bay tabure me ugune luma arine. Kaiti mabuidu lubay fulasu lege alu lasigiri luriba danye. Aba harita go hibe age luago buidu tima lanye be lun wafuri dunyengia. Lu warihi ahi gayara watiliru fenise. Aba fulasu lani ubohu kreta. Lun wasigiruni luriba danye. Yen fenise anihi barana luwege nuru luma suwedi. Kaiti lagumesteru suwedi afuwa hamaru. Aba harita go lagu gayara bela hasigiru ni weyasu. Aba ti hodi, aba hasigiru laru laru kureta. Mali ti luma ge hafa yeru, aba lafuru aba garabali herigini oti luwege nodisi. Aba lagumesteru aduru ho ugune, kaiti siyala wa wansaru lubaron garabali, aba wigire gwaga de wongwa lula nuguniwa. Aba wasigiru luwege suru libiti aba lirere ubohu giriti kauda, denyen lubay mere la lafu ha garabali. Aba wadi nagudunu tisalufu wagune, to atohu ina wabon, lo aba lere gu. Lari ge winyuru no ugune irugu, aba lasigre gudunu wa guru du tabu ge ugune lu haguru no, derebu gu tamu. Keiti hanufu de bay, luwe wodi adagara luago sandal le giri bay sirite, aba hagidara guni bira, aba higiru no ugune lu lanaha no garabali. Laruga kei here memegili lubay da, aba hagumesteru achaga heitila ugune barana ho. Luago luru wa weyo, aba hachaga halida ge tumege gu ugune ibarana ha, lau haha bugwana rige. Marihi tuwa weyo, ni warugu malida sarago weyo. Lau ti onwe bu luriba dale, feridi wamali suwe menige luago wa sefiru bala. Kaiti sigina duwa lubay sarago dame igiga, aba lararamo pabulo wada, abalaria go.
0: Wagirinya, arinya gatina yebe hun lumiabi wama kureta gini. Buiti mati hamuga buga luai wasufri ni damichile. Ani feridi wama iwalago. Gamalumu gagura sukuma uobe niaba lida ge obetu. Lausun te feridi rubalan ugune. Chiliga liaba lani bungi angeli numu arie buto. Launa ha bungi le nabureme. Leginye umbe ineseri vida. Lania hari angeli legia nu. Manufuda da ba Pablo. La diga barufuda goba bungu wa ligibu gen uruwe sesa iwa Augusto. Ani buago ba lesefura nya bungi suha tida ba yagune buma luei oweni. Gagura sun kuma lubaiti. La diga hemeni gitina luagu bungi. Ani choru numuti luagu itara lubala kei. Lania guni angeli nu. Lausun wadaga rubala luagu aba ubohu.
1: Bien de mas wo logo oye son. Parana haya diwa anduratiko. La bare in hameme yado garaba le ligia. Amidi ariabo. Aba hasandirago madulugo loago chilre ina wanya la loago muwa. Aba hamistura hani luhuli li duna. Daran di sisi metro luhuli li. Aba ya hamistura ha habaru ngo memere. Uwein sede metro. Leti hanufu de luwein habugushu loago dudu. Aba haguru gadru onguru tiuna geogunem. Aba hagura baha laruga do lo idihari. Sunti dale ayahati madulu ga saminara luhe sefura gu hongwa lo hanura hatira ga ugune. Aba hagumesteru arere gudon salufu duna rugun. Adiga kama hagura onguru tigiru gugien ugune. Aba lawisteru ne pabulu habuti sudara hama li sudaro niego larenga hon.
0: Ahanya merede hatida ugune sinyabe iwe sefuru.
1: Aba hibugu ni sudara tuguru du salufu. Aba higire gudunu duna rugun. Lubala ruga, aba laringo pabulu hon sungubay, luhegi, laringa hon.
0: Bia dimas gueto lumage marumugun huma buidu, maigin buidu, ladiga idiheri lehu wagubay. Ayumura guati na hon luhegi, lichuguba ere hun lun esefurun. Choro numuti hun luago uobay la niaba eferidiru tilibagari.
1: Larige laringo ne pabulu katele. Aba lanug aba fein luhaburugu. Aba lichugu etenkiru nilu bungi uhagibu ge sungube. Aba te laguba chagunu, aba leigi. Aba harigidu ha hibiri guraso. Aba gien heigi. Bian sanya diwa uruwa wain disi grige tida ugune. Danti le hohoye kimule hagia. Aba hachagaru ni trigu baranaho, luti matawali dun ugune. Dale laruga dube, ibili etifulasu le nyeyi habe ilu ni aba hada ge malu dugu. Aba harihi aba baidi gabia rati. Aba hauchulu hanigunu ugune yehe. Aba hibuguni laguriga onguru. Aba higiruni baranaha. Aba hasilekiruni faga yule esteriwidu bai lun habugurunu ugune. Aba tihawari ragaduni lugu bubira. Aba tagumestaru ugune ayara fahowa lularu beya. Aba tidi lido aba fulasu le nyei lubai biangwala even. Aba tadagarun. Siyan lahingishun tigiri ni murusu. Aba tagumesteru abaucha kwa tiunage le lere lugu di barana. Aba yebe habuseru sudara hafara guni ya dengrite hilagobe luwe hanura ha afulihena. Gama lomo, kai busien lube habuti sudara gu la sefru ni pabulu migiruti lu hadigu ni sudara gu le harita gube. Aba ti larinya gu lun la hachubara gu ha gafuli hadibanya barana hofrumia lu hachiliru muwarugun. Hame hibiri, haudi me ligibu wago burifulansu luma buritife ugune. Itarelen hachiliru sungu baimuwa rugo sefonyo.
4: Hechos, capítulo 28.
1: Danle sefu hadi wa sungu wagia laru beya. Ligia wa subudiruni luago malita la liri bai ubohu ligia. Buiti hauseru no grige ha agana uba nye. Aba hafurago aba onwe mbu watu keidi liga lubai. Ani aniha huya ahuya. Aba hagumbri hanua sunwa gia lua bacharagun. Aba tilabuda hapabu lua watu mabaiti. Lichugu nyenye be watu rugun. Ligia tafuridu aba hewe tanura hen lue lara watu. Aba tadawaragu luagu luhabu. Danle harihi barun lila na fulasu hewe to dawagu luagu luhabu pabulu. Aba harinya guhamagwa.
5: Mosuwa wala vugiri gafara hati vugiri le. Na usunle sefuru barana haginye. Mabusi eruti bungi lula bagaridu.
1: Aba lafuru dunu pabulu hewe watu rugun. Masusere duti ni katelun. Aguraba tiyanyebe sungube lalu duluhobu. O laburi hala hilagube. Lilu wagu haguraba haa. dale harihin luago masusere dula ni katalun. Aba hasansiru ni haritagun. Aba hagumesteru ariaga luago aba la bungi upabulu. Yarafa lufulasu lugia. Yenyin lufulasu aba wugurile wori tumabe lida sun ubo ligia. Publi uliribe. Resibili mutu alubion. Seriwi lawa buidu luago uru wawiyo. Ron liati luguchu publi lo sandi. Abiruwa luma denesi. Aba lebeliru pabulu arihe. Lasuru la furia idu lu bungi luago. Aba lichugu ni luho buluago. Aba lareidagun. Lari gelira. Aba gien hayabigwa hibri sanditia halida banya fulasu ligia. Aba hareidagun. Aba harufudu ni lubuidu hagabri won. Edewe hetienge sarago kate won. Lari gien. Da latiliru baidan luya wadi na gulu wasigiru ni wawoyesun. Aba hichugu ni sunle wemegeru bai won lu wawoyesun. Larige iruwa hati wo luago bo huligia. Aba wadi nagun, tido aba ugune to erede ubo asigre luribo ganyen luago bo huligia. Alihan duria na ugune ituguya. Yenyenu hayawa biyang wairiwa luago tigibu ugune ituguya. Kastoro, luma, polusu. Aba wachilre uburugu sirakusu. Aba werederu iruwa weyo nyen. Yenge wasigira, laru laru dari wachilre uburugu rehyo. Laruga, aba lafu hasuedi. Lago libia maweyo, aba wachidre lido liriru udele giribay posuole. Yen wadarira atiri afinyatia. Aba hamisru haniwa luwerederu aba dimansu hama. Larigia, aba wigire gudun lu uburugu Roma. Agambaya afinyatia ha Roma baya wawago, lago awangre la. Aba hodi wabaro, hibiri chili lumo fulasu le giribay foro, le luwago bay uma giriti apio. Hibiri, Dungwa te wama lida fulasule giribe iruwa haba chilidigitia. Danle larihi bale pabolo, aba lichugwa tengiru ni lubungyo, aba largidu guraso. Danle wachiliru bay Roma, aba lederegerune habuti sudargu adangrutia lu habuti onigirutia. Ahiti pabolo, igire lumuti lulerederu labugwa lo aba sudara onigire. Iruwa weyu larige la chiliru pabolo, aba launaha hawagu huriyo wairigutia ha Roma baya. Dale Adam Riguanya, aba larinya kuhon.
0: Niduhanyu, lausun madigu na nikata uribati hon huriyu, nilun le wagu bay hechu da waguchagu. Dawatina, nyengi aba nederegeru hon Romana uburugu Jerusalem. Larige halagi dagunina, aluga tinyajebe higira gudunina, ladiga madari hama nidurun le lunti nafaruni wa hilagu bay luegi. Kamalumu mahatinya huriyu, lun nigira wagudun. Aba namuri halun uruwa ibala Cesar agusera gudana, lausun maduru hama ni nasi unu, ligia lubaiti nauna agudu bai huagu, lun narihinu luma lun nadimore hahun, ladiga luegin kate ile uagu bai, wemeni gida wagia, Israel na anaha lubai, girago lau gringiri le.
1: Aba haria gulun,
6: wagia, meresi biru gidi wani aba gara da buagu hude agia. Uwa gilgie ni aba wapoisa nuhada geha nyumbi banyengi adimure hati uribo wombu agu. Busenti wa hamuga wagambu ni kala barita gube. Laduga subudi wa muti lagu adimure ho wala uribo lagu iseri adamuri nile, lelani na lemeri Jesusu lida sunfulasu.
1: Aba tihiridu aba weyo, aba hachiliru saragu grige le nyei lubei lagana wapabolo. Aba ladimure hahon, luagu larua ihabungyo. Luma gebinafi, dari robo weyo. Businya titi, lula fiyara gudunia luago Jesusu la asalbara galeibay, lau la yusuru ni ludurudu Moisese luma le haburihabay profeta gu. Hibiri, afiyate luago le larinya gubay pabulu, hibiri, mafiyate. Kaiti mura du hama hama gwa lida harita gu, aba hagumestaru nyudu gu, aba te larinya gu pabulu hon.
0: Ligia larinya gubay sifiri sandu hon waguchagu lida ge profeta Isaías. Baiba, barinya game hon grigia. Uguya hagambuba gamalumu uo baigun faranda huma. Hariguba gamalumu ibidye baihun kala lila baile harihubay. Ladiga tidere hanigi. Dughali hagambu, murunyu linya hagu, lumarihi huma lau. Magambu lau harigairugu. Uwa gun faranda huma tau hanigi. Magara agun huguya menu lu nareida guagudinu. Subudi humai luagu ouna halali la bungi uganu lagu ti Jesusu le meme. Wasalbara gulle baihun ha mama banyahuriyu. Ani hagia haharubalu.
1: Dale larinya gubay pabulu itara, aba hodi gwa hurio, adimure hei na hamagwa luago kate ile. Reide iti pabulu, biyan irumu dayari te tida muna to laha yahabon, resibi lumut ya sunha yidu bay arihe. Apuri ti hati loagu la ruwe habungi lo lufurango, arufu da ligia loagu wabure me Jesu Kristo, mebere sahaga ni abalun.
7: Ligara da Paulu, hon Romano, kapitulu aba.
0: Anaha au, Pablo, naburan yo gara da tohun hugu ya lani gubungi haga na uban ya uburi gu Roma. Aba eseri bitutilu Kristu au, anua dira lumuti na bungi yo lun lani batina lan apostolo. Aba launa hanina luna pulitia ni uganu lagu tia salbaruni. Subuti gida lumuti bungi uganu le luma ge binaru hada ge profeta gu luma tida lerenu. Nyumbi tia salbaruni ligia won lida ge wabure me Jesu Kristu, ke isi grigia, hada ginyeti meha la degwa gun uruwe Davidi. Arufu duwa tiluagu lirag la bungio, lau lueiri milagru le la degube, lau lasara gdini Jesu Kristu lidage oweni. Fulese ilumuti na bungio lidage Jesu Kristu, lau louna hanina lida liri lun na subdira gdini hongrigia, kajara lamu gahafinyeru luagu. Adiga hameime le lubaybe. Unha ihagana gwa grigia hagia, huguya le umbay lagua ra bungio lun lani guhuma Jesu Kristu. Naburihen lubay tihun, huguya leaga naubay uburgu Roma, hahinsinye banyalun bungyo, waligia hun lun lumutu ni nyabadun la, ibiha huma abiniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungyo, luma ge wabureme Jesu Kristu. Furime tikate le nabusen rumbay hasubudirun, luagu luenri netengiruni nubungyo te lidage Jesu Kristu huagu, sun huguya, lugundu adimure hoati luagu hafinye luagu Jesu Kristu lida sun fulasu, ani bungiu le umbe neseri bida tau sun nanigi apuri che yuganu lagu ti lirel ge feinti lagu luenri na furi idun huagu sun ada. Amuri atina luma bungiu sun ada, luma dise bai la veju ligia lun, gayara bai la nidi arihun, ahin ligia lubai lugunda bai, lugundu buset na narihinu, lun nafarenha abiniruni meme le lichugu bai lani bungiu sifirinu, lun tima heredun lida hafinye. Lunginye wichugu ngurasu woni wagwa lau afinye nile wawagu bai. Niduhenyo, busenti na hasubu diruni, luagu aluga adina la nidi arihon sarago weyasu, gama lumo sinyagil nidi. Aluga adina nidi, lun nidaragu nun lida hawanseru lida haibugu luma bungiu. Keisi, narihini hawanseru hibiri afinye tinya lida buri amu fulasu. Lunti nidaragu ninya sun grigia, dandu ha chilugu watinya keisi ha machila aguntinya. Dandu chu tau keisi bidi ya gotau, luegin lubaiti naubadina busenti na ginye luna pulichi yani uganu laguti wa salbara gile hun, huguya le agana ubai uburugu Roma. Uwati ni busigari na lau uganu laguti wa salbara gile. Lugundu inihe ila lubafu bungi lida lun la salbaru ninya sun haafinya bain luagu, huriyu furumie, lariginye, hamama bain huriyu. Arufu da lumuti uganu ligia won ida linya la, la richara guagu de ninya bungi yu grigia ligibugi. La uhafinye yu luma gie lagume seha, lumu lebeha, itara linya taniya guni lerenu bungi.
8: La richagua bai, la ulafinye yu labaga de duba.
0: Ariha wa muti luagu abriha la lanari me liganyi bungi yu sielu gie, luagu hafigun, luma hariba, sun grigia ha, migiri ubanya lun la subu dirunu wa linaru bungi yu la diga hariba. Subudi ha muti le gajara bai la subu diruni wa lagu bungi yu buidu buidu, lugundu ligie guanarigu arufu dalali hon. Le marihi bai lagu bungiu gayara ti la subu diruniwa la uburi kate le la digu bai. Arihu wa lifurangu luma ge lagume serun ubou lagu bungiu la ligie la uginye magumu cha dila lubafu. Gaduru hen lubaiti uribatinya lagu hariba. Lugundu lausun subudi hamani bungiu michu gunginya inebe seilu keisi bungiu metengiru hamai lubara gen lira reide hanya asaminara libidio niga au ani reide hagini ya hanigi lida luburiga. Lausun aninya gahama lagu chun la hau ibidi ya guati hau. Lubaregi hahudura gun lubungyu le weiri gubay, le mowe dadibay, hahudura guarega hon hayawa grigi ya ha gowe daditinya. Luma ginye hon hayawa dunuru, anima lugu aduru ha regutinya, muarugu hama anima lugu ha gadirigu watugudi. Lige igira lanya lubay bungyu lau luriba igabri le gadan balinya. Dari lumburi hadegun kate iburi nibusi garidu na tihamagua. Sansi hamali linaru bungi ulagu ijeni. Lau haku duragun lumburi kate le ladigubai. Lubaragi hamuga lun la le adigubali kate ligi haku duragua. Le gadina bai inebesei lun suwada. itarala. Lige igira lanya luboi bungyu lun hadago kate nibusi garidunati. Ibini wurinya adago atinya kate burihama wurinya hale digu lubarege hamuga hagamaridun wuguri kaisi lubudubu. Itara memeginya igira hamali wuginya hayusunu wurinya lun hayusura gunhongwa adago atinya wuginya kate burinibusi garidunati hamagwa abati hasufiriruni lafayeruwa hafigun hawogwa. Kaisi timabuse irunhanya la hichuguni lilugaru bungyu lun igira lanya ti lau la gubri hasamina lun hadigni lemon lubai hadigni buin hanya lausun luwujeri maricha salufuri wuribani memeni habu iyeri habuni gimugo gafara hadi lanigi wa wuribu iyere guni ibibuni marasu wa lugu adimure hatinya wuriba hawagu hibiri grigia iyere guti bungi uhon emenebene habutinya barugu watinya hongwa pantatinya adagu watinya kate uribati mabahudun hamutinya hagubrigu ibidi ya guati hao magumfliru hamuti hereru Misi habutinya nika un uati ferud na hama magude me habutinya subudi hamuti lalaria gubai bungi buidu buidu subudi hamuti luago hala adigati burikata ile lunti la hoen luegi lausun lira adiga meme hamuti darin lugunda hama dan leharihi amu grigia adigai.
4: Romanos capítulo 2
0: Buguia tinumada gaduru untibu dan le bichugun liduru amu Mebere segunga katanya dibula lugundu dale bichu kun liduru amu anya diga bay leme me la diga bay basia diagunya bungwa. Subudi wa muti lagu laula inarini lagusera gada bungyu dale la sie diruninya ha diga baliburi kate ile. Buguya tile ichu gubay hadurun ha diga baliburi kate uriba tile. Aniligia meme ginye ba diga bay harito gotibu sa lagu besefuru balan luay lagusera gada bungyu. Odi mebere sen tibu laularei ni bungyu le magumcha tibai luma lugurasu. Ibidi ya tisa bun luagu arufu dalani bungyu larei ni bun lugayara baila basakariha. Gama lumu ladiga tidere banigi. Maha tibu basakariha. Ligie abunha lubai agawa undagida lafayeha bifigun lubame lueyuri alagusera gudun bungyu. Dame liabin lulasie diha lau iricha. Dame le lafayeru ni kadaba segun le ladiga bai. Lichu gubai bagari magumcha dihonha alua habali uweiriguni inebesei lumakate ileburi magumcha ditijagata sielu lau hadigini lebuidubai sunwa da ja ubowagu. Aha ya sungrigia ha magamba dibanya lubungyu, ha maha banya lu hafalaruni linaru bungyu, hafalare maricha labaitu banya bungyu lau liganyi. Nyembe ya sufuru ni luma igariku hon sunha adigubali leburibabai, hon huriyu furumi, lumaginye honha maha banya huriyu. Ainti hon sunha adigubali le buidubai lichuguba bungi uweiriguni inebese lumadarangilo. Huriyu furumie lumaginye hon hamaa bain huriyu lugundu aba lala negniye bungi sun girigi. Sunha figon habanya ibidi yunga lilurudu Moises hon hagusera gduwa ba bogudni loe lurudu ligia. Hati ya figon habanya lausun subudi hamani lilurudu Moisesi laumeba lurudu ligia hagusera waguda. Lugundu mama ha agambari gubali lurudu arichara gubanya ligibunye bungyu. Anati ha agumfri rubali. Hati mama banya huriyu haibidi ha bubanya lurudu Moises gayara tiha digun ni le lubaybay bungyu laurugu lariyagu ni harita gunguana rugu hon. Lau hagabari arufu da hamuti luagu anihe ilale lurudu bungyu biruwe yutida hanigi. Ani lariyagu bay harita gu hon ahenga durun habay lumu madurun hama. Weyu me lagusera gudani bungyu sun kate aramu da guati lehada bai grigia lidange Jesu Kristu itara luba segun uganu lagu tia salbaru ni le napulichi habai. Ahen buguya le pantabai la uhuriyu ba afinye buguya lagu liluridu Moisesi lum basalbaru luma bungyu la le inaru niti bubungyu tebai subudi bumuti lugunda bungyu ani arufu da hati liluridu Moisesi bun lum Banua dahani kata ile buidu timabe. Harita guatibu bungu walau gayara la badunde hamarihin tinya. Luma lau gayara la bichugun larugunga honha ibu gubanya lida luburiga. Harita guatibu lau gayara la barufu daha hon ibidia guatau luma hon irahuni. Kaisi barita gun lagu ibiha bani sun subudi luma inanu ni lida liluridun Moisesi. Ahen lubai tia rufu daha bubai hon amu. Kage wagu marufu daha bubai buni wagwa. Ainapuri cha bubai lagu lunti la miweru hon la kage wagu biweruha Aingarinya gabu bayi lagu mon lumuti la diguniwa aga barahani kamege badige aingere guha bayi guariwa bun kamege biweru kai tirisin haliglisi panta tibulau liluru no bungiu gama lumu rutibu minebese ilu bungiu la magunfli rubani tinaron lerenu bungiu dan le tarinya gu bayi
9: kita kete dimer habai ha mon bayi uri uri balogu bungiu
0: gebegi tisai ni twagu ostaruni Ahin bagunfli lurudu gamalumu ahin bahala chagua kai gubairigu meresi binubani ahin lubaiti lagunfli rale meresi binubali seini lurudu lanaguba kamahamuga resibi lumuti lausun meresi binulani grigia ha meresi binubali seini twagu ostaruni gamalumu gunfli tinyaluma lurudu bungyu hagusera gudubadu huguya le resibi humali bai seini twagu hostano ani magunfli ruhamuti lerenu bungyu Lausun hun la laburduwa. Le kuriu bai le timati, mama bogu di gneri guti libiti kuriu la. Mama ginye laurugu wadigun kate le bogu diti, wabiti veresi bira seini, luagu wagubu. Lubara gien lira, kuriu ha timatima bain hagia kuriu ha muna da gnye bai habiti. Ha resibi hamali seini tuagu hanigi, ani laniri gnye bungyu sifiri adiga lira. Sinyalu muti lurudu adiga. Abati grigia le itarati, gundati bungyu lau, mama amu grigia.
4: Romanos, capítulo 3.
0: Keisi itara linya lubai, halia nyinti haganya ragile grigia luegin huriu hama, o luegin heresi biruni seini tuagu hostanu. Sarago linya, anigibe tiginya lebuna. Furime tikatei, rulumu tibungyu lereru hon huriu, ahanya nyin hadage huriu, alogwa duti afinye, Magunfli rumbe funage bungyu laulerenu ladiga lira. Mama linya. Lubarage lira lagunfli rumbe bungyu laulerenu lausun maraso alugu hamasun grigia ubogu. Tanihe lerenu bungyu.
9: Wabaga duba kresi rishati lida labaria ubi. Ani puitu bai bafrugu dame le bagosera warudu.
0: Aba ya alge dahani. Ahin seribi lubai wariba lun larufudni luagu richagu wala bungyu. Kabage warinyega marichati la bungyu dan le labaichuniwa. Nadimu hanyati ya keisi grigia. Mama linya, lugundu luhamuga maricha la bungyu, ida linya hamuga gie lagusera gudininya grigia. Ahenginya seribi lubai wayeni lun, weiri gutima la linaru bungyu, kati wagu larinya wagua wagu la ugafigon wama. Lun ti lubai hamuga ladegun uribani, lun larihini wale buidibai. Anihe inkate le harinya gubai saragu grigia lagu ligia la warufu dahabai. Grigia ha, harinya gubali itara, Lunti hamuga hasia diruniwa. Idalinyagi, buiti mati wa wagi ya huriyu sugu hau grigia hamaba ya huriyu. Uwa, lugundu arufu da wamali luagu dandu la huriyu keisi mama huriyu labu ganyanu lubafu figou. Tarihe lereru bungyu.
9: Uwot niaba grigia rishagwati, ni ibini abal. Uwot niaba ahwati lugufurandala. Uwot niaba alwa hati bungyu. Turi kwa nyasungu bayi. Nyuga ya liko feriti, uotu ni aba aduga tilee buitu bayi ni ibini aba. Itara linya hakule rukuke aba umuwe hole ure umuti. Maraswa lukutu hanyeye. Aramudeti ya apaisi ni hewe hayumulu. Uin linya hayumwa lao inyara wakuni luma magundani. Furasa ti hakuti liu hodi afala. Gringo luma ikari kuulida bayi hemeri. Ani bidia ti luma lani na tarangi ila huu. Marita kukubiti ya logu linebe wa bungi.
0: Subudi wa muti lagu sun lale larinya gube lurudu bungi. Hon la ha labu nye banya lurudu ligia larinya ge. Luhama ni chusungu bai. Ani abri hahagia mesun. Girigi ya labu lagusera gudu bungi. Lugundu uwa bai niyaba irederu ti richago ligibu ge bungi. Luegi nirigi ladigi nilelu bai bai lurudu. Lurugu la subu dirunu wa lurudu wong. Luago gafigon wama le seribida. Gama lomo bogu din loe lurudu, arufu dalali bungyu won ida linya la larichara guagu duniwa, ani gayarati warihini lida le lurudu Moisesi, luma tidan halibnu profetagu. La wafinye ulagu Kristu gayaran la veredenu richagu wanyu, ligibu ge bungyu. Ani aba la ladigni bungyu lira hon sun grigia, ladiga figon hanya sun grigia, ani disenya loe lueirigu bungyu. Gama lomo lau lareini bungyu, Richagu wa diwa, mafai haga ni kata ladega afai hali Kristu. adiga ti bungi yulun lebu na baila ferudun Kristu la ulonwe luago wafigon, anilida ge wafinyiru luago beresi birei ferudun ligia. Itara linya labuseru bungi, la rufu duni won ida linya la lichara guago duniwa, la uferudun alani wafigon. Ladiga gagura suti anibusenti, buga la rufu duni won lida dan le ida linya la lichara guago duniwa. Ladiga itara kei richagwa la, richagwa gudalumuti waginye, haa finye ba lagu Jesusu. Keiti itara linya lubai, katia susere dubai lun hapanta ha grigia, lagu lubuidu ha gabri, gumugwati. Kage wago, mama lagu wagunfliu ni lurdu, lagu wafinye ru lagu Kristu, wasalbara. Subudi wamale lubai tibuidu lagu richagwa guda laninya bungyu grigia lau hafinye ru. Mama lagu hadigi ni le lubai bai li lurdu Moisesi. Habungi teruginye funage huriyu bungi, mafunage habungi teginye ha mama bai huriyu, habungi teginye, lugundu abarginye bungi, le arichara guagu di balinya ha finye bai. Mebele senga ligia ahen resibi habalin seini tuagu hostarun lumo meresibiru hamani. Wajusuri nye lubaitu ya finye ni luagu Kristu lungu warufudu ni luagu mebegi la lurudu gueto, uwa, lubaragia lida warufudu nye luagu buidu meme la lurudu ligia.
4: Romanos capítulo 5.
0: Kaisi ti richagwa gada ladi wa lubai bungyo la wafinye no luago, resibi hadiwa darangilo luma bungyo, lidage wa bureme Jesu Kristu. Ladiga luiginye Kristu gayara lubai wayara fadun lubungyo la wafinye no. Lungwadeiru ni lufule sei, ani derebu kunyu wanya gunda wagia lao emenigi ni luago, gafara mbadiwa la lida luirigun bungyo. Ani mama riginye lida, gunda ati waginye lida wasufirinu ya ubowago. Lugundo subudi wa muti lagu rula asufiru ni gurasu won. Ruligia gurasu derebugu, ruligia derebugu emenigini. Ani maniga gudun lubadi wa emenigidun busiganu. Ladiga bungi da laru bungi wanigi lau linsi habu. Lau sifiri sandu le rula alibai won. Ladiga linsi habu bungi won, kei meha le mabafu wabai lun wasal baragun. Wongu wa lida ge figo le gada ambaliwa. Abalona ani Kristu lida aura le lanua dirubai lun lonwe wawagu. Wagia lega figombei. Mama kata imene guti lun ligira guagu du haba grigia lungwa lun lonwe, luago haba grigia le richagwati. Lausun anihen la grigia gayara ti hamunga lonwe, luegin haba grigia le buiti le tima timati. Ahen ti bungyu, arufu da lumuti lueni lisin habu won, lau lona hani Jesu Kristu lun lonwe wawagu. Lausun meha gafigon gidi wala. Gwe toti, lau richagwa gudaladi wala lau lonwe Kristu wawagu. Cholo timati luago vesefuru balan lue liganyi bungyu le lumbe labirha hawagun gafigontin lida me lue yuri aguseroni. Lugundu ahen arandara gida lubadiwa bungyu lumagwa lau lonwe lira gida meha le lagani gidiwa. Cholo timati luago la salva rubadiwa la sun sui nagubahi. Lau gabagari la lira. Ani mama ruginye le gunda ati waginye lama bungyu lidon buridan le. Lida ge wabure me Jesu Kristu le ida ginye bei warandara luma bungyu. Itara kei lidange la meha aba wagiri lebelura figo uboagun. Beluli gia oweni lidange figo. Itara linya ginye howe guba lubai sungrigia lugundu afigo hanya sungubai. Lubarage meha nyin la lurudu anin hali meha figo uboagun. Ladiga nyin lumuti uwa la lurudu uwa tigine duru lagu figo. Lausun lira lumage meha lidani adan dari lumun lidani Moisesi. Hilatia grigia luago hafigon lausun mama la ladiga magamba di hama hafigon habe ikesi ladiga ni adan le nyumbi ubai lumbuga liyawa bai lan le lumbai liyabi. Gama lumu mitara te debe se lelichu bai bungyu ke ilumaga abadi adan. Ladiga ahen hilagu habai saragu luago lifigon abanrigu. Gawon guati lugude mehabu luma li debe se bungyu hon saragu luago lugude mehabu abanrigu. Jesu Kristu. Mitara tiginye lida lidebe se bungyu kei lida likesi nga da. Ladiga inaru ni luagu lida gen la aba wuguri liabi kusei le lan na oweni. Gama lumon ladiga lonwe Kristu ferudna wa lubai wafigon le gibebe. Itara linya waricharagon, inaru ni luagu arua iha la oweni hawagu sungrigia ladiga lidunu aba nugu wuguri adan. Gama lumon wairigu timati le ladigube Jesu Kristu. Ani sungrigia ha larichara guagu dubanya bungyu lau lareini harue ihaba lida iseri ibagari lidage Jesu Kristu. Itara kaisi lidage la lumaga badi aba liabin lisia di bungyu hawagu sungrigia. Itara meme ginye lidage la larichara gun aba gajara lubai haricara gunsun grigie richagu ulle anegu bay ibagadi ladiga lubai ti lumaga badi abarigu wugiri nyugu itin sun grigie lu hafigun habala itara meme ginye ladiga lagamba di abarigu wugiri gajara ti kayabi sun grigie lu richagu abanyala ligibge bungi ruati luru du lu lagavon du figo gamalumu dambe lagavon du figo abati malawi du lareni bungi itara ti kaisi gabafula meha figo lula negni oveni itara linya ginye gabafula la reini bungyo lula richara guagu du ninya grigye luma lun lichu gu ibagari magumuta diti hon lidake wabudeme Jesu Cristo.
4: Romanos capítulo 7
0: Niduhanyo huguya le subude bubay lulurudu subudi humali luagu dangri ginye la vinwa gili aba grigye lige labu ginye la lurudu kai hamuga aba uri to marietu rulu mutuluru du labun laguma di hatumari sun danle viwa gili la. Ain owe tumari, bogu di haruloi luru du le, ichu gubarun labu gie laguma di hatumari. Ahon lubaiti agana wa luma amu buguri, sun viwa gili la tumari, tadiginya figo le giri bay agabara hani. Ain owe tumari, gidaru labu gie ginya luru du ligie. Ani gayara ati tamare idun luma amu buguri. Madiguntu agabara hani, itara ginya huguya, niduhanyu, laulonwe Kristu, Friha dun labu gieginye laguma di haliluru dun Moisesi, keisi wuri to hilaru tumani, aba tamari dun luma amu. Gweto, laniha dun Kristu le asaru bailida ge oweni, lugayara baila, eseribi dun lum bungyu sun suri nagubay. Ladiga dam meha lida gili figo wabagari, seribiti meha liluru dun Moisesi lun lagagu dun iluriba aritaguni wada, aniligia kate le anagubaliwa lidun oweni, ainti gweto, Hiladi wa lun luru du le meha gama baliwa labu gen lubafu, gweto sefu hadiwa lun weseri bidun lubungyu lida iseri ibagari tausun wanigi. La ubafu le lichu gubay sifiri sandu won, mama keisi idamuni lun aba luru du binadihali. Wanya guba lubaiti lagu figo la luru du? Mama linya, la usun lira luru du asubudira gudubali figo nu. Ibide ti hamuga nun lagu figo la lawama diru hamege amu ahin hamuga marinya guti lurudu.
10: Mawama dira bayi hamege amu.
0: Ladiga meme gumadi le lagagu dun bali ibagari lan na figo le nida bayi. Sun luwujari luriba ajumahani nida. Lugundu lu hamuga uwa la lurudu larumu gwenye yebe lubafu figo. Anihe meha aba da na bagari du sin lurudu gama lumu da na subudiru ni gumadi. Aba lagagu dun figo le nidabe. Aba nonwe. Itara linya, luru dile hamuga lumbe yebe lichu gu aba ibagari nu, baririgu lumutu na lidon oweni. Lugundu largu dun igaburi lan na figo le nidabe luegen luru du ligie. Aba le yeira gu nina, lun na digni levuribabe. Aba lanugun na lidon feridi lau meme luru du ligie. Sanduti lubaiti le luru du bungyu lidangwa, sanduti ginye sungumadi le lidabe. Richaguati, Ani buidu ligia, ligia funasa akata ibuiti la negu balina lidon oweni, mama linya. Ni figo ngafaru balina, lau le buidu bai. Itarati aba larufu ni gumadi la narime duriba figo. Subudi wa muti luagu lani na la sifiri lurudu. Ainti au, ugrigu au, ani aluguruwa nyu ninya lu figo. Uwati gumfaranda nani kala susere bainu, madigu numuti kata ibuiti le nabuse rube, nadigu. Nadiga irigu kate le iyere gubainu. Ainti le lubain mabuseru nubai nadigun ligie nadiga. Arufu da numuti lagu baru nani lurudu kei kate buiti. Mama adina lubaiti awa digu bali kate uribati le nadigu bai. Iga abri lan na figo le nidabai. Ligie adigu bali. Subudi numuti lagu uwa lan mi kata buiti nida keisi wuguri. Ladiga lau sun jebe busen na nadiguni le buidu bai. Sinyanu muti adiga. Madigu numuti kata ibuiti le nabuseru bay nadigu. Nasigida riga adiga iwuribati le mabuseru nubay nadigu. Ainti le lubay mabuseru nubay nadigu ligi nadiga. Lida linaru kata mama awa adigu balin. Figo le nidabe ligi adigu balin. Dari numuti lubayti lurudu le dan le busen na nadigu ni le buidu bay. Uribati rigunye la nadiga. Lida nisamina hinsi ati li lurudu bongyo nu. Gama lumo arigati na luagu inihe la abaya lurudu lida nugubu agen da guati luma nisamina kata iligia igabri lan na figo le nidabe le gama balina dawanyo. Fugiabu au, kaba saesefu na lida ge igabri lan na figo le nidabe? lea negu balina lidon oveni bungyu gubairi glida ge wabure me Jesu Kristo tenke ni alu bungyu gun faranda no muti lubaiti luagu aula lau nani nungwa uoga lubafu Kristo nuagu busent na hamuga na gunfli no luma leluru du bungyu gamalumu sinyanu muti ladiga igabri lanna figou le nidabe seribiri gutina lun figou keisi lidamu
4: Romanos capítulo 9.
0: Inarni ni leluba inarinya guniguetto, au keisi abba finya tilago Cristo, ani meyeha tina, aniega tumuti nanigi nu to uera guabon luma sifiri sandu luago inarni la, weiri tiniru, ani sunwa da imihi la gari titida nanigi, busen gubei tina hamuga lunginye labugie na inyera waguni, disenyo lue Cristo, ani hamuga gayarati nidera guninya nibirigu. Hameme hada ginyetinya nirasa. Ladega wagun Israel hagia, ani resibi lumutinya bungyu keisi lirahun. Rede timeha bungyu hada lausun lueirigun, ani rulumutiginya daradu hon, lurudu, kultu luma furamasei. Ladega wagun Abrahamu, Isaac luma Jacob hagia, lidangi harasa liabin Kristu le bungyu bai, leginye sunti bai gabafu, legadinama bai lun linyurunu aliri, lun sunda itarala. Mama ti andarinya gunya luago magunfli rula lani bungyu farama seihon, ladiga wagun Israeli. Ladiga mama sun Israeli na lani gu bungyu letima timati. Mama sun ladiga wagun Abrahamu lun lirahani hama ha tima timati. Aninya gati meha bungyu lun Abrahamu.
11: Lida gyeri giba isaku gadiga wagun Abrahamu.
0: Mini la lida harig nyanu la agura houbanya lida ge farama se ladiga wagun banya Abrahamu ha tima tima banya. Mama ha agura houba nya lidage ugrige. Lugundu aniha frama se le lichegu bai bungyu lun Abrahamu.
11: Niebi ba dame na chile de dalikia. Aba me tagaru sara aba irahi.
0: Ani mama regine lida, biang bai meha tirahin Rebeka aba haguchi. Isaac le wagucha. Ani dam meha le magura houginya, madunga ginya ginya ni kata, ni buiti ni vuribati, aba larinya gu bungyu tun Rebeka.
11: Lidamu bai amule nyele ibuganyo.
0: Uwara guati ginye lida, luma le alinye wagubi tida lerenu bungyu.
11: Hise timeha hakogu nu, ahi yasa uhu iere kutinu.
0: Itala linya, gufiruma wala liricha bungyu lun, lanua daha ninya ha umbanya labuseira, laguwarun lun lani guhama keisi labuseiruni, mebere segunga ligia kala hadigubi. Kabati warinyaga, warinyaga bafunage luago muwara la bungyu, uwa. Lugundu larinya hare lu Moises.
11: Gudeme habubadina lu leunt na busera. Sandiame ihirgu lau leunt na busera.
0: Itara linya lubaiti, mama lidanye wa buserun o wafagun. Lugudeme habu bungi won, lidanye lugunda. Biruma yun linya dimure le larinya gubay lu uruwe ehikna tida larenu bungi.
11: Nadugi balibu uruwe me lu narufuduni nubafu buwagu. Luginye nasubudera gudini niri lida sun flasu.
0: Gudeme habuti lubaiti bungyu lun le labuseirun, gudeme habula. Dereg dalon lanigi le unti labuseira le derag dunu. Barinya guba lubaiti nu, ayin itara linya lubai, kati wagu lichiga bungyu duru hawagu grigia. Kagi gayara abe ladungi kata ibogu diti luai lugunda bungyu. Well, kata bunya dibu gia lun basigene haluma bungyu, larinya guba funage soudiru lun lea digu bali.
11: Kame badiga na itara.
0: Garicha ti lea digu bai saudiru lun la digni le labuseirun lau lubunye saudiru. Gayara ti la digun aba saudiru le diseguati la yusurun. Luma aba lea yusuruti lun furumi yeguari kate ilirage aba meme ubunye. Itara meme linya, gabafuti bungu hawa ugrigia. Aransi yu linya lun la rufuduni luwenri liganyi hawa ugrigia ha gaduna banya haguni chawagun. Afaga lumuti hariba lau sarago gurasu darigu eto. Luru gayara lala rufud ni luweirigun won. Wagia leumba ikudemi habula. Haginya laranse rubanya luma gebinaru lugafana mbadiwa la lida luweirigun. Wati bungi won. Hibiri hadangi huriyu. Hibiri hadangi hamaba huriyu. Keisi lariyangu bungi utida liliburu oseasi.
11: Hameha mama bayi numutunia. Nariyangu bahon numutunia. Grige meha ha misie bayanu. Nariyangu bahon misie kumu.
0: Anilida mime fulasu lenye lubai lariye waguwa hon.
11: Mama nani kuhuguya. Nyimba lariye waguwa hon. Lirahi guinyu lewe miwa bai.
0: Ainti hawagu Israel na. hame me juriyu larinya har Isaías.
12: Lau su gipe hama la tika wago Israel ka isagu la rubeya fiyuru guba ya hada ya salvara. Lugundu la gufle rubay buinyu lararu ligibu wago sunu bo lau lufuresan.
0: Kay si meha larinya gu meme Isaías.
12: Luha muga meha migiru la sunte gbafu hada ge wa tika wago mumu. Itrawanya hamuga kay si uburu gu Sodoma luma Gomora.
0: Kabati walinya galwagu hala mama bany huriyu ha malu ahamba nya haricharagun richagu wanya gueto lau hafinya lulagu Kristu ahanya ti Israelina ha afa gubanya lungheresi biruniwa keisi grige richagu watinya laurugu hagunflu ni lurdu bungiu meresi birun watinya kage wagu lugundu mafagu hama haricharagun luagurugu hafinya hadige rigu lau kate le guanarugu hadigubai Lagi hachugera gumba iluagu dubule hachugera guagle. Larinha haritida lerenu bungyu.
12: Rutina aba dubule hachugera guagle isiyon. Aba dubule abre gudu tigrigi. Le afinya rutiluagu masatri hade.
4: Romanos, capítulo 10.
0: Niduhanyo, kate ile tayuma haba inanigi, anile wagu ba inayumu na gualu bungyu hawagu Israelina, lunga salbaru balaha. Aniye gatina luagu hafulese, luagu anihin la aba onwe bugunfuli hada luma bungiyo. Gama lumu mama kei lubudubu. Ibidi ya tihon ida linya la larichara guagu dun ninya bungiyo girigia, lau igabiri le habuse irumbay haluaha harichara gu. Madinga hamay le labuse irubay. Lugundu Kristu lebe habay lagunfuli runi wale lurdu Moisesi, aina digati lun harichara gu sunha afinya banya luagu. Luagu harichara gu lau Hagunfuliruni lurdu larinya hare Moises.
12: Grige ha agufuliratinya lurdu sunsuna gubai habaga ndabaluago.
0: Lagu ti haricharagun grige ya lagu hafinye larinya hare.
12: Maria gaba tita banigi. Kaba amudi ya selu. Kaisi gubari baleri gitinye la Kristi selu.
0: Maria gaba ginye.
12: Kaba ararira lenyehi habai hilanya.
0: Kaisi gubari gu bamudera gitinye la Kristu hadage hilanya itara. Uwa tini kata nuwa digu ni loidige nuwa finye nu luagu. Kata iti larinye gubai bungyu?
12: Yarafa ti uganu lani na salbaru ni bung. Panihi biumul guluma ti da banigi.
0: Dimure ile ligia, uganu lani na finye ni lewa purichi habai. Aha buarinye ga lau biuma luagu Jesusu la babure mebai. Afinye bugunya ti da banigi luagu saragi dalani bungi lidage oweni ba salbaruba. Ladiga lau ba finye lutau sun banigi leresi birabu bungyu kei sirige richaguati. Lau bagufa serun lau biuma ba salbara. Tariha lerero bungiyo.
12: Le afinya rutilogu Jesu Kristu masatri haba ilarigi.
0: Aba habu huriyu hama hama aba inhuriyu. Wabune me Jesu Kristu ligia habune me baisungu bay. Ani fulesa ilumuti ya sunha aguwa rubalini. Itara linya kei larinya waguntida lerero bungiyo.
12: Sunha aguwa rutiliri wabune me asalbaruba.
0: Ida lubati gayara la haguwa runilun la salbaru ninya ahi mafinya ruginya lubay luago. Ida luba ginyeti gayara la hafinya luluago. Ahi magambu ginya lubay luago. Ida lubati gayara la hagambu luago, ahi uwa habai apurichi ha tiuganu hon. Ida lubati ginye gayara la hapurichi ha grigia hon ahi uwa kabala aunahanya apurichi ha. Kaisi larima gutida lerenu bungiyo.
12: Ma lubuidu hachilere ha anugabali uganu buiti.
0: Gamalumo masutinya grigia ebere serutinya la uganu lana salba urni le agamba hamalibe. Kaisi larima guni Isaías tida liliburu.
12: Wagureme. Kaa finiru wanya lau hagambu ni uganu le wapulichi habai.
0: Itara linya lubaiti, lidage hagambu ni grigia uganu hafinyara, anilereru Kristu uganu ligia. Aba narinyagu, magambu hamuti funasa uganu, agamba hamuti, tarinha lereru bungyo.
12: Agambu wali hamala lilida sun fulasu, chiluha li hereru lidun lagumu hon lariga yubo.
0: Aba narinyagu, uwa gil funasa gumfaranda hamani Israelina, gumfaranda hamali. Lugundu lida furume tikate larinya hare Moisesi.
12: Na meide gudu badun hatiga aba necha ni ha mama nani. Na kainda gudu badun hatiga aba necha ni ha mahatinya gufura dhama.
0: Arinya gatiginya Isaiasi.
12: Dari humatina ha malu wa haba lina. Arufuda wako na nungu wa hon ha malu wa haba ina mabu.
0: Aba larinya gu hawagu Israelina.
12: Tulani muti nuha busuwe yuhon grigi ya magamba tutinya ani mabucha hatinya.
4: Romanos, capítulo 11.
0: anigat nati gueto mahali funasa bungi hon lumutunya mamalinya au guanar Israel na au hada gnetnya lirasa Abramu hada gnye ladigwa ku Benjamin barul mutnya bungi Israel na keisi lanigu lumage binari gueto mamaha tihon magambu hamuti le taniye guelereno bungi lagu Eliasi le meha profeta lagu lichu ni duru hawago Israel na lida la.
13: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Arihamuti, hajibiri, dereg dawaru hanigi, kei sitarinya golerero bongio.
2: Adegalumuti ya bun yuru dereta hanigi, ruti ya gole mani huti hon, arigari gole matabas, itra liyate chiliru mutale.
1: Arinyagati Davidi.
2: Taraba walamu wa hatina ya rudu sada, luo hagu ya hakidu, luo hasufu, darulamu wa hagu ya marihi hamamala, sefuku walamu ya dunye hanaga lusunda.
1: Nalga da hati gueto, lao hachugra gunghuriyu, haigua tinya funasa, sunsuina gubai, mama linya, lubaragin lira, lao hamaha runghuriyu lu heresi biruni Kristu, hayabi hamaha bain huriyu lu habihu baila asal baruni, lu hamei digiduninya israelina. Ain ti seribi lubai duru lehadig bai huriyu, buiti melun ubo, ani ahin buiti lubai lanugubai, hachugra guhong hamaha bain huriyu, buiti mambai lubai ti lelumbai lanugni hasal baru, sun huriyu. Ani hengini abakate lenaniyagu bai hun, Hoguya lemao bai huriyo, ke launa hanya dina lubai bungu ya purisi ya hong hamao bai huriyo, wairi tilisi ya nuwadig marinu, buseet na luhe meidi da gudninya nirasa, lugi ya hasalbanu. Ayan ladiga lubai la maharu bungu hong huriyo, hayabi hamao bai huriyo lung, harandaru luma bungu yo. Ida tima lubati dame leheresi biruniwa, itara luba keisi asaru ni hadage hilanya. Ayan derege watu bai furume tufain to adigutu tidange fuluwaru anyonda wagutu lumbungiyo. Derege watu gine sun fuluwaru nyon wagua tuto ida gine butiabi fain tuguya. Ayan gine derege walubai tilagle aba tidibuwewe lumbungiyo. Derege wanyulinya gine tilimu. Inaru ni luagu chonwa la fiu tilimu tidibolivu. Aba bichugun lida lufulasun lausun tilimu la olivu arabu na buguya. Itara lia hiabi lugabara huma lida tilagle luma lida tibagari olivu. Marita go humati ya luagu buidu tima huma luwe limu le nyingu bai bai meha. Aon arita go luagu buidu tima huma, harita go huma luagu mama lahu guya agda habali ilagle, luagu ilagle la agda habalu. Hafu gaharinya guba.
3: Aha, gama lumo, chanwa tifiyu limu lumu vichugun lewenye guwame luagu olivu.
1: Hinaru luagu gidawa hama gama lumo, hagida rumba ilugundu mafinye hama, huguya ti gabara hubai nye ladiga hafinye. Managwa huma lubai tihungwa, hanufu daregu huma, lugundu ahin uwa lubai ferudu na lani nyabungi huriyu kai furumi ya tinya limu, uwa baiginya ferudu na lani huguya le mama bai huriyu. Ariga humai lubai ti luenri larei nibungi, gama lumu deregu dati ginye, deregu dati hon ha mafinye banya, arei dati hon ha afinye banya. Lunti hasigiru lida larei ni, lausun hafinya luagu. Ahi madigu huma itara, hachuguba ginye. Ahi nyumbi huriyu lun hafinya luagu Kristu, hichugua ya balidon habara, luagu idibu. Lugundu gabafuti bungyu lun ya lichugu ninya harigon. Huguya lemaabai huriyu, chanwa tutwege aba olivu to arabuna, aba hichugun tuagun olivu to buitu. Kubu meti ladigu wa hon huriyu ha, tilimu banya olivu buitu ha tima tima tinya. Hichugua baya harigon, tuagun olivu to nyenge lubai hagidaruwa. Niduhanyu, busenti na lun hasubudiru nikate le luagu tilaransi ya bungyu lemeha aramu da guabai, lumapanta ahuma luagu chula hau. Luagu deregida la arula bungyu hanigi Israeli na murusun, daririgi dame le gumuha liheresi biruni hamamba inhuriyu Kristu. Dame le lasusere dun lira, aba mehasalbaru sun Israeli na lugundu tarinhar lerenu bungyu.
2: Yedi ba asalbaru gili sionye, apa melekita rumriba ni hata ye lani muhakowo. Ni haba ni dara tahama, dame le nekita rumri hafiku.
1: Luagu gano le luagu ti asalbaru ni, baruwa tinya huriyu keisi laga ni ubungyu luagu kufulese, lausun lira. Hisi ya ginya lubungyu lugundu anuwa dira lumuti nya haguchagu. Lugundu kate le lichu kubai bungyu magida lumuti. Grigi ya haa lanuwa diru banya lun lani guhama, lani gumeme banya. Huguya magamba ditumeha lumbungyu gama lumu gweto lau hamaharu huriyu hagambuni aba gudeme habula bungyu hun. Magamba ditinya huriyu lumbungyu gweto ahen lira lumrugu gudeme habula bungyu hon keisi gudeme habula hun. Igira lumutinya bungyu sungu bay lum magambu hamani lugayara bay la gudeme habula hon. Luenri la

0: ini bungi luma licu lau sinyati wasubudiru ni lisamina sinya gun faranda wa mani lemeri kage gun faranda balin lisamina bungi kage arufu da habai lun kage grigi ya ruha libai somu kate ilu bungi furumi ya lun leresi binu faye tilarigi watini yaba luma ge bungi liabi sun kate ligie ginye agu da habali sun kate ani lungu wa ginye ladigai wairigu ni lubungi lun sunda itarala.
1: Romanos capítulo 12.
0: Amuriat na lubai tihuma ni duhenyo, lujetere gera guhungua sun suina gubai lubungio, keisi adagara gudini vivati, sanduti ani le auti lagundara bungio. Aniha lichuguni wa ueri guni le lumbai hichuguni, hebe habagari du keisi lirahanyo bau le, lubara gian lira, sansi humi ligabri hisamina, sansi lamga ginye ligabri habagari du, itara lubahiabi luhasubu diruni le lugunda bai bungio hun, le buidubai le uara guabe. Kaisi humaisturun luago larei ni bungiu nu, aninya gatina hon sun huguya, lun ua la niaba hidangi arita guti luogwa weiri sigur lao le lubaibe. Lubara ge lira, lun tila subdira gun kada aba lungwa segun afine ni le rula li bai bungiu lun. Lugundu itara kei gibe la umege guni luago aba anrig ugubu, ani mama aba ame li fisu te sun umege guni ligia, itara wanya ginye lao sun gibe wa ma aba anrig nyadi wa ugubu lida aba luma Kristu. Ani sun wagia amu ya gwe narigu lumege gu aba meme ugubu. Ruka libungu amu ya gwe narigu ubafu won keisi labusa irun lichugu ni lun kada aba. Ayan ruka li lubai bungu ubafu won lun ladimuli hawayumulu uginye lun ti wadigini segun afinye ni le wadambe. Ayan ruka li lubai ubafu won lun weseri bidun hon amu lun ti weseri bidun buidu. Lega rufu da hadibai lun ti lichagun lungwa lun arufu da hani. Legichiga di ti digida go hon amu lun ti lichagun lungwa lun ladigini. Le debe hati lun ti magura bula lagu yun lun. Le abu ti bai lun ti laguma diha lau saragu gounigi. Le idera guti amu lun ti ladigini lau ugundani. Hisi hama hiduhanyu luege Jesu Kristu hun lau insiani le inaru niti. Yere gu lau uribani hun falahume le buidubai. Lun ti hisi go huma humagua keisi iduhanyu. Hime igwa huma hungwa inebe gwa huguya me huni wagwa. Mamagwa ligu huma lida luwati gimari wabude me, seribi huma itau sun hanigi. Abaga lida huma gunda anyo lao emeni gini le huagubay, gagura su huma dan le hasufrirun, furie I huma etengire ibungyo sunwada. Idera go huma nya finyatinya lida hemege irun, resibi huma nya gawea sutinya lao ugundani. Bini huma nya haa auserutun vuriba, amuria huma biniruni hon mama vuribani. Gunda huma hama ha gunda abanya, hajahua hama ha yahua abanya. Abagali da huma lida ubuidu ni huma wagua, manangu wa huma hungua, gamada guwa huma hama ha gudeme banya, malita guwa huma huwa guwa keisi chutao, mafaya ira huma uribani luagu uribani lun ni aba, afa guwa huma lun hadigini le buidube hagibu gine sungube. Adiga huma isun le huwara ati lun habagali dun lida darangi li hama sungube, niduga nyuhisi ati nyanu. Magu yugu da humai uribani igira humai lu bungyu la afaya gita luago. Tarina lerenu bungyu.
2: Au lu bai mafai da gutu ne grige rogo hariba linya burime.
0: Arinya gati ginya bungyu.
2: Ahi lama habai baga ni lu bai gini hum. Ahi maga gu habai lu batuna hum. Itara lupa badudu lu laika agunia busibani.
0: Migira guagu da ba bungwa lu laganya iru nibu uribani. Lubara gen lira ganye be vuribani lao buiri.
1: Romanos capítulo 13.
0: Sun grigi lun ti gagamba di hama hon gumadi matinya. La diga ua tinya gumadi matinya lun mama bala bungyu ichi ganya. Ani labusa erun bungyu anyahin lubai. Grigi lubai ti ha awugri hau tinya lun gumadi muwara tinya lao le larinya gubai bungyu. Ani ha awugri hau tinya hafai rubaluago. Mama lunya nu hichugun gumadi matianu fode hon ha adigubali le buidubai, ana hon ha adigubali le vuribabai. Puseti bu babagari dun manufode galoi luridu, buidu la bauseru, abame buidu ba luma luridu. Lugundu leseri bidunya lubungyu luagu bufulesei. Ahen vuriba bauseru, lunti hanufode ba, ladiga mama la luagu nikata gabafula luridu. Ki leseri bidunya la lubungyu lun lafayira guduni le adigubai vuribati luagu liduru. Lige lunti lubai uaragu wa ma luma lilurudun wageira. Mama rigi lun mabiru hala sufiruni wawagu, lunti itara la lun harumanyu la waritagu. Lige ginye lebu bai hafaye hasensu lukumadi, lugundu heseri bidunya lurudugu lubungyu ani lukate ile hetenira. Ruhu maime le hani kara grigi ya hon, faye hume ile lagubra habai gumadi lagu hafulasu luma amu burikate libe inalira. Faye hume ile lunti hafaye urni lagu kate ile nyumbi bai hon bogu diginya lwe hageira. Gagamba di huma hon gumadi matinya, ruhu guya me inebe say hon keisi lubudubu. Maduwa ira huma ni kata ni ka un, hisi ya gwarigu huma humagwa, le hisi ya buti ilu grigia liladi adiga lali sunle lubaybe ili lurdu bungyu, tariha ilereru bungyu.
2: Magamari taba grigia maria kia, maafara hapa, miweru hapa, maria gaba yele logu ni yaba, mawama dala kumege grigia bungyu.
0: Gunfli wa maali sun gumadi le lumaburi le libiri, la wa gunfli run luma lirudu bungyu le arinya gubayu.
2: Isela
0: la grigia bila di pumu, kesi visi ya kwa bungu. Le luni aba, aha wa lubai ti hisi ya habu, gunfli wa maali sunli lurudu bungyu keisi lubudubu. Lun titara la li gabri wa bagari du lugundu wa bagari du nyalida lagumu honda. Danhali lun wa gagu dun lida ge idabagu. Lugundu yarafati maali aura lun lagiribu dun wa salbara gile upowagu, sigur lauda meha le wafinye nubai lwagu uganu lwagu ti asalbaru ni. Arie buhali, jarafa ilu la rugadu, ligia lunti lubai wigiru ni wadigu ni kate uribati lea digiuba ilabu gien luburiga, lun wadouru nu wadagragu keisi sudara ha labu gibayan la rugunga, eibuga wama keisi lubudubu. Mabagari de wama lida bacharuo, luma buri lanari mefedu, ni lida salufri luma iwije, ni lida gaganigu luma gimugo, lubaragia lira, ruhu mai kristu guanargu ubaraginye lida sunkate. Masami nera huma luhichu gugunda ni lun luriba hayumaha.
1: Romanos, capítulo 14.
0: Ahen debile lubayaba grigia lida lafinye, recibi humei maria gunga ni kata lun luago kate le uagubay machorun la. Anyain harita guatinya luago gayara la hegin hafinye tinya furume guadu ikate, anyain hibiri debili tinya lida hafinye, maigi tinya uwi. Le egi ti furume guadu ikate, mon lumuti una bula la negni le maigin balin. Le ginye mahabay legin furume guadu ikate, mon lumuti ginye lichugun lidurun le egi balin. Lugundu recibi lali bungyu grigia ligie. Kata bunya dibugie lun bichugun lidurun lubuin am, ahen eredera buidu wa uriba, labure me lumbay larihin lau lira. Ani leredera ba buidu lugundu gabafuti bungyu lun leredera gdani buidu. Ani ha ya aba hempulu, anyahin grigia weiriguti hanegni aba weyu le amu weyu. Anyahin hibiri, afinya tinyo lagu aba la labu sun weyu. Kada aba lunti lachou ni le wagu bay laritagwa. Le reidu bay somu weyu, ladegi en lu lichu gui nebese lu bungyu, legi bay furume gwaru kate, legi ni lu lichu gui nebese lu bungyu, lugundu ruti etengi ru ni lu bungyu lagu egi ni ligia. Le megi bay ui, lun lichu gui nebese lu bungyu ladegi, ruti gui etengi ni lu bungyu lagu kate le gayara bay legi segun la finye. Nania gubali lira lugundu uwa la niaba wadangi abagari duti lungu anariga, uwa ligia niaba oweti lungu anariga. Aha wabagari da wabagari dunya lungu wadigu ni lugunda bungyu. Aha wawwe, wawwe nya segun lugunda bungyu. Itara linya lubaiti dandu lida ibagari keisi lida oweni lani kristu wagia. Hilati kristu abaya labagari dun lungu wabure mebai la. Wiwa anyu wagia yebe, hilanyu yebe, ahen buguya, ka wagu bichiga lidunu bibiri? Ka wagu banuga ikei ni kata? Bungyu rigunye lungu lagusera gudun, ani sun wagia, wararun baligibugia lungu waguserun. Kehi starinya gulderenu bungyu.
2: Finyut na logu ibagari liye laria gogori. Luago haku droguba la sun rike nilipige, ani gufe seteine sun yeyi bungyu.
0: Kada lubaiti aba wadage, laguseru baluogua luma bungyu. Lige mon lubai wichugun hadunu wibirigu, lubarege lira, derebugu la haritagun lumadigun huma ni kata le gayarati la chugira guagudani hibiri, o laburi gudani la lidon figo. Subudi numuti lagu uwa la ni kata le legi bai grigia, lun la vieda gudani, ani choro numuti lira, au keisi afinyati lau Jesu Kristu, lau sun lira, ain haritago lubai aba grigia lagu vie la aba kate vieti lun. Ain ti banyawari ha la finye biduhe lau kate le baigi bai, mouserun haadibu lau insieni. Madiga balu leferi diru aba grigia le uegine bai lonwe Kristu, la diga rigu baigi itaga kate. Michiga huma lubaiti luga ru ladimere hon uriba luagu kate buiti le gayara bai hadigini keisi afinyatina luagu Kristu. La diga mama kate luagu ti le egi bai, o atubai larui habungyu laguti richaguo darangila luma ugunda ni le lichu gubai siferi sandu uom. Le sere biduti no Kristu lida I Gabri le gunda ti bungyu lau ani inebe tiginye hon grigia itara meme wanya lubaiti aluha lun lida la darangilo sunkate lugayara la videre gun wongua lun vedere bugudun lida wafinye. Magni chago bai luadigi mari bungyu lida libagari yaba grigia laukate le baigibe. Inaro ni lau haruma la sun egi ni ligibuge bungyu. Le vuriba bai lun legi kate le abri gudutinya amu grigia lidon figo. Buiti mati hamuga lu maigi ba uvi matu divein. Madigu ni kata le achugira guagudati biduhe. O labri gudun ni la lidon figo. O la debili gudun ni la finye. Afinye ni le buagu bai lun ti buagu guanari gila ligibuge bungyu. Flese wa tigrigia le masandira gubai lungu wa lau duru, lagu le ladigubai, ainti le egibai abakate lau machoruni, gadunu ti ladiga leigini. Lugundu maigi lumuti lau afinyani, sun le wadigubai, ahin wadiga lau mafinyani, figo wong.
1: Romanos, capítulo 15.
0: Wagia le herebe lida wafinye, lunti gagura suwa maha baha logu waginya banya hafinye, lunti warita gun lagu le buidubai hon. Mama regulago wichugun ugunda ni woni wagua. Karaba wadange lunti lagunda ragduni grigia liladi laule buidubai lun grigia ligia. Luma laule gayarati lagamunda gduni lafinye. Ni Kristu, michugun ti ugunda ni luni wagua. Lubarege lira susereti le aburu houbei ti dalerenu bungyu lun.
2: Nugusu, aburu hati hanapaha ha anaku palibu wagua.
0: Sun learia wagubei ti dalerenu bungyu, luma ge binaru. Lun larufu da hon won la buri houwa. Buri wati meha di mure buri ligia lun wanegu gurasu lun madigi da gul lidange. Gayara lamuga vemenigi dun tima luagu bongiu. Bongi le ichugu bai gurasu lun madigi da gul. Idera gualon lun habagari dun lida aban hama hibirigu. Keisi la digni Jesu Kristu. Itara luba sun la wagia lida aba lau aban rigu umalali. Wichugu ba uweirigu ni lu bongiu le luguchi wabureme Jesu Kristu. Recibi guahuma lubaiti huni wagua kei ginye le recibi runiwa Kristu, lun linyuruni wa liri bungyu. Lenaria gubai, lagu liabi mbai la meha Kristu lun le seribi dun hon kuriyu, lun lagunfuli dun frama se le adigu bai hon waguchagu. Lun larufu dun lagu gunfuli lani bungyu lereru. Liai bai ginye lun hichu gubala ha mama bai huriyu, uairi guni lu bungyu lagu lugude mehabu, kei tania guni lereru bungyu.
2: Legia nichi bo lubai uidi guni bumu hakana bo naisha lego. Naremu baginye luagu boini.
0: Tariha negia lereru bongyo.
2: Gunda huma naisha lego huwa rahama lumutu na bongyo.
0: Tariha neginye.
2: Su naisha lego su fulasu alawa hahumai abore uli.
0: Lariha neginye isa iya tida lereru bongyo.
2: Lepi pa apa nabigu wabu hese le lube ilu laguma dirunia naisha lego. Ani emeni kibaluaba.
0: Bungyu, le ichugumbali emeni gini won, bungi dalaun lau ugunda ni luma darangile lida hafinye luluago. Lung bunyo huma lau emeni gini lau lubafu sifiri sandu. Niduhanyu, choru guatina nungwa lagu buing hinya la lau areini luma subudi, lau ginye gichiga di huma di mure buiti hon hibirigu. Aburu haadina hon lau lufunago titagara dato lagu burikata ile, luma buli idun humani. Nadigi en luago wadagimanu le rula alibai bungyu nu lau lareini. Lun eseribidun lun Jesu Kristu hagana gwa hama bai huriyu. Eseribidun le nadigi bai napulichia ni uganu luma gieti bungyu lagu wa salbara gule. Lun nanigubanya la hama bai huriyu lun bungyu. Lun leresibiru ninya keisi devesei le auti lagundara bungyu. Le haruma gdala alisifiri sandu. Itara lian lubaiti au keisi aba finyati lau Jesu Kristu. Gebu na tigunda na lida neseribidun lu bungyu. Luago ligunye mburikate le ladigu bai Kristu guana rigu nidangi na dimureha. Lung hayabi hamao bai huriyu, lung hagambu bai la bungyu. Jusu la li Kristu nerenu luma nafago, lau luwei na mburiseini luma buri milagru le nadigu bai lau lubafu sifirisandu nida. Lung nanigni hamao bai huriyu lumu. Lau igabri le hosta gudanali la pulichion uganu luago tia salbaruni lidangi Kristu. Luma gi Jerusalengi dari lobo agun iliria. Itara lenya afa aguad na la lung na pulichia ni uganu laguti wasalbara gile lenye lumuti magambugi li la liri Kristu. Mabusa iruntina nuadigi maridun lu Kristu li da flasu lenyen lu muti chiluha li la amu la uganu nubaragin. Nubaragin lira itara keitaniagun ilereru bungio.
2: Ha magabu ya haji ya bayan luago, hagampa luago, ufuranda hagie me luago.
0: La diga neseri bidunya la lu Kristu li da amu flasu, sinyagi li lubai nidi bisidon. La usun gibe li la weyasu nabusa iruna digini, guetoti kei gumula li la nuadigi mai luegin obo le. Ani kei luma gila binaru na busa ira nidi arihon. Agura batina nasa gino bisidon dame le nidin esupanya. Larige me ariha nadun lan lun wagunda aragon wamago amurusu nro. Agura batina lun hidera gubadina lan luago nuwe yesu. Ahin gueto neibuga Jerusalem barin na kate hon waduhanyo luegin Jesu Kristo nye. Lugundu waduhanyo ha Macedonia banya hama ha Akaya banya. Harita guanya hondarun sensu hadangwa. Luhona hani hon iduganyo gudemeti ha Jerusalem banya. Harita guanya lagu buidu la lun hadigni kate le. Ani richatinya lugundu duwe hamutinya hon le timati. Lugundu itara kei hafani iraguni afinyatinya ha huriyu harisin lan na sielu hama ha maa bain huriyu. Lun tigienti hidara guni afinyatinya ha maa bain huriyu. Afinyatinya ha huriyu lagu hemege irunja ubohigu. Dame lubaiti gumuna alikate le. Derega neime sensu le hon. Aba menidi lun esupanyo, bisida nang me dame le nasigunu. Choro numuti lagu dan lame na childiru humo, na childiru bala buin lau abiniruni lumagia Kristu. Niduhanyo, ajumura watu na hon lagu hinsi habu lun wabure me Jesu Kristu, lumo lagu hinsi ya nile lichu kubai sifiri sandu won, lun huwara dun numa lida afa aguni afuri idei na lubungyo nuago. Amuri ya huma luma bungyo lu lesefuru na Hawaii mafinyeti ya hahudea banyo. Lugunya buidu la leresi biruni wa idara waguni le na negu baihon waduhu ni ha Jerusalem banya. Luligiru bungi ulu na chiliru humu la ugundani emera agwa naa muga murusu. Ahin ligia lubai lugunda bai bungi. Huma la bungi ule ichu kubai darangi le itara la.
1: Romanos capítulo 16.
0: Taugara da to na subudira gudunyo febe waduhe luegini Kristu to eseri bidubon wama tida ligilis to sen kreabo hun. Dame le tachildin humo, resibi humo buidu lida liri wabureme, keisi lun tila la digun, hada iduhanyo lida afiyami. Iderago humo me lida furume gari kate le temegeiru, lugundu tuguya, sarago hea tideragun, iderago taad nagini. Mabuigania tun purisika, luma lun akila ni duhanyo lida neseri bidun lun Jesu Kristu. Hagia. Ruha muti habagari guanarigu lida lene guga, luka salbaruni nibagari. Tenkinia lubai tikon, ani mamarigu au, sungie waduhanyo hatila na haligilisi hamaba in huriyu. Ruha muti hetengi ruhon luagu lira. Mabu iga ninya ginye hon waduhanyo ha ondera gubanya habie purisika luma akila. Mabu iga ninya lun numada epenetu lehinsie bainu, lefurumie beyafinye luti luagu Kristu uburugu Akaya. Mabu iga ninya tu Maria to nadagi mengharubu saragu huagu. Huguya Romana, mabuiga ninya hon nupaisanu anduroniku luma huniasi ha meha nupanagu banya furisunrugu. Buiti hadimuri ha lani Kristu apostolugu hawagu, hagia ginye afinye rubanya luagu Kristu nuparagi. Mabuiga ninya lu ampuliatu, numada hisieti nu keisi lanigu Kristu. Mabuiga ninya lu urubanu, kwa pana lida wawadigimari luagu Jesu Kristu, luma lu esutakisi, numada le hisie bainu. Mabu iga ninyan lun apelesi, le arufu dalali bei lafinye luagu Kristu saragu weyasu. Mabu iga ninyan ginye hon tila na luba ariso tobulu. Mabu iga ninyan lun nupaisa no erodion, luma hon tila na luba narusisu haafinye rubanya luagu wabureme. Mabu iga ninyan hon turifena, tuma, turifosa. Hanyadagi meimbanya lida luadigi mari wabureme, luma ginye tun waduhe perusida to hinsie bon won. To adiga arubun saragu lida liri Kristu. Mabu iga ninyan lun rufu wagiri le buidu bai igabri le tima tiligibige Kristu. Mabu iga ninyan ginye tun luguchu to ginye itara harubun kei aba uguchuru nu. Mabu iga ninyan hon asinkritu fulegonte erumesi paturobasi erumasi luma hon waduhunyu ha hamabanya. Mabu iga ninyan ginye lun filologu luma tun julia lun nereu luma tun litu. Lun olimpasi luma honsun waduhanyo luegin Kristu ha hamabanya. Busugwa humahungwa lauchuti le sanduti lida liri wabureme. Mabu iga hanya sun tila na liligilisin Kristu hun. Niduhanyo, ayumra watu na hun lun harihin ninya katanya laha afani na guagu du banya grigia ruha gia chugira guagle lung hafinye muwana tile hadugubai luma le arufu da hobai hun disa kuma hawai grigia hagia lugundu grigia hagia meseri biduntia lungo bune mehesu kristu hongwa guana regu heseri bida heyede nyati grigia ha unabugutinya lauburi linyulu luma lubuidu lagambu herero subudi hamuti sun grigia lau gagamba di huma Gunda ati na luagu hauseru, buset na ginye lun harufu dun lichu au lun hadigni le buidubai, mama lun le uribabai. Bungi le ichugu balin darangi le, laganyi ragidu badun luagu mafia, kurese, binila wabure mehesu kristu. Mabu iga linya Timoteo hun, lenu pa na lida wadagimanu, mabu iga hanya ginye Lucio, Hason, Luma, Sosipateru, ha nupaisanu hun.
3: Auterus yu. Le aburi habaru gara da to, mabuga linye ginye haun ni duhenyu luege wabureme. Mabuga linye gayu hun, nagano ya tida luba, to ginye lafone derubo hun suntila na ligilisi, mabuga linye ginye erasu tu hun, le agda bali lisensu fulasu, luma ginye waduhe kwarutu, binilo wabureme Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
0: Wetoti, ruwa mahineve say lubungyu, le gayarabe iladigunu luntima deregidagu huma lida hafinye. Según Uganu lagu tia salva orni le napurichi abai, lo marufu da hanil lagu Jesu Kristu. Aramu da guati meha alaranse abungi u lagu ti wa salva orn luma gen lubara gen lagume sen ubou, lau sun abirga hama meha profeta gu lagu. Gama lumo gueto, lau luguma din bungi u levime abai lun sun da, subudi gda wali lagu wa salva ra gule hon sun grigia, lugayara laha finye u lagu gagamba di hageme lo bungi u. Uwerigu ni lu bungi u le aban riguti, Le ligie riguti chu au, uweirigu ni lun, lidangi Jesu Kristu, lun sun dan, itarala.
3: Furumie tu ligara da Paulu, hon Korintuna. Capitulu, Aba.
0: Au Paulu, wala dina bungi lau lugunda, lun ababadina la lani Jesu Kristu apostolu, naburuhenyo garada to hun uwar luma wabiri sostenesi. Hun huguya ha tila na banya lil iglesi bungyu to uburugu bo Korintu. Ha lida hanya banya aba luma Jesu Kristu. Ha agua rubanya lun sandu hama. Ha sun ha agua rubalin lidi wabureme Jesu Kristu lida sun fulasu. Ligi ha bureme bay ani wabureme ginya. Resibi humei abini runi luma darangile luma ge waguchi bungyu luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Sun adane tengi ni bungyu huagu. Luago abini runi le rula libaihun lau lareimi, lidangi Jesu Kristu. Ladiga lidanyadun la aba luma Kristu. Ruha libungi sun luujeri irisin lan na sielu hun, dandu lida hadimureha kei lida isubudi. Itara linya gefein huma luago inarun lan le warinyagu baihun luago Kristu. Lau igabri le uati ubafu lidangi lalichugu bai sifiri hemegeiru. Sun unha la agura bahai weju le lumbe lagiribudun. Wabure me Jesu Kristu boagun. Ani lagda habadun deregda gulida hafinye dari lumun lagum hon. Lu uwala ni aba ichuguti hidurun lagun ni kata dame leliabi wabure me Jesu Kristu. Kunfli lumuti bungyu le farama se lubay ani ligia agua rubay hun lun lida huma aba luma Jesu Kristu le lirau le wabure me. Niduhanyu ayumura guatna hun lida liri wabure me Jesu Kristu lun huwaradun Lun uwala faringu hida, abagari da huma lida uwara ni legumuti, lau aba meme luwiri samino luma aritaguni. Nania gubali le ni duhenyu, lugundu aninya ganya ha hada ginyabanya li duhenyu kuloe, luago imihe ilanege muwara ni haganagua. Amunya gwenye regulanege kate ilarinyegu kada aba hidange, anyahe nege hidange arinyegu tinya au lanigu Pablo au, hibri arinyega au lanigu Apollos au, Hibri yariyega au lanigu Cephas au. Hibri yariyega au lanigu Kristu au. Fani wagua nyulinya funagi ya Kristu? Da waguati na funagi ya luagu guruwa, luagu hufulesei? Odi lida niri habadi seira? Tenki niya lubungi luagu mabadi seira gudun na niyaba hidange loidige kurisipu luma gayu. Itara uwati ni aba lun lariyegu luagu lida la niri labadi seira lun nanigu la. Narita gunyengu eto luagu badise gda nani ginye esu tefa nasi hau sun tila na luba. Marita guntina ahin badise gda nubai amu. Mauna halumutina Krista badise iha. Launa hanyadi na apuriche yuganu laguti la salbaru ninya grigi. Mama lau apuriche ani lau lichu hau ugerinya. Lue lagida no lida angela nichi gulonwe kristu lau gurua. Itara linya uganu laguti lonwe kristu lau gurua. Kei libidio niga au hon ha lumba nye heferidun. Ahin won wagie le lumba wa salbaru lubafu bungi. Larinya hane tida lerenu bungi.
4: Nadine chukubwe lichu hau hachuko nye hau. Nadine kwe kafrenya kifrendi di luni katane.
0: Kati un hula le chubai au, ole arufa da habai le lurudu Moisesi, ole la gasike ne hadi balin burikate le lana bole. Adiga lali bungi le chula ubo, le lun libidio niga me au, lugundu linda le chula ubungi, migiru lumuti nye grigri e lun hasubu diruni lau guanarigu le chuhau, lubarege lira, abalaranse uni lun le sefuru ninya, lau hafinye rulagu ugandu buitele, wapuriti habai lele negebe libidio niga au. Ladiga amuri hatinya huriyu milagru, alu wahagie hamaba inkuriyu lichu wawu. Ahi wagia wapuriti hanulagu kristu, le adara wagubai lau guruwa, le abambai dubu achugira guagle hon huriyu. Libidio niga ligia au hon hamaba inkuriyu. Ahi nti hon ha laguwa rubanya bungyu lunlani guhama, dandu huriyu kai griegu, kristu lubafu bai luma lichu lau bungyu. Leha muga gajara bai lenegela libido niga au lida bungyo. Lichutima au sigu lau sun lichu au le ubo wagubai. Ani leha muga lenege debili lida bungyo. Here timati sigu lau ere le ubo wagubai. Niduhanyu, lunti hasubu diruni ulagu wahali la bungyo hun lau sun mibe hama hida ge chuti hau segun ubo. Ni wairi gutinya. O hada ginyetnya la iduhanyu inyu gutinya. Anua diralanya bungyo ha ibidia wabanya au segun ubo. Lulichu gumbusigan hong ha chubanya ahu. Anua diralanya ginye ha debili banya segon ubo, lulichu gumbusigan hong ha kabafu banya. Anua diralanya bungyu ha unabugu banya ubo wagu, ha au banya mebere sawala, ha nikata banya lung lagini chaguni ha sudini banya segon ubo. Uwati lubaiti niaba gayara tilanangu lungwa ligibuge bungyu. Ondara ladun bungyu guanarigu hugu ya finya tinyalida aban luma Jesu Kristu, adiga liginye lung Kristu la lichu wawu. Lung ligia la ginye waricha, lung direnyu wama lung ginye ligia la wesefura gule. Itara linya lubaiti, adiga wamai kei taniyegu nilerenu bungyu.
4: Le businye tilanangu lungu, padiku wala lungu logu lela digu bi Kristu.
1: 1 Corintios, capítulo 2.
0: Miduhanyo dan meha le nidi bai luna dimule hahun, luagu linare bungyo, adiga numuti mayusuno ga dimure inyo guburiti. Dan le meha huma nubai, malugun tina meha napuritia luagu amukate loidige luagu Jesu Kristu, le adara wagubi luagu guruwa. Aba narufu da gunungu wa higibu gen keisi aba wagiri gudeme guti. Adada garei na lau anufudai. Dan meha le nadimure habai hun, aba napuritia nilerenu bungyo hun, malu hatina naganyiru nun laubri dimure le hadimure ha wagiri nya chutau. Lubare gelira, lauru gulubafu lani bungyu sifiri na dimure ya hun. Itera linya lubaiti, mama lidan lichu hao grigia la nyura hafinye. Lidan lubafu bungyu la nyura. Lausun lira, justuti wa dimure lelana lichu hao honha, waina muhanyabanya lidan hafinye. Kama lumu lichu hao ligia, mama lana ubole. Mama ginye hani ha, aguma dihabanya ya ubowagu. Ha, madisa ilibai hagumu chagumu. Lagu lichu lau bungyu le aramu da guabai wa dimuriha. Lichu au le darugu nyubai lau hawai girigie. Le meme lanua dirubai bungyu lung wawai igu meme lumagie lubaragin ladigani ubou. Hati gumadi matinya lana ubou le sinyati gumfaranda hamani laranse ha bungyu. Lugundu lung hamuga gumfaranda hamani madara gumhamuti hamuga kristu lagu guruwa. Itara linya keji tarinya gunilerenu bungyu.
4: Kata ile marihi wanyagiri. Nile makambu wanyakili, lebo limepedu gilititu nganiki grigia, likiebu nilalase hapoi bungyu, onhanyise hapoko nyalu.
0: Aba la subu diragudoni bungyu won lida gelani sifiri, ladiga aria halumuti sifiri sunkate, ibini liluli agei larita gu bungyu. Kahadange grigia gayara bila subu diunika latida bila nigi aba grigi, loidige sifiri lelida bai grigia ligia, itara linya ginye. Lani rigunye bungyu sifiri, asubu dira isun kate ila lida mbai bungyu. Wagia finya tinya, mama aba sifiri le lanina ubo veresi birubai. Sifiri le nyumbi bai lumage bungyu, lige veresi birubai. lungun faranda amani le rula le bai bungi won laularein. Adimore hativa, lagu lareini bungi lauburi dimore le larufu da bai siferi won. Mama lauburi dimore le wafurende irun lau li chuwahau. Itara linya, lau lubafu siferi sando, wafuna aguagade linarun bungi hon grigia ha ibihu balin siferi. Grigia le mibihi balin siferi, merese bihun lumuti kate le lanina lani bungi siferi. Lugundu libidio niga au la nigni. Sinyalu mutiginye gun faranda, lugundu kate ila burile. Lauru gunye lubafu siferi sandu kayara la gun faranda wala. Ainti grigia le gamati siferi sandu, gabafuti lugun faranda lani sun kate, gamalumu uati gabafuti lugun faranda lani grigia ligi. Keisi larinyo agutida lerenu bungi.
4: Kaa gufuranda hamali weli sami na bungi, kaa kayara abu ilarufu tahalo bungi.
0: Gamalumu wagia finyetinya, anihi lisami na Kristo wada.
1: 1 Corintios, capítulo 4.
0: Lunti lubaiti hanaguni wa keisi eseribidu tinya lu Kristo, ha ichugubanya lun harufu da hanilinaru bungyu le meharamu da guabe hun. Le lubaiti ibihati aba wadagimanu, lunti ladigini buidu lun larufu du niluagu gaduna lan lun le menigidu li yubu di niluagu. Ahin luaiginye nobadina, mawaili ti nebere serun luagu ida linya la hadigini neseribidun lun bungyu. Ni huguya, ni furumi warigi le ubo waguna. Ni awa nadigi, sinyati narinyagu ahin buidu lubai neseribidun lun. O ahin inihi lubai megi ti luagu. Lausu maduru na luagu nikata lida naritagu. Mama luigin lira lun madunu badina la, ladiga bungu ya gusera gudubalina. Magusera gida huma lubai ti luagu burikata ilubara gieda. Agura ba huma lagiri budun wagule me Jesu Kristu bowagu, lun lasagaru nikate lea ramu da guabai, lidun larugonga. La subudira gudubai wabure me tarita gu kada anigi, aba meti lichu guni bungi uweiri guni le ladina me kada aba lun. Nibirigu, nadimu ni haba ikun lagu burikate le, lun meme buiti hun. Ani rugu atinanungu wa luma apolosu keisi hempulu hun, narinya gunye lun hafurenderu waweiginye. Lung midi huma jagiru meme luwe le buriwa nyubai. Lunginye uwa lani aba anangu tilungu wa lagu flese habula aba ani liyere gudame le aba lung. Kagi ya digu balibu buidu hawaiha hibiri. Kakate bumu bai le mama bai lichugu bungi bung. Ainti bungi lube ichugu balin sun kata ibung. Kati wagu banangu wa bungwa kamaha muga mama resibiri gubumuti. Haganao kamaha muga risi hadung. Ibiga humali sunle gayara bai habusa iruni. Sandigwa tuhungwa kamaha muga uruwa igu huguya hame mege iruntia ni kata wa magi. Uruwa igu digu hamuga huguya lugafana wa ma lida haruwa iha. Lagana unu lwago igira laadi wa lambungi wagi apostol gu lida lagumu hun ubaru. Keisi grigi ha siadi wanya banya lun oweni. Nyumbi hadiwa lun aba abadiwa la aria wasei hon sun lida na ubo. Dandu angeligu luma hon grigia. Bariwa tiwa keisi bidia gotao luegen weseri bidun lo Kristu. Sun harita gunyu huma huogua lwago chun la hau lida kate lwago ti Kristu wagia debilitiwa. Huguya heretun. Baruha mutiwa grigia kei nikata. Ani huguya inebetun hon. Chililumu weyule afa gadiwa ilamu magrabu luma madaira guni. Uribati houseruni wa grigia. Mabatiwa. Weriti wa wadigi marila wahabu darilun labuchadu wa wago. Danle hinyara guniwa aba wabiniru ninya. Danle weiba hon aba wawanduni. Danle hadimuri ha uriba wa wago. Ruti wa dimure buiti hon laugurasu. Chululumu weyule ousera hamutiwa kama lifeduna ubo. Kei kate le mabusa iru hamali grigia. Mama naburuhanye le hun lun hanegu busiganu. Naburuhanye hun lun narufudaha hun keisi hun nisanigu hinsinyatinyanu. Lausun hamuga anyahe la disi milu maisuru warufudaha tinya hun lwago Kristu abariginye huguchi lida hafinye. Ladega au la anegu balin uganu hun lwago wasalbara gile luka yara amba ila hafinyero lwago. Amuri hatina lubai tikuma lun haje hanina. Lige nona habali Timoteo lun lidera gunu nire hinsi yetinu legun fliwa ili mabungyu. Larita guwa gudu badun lwago ligabri nabagari dun keisi hafinyeti lwago Kristu. Lun haje hani le meme luwujeri igabri le narufu da habai tida sun ligilisi lida sun fulasu. Anyahin hidage apanta hatinya. Halita guatinya lwago midi badina la bisidan le nanufude. Gamalumu nidi barihon madise, ahin buse wabuleme, aba metin narihini kala hayara bay barugu tungu hagi adiga, mama rigile gayara habay alinyaga, lugundu mama lauti dimure larue habungyo, lauti ubafu, kate itihime hubay, lun nabay chunodame le nachuliru, odi lun nidi arihon lau insiani, luma lau sifir lanna nyurugu.
1: 1 Corintios, capítulo 5.
0: Agambu alu lagu nihin la aba hidangin, la gamari dunyon la lumari luguchi, aba onwebu ivie lira, le maha wabay lun ni hada ha mafinye banya lagu Kristu. Ani lausun lira, anangwa gidun hungwa lubaregi hamuga hiru dagun, grigia le digbalin lanari me ivie le, lunti labugun hagana guaginye, lausun uwa na huma le ni hubay, anahin huma lida sifiri, ani agusera gdana li le adigbalin figo le. Kama hamuga nyenya dina huma. Gweto, lelumbi hadigni, lunhondaragun lida lidi wabuleme Jesu Kristu, nyemba dina huma lida sifiri, nyemba iginye lubafu wabuleme Jesusu huma. Derege huma iwugiri ligia lumafia, lao hasagaruni lidange hidamuri. Lun lagini chawagun lugubu, salba tamuga luani, dame le lagiri budun wabuleme Jesusu ubo wagun. Mon lumuti hanangu hungwa, lagu le hadigubay. Ibide sahun resig dalanu murusun lebini sun fuluwar to ida bon lichugua. Gidahume lubaiti binadi lebini hagana guaginye lun aba huma fuluwaru iseri itara kei hubai. Magana uga lebini. Ladiga ibini Kristu le mudumbe lani na wesefuru dawa guwali wawago. Itara linya lubaiti lunti wefeduha ni luweyuri esefuru ni lau uwara ni luma inaru ni le itara bai kei feng. Magana tu lebin. Mama lun wefeduha ni lau uribani luma salufuri le itara bay keifeng gagana tu binadu lebin. Aniyaga tina meha hun tida to aba nigarada lagu mon la lun hondaragun hamaha ahoru habany. Mama meha nariyagunya hun lun hadise dun sun suina gubay hawai sun liranhu nyubo le. Ha ahoru habanya o hala igadu habanya o hiveru tinya o ahuduragutinya hon sandu Lugundu lun hamuga itara la gasu hamuga hafridun uboa guginye. Le nabusa irube narinye guhun, lumondara guhuma luma ni aba le anye gutu lagu iduha ila luegi Jesu Kristu ani gamari ti mamari idunga. O iga aduati, o uduguati honguariwa, o maraswa luguti, pacharuati o hiberuti, mon lumuti nirgu lun haigin luma iduha ile itarati. Kaba gewagu nagusera gedanya ha bogu dibanya, Lui Kristu, mafunagi agusera gida humutinya ha muna dabanya, bungi uba agusera gidanya ha bogu dibanya, bugahume ilubaiti salufuriti ligia hagana guaginya.
1: 1 Corintios capítulo 6.
0: Dalianihin la kate ilunti larinya ha aba hidange liri amul luagu, kage wagu hidin hamu agusera gidutinya ha ibidia bubanya lu Kristu lubaragi hamuga hidin hamun ha sandubanya? Odibidia tihun lagu hagusera gidubay la lanigu bungi ubou? Ainti hagusera gidubanya lubay lanigu ubou sinyahu mutisa kate nyumbiriti le aransera? Ibidesa hun lagu wagusera gidubanya la ginye angeligu? Gubu meti gayara la wagusera giduni burikate lan naibagari le? Ahin inihen lubay uribu hagana gu lagu burikate le lan naibagari le? Kama igi haluwa ha agusera gidutinya ha mama tila na ligilisi? Naniya gunya le lun hanegu busigan. Uwa tifunage ibini aba chutao hida le gayara tilaranse uni aba kate hada liduhanyu luegi Jesu Kristu. Lun tifunage lidi aba iduhe ariya ha liri liduhe hun agusera gidutinya ha mafinya bay lagu Kristu. Laurugu hauribu ha hamagwa aban halimabuidu ni legu muti lira. Buiti mati lun hawandu ni maricha le adigubay hun sigil lau hagendagun luegin. Buiti mati lun higiru lun liberu hon huay. Ain huguya lubaragin lira adigatun maricho iberu huguya ibini haway hibiri guguanarigi. Ibide sa hun lagu mafana banyala ha maricha banya lida larue ha bungyu. Meye da guagda huma hungwa. Niha agamari dubanya mamari itunga. Niha ahudura gubanya honguariwa. Niha agabara hatinya hamarigu. Ni magusi, ni ha agamari dutinya wuginia haledigu, ni hiverutinya, ni iga adua tinya, ni bacharu watinya, ni hanigba lihala guamu lao ibibuni, sunha adagu banya libe buri uriba nile, siyaba ihebeluru lidon larue habungu cielo, anyahin hidange itarahinya meha, ahin gueto, chibaba lihifigo, harumag dawadun, richagu adun, ladiga le ladigbe wabure me Jesusu huagu, luma sun le ladigbe ilani bungyo sifi. Aniewa guwati, gayarat na digu nile nabusa irun, inaru nilira, gamalumu umasun kate lubuidu la lanegu. Gayarati na digu nile nabusa irun, gamalumu mon lumuti nigira wagudu nungwa, lun lamudira gunina nikata. Lun gie egini uragirugu, gamalumu lagumu chagwagudu bai bungi ubiangu bai kate le, ainti wagubu madigu nti lun ahoruhani, ladigu wagubu lun wabureme, wabureme lun wagubu. Itara kei, lasara gudini bungyu Kristu lidage oweni, lasara gudubadi waginye lau lubafu. Ibide tisan hon, luago, libiri la lugubu Kristu huguya? Nanega imeti libiri lugubu Kristu luna digini libiri metugu waba horu, ma digini nubai. Odi ibide tihon, luago dan la londarun aba wugiri tumu aba horu, biangu bihagia, nyumbi tinyalu itara haba la kei aba meme ugubu, tarinhara lerenu bungyu.
4: Ayabu ibambiyang benu itara hama akai abar gugrigi.
0: Gama lumon le ondaruti lumon Kristu aba aba meme la sifiri lumon. Anura huma lubaiti lue ya horuhani, furme gwari gamu figo le hadiga grigia bogu di lue hagubo ladiga damichi. Anganya ha edere gara guti nya hongwa lunga horuhani, hadiga nya figo luagu hagubo guanarigu. Ibidi ya tifunagi hun luagu luba la sifiri sandu wagubu, le lichu gubay bungi won lun lagano wada, mama wagia laburia me wagubu, bungi laburia me bay. Aganyi halumuti wa bungi sero lun lani guwama, ligia lunti lubay wichugun uweirigu ni lubungi lao wagubu.
1: 1 Corintios, capítulo 7.
0: Weto nona bali leburi uwagubay haligdana, tida higarada to haburi habunu. Inanu ni lagu buiti ya muga la lun wugiri lun magamari dun la. Gama lumu ke inihen lubai saragu ahoru hani, buiti mati lun wugiri lun lagamari dun, lun ginye tagamari dun wuri, sun ada lau amari iduni. Lun ti lagunfiru wugiri tuma lumari keisi umari, lun ti ginye tagunfiru wuri luma tumari keisi umari. Mama wuri labure mebai tugubu guanarigu, tumari labure mebai, mama ginye wugiri labure mebai lugubu guanarigu, lumari labure mebai. Mama hada huma huni wagwa, ahon gubayirigu adiga daradu lun, mayusuragun huma hungwa luagu atiri dan lun, itagun hungwa lunrugu hafuri idun. Larigia lira, lun tiya hayusuragun hungwa, luay lasinyarun hagdagun hungwa, afigongo dalinyalun mafia. Mama nariyangu ya luagu lun tila hamari idun, gama lumun gayarati hadigani, ahon buse. Au buse tina hamuga lu gayara la hagdagun sungrigia hungwa. Lung magamari dun hama kei au, gama lumun subudi numuti luago sinyala litara dun. Ruka li bungu ya umu ya gwenye rugubafu lung kala aba, aba luwiri hon hibiri, amu hon hibiri. Ha mamari ginya banya hama urinya ha hilago wanya umari, aninya gatina hon luago buidu la hamuga lung herederu mamari ga kei au. Gama lumun ahin sinyalu boy hagdagun hongwa marii hama, ladiga buiti mati hamare idu sigu lao hagudun lao ayumahani. Angai ha marie hanya banya, aniaga tina hong lumigiru tani wuri tumari. Gumadi le, lidan lubudubu, mama nugumadi, lugumadi wabureme. Lausun lira, ahin tigira wuri tumari, lun titerederu mamariga, otarandaru la luma tumari. Mon lumuti ginya ligiru nubuguri lumari. Hong hibiri, aniaga tina kaisi dimure le nani, mama lani wabureme. Luagu ahin la mafinye tubai lumari aba le afinye tulau Kristu, ani gunda atulu tasigiru agana waluma, mon lumuti ligirunu. Ahin ginye mafinya lubai tumari aba wuri, tu afinya tulagu Kristu, ani gunda atilun lasigiru agana watuma, mon lumuti tigiruni. Wugiri le mafinya bai, baruwa tikei sandu luegine taubadna, lumari to afinya bau lagu Kristu. Wuri ti to mafinya tu, baruwa tukei sandu luegine laubadna tumari le afinya bau lagu Kristu. Lunga muga mama linya la, maruma ti hamuga harahunya, ahin ti gweto, sandu hanya lumbungyo. Ayin busai lubai umari le mafinye bai lagu Kristu lun ligirunu lumari oburi to mafinye bo lutigiruni tumari igira guahama lida obo lira. Mon lumuti hafosu runinya ha afinye banya ha mafinye banya lun herederu hama lugundu wahali bungi won lun wabagali dun lida darangil abagnye kate kage babusa rubai bugu yahuri ahindu gayara lubai basal baruni bumari o kage babusa rubai bugu yahuguri ahindu gayara lubai basal baruni bumari lausun luguyeri lunti labagari durkada abakei lichuguni wabure melun ani kei lubai meha ginye danle la guerbo y bungyo lun lun lani gulan itera linya nariña guni tida sun ligilisi aña guara bungyo lun aba grigia le recibilal beiseini tu agu loustano lun tele rederon itara aña aguara lun aba le merece bin lagle seini tu agu loustano rede la guiña itara me bere se mati aña recibi lubal inseini tu agu loustano lumo merece bin lani le busema boy lu lagun fuliruni wa luguma di bungyo Cada grigia lunti le redenu lida i gabri le meha gamma balini dalle laguna rubai bungio lun lun lani gula. Ahi meha i damuni bubai dalle laguna rubai bungio bun, ma dihe riba lago lira, ahi rigi lignati gayara lubai, bafri du lida ge i damuni ban, adigabai. Le meha i damuni bai lun labure meja uboago, dalle laguna rubai lun lun la fine ru lago Cristo, gidali luai lubafu figo lun le seribi dun lua bure me Jesu Cristo. Itera me meginye. Le meha mao bei damu ni lung aba grigi obuwagu dan le laguan rubai lung li damu hali Kristu ligia li labureme. Aganyi haladun bungyu luagu onwebu ebegi. Migira huma lung hanegunu bugunye li damu me hagunda. Li damu huma lugunda bungyu. Itara linya lubaiti ni duhanyu. Reide huma ligibugye bungyu li dameme igabri le meha gadan balun dan le laguan rubai hun. Hao grigi ha mama riginya banya. Uwa tiniaba gumadi numa le hamuga luma gineti wabureme. Nariya gali le naritagun. Au keisi aba le gadena tilun la finye runi wa nuagu. Luago la reini wabureme le ruha libai murusun lidange lichu lao nu. Lida naritagun lunti le redenu grigia kei lubai la diga buri lidere dan le gadan baliwa. Ahin gamari bubai malu gaba bigiragun. Ahin mamari bubai malu gaba bamari idu. Gama lumu ahabu amarida mama figo ahen ginye amarida aba nibune itu mama ginye figo lausun lira nyeimbe isaragu lere guga honha maria ibanya ani busenti na hamuga masusere dunla lira niduhenyu ani hale nabusa irube inariyago murusu ilgali dan waba luma ge lubaiti gweto ha maria ibanya lunti heseri bidu lubungi tausun hanigi kama hamuga mamari iduntinya ha yahu banya kama hamuga mayahu ahantini, ha gunda banya kama hamuga magunda aruntini, ha aganyi habanya kama hamuga uoti ni kata hama, ha gadan lubanya kata ilana ubole, lunti habagaridu kama hamuga madan lumuti, ladiga ubole le warihibai lagumu chaguba. Busentina lu madige ilan haritagun lagu ni kata, dan le mamari gili aba ugiri, laritagun lagu burikata ile lagu tibungyu, luma ida luba la lagunda arun bungyu lau. Ainti dan le gamari hali, larita gun lagu burikata ile lana ibagari le, luma lun le seri bidunu luma ribuidu. Biangu anyinkata ilun le teniru lun. Amuti ginye touserun guri, maria itu toi to mamari idumbo. To mamari idumbo, e tarita gun lagu burikata ile luaguti wabure me bungyu. Lundere wanyutan tungu wa lu bungyu, dandu lau tugubu keisi tautanigi. Ahunti to maria ibon. Tarita gun luago buri berese go lana ibagari le. Luma lun teseri bidun buidu lun tumari. Nariye gunye le hun luago hufulese. Mama nariye gunye lun mamari idun huma. Nariye gunye lun habagari dun lida aba igabri le buiti. Eseri bideina lun wabureme. Dere guanyu hungu wa lun marita gun gasaragu lau kate lana ibagari le. Agubrigu ha arita gubanya luago buiti mati la lun tamari idun harau lugundu tawaya dunya la. Aniyahin buiti mati lubai lira, lunti hadiguni le wagu bai haritagua, luagu buidu lan. Gayara tihichugunu lunta dari lunta mari idu luma, mama figo lira. Aniyahin lubai amu agubrigu, deregu dagwatinya lida haritagun, luagu mon lumuti lan lunta mari idu haru, gayara tihadiguni le habusa irumbai. Buiti hadiga lumichugu hamanu haru lunta mari idu. Halubai tihichugu tu haru lun, Tamarido buiti hadiga, hamichu guntu buiti mati hadiga. Guri to maria itu, labu genyon lereri hatumari, sun iwa agilila. Ahin owe tumari, gayala ti tamarido luma le tabuse erun. Afinye tirigali ligia luago Kristu. lausun lira buiti mabai hamuga lu mamari dunya ta ligia narita gumboi ani afinyet na lwago inihi la lani bungi usifiri nida.
1: Primera Corintios capítulo 8.
0: Gueto nadimo ni halwago igini le adagara wagduti hon gwario inara ni lwago inihi la subudi wada gama lumo bungi da lumutinya subudi grigia lao anangu ni ungo ai insieni avanse che dallo muti al lida lubuido i gabri le arita guti luago inihi la la subudiron i bidi e gili reglinia lu keisi lubudu ai le hisi abu bai lubungi subudi lumuti bungi grigi e ligia keisi lanigu luago ti lubai ti legi e gini le adagara wagdu ti hon guario inaro ni luago ni kata hama guario wa ubowago mama hama bungi gu la diga subudi wa muti luago abarigni la bungi gamalumu ibini hamuga anyahin la bungigu hama abule megu sielu hama yebe o ubuogu yebe ki anyahin lubai sarago bungigu hama sarago abule megu ahin won abarigin bungyu le wagu chibai ligia digubali sunkate ani ligia le umbe weseri bida abarigin ginye wabule me le Jesu Kristu le ida giebei la diguwa sunkate ibini wagia guanarigu gamalumu masutinya subudiruti inaruni anyahi ha meha hechu banya ahudura guwa hon gwariwa hau hamagi leegi ni legia keisi kate adagara wa guduti hon gwariwa keiti logu wa lubai hafinya lau gajara la haigi ni hafinya tinya egi ni legia aba mabuidu la hasandira gu hongwa ligibuge bungi inare ni leharinya guwai luagu mama la kate lewegi bai gajara agudubali leresi biruni wa bungi mabuidu ntima abadiwa ligibuge bungi luegi ni wegi mariba duntima wagia me luegi ya maigi wa ma gamalumu lunti riglinya gonigi huma luei hachugira guagudu ninya hadebili banya afinye lau igabri le. Kei hamuga gueto, buguya le subudi ya bubai luagu gayara la baigi furumyo garugu eigini, banyura eiga lida aba fulasu le honti gwariwa, lariha buaba iduhe le debili te lafinye luagu burikate le, nyei, la nigiba gurasu buago lunginye leigini lidange eigini le adagara waguduti hon gwariwa. Itarati, la diga bisubude, feri di gida muti biduhe le debili bai lida la finye, le ginye ue ginye bai longe Kristu. Dan lubai ti hafigo ha kontura hibiri itara, anyaveri heinu lanigi to debili giru lida a finyani, hafigo ha nya ginye kontura Kristu. Ligia, ahen lubai nabiri gida niduhe lidon figo la diga kate le negi bai, buiti mati lu meigi digia na uvi lue na figo a guduni.
1: Primera Corintios, capítulo 9.
0: Mafunagi gayara tina digu ni le nabuseru. Maricha tina funagi keisiaba apostol. Mafunagi erika nali wabuleme Jesusu. Ani huguya guanari gulimbe inuadig marlida wabuleme. Hafuga manugu habadi na hibi di keisi apostol. Ahinti huguya gasu hanugu ni na keisi apostol. Lugundu lau hafinye lagu Kristu larufu duwa lagu aba na apostol. Ani ha nona maglewe hon ha achura gubalina. Maricha ti wafunagi e lun veresi biruni sunle ichu gubai won lun weigi luma lun watu ni keisi wafai ruaha lua wawadigi maridu luagu hufulesei. Maricha ti wafunagi e lun wamari idu tuma aba uri tu afinye tu lau Kristu. Lun ginye wanugu nu wama gwa lau oye sun kei ladigi ni feduru hama hahibiri apostolugu. Hama ginye ha lamule nu wabuleme. Odi harita watun luagu auri ginye la luma Bernabe maricha lun veresi biruni lebu ina wabagari humagi. Kage sudara fairu balni kate leburi la yusuru bai. Kage abu nagu bai bai bai lung maigi bai la tidangi. Kage unigiru bai mudun lung matu bai la lidangi miligi le la miligi habai. Ani marita guwa humatia luago nariya guinya la le keisi gu bairi harita gu girigia. Lugundu ariya ga lumuti ginya lurudu. Lariya hale tida li liburu na lurudu.
4: Michi ka huma abusa de logo li yuma pulu baga so tan le muat ku mari dungi na le fere hon ma li la nad
0: mama lari ya gunye bungi ulira hawa guru gu baga so lari ya gunye gunye ke si aba hempu lu won lo agu wa fulle sen laburi du waluru du le lu gundu dandu le awoha balimua ke si le efere ha balin li la nad lunti ha digni lau emeni gini lau heresi biru bai la hafana li dange alubahani ke si ti bunago wa mali lu bai le lan nasifiri tida hanigi gibe ti funagi larihi hun lun walubaha murusun kate humagi ahen garicha habai amu lun lira humagi garicha timatiwa. Gama lumo mayusu wa muti iricha le lubara gen lira. Afaga wa mali sun lewe megi lubai lwe lehene du hon agambe wapulichi hani lerenu bongyo. Ibidi ya tisa hon lida gen la le tempu lurugu bai hawinwa daha eseri bidubanya tempu lurugu. Mafu nage lida gen le luwagu bai lataru hawinwa daha eteni lubanya lun lataru. Itara linya ginya la linya guni wabure mehesusu. Lung hala apulichi ya bali uganu lan na salbaruni. Luginye lida ginye la uganu ligia hawiwa.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
0: Lida ginye iricha le.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Tan lejana guaná jurillo, abana digan kama jurillo au, luna ganyeru niña lo Cristo. Tan lejana guanyatina la ha, labu guien baña le lurdu Moisesi, ruguatina nungua labu guien lurdu ligia, luna ganyeru niña. Lausun mama nya dina la labu gen luru do ligia. Lu naganyi ru ninya ha mama banya labu gen li luru do Moisesi. Rugwa tina nungwa kai hagia. Lausun labu gen yadina la li luru do bungi. Kei labu gen yadina lubay li luru do Kristu. Dan le hama na ha logwa banya finye. Aba nadigin kai hagia lu gajara la naganyi ru ninya. Rugwa tina nungwa kei si kada hawujeri grigia lu gajara la neseforun fiu hadagi. Laufurumi ye guarigu igabri. Ani nadigni sun le luago linsinye ugano le lanina a salva uninu, lunga faran badina lan lida. Subudi humuti lau gibe hama eibagu tinya, lida aba eibagu ni. Ani aba argini hadagi aganyi ira. Eibagu ahuma lubaiti lida ibagari le lida aba luwujeri, lunga yarabu ila haganyi runi le debe ha bungi hun. Sunha aransi habanya lung hebeluru lidon huraru, houchatinya luma digu hama ni kata le gayarabu lasinyara gudini hahuderun. Ani hadigni lu haganyiru abaridi gagada irati. Ahinti wagia, wafagunya lu wabihi abaridi sielu le magada irati. Au neibagunya lida ibagari le, brunyu neinarihi luago ubuiduni le lumbe lichuguni bungi nu sielu. Mitarantina keisi agenda guti le agayu habai garaba lirugu. Lubaragin lira, bainu mutinugubu, fosu ne lun lagambunina, luei lubaigie, Neferi durubala lari gine buga apulichi haadina la hon amu.
2: Primera Corintios, capítulo 10.
1: Niduhanyo, mabusa irutina lun wabule iduni lagu ibuga hama waguchago labugi aba dueri. Ani hinyugu wa hamani barana funati. Ani badise iwatinya ginye uwara luma Moisesi. Lida dueri luma lida barana. Hautinya ginye sunhagia. Lida ge aba meme egini le lichugu bai bungi hon sielugi. Guratinya ginya lida ge aba meme duna la diga lida ge aba meme dubu hata. Le uare inabai hama lida hawuyesu ani Kristu meme dubu ligia. Lausun lida madiga hamuti hibe age lugunda bungi. Aba lamagu danru bungi hama. Ligia ti howe gubai lida fulaso mageida wati. Sun le sere dubai hon aba hempulu won luma yuma hawa maburikate uribati. Kei meha hadigini. Ligia mahudira gwa huma lubai hong gwariwa kei meha hadiga fiu hadagi. Kei si taniago ni lerenu bungyu.
3: Aba hanyuni grigi eiga luma ata. Lari diye aba hagume se runga dahagwa maricha ragoni.
1: Molu muti wa horuha kei meha hadiga fiu hadagi. Aba larufud ni bungyu lagu uriba lan le hadigubai lau lafaragun wein urwa milu hadagi lida aba weyu. Molu muti ginye waluwa hani lebe lugura sun wabureme. Won lau luriba wagaburi, kai hadigini fiu hadagi, aba hawegun lau lagra gudini hong hewe. Magili liha huguya meginya luagu bungyu kai hadiga fiu hadagi. Aba launa hani bungyu lani angeli lun lafaragunia hilagubai. Susere tesun lehon waguchagu, aba laburidun tida lerenu bungyu kai si arufodahani won. Wagia lemiwa bai lida lagumuhon danle. Lelubai ti haritago bai luagu deregda guala leibugun luma bungyu. Gouni gila, abiru hadigil nyen. Masufri rungi dun niaba ochabaguni le hasinyarun grigi ya wanda. Gunfuliti bungyu, migiru bai luhi bihin ochabaguni le hasinyarun awanda. Lubara gien lira, dame liabi ochabaguni, larufu dubai gien bungyu hun ida luba la hafri du lidage, itara luba gayara la hawanduni. Ligia lubaiti, niduhen hisi yatinyanu, anura ahuma luei lahudura aguni wa hon gwariwa. Nadimuri hanya hun, Kesi hong grigi ya gun faranda tinya. Samina huma hungua ahin buidu lubai le nariangu bai hun lumo ma buidu la. Dan le watun lidage uninye le uagu bai wichiga etengiruni lubungi. Mafunage wafani hanya lidage lita Kristu. Dan le weigi tidage feinto waguba chagubon. Mafunage wafani hanya lidage lugubu Kristu. Ladiga lausun gibe wama aba meme fein ani aba meme ugubu wagia. Lugundu hoti wa sungu bwe lidage aba meme fein.
4: Ariha huma hon Israeli na ha eigi bwe lidage eigini leburi

0: lagara wa guduti lubungi logu latar.
1: Mafunagi hafani hanya lidangi latar. Mama nalinya gunya luago viva hama guario. Marinya gutina ginye luago wairi gutima la uwi. Le adagara wa guduba ikon sigulau amu uwi. Le nalinya gubai luago dan la le. Hadagara gudun hai bidia ubanya lubungio. Hong guario. Hong mafia nu hadagara guda. Mama lubungio. Ani mabusa erunti na lun lida huma aba hama mafia nu. Sinyati hatu lidangi likopu wabure me Jesu Kristu. Uhame ata lidangi hakopu mafia nu. Sinyati ginye heigin luagu lidabla wabure me Jesu Kristu. Uhame eiga luagu hadabla mafia nu. Odibusentu hemeidi gudni wabure me. Here tunfunagi luei. Inari nile arinyo wagubai. Gajara tinadigu nile nabusa erun. Gamalumu mama sunkate lubuju lala nugun. Kajara ti na dig ni le nabuserun, gama lumo, mama sun kate lun lawanzira gudniwa, lida kate lelan nasifi. Mon lumuti waloha ni le buidubi wongwa, lunti waloha ni le buidubi hong amu. Hohuma lina gesun uwi le, alugura hobe magi durugu. Malag da hanga huguya, nye lamuga nyurugu tida hanigi. Keitania gulereru bungyo.
2: Lugundo lani wabure memua lao sunle lidama.
1: Ahon la misura haba grigi le mafinya ti lau Kristu lun hidin eiga luma, ani aba hudin. Hohume le ichuguti hun, malag da hanga nikata lun nye la nyurugu hida. Ahen aninye waguwa hun luagu dagag da wali la egi niligia hon guariwa. Maiga humei, reha digi da michi lun le aninye gubali hun. Lue ginye laribadun laritagun. Nadimuri hanyati ya luagu laritagun le aba, mama luagu baritagun. Gayara ti hamuga funa larinya go grigia.
2: Tasa wogo lunti lugo ilafaru ni aba grigia larita muamu. Ahen gayara lugo inichu yeteni ilu ni lugu ingi ulogo le neji boi. Kaba gia wogo hatimure hanuogo loige neji ni le wogo inichu kasereme.
1: Ahon lubo iti eiga owata o hadiga mfurume gwaru ikate. Adiga huma isungu bai luhichu gu uwerigu ni lubungi. Michiga huma lebu na igwa duni lu ni aba. Ni hon huriyu, ni hon hamama bai huriyu. Ni hon ha lani gubungyu. Au, hochati na lun, nagunda raguagu du ninya sungubay lida sunkate. Mama ruginye nuoguwa naritagua, haritagua tina ginye hawagu hibiri lun, gayara baila hayabi lun hafinye ruluagu Jesu Kristu lun hasalbaru.
3: 1 Corintios, capítulo 11.
1: Niduhanyu, gunda tina hao luagu sunwa dan la haritagu nuagu, Lumo luago fala humani arufu dhani le nichu gubai hun. Gweto, ani amu arufu dhani le nabusa irubai lungun faranda humani. Luago Kristu la li chigudina bai kada wuguri. Wuguri ti chigudina lumari. Itara kai bungyu la li chigudina bai Kristu. Nibusi garidina ti lung la doura gun aba wuguri lau li chigu dan le lafuri idun. O dan la le la dimure ha bungyu li umru guginye wuguri legi. La diga lau lira li chugunya minebesei. Lun le wairi gubai hada sun grigi. Nibusi garidna tiginye lun madoura gutan wuri lau tichigu dan le tafuri idun. E tengire ibungyu lida hadamuri afinya tinya. O dan la le ladimuri habungyu ti umlu uginye ladiga lau lira keisi gubairi gahamuga lasa lun tidiburi kei wuguri. Ahon madoura gunaba wuri lau tichigu buiti maati lun tasaruni sun tidiburi. Aniyahin busiga nulubai tasaruni wuri tidiburi darugwa ta lau tichigu. Mon lumuti la doura gun wuguri lau lichugu lida hadamuri afinya tinya lugundu liyawa bungyu ligia. Ani arifuda lumuti luweiri gun bungyu. Ahun ti wuri arifuda tumuti luweiri gun wuguri. Lugundu dan le ladigun bali bungyu wuguri mama tidange wuri ladigai. Wuri ladigu wo lidange wuguri. Adiga lumutu bungyu wuri lung wuguri. Mama wuguri tun wuri. Luagu lubaiti kata ile luma hawagu angeligu. Lung titadora gung wuri lau tichugu, lida hadamu ni afinyat niya keisi liseini tagunfliru ni laguma diha wuguri. Lau sun lida, lida wabagari keisi afinyat niya, mege lumutu wuguri wuri, mege tumuti ginye wuri wuguri. Keisi naru ni la luagu lida nge la wuguri tadigu wa wuri, itara linya ginye inaru ni la luagu wuri la ichugu balini wuguri ubo wagu. Ani sun kate lumage bungyu liabi. Itara linya lubaiti, Samina huma hongwa ahin buidu lubai lun tafuri idun wuri lun bungyu lida adamuri ni madoura gunga lau tichugu. Ibini gabri le aube ladigai bungyu sunkate arufu da tiwon lwago ni busi garit na lan lun migina gula lidiburi wugari. Ahon wuri, aban uwende ni tun lun migina gula tidiburi. Lige lichugumbe idiburi migina guti tun lun tadoura gun lao tichugu. Ahin inihe lubai busenti la sigene ha lwago kata ile, lun tila subdi uni lwago ni lan wagia, ni ha hibi tila na liliglisi bongyu, ma subdi runti wa amu igaburi lwai lira. Na burga ya hun gweto lwago abakate le sinyabe inariyangu lwago buidu la adigni. Lugundu genege lumuti lwago adiga lan buri hondaragun guribati hun lubaregi hamuga ladigun buiti. Furumi etikate, aniewa guwati nun lwago danla le hondaragun anihin la faringu hida. Ania finyati na lwago anihin la inarini lidan le aniewa gube. Hafuga, lun tinye la faringu hida lun la subudiruni wa katanya la afinye banya hatima timati. Lauburi faringu le, dan le hondaragun lu heigi luagu lidabla wabudeme Jesu Kristu, sinyati heigi lau aba igaburi le ichugubai inebesei lun. Lugundu dan le la children oura lun heigi, maigi tunnege lida aba, lubaregin lira, kada aba lofu dahan egi ni le la nigubai. Hasinyabai hanigun gibeti, aba heredenun lau halama. Anyahin hidangi, aba hatun saragu dari lu habacharuadun. Mabatun funagin luhegin lumalun hatun nye. Lau igabri le, baruka mutinya tila na lileglisi bungyu kei nikata. Rukumanya ha uobay nikata hama lidon busiganu. Kabage narinya gahun luagu lira. Lunti sa nagundarun hau, uwa sinyati. Lumage guanarugu waburame Jesu Kristu neresi birei igabri le arufu daha nali bay hun. Luagu le la aryebu le la lugurumbay waburame. Aba la nugu nufayin, luka burugu, lasurun lichugun etengiru ni lubungi utuagu, aba la gubachagu nu, lun, la fani iragu nu, hadan lanigu, aba larinyagu.
4: Oho, nugu gule, lene tere gerubuyi luagu kufulesi, adika memi humui kati ile, arita guagu leme nuagu.
1: Itara ginye, larigin heigi nufayin, aba la nugu ni kopu, taudivayin luka burugu, aba larinyagu.
4: Kopu le tau di wito, li seini iseri li dara di bungi huma, le shouro ruo bai lau nita. Saadu me hatu di, adegu me lungarita kunu agu.
1: Itara linya lubaiti, darime le lagiri budun wabure me ubo wagu, saadu me heigu infayin, gurahu guya me diwe into harita guagle luagu Jesusu, harufu dinye luagu ti longwe Jesusu wawagu darime liabi. Furumi ogarga le egi tufayin tuguya, Guralo divain tolani wabude me Jesu Kristu, maduna mouga, la dugunya figou lau lichugu minebesein lun lugubu luma lita wabude me. Itara linya lubaiti, kada aban lunti la subudiragun lungwa lubarege leigunu fein luma latunu divain. Lugundu le egiti, ani gurali gia marita gunga luagu, la nichigu lugubu wabude me. Houlumuti ani guralumuti la siye diruni wa guanarigu. Ligia nyahin lubai saragu hidange, sanditinya, debilitinya, ilagu wa hibiri. Aha wa hamuga asubudiragu wa wongu wa buidu lubaregin waigin luma wabureme, mabaychun lumuti wa hamuga wabureme itara. Ibini dan le la baychuni wa wabureme, la dignye lira lun, wafurende irun luay meme waferi dirun uwa rahama lirahunye ubou. Itara linya lubayti ni duhanyu, dan le hondaragun lu haigin, agura bagwa huma hungwa, halamatinya hoha mahabinye, mabai chulamu ganye bungi lagu luriba li gabri hondaragun. Naranse rubai leburi libiri kate dame le nidi arihon.
3: 1 Corintios, capítulo 12.
1: Niduhenyo, buset na luha subudirun libugiru buri ubafu le licho gubai sifiri sandu. Subudi humuti buidu lagu dan la meha le mama gidun lanigu Kristu, ada hoatun meha lun haibugun harige guariugu, ha maria ga dibanya. Lige nabusa irubai lun hasubu diruni gueto luago uwa la gayara ti lariagu.
5: Inyara waguwa Jesus.
1: Ani lumage lubai sifiri sandu la dimureha, ani uwa tiginye lun ti lariagu.
5: Jesusu wabure mebai.
1: Ahi mama lubai lao lubafu sifiri sandu la janoha. Gibe ti luwujerigu ubafu, gama lumu abameme sifiri. Ani saragu luwujeri li gabri eseri biduni. Gamalumu aba meme abureme. Lidagin saragu luwuyeri wa yusurei ubafu birile rua libai won. Gamalum aba meme bungyu adigbali sun kate wada. Arufu dawati sifiri sandu lungu wadangi la ubafu lelichugubai won, lugayara la videra guninya sungubai. Anyahe hibiri, ruti sifiri sandu ubafu hon lugayara la hadimuriha la lichu au. Anyahe untinya lichiga ubafu lung hadimuriha la lilulin subudi. Hibiri resibitinya aba afinyani lumaginya meme sifiri sandu ligi. Hibiri resibitinya ubafu lung harida guaga de sanditinya, anyahe resibitinya ubafu lung hadigum milagru. Hibiri lun ladimuri ha bungu yu ha yumul guginye. Hon hibiri ruti ubafu lun ha subudiru ni ahen lumagien lubai sifiri sandu o lumagien la amu sifiri ladimuri ha aban grigi. Hibiri ibihati ya ubafu lun ha dimuri ha dimuri buri terencha. Anyahen ibihati ya ubafu lumagien sifiri sandu lun ha funa guagadni le arinye wagube lida buri dimuri terencha ligia. Gamalu monsumburi kate le aba meme sifiri sandu adugu bali. Le afani habali amu ya gwaina ligu ubafu ligia lunkara grigia keisi labuseru. Gibeti umege guni lida wagubu. Gamalu monsung umege guni ligia aba ligenye ugubu ladiga. Itara linya ginye le umbei waguara lugubu Kristu. Sun wagia lau aba meme sifiri wabadi seirua. Huriyu, mama huriyu, idamuni, mama idamuni. Sun wagia resibi wa muti aba meme sifiri ligia. Mama ligenye aba umege gu luagu wagubu. Gibeti umege guni luagu. Ain hamuga aringa ugudi.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na uhabu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Ain la hamuga aringa arige.
5: Mama au libiri ugubu. Lugudu mama na agu.
1: Mama luegin lira lun mama baila libiri ugubu. Lun hamuga agu la sun ugubu. Ida linya hamuga gia wagambu. Olun hamuga arige irugula sun ugubu. Ida linye hamuga gya virimichu. Rula alibungi ukada lumege gun ugubu lenye lumuti labusera. Lun hamuga aba arginye la umege ni luagu ugubu. Mousta nuti hamuga ugubu. La usungibe la lumege gun ugubu aba arginye ugubu. Sinyati larinye gu agu lun uhabu.
5: Memege iru numutibu.
1: Sinyati ginye larinye gu ichigu lun ugudi.
5: Memege iru numutibu.
1: Lubarege lira, leburi lumege gun ugubu le arihubai kama debiliti, ligiati maburi mege wabai. Leburi lumege gun ugubu le wanugubai keimi kata, ligiati ma wadoura wagudubai lau saragu gounigi. Leburiti libiri lumege gun wagubu le maria wasebai, ligiati ma wadoura gubai lau duari. Ain buriti libiri lumege gun wagubu le garia wasebai, memege irunti wonigiruni itara. Itara linya laranseru ni bungi ugubu, lun le la buri libiri umege guni le anagubai keini kata ligia tima la wairigu. Lua nihi la aba uwarani luagu ugubu lida le luadigi maridun sun umege guni lida aba. Lau aba gaunigi honi wagua. Ahinga sufuri ra aba lidangi lumege gun ugubu, sufuri tiginye buri le libiri. Ahinginye auserua aba lidangi buidu aba lagunda arun le buri libiri luma. Itara meme linya ginye lugubu Kristu huguya. Anika aba hidange lumege gun ugubu ligie. Ruka libungyu nadagime tinya tida liliglisi. Furumye tinya apostolgu, habia ma profetagu, horuwa arufudaha tinya luagu kate luagu tibungyu, larigi ha adagubanya milagru, larigi ha reida guagudubanya sandi tinya, ha ide habanya, ha adunde habanya, ha maha ibihubanya ubafu lunha dimure ha dimure iburi leterencha. Apostolgu funagie sungubai? Profeta gufunagi sungubai, arufu dahatinya sungubai, odi sunhagi adagwa tia milagru, gabafu tinya funagi sungubai lun areida guagu de sanditinya, adimuri hatinya sungubai dimure buri terencha, gayara hamuti funagi sungubai lila buri dimure ligia arinyaga, uwa, afa agua huma lubai ti lun ibihini lubuidu agai buri ubafu. Gwetoti narufu daha aba uma buiti mati hun.
3: 1 Corintios, capítulo 14.
1: Afagua huma lubaiti luhinsin habu huma. Houcha huma ginya lun lichugun bungyu ubafu lidange sifiri sandu hun. Leti malanna ladimure ha bungyu hayumlu uginya grigi. Le adimure ha tidimure buristerencha, lu bungyu ladimure ha mama hon grigi. Lugundu uwati gun farandati li ladimure le ladimure ha bay. Le larinya gubay, lidange sifiri larinya gay. Ainti lanichigu aramu daguati loi hasubu den grigi. Ainti le iyumlu uginye bay ladimuri ha bungi. adimuri hati lau hereron ha gambu balin lun lawanse ragudininya lida kate lan na bongiu lun lichugu dugu dago hon luma gurasu le adimuri hati dimuri terencha lun guarigunye le seribida ahinti le iyum lugunye be la dimuri ha bongiu awanse gudal lumutu ligilis busent na hamuga lu gabafu huma sun huguya lun hadimuri ha dimuri terencha gama lumo busent mati na hamuga lun gayara la La dimore ha bungyu hiyum luguginya. Lugundu buiti mati lira sigur lau la dimore hon dimore terencha. Ahin gubayri garinya wagua kala lila bay dimore ligia lungayara la hawanserun tila na ligilisi. Ligel lubayti niduhanyo. Ahana nyandu bisidon na dimore ha me hun lau dimore terencha. Meseri bimbe lira hun lung nikata. Ahana gubayri gu ichiga somu arufudu ni hun subudi nyonsu lumaginyati bungyu. O arufu dhanila. Ruwa mei hala gu afaru tinyakei aba hempulu. Ain hamuga mamati amu ya guwaina tamuri buri ila guto lani na afaru ni kei buri fidu. Arupa, ida luba jebegie wasubu diruni kala hafarube. Ahen miviru fidu aba imiru ni furanguti uriburugu uwabai miaba aranseruti lunlidi agendagua. Ligie meme ginye asusere dubai wama. Aho amania gu dimure le gayara tigun faranda wala, ida lubagi la subu dirunu aka la wania gubay, wa dimure hanya lun garabali. Gibeti lubujari inyenye ubo wagu. Anisun inyenye ligia richati honha gun faranda balin. Ahi uwa lubay gun faranda nani inyenye le aube la dimure howa nun. Terencha badina lun grigia le adimure habay nun. Ani terencha baiginye grigia ligia nun. Ligia, Kei wairi lubai habusa irun lun hibihi lidage ubafu le lichu gubai sifiri san hon afinya tinya. Afa gwa huma hibihi ni ubafu le gayara habai lawansera gudininya tila naligilis. Grigia lubai ti le adimuri hati dimure iterencha lun tila muri ha luma bungio lun lichu gu ubafu lun lafuna guagudini le larinya gubai lida dimure iligia. Aha nafuri ida lida dimure iterencha inarni luagu nafuri idunya la lida nani sifiri. Gama lumon ibidi eti lila le narinya gubayinu. Kata iti lumbay wadigani, lida adamurini gayarati wafuri idun lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye wafuri idun lida dimure le gunfura andawati. Gayarati veremuka lida dimure iterencha, gama lumon lunti ginye veremuka lida dimure gunfara andawati. Ahimba dimure hanya lubay lida dimure iterencha lubungyo, luago luwe irigun, girigia unna bugutinya ha agambu balibu, Sinyabe huwara dumbuma, lugundu uwa tigun faranda hamani le barinya gubay. Gayara tiaba la etengiruni buiti le bichu gubay lubungyo lida dimure iterencha, gama lumo midara gun lumutinya hibiri grigia laulira. Tenki numuti bungyo lau gayara la na dimure ha dimure iterencha sigu hausun huguya, gama lumo kimei numuti narinya gu sengu dimure le gun faranda wati lida hondara gun tila naligilit. Lugayara la hafurende irun numagi. Lubare gen narinya gu disi milu dimure iterencha le uwa tigun faranda lani ni aba. Niduhanyu, masami nera huma kei irahanyu lagu burikate ile. Itara huma kei irahanyu lun burikate ile vuribati, itara huguya me keisi waina muhanya lida ligaburi hasami neru. Lariya hale tida li liburun lurudu.
2: Na dimure ba hau lila na fulasule lida amu luguya dimure, luma hayumu lugugya terencha, ani ni itara nebele sebanya nao. Linya lariya gung apure mi gungi.
1: Seribiti lubaiti la dimure honi wa aum ya gwena rigu dimure, saini me honha mafinya banya. Mama honha afinya banya. Ahinti la dimure ha bungyu hayumru guginya gerigia, seribiti saini me hon afinya tinya luago Jesu Kristu. Mama honha mafinya banya. Dan lubaiti le, ondara guhanya la sun tila na ligilisi, ahin ha dimure hanya lubai sun huguya dimure terencha, Aba hebeluru mafinya tunya hawon, o grigia lan ha ibidi nye gili bai luagu ti ubafu le hon, maharinya gubo luagu lulu hali lan hao, gama lumo, ahin ladimuri hanya lubai bungi huyumu luguginya, aba lebeluru aba le mafinya ti. Ladari ra gubo lungwa lau gafikon la dame le lagambu ni le harinya gubai. Itara luba la fura angudun kate aramu daguati le tida bai lanigi. Aba me lahu duragun iti gai nebesa ilu bungi yo. Aniye galegiye me lago inihe ila bungi huma le tima timati. Niduhenyo, aniha lubaiti le lumbay hadiguni lida hidamuri. Dan le hondaragun lun hahudaragun lu bungiyo, nyimbo nya hidange la uremo o arufu dahani o kate le la subdira gudun bungi hun o adimori hani lida adimori terencha o lafuna gwa guduni wa adimori hani ligi sun lida adiga fumai lumeme hawanse rutila na ligilisi lida kate le lwa guti bungi dan le la dimori hun lida adimori terencha bian rigu hama grigia adimori ha o urua ani aban aban la ginye adimori ha lung tigin anihin la aban lung la funa guaguduni le harinya gubay. Ain uwa lubay niyaba le gayara lumuti afuna guaguda guiti mati lung madimure hon la lida dimure terencha lida adamurini. La dimure hakada aba lumagwa luma lung bungi. Ain ginye luaguti lubay la dimure ha bungi hayom lugu ginye gerigia. Biyanrigu o uruwa hama gerigia adimure ha. Ha hibiri lung harihin ahin luma ginyati lubay bungi le aninye wagubay lumo mama la luma ginyati. Ahin asubudira gida bungi abakate lung amu grigia le nyung umuti lung lichugu ni lung gririgo lung ti lama ni chun le adimuri habay lung lichugu dan lung lung ladimuri ha. Itara sunhu guya le iyumlu ginyo bay ladimuri ha bungi gayara bay hadimuri ha aba lung hafurenda iru sungu bay raguhu guya megurasu. Ha iyumu lugugine banya ladimure ha bungyu, lung ti hagda agu hungu, lugundu bungyu aba bungyu lanna darangile, mama lanna chagagu. Keisi hagabri hibiri waduhanyu, lida wafinye dan le hadamuri dagun. Mon lumuti hadimure ha urinya, lida hadamuri afinyatia lugundu maha wati lung kata ile. Lung ti gagamba di hama keisi larinyaguni lilurudun bungyu. Ayin buseha bayi hasubudirun aba kate, Alegda hamei hamari habinye. Lugundu mabuiduti laria hon lurta dimore ha abaguri lida hadamuri afinyatinya. Lunti hasubudironi luago mama la huma lagume sera lereron bungi. Ani mama yugugidun ginye huguya eresi bire. Le haritogo boi lago gabafu la lun la dimore ha bungi liyumu luku ginye. O haritogo lan luago rula sifiri sandu amu ubafu lun. Lunti la subudironi luago aban la lugumati wabureme Jesu Kristu kate le. Naburi habai hun. Ahi manegu la itara, reide la lida libidio niga lau. Itara linya lubaiti ni duhanyu, afa gwa huma lu gayara la ladimure ha bungiu, hiyumu lugu ginyu. Mamahara huma lu ladimure hon lida dimure terencha, adigare gu huma isun kate lida lubudubu.
3: 1 Corintios, capítulo 15.
1: Guetoti ni duhanyu, Busente na lu harita gun luago gano le meha apurici anali be hun, luago Jesu Kristu lewa salvara gule. Le ginye ida be ledera guagda hafinye, le ginye ugano le ida ginye be ha salvara, ahin hafalara le wago be na apurici a hun, ahin ginye lau lubei hinari hafinyele, ahin mitara lubei luago ni kata hafinyele. Furumie tikate, arufu daha nali le frende inali be luago wa salvara gule hun, luago hilala Kristu luago wa figon, Kei sitarinya guni lerenu bungyu, luago lunti lala so seredun. Larigi emeha lonwe, aba labunu, aba lasaro lidage oveni, luago luruwa veyu kei sitarinya guni lerenu bungyu, luago le lumbe la so seredun. Ligia larufu da gun lungwa, lun sefasi, larigi nye, hon hibiri apostologu. Aba gine larufu da gun lungwa hon, sigu hau sengu sanga finyatinya, ha ondera gunyu banya, lida aba. Ani anyahengwa saragu hadange, Viwa ginya chilulumo dan le, ha hibiri hilagwa. Larigin aba larufu dagun lungwa lun Santiago, luma honsun apostologu. Larigin aba ginya larufu dagun lungwa nun, lausun itara ninyan la kei aba le, agura houti, mama lida lidani. Lugundu au la ni katati mawe hada apostologu. Madunatina ni lun na negin keisi apostolu, lugundu eibaha numutinya meha tilana liliglisi bungiu. Gama lumo itara nubai gueto, lugundu areida ti bungyu numa. Ani merede ti arei ni ligia, masagarunga ni kata buiti ni tage. Lubaragin lira, nadagi mei hadi na sigu hao hibiri apostologu, lausun mama na au nadagi mei bei. Bungyu le numa bei lau lareini. Ligia nadagi mei bei ni tage. Mebene setina ka lantima, nadagi mei haanya banya, hagia lan o au la. Aniha ugano le wapurichi habai luago Lazaro Kristu lidage oveni, ananiha ginye le uwagu bai hafinya. Keisi wapurichi ha luago sarala Jesu Kristu lidage oveni, Ida linya tia nyaha lupai hitagien alinya gatinya luago masa eru hama hibiri hilanya. Ahi masa eru habai hilanya, masa eru ti lupai ginye Kristo lidage oweni. Ani ahi ti masa eru lupai Kristo lidage oweni, mala ti ugano le wapurichi habai luago salbaruni. Mala ti ginye afinye ni le huagubai. Lung hamuga itar alinya la, gefenti ni hamuga jeti ni awagia. Lugundu alinya gadiwa la luago saragda lani bungi Kristo lidage oweni. Ani ieni hamuga, ahi masaru habai hilanya lidange oweni. Lugundu ahi masaru habai hilanya, ni Kristu masaru tiginye lidage oweni. Ani ahi nti hilanyo gili lubai Kristu, meseni binti hafinye lu ni kata, lidagidu hifigon. Ani ahi itera linya lubai, feridi nyuhanya ginye ha, owe gubanya lau hafinye lagu Kristu. Ahi lunti nigu lubai ibagari le wemenigin lagu Kristu. Fugiabu wagi hadage sungu bay. Gamalumo le inaro niti bay, sarati Kristu lidage oweni, lege furumi eti bay asaru ti lidage oweni. Itarake lidagen la aba wagiri liabi oweni, ubo wagun, itaraginye lidagen la aba wagiri liabi hasarun hilani. Itarake hoegu sungu bay, ladiga lidage la adan hayabi, itaralubaginye gabagaria, hama sungu bay larigeme oweni, ladiga lanigu hama Kristu. Lunti lasaru kada aba lida lidani. Furumye ti meha asaru ti Kristu. Larigine damele lagiribudu Kristu bowagu ligie meha asaru lanigu lidage oweni. Ligie bati liabi in lagumu chagle sun kate. Aba me lagini chagune Kristu sun libiri luwujeri aruwe hani. Ubafu luma ere le ubowagu bay. Aba me lederegeru ni aruwe hani lubungi ugusile. Ladega laruwe haba Kristu darime lichugu ninya lagani ulabu gion lugudi. Oweni ligia ba lagumu hon agani agini chawaguti. Rula alibungi usun kate ilabugi on lubafu Kristu. Dan letarien gulereru bungi luagu rua la sun kate labugi on lubafu. Subudi wati luagu uwa la bungi labugi on lubafu. Lugundu bungi ichugubali sun kate ilabun lubafu Kristu. Dame ti le reide hali sun kate labugi on lubafu Kristu. Aba melerederu Kristu leliro bungi labugi on lubafu bungi. Le ichugubali sun kate ilon Kristu. Lubungi uruguba la sun kate hada sungubai. Ain uwa lubai agu yuguni hada ge hilanya. Kagi haganya irunya ha abadi seirubanya hawagu hilanya. Ain magu yugu habai hilanya. Kage wagu habadi seira hawagu. Kage wagu waiba hawa sunada. Sagu wei yarafa wa malun wome. Inaro niti lira niduhani. Keisi ugundani le na sandi rubai huagu keisi afinya tina luagu wagurem Hesu Kristu. Agenda guatinya wugirinya ha itarabanya kei anima alugu hanani metinya ya Efesu numa. Ladega misi ya la kate ele na puriche ya baihon. Kagi ya nagaya rubai lau lira. Ai hamuga inairo ni rubai luagu uo bai la ibagari larigien oweni. Richatinya hamuga ha arinya gubanya.
2: Owa ma, gulawa ma, lugundu haruga uwe.
1: Meyedago huma. Aniye waguati.
2: Feri digida hamuti hagubui humada gulubui dungabu.
1: Inaru ni lira. Darigwa huma hungwa, giribu huma lung aba ibagari lesuruti. Mafigon ha huma. Anyahe hidage ibidinya tibungi hong, nariya gunyele lung hanago busigano. Hafuga nyembe arinya guti.
5: Idelubasa ligabri hasaru hilanya. Kabasa luwe ugubu hawagu.
1: Libidio niga lao alegdahani lira, dan le labunu aba ilu, gasu lanyaladu labu gye mua furumye lubaga jala la labochu. Mama nadu le lumbe lahuchun abu nube, ilu abu nube, furumye gwarugu luuyeribe. Larigin labu nuniwa, hilali gia, aba lichuguni bungi ugubu le labusen rumbe luago ilu ligia, aba lichuguni ugubu le lumbe kada ilu. Mama aba labu sun ugubu, amu luhuyeri hagubu grigia, amu hagubu animalugu, amu hagubu dunuru, amu hagubu uduru. Aniye nginye bulikate isieluna keisi weyu, hati, waruguma, keisi gubairigu inihe ila ubowaguna. Gamalumu amu luende sieluna, amu luende ubowaguna. Amu laruni weyu, lue laruni hati. Amu ginye haruni waruguma, ani hada guanarigu waruguma, amu ya gwenerigu haruni hawari waguwa. Itaraluba ginya lida hasaru hilanya. Amu boi hagubu labu nuwa aba ugubu le ganyala da dibai, lasara me le manyala da dibai. Labu nuwa aba ugubu le mabahu dungwati, lasara me aba le wairiguti. Labu nuwa aba ugubu le debiliti, lasara me aba le gabafuti. Labu nuwa aba ugubu le idabai wabagari da ya ubowagu, lasara me aba ugubu le lumbe idabala wabagari da yagata sielu. Ain ibihe wabali wagubu lani na ubo, yuhi beginye wagubu lani na sielu. Itera linya taniye gulere nubungi.
2: Adam lefrive tibuduri, aba meha uduri yima.
1: Ahin ti Kristu le ginye giri bai lagumu Adam, aba sifiri ligia le ichugu bai ibagari. Furumye ibihe wa muti ibagari le ubo waguna, lari ginye aba mevibihi ni ibagari le lani na sielu. Le meha furumye tibugiri le adigu bai laumua. Ubo waguna meha, libiema wugiri le wabuneme Jesu Kristu, sieluna. Sungrige ubo wagu itara linya hagubu kei lugubu adhan le adigubu ilaumua. Sun lanigu Kristu habihu bahagubu kei lugubu Kristu le sieluna bay. Wagubu gweto libe lugubu adhan le lana ubo. Gama lumu la chilir babeyu lumbibihi amu luwiri ugubu libe lugubu Kristu le lanina sielu. Le naninya gubai ni duhenyo, lagu sinyala hebelu no grigia, lau hagubu le ubogo na lidon laruha bungi usielu. Lugundu kate le gowe da dibai, sinyati gabara la lidan flasu le nye lubai uwa la oweni. Busent na luha subudiruni kate le meha aramu da guabe. Mama sun lanigu Kristu lun howe gubala, hasansi la waguba sungube, lidan muluzu oura, lidan aba lefegechun luma lamurudun agu. Dame le lagan buni wa tumala li fidu, tin viruba fidu, aba me hasa nun lanigu Kristu ha, hilanya banya lun mowe digiya anya la. Aba me hasansi rabagun ha, mowe ginya banya, lida meme oura ligie. Wagubu le wawaguba ile gayara bay lanyaladu, lasansi raguba lidun aba, luguye li le sinyabe lanyaladu. Wagubu le gowe dadibay, lasansi raguba lidun le mowe dadibay. Dame le sansi guali wagubu le, Gowe da dibai, lidon le, mowe da dibai, aba meti lagun flerun le buruan beti da lerenu bongiu.
2: Ulula aganye mihi luban fowe. Owe ne, agaige bukofu luba ganye mi, agaige libir agu.
1: Figo limir agu le bai, owe ne, ani lurudu lubafu bai figo. Tenki wanya lo bongiu luago, laganye ragu duni wa lida sumburi kate le, lao lubafu wabude me Jesu Kristu. Lige lubai tini duhenyo, hisinye tinya nu. Itara meme kuma dereg dagu lida hafinye, merede ragunga ligia huwadigi marisunga da, gawon guwey nareg lida luwadigi mariwabureme. Lugundu subudi humuti luagu mama la luagu nikata hadigay, wadagi manu le hadigibay lida aba luma wabureme Jesu Kristu.
3: 1 Corintios, capítulo 16.
1: Luago londarun sensu hon waduhenyo luegi Jesu Kristu hagu deme banyajagata Jerusalem. Adiga humai kei narufu dahani tida sun ligilisi lobo wagu galasie. Sagdimasu lunti ladire irun kada aba hidange murusun lidange le laganye rubai. Aba me lareiduni lun dame la nachulirun merede dume ondaragua sensu. Dame ti le nachulirun nona habanya grigi ha hanua dirubanya uburugu Jerusalem. Aba me nichugun gara da hon lun hanigni sensu le hondara gubay hon waduhanyu ha nyein banya. Ahen ginya lunti lubay nidi houdi banoma. Lida nuwe yesu nasigiruba loba wa uginye Macedonia lun nerederu fiu weyu nyein. Nachiliruba lubay ti uburgu Korintu lai ginya. Hafuga nerederagun huma fiu dan o nasigiruni la sun lidani huya nyein. Gayara baiti hideragunina lida nuwe yesu Leme nyihi lumuti nidi larigi nebeluha humo. Mabusa irunti na chuligwa riguna arihan, busent na nerederagun fiudan huma, ahen busen wabureme. Nerederu baja uburugu Efesu dari lueyuri Pentecostesu, lugundu dara libena nuba luneseri bidun lun Jesu Kristu ja, lausun anyahin lasaragu misinyeti hon. Ahen achilera Timoteu, haucha huma lugunda la haganagua, Lugundu luwadigi marinya luagu wabure me Jesu Kristu keisi yao. Managa humai kei nikata, dame le gumula ali lidani huma. Hidera gweime lugayara la lagiribudu numu, lau aba ugundani tida lanigi. Nagura bahanyin ja Efeso hau sun hibiri waduhanyo luegi Jesu Kristu halumba nye hayabi uwara luma. Ayumura watna yebe lun Apolosu lun lindi hama hibiri waduhanyo arihan mahati lindi ngueto kama lumo lindi badame le gayara la. Agagu duanyu meme huma deregu dagu lida hafinye agaburi da huma kei ugeri nye ha awanse rubanya lida inarani heri hugieme. Sun kate le hadigubai adiga humai lao insi haboni. Niduhenyo, subudi humuti luago esu tefanasi la hama sun tila na luba furumine banya lobo wakaya igirutinya binadi hagaburi lun heresi biruni Kristu. Luago ginye derege guanya la hongua lun heseri bidun hong waduhenyo lida afinyani. Busenti na lubaiti lu ginye hichagun hongua hong luma hong sun ha ideha banya nadagime hagia. Gunda tina lau hayabin esu tefanasi, foru tunatu luma akaiku nyahu. Ladiga ruha muti le mega hasinye rubai sun huguya ichiga nun. Ruha nya gurasu nun. Ani afinye tina luagu hanigu balaginye gurasu hamagye luagu hadimuri ha hun nuagu. Lun tihetengi unibungi hawagu gurigia itaratinya. Mabu igahanya tila na ligili siburito lobu wagubon asia hun. Mabu igahanya ginye akila tuma purisika hama sunha audara gubanya habinye hun. Keisi afinya tinya luagu Kristu. Mabu igahanya sun iduha nyuha jarafa banya hun. Busugwa huma hungwa lau achuru ni le sanduti. Au Pablo, nauna hanye mabu igo le hun le naburiha bai lau nuhabu luma ni letira. Le misi habuti lungwa bule wa Jesu Kristu, reide ila labu gen linyara gumbungi. Giribu ba furese ubo wagun wabureme. Binilo wabureme Jesu Kristu, ouna hanumuti nisi ya habulida Jesu Kristu hun sun huguya itarala.
6: Tibie maligara da Paulu hon Korintuna, kapitulu aba.
1: Au Paulu, lani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungio, au luma Timoteo, Naburu hanyo gara da to hun huguya le tila na bailigilisi to uguru gubo Korintu. Luma hon sun halani gubungi ha lobo wa gubanya akaya. Resibi huma biniruni luma darangilo, luma ge waguchi bungiu, luma ge wabureme Jesu Kristu. Alawa ho wala bungiu le luguchi bai wabureme Jesu Kristu. Lige waguchi bai le kudemi habubai won, aniaran senyo linya lunlichu gugurasu won sun wada. Ruti ginye digida gu won lida sun wasufriru, Lungine gayara la waforende iru ida luba la gayara la wichungu digidago hon amu ha asufri rubanya. Lida meme luwuyeri igabri la lichugu baywon. Lugundu itara kei luwenri wasufri un lagu liri Kristu. Itara linya ginye veresi birun aba onwebu digidago lumagi. Ahin luba iti sufri wabai la susere dumbe itara lungu gayara la heresi birun digidago luma asalbaruni. Ahin ginye ti resibi wabai digidago Lunu ginye heresi biruba la, digidago lunu gajara la, hawandu ni asufuri runi le, wasi girubai. Hemeni gitiwa lagu hasigira meme bala, derebu gunyo lida hafinye, lausun weiri la hasufuri run. Heresi biruba ginye digidago luma ginye bungiyo. Niduhanyo, busenti wa lunu hasubu dirun lagu saragu le rengu gale wasufuri rubai lobu wagu asia. Dereti ucha waguni ligia, dariebe lunu mere diwa la lunu wawandu ni laurugu wayara. Harita guatiwa yebe luago wowe gubala. Sandi guatiwa yebe wongu wa kai grigi ha siyadi wanya lun howe. Gama lumu arufu da hati lira won. Lun wemeni gidu luago bungyu le kabafu bay lun lasara gidu ninya hilanya. Mama lun wa wogu wala wemeni gida. Sefu lumuti wa bungyu ani le sefu na meme badiwa lida nge dencho lana oweni. Ani ruwa mali wemeni gidu luago. Luago le sefu na meme badiwa la. Aha wa hidra wa lao hafuri idu wa wagu. Ani ahanya afuri ida sarago grigi wa wago lubungiyo. Sarago banyechu gutinye tengiruni lubungiyo, luago fulese ilani wa lao edevese ile veresi birubai lumagi. Ani yaba kate ilebuna wanangu wongua, tadimuri hawanigi wongu luago lubuidu ligabri wabagaridu. Hagana guatima, luago waibugun lao unabuguni luma furangu, le lichu kubaibungi wongu lao lareini mama lao lichu wao. Lida le waburu habai hun tida wa garada, uwati ni kata ramu da guati nyen le hasi nyeru aliha ogun faranda. ania gura batina gun faranda hubai la sun suina gubai. Sun le masu bai gun faranda humani, lungwa gia la lebu na hanangu hungwa. Itara kei huguya bala lebu na wanangu wangwa, lidameweyu yule lagiri budagile Jesu Kristu ubogun. Kei simeha choru nubali lira, harita guatina yebe nidi arihon furumi, lung heresi biru abini runi lau bisida nanu bia weyasu. Harita guatina yebe na chilagun arihon lida nuweyesu Macedonio. Dan hamugati le nagiri budun abaye hamuga na chilagun arihon. Itara ni hamuga gayara la itara gunina lung nasikiru ni nuweyesu judeon. Madigo numuti itara, lau funagie lofu dagun wadigai katei? Masami narun numuti funasa kei lubudubu danle meha narinya gubai hun luago nadigubai la katei le? Harita guatun sa luago itara ninya la kei lirahuni ubou ha arinya gubanya aba katei ani magunfuli rutia lau hereru? Gefein tibungi luago marinya guwama aba katei hun lau biasamina. Aha luma ua. Ladiga Jesu Kristu le lirau bungi le meme wapulichi abai hun au silubano luma Timoteo. Mama aha luma ua larinya gubai. Sun wada la digni le larinya gubai. Lida Kristu lagun fira sun le frama se lubai bungiu hon lanigu. Lige lebu bai warinyagu itara la. Dan la le walawahani lueiri gu bungiu lida liri Jesu Kristu. Bungiu adigu bai lun direg dagu wama lida wafinya lagu Jesu Kristu. Lige anua dirubaliwa lun beseri bidun lun sungua luagu. Rula li lumakun wawagu. Rula isifirisando tida wanigi, kei siachoyuru ni luago veresi birubai la sunle laranse abai waba. Ahinti midi gidna lubai Korintu arihon kei yebe naritaguni ladigaragu hugude menu. Gefeinti bungi luago lira, ahi mama lubai linya aranse tina lun naunabu lao ni bagari guanarigu. Mama hamugatia wapuse irunya waninya guhun ani haba hafinyera, ladiga deregda guadun lida hafinye. Busen rigutiwa videra gunu luntima lagamondu kugunda.
3: Segunda Corintios, capítulo 2.
1: Ligia midi yanubai arihon lui niru da guagudunu. Lugundu kabasa agunda ra guagudana ahi mama lubai huguya ha hiru da guaguda na anyabanya. Ligia naburiha bai hun itara. Ludame lamuga na chilirun. Mibihi namuga iruni humage. Huguya le lumbai hagunda ra guagudu nina. Ladiga choru nani luago gunda humaginye dan le gunda na. Dan meha le naburiha barun garda tuguya hun. Weriti meha ni diheri huago. Dari lun na yahun lida le naburiha barun. Mama meha lun niru da guagudu nu naburiha hun itara. Naburiha nu lun hasubudiru ni luenri nisi habu hun. Le ruha libe iruni lau luriba lumene. Mama ligini nu litiga iruni. Rul mutiginye hun lida aba luvuyeri. Narinya gubai lida aba luvuyeri. Luma weiri la na weiri da guagudini hun. Buidiri guti ebechuni le meha hichu gubai luagu garigi ya legia lida hidamuri. Gueto lunti ferudna humani. Ruhu guya me gurasu lun luai ladigin sarago iruni uribati lun. Ligia na yumura gumbai hun lunya harufu duni hisi ha bulun. Aburi hadina meha hun lagu kate le lunginye na subudiru ni ahin gumfuli hubai lau le nubai bai hun. Guetoti le unti ferudna huma furumi ye gwaru kate ferudna nubai ginye ahin ginye anihin lubai kate le lunti ferudna nani dirigia ligia luagu. Ferudna numuti huwai ginye ligibu ginye Kristu. Lung manegu la mafia lugaru wawagu. Ladiga subudi wamani luriba laritagu. Dami hale na childuru bai uburugu turoadu luna pulicha ni uganu luagu ti Kristu. Aba ni bihi aba onwe buchansi nye lunu wadigi maridu luagu wabureme. Gama lumu uwati darangila la naritagu lugundu madari nani waduhe titu nye lun nagambu huagu luma. Ligena yora gubai hon waduhenyu aba nidin lobo agu Macedonia. Ani sereme wa muti bungiu le anegu baliwa sunwa da lau agani runi. Ladega wawai ginye la subu dira gudei uganu lagu ti Kristu lida sun fulasu. Keisi lirimi chuni wa ihe meni buiti. Lugundu itara wanya kei kupali le lagu da gubei Kristu lung bungiu. Hagana guwa haa lumba yin hasalbaru hama haa eferi dirubanya. Honha merece birumba li ugando ligia, itara linha kei aba ihemeni le gafarahati. Ahi honha eresi birubali, itara linha kei aba ihemeni le ichuguti ibagari. Kati gabafu bailun, la subvira gudani ugando lagu ti Kristu. La diga mitara atiwa kei serufu da hatinha jetinha ha, asanzi ragobali lerenu bungiu, lunharihi kabala haganira lidangi. Lubare gelira, apurichi atiwa lau inaruni, kei si lona glegu bungiu, halida banya aba luma Kristu.
3: Segunda Corintios, capítulo 3.
1: Dale varinha gunikate le, genege tifunagi hun luago, bicho gunyala ueri guni uoniogua. O di gasu warufu du gara da hama gnetu amu grege hun, o gasu wamuri a gara da to arufu du bani, lubui du wagaburi humage, hun amu grege kei hadiga hibiri? Ua, lugundu huguya meme gara da to adimuri habon luago, lubui dun wawadigi maridun haganagua. Aba gara da to brunwanyutu tida wanigi, to gayara abo haliha nusun grege, asubudira gdei kata wala. Furangu ti larihiniwa, luago itara hinya la keisi aba gara da to, laburha Kristu guanargu. Aba gara da tuguya to, aburu houbun lau lani bungyu leyuma bai sifiri, mama lau tinta. Ani tida hanigi, ladige sifiri wadagi manuligia, mama luago dubu. Waniyagu bali le, ladiga hemenigi tiwa, luago bungyu lidangi wabure me Jesu Kristu. Mabafu tiwa luni kata lau wani wongwa, sunle wayara bayadiga, luma ge bungyu liabi. Le meme ichugu iyaru won kei eseri bitutinya lida iseri daradu. Mama ba daradu le buruwa riguti, luma ginyeti sifiri daradu ligia. Lugundu afara hati lurudu ahinti sifiri ruti ibagari. Lurudu le aburu houti luago dubu dan le lesbi bali moisesi lurudu ligia luma ge bungyu lun lichugu ni hon israelina. Nyenye yaba onwe bularugonga ligibogu darilu sinyala meha haria guni grigia hagia ligibogu. Lugundu weiriti lamiridun ligibu. Ainti laulu bai sarago uweirigu niliabi lurudu leasia dihabai lun oweni. Weiriti maati luweirigu uganu lela negbai sifiri sandu uon luago wasal baragule. Ain weirilu bai luweirigu meha lurudu le eseribidu bai lun larufudu ni wadurun ligibu ge bungi uon. Weiriti maati luweirigu uganu luago wasal baragule leyaricha raguagu dubaliwa ligibu ge bungi. Ni kata luweirigun lurudu ligibu nye uweirigun ni le kwetoti bai. Ainti weirigu lubai meha daradu le lumbai laduranu murusun rigudan. Weirigu timati luweirigun daradu le lumbai laduranu lunsun da. Ladiga nihin la emenigi ni le wawagu ligi wapurichi habai lau lufuragu. Madiguti wakai meha moisesi adora gwa lau ligibu tau aba belu lumarihin hamani israelina agumu chagwen na linya la amiri duni ligia murusu murusu. Kama lumu uati gumfaranda hamani itara daga lumu danle. Danle haliha tidange binadu daradu migiru tumutinya belu tuguya lu gumfaranda hamani lanichigu binadu lidara do bungi hon. Ladiga Kristu rugunye la lagidarunu belu tuguya. Chilu lumu danle. Danle haliha nu liburu burito laburu habon moisesi darugu atuaba belu lau hasamina lai gumfaranda hama. Ainti danle le recibiu ni aba grigi a Kristu, aba tagidaru belu tuguya luai. Wabure me Kristu, ligia sifir le ichugu bai ibagari. Ani le nyei lumuti lani wabure me sifir, ani henge sefuru ni nyei. Ligia sun lubai wagia, gidawa rubelu luai wagibu, arufu deinei lueirigu bungiu itara. Kei hamuga tida aba isubusei. Asansi ragwena wagieti lun lenege badiwala. Ladiga agawon deina linya lueirigu bungiu wada. La susere dube itara, la diga la digni wabureme lau lani sifi.
3: Segunda Corintios, capítulo 4.
1: Mabir hala lubuiti waruna, lugundu rula libungi wadagi manule labun wariha, lau lareini. Lubare gelira, rua maliwanaga lagu le, nibusi garidu nabai la digun aramu da guarigi. Mose nutiwa lau iyeni, masansiru wamei lerenu bungi. Lubare gelira, lau lufuna agun warufu da hai inaruni, tugia wagara da bo lani narufu da ni hongrigia lida linyua arubungiu. Ai mafuna agun lubai verenu luagu tinyun su lani nasalbaruni, hongrigunye iha lumba nya heferi dinu mafuna agun la. Keiti le mafinye habai, darugu ali lubungi tubo le lau harihi luma hasami na lumarihi hamani lamiri hali leiti lererun Kristu le weirigubai. lele nege bungi. Ladega mama wa wogwa wa pulijiha, lwagu Yesu Kristu wa pulijiha, keisi wa bureme. Ananiyaga wa muti lwagu weseri bidariginya la hun, lwagu linsi habu Jesusu. Lugundu bungi umeme leichu kubali lampu sielu, lun lagidaruni wa luburiga, ligia ginya duna guagu di balin li lampu tida wanigi. Lunga yara vila wasubu diruni luweiri gubungyo le amiri habei ligibogu Jesu Kristu. Gamalumo lida anye wagubu irisini ligia le itara baike aba saudiru lautimua. Lun larihini wa luagu lumagen la bungyo le abionwebu ubafu le wawagubai. Itara lau sun sufuri wama sun luweiri le nguga madaru tibena wawai. Anihe da weiri la wadiheri gamalumo mahu churuntiwa. Eiba hawatiwa gamalumo Miginu lumutiwa bungi hon, uchuwatiwa gamalumo magini chagun hamutiwa. Lenye lumuti wawdi, barua mutilonwe Kristu wa wogu wa sunwa dan, lunginye larihini wa libagari wadangi. Wagia, sunwa wahala bagari da, jarafa nyuwanya lun, wonwe furumie gwaragu weyu lwegi Jesusu. Lugayara la larihini wa libagari lwagu, wagu bule, gowe dadibai. Italalien lubaiti, lauladigini oweni luwadigi mari wada, Ladege ibagari luadigi marihida. Lariye hari David tida lerenu bungi.
2: Afinyeti, nijen latinu lehamba.
1: Itara ginyati, afinyeti wa luagu bungi laumeme ligabri afinyeni lemeha luagu bi Davidi. Ligie wadimu rehaba iluagu, lugundu subudi wa muti luagu bungi la le, asara gudu balin Jesusu lidage oweni, lasara gudu badiwa la ginye, uwara luma Jesusu. Aba melanegni wa uwara huma, ligibu ginyo. Lwagu hufulesei na sufurirei sunkate lugayara la hagibedun ha eresi birubali lareini bungiu. Saragu hamamu gaginye ichugutinya sereme ilun luweirigu bungiu. Lige maburi ha lubai waruna, labusun agumu chagwei na linya la wagubu murusu murusu. Iseri dei na wanya munadage wabiti saguwei. Le wasufuri lubai lida ibagari le mahuriti anifureseti lasigrin. Gamalumu uweirigu ni le magumu chaditi lanigubai won. Weiriti ani gibeti mati. Ladiga meteni runtiwa lun kate le arihuwa bai. Luidige luagun le marihiwa bai. Ladiga sun kate le arihuwa bai. Gasa girati. Gama lumo le marihiwa bai. Ligia dura rubai lun sunwa da.
3: Segunda Corintios, capítulo 5.
1: Itara linya wagu bukeaba muna to muaruguna keiha muga aba kiampu to mamatu lun lutida. Subudi wa muti lwagu ahun la agani chagwa kiampu tuguya lwagu anuhi harula aba aranse la urubungi waba sielu. Mama aba muna to ladegu ngugiri. Aba aba muna to luntu taduranu lunsuwada. Leli naru aba kate busenti wa hamuga tadura wagwagu duniwa wawani lau iseri wagu bule lani na sielu. Lau meiseri ugu buligia wawagu. Merede badiwa kai uwani to uwati ugu butahu. Sunga waha la abagari da la ugu bule wa wagubai, dariti wa megi iti luagu, sandigu wa wagia wongwa lao idiheri, mama hamuga wabusa irunya uwegun lun verederu kei uwani uoga ugu butau. Le wabusa irunbai lun la sansi ragun wagu bule gagumu chadibai furese furese lidon wagu bule magumu chadibai. Mowe ga wagia, bungu ya ranze rubaliwa lugabagari wa maa le magumu chaditi, anirula alisifiri sandu wong, Kaisi achoruruni luagu le lumbai weresi biruni. Hemeni gitiwa lubai tisun wada, lau sun subudi wamani luagu sun la awahagu wa la ubuwagu wabagari dalida wagu budisanyo waba la luwe wabureme. Ja ubuwagu. Sinyati warihini Kristu, gayara aligiti wafinyeru luagu. Gamalumu hemeni gitiwa lau sun hamuga himi wamani lumbigiruni ugu bule ja ubuwagu luwodi agana wa luma wabureme Jesu Kristu sielu. Ligie wafa agube ilun wadigini lugunda wabude mesun wada. Ja wagia yebe ubowagu, ja guta wagia yebe sielu. Lugundu sun wagia, warana umbaligibu ya Kristu lun laguse ragduniwa, lun leresi biruni kada aba lafaye ruaha segun buiti o uribati le meha wadigwe dan meha le ubowagu gidiwa. Keiti subudi wabali kala linebe wabai bungyo, afa agwati walun wafinye ragduninya sun grigia, subudi lali bungyo kata wala, aniagura batina luginye subudi humani. Mama wadimure hanya buidu wa wogwa, vichugunye aba chansi hun lun hasandira gun hungwa gundanyu wawo. Lugayara la haunabuninya arufu da atinya haganagwa, haapanta habanya lwagu lubuidu arufu da gun hungwa bogu di habiti, anitida hanigi mabuidu tinya. Ain lili hali lubai wau, luagu lufulesen bungyu. Ain ti malu ilun lubai wau, luagu hufulesen. Gumadi lumuti walinsi abu Kristu, ladiga choru wa muti hilala aba wawagu sungubai. Hilagu ati walubaiti sungubai. Hilati Kristu wawagu sungwagia, lunsun la haga bagari banya, mama lilamu ga hongu anaregu habagarida. Lung habagari dun lunle owebei hawagu. Sara ligia lidage oveni. Luma.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, caribe.

0: elun nichugun hiduru lugundu kaybuga nariya guni hun tida nyadun nanigi lida nyadi wa aba insi habuni le mebe hati lida yebe ibagari o lida yebe oweni wairi tinemenigi luma nanangu nungwa huagu labadna wa sunle na sufri rubahi sanditi na digdago ani buin ninya ginye lau ugundani huayji luma gemeha wachili no macedonio memera agungi diwa dariri gutiwa lene gu galida sun fulasu gayegwa wao gayegwa tiburibu wao luma idigeri wada sereme ibungio leichugu baigurasu hon ha magura sunbanya aba lichugu gurasu won lau lachilinu titu ani mama rigu lau lachilinu lagu ginye gurasu le leresi birubai hidangi aniega tiwon lagu luenri habuse erun harihiniwa abahu da gualigia won lagu hirun luma hadigeri dun wawagu abatima nagundarun laulira lausun hiru guhuma tadiga garda to naburi habon hun masakri hanti na luagu gueto asakri hatina meha furumie lau nasubu diruni luagu hiru guhuma tadiga garda tuguya luagu fiuda gueto gunda atina mama ladiga hiru dagun ladiga sansi guagu dalani iru daguni ligia higabri afaga humoti iru ni ligia lida aba igabri le auba ilagunda rabungi. Itaralinya lubaiti madigun tiwa ni murusu damichi hun. Lugundu danle wichugu uma lubungi lula yusur ni iru ni le wawagu bay lungwa sakri ha. Barulu mutiwa lidon asal baruni. Ani mariba ti iru ni ligia won. Ahin ti iru ni le lichugu bay ubo baruti oweni. Ariha humaiti le asusere dubai gwento lida ange hawando ni iru ni le nyumbi bay luma ge bungi. Adigati lung harihi ni kata iligia lida lubudubu ani aba ginye hanegu patiu naugi. Ganyigi dalumutu ani hanufu da guagu dalaun, larigin aba habuse irun harihinina. Aba hemeidi ha nau ani aba habaichu nile gadunu bai. Lau tisun le hadigu bai, aruvu da humuti madurun kuma lida kesi le. Dan lubaiti le naburu habaru meha garda tukura hun, mama digia hamuga ladiga nasami narunyala saragu lau girigia le digu bani vuribani. Ni luagu leya sufri rubai luigi. Naburi habaru luge fein kuma ligibu ge bungyu. Luagu luweiri hidiheri wawagu. Lige ragugu adiwa lubai wongwa. Lau nsungu rasu le baruwa maalibai huagu. Onwebu wagunda lau warihini luagu gunda la titu. Idara guwa huma alisungu guya lunleresi binu gurasu. Adimuri hatina bugaha buiti huagu lun titu. Anigunfuli humuti nerenu huagu. Ke inaru ni la sun le arinya gawa maali bai hun. Itara linya ginye inaru ni la le warinya gu bai lun titu. Luagu barugu wa wama wongu wa hau. Ani wairi timati hinsie lun dan le laritagun luagu hadigu ni sun huguya le lamuriha ha bai huma. Luma luagu heresi biruni lau aba inebesei. Gunda atina lau gajara la nafinyeru sun suina gu bai huagu.
1: 2 Corintios, capítulo 8.
0: Gueto, niduhen. Busenti wa wabahu dagun hun, luago larei nibungi hon tila nasun ligilisi, burito lobo wagubung Macedonia. Lausun aba la onwebu, ocha waguni, lun hafinye lene guga le hadari rubai. Gunda tinya buitu. Ani lausun gudeme hama, ruhanya lida hidera wagun ha gudeme banya Jerusalem, kama hamuga risitinya. Gefent na luagu ruha malila sun le hayara bai lau sun taruma hanigi. Ruha gia sigu lau leyebe hayara bai. Ayumura guati nya saragu won lun vigiru ninya lun hichuguni hafana lida hidera waguni wa iduhanyo luegen Jesu Kristu. Adiga tinya sigu lau leyebe wagura bubai hadiga. Furumie, aba hedere giragun hongua le gumuti lun wabureme Jesu Kristu. Larigin aba hedere giragu hongua won keisi lugunda bungi. Weliti habuse erun hichugun dari lun hayumuragun lu titu le meha agume serubali wadagimanu le hida lun lasiginu ondara guagde idebesei lan insiani le haganagu. Huguya ubarubi lida sunkate, lida hafinye, lida hisubudin luagu lederun bungi, luma hubafu lun harufu dahani furangu hon amu. Lida habuse erun heseribidun lun Kristu, luma lida insiabuni uon. Lunti lubaiti ginye ubaru huma lida idehani le. Mama narinya gunye le hun ke aba gumadi busen rigutina hasubu dironi hayumaha hakibi lu ite habala. Lugayara baila gine harufu duni hisi habu lau hichugun tausung hanigi kei hagia. Harita gohuma luagu lareini wabure me Jesu Kristu won. Lau sun risila aba lagude medun luagu wafulese. Lugayara baila wayabi lung warisi dun lidage lugude me. Luagu hufulese nariege narita gun hun luagu kate ile. Gumesetun buidu lida irumu le asagirubai. Mama rig lau hatatirun ondara guagda idevese. Adiga humuti ginye tau sun hanigi. Gueto lubaiti, itera meme huma dari hagumuchuni wadagimanu, lau meme ugunda ni le meha huagubai, lumage furumieti. Ichige na segun le humati. Lugundu ayen ichiga aba grigie sun le liyarati segun le lumabai, lau sun lugunda, gunda atibungyu lau, ani resibi lumuti le lichugubai grigie ligie. Mamuri aha lumuti bungyu le uwati hama grigie. Mama lun hafagun mege iguo la diga hideragun amu. Le busei wabai lun uwa hama mege ihabutinya haganagu. Gweto anihin huma lun hasuturu ni lehe mege irubai amu. Lidame amu da anihin bai hama lun hasuturu ni lehe mege irubai. Itara luba nyin la uwarani kei taniagun lereru bungyu.
2: Migi ya gotu luma le kibe boyabudu malon guantuguya luma le nibe boyabudu.
0: Tenki numuti bungyu lagu lichuguni arita guni meme le lichugubai nidon tidon lanigi titu lun lideragunu. Gunda ati titu lun ya lidi arihon kei namuri hani luma. Ani afinyet na lagu weiri la labuse irun lun ya larihinu dari lun leibuga la arihon lau lugunda. Uwera luma titu wona hanya aba iduhe le uagubai buidu la hadimureha tila nasun ligilisi. Lagu lubuidun luadi gimari lun laburu chagun uganu lagu wasalbara gile. Ani mama rigu lira. Anua dira hamuti ginye tila naburi ligilisi iduhe iligia lun ladigun weyasu wama lun lideha lida londaruniwa idevese. Wadiginye wadagimanu le lanina idehani lun wichugun uerigu ni lubungi luginye warufudu ni lagu busen hama afinyatinya lun hide laguninya haduhenyo. Waranseru nyein sun kate lebe ilun, michugun wama lugaro lun, wachura waguniwa loige londarun idevesei le wadigubai. Wafa agunya lun wadigune sun kate ilau arumani, mamarig ligibugen wabureme, hagibugen ginye grigi. Wona hanya ginye aban ya hadangi waduhanyo luma tito, luma le aban, wugiri le arufu dalalibe ilueni labuse erun, leseribidun lu Kristu won lida sarago luhuyeri. Gwe totima lau onwebu afinyeni le luagubai, luagu hichuguba la sarago idevesei lau sun hugunda. Le aligdahati libugiri tito, aniega huma lun luagu nupana la, luagu luadigi marinya la numa luweseri bidun hun. Ahanya aligdaha habugiri bia iduganyo luege Jesu Kristu ha lumabanya, aniega mehon luagu honaha la tila naburi ligilisi, luago hichugunya la uweiriguni lun Kristu. Italian lubaiti resibi humanya lau aba insia ni le timati lugayara baila harikini ugirinya hagia luago inaruni la lubuidu vererun huago. Ani lunginye hasubu dirun sun hibiri tila naburi ligilisi luago insi habuni le huago bai hadiange ugirinya hagia.
1: 2 Corintios capítulo 9.
0: Lagu londaruni wa idevesei hon iduhanyo lida afinyani, memege irunti lun naburha hon, lugundu subudi nali lubuidu hugunda lun hideha. Suwa da nariegu hon loba waguna Macedonia, lau ugundani, lagu aransenyo hinya la huguya akayana lun hideha lumage lida irumule sigihalibei. Ani hibe age Macedoniana ragukanya ginye gurasu lau hagambu lagu luweiri hafagun luma ideha ni le. Lige lubaiti nauna hanyano iduhanyu ha, lumerede na uriba lida nanangu nungwa dan le nayanu ha huagu. Lunti lubaiti aransenyu huma, nyandu digu hanyen hadange Macedoniana numa, hadari rong me maranserunga. Lichugunya hamuga lira busiga nuwon, huntima laligin ruwa malila sarago wafinya huagu. Ligia narita gumbai namuri ha hama iduhanyo ha lun houdi bisidan nubarage. Lunginye hideragunu oustara gdei idevesei le farama se hubai. Itara aransenyo luba idevesei le honda rubai lun harufuduni hareini. Mama kei aba kate le lauti arigreni. Harita go huma lagu kate le. Le loguati labunagun logo baiginye la lubaha. Le gibeti labunagun gibe baiginye la lubaha. Lun tilichu ka aba hidage keisi la sandirunitida lanigi. Mama lau magundani ni ladiga lariwagu hun lun hichugun. Lugundu hisi habuti bungyu lun le ichugu bai lau ugundani. Gayara ti lichugun bungyu sun luhuyeri abiniruni hun. Lun nyin la le habuse rubai huma sun wadan lun habagaridun. Nyin ligiyame ginye sarago huma lun hiteha lida sun katai buiti. Tariha relerenu bungyu.
2: Edewe hedi sarago hun kutemetina.
0: Bungi le ichugubali ilo lun abu naguti tumafain lun leigin lichugubaginye hun lugajara baila hedeweha sarago hon gudemetin keisi gubairigu ilo le abu nubai abame laweri dagudani bungi umurusun fulesei le hadigubai hon darime lun habihi onwebu abiniruni lumage bungi keisi aba onwebu alubahani itara luba gama huma sun lubuyerigu irisini ani gayara bai hichugun lau tubuidun anigi. Ani dame le heresi biruni waduhanyo idewe seile lube honaha ni hon wama. Weji bai etengiruni bongyu. Lugundu lau vichuguni idere muele hon waduhanyo. Mama vichigari gunye idewe seile hemegiru bai hon wadugnya ginye lun hichugun sarago etengiruni lubongyu lau lira. Hichuguba uweiriguni lubongyu lugundu arufu da lumuti idehani le hon luagu adiga humani le lubaibai Kristu. Hichugba ginye uweiriguni lubungyu luago idara waguni le hichugubai hon luma hon sungubai. Aba mehafuri idun huago la usaragu nisi habuni hon luago luweiri lareini bungyu le larufu dubai hidagi. Tenki wanya lubungyu luago ruhali la aba onwebu idevesei won le sinyawa bai adarira dimure le buiduruguti ubuidun lun wadimureha luago.
1: 2 Corintios, capítulo 11.
0: Busente na hamuga lun hawanduni libidio niga nao murusun. Awanda humehi. Lugundu emeiditi na hao lau aba emeidini le lumagnyati Kristu. Lue hamuga higiruni bungyu. Ladiga icha hanadun lun abanrik umari. Lun narufudunun kei aba guri ganyungiru ani haruma tuguya lun Kristu. Itara kei teyedunu heve eva hanufuda tina lue ginye higira wagudun hungwa lun heyedun lida haritagun. Lue heseribidun lausun hugunfuli lun rugu Kristu. Ladiga ahanya nyubi apuricheya luagu amu Kristu hun lue le uagubai wapuricheha. Oheresi birun la amu sifiri lue le resibi humalibai. Oheresi birun la amu uganu lanina asalbaruni lue le resibi humalibai. Wamaginye, haharunya hamugalun. Afinyati na luago munabuna sigu hau apostologu weirigutinya ha hafala rubanya. Hafuga ibidia guati lau ligabri nadimweha, gamalumu mabidio nigati lau nisubudi. Anyarufu da wamali le hun sunwada lida sunle adiga wamali bei. Odiburibati nadiga na pulicha ni uganu lana salba uni hun magubura hanga au nikata. Unabugwagu danungu wa itara lun nichugu inebesei hun. Bariti na sensu hamage tila na amuburi ligilisi lau neresi biruni le hafaye rubai nun. Lun na yusuruni eseri bida hun. Ani dan le meka anihi la nemege iru dan le huma nubai merede tina kei ihirigu lun ni aba. Iduha nyuha nyumbi baye Macedonia gi hagie ichugu balin le nemege iru bai nun. Itara linya nafagun lun mama badina la ihurugu hun lida nikata ani itara meme luba nadega. Itara kei choru nani luagu subudi nani linaru in Kristu. Itara linya ginye na subudiru ni luagu magidaru bai la lebuna apantahani le nuagu bai lobu wagu akaya. Kasa wagu nadimureha itara ladiga funasa hinsi nyenu subuditi luwiri hisi enu lu bungi. Nadiga meme bayle nadiga bay lumichu guna lugar hong arufu da hatinya hagiya ha alu habanya luga yara bayla haninya gulago itara meme linya la eseri bidun hong kaisi wagiya. Mama Kristo una balinya jeti hagiya hagana guon lausun hafamarun kama lanigo Kristo apostolo hagiya. Ani mama kata iterencha tile lugundu arufu da guati mafi ya guana regulungwa kei angeli le ichu kumbalin larugonga. Lige ginyeti hafama rubai ha eseri bidubanya lung kei sigirigi ha adigiti nya buiti. Gama lumu la chili rubaveyo lung heresi biruni le hadina bai lago uriba ni le hadigu bai. Narinya gunyaya hon uwa la niyaba arita goti lago ladiga la lili la nao na dimuri habai hon itara. Ain harita go hubalin itara, igira humana lung na dimuri hahun kei aba lili tau. Lunginye gayara la napanta ha murusu. Dan le na dimuri ha buitin wogwa, ma dimuri hatin na kei ligabri la dimuri ha Kristu, na dimuri ha kei ha dimuri ha ibidi ya guatinya au. Kei si hapanta ha arufu da hatinya haganagwa, lauburi kate le lan na ubo le, napanta ha baginye, kei la narime bai lichu hau, awanda humutinya lili tau lau ugundani. Lugundu awanda humutinya ha afosu rubalun luheseri bidun hon. Ha maginye ha asaga rubalin le humati. Ha anegu balun kei hadamu. Ha ause rubalun kei mikata. Ha agayu wahabanya higibu agun. Lausun nibusi garina lun narinya guni. Weri tibuga wedebilin lun wadigni kate leira. Ainti kayara lubai hanangu hungua, kayara tiginye nanangu nungua, nadimure hamemenya keisi yaba lilitau. Harasa Ebreu na hagia, au sun. Linasio na Israel hagia, au sun. Ladiga wagun Abraham hagia, au sun. Eseri bidutinya lun Kristu hagia, sigiti matina hau lau sun nadimure hanyala keisi yaba lilitau dan le narinya guni. Nadagi minghadna sigu hau, Baywa dina sigu hau, dawa dina sigu hau, saragu haliwayasu jarafa na lunowe, sengu haliwayasu habaitu nina huriyo laudarandi nefu baiti, uruwa wayasu hicha agun roma na wewe nwagu, aba wayasu hachamura agun huriyo dubu nwagu, uruwa wayasu tabulu chunguna ito idhabu nadiga wayasu nao, aba wayasu sigutina aba alie buluma aba weyu anagu barana halarige tabulu chunguna inao. Aweya suhad na sarago luago luadig mani wabureme, ani luago buri weya suligia, darigu adina nungu walida dencho dunarugu. Hada hibertinya, hada nupaisanu, luma hada terencha, darigu adina nungu walida dencho uburugu, arabu, luma baranaha, luma lida dencho hada grigia, aninya gutinya, luago iduka nyuhama luweginye Jesu Kristu, le hajeni. Derete nuwadigi maridun lau saragu lene guga, redi hadina maromugunga saragu weyasu, sufri hadina ilamu luma magrabu, ayumra guadina saragu, sufri hadina lidiliga luma tilogua degu. Bogu din loi buri kate ile luma buri amu kate, sagu weyu nasandi uni lihiru nidiheri hawagu tila nasun ligilisi. Ayin debili lubai aba grigia, sanditina kamaha muga au debili bai. Ain abriha aba griga lidon figo, weriti nigarigo luago. Ain lunti lubai napantaha, napantaha ba lauburi kate le arufu dubalin ni debili. Bungi le lubungi te, ani luguchi wabudem Jesu Kristu, le umbe lunti la, lichuguni wa uweriguni lunsunda, subudi lumuti luago inari ni la nariya gubai. Dameha le uburugu nubai damasuku, aba lichugon gumadimati le eseribi dubai lun uruwe aretasi auni girutinya luago buri lubeneri fulasu ligia lun hanegnina adoira. Gamalumu aba naraira wagudun lida aba faninye lidagi aba lufunedere lubarierun uburugu. Itaralinya nesefurun hahaburugu ginye naganinyo.
1: 2 Corintios capítulo 12.
0: Magaña iruti grige nikata lau ladimari habuidu luogua. Lausun lira, nabaga da guahun gueto, lago buricate le meha larufu dobe Jesus no. Katoro sirumu gueto, luege, nanuguniwa, lidon luruwa cielo. au le afinye bai lagu Kristu. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu nidi. Lomo mama lan lau. Bongu ya subudi rubali. Subudi numuti lagu baruwa na lidon luru wa sielo. Ibidieti nu ahen lau sun lubai nugubu o mama la lau sun nugubu. Bongu ya rugunye asubudi rei. Nye in sielo le meme gilbi para isu. Arufu dati bongu kata inu leburi uagu bai sinyala na dimoreha. Nika un la diga aramu da guati burikata iligia luai hasubu din grigie. Gayera ti amuga napanta aluagu narihini burikata ilira. Gama lumun sinyati napanta ha nuogua. Nadimuri hanrigu luagu luenri mabafu na numa wagua. Lausun ahana la hamuga buse nadimuri ha buidu nuogua. Mama hamuga libidio niga au lira. Lugundu inari ni la hamuga le narinya gubai. Gama lumun madigu nubai. Lungwa la niyaba anigitina wairi sigu lao larikimina o sigu lao la le lagambu bai nariyagun. Buiduburi tibugaha kata ileburi larufudubai bongi yuno sielo dariha muga lung gajara la napantaha luagu. Gama lumu lumitara la aba lichugu aba sandi nuagu kamaha muga aba hiju charunyu nuagu. Liabi kei aba lounagle mafia lung lasufuri ragdanina. Uruwali weyasu namuri ya haluma nabure me Kristu lun lagida unisandi ligia nuwe laniega nabure menu.
3: Anani guma lau nisi hata. Ani kuipi weti lira romba watu niso asufiru ni. Weti mati lari ni nubafu wago da le debili bana.
0: Gunda atina lubaiti lau ni debili lun larufu duni Kristu lubafu nuwago. Ligena gunda arubai lau debili anabuni mege eiba honi. Luma buri lere guga le nasufri rubai luago neseri bidon lo Kristu. Lugundu datima le debilina abatima neredun. Ousera adina kei aba ibidia gua tau, lao nadimureha buiti nuogua. Ani huguya adiga gudu balin nu. Lugundu huguya yebe lumbe adimureha buidu nuago. Muna buntina sigu hau apostol lugu weirigu tinya haha fala rubanya. Lao sunni katana. Lida wadag manu lena digubai lau sarago gurasu haganagua. Arufu duwati lau seini luma milagru wairite le na digubai luagu aban la apostolu timati mati au. Moseru numutu unabu hawai tila na tibiri ligilisi. Ahen gubairigu lau lubai merede na kei aba ihirigu hun ferudna humana luagu lira. Gweto aranse dina lunidi bisidon luruwa weyasu. Ani mama badina aba ihirigu ni hun. Mama nalugu nye lehuma bai, huguya nalugu bai. Itarahinya nu keisi isanigu, ani agubirigu lumba nya hondaragu sensu haba hasanigu. Mama isanigu haba agubirigu. Nevesiru bai le numa bai lau ugundani huagu, ani ibini nuguya guanarigu nevesira guba nungua luagu hufulese, lau sun genege lani luagu lidantima la le hisinya humanu misinya timatina hun. Subudi humuti luago merede na kei aba ihirigu hun. Lausun lira anyahe arinyagu tinya luago abirigu dananu tidon sadara lau ibibuni. Yeda numutun funagi lau aba hadagi grigi ha nouna habanya hun. Amuri ha tina luma titu lun lidi bisidon. Auna hau aba iduhe iluma. Yegua lumutun funagi titu ma aba lau woserun wagia biangubai. Ani aba meme sifiri sandu abuguru baliwa. Hafu gaharita guatun luago wa muri hanya la ferudun huma. Gama lumu mama linya. Lubaregen lida wadimuri hanya ligibu gebungu keisi lanigu Kristu. Sunle arinyaga wa mali wa iniduhanyo. Hisi nyatinya nu. Warinyagu nyalunugu hawanserun lida haibugun luma bungyo. Nidihe ritina lwe dan lame nidi arihon. Hafu ga madarirun nubadun agaburi da keisi nabuserun hamuga nadarirunu. Aba me magunda abadun la lau ebe chuni le lumbe inichugu ni huagu. Nidiheri tina lue na darirunu agenindagua lau gimugo, iganyi, gaganigo, marasu walugu, achuraguni, anabaha ni luma chagagu. Lau hafa agun lun hawanserun lau huna budagudunina hiduhenyo luege Jesu Kristu. Lau marasu walugu, adimuriha hawagu hiduhenyo lau panto luma lida chagagu. Nidiheri tina lue lida alame nidi ya bisidon. Laniga gudu nina nubungu te busiga nuhau. Lue ginye na yahun hawagu sarago hidange ha afigon habanya lumage binaru ani midiru hamagili ibije. agamari duni mamari idunga luma buri amu lubuyeri uribani le umbai derege guanya la hongua.

0: Segunda Corintios, capítulo 13.
1: Ani hame luru wa weya su nidi bisido, sun kesi, wakuti haboy ahi, anyahin lubay biyama o uru wa gefeintinya luago. Luago meha libiyama nu weya su humo, veri di numuti ya meha ha adagwa banyaguriba ni lun, hasan siraguni hagabri. Lausun disa na huwa igweto, nariya gunyanya hon sun ha, asigiru banya adagwa uribani. Lago dame la nidi bisidan luago luru wa weyasu, magude mehabu badina la. Buseha dun lubaigia narufu duni hun luago adimuri halan Kristu nidagien. Ani medebilinti Kristu lida ligabri louserunu, arufu darigu lumuti luweniri lubafu haganagua. Inaruni luago hila lan luago gurua ke isi debiliti, gama lumu aba labagari dun lao lubafu bungu. Itera meme ginye, gafana wa ma lida li debilin kama lumu luago lubafu bungyo. Wawiwa aduba luma Kristu lun weseri bidun hun. Aria gwa huma hungwa ahen derebu gunyu hinya lubai lida hafinye. Haucha gwa huma hungwa, ibide disa hun luago anihin la Kristu hida. Ahen gubayri guburiba lidin hun lida haucha gun hungwa. Agura batina hasubudiruni luago buidu la lidi won lida bayi waucha gun wongwa. Ane yumra gwatna lubungi lun madegun huma nikata vuribati. Mama lun warufudu ni luagu buidu lan lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Busen rigutiwa lun hadigu bay lan le buidu bay lausun hamuga veredenun kei hamuga vuribati lidin won lidan bay wouchagun wongwa. Ladiga sinyati wadigu nikata muwarati luma inarani. Luidigi luagu lufule se inarani. Gunda atiwa dan le debili wama ahen here ubai. Ani wafuri da meme ba lun hiabi lun habuidu lun sun suina gubai. Naburu hanyo gara da tohun lubarege nidi arihun. Lun lida lame nidi humo lun merede bai la nauseru nun segun ubafo lelichi gubai bungyu nun lun nideragunun mama lun naguni chagunun. Gwetoti niduhenyo. Gunda huma. Aluga huma lun habui durun sun suina gubai lida higabri. Ragu huma digdagu abagari da huma lida uwarani luma darangilu. Itara luba huma baila bungyu lau lidana gilu luma lisi habu. Busugwa huma hungwa lida liri wabureme lau aba chuti le sanduti. Mabu igahanya sun waduhanyo lida afinya ni hun. Resibi huma ilabini ya gile Jesusu luma lisi habu bungyu ani huma la sifiri sandu. Itarala.
2: Ligara da Paulo, Hongalasien, capítulo Aba.
1: Au Paulo, apóstolo le mama hanua di nubugirinha, Cristo guanarigu luma bungi uguchili le asara gudubalin hadange hilanya anua di rubalina. Au hamasun waduhanyo luegin Jesu Cristo ha numa bayaya. Waburu hanyo gara da to hun huguja le tilana sun ligilis to galasiebo. Ibiha huma areimi luma darangilu luma ge waguchi bungyu luma ge wabure me Jesu Kristu. Rulumuti Jesusu libagari wawagu lun lachibuni wafigo. Gayara la amuga wasalbanu lida ge lubafu vuribani lelana ubo le. Keisi labuse runi waguchi bungyu. Weiriguni lu bungyu lun sunda itarala. Weiri tunanigi lau lufurese higiruni bungyu leagua rubaihun luagu lareini Kristu. Lun hasigirun lidun amu uganu luagu tia salbaruni. Mama luagu inihin la amu uganu luagu tia salbaruni. Le suserebe anyahin la fiu uginia adahatinya bulie iguo hagana guon. Ani busen hagia hasansiruni uganu luagu ti Kristu. Gama lumu ibini ahen nyundu aba wadagi o aba la angeli sielu ginyeti apulichia aba uganu luagu tia salbaruni amu luwele apulichia wa maalibai inyera waguwa la. Kei meha waninya guni, aninya ga numuti gwento. Lea pulichi hati amu uganu luagu tia salba roni, hun, loele resibi kumalibe, reide ila labuge inyera waguni. Dan le naninya guni le, mama nalugunya neredenu buidu hagibuge grigie, busentina neredenu buidu ligibuge bungyu, busentina funage neredenu buidu hagibuge grigia, lunhamuga ligie la nabuse erumbe, mama adina hamuga aba eseri biduti lun Kristu.

0: busent na hasubu diruni ni duhenyo. Luagu gano la luagu tia salba ni le wago bay napulichiha. Mama la hada nge grigia liabi. Mama luma gen niaba grigia ni bihe. Jesu Kristu guanargo asubu dira gudu balinu. Agamba humali ida linya la meha ni gabri da meha le gunfli gidi na luma hafinye huriyu. Subudi humali ida linya la meha la narime na ibahania tila na liligli sinibungi. Afago au lu nagumu chagwago duninya. Lida ligabri hagunfliru huriyu luma bungiu. Sigigwa numuti ya meha sarago hadange nupaisa nuha madise guati hagura honuma. Ladega deregu datimati na meha lida nagunfliru lau hagabri nagichagu. Gama lumu anua diraladi na meha bungiu lubarange nagura hon luneseri bidun lumu. Aba lagua nunu luagu luenri lareini dambe ilabuseru. Aba la subdira gudini lira unu. Luna purichiha ni ugano lani na salbaru ni hongha mama bayi huriyo. Ani malegi dahanti na nika uma midi au Jerusalem ariha nya ha apostol lubanya nubaragi. Lubaragi lira aba nidi furese lobo wagun Arabia. Lari ginye aba ya nagiri budun uburugun Damasuku. Dari uruwa irumu lari ginye ligye nidi Jerusalem ligye ti nasubudiru ni feduru. Aba neredera gun keinsi weyu luma. Marihi tina amu hadage apostolugu loidige Santiago. Lelamule wabureme Jesusu. Ninaru hau ligibuge bungi luagu. Inaru ni la le naburu haboi hun. Larigen lira aba nidi lobu agun Siria. Luma Silisia. Marihi hamagi dina meka wadukanyo loigin Kristu. Hatidan banya liliglisin Kristu. To lobu agubon Judea. Lida dan ligia. Agamba de gutinya larinya wagun.
1: Wugiri le mehe eiba habaliwa. La purishinye uganu lani na afiyeni. Le meha labuse ruba ilagumu chagwagudu.
0: Aba hichugun uweiri guni lubungiyo nuagu.
2: Galatas capítulo 2.
0: Katoro suirumu larigin aba yanidi Jerusalem. Uwera luma beiru nave. Barunu mutiginye titu numagwa. Nidi ubainyei ladega arufu dalali la bungyu nu luagu lunti la nidi. Aba nadamu ridagu nyei hamarigu abutigu afinyatinya. Aba nabahu dagu nihon idalinya la napuriji hahon ha mamabain kuriyu lue lerederu nafagu keimikata. Ani nititu le nobabwe mafosuru hamuti lun leresibirun seini luagu lugubu lausun mama lan kuriyu. Anyahen ibirigu ha mama tima tima tinya ebeluru tinya wagana guon aramu daguarigu lunharia hani ligabri libure wama lida Jesu Kristu. Gusen tinya yebe lunya hadigin lu idamu ni wama lunlurudu. Gama lumon migira guagudun tiwa wongwa hon ladiga busen wama lun huma meme lan inaru ni lan na uganu luagu tia salbaruni. Ha subu dirua banya keisi abutigu lausun meberese na lau katanya nula ladiga masue sihanti bungiu grigi. Michugun tinya abuti guhagia niaba iseri lubujeri arufu dahani nu. Lubaragen lira subudi irugu hamuti lagu bungiu la ichugu balin wadagma nule lani na lapuri chion uganu lagu tia salva ni honha mama banya huriyu nu. Itara keibuga lichugu ni wadagma nulun feduru lun lapuri chiani uganu meme ligia hon huriyu. Ariha umali lagu bungiu meme la le nadagi meimbei lidange Feduru, keisi apostolu hada huriyu, ligia meme laginye nadagi meimbei nidange keisi apostolu hada ha mama banya huriyu. Keisi subudi lani Santiago, Feduru, Luma Juan, ha anugu banya kei weiri gutimatinya, lagu bungu la flese ibalina lun lichuguni ubafu lenu, aba hichuguni hahabu won, au luma beru nave, keisi hanigu lida luadig mari Kristu. Lau ginye gunda hama lun wodin nadagime hageira hama bain huriyu. Sunga nyaha lan nadagime hada huriyu. Amuri hari gitinya wama lun walitagun hawagun gudemetinya. Ani hati kate le nouchubay nadigun lau sarago gounigi. Dan le lidi bay Federu uburugu Antioquia. Aba nadenha lun ligibuagun lugundu mabuidun la le ladigubay. Furumi ye meha, houti meha hama finyatinya ha mama bain huriyu. Ayinti larigi hachildinu grigia lona Santiago, aba lagumes lerun Federu adiseta Hawaii, hama aba in Juriyu, aba megi halila hama, la diga la nufu de loe le gallera bay hariangu Juriyu. Hati hibiri Juriyu ha afiña baña lago Cristo, aba huara dun luma Federu, lao biangua la ligibu, aba guinea luara dun beru nave, hama lida kate ligia. Dan le narihin bay, luago maibugu hama uara luma inarini le, la rufu daha bay, uganu luago tia salbaruni, aba nariangu lu Federu, ligibuge sun adamurini. Buguya le Juriyu, babima dunya kei ha mama bay Juriyu, ida linyati babusa irumba iba fosu runinya ha mama bay Juriyu, lunha bagari du kei Juri. Aba nasigiru arinya gahon, Juriyu wagia luma ge wagura hon, mama wagia gafikon tia kei ha mama bay Juriyu, ha agura hou banya bogu di loe lurudu. Lausun lira, subudi wa muti luago uo bay lani aba arichara guti, luago la diga ni le lubay bay lurudu, lauru gubay la finyeru lago Jesu Kristu la richara gua. Ligia ginya lebu bay wa finyeru lago Jesu Kristu, lun gayana bay la, wa richara gun lida agi a finye ni le. Mama lida agi wa diga ni le lubay bay lurudu. Lugundu uo bay niyaba a richara guti, luago rugu la diga ni le lubay bay lurudu. Itara linya lubayti, ahi walu hanya lubay, verederun richagu ligibunye bungyu, lida ginyerigu Jesu Kristu, aba warihin luagu gafigon meme wa ma, afigon guda lumuti wa lubay Kristu, wa mitarati. Ladiga ahana aginichagu wa aba kate, nyingie naransira guay, au guanarigu gadunubay. Au luigin lilurudu Moisesi, hiladi na lun lurudu, lugayara la nabagari dun lun bungyu. Dawa gwa dina luma Kristu lau guruwa. Mama dina lubaiti au meme ya bagarida, Kristu khali ya bagarida nida. Ibagari na bagari dubai lida nugubu, na bagari dunye lau sun na finye, luagu lirau bungyu le hinsi ya habubai nu. Aba ledere gira gulungua lun longwe nuagu. Mabusa irunti na lubaiti, na maharun lun lareini bungyu, lugundu lun hamuga gayara la, larichara gongrigia lau lagunfliru luma lurudu, ligia. Uwa tihamuga hula longwe Kristu.
2: Galatas, capítulo 3.
0: Galasiana ibidi ya gotau. Kasa abinya ragubadu. Lida meha wapulichi ha hun. Arufu da wamuti lanichi gu longwe Kristu luagu luguru wa hun. Furangu. Aniaga humaikata ilenu. Luegi esa hagunfuliru luma lurudu. Heresi beresi firisandu. Odi luegi hafinyeru lagu le hagambu bai lagu Kristu. Ida linya sa itara lubai humaga abadin. Gumesetu haibuga lau lubafu sifiri sandu. Gueto gusentu haibugu lau hubafu hungua. Marufu da hangili sa sun le hasufiri lubai hun. Arufu da hali laamuga hun. Dan le lichugu ni bungyu lani sifiri hun. Adiga ligia milagru haganagua. Kasa wagu ladigai. Mama luagu gunfuli humani lurudu ladigai. Ladegun bali lugundu afinye huma luagu gano le agamba huma libe. Harita gwa huma luagu Abrahamu.
3: Afinye ti lubu ingyo, aba labahu dun kaisi aba aguguri richagwa.
0: Lige lubai ti huguya, lunti hasubu diruni luagu hala afinye banya hagiela ladega wagun banya Abrahamu ha tima tima ti. Kei subudi lani bungyu, lubara megiwa, luagu nyen banya la hadangi ha mama banyi Juriyu, arichara gutinya lau hafinye luagu Jesu Kristu. Aba larinya guni ugano bui te lun Abrahamu lubara megiwa, keisi buruanyu la tida liliburu.
3: Habini ruwa ba sunnecha ni ubowa gubidanga.
0: Itara linya lubaiti ha finye banya, biniwa tinya uwara luma Abrahamu le afinye lubai luagu bongi. Ha afinye lubanya luagu hasalba rubala lau hagunfuli runi lurudu, bulie iguatinya labu genyanu linya ragun bongi. Lugundu taniha elerenu bongi.
3: Inyara wakua tinya sunha magufuli rutinya lau lurudu sunsu ina gube.
0: Furangu ti lubai ti luagu uwa la ni aba, arichara guti luagu lagunfuli runi lurudu, lugundu tarinha relelenu bungyu.
3: Harichago wabanya luagu hafinye habagaridu.
0: Ahen lurudu mama luagu afinye ni lanyura, ladiga laninya hari.
3: Le agufuli ruti sun lurudu le labagaridu.
0: Sefu lumuti wa Kristu loi linyara gun lurudu, aba lanigini inyara waguni luo gun. Bebenya guwa lida le longwe bay luago guruwa, lugundu taniha elarenu bungyu.
3: Inyara wagua tisun le adara wagua bay luago guruwa.
0: La suzere dube lira, lugayara la ginye, heresi biruni hama bay Juriyu abini runi le framase lo boy bungi lo Abraham lida ge Jesucristo. Luma lun laula wafinye beresi beresi filisando le framase lali boy bungi. Ni duhanyo ni chigaba ejemplo hun lida ge ti habagari grigi. Dan le la degun wugri aba daradu aba la seiniruni uotini aba lu gajara la gululuduni ni lun lichugun ni katalaun. Itara linya ginye adiga tibugaha bungi aba frama se lun Abrahamu luma lun ladiga wagun. Mania gutulerenu bungi hon badiga wagun. Kamaha muga hawaguti sarago grigi tarihare lun badiga wagun. Mini la lira aba andiga grigi le Kristu. Aniha le naninya gubai adiga tibungi aba daradu luma Abrahamu aba la chouruni gama lumu gadir san darandi irumu larigin aba lichugun ilulurudun lu Moises, lu lafuna guagudun nihon grigi, ligia daradu le meha, la digubay bungi luma Abrahamu, sinyati la gululuduniwa, lau aba lurudu le, nyumbu yubay gadir san darandi irumu larigi. Lun ligiru ni lani bungi farama se lun Abrahamu mebegiga. Lun hamuga lina ginye la, agunfiru ni luma ilulurudun Moises le farama se lubay bungi, mama li hamuga aba farama se, ahinti le, Lichugu bai bungi lun Abrahamu, rulu muti lun la diga frama se la li la meha lun. Kati un le seribda lurdu? Nyumbi ti lurdu ligia la ligia lun, la rufudu ni hamaga ambadi grigi. Dari li abin la diga wagun Abrahamu, leginye umbe lichugua frama se ligia. Rulu muti bungi li lurdu kong angeligu, lun hichugu ni lun Moises, keisi abuye hati. Gama lumu, memege inuti abuye hati lida, Aba rigunye la grigi, ani aba rigunye bungi. Larinya gunye funagye le luago mura dun la lani bungi faramase luma liluru dun Moises. Mama linya, lun hamuga rula luru di bagari won, gayarati hamuga hayabi grigi ya lun harichara gun lau hagunfli urni le luboyube iluru du ligia. Gama lumu keisi larinya gu bungi utida lererun.
3: Sun grigi ya labu genyanu lubafu figo.
0: Lugayara la heresi biruni ha afinye bain lagu Jesu Kristu faramase le lichugu bai bungi. Lubara ginye bai liyabi afinye ni, labu genyadi wa buga lubafu lurudu, agura baha liyabi afinye ni lun wasubu diruni. Itara linya meha lurudu won kesi hauniri irahunye, dari liyabi Kristu lun wabihini irito lau afinye ni. Gwetoti kei chulihari lubai afinye ni, mama adi wa labu ginye launi girun lurudu. Lirahun ibongi usun huguya luago hafinye luago Kristu, ani lida nyadun aba luma. Lugundu lau hondarun luma Kristu, lau habadi seirun, itara linya hamuga kei hadauragun lau Kristu, kei tau iseri dugu. Mebere senwali lau huriyu huma o mama huma huriyu, o idamuni o mama idamuni, wuguri o wuri, ladiga lau lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu, sun huguya aba hadun ugubu. Ahin lani guhubai Kristu la diga wagun Abrahamu huguya. Heresi birubai ginye le framase lubai bungi lun Abrahamu kei halagante.
2: Galatas, capítulo 4.
0: Aniha le nabusei lumbai naniagun. Isani nira giri le lumbai le resi biruni alaga. Mabuidun timati dan lun sigu hau lumusuni luguchi. Lausun ligia la laburime bai alaga. Ladiga nyahin girigia, ouni giruti irahu ligia. Gouni giha mei lalagante, darila chilir dan le, liri dubai luguchi, lun le resi biruni. Itara linya ginye, lasusere dun wama, dan meha le nyumbiri gidiwa, labu genyadiwa meha lubafu luru du le, aguma diha bai ja ubowagu. Dan le lagunfu lirumbai dan, abalona ani bungyu lirau, le agura hobai titage abawuri, abaliabi kei kuriyu, labu gen liluru dun Moisesi. Liabin bei itera lun la sagaru niwa labu ginye ginye lurudu ligia. Lun le resi biru niwa bungiu keisi lirahin. Keiti lirahin hadiwa la bungiu, abalona ni lani lirau sifiri titan wanigi. Ani agua hati sifiri ligia wadangi.
1: Bungiu baba.
0: Mama hadibu lubaiti idamuni, lirau hadibu bungiu. Ainti lirau bubai bungiu, garicha tibu lun alaga lidagia Kristu. Dan meha le ibidi egili bungyu hun, hadamu nyadun meha bungyugu. Ahin gweto, kay subudi humali la bungyo o kay subudi ladan la bungyo ida ya lubasa kayara la harita gun lunya hicha gun hungo kay sidamuni labugyon lurudu luma buri igaburi le mabafu bailun la digun ni kata hun efedu hamuti meha itaga weyo itaga hati itaga dan itaga irumu hanufu datina luay meseri bidun la wadagi manule na digu bay hagana gwalun ni kata ni duhenyo ayumura wat na hun lun itara huma kay au la diga au itara adina kay huguya mama luago adiga huma somo buribani nu kay hasubu diruni la diga meha aba sandi le nuago bay gayara lubay neredero huma furumiati dan lun na pulichani ugano lan na salba uni hun sandi ligia le meha nuago bay aba meha ocha waguni hun muna bunti hanagini na luago lira lubarege lira aba heresi biruni na keisi aba lani bungu angeli kama hamuga Jesu Kristu guana rugu au kasu sere bay lun ugunda ni le meha hasandi rubay nuago gayara ti hamuga narinya gu luago ufule se luago ahin la hamuga meha gayara ti hasagari ni la hamuga meha hagu lun hichuguni nu bueto hagani hadina funagie Luei girigu narinya guni inaru ni hun. Weri tihuama hon girigia ha, gama lumu mabuidu ti harita gu huba. Le habuse rubai, lun hadisa da gudunu wawai, lun hau halilame heberesera. Buiti lun heberesera un hau amu lau lubuidu arita guni. Ani lun ti hadiguni sunwa da, mama rigilida anaha la huma. Nirahunyo, nasufri runya igarigu lanina agaro duni huagu. Ani itara meme nuba asufrira darime lun harufu duni luagu anihen la Kristu hida. Busenti na hamuga lun anahen la huma gueto lugayara la nadimureha hun lau amu luwujeri. Ibidiyeti nun kaba la narita gua huagu. Huguya le busenbe hicha agun hungwa labu gion lurudu aniga humei kate le nun. Magambu humagli san le larinya gubay lurudu. Larin hari luago garahuni la meha abramu bian irahuni. Aba tau lidamu le aba tau lumari. To mama bo idamuni, le tira idamuni, itara linya lagurahon kei hagurahon sun irahuni. Ahen le tira to mama bo idamuni, lagurahon lun lagunfli rubalan le frama se lubay bungi lun abramu. Aniha larinya gubay sun le, biyama urinya hagiya, harufu dunya biyama daradu. Aba hadangie tuguya wububo sinai, tuguya agarubon to lugu chule bugalumbe idamu ni la. Wubu le sinai lige agarubay lida flasu le giribay Arabia, ani lige Jerusalembe gwento, ladiga uburugu ligia hausun lilana labu genyanu idamu ni. Ahinti Jerusalem le sieluna mama idamu ni ligia, ani lirahunyu wagia. Tarinya harilerenu bongiyo.
3: Gunta goba wuri maruhi tuto maruhi. Wago abala ugundani buge ele bidye bayagari dunibu. Lugundu gibe timaba nya tirahi to mebele se wabu ngao suguta wuri to gama ibu.
0: Niduhanyo itarahinya kei isaku huguya irahanyi ha furama se lubanya bungyo. Itara kei meha dan ligia. Isani le agura hobe lida aba igaburi kei furumye gwaragu agura honi. Eiba halumuti meha isani le agura hobe lau lubafu sifiri sandu. Itara linya ginye la susere dun gueto. Kate isa tarinya gube lerenu bungi, tarinya hare.
3: Bogabo idamu ni lau sun tirau. Lugundu sinyeti gafara la tirau idamu ni lida alaga aluma tirau to mama bo idamu ni.
0: Niduhenyo, mama lubaiti tirahunyo idamu ni wagia, tirahunyo wuri to mama bo idamu ni.
2: Gálatas capítulo 5.
0: Se fulá dio a Cristo, lun libre ba dio la, direg da gua huma lubaiti lida libre ligia. Micha guaya huma hungua idamuni me. Agamba humana. Au Pablo ariangatina hun, luago ahan la icha gua hungua, labugion echuni lalan naseini luago ugubu. Meseri bidumba i Cristo lun ni kata hun. Naninha gayali lun furumi eguarga uguri, le eresi birubali nsei ni luago ugubu, luago lumti la lagunfliru ni lurudu sun suina gubei. Huguya le harita gubei luago richagua huma lau hagunfliru ni lurudu, igira huma ali Kristu. Dise edun lue ilarei ni bungyo. Wagia, lau lubafu sifirisandu luma wafinye, Hemeni giti waluago warichara gubala. Ahin lida nyadi walubai aba luma Kristu Jesusu. Mala ti veresi biru nisei ni luago ugubu luma umeresi biru wamani. Le busen wabai luma finye wama luago Jesu Kristu luma lungu warufutu ni afinye ni le wawagu bai lau insinye habuni. Buiti meha haibugun ka igira gudubalin lagambuni wa inaru ni hun. Mama bungyu le aguwa rubai hun adigubalin lira. Mabule ida humei luago resi gidalano murusun lebi ni sun fuluwa ruto anyonda wa gubon lau. Hemeni gitina luago wabureme luago masami narumba dun la lau amu luwujari ligabri burikata ile. Ani la baitu bai bungyu le anyawari hati hun mebere senga kate inyin la. Niduhanyo, ahi hamuga apurichi hati na luago lunti la heresi biru ni grigi ya seini luago hagubu kame hamuga ge heibaha na meme huriyu. Lung hamuga na purichi hani seini luago ugubu. Mariba ati hamuga labri hati mure luago tilonwe Kristu luago guruwa hon. Ahi ti hawagu ha abose rumbanya hadaru ni hidon luago lunti la heresi biru ni seini luago ugubu. Gunda ati na hamuga lung hasafun ragun hongu. Ahi ti huguya ni duhenyo agua ati bungyu hun lung libere badun la. Manega humairigu linyati libere ilun lebu na megayara la hasigiru ni ugunda ni burile lan na ubole. Lubaragian lira, seribi guwa huma huni wagwa lau insinye habuni. Lugundu lida gumadi le lagunfli rasun lurdu.
3: Insinye la agrige bila dibun kaisi bisinye guwa bungu.
0: Gonigi huma, ahun agenda guwa huma guwa, hagumu chagwaga duba huni wagwa. Aniha kate le nania gubay hun, abagra de huma kei labuse runi sifiri. Itara luba michu huma gunfli lun la yumaha ugrigu. Ladiga mura dun ti sifiri luma la yumaha ugrigu. Mura dun lige ugrigu luma la yumaha sifiri. Gaga ni guati aban luma le aban. Ligie lasi nyarumbay hadig ni kate le habuse rubay yebe hadig. Gama lumu ahin sifiri lubay adun de habalun. Mama adun ginye labu gen lurudu. Mene guti larihini wakate ila burikate ile hadigubi ha afala rubalin la yumaha ugrigu. Agabara hani, gamari guatin hama gua mamari idunga, ada guatinya burikate ibijeti, mabusi garitinya lau hasalufuri, hudu guatinya honguari wa abinyara hahagia, anihe iyeri habuni hada gaga ni go luma emeidini, mene guti haganyidu, hawogo rigunyi harita guasunwa da, fani nguwagi da hamuti adamurini, gimugatinya, gafarakadi, gatadi, waina muhaigi, adiga hagi amu burikate ilenege burile. Naninya gunye hun kai naninya gunye lubare megiwa, luagu mebelu nubanya la ha adiga balinkate ile lidon laruwe habungi. Ahinti igabri lelichugubay sifiri, insi ya habuni, ugundani, darangilo, gagura asuni, areiduni, lubuidun igabri, uwaraguni, Una buguni, raguguo unguo, uwa raguati buri igabri le luma furumi ye guarigo lurudu. Halani gubanya Kristu, daguwa hamali sun la yumaha luma luama habu ugirigo luago guruwa. Itara kei wabagari dun lida ge sifiri, lun tiginye wigirun lun la dunde haniwa sifiri lida sun le wadigubay. Minyu la wanangu wongwa, magri ha wagia me gaga nigo nigimugo waganaguwa.
2: Gálatas, capítulo 6.
0: Niduhanyo, ahon ariha luago aburu hali lan aba hidange lidon figou. Huguya le eibugubay lida sifiri, lun ti hidera guni lun lagidaron lidage figou ligie. Adiga humay lau insinye habuni. Lun ti gine gonigi gua huma hungua, lue gine haburu ha lidon figou kei ligie. Idera gua huma huma wagua, lun hawanduni hihirgu, itara luba hagunflirun, luma lelurdun Kristu. Lugundu ahin asaminara grigia luogua, luago weiri gulan ani nikata ligia, leyeda gunya lungua. Kalaba grigia lunti lariagun lungua, ida linya la ligabri lauserun. Ahin ti adarirago lungua buidunyu, gayara ti lanangu lungua luago le ladigubay. Metenirunga lun le hadigubay amu. Lugundu kalaba lunti lanigni lanigun guanarigu. Le umbay larufu da howa lererun bungyu, lunti lafarin hani sun luwujeri katei buiti le libihin luma le arufu da habay lun. Meyeda go huma hungua, uwa tiadigiti bula lau bungyu, le labu na gubai girigia ligie baginya la lubaha. Ahen abu na gua aba girigia kate le la yumaha ugrigu. Lichu guba aba alubaha ni le lan onwe ni lu. Ahen abu na gua aba girigia kate le la yumaha.
4: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Ali Hagubu, Madigu Hamuti Sule Larinha Gubay Lurudu, Busenri Gutinya Lung Huguya La Eresibere Saini Luagu Hugubu, Lugadiara La Hapantaha Luagu, Hafosuru Nun Lung Hibigini Saini Legia. Ahinti Au, Mabusenrunti Na Napantaha Nika Wagu, Abargin Kate Wagu Tinadimuri Hawaii, Luagu Longwe Wabureme Jesu Christu Wagu, Luagu Luguruwa. Lidage Luguruwa Christu, Hilanyu Linya Kate Le, Lanna Ubo, Nun ani hilanyu ninya ginya lu kate le lana ubo. Mebegiti ahin ibiha wabali nseini luagu ugubu lumo mibihi wabani. Lege begibay lun iseri wama gerigia lida Kristu. Sun ha abagari dubanya itara hagie lani gubanya bungyu le tima timati. Resibi huma lubaiti darangilo luma gudeme habu lumagi. Lumagi ugunya lulubaru wagon mabuse irunti na lun hitugun lidere dan nun. La dega anihen buri luonu Kristu luagu nugubu. Nidugenyu, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itarala.
2: Ligara da Paulu, hon Efesuna. Capítulo, Aba.
1: Au Pabulu, leilani Jesu Kristu apostolo, lau lugunda bungyu. Naburigenyu garda tohun. Uguya ha lani gubanya bungyo ha afinya banyo lagu Kristu Jesusu lida uburugu le Efesu. Resibi kuma areini luma darangilo luma ge waguchi bungyo luma ge wabureme Jesu Kristu. Ruwa mawairigu ni lu bungyo luguchi wabureme Jesu Kristu. Lugundu lau lida wama aba luma wabureme Jesu Kristu biniladi wa lau sun luguyeri abini runi le siya luginyati. Lubaragi bai meha ladigani bungyo ubo anuwa dira lumuti wa lun lani gubadiwa la lau le lungbo ila digini Kristu wa wagu. Lung sandu badiwa la ligibugi. Uwa ligieme dase iti wa wagu. Dire ilumuti wa lumage binaru lau linsi inhabu. Lung leresi biruniwa keisi lirahunyo lidange Jesu Kristu. Ladiga ligie la lugunda abai won. Ligie lunti lubai wichugun uwerigu ni lubungyu luagu luweri lareini le lichugu bai won lidage lirag lehisi abai lung. Ligia afaye habai wa wagu lau lita. Ferudna le wafigun segun luweini lareini. Le larufu dubai bungi uon lau lichugun sun luweyeri subudi luma gun farando uon. Subudi gdalali laranseha le meha aramundu nyubai uon. Uwarita guni lan le lasamina rubai ladigun. Lung buga londa rubai lan sun kate lida Kristu. Dame buga lagunfuli runi dan ligia. Dandu leburi sieluwe keile ubowe kubai. Lida Kristu anua dira lumuti wa bungi u lumage binare lung. Veresi biruni wafana lidan le lumbay lichuguni. Ani sun le lidan yin lugunda bungyu le adigumbali sun kate kei labuse eruni. Wagie lubaiti le ichugubali we menigi lagu Kristu furumie. Lunti wichugun uweriguni lu bungyu. Huguya ginye dan le hagambu balin ugano le lana inareni. Ugano le anigubali asalba uni hun. Aba hafinyeru makuwatun lau liseini sifiri sandu le farama sewalibay. Sifiri sandu ligia. Achoru rubalin won luago veresi birubai la alaga le lumbai lichuguni bungyu won dame la salbaruni wa sun suina gubai wagia le lani gubai lun linyuruni wa liri luago luwairigun. Ligia dan le lubai nagambu bai luago afinye ni le hidan bai luago wabureme Jesusu. Lumo luago insi habuni le huago bai hon sun ha lani gubai bungyu. Masu tinetengiru ni bungyu huago dan le naritagon huagon lida nafuri idolu. Amuri atina luma lubungye te wabureme Jesu Kristu, uguchi li wairiguti, lun lichugun subudi inyu ginyati hun lun gun faranda humani le la subudira gdubai hun. Lun ginye ha subudi runi tima bungyu buidu. Amuri atina luma bungyu lun larugun gadagadini hisamina lun ha subudi runi kala emenigini le idon bai laguarun bungyu. Luma ida linya la luwairigu luma lirisi alagan le lichugu bai bungyu hon lanigu ha sandu banya. Amuri atina ginye luma, lun la subudira gudoni hun ida linya lan luweni lubafu le mebe habay le nadagi meinbei wada, wagia le afinya bay luagu. Ubafu le, ligia meme le larufu dubai bungyo la usarago ere dan le lasara gudu balin Kristu lidage oweni. Aba lanyura gudoni luwe gien lomwere jagita sielu. Rulumuti loge sun gumadi,

0: Ubafu, ere luma aruwe hani lebu di sielu bai, luma logi sun le gayara bai liri dun, dandu lida dan le keisi lida le lumbai liabi. Rulu muti sun kate labu lubafu Kristu, rule ginye Kristu guanar gulun ligia bala i chigi di nautun. Ladega ligili si lugu bubon Kristu, ani tidanye Kristu, le oustara gudu balin sun kate.
1: Efesios capítulo 2.
0: Hilanyo hinya meha lida avuriba ni luma figo, le ida bai haganaba. Ladega falaha muti meha lani ubo le hempulu. Adega ilugunda sifir le aguma diha bai garaba lirgu. Le nadagi me bai hada giha magamba di banya lubungi. Itara linya meha ginye wabagari dun sun wagia luagwabada. Afalare lagubri waritagun. Agunflira luma lugunda wagabri luma lugunda wasamina. Kaisi grigia garu warigutinya. Ligia lunti lubai yebe labri ha lanari me liganyi bungi wawagun. Kaisi ha hibiri. Gama lumu weiriti wagude me luma winsinye lubungi. Aba lichugun ibagari won lidage Kristu lausun meha hilanyo gidi wala ladiga wafigun. Salbatun lubai iti lagulareini bungi. Saragada lumuti waginye bungi lidage oweni uwara luma Kristu. Aba larue hagduni wa luma Kristu jagita sielu. Ladegu balin lida lun la rufud ni luweni wisye lun luma la reini won lida Kristu Jesusu lida me danle lubai liabi. Ladega luago la reini bungi wa salbara, luago wa finya luago, mama hamuga bakate le wagie guana regu bai adegu balin. Bungi edewe ha balin wa salbaru won, mama lagu kate le hamuga ladega grigia lun uwa lan miaba apanta hati luegi. Lugundu bungi adegu baliwa, iseri hadiwa lida Kristu Jesusu, luma dengu kate ibuiti kei larita guni luma gie binari. Harita kwa huma lubaiti ulagu amuda, huguja lemaa wa ikuriju, grigi ya maseini ruti hagubu hanya meha haa seini wabanya ugubu hun, seini le hadiga ugirinya. Lida meha dan ligia, ibidinye gili meha Kristu hun, mama gidun meha lila na linasinyo Israeli. Bogi dinyadun meha lui lidaradu bongiu hama lanigo luma farama se le labugin bai daradu ligia. Habagari dunya meha ubowago memeni ginga ibidin ega bongiu hun. Ahin ti gueto ke lida nyadun lubai aba luma Kristu Jesusu huguya meha le dise bai lui bongiu gueto jarafadun lun. Lau lonwe Kristu. Barila adiwa Kristu lidon arande runi. Ladiga adiga lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa meme hama nechani. Ani lida lugubu guwana riga gringuwa lumuti gagani go le meha afani ragubalinya. Gumugwa gida lumuti lurudu lausumburi gumadi ilanina lurudu ligia. Adiga ina lanya huriyu hama hamama bayin huriyu lung apa banyala lida. Itara linya ladiga ni aranda uni wadagua. Laulonwe Kristu lauguruwa. Aba lagumu chagwagud ni uribu le meha hadan bai kuriyu, hama hama bai kuriyu. Aba laranda ragud ninya biyangu bai luma bungiyu. Adiga ina lanya biyangu bai lun aba arigu hama ugubu. Nyumbi ti Kristu, aba lapuricha ni uganu luagu ti aranda runi. Dandu hun, huguya ha meha dise banya kei won, wagia ha meha jarafa banya. Gayara ti wa jarafa du lun bungiyu lida agen Kristu, sun wagia. Dandu huriyu kei hama bai kuriyu, laulu bafu sifiri sandu. Ligia mama adun lubai terencha, lila na adun laruwe ha kei sunka lani gubanya. Tila na adun luba bungiu, sun huguya, itara hinya kei aba muna, ani ligibu agunyadun ebu le hichu gubai apostolo gu hama profeta gu. Ani Jesu Kristu guanarigu dubu tima tima bai tida muna tuguya. Lida Kristu tinyura wagua muna tuguya lida kada tumegigu. Darilu tiabi lun ababu la tempulu sandu tu lida wabureme. Lida agen hinyura wagua kei aba muna, uwar hama hahibiri, lun luba abadun la bungyo laulani sifiri.
1: Efesios capítulo 4.
0: Ligena muri haba ikuma, au lea dairuba iluegien luadig mari Kristu, lun hausera gunhungua kei lun tila hadigni ha umbanya wahali la bungyo lun lanigu hama kei lagua runhun. Unabugu huma, hinsi nyahabu, gagura su huma, Areida huguya mehon hibirigu. Houcha huma lun lida huma aba sunwa da lau lide ha sifiri. Lida darangila le onda rubaliwa sungubai. Aba regin ugubu, aba regu sifiri. Itara kei aba regla emenigini le idonbai haguwa ruwa. Aba abureme, aba afinyani, aba badisei. abang bung yu hagu chi sungu bay le hogi bay sungu bay nadag men ligia hau sungu bay ani anihen ligia hada sungu bay kada ba wada ge resibi lali buri ubafu le labuse rubi kristu lichu gulu ligia larima gubay tida lerenu bungi
2: mute tinyu baru nala nyata yuru ti lumago aba buri lichu gubafu hong grigi
0: kati mini la mudeiti mini la lagu rari la furumi lidon fulasu buri le una butima bay ubo wagu le arari rubai ligia meme ginye le amude rubai lidon linyu agai sielu lun labuncha guduni sunkate ani ligia meme ichu gubay ubafu hong fiu lun apostolu hama, hibir lun profeta hama, hibir lu houdin apuriche ugano, buitilan asalbaroni, hibir lu fadiri hama luma lun maisturu guhama. Itara linya laranseru ninya lanigu lun gayara baila, eseri biduni buidu luma lun edere budagduni lugubu Kristu. Darime wachulduru sun wagia lun lida wama aba lida wafine. Luma lida li subudin wa Jesu Kristu lirubungu. Itara luba grigi wama, waina muhanya lida waibugu luma Kristu. Ladiga wa waina muduba dari wa chulduru lumu lubumari Kristu. Mitara hadi wa meke irahunye lumere gula wa sansika lun laduru haniwa ligaraba linfurumi ya gwarga iseri luwujeri arufu dahani lun waburu ha lidon hajeni girigia sumaditinya ha abusa irumbanya hanegni wa lidon uma le marichabe. Lubarage lida wadimu ya habe inarini lau insieni lun wawansiro lida sun luwujeri lida aba luma Kristu le ichigu dinaube lun lugubu. Sun wagia le lugubu Kristu uwaragwati walida aba labuge laguma diha Kristu. Karaba wadage gayarati wideragu ninya ha wibirigu. Itara luba gayara la wawansiro sungube lida waibugu luma Kristu awanse wagiame lida insinyani. Aniha lubaiti kate le naniengubai hun lida liri wabureme. Lu hebela habagari du kai ha ibidin ha bubanya lubungi. Ha habagari du banya uwaragwa luma hasamina le malabai. Darugu linya lau hasamina uwa tibagari le nyumbi bai luma ge bungi uhada lugundu ibidin tini kata hon ladiga tideri hanigi. Feri di hamali habusi igari. Derege guanya hongu wa lun feri di guo. Adiga tiansun luwujari ibijei lau ugundani. Ahinti huguya mama linya hafurenda iru luma ge Kristu. Ladiga inaru ni luagu agamba adun la luagu Kristu, lau lida huma aba luma, furende humuti inaru ni le lida mbae. Ahinti luagu binadu ligabri habagari dun, lunti higiru ni le mabuidun hali bae, ladiga hayuma hale geyera guadi bae. Iserigu wa huma lida hani sifi luma lida hisamina. Dagu wa huma lau iseri igabri, igabri ladiga bae bungyu kei ligabri guanariga, lida iricha le tima timati luma arumani. Lige hebe lubai heyeha adimure humai inaruni hama hibiri gulugundu lumege gu abameme ugu busun huguya. Ahu aganida mafigon huma male dalaweyu hau ganyu. Michika huma lugaru lu mafia. Lemeka kiwe rubai hebe liberuha luadigi marida la arumani lun la giria gun lungua lun gnie gayara la lidera guninya ha gudeme banya. Manabaha huma lubarege lira hadimure hadimure ibuiti le idera gutinya ha hibiri lida hafinye. Abini runi legie mehonha agambu balon. Miru daguda humai sifiri sandu le aubai hasai nirua keisi lani gubungyo darime la chiliru weyu lun hasalbarun sun suina gubai. Igira humai sun magundani, sun iyeri habuni, sun aguar hani lana iganyi, sun anabahani, luma sun uribani. Buidu huma kudeme buhuguya mehumagua, ferudna gua huma huma gua itara kai ferudna lanu bungiu lida Kristu.
1: Efesios capítulo 5.
0: Il diangu ni hubai bungiu ha hisnya tinyalu haucha huma haje hani hisnya gua huma huni bagua itara kai wisnya dulun Kristu abaledere gera gulungu wago keisi ideve sei luma adagara gduni le buitilike men lu bungiu kilani gu huma bungiu molu muti ni lun hadimuri haluagu salufuri ni amu luhujeri ibijei le ni igadu. Mavie la hiyuma, maniengu huguye me libidio niga au, ni dimure imalati, ladiga mabujitu tiburikate ile. Lubara gelira, jusu humai hiyuma lun hichugwe tengiru ni lubungyu, subudi humuti luagu lela agamari duti mamari idunga, o ladiga laburikate ibijeti, ulla bagari don lida igaduo le itara baikei la nguni wa irisini kei bungi. Sinyati gafana la lida la ruweha Kristu luma bungi. Ua la niaba ayedutun lau dimure imalati. Lugundo la diga burikate iuribati le, laburi halanari meligani bungi uhawagun ha magamba di banyalun. Dire huma lubaiti hawai grigia itaratinya. Lida nyadun meha luburiga, ahingueto ke lida nyadun la aba luma waburiame, lida hadun la rugunga. Itara linya lubaiti abagari da huma keisi grigia ha eibu gubanya lida la rugunga. Grigia hagia areidatinya, suruti habagari, hisinyati inarani hon. Haucha huma hafurende iruni kala hisinya bailun waburiame. Madan la uburi katei malati, leha digu baiha lani gubanya luburiga. Sagari guhume lidon la rugunga. Ruti busiganu ibini lun ladimu rekoni wa lagu burikate ile hadigubai aramu da guarigu. Gamalumu arihuwati sun kate idanle lafuna guagudu ni larugonga. Ladiga larugonga afuna guagudu balin sun kate ligia larinya wa gubai.
2: Agakudu oba bukuye le arungu bai. Saraba kata agirinani. Aba me larugonga dagudu nkrisu bau.
0: Goni gihuma lubaiti buidu idalinya la hauseru. Mabagari da huma ke ibidi ya gotau. Habagari da kei chu tau, jusu kumeiki dani lida kate ibuiti, lugundu uribari da. Mabidio niga da la hau, haucha kuma gun faranda kumani kala lugunda bai waburemi. Mabacha rua da kuma, lugundu barulu mutinya lira grigia lida unferidi, lubarage lira, buinhu malau sifiri sandu, adimure huma huma gua luagu lueiri gubungyu, lau salumu luma uremu. Heremu kalun waburemi, alawa hakumei metida hanigi, Rukuma tengiru ni lubungi ugu chili sunwa da luagu sunkate lida liri wabureme Jesu Kristu. Gagamba di huma huni wagwa, itara luba harufu ni linebe Kristu hun. Lunti derege gunyutan wuri tungwa luntumari kei lun wabureme Jesu Kristu. Lugundu wugiri tichigudina bai lumari itara kei Kristu la tichigudina bai liligilisi. Hameme lugububanya ani Kristu ginye hasalbara gilewe. Itara kei hagamba di afinya tinya lun Kristu. Itara linya ginye lunti la gagamba di hama urinya hon hamarigu lida sun kate. Hisi ya ta lumari ugiri lun kei luweni wisi ya nu Kristu wagia lele ligilisi. Aba lichugu ni libagari wa wagu. Ladegu bani lida lun lanua dirunu lun bungiu. Lun laruma dagudunu lida gele binadubai lau duna luma ginye lau lereru. Lun larufu dunu ligibu ginye keisi aba ligilisi sandutu aransenyo uo ganikata dasa itituagu. Uwa ni kata mege itituagu, lun sandu tan ani uwara guatuguyame. Itara linya lun tila, tinsinya du lumari wugiri lun kei linsinya lugu buguana rigu lun. Le hinsinya buti tun lumari hinsinya guati lungu, uwa tigrigia mebere senti lau lugu buguana rigu. Hougu da rigu lumuti, gaunigi lei, itara linya ginye ladiga Kristu tun liligilisi. Ladiga lugu buta, ani wagia libiri ugu buligia. Larinya hanetida lerenu bungi.
2: Ligia ligi lubai lubai wuguri lugu chituma lugu chundu la mari edu tuma lumari. Aba mihayo ilu itara ama kai aba na kukirigi.
0: Anihi aba onwebu inaru ni aramu dagwate lida dimure ligia. Anihi gatina luagu luagu tila Kristu tuma liligilisi. Larinya bunyaginya dimure ligia luagu kada lan aba hidage lunti lan hisi ya ta lumari lun kei linsi ya gualungu. Lunginye inebe la tumari wuri tum.
1: Efesios capítulo 6.
0: Isanigo, lelun behadigni keisi afinya tinalun gagamba di huma hon hagubrigo. Lugundu lige richabe, aniha aba gumadi weiriti lidange lugumadi bungyu le anigubai buiti won lau wagunfuliruni.
2: Inebe la buku chituma buku chungun, lugwibu la tabun ani wejife ligia mebibagari ya go.
0: Huguya agubrigo, magani dagda humanya hisanigo, Agri harigu humanya buidu lau gagamba di hama. Arufu daheina hon kei labusa iruni wabureme. Ubuwe rigu, gagamba di huma hon kiyubu dirigu ya ubowagu lau inebesei. Lau duwari, uadigi marida buidu lau suntaruma hanigi kama hamuga lun Kristu heseribida. Seribi humanya buidu, mama rigu danle ariegu hanya la hun lun herederu buidu hama. Seribi humanya buidu sunwada, kei eseri vidutinya lun Kristu, adige ina lugunda abungyu tausun hanigi, adige humai huadigimari lau ugundani, kamaha muga lun wabureme hadige, mama hong grigi. Ladiga subudi kumali lau kada la aba hidage dandu idamuni kei liberet nya la fayiru bai la wabune mesegun buitile ladigu bai. Huguya iyubu dirigu, buidu laginya hauseru niya hubuengu masia dira humanya. Harita go huma lagu dandu la huguya kei hagia labu genyadun la laguma diha wabune mele sielu bai. Ani aba la lau la nigni ya bungi sun grigiya. Gwetote ni duhenyu, here huma lidanyu aba lumo wabureme, lau lubafu le mebe habai. Dauhu musun daugu uto lichu gububungi hon, sun lani gulun, deregu dagu huma lwe leye dagu nun mafia. Lugundu mama hama grigi ya ha, lau tinya ugrigu, luma abun wagendagua. Hama buri sifirigu gabafu tinya ha, lani na uribani jagata inyu wagendagua. Luma hama gumadi, lurudugu, luma ubafu lani na luburiga, lida ubo le. Raguhumo lubaiti sun dogu lan na asudarahani to, lichugubo bungi hun lunga jara la hawandu ni wuriba ni lida meweju le wuriba bai. Ani larigi me lasigiri dan ligia, lun derebugu meme huma. Derebugu huma lubaiti, dogu lao inaru ni keisi lao aba beli tele girago umuti buidu luago hiranagua. Arei duwanyo lao isuru ni kei lao kate le adora gubai lao lanigwa gusudara. Aranse nyo kuma sunwa da lunha pulicha ni uganu lagu ti wasalbara gile le ichugubai darangile. Keisi laranse no sudara dan le la dauru no lisabadu. Lougye sun kate barihu mei hafinye kei larga dani sudara li dandina li gibugi. Lungharara munu sun gimara durungwa tuto la chuhabo mafia huagu. Barihu mei hemenigi dun lagu hasalbaru kei la dauru ni sudara lubuni din luloni giru ni lichugu. Barihu mai me lere nubungyu kei efein to lichugubo sifiri hun. Adiga humai sun le lau sarago ayumurago ni lubungyu lun liderago nun. Afuri da huma lubungyu suwa da lau lubafu sifiri agagu duanyu huma gagura su huma. Afuri da huma hawago sun ha lanigu banya bungyu. Afuri da huma ginye nuago lun lichugubungyu dimure inu dan le na dimure ha. Lun ginye na dimure ha lau manufude lun. Nasubu diragudni uganu aramu dagwati le luagu ti Kristu. Ouna halad na bungi ulun na pulicha ni uganu le uweginye bai na dagiru wa gweto. Afuri da huma lun na pulicha ni uganu le lau manufudai keisi lobudubu. Tikiku waduhe hinsi ya tiwon le idera gubaliwa buidu lida luadigimari wabureme. Ligie ba ijiga uganu hun nuagu luma luagu le nadigu bai. Ligie nauna habali hun lun laninya guni hun ida wanya la, lun lichugun digudago hun, rula bungi uguchili luma wabule me Hesu Kristu darangi la luma insi ni lau afinye ni hun waduka nyulwegi Hesu Kristu. Bini lanya me bungi usunga hinsi ya bubanya lun wabule me Hesu Kristu lau aba insi ni le masansi ragwaditi, itara la.
3: Ligara da Paulu, hon Filipuna. Capítulo Aba.
0: Ao Pablo luma Timoteo, e ser bidutinha wogia lu Jesus Cristo, wabura nyogara da tohun, huguya iduka nyuha Filipo banya, luma ginya honsun, alidi hatinya hama tabu tiguligilis. Recibi huma areini luma darangila luma ge wagu chibungyo, luma ge wabure me Jesus Cristo. Saga narita gu huago netengiru ni nubungyo te, sunga da na yumra gulun bungi huago lau ugundani. Lau narita gun lagu luenri hidera gunina, aburu chaguago de uganu lelan na salbaru ni luma gefurumi eti weyu chulu lumo weyu le ugunyewe. Choro numuti lagu bungi ulan le agume serubai adige lubuidun luwadigi marihida, la sigira meba la adige darime weyu le liabi ngile Jesu Kristu. Richati lu narita gu huago itara, lugundu barunu mutu tida nanegi. Ladega gafana tu numa lidan lareini bungyu dandu dan le furinsun rugunyadi na la keisirigu dan le nararamu ligibuge lurudu lun nachoruruni ugano lan na salbaruni. Subudi lumuti bungyu lagu weiri la nalugun huago lau luenri insi nyahabuni le lichugu bai Jesu Kristu nu. Amuri atina lidan na yumragu lubungyu huago luntima la weiri du insi nyahabu lidan subudi lumagun farandu lidan sunkate. Lukajara la hanua dahani kate le buidubai sunwa da lun habagari dun harumanyu. Maduru hamamu gadame liabin Kristu. Lun labuinchu hibagari laulin iricha le lichugubai Jesu Kristu. Lun lichuguniwa uairigu ni lubungio luagu. ni duhanyo busenti na hasubu diruni lwagu kate ilabu dile susere bainu nyumbu ihalilun hilide halida la pulichi hon ugano lelani na salbaruni subudi hamuti lubai tisun tisudara na luba uruwe hamasun hahibiri lwagu na doirinya la luegnye neseri bidonlu kristu hati hibiri iduhanyo lau harihin lwagu na doirinya la luegnye na pulichi ani ugano lwagu kristu dragukanya nigi lunha pulichi hani meme ugano ligia manufu deiwa Lautima afini lwagu Kristu. Inarni lwagu nyahi la dimuri hatinyo lwagu Kristu la diga hagimuga. Busen hagia hanigni nya girigi ya hanigume. Ahanya hibiri hapulichi ya lwagu Kristu la lubuidu aritaguni. Girigi ya hagia lwagu nisi ya buni hapulichi ha. Lugundu subudi hamani lwagu rula adina la bungiu lun nagendagu lwagu ugano le lanina asalbaruni. Ahanya hahibiri mama lau hanarin hapulichi ha. Lung harihini wa wairi guhadigai. Luma lung hichugun idiheri nun gueto lida na doiru. Gama luma uwati megiti luagu lira. Lau sun luwujeri, lau yebe hanaru o mama la lau luagu Kristu hadimureha. Ani gunda atina luagu lira. Ani nagunda rameme ba ginye. Ladiga subudi numuti luagu esefuruni bai la sun kate ile nun. Seremi luha yumura gulubungyu nuagu luma ladiga lida ragunina lani Jesu Kristu sifiri. Kate le nabuse rubai, luma le nagura bubai, lung madigun na ni kata lung hamuga na negun busiga no luagu. Gayara riglamuga na dimore hama nufu deuga. Ari huwa meme tima lamuga luweiri gun Kristu, nuago gueto kei suada. Viwanyu aoyebe, hilanyu aoyebe. Lugundu Kristu abagari duni bai nu, aganyi runi ligi oweni. Ainti gayara lubai nasigiru na dagime luagu ulufulesen nabureme Kristu, lau nasigiru abagari da, Ibidi nya linu kabala na nuwadaha. Ladiga na chawa honya luegye biyangu bai obo. Lida aba obo, buseti na hamuga nonwe lu nidi eredera luma Kristu. Lugundu buiti mati hamuga lira nu. Lida leaba obo buiti mati hun lu nasigiru abagarida. Ani kei choru nani ikata ile. Subudi numuti luagu neredera meme balab huma lu nidera gunun lu hasigiru hubaru agon. Lugini hagunda aruntima lida hafinye. Itarati, Dame le nagiribu duhumu garicha timaha dume lun hagunda arun lida Kristu nuagu. Houcha huma lun uwara gwalali gabri habagari dun luma la rufu daha Kristu. Itara luba ahana nyundu arihun o ahen disanyu ninya lubai huwe lua gambari guna huagu. Gayara lamuga nagambu luagu deregida meme hinya la lida aba meme sifiri. Afa agwa sungu bai lida aba lun laburu chaguwa fieni Luago Jesu Kristu keisi wa salbara gile. Manufu de dagunga huguya me hawei haga ninyo. Le aba baiseini lanina feridigo hon. Gama lumu lanina salbaru ni hon. Ani lumage bungyu liabi kati ile. Ladiga Kristu gayarati mama rigulun hafinyeru luago. Gayarati ginye hasuferion luwege. Huguya numa lida nyadi wa aba meme afago ni. Arika kumali meha idalinya la nafago. Gweto agamba tun luagu ida linya meme la nafagu.
1: Filipenses, capítulo 2.
0: Ainti rujale luwei Kristu bafu hun lu hichugun gurasu, ahen idarago lubalun, linsin habulun hichugun dugdago hun amu, ahen gafana hubai sungubai lida aba meme sifiri, ahen inike lubai gudeme butida hanigi, gunda guagda humana, Lau hakano lida uwarani luma insi ya habuni huma wagwa Ondaranyo lau aba meme sifiri luma aba meme samino Madiga huma ni kata hougu wa rugu lunha nuguni wa wairi Ni lau panto Lubarege lida lau la unabuguni Ani buidu laha nuguni amu grigi ya huwai guanarugu Mamarigi la kate le buidu bai hun haluha Alo huma iginya le buidu bai hun amu Itara meme la ligabri hasaminaru kai meka ligabri la saminaru Kristu Jesusu Lausun meha bungu irahu lan ligia. Malugun ti largu ni lirincha kai bungu. Lubarege lira aba ligiu ni le lani bai. Aba ladigun kai ubueni lau lagura hon kai wuguri. Danti le itara hali kai wuguri. Aba luna budagwagu dun ti ma lungwa. Ani ladiga lagamba di. Aba lonwe lau guruwa. Lausun ni busi garidu na la owe ni lagu guruwa. Lige lichugun bali bungu linyu age uwerigu ni lung. Luma iri le weirigu timabai lida ge sungu bai. Lung dame la hagambu ni sunha sielu banya. Hamua rugu banya. Hama halabu ginye banya mua liri Jesusu. Lung hakudura gu lung. Gufese tuguya me sun inyanyei. luago Jesucristo la wabuda mebay lun luwayri gu bungyo ugu chili. Itara linya lubay tiniduhanyo hisinya tinya nu, itara kay agamba humani na sunwa da dan le meka humanya dinala agamba tima humana gweto dan le disena. Awadigi marida meme huma lau duari lumay nebesay dari hasubudiruni kala asalbaruni bay le tima timati. Bungyo ichu gubali lubuidu aritaguni hun lun haibugun luma. Idera gualon lun hadigni kei labuseiruni. Adiga humay sun katay magili luhanga ani masike nehanga huguyeme. Madari runi walamuga duru huwago ni megeti. Liranganyo humamuga bungyo ha harumatinya hagana gwa grigi ya uribatinya ani salufuritinya. Huguya harugon gadaga datun hagana gwa grigi ya hagie kei waruguma ubohu. Ragunyo huguya lwagu gano lana ibagari. Dame tiliabi Jesu Kristu. Gunda abadina huagu, launa subudiruni luagu mama la luagu nikata nafagwa luma nuwadigi marida haganagwa. Ibi nilunla nichugu ni nibagari guanarigu lun loustaru idevese ibuiti le hichugu bay lun bungyu luagu hafinye. Gunda abadina uwara huma luagu. Lun tigini hagundaru uwara numa ani gafana huguya menuma lida nugunda. Ahen busen lubay wabudeme Jesu Kristu, nona habay Timoteo arihon madise. Lugayara baila nagunda arun dame le lagiri budunla ugano nu huago. Ladiga uoti amu numa le asaminaruti kei au. Le afa aguti lung buidu la lidi hun. Sungu bai hawa ugo rigunyi haritagwa mama le labuse rumbe Kristu Jesusu. Ainti Timoteo subudi tiligabari hun luma ida linya la le seribitu numa lida la pulichi hun ugano le la nasalbaruni kei siaba isani le ideraguti luguchi. Agora batina lubaiti nounahani arihon, lari ginyeme na subudiruni kaba la suseredanu. Lausunga finye na luago aniha la lugunda abaibungyo, lunidi arihon nungua madise. Genege lumuti ginye nun luago lunti la nounahani nibiri Epafroditu lari gon humon. Keha subudirun, lige nauba bai lida luadig mari Kristu, luma lida afa aguni. Le hona bai huguya guanarigo nun lun le teniru lun le nemege irubai. Weriti lalugun huagu ani gibeti laritagun ladiga hagambu luagu lisandi. Inari ni luagu sandi la meha jarafa lun longwe. Gama lumun aba gudemeha bula bungyu lun. Luma nun lun mibihi na iru ni lawun le nuagubai. Aba larida guagudani. Ligeti ma nabusa irumbai nonaha ni lun hagunda arun lau harihini luma lun maweri la niru. Resibi humai lausun ugunda ni keisi iduhai luegi wabude me Jesu Kristu, ani hisi hagie me sun ka itarabanya kei ligia hun sun wada. Kei chilulubai yarafa lu longwe ladiga leseribidun lun Kristu, dereye guati lungwa mebere segunga kaba la suserda lun. Lun leseribidun nun, kate ile hasi yanubai adiga lugundu disenyu hinya la nuwe.
1: Filipenses, capítulo 3.
0: Lagum hon kate niduhanyo, gunda huma lida wabuleme. Mabucha tinuagu aburha ile aburha nalibe hun, ani ruti lira achoruru ni hun. Koni igwa huma hungu wa hawai only, haburi adaagu banyaguribani, ha iba agubalin ugubu. Ladiga wagia eresibirubalin seini luagu ugubu le tima timati, mama hagia. Ladiga udugu watiwa lubungyu lau lubafulani sifiri le wadabe. Wagia le gunda abe la wabagari lida Kristu Jesusu. Ani michu wa muti we menigi luagu kate ile luagu ti ugubu. Lausun gayara lahamuga ne menigi du luagu. Ain samina luba isomu badi luagu garicha la lun le menigi dun luagu burikate iligia. Garicha timatina. Widu weyu larige nagura hon lige neresi biruni seini luagu nugubu. Lugundu hada ginyetina harasa israelina. Hada ginyetina lani benjamin turibu. Evreu au luma gen nagura hon. Evreu guginye nagubrigu. Fariseo meha au lida ligabri gun faranda nani halurudun huriyo. Hanari meti meha nemeidi dari neibaha ninya afinya tina luagu Jesu Kristu. Luagu ti lisunu ibagari segun halurudun huriyo. Uoti meha niyaba lun gajara lalarinya guni kata nuagu. Ahin ti gueto, sumburi meha kata ile. Le meha gebegi bainu barunu mutikei ni kata lu gajara baila nasigiru ni Kristu. Segu lau lira, sun kata ile gajara baihamuga anihan la numa. Runu mutikei ni kata ligibugin onwe buwagani runi le luagu bai na subudiruni wabudeme Kristu Jesusu. Feridi nali sumburi kata ile ladiga na subudiruni Kristu. Ani barunu mutisungu bai kei ifei lu nagani runi Kristu. lunadari lagunung gualida aba luma, gueto, gumuha nafagun lunerederun richagul ligibge bungiu, lagu lubuidu nagunfli nun luma lilurdu. Lugundu barilla dina bungiu, richagu ligibuge lau na finiru lagu Jesusu. Richagu ligi aba kate ilelida gieti bungiu, ani lagu afinieni la nyura. Sunle nabuse nubai, lun nasubudiruni Kristu buidu buidu. Luna sande uni lubafu meme bungyo le asara gudu balin Jesusu lidage oweni nuogo. Luma luna sufrirun luago keisi la sufrirun nuago. Lun itara na kei ligia lida longwe lau emenigi ni luago nasa arubala lidage oweni kei ligia. Mama naria guyon luago chilugad na la lumu lebe ya sunkate le. Maria gutina ginye luago uwa alila mege iti lida ni gabri. Le nadigubay, Nubaro agon meme nyadina lida neiba agon luna ganyiru la diga ganyi lad na Kristu. Niduhanyo, Maria gutina lago ibiha nali la sun kata ile. Le nadigubay, nabule iduni sun le erederubay arigi lun nafa agon lun narigiduni le nigibugnyabay. Luna childiru lumun lebe ha iba agoni. Ani resibi neime le lumbay lichuguni bungyo sielu lun le aganyiruti lidage Kristu Jesusu. Sun wagia le wena muhalibay lida wafinye lunti wasaminaru itara. Ahun wasaminar lida amu luguyeri lida somu kate, la rufudubay ginye bungyu kate le hun. Lau sun luguyeri lunti wabagalidun uwaragu luma kate le forende wamalibay. Niduhanyu, aye gahumana, ariga humanya ginye ha abagalidubanya segun hempulu le wichugubay hun, la diga gibetnya eibugutinya kei naniya gunihun saragu weyasu. Gueto naniya ganyali lau aguiro, luago laga ninyo la Kristu hagie. Feri diguo hebe habai grige hagia, hawama habu habungi utebai, apanta hatinya lau burikate le hamuga lumbai nibusi gari hama lau. Luago rugine burikate uwogo na haritagua, ahi wagia, sielu na wagia, ani waguda bonya liabi wabure mehesu Kristu le wasalbara gile sielu gine. Lida meweyu ligia, la sansi rubai wagubu le goweta dibai lu itara la kei lugubu le wairikubai. Ani la digubay lau meme ubafu le luagubay lun lichu ni sun kate labugye laguma diha.
1: Filipenses, capítulo 4.
0: Ligue luwe tiniduha nyo hisi ya tinyanu, haa uagubanya weri la nalugun nugunda luma na fairuaha. Itara meme huma deregi dagu luma wabureme. Ayumura watna tu evodia tu masintike lun harandaru hamagwa keisi iduha nyo luegye Kristu. Ahimbun, Nauba buiti lida wadagimanu, amuri atina buma lun bideragu ninya itu nuha lun gamadagwa hama. Lugundu afa agwati ya nauba gyan lida la pulichi unganu lelana salbaruni uwara luma Clemente hama hibiri ha ideragu balina. Buruwa alihiri sun hagia tida lilibun na ibagari magumu chaditi. Gunda kuma sun wada, ladiga lida nyadun la aba luma wabureme, agu yugwagda numuti, gunda kuma, subudi wa kuma kei grigi arida tinya ladiga. Madise liliabin Kristu. Madihe lida huma lagu nikata, anyaga digo huma isun kata ilu bungi usun wada dan le hafuri ya idun. Amuria huma luma, mabule idagunga lun hichugun etengiru ni lun. Aba meti lichugun ni bungi ulidara gilan hun, leweri timaba ilue isun subudi, lulouni giru nun hanigi luma sun hisamina, ladiga lida nyadun la aba luma Kristu Jesusu. Lagumu hun kata imidukanyo, Samina huma lagu sunle inare nibai, sunle gadina bai inebesei, sunle richabai, sunle haruma bai, sunle gundawa bai lau, sunle uago bai buidu la ladimure hon. Samina huma lagu sunle buidu bai, luma sunle gadina bai uweiriguni. Falahu mai sunle rufu danali bai hon, luma sunle resibi humali bai numagia. Gunfli huma lau le nariyagu bai hon, ayega huma inigaburi, abame huma la lubungyute darangilai. Onwe bunugunda lida wabureme lagu harita guayadun la nuagun. Maria gutina lagu buli ikumadina layebe. Madari rigohinyali ligabri ida luba la hidaragunina. Mabusa irutina hamuga harita gun lagu mege nyadina la. Lugundu furende ihadina lun gundanyo na laule numati. Subudi numuti labagari dunu lida gudemei. Subudi neginye gama wala gibe. Furende ihadina lawanduni wa furumi ya gwarigu igabri ilamu yebe o kimulei. Ani ha la yebe dari lun ligiragun o uwa la ni kata. Sun kate gayara numuti lida Kristu leichugubay ere nu. Lau sun lira, buiti hadiga lau hideragun nina lida lene guga nu. Keisiginye hasubudiruni huguya Filipuna, ಲಾಳಿಗೆ ಮೇಹ ನಪುಡಿಚನಿ ಉಗಾನು ಲೇ ಲಾನ್ನ ಸಾಲ್ಬಾವಣಿ ಹೂಂ ಅವ ನಾಫ್ರಿದು ಮಾಸೆದೋನಿಯಗೆ ಹುಗುಜರು ಗಿಯಾದು ತಿಲನಲ್ಲಿ ಗಿಲಿಸಿ ಔನ ಹಸೆನ್ಸು ನು ಕೈ ಎತೆಂಗಿರ ಗಲೆ ಲಾಗು ನೆಸರಿ ಬಿದು ಹೂಂ ಸುಂ ಮೇಹ ಅನಹ ಗುವಲ್ಲ ಉಬುರುಗು ತೆಸಲೋನಿಕ ಔನ ಹತ್ತುಂಗೆ ದೇವೆ ಹನಿ ನು ಲೂನ್ ಲೇ ನೆಮೆಗಿರುಬೈ ಅನಿ ಮಾಮರಿಗು ಆಬಾ ವಯ್ಯಾಸು ಮಮ ಹಮುಗ ನಸಾಮಿನರು ಲೂನ್ ಗುಬೈರಿಗು ನಿಬಿಹಿ ಸೋಮು ಕಾಥೆ ಲೆ ನಬುಸೈರುಂಬೈ ಲೂನ್ ತಿಮ ಲಗಾವೊಂದು ಲೆ ಲೂಂಬೈ ಹಿಬಿಹಿನಿ ಲುಮಗೆ ಬುಂಗ್ಯು ಆವು ರೆಸಿಬಿನಾ ಲಿಸುಂಗುಬೈ ಲೂಮ ಸಿಗು ಲಾವ್ ಯೆಬೆ ಲೂಂಬೈ ನೆ ರೆಸಿಬಿರುನಿ ಲಾವ್ ಲೆ ಹೌನಹಬೈ ನು ಲೂಮ ಎಪಾಫ್ರೋದಿತು ಇಗಿರ ಗುವಾತಿ ನುಮ ಲೆ ಹೌನಹಬೈ ನು ಇತರ ಲಿಂಗ ಕೈ ಲಿಖೆಮೆ ಕುಪಾಲಿ ಲೆ ಆಗುದ ಹೌತಿ ಲೂಂ ಬುಂಗ್ಯು ಆಬೈ ದೇವೆ ಸೈ ಲೆ ಲೆ ರೆಸಿಬಿರುಬೈ ಲಾವ್ ಉಗುಂದನಿ ಲಿಚುಗುಬೈ ಲುಬೈ ತಿನ್ನು ಬುಂಗ್ಯು ತಿ ಸುಂ ಲೆ ಹೆಮೆಗೆ ಇರುವೈ ಹುಂ ಕೈಸಿ ಬುರಿ ಲುವೈರಿಗು ಲಿರಿಸಿ ಲಿದಾಗೆ ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೆಸೂಸು ಉವೈರಿಗು ನಿ ಲುವಾಗುಚಿ ಬುಂಗ್ಯು ಲೂಂ ಸುಂ ದ ಇತರಲ ರುಕುಮೈ ನು ಮಾಬುಯಿಗ ಲಿದ ಲಿರಿ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹೊಂ ಸುಂ ಹಾ ಲಾನಿಗು ಬೈ ಬುಂಗ್ಯು ಮಾಬುಯಿಗ ಹಾನ್ಯ ವದುಕನ್ಯು ಲುವೈಗೆ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಹಾ ಯಾಬಯ ನುಮ ಹುಂ ಮಾಬುಯಿಗ ಹಾನ್ಯ ಗಿನ್ಯ ಸುಂ ಕಾ ಜಾಬಯ ರೋಮ ಹಾ ಲಾನಿಗು ಬುಂಗ್ಯು ಹಾತಿ ಮಾತಿಲನ ಲುಬ ಉರುವೈ ಹುಂ ಬಿನಿಲೋ ವಬುಡಮೆ ಹೆಸು ಕ್ರಿಸ್ತು ಸುಂ ಹುಗುಯ
3: Ligara da Paulo, Hon Colossana, capítulo Aba.
0: Au, Paulo, le aban bailani Jesucristo apóstolo, lau lugunda bungiu. Uwer luma Timoteu le waduje luegue en Jesucristo. Nabirhan yu garda tohun, huguye y duhan yu ha colosa baña. Ha gunfli baña luma Cristo le wago bai hafiñera. Recibi huma areine luma darangilo luma ge waguchi bungiu. Sunwa da watengiru ni bungiu, le luguchi wabudeme Jesucristo dan le wafuri idun lun huagu. Agamba diwa lagu hafinye lagu Cristo Jesus luma lagu hinsi habu hon sun ha lani gubanya bungyu. Lidange emeni gini le huagu bay lagu le arei duwa nyubay huba sielu. Le meme wagu bay hagamba lida uganu le lagu tia salvaruni le tima timati. Uganu meme le meha apurichi hou bay hun. Laburu chagunya ani lichugunya in lida sun ubou. Itara kei la susere don hida luma ge hagambu ni ladimu rehon luagu linsi habu bungyu. Aba hasubu diru ni luagu inayru niti la insi habu ni legia. Legia kate le larufu da habay epafura si, le hinsi habay won. Leginya nadagi menghali bay wama. Ani subu diwa muti luagu gajara la meka wemeni gidu luagu le seri biduba la lung kristu buidu haganagua. Bariha liuganu won huagu luma luagu insi habu ni le ruhla libay sifiri hun. Lige luma ge lubai weyu le wasubu dirubani kate le merede ti wayumu na gunlo bungi huago luma wa muri ha luma lun la subu dira guduni lugunda hun buidu ruligi me sun luye ri subu di luma gun farando hun luago kate le la rufu da bai lani sifiri hun itara luba gajara la hagabri dun keisi lun ti la hagabri dun lani gu wabureme adige le au bai lagunda rasuada arufu de nasun luye ri igabri buiti lungi ha subu diruni tima bungi Amuri atiwa luma lun lichugu ere hun lau luweiri lubafu lugayara la hawandu ni sun kate lau saragu gurasu luma ugundani. Lungi ehe tengiru ni wagu chibungi ulagu aranse ladi wa lan lun veresi biru ni wafana lida ngele lumbu in lichugu ni hun lanigu lida larugonga. Sefu lumuti wa bungi lida nge lubafu luburiga, aba lichugu ni wa lidon laruweha lida lehinsi ya bai lun, le asalbaru baliwa lau lunwe chiba lei wafigon. Lida Cristo larihiwa bungyu le marihiwa bai. Lige igira mau bai le lougiye bai sun kate le adigu bai. Lida ge Cristo ladigai bungyu sun kate le sielu bai luma le ubuwa gu bai. Dandu buri kate le marihi bai ke le arihuwa bai. Lida ge Cristo ladigai aruwe hani gumadi lurudu buri luma buri ubafu. Ani lunginye Cristo ladigu ba. Lubare ge bai sun kate aninha limeha Cristo. Ani lau lubafu inihin lubai sun kate lida lubara. Lauge sun lira, Kristu tichigud na bai li liglisi, to meme lugubu, ligie lagume seha bai sun kate, ligie furumiye bai asara, lidage oweni, lun mowe digia li la, lun ligia lan lau furumiye ti ubaru lida sun kate. Itara linya labuse runi bungyu, lun lida abala Kristu lagana wa sun lubafu, lidage Kristu aba larandara gudni bungyu sun ubou, dayargu bai lumagua, dandu burikate le ubogu bai keiburi le sielu bai. Adiga lumuti aranda uniligia lau lunwe Kristu lagu gurua. Terencha buri meha huguya lu bungyu. Laga nigu meha huguya tida hanigi ladiga kate uriba tile hadigibay. Ahin tigueto aranda la gdaladun bungyu lumagua lau lunwe Kristu lun larufudu nun sandunyu. Madasa irunga ani madurunga ligi bugi. Gama lumon lunti herederun, diregda gulida hafinye, migirunga humei, emenigine le huagubai, le lichugubai ugano lan na salveroni le hagambubai. Lege ugano le apurici hubai lida sungu bou, leginye na purici abai au, Pablo. Gueto, gundati na lau le na sufrirubai huagu, lugundu lau igabri le, gayarati nideragun lau nugubu guanarga lun, laustarag duniwa le lungi lebei la sufriruni Kristu, tuaguli liglisin, to meme lugubu. Nyumbu ihadina, lun ababadina la hadagi ha, eseribi dubanya hon lanigo Kristu, luago wadagimano le lichugubai bungyu non luago hufulese. Lunapulicha nilrenu bungyu hon kei lubudubu, uganu ligia, kate ile meha aramu danyo lubai bungi ulumage saraguda. Gama lumo gueto, subudi gdalali hon lanigu. Hon labusera bungi ula subudira gdini, luweiri irisine lelida abai kate aramu da guati le hagana gwa necha negu. Kristu kate aramu da guati ligia, ani anihei hida. Ani ligia le uago bai hichige hemenige, luago uweiri gunile lumbai hibihini sielu. Luago Kristu wapulichiha, eberi diheina, Arufu da hawagia hon lun gunfaranda hama buidu buidu. Lun warufu du ninya kei girigia richagua tiyan ligibuge Kristu. Ligen nuwadig maridu mbae. Afa agwaina lausun ere luma ubafu lelichugu bai Kristu nun.
1: Colosenses, capítulo 2.
0: Buset na lubaiti lun hasubu diruni luago weile la nafa agu huagu. Luma hawagu afinya tiyan ha laodisea banya. Luma hawagu sunga finya tinha marihin hamagi dinabe. Weri tina yumaha lun gagura sun huma tida hanigi. Lun lida huma aba lao insi habuni. Lun gun faranda humani linaru bungyu buidu buidu lun deregdago huma lida le wagwai hafinyira. Gajara alamu ghasubu diruni laransi habungyu le meha aramu da wabai le luagu ti Kristu guanarigi. Le ida bai aramu da nyula sun lichu wau luma subudi. Naniya guyeburi kata ile kun lun meyedun lanu niyaba lauburi dimure buiduburiti. Lausun uwa na higibu ginye, lu gajara lan hamuga harihinina, anaha inkuma lida nani sifi. Ani gunda atina launarihini luagu lida nyan la dan sun kata ikuma ani deregdagu hinya lan lida hafinye luagu Kristu. Ligia, itara keizi heresi biruni wabure mehesu Kristu lausun hafinye luagu, Lunti itara la habagari dun lida aba luma. Lun ragunye la hibagari luagu. Direg dagu lida hafinye itara keisi la rufu da honi wa hun. Lau etengi runi lu bungyu sun wa da. Gonigi huma, migira guagu da huma hungu wa hon ka busembaya heyeha lau buri arufu da hani malati. Mama luma ginyeti Kristu kata ile karufu da habai. Lida ginyeti binadu yechuni luma buri ligabri harita gong grigia lana ubo ule. La diga buin linya Kristu lau sun lubafu bungyu. Ani huguya dayargu hadun lida bungyu lugundu lida nyadun aba luma Kristu. Leli chigidina boy sun ubafu luma gumadi. Lau ginya lida nyadun la aba luma Kristu. Keisi gubairigu resibi humali la seini luagu ugubu mama aba seini le hadigan grigi. Aba seini le luagu tilugubu Kristu lira. Le aubai hasalbara lidange igaburi lana figo le hidabai. Lau habadi sairun, arufu da humuti luago bunawa huma luma Kristu, saratan ginya luma ladiga hafinye luago lubafu bongyu le asara gudu balin lidage owini. Luago meha abada, hilanyu hinya meha lida hifigo, ladiga meha habagari dinya la keisi grigia bogu ditinya luele lurudo bongyu. Agun flireina luma sun luriba haritagun, ahinti gueto, Ruhali bungyu iseri bagari hun uwara luma Kristu, le ida ginyebe ferudna lani sun wafigun. Ani gumugwa gida lehi wadue ha segun lurudu. Aba lagumu chagwagudu ni bungyu lurudu luma buri sun gumadi le kontera bai wawagu lau ladara guni luagu guruwa. Ganye lumutinya Kristu ubafu buri hama gumadi matinya dan le longwe bai luagu guruwa. Hawei aba luna budagudu ninya ligibunye giridigu. Aba la neganiya kei adai rutinya lida laganyeru. Uwa la niyaba anyawari hatun luagu burikata ile lumbai heigini o leila lumbai hatuni. O luagu lamburi fedu le harita guagle luagu iseri rumu, luma iseri hati, o luagu lan lueyuri emera aguni. Sumburikata ile liyawa diriguni le lumbai liabi, Kristu ligia linarumbai. Migira guagda huma hungu wa hong ha afama rubanya kei una bugutinya, ha ahudura gubanya hon angeligu lunha negni hagani ruhui weiriti hadimori halwagu nege burikate le ayawa da guti hon aba burihanangu hongwa lwagu ligabri hasamina kaisi grigi mama nyanulida aba luma kristu le ichigudina le awansira gudubalni ugubu lau lichuguni kada omega gulida lubara kaisi labuse iruni bungi ainhiladun lubai luma kristu kagi uwagu habagari dumbe kamaha muga lani gugidun ubo ichagwa hongwa lun ligabri ubo lun hagunfliru luma bungi keiburi hamuga luru dule arinya wagubai
4: magura baile meiga bailira marigda bai kate iligi
0: tumburi gumadi le luagu tiburi kate le gagumu chaditi lau la yusurun ani mama amu kate ilue gumadi buri luma arugu dhani le khani grigi inairu ni lau gayara la genege lani buri kate lan na subudi lugundu la buseiruni wa agunfuliruni luma unabuguni lun lagunfuliruni wa lau ani dereti lida won lau sun lida mabafu tiluru duburi ligia lun le redderu ninya grigi ya loil hadigni le harita gubai hadig.
1: Colosenses capítulo 3.
0: Ahin ti saradun lubai luma Cristo, alu a humai buricate le lan na cielo le nien lubai Cristo nyun luegi lan vere bungi. Samina huma luago buricate le lan na cielo, mama luago burile lani na ubo. Hilatun luma Cristo, gueto anihen hibagari aramu danyu luma Cristo lida bungiu. Cristo hibagari beile tima timati, dame ti lagiri budun hachila agubaginye luma, aba me gafana kuma lida luwe irigun. Igira humaisun le higabri bai le lanina bai ubo le, uwa lani yaba hidage agamari duti mamari idunga, madegun huguya me kate iwieti, mafalara humai luriba haritagu, igira humai me igaaduo, le meme itara bai kei lanaguni wa irisini kei bungiu. Lege burikate ile labri ha lanari meliganyi bungiu kontra ha magamba dibanya lun. Huguya adiga buri humuti meha kate ile lida meha binadu hibagari. Ahin ti gueto igira huma isun burikate ile iganyi, yeri habuni, uribani, anabahani, luma buri dimure ivijeti. Maniga huma ieni humagua kei igira huma lila binadu higaburi luma leburi meha hadigubai. Iseri hali higaburi le iseri deinabai kei meme ligaburi bungiu guanarig le adigubali darime hasubudiruni bungiu buidu buidu. Iseri bagari ligia mama likata ilanina huriyu huma o mama huma huriyu ni lanina heresibiruni seini luagu hugubu o meresibiru humani ni lanina terencha huma. Machila aguntinya idamune o liberetinya Kristu ligie sun kate ibei ani anihe iginye hada sun lanigu. Hisi etin lubungyu ani anua dahaladun lun lanigu me. Itara lien lubaiti abagari dahuma keisi lanigu la gudeme habu areiduni unabuguni gagambadi luma gagura suni. Gagura su huma hubaru wagua ferudna guahuguya me huma wagua itara kei ferudna lanun Kristu itara ginye hadiga. Logien sun kate, hinsi habu huma, lige kate le ichugubalin sun kate lida aba. Arue halali darangile Kristu tida hanigi. Ladiga lige laguan rubaibungi hun lun aba rigu huma ugubu. Abagari deina lau darangile, geten giradi huma ginye. Buingida lau lugano te Kristu hanigi legumuti. Arufuda huma huma wagua, everi diragua huguya me huma wagua lau lichu au. Heremu ka luago luweirigu bungiu, lau etengiruni lun tida hanigi, lau salumu lumaburi uremu. Furumi waru kate le hadiga, ole la harinyagu, adiga humai lun hichugu inebese lun wabureme Jesu Kristu, etengireine bungiu uguchili lidagie Jesu Kristu. Urinya, gagamba di huma hong humarigu, lege kate buitile lumbai hadigni keisi afinyatinyo luago wabureme Kristu. Ugurinya, hisi hama humarigu hun, mousera humanya vuriba. Isanigu, agamba humanya hagubrigu lida sun kate, ladiga ligie hisi bai lun bungiu. Agubrigu, masagira guala haguma diru ninya hisanigu, raguhanyi magura suni. Ubuengu, gagamba di huma hun ki yubu dirigu lida sun kate. Mama rigu danle ariagu hanya la hun, lun heredenu buidu hagibugi. Adiga humai sun wada, tau sun hanigi, ladiga luenri linebe bungyu hun. Furumio gari kate le hadiga, adiga humai la ugundani, kamaha muga hadigin lungwa bode me Kristu, mama hon grigia. Subudi huma li luagu, lichugu baila bungu alaga hon keisi hafai ruaha. La diga lungwa bode me Kristu le habude me le tima tima ti heseribida. Ahinti le, adigati uribati, le resibiru baila fai ruaha uribati le la diga bai, ani aba lau la nignia bungu sun grigia.
1: Colosenses, capítulo 4.
0: Y yo budirigu, lunti buidu la higaburi, hama hubuengu, ausera humaña la uarani luma iricha. Harita go huma luagu anihe la guiñe aba habureme yagta cielo. Itar meme huma, afuri ida saragu, agagu duaño etengirei bungu. Afuri ida huma guiñe wawagu, lun ladaru bungu bena waba lun wapurichani uganu lelan na salbaroni. Luma lungwa subu diragutuni la ranse a Kristu le aramu da guabe. Le guine ue guine bay na da uruba. Afuri de huma lung na subu diragutuni furangu kei lubudubu. Buidu la hoseru hama ha ma finye banya. Jusu huma hidani lida kate le buidube. Lung tigunda wala lau hiyanu suwa da. Lung tigine seme la. Lung tigine ha subu diruni ida luba la hona buninya grigi. Layanu haba waduhe. Tikiku nuagu hun. Hinsinye tibugiri ligia won sarago. Ligia aba idehati buiti. Leginye eseribi dubai. Lungwa bureme Kristu numa. Ligia nauna habali hun. Lung larinye gu hun ida wanya la. Lunginye litu gu gurasu hun. Aningira ginye onesimu luma. Waduhe uwaraguati le hinsinye bai won. Le kupaisano. Hagia ba abahida gu hun. Luagu sun le susere dubai ya. Mabui galinya arisu taruku le nauba furisu nugu hun. Mabui galinya ginye marukosu le liduke beru nawe hun. Aniye wagua le hun luago marukosu ahi nyindu arihun resibi humai buidu. Mabui galinya ginye hesusu le ginye giribai justu hun. Hagia riginyanu hadangi huriyu afinye tinya haa nyadagi meibanya numa luago larue habungi. Ani hayabi nun kei aba onwe budugi dago. Mabui galinya epafurasi hupaisano le eseribi dubai lu Kristu hun. Ligia suwa da la fure idun huwa gulun derege dagu huma lida hafinye ani derege gunyu hungwa buidu buidu lun hadigini lugunda bungyu. Gefentina luagu harita gula epafurasi huwa gun luma ginye hawagun ha uburgu ban la Odisea luma iera polisi. Mabui galinya lukasi le wasurusi ya le hinsia bai won hun. Luma ginye demasi. Mabu iga ninya hon iduha nyolwege Kristu ha uburugu banya la Odisea. Ruhu maginye mabu igo tun ninfa. Luma hon sun afinye tinye ha ondera gubanya tubie. Lung haku duragun lung bungi. Lasuru me haliga nugarda to humagua. Hona hon me lung haliga nutila na ligilis la Odisea. Aliga humon me ginye garda to achulurubo hon. Aniga huma lung airu kipu. Lun la digni wadagmanu le rula libe wabure me Kristu lun buidu. Aniha numabu igo le naburuha bai hun lau nuka buguanargu au pavulu. Harita go huma luagu na dairunya la binilo ubungiu itarala.
3: Tibia maligara da Paulu hon Tesalonikana. Capitulu aba.
0: Au Pavlo luma silibanu labu Timoteo. Wabira nyogara da tohun huguya tila na ligilis to uburgu bon Tesalonika. Halani gubanyu wagu chibungyu luma wabure me Jesu Kristu. Resibi huma areini luma darangilu luma ge bungyu uguchili luma ge wabure me Jesu Kristu. Niduhanyu lunti seremi wamani bungyu sunwa da huwago. Keisi laduna tila lugundu laweri dunya hafinye sarago. Ani insi ni le hida bai hubaru wagwa aweri deina tima linya sunwada. Adimuri hatiwa buiti huwagu titamburi liligilisi bungiu. Luagu gurasu luma finye ni le harufu dubai lida sun eiba honi luma idiheri buri le hasufri rubai luegi Kristu. Harufu da lumuti kate le luagu uwara gwala bungiu lida ligabri lagusera gudun. Lau lanegnu kei garicha tinya lung hebelurun lidon larueha le uwagu bai hasufrire. La diga richati ginye lun la sufri na gudu ninye bungyu sunha a sufri na gudu balun. Luma ginye lun lichugu emera aguni hun, huguya le a sufri rubai itara kei wagia. Lida meweyu le lumbay la chila agun waburime Jesusu cielo gelita watu gemeti haulani angeli guha gabafu banya. Liabi balun la baichu ni ha masubu dirun bali mbungiu madigun hagia gasu la uganu lagu tia salba runi lumage wabure me Jesusu. Gringo le magumu chaditi ligie ba habai chua gle habu guba dise loi larihi mbungiu. Luweiri gu luma lubafu dame le liabi in Kristu larihuba luweiri gu hada lanigu. Aba me taweiri dunhanigi sunha afinye bayan lua.
5: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: numun agan bati walwagu anyahin la hidangin mahatin hawadigi maridu. Heredera madugunga ni kata, etenia lunle mon lubai hetenir olun. Warinya gunya homburi grigi ya hagia, lau luguma din wabuneme Jesu Kristu, lun hawadigi maridu, darangi lanyu, lun haganyiru no haiga afein. Niduhenyo, mabucha da lahuagu adega buiti. Ahen ni aba le madugunti gasu lau le warinya gubaitida garda to, aria humai kata ila, mondara huma luma, bari lamuga busiganu. Manuga humai kei agani, erera rigi huma lun keisi ibiri. Wabure mememe Jesu Kristu le lana darangilo, rula darangilo hun lida sun luguyeri sun ada. Huma la sun huguya wabureme, lun sun ada. Au pabulu, naburi hanyi mabuigo le hun lau nuhabu guanarigu, luma niletira. Itara luba hasubudi uni luagu au la unahabaru ngara dato, binilo wabureme Jesu Kristu sun huguya itara la.
1: Primera Tesalonicenses, capítulo 5.
0: Ainti luagu kabala dan la susere da buricate le, ni dujenu, me megen ru wati na burja hun. Subudi humali buidu buidu luagu la chulir bala veyu ligia, dame magura buni bala, ke isiliabi aba iberu hati ariebu. Dame añaja la grigi ariñaga.
2: Lida en darangi le luma choruruni sunkate.
0: Ligia me liabi gringo hawagon sodini ke liabi agari dunitun wuri dageinatu. Sinyaba iti heseforun. Ahin ti huguya ni duhanyo ha finyaba lago Jesu Kristu. Mama lida nyadun luburiga lago kate lago tibungiyo lun larga dunun lueyuri liabi Kristu ke hiberuti. Lida nyadun larugonga sun huguya mama wagia lana ariabu luma luburiga. Ligia mon lubay lun warumogun ke hibiri. Lun tegago dunga yu wama suru anyu wagieme. Ha arumugu banya ariebu harumuga. Ha abacharu adu banya ariebu habacharu ada. Ahi wagie leweyu aguna, lun ti suru anyu wama, lun ti wadauragun waugua lau afinyani luma lau insiyani keisi ladauragun sudara lau lanigu agu lun launigiruni. Lun ti ginye hemenigi wama luagu wasalbaru leitera baikei bunidi le aubei ladaurei sudara litigu lun launigiruni. Mama lun la baichu ni wabungiyo lanua dirawa. Lumi bihini asalbaru ni lidangi wabureme Jesu Kristu lanua dirawa. Hilati Jesu Kristu wawago lun wabagari dun uwa la luma. Wiwanyu wagia yebe, hilanyu wagia yebe. Ligia rumeme huma lubai kurasu luma erei huni wagwa itara kei hadigini kwento. Niduhenyu, ayumura wati wahun lun inebe hama ha nyadagime mbanya hagana guwahun ha adunde habalun. Adimure hagia hun lida liri Kristu. Lunti hinsi ya hama hun saragu lago wadagwanu le hadigubay. Abagari da huma lida darangi le huma guwa. Aniega tibaginye hun niduhanyo lun hererun hon ha mahatinya hawadigu maridu. Lun hichugun gurasu hon ha magura sumbanya. Lun hidera guninya ha debili banya lida hafinye. Luginye gagurasu huma haba sungubay. Uwalani yaba afairu tiburibani lago buribani. Hocharigu huma hadigun buiti huni wagwa luma hon sun grigia. Gunda huma sun wada, afuri da huma lubungyu sun da. Ruku ma sereme ilun luago sun le susere duti. Aninhale labu serbe ibungyu huma gen keisi afinyatian luago Jesu Kristu. Meredera huma iluadig marisifi risandu. Michiga huma me beresen ilun dimure lelarinyo baibungyu hayum lugnye hiduganyo luegien Jesu Kristu. Hochagwa huma isun arufu dahani. Aba me herederun lau le buidwe. Dise huma loi sun luguyeri uribani. Bungi guanarigu le ichuk bali darangil derege guag dalon hungua lun sun suina gubai. Arei dalon me huani hanigi luma hugubu dayargu. Harumanyo luba liabin wabureme Jesu Kristu. Gunfuliti bungi le agua rubai hun ani lagumuchu bai ladigani sun kate le hida. Niduhenyo. Afuri ida huma lu bungi wawagu. Busugwa huma hungu wa lau chuti le sanduti. Aniaga tina hun lau lugumadin wabureme. Lunhalihanu garda to hon sun waduhanyu luege Jesu Kristu. Binilo wabureme Jesu Kristu.
3: Frumetuligara da Paulu lu Timoteu. Capitulu Abba.
0: Ao Pablo, lani Jesu Cristo apóstolo, non hañoña lau luguma di bungiu, le wa salbara gile luma wabureme Jesu Cristo, le wago baywe menigida. Na buri hañongara da tobun, Timoteo, nirag le tima timati lida wafinye, luago Jesu Cristo. Recibi ba areini, gudeme habu luma darangile, luma ge wago chi bungiu, luma ge Jesu Cristo, le wabureme. Kei meha na yumura gubun da meha le nidi bai Macedonia, rei dei meme ba uburug Efesu, lumbarinha go hon fiu grigia, lumarufu da hama kate le marichati. Meteni hagie me lumburi uraga le magumu chatiti hawagu haguchagu binadu mutu. Kate iburi le, barirug tisigene le malati. Animidera gun lumutinha grigia, lumheseri biduni bungiu lau hafinyeru luagu. Le lumbai barufu da ni honga finya tinya hagia, lunghisi ngu hama hongua, lugundu haruma aruta hanigi, michu hali harita gu duru hawagu, ani buidu hali hafinyeru. Anyahi, adire irutinya loi burikata ile, abahicha agun hongua lidon buri sigene imalati. Busetinya buri lung arufu da hatinya hama lidan luru du le, lichu gubai bungyu lung Moisesi, Uatigun faranda hamani ni le guana rugu harinya gubai ni le harufu da habai luagu luru duligia lau sarago achouruni. Subudi wa muti luagu buidu la lurudu jusu wa rugali iligia kei lubudubu. Lunti la subudi runi wa luagu mama la hon ha adigimba ni le buidu bai la digu wa lurudu. Lurudu honti ha uriba banya, ha magamba di banya, ha meberesen banya lau bungiyo, ha gafigon banya. Ha mineba e bai bungyu luma kate luagu ti bungyu hon, ha afaru ti haguchi o haguchu hi lagu bai, hon sun ha gafara hadibanya, hon ha agamari dubanya mamari idunga, o ha agamari dubanya wugiri hale digu, hon ha alugura habanya idamuni, hon ha jiebanya, hama ha afinyeru banya luagu iyeni, hon tiginye sun ha adigubanya amu kate le muara dunti luma rufu dhani harumati. Arufu da hani harumati le meme uganu bui ti luagu ti asalbaruni le wagu bai lona hana bungiu le weirigu bai apurichiha. Sereme inumuti wabureme Jesu Kristu le ichugu bai ubafu nu lun wadagi manu le. Luagu la nigani na keisi aba wugiri gunfuliti luma luagu lichugu nina lun neseribidu lun. Lausun meha adimori hana uriba luagu kei bungiu anaba nei ani eiba hanei. Aba nagude medun lu bungyu lugundu mama gidina meha afinyati luagu Jesu Kristu ani bidieti meha nun kala na digubai. Ligia luweini bai nasandiru ni labiniru ni na bungyu uwera luma afinyani luma insi habuni le lidan bai Jesu Kristu. Inari ni kata ile le tima timati ani lunti hafinyaru sungu bai luagu inari ni la. Luagu lun la la salbaru niya Jesu Kristu gafigonti aliabi ubo wagun. Ani au furumieti hadagi. Lige na gude medun bai lu bungiu, lugayara bai la larufud ni Kristu sun lugura sun nuagu. Au le furumie bai hadaga figontinya. Itara linya ni abin lun aba abadina la hempu luhon ha lun banya hafinyano luagu. Lun habihi ni ibagari magumu chatiti. Lige ruwa ma lubai uweirigu ni luma inebesei lu bungiu le waruwa ite bai lun sunda le moweda di bai. Sinyali gia larihini wa le bungyu le aba ariguti, itara la. Timoteo, niro, runu muti gumadi le bung lupagendaguni luguribun bungyu buidu. Lau afinyeni luma lubuidun aritaguni, kei meha lariñaguni bungyu hayumu lugugien profeta gubuagu. Anyahen grigia, feri diha muti hafinye la diga madigun hama gasu lau le hasubu dirubai luagu richala. Itara linya la susere dun lun imeneo, Luma Alejandro, ha nedere gerubanya lun mafia, lun hafuren de irun lun manabagun hamani bungi.
1: Primera Timoteo, capítulo 2.
0: Furumi etikate, amuri hatina lun la deguni wa furiegi, ayumura guni, ruwa ligie mesereme lu bungi hawago sun gerigia, hawago gumadi matinya, luma hawago sun lurudugu, lugayara la habagari dun aba ibagari darangilati. Le deregi wati lu bungiu. Le ginye inebe wati lida sun lu ujeri. Bui tikata ile. Gunda ati ginye bungiu le wasalbara gile lau. Le busembe lu hasalbanu sun grigi. Lu ginye hayabi lu hasubu diruni inarini. Abar ginye bungiu. abar ginye gayara la dimoreja wa waigin ligebuge bungyu ugiri le Jesu Kristu bay le edere gera gumba ilungu wa lun longwe lun la faye iruni le begi ha salbano sun grigia aba la subu dirawagdun kata ile lidan lidan lun kata ile louna hana bungyu kei apurichi hati luma kei apostolo luna rufudaha hon hama ba inhuriyu li bugri inare ni le luma afinyeni au kei siaba afinyeti luago Kristu inare ni narinya gubay meye hatina ligena buserumbay luha furi idun bugri yan lida sunfulasu inyura nyu hahabu lau taruma anigi uoga iganyi ni asigeni hani hada ahanya tiburinya busentina luha dairagun keisi lubudubu Lung mama la lao amurigu ni hanari meguti haransi ragua hongua, ni lao golu, peru la si, o doguo serubritu. Lung lao la lubuidu igaburi, hadou ragua haugua, kei lunti la hadugun urinya ha derege guanya banya hongua, lung bungiu. Lunti maniha ma urinya danle la rufuda honi wa hon. Lunti heresi biruni arufuda hani ligia lao aba una buguni. Mahatina lun tarufu daha wuri lida hadamuri ya finyatinya, ni lun taguma diru ni wuri wuguri. Lun ti terederu maninyo. Lugundu Adan ladig bay bungi furumie, lari gien ladigon Eva. Mama gine Adan leye du bay mafie, wuri eye dubon. Ani lau teye duniwa, aba taburi ha lidon figo. Lau sun lida hasalbar ba wurinya lau haguraha, ahin itara meme ha finyerun luago Kristu. Arufu da hagia insi habuni luma arumani lau igabri buiti.
1: Primera Timoteo, capítulo 3.
0: Inairani kata ile, ahin abusera aba grigi alun alidi hatibai la, aba wadagmanu buiti la busa irumba ila digun. Lun alidi hatibai la aba grigi ya, lun ti labagari dun aba ibagari le michu ti lugaro lun ladimore honi wa uriba luagu. Lunti tumari la aba anrigoguri. Lunti ginye la negun aba ibagari suruti. Buidu ligia lichigu inebe wa ligia. Lunti aranse nyula sun da lun leresi birun bisida lubi. Lunti aranse nyula lun larufu daha. Mun lumuti gata di la. Manigi uribu mabuse irun ligia mesensu le viyeti laganye iruniwa. Lubarage lira lunti areida la dili ligia me. Manigi ligia mesensu. Lunti gayara laninya tila na luba aguma dina buidu. Lunginye ladigun lun gagamba di hama lirahun. Inebe habuhagia me. Lugundu ahin maguma dinun lubalinya wugirinya tila na luba. Ida lubagi gayara la larihin hau tila na liligli sibungi. Mon lumuti lubaiti alidi hatila aba iseri afinya tilwe lanangu lungwa saragu luagu lubara. Aba me laburiha labuginyo inyara waguni le gadambali mafia. Lunti buidu la ligabri, lunti gine inebe la honha mafinye banya, loi ladimure hon guriba luagu. Aba me labri ha tidon lisadara mafia, lun lagini chawaguniwa lubuidun liri. Hagine eseri bidu banya ligili sirugu, lunti ugini hama ha inebe watinya, lunti hagunfliru lau hererun, mon lumuti habacharu wadun, ni lun lisi edun marasun viyeti hon. Lunti harigadini inarani lan nafinyani le arufu daulali bay bungi won, buidu. Lunginye harumata hanigi. Lunti houchun, lariginye me ahin uwa lubay megeiti luagu lubuidun hagaburi. Ligia ba gayara la heseri bidun ligili sirugu. Urinya ha heseri bidu banya ligili sirugu. Lunti ginye inebe wa hama. Lunti seriu hama. Mon lumuti adimure digu hama. Mon lumuti ginye gata di hama. Lunti deregi da hama lida sun kate, aba eseri biduti ligili sirugu, lunti tumari la aba ariguguri, lunti gien laguma diru ninya liranhinyo buidu, hausun tila na luba. Lugundu eseri bidutinya ligili sirugu, ha adigba li hawadigumari buidu, buidu bay ladimure honi wa hawagu, ani raguti matinya anigi lun hadimure haluagu hafinye luagu Jesu Kristu. Naburi hanyo garda tobun, Aguda baina nidi arihabu madise. Gama lumu ahana adara saragua na buru hanyabun lun basubu diruni ida luba la lousenu grigia hadan lirahanyu bungyu. To ligili nsibo bungyu levima bay lun sunda. Ligili nsibungyu to agda habali linari Tony Gitei inair ni ligi buidu. Sinyati la sige neruniwa, luago weiri gula inair ni le arufu duba iwon li bugiru wafinye.
3: Arufu dagwati lungu wakaisi grigi. Richag wagdalei sifiri, ariha hamoe angaliu. Apurichi hawati luago hongu nechani. Afinye wa luago leda sun ubou, resibi waligia sielu.
1: Primera Timoteo, capítulo 4.
0: Frango tilarinha guni sifiri, luago lidon lame lagumu honda, anyahe mbanyala grigia igiru tihafinye luago Kristu, hafadara me sifiri guha eye hatinya luma arufu dhani le hama ginyeti mafian. Heteni lubalung arufu dhani hama ginyeti grigia biyangu atigibu, jietinya, hama sandi rubanya nikata tida hanigi kama hamuga churawa aru lau aba grabu suti. Grigia hagia, alinya gatinya luago mabuidu la lung, Hagama lidun grigia, aninyaga hagia luago anihe la egini mon lumuti leigin, lauson la diga la bongyo egini ligia lun heigini ha afinya banya hama ha subudi balin inaroni, lau etengiru ni lo bongyo luago. Sun kate le la digbi bongyo buiti, mon lumuti wa maharun lun ni kata lidage, lun ti waharun lun sun le adiga la alibay, tenki wa maime luago, lugundu harumagda lumuti lererun bongyo luma afuria iduni. Ahin barufu da hakate le kong waduha nyulwegi Jesu Kristu. Aba badibu wa seri biduti buiti lu Jesu Kristu. Ani bakimu le duba lauburi dimuri le lani na wafinye. Luma arufu da hani buiti le falaba alibai. Meferi dira bai bidani asige ni haluago buri libidie gun uraga le ni katati ligibu gen bungiu. Lubare gen lira afa agwaba lun bagunfulirun luma bungiu. Lausun hun la lahi gichagun ugubu huu timati bahingi chagun bungu wa lida bagunfulirun luma bungi. Lugundu baruti kata ibuiti won lida ibagari le lani na lida ibagari le lumbay wabihini. Inarini kata ile ani lunti hafinyeru sungu bay luagu. Lige lebu bay wawadigi maridu afa agwa wagia. Lugundu ruwa mali la vimenigi luagu bungi le wima bay. Le kasal baragile sungu rigia hatima afinya bay luagu. Ligia burikata ilumbay barufu dahani ilum hagunfulirun grigia lau. Migira ba lun baneguni wa kei mikata luegia nibure ngidi bula. Lubara gien lira, lun ti aba aba hempu lubuiti hon ha afinya banya. Lida ligabri badimore ha luma bouserun. Lida insi habuni, lida bafinye, luma lida laruma bibagari. Lubara gien nachilirun, rugo babungu wa lun balihanu lererun bungiu. Lun adamurini, ichiga gurasu kon waduhanyo lida hafalaruni, alidi hanya darime na chilirin. Yusu bay ubafu le lichugubay bungi ubun da meka le hichugumbali tabuti kuligilisi hahabu babulugu. Adimure hei na hagia dimure iluma ginyati bungi ubun. Samina ba lagu burikata ile, derege guaba bungu wa lun, lugayara la larihini wa bawanseru. Goniki guaba buwari wa gua, luma laule barufu dahabay, itara meme ba deregdagu lida sun kate, ahin badiga itara basal baruba salba hagie meginye ha agambu balibu.
1: Primera Timoteo, capítulo 5.
0: Madenha ba lun aba uiri imutu, lubare gen lira, adimuri haba lun kama hamuga lun buguti. Ousera banyame nibune inginya keisi bamulenu. Ousera banyame weyanya urinya kei bouserunu bugutu. Ousera banyame urinya nibune inginya kei hamuga bitunu lau lubuidun aritaguni. Idera wabanya urinya ha hilagu anyabanya umarigu. Ha arihuwa bai luagu megi hama ide moi. Ahengarahu nitubai aba uri to hila alitumari. Gabanya atuguya. Lunti hafurinda irun irahu inhagia lun heteni irun furumie lun leke mege irubai kadukanyo. Luma lung hagu yugduni insi nyehabuni le haduwe irubai hong haguburigu. Lugundu buiti kata ile, gunda atiginye bungyu lau. Uri to hilali tumari, to erede rubon tabu guwa sun suina gubai, rutu muti temeni gin luagu bungyu, merede tiginye tafuri idun ariyabu weyu agu. Ahun ti to edere gira gubon tungwa lung ugunda nilana ubo le, hilanyu tinya lung kata iluagu ti bungyu lau sun wiwa agiru la. Aninya gabai buriginye kata ile hon, maden hon lamu ga hon luago ni kata. Le maritangu ti hawagu lanigu, hatima li duhanyo jegwa li lau la finye uriba timati sigu lau ama grigi le ma finyeti. Lun laburi duni watiri wuri to hilali bai tumari tida garda lanna idera waguni tori gubon anini hale lumagi uri wawen irumu tahu. Lun ginye abar gugi li la meka tumari. Lun titasubu diruni wa lagu buiti leta digu bai kaiburi hamuga ahen meha agriha tubalinya tirahunyo buidu. Ahen buidu luboi touseru hamaha achildiru banya tubinya. Ahen seribi tubalinya iduhanyo luegye Kristu manangu gatungwa. Ahen idira wago tubalinya ha asufri rubanya o ahen adiga tuboi furumia gwaru amu katei buiti. Ahen ya tiburinya nibune nginya ha hilanya banya hamarigu. Maburi dabai hiji tida garada. Lugundu lachildiru badan lunya habuseru hamari. Aba meti higiru ni heseri bidun lubungiu ligini sirugu luya hamareidun. Aba meti gadurun kama ladiga hadura aguni hadaradun luma bungiu. Aba hayabin lun hamagwa ligudun lun herederun eibu ganya hadigu mamarigu hamagwa ligudun aba ginye marasuwa lugu hama. Adahai hayuma lidon sunkate adimure hakate lemon lumuti. Ligem nabusa inumbe luk hamari idun ya urinya nibure iginya banya ha hilanya umarigu, lun garangani hama, lun honigiru nukhaba, lun michugun hama lugaru honka mafinye banya, lun hadimuri ha uriba hawagu. Anyahin urinya hilanya umari, igira hama libungiu, aba hafalaru ni mafia. Ahin anyahin habai urinya ha hilanya banya hamarigu hada idukanyu, aba afinya tuwuri o wuguri, lun tilidaragu ninya. Migirun ligia melun aba hama ihirugu tun ligilisi. Itara luba gajara la hidera guninya tila na ligilisi guninya ha busemba ya hidera wagun. Abu tigu ha adunde habarun ligilisi ha adigubali hawadigumari buidu lunti hafaye runi wa buidu hatima gafisi utebali ngapurija ni luma arufu dahani tanini harilererun bungiu.
3: Michiga huma abusari logu liyuma bulu baga sudan le luwadu marigun lita lefere honu ha lila nada.
0: Alinya gatu ginye.
3: Garicha tinadagi meiti lulibigi nilafaye iruaha.
0: Madiga bagasu luagu lichugun lidurun aba alidihati ahin uwa habai biyama o uruwa lunhichugu fe luagu lidurun. Ahanya ha asigiru banya lida figo lunti baden hahon hagibuge sunga finyetinya lunhanufude dun sungu bai lwe hafigon ha. Ayumura guati na bun ligibugi bungi luma wabule me Jesu Kristu luma hagibugi angeli guha lanua dirubanya lumba gonfli run luma burigumadi le lun aba la lao haneguni wa sun grigi manua diraba ni aba keisi alidihati tida ligilisi lida lofudagu lunti baturi ani ligabri buidu luidig gafigon la larihi wa meti kama gunda atibu lao lifigon. Dise ba lwe sun le uribabwe. Kei sun ada la gari la buraga irugu, mata ba dunarugu, guraba ginye muruso divenye. Anyahen girigi ya arihuwa ti hafigon furangu lubarege haguseru. Anyahen ginye marihiti hafigon dari larigin. Itara meme linye ginye, kate buiti le hadigwe girigi ya arihuwa ti furangu. Ahin ti le mabui dubai, sinyati ginye lerederun aramu danyo lun sunda.
1: Primera Timoteo, capítulo 6.
0: Afinya tinha musubanya, lunti wairi la hinebe hayubu ndirigu hon. Lun madimure hon la uriba lagu liri bungiu, ni lagu kate le warufu dahabai. Ahen anyahen lubai eseri bidutinya, gayubu ndiritinya afinya tinha. Mon lumuti logu wala hinebe hon ladigarigu haduka nyuhama luegne Kristu, lubaregen lira, lunti heseri biduninya buidutima. Lugundu ha eresi birubalin lubuidu heseri bidun afinya tinya. Iduke nyuginye hisinye gutinya. Arufu da habai kate ile apurichi habaime. Ayin arufu da haba grigia kate imarichati animuwa na tiluma la ruma arufu da nilelani wabure me Jesu Kristu. Le idara gubaliwa agunfuli la luma bungiu aba barugu watungu wa grigia ligia. Le ibidia tini kata lum. Ganigi tilasigene ha luagu buridimure. Lida ginyeti sigene ile liyabi mburi gimugo, ganyi guo, anabahani, mafinye ni hawagu grigia, luma buri uribu magumu chaditi hada grigia ha uribati hasamina. Ibidi ya habuti nyaginye lun inaruni, harita guatinyo lagu lebu na la lagani niru irisi ni agunfliru ni luma bungiu. Ani inari ni lagu aban la omebu irisi ni agunfliru ni luma bungiu, lun le gufuru mabai lau le luma bai. Ladega manigun tiwa ni kata wa magua nyahun ubogun, siyabai ginye wanigun ni kata yagi. Ahen geigin wabai gadaira gun, lun ti gufuru mawa ma lau lira. Ahanya ha busembanya harisi dun, mawandu hamuti ocha waguni, aba habri hatidon lisadara na sarago la gubri aritago nile anegu balinya grigia lidon gringo luma asie diruni. Linsinya gu sensu ligia lila gleboi sun luguya rivunibani. Anenyaen sarago grigia la diga hochun habihin sensu aba higiruni hafinye lago kristu bungida hamaliti habagari guanarigu lau asufariruni. Ahinti buguya Timoteo keisi aba luugrinye bungiyo. Anura haba loiburi kate ile. Baruba haba ibagari le suruti, le lan na gunfuli luma bungiyo, afinyani, insinyani, gagura asuni luma areiduni. Agenda gobai uribu buiti le lan na wafinye, haba mebaganiruni ibagari le magumu chaditi. Le wago bain laguara bungiyo bun da meka le, barufu dumbali hagibu gine sarago grigia, luago aranse nyubinya lan lun bafalaruni kristu. Gweto, ligibuge bungyu le ichugu bai ibagari lunsun kate luma ligibuge Jesu Kristu le meha ginye gefembe lagu le inari nibe ligibuge Pilatu. Buseti na lu bidi lau le nubai bai bun tausun taruma banigi ua lamuga kabala uago la den hoa bun darili yabi wabude me Jesu Kristu. Dame la childinu dan ligia le lanua dirubai bungyu. Lagiribu duba Kristu ubowagun. Bungi rugunye weirigu, sunti gabafu, haruwaite uruwaigu, habureme abureme-igu. Ligia rugunye mowedadi, le abagari dubai lida larugonga le nyehin lubai mayarafadun la niaba. Marihin lagil niaba grigia bungiu, sinyati ginye larihiniwa, ruwa la weirigu ni lun, arufu duwa la lubafu lun sunda itarala. Ha gama banya irisi ni lana ubou le, anye gabahon lun manangu hama hongua luagu. Michugun hamaime hemenigi luago irisi ni machorun tiligia. Lung hichugun ni hemenigi luago bungiu. Le vivambai, ani rulei sun kate won gibe lung wagunda arun luago. Ania gabahon lung risi hama lida le buidubai. Lung buidu la hoserun le tima timat. Lung aranse yung hama lung hichugun luma lung hafanin hani le hamabai. Itara luba hondaragun irisi ni hongua sielu le adurarubai lung sundan. Itara luba habihini ibagari magumu chaditi. Timoteo, gonigi bai le ichugu bai labu gine bariaha. Magamba ba dimure buri le lanina li subudin ubo. Nisi gene le lanina kate le giri digu bai subudi le igira gudu balin hafinye ha afalaru balin luwuyeri subudi le. Binila bubungiu itara la.
4: Tibia maligara da Paulo, lo Timoteo, capítulo, aba.
0: Ao Paulo, lani Jesus Cristo apóstolo, não na honha luago lugunda bungio, segun frama se lani na ibagari le lidan bai Jesus Cristo. Na birhanyo garda to bun, Timoteo, le nanegu bai keisi nirag le hinsinha bai nu, recibi ba areini, gudeme habu, luma darangila luma ge wagu chi bungio, luma ge wabureme Jesus Cristo. Dan le na yumuragun lu bungiu wago sag na furi du arie buweyu agu, tenki numuti bungiu le umbei neseribida lautaruma na nigi kei hadigni na guchagu. Sunwa da naritagun lagu bayahun, busenti na hamuga narigini bulun na buinchu lau ugundani. Haritagu atina lagu afinyani inairu niti le buwagu bai, loida to bagutu, tuma eunise to buguchu. Hagie meha gawagu bali afinyani le furumie, ani choru numuti luagu anihi laginye bida. Ligenania gubaibun lung bayusuru ni meme ubafu le lichi gubaibungi ubun da meka le nichugun bali nuka bubabulugu. Ladiga michugun tibungi u aba sifiri lana anufu deywon, aba sifiri lana ubafu insinyani luma raguguo unguo lichi gubaibun. Mabusi garida ba lubaiti lung bapulichi ani le larufu da habai Kristu. Mabusi garida ba ginye nao au le adairu bai luwe ginye. Lubare ginye lira, aranse nyuba lun basufri nun wama luagu gano le lana wasalbanu. Lugundun lichugu babungyu ere ibun lun bawanduni. salba lumuti wa bungyo wa ligia won lun wa nugun aba ibagari le sanduti. Mama hamuga luegi anihin la kate buiti wa diga, la diga itara linya la laranseru ni lubaregin la diga ni ubo lun la rufudu ni laeini luma linsi habu won lidagi Jesu Kristu. Gweto, la rufudu ba insieni le lau lounahani Jesu Kristu le wa salbara gule lun la gini chaguni lubafu oweni, ruligia ubafu won lun vibihini ibagari magumutaditi la uweresi biruni uganu buiti. Rulu mutina bungyo lun na pudijani uganu le, au na halana kei apostolo luma kei arufu dahati. Ligia na sufri rumba ni sun kata ile, lau sun lira, uati nibusi garina, lugundu subuditi nun kala wago nichigei na finye, ani choru numuti lau gabafu la lun launi giruni le lichugu bai labu gie naria ha darime la childinu weyu ligia. Migira bai luwuyeri arufu dahani harumati le nichugu bai bun, abagari daba lau bafinya lago Kristu, arufu daina insieni le vibihi bai lumage Jesu Kristu lau lubafu sifiri sandu le wada bai. Gaunigi bai arufu dahani le lichu bai bungiu labu mbariaha. Kaisi basubu diruni, igira hamad na sunga finya tinya asia na nabugwa, anihe mfihelu hada luma eru mohenesi. Gudeme habu la bungiu hon lidukanyu onesiforu, lugundu sunga da meha la negni gurasu nu, uwa tiginye nibusi gari la lao na doi ruinya la. Lubaragi lira, da leliabi bai uburigu Roma, meredati lalua hanina darila dairi runina. Dari lamugei lugude mehabu bungiu lida meweyu ligia. Subusa tiginye bung buidu idalinya la lida raguniwa uburugu Efesu.
1: Segunda Timoteo, capítulo 2.
0: Ainti buguya, niro, resibi ba ere lida ge abiniruni le vibihiwe lau lida nyadi wala aba luma Jesu Kristu, le kate le agamba baliwe nariyangu hagibu gen salagu gefentinya arufu da habai honu gurinya ha afinye wati hawagu, ha gayara ati harufu dahani hon amu. Awanda bai lubaiti sufuri kai aba li sudara Jesu Kristu le buiti. Uwa ti sudara le eseri biduti adara guti lungu walidon amu kate lue le lanna asudara hani. Lugundu gasu lerede nu sun suina gubai labu ge lerede han labuti. Itara linya ginye, aba grigia le adara guti lungua lidon huraru, siyabe ilaganya ilu ahen mahurarun segun liluridun huraru. Le abu na gubai lunti ligia la furuminye ibihe lufana lidangi alubahani. Samina ba luagu le narinya gubai bun, aba megun faranda gdalani wabure mesun gubai bun. Harita goba luagu Jesu Kristu, ladiga wagun uruwe Davidi, ani sarag da lumuti bungyu lidage oweni segun uganu le napulichi habai. Le uagu bai na wanda asufiriruni, darilu nagira wagun lau gringiri kamaha muga aba grigia salufuriti au. Gama lumu madai runtu lerenu bungyu. Ligie na wandu bali sun kate luagu hafule seiha anua dahalanya banya bungyu. Lungini habikini ya salbaruni luma uweirigu ni magumu chaditi lida Jesu Kristu. Inari ni kate ile.
3: Ahi hilado lubai luma, wabagari dubagi yen luma. Aha wa awanda sufuri luegi yen, warue habagi yen luma. Aha wa yeda gwalao, le yeda gubagi yen wao. Aha wa magufulirun, ligye lagufulira meme. Lugundu siyanti, magufulirun la luma wago.
0: Harita gwaga dabai kate le hon ha afinye banya, ani arinya gaba hon ligibuge wabure melun, masingine ya hama luagu burikate luagu titimure. Mabuidu mburiti sigene le lun nikata, anyawari harigu lumuti nya ha agamba habanya. Haucha bai sumbu bafu lun barufu da gubungu wa ligibu gine bungi ukeisi yaba anyadagime intibuiti. Le uwa tikaba la uagu labusi garida, le arufu da habali uganu lana inaruni kei lubudubu. Disa ba lwe dimure buri malati le lana ubo le, lugundu ha adimure habanya itara, haudi intima anyalido uribani, aba me laburu chagun harufu da han kei kanseri. Aniha lesu serebe lu imeniu luma filetu. Igira hamali inaruni harinya galuagu siguhali la lidani asaruni lidage oweni, hagini chagunyenti hafinye sarago grige itara. Gama lumu rukali bungu aba ebu derebuguti, le sinyati lahingi chuniwa, buruwa tidimure burile luagu ebu ligie.
3: Subuti lumuti ya wabure mebuingi ulani, ani sumha aguwa rubali liri buingi u, lumuti hadise dunloi uribani.
0: Tidaba muna weritu, mama regini umegeni golu opulata nye, anihe ginye le lauti fulansu luma lauti mua, anihe lunti luweiri agei ayusuruni anihin lunti furumi e guare gujusu. Gamalumu ahin aruma da guaga da grigia lungua ababa iweru lanin uerigunni. Lederege guati lungua lung bungiu, huligia lung aransenyu lung furumi e guare guadagima nubuiti. Anura haba lubaiti lue luriba hayumaha nibune inginya. Baruba aba ibagari le lanina richaguo afinyeni insi habuni luma darangilo uwarahama sungha aguwa rubalin wabune me Kristu tau anigi harumatu. Madiga ba gasu lau sigeni malati, subudi bali luagu barila lida uribu. Ladiga mon lumuti gadan lani uribu aba lubuwe mbungyu, lubara gelira, lunti buidu la hama sungrigia, lunti aba la arufu da hati buiti ligia. Lunti gagura sula, lunti larufu daha honha mabucha habanya tau anigi una bugutu. Lunga yara baila la sansiru ni bungyu li gabri hasaminaru, lung kantha nubala lung le inari nibe. Lunga yara baila hagagudun ani sefu hagie metidange lisadara mafia, tomeha gadan balinya lung ladigani labuse irun hau.
1: Segunda Timoteo, capítulo 4.
0: Nania gunyabun ligibu nge bungyu luma wabure me Jesu Kristu, le lumba iliabi kei uruwe agusera gdanya wima aginya hama hilagwanya. Lumba digni kata ile, apurichi abai dimure, adiga bai sunwa da, busen hagie yebe grigi ya hagambuni mabuse erun. Afinye gdabanya, adeng haba, erere habuguyame, arufu da hon lau gurasu. Lugundu la childru badan luma wandu kamani grigi ya arufu da anik harumati. Lubare geme lira, Halu habai arufu da ni le gunfuli bai luma luriba haritagun. Aba me halu gun saragu arufu da hatinya lung harufu da ni le rig habu serun bai hagambu hon. Hichugu bai hanagan luago inairu ni aba me hadegun gasu lau sun luwe yeri uraga. Ahin buguya buidu la bisami na sun wada. Awanda bai asufuri runi. Rugo ba bungwa lung bapulichia ni ugano le lal na salba runi gunfuli ba buidu lau buwadigimani. Au, Malihali luwe yuri nedere geruni wa keisi adagara gudini. Yarafali nonwe, adiga na le niyarati lida eibagu nile, eibagu adna chilulumu lebeha, areida nali arufu da anile lana wafinye harumanyu, gueto, laguda bahanyadina aba ridi lana richagu, le lumba inibihi ni luma geyo nabureme, agusera guduti le richagu wabai, lida meweyu ligia. Ani mama riguba nu, lichige, lichuguba iginye honsung ha, Aguda bahabali liabi lau insi habuni. Houcha ba biabi nyariha na furese. Igira lad na demasi, hinsi nyetimati kate le lan na ubo le lun, nyenduha ti uburugun Tesalonika, nyenduha kresente lobo wagun Galacia, nyendu titu lobo wagun Dalumasia, Luka sirigunye numa ya, alu ahabai marikosu, baniga ime bumagua, gayara abai lidera gunina lida wadagimanu. Auna hana tikiku uburugun Efesu, Dame biabi banegome idou to nigiribon lubie karupu yagita turoa de nun. Barubon meginya buriliburu totima adigubon laulura gabara. Adigali Alejandro le nadagime bei grabu saragu uribani nun. La fayeru bei bungyu keili gabri kate le ladigubai. Gonigi guaba bungu aluai lugundu garaba guali luagun ganu le wapuriti abai. Dan le furumi atinadimore hanueginye gua ligibunye lurudu. Uwa tiniaba idera gutina, igira hamuti na sungubai, agura batina lung mabahu dun lani bungyu kate le hon. La usun lira, idera go lumuti na wabuleme, aba lichugun ere inu, itara linya lubaiti gayara la napulicha ni ugano le lana salabaroni. Agamba gudanei hon sun grigi ya hamaabain huriyu, itara linya lesefuru nina nabuleme loi oweni. Ani lesefuru badina loi sun uribani, areida lana me luba larue ha sielu. Rua la uweiriguni lung, lung sunwa da itarala. Mabu igatun purisika, luma lung akila, luma hon liduhanyu onesiforu. Reideha erasutu uburugu korintu. Igira numuti turofimu lausandi miletu. Houcha babi yabin lubarage laribo ugadun, mabu igalinya eubulu bun. Pudente, linu, Claudia hamasun waduhanyu luegen Jesu Kristu. Buma laamu ga wabure me Jesu Kristu, bini lau me bungyu sun hugu ya ha aliha barungara da to, itarala.
4: Ligara da Paulu lu Titu, capítulo aba.
0: Au, Pablo, eseri biduti lu bungyu aba gine lani Jesu Kristu apostolo, Ouna halumutina luntima ninchugun digdago lung hafinye ha anua diralanya banya bungyu kei lanigu lunginye gayara baila hasubu diruni inarini lani na wafinye. Itara luba gayara la hemeni gidun luagu habagari dubala sunwa da luma bungyu. Bungyu le meye ha bai. Ani farama se lumuti bagari magumucha dite le won luma gen lubara gen la digni ubo. Gwen toti kei chilihali la da subudi gidala liuganu lani na salbaru ni won. Abati launa hanina bungyu le wasalbara gulle, luna puricha ni uganu ligie. Na buri hanyogara da to bung, titu, le na nagubai keisi nirag le tima tima te lida afinyini. Wedit na busa irun lubibihi areini, luma darangi le luma gen waguchi bungyu, luma luma gen wabude me Jesu Kristu le wasalbara gulle. Lebu bai migiru ni bulwagu ubohu le giri bai kureta, lumbaranseru ni le mege gili bai lun laranseru. Luma lum bichugun aba alidihati lidan kada fulasu keisi nariya gunibun. Aba alidihati lunti labagari dun buidu. Uwa lamu ganikata wagu tilere ruwa lun. Lunti aba anigita lumari, lunti afinye hama lirahunyu luagu Kristu. Gagamba di, lun ginye buidu la hauserun luwa igayara la lichuguni wa hadurun. Labu genye lariya han alidihati luadigi maribungi. Lige lunti lubain labagari dun aba ibagari richagu wati. Lunti derege guanyulan lungu wa hon amu, mon lumuti ganyi ganyi la, mon lumuti ginye gata di la, manigi ligie uribu, uwa ligie me iga adua la luagu sensu. Lubarege lira lunti aranse nyulan sunwa dan lule resibinu bisida tinya lubi. Lunti aban la wugiri le hinsi habuti lun le buidube, lun buidu la lichugu, richagu wa ligie me. Derege guanyulungu wa lubungyu, la ubafu lun larga dagun lungu. Lunti larga dun luagu uganu inari niti le arufu da hobe lun. Lugajara la lichugun digda guo hon amu lau arufu da ni le richabe. Luginye la finyera gudu ninya ha asike nerubali. Lungundu anyahe saragu mabucha hatinya hada anti maharasa kuriyu ha arufu da habanya libidio niga au. Ye da hamanya grigi. Lunti lado uruni wa hayuma. Ladiga chagagu wa gudatinya saragu idukanyo lau arufu da ni le mon lubayu. Lunhaganya iru sensu lau muwarani. Anyega timeha aba profeta kuretana, lenye mbubai gweto hawagu lupaisanu.
3: Grigia kuretan, sunga anda jehama, machila angunti, haliluati magua lihagi.
0: Ani inairu ni larinya gubai, lige lubai ti badenha honhere, lunhaudi lau arufu dahani le richabai luagu wafinye. Lungie meperese hama lau buri uraga le hadagu huriyu, ni lau haguma din grigia, hatima ichugu balin hanaga luagun inarini. Keisi larinya waguniwa, haruma tisun kate honga haruma bany anigi. Ain hon grigia ha ichugu balin hanaga luagun inarini, ani viye tuguya hanigi, uwa tini kata haruma tikon, ladiga viye ti hasamina, viye tuginye hanigi. Arinya gatinya luagun subudi la bungyu hon, gama lumu lauburi kate le hadigubi, harufu da hamuti luagun ibidinya la hon, Lugundu misinya habutinya, magamba jitinya, sinyagwa tinya hongwa lungha diga nile buidube.
1: Tito, Capítulo 2.
0: Ahen buguya Tito, lunti barufudu nile uwara guabe. Aninya gabahon alidiga tinya luagu lunti la derega dagula hauserun. Inebe wahagie me buidu hachigu, derega dagulida hafinya luagu Kristu, buin lau insinya buuni luma gurasu lung, hawandu ni asufuriruni. Ibi ni ginye urinya haa weyanya, lunti ginye buidu la hauserun keisi lani gubungyu. Lunti mamara sualugu hama, mabacharu wadun hagiyame. Lunti hichugun hempu lubuiti lau habagalidun luma hererun. Lun harufu da hahon urinya nibune iginya lun hinsi hama hamari guhon, hinsi harahuni hon. Lun buidu la hachugu, haruma hagiya, aranse hagiya habinye, areida hagiya, gagamba di hagiya mekon hamari gu. Lun uwa hama ni aba adimore hatinya uriba luago lugano te bungi. Arufu da haba hon ni bune nginya lun buidu la hachigi. Ruba haba hempu lubuiti hon lida sun kate. Arufu da habai lerig inairu nibai hon lau aba igabri deregedati. Adimore heina lau aba igabri harumati le uaguti lasinya ruwa la dari run megeiti. Itar luba hanagun baga ninyo busiganu anisinyabai hadimore ha uriba wawagu. Veri di banya ubuengu, lunga gamba di hama hon hayubu dirigu, lida sun kate lung buidu la heseri bidun hon. Mona bagun hamanyame. lun miveru hun hama, lun haruma lan hagabri legu muti hama hayubu dirigu. Lun lari hini wa lida ligabri habagaridu, luagu buidu lan arufu da hani le luagu ti bungyu le wasal baragile. Lugundu arufu da lali bungyu lare ni won, le ida agiebe igayara la hasal baru sun grigia. Arufu da haina won lun vigiru ni guribani luma igabri lan na ubou, lugu bagaridu aba ibagari le buiti lida dan le. Ragugu wanyu wangu wa anilau gudeme habu. Sume wagura bahane la lagunfli nuwe menigi, lagiri budun wabungi yute. Wasalbara gile Jesu Kristu ubo wagun lausun luwe irigun. Direge guatilungu wa lun longwe wawagu, lun la salbaru niwa lida gesun guribani, luma lun la ruma da gudiniwa legu muti. Lun lumutu ni nya wama, aransenyo lun wadigu ni le buidubay. Ani haburikate ilumbay barufu dahani, itige ina gurasu, Erere heina lau sun ubafu, michi gaba luga luba neguni wa kai mi kata.
1: Tito, capítulo 3.
0: Harita guaga da banya finya tinya, lagu lunti laha gunfliru hama gumadi matinya, luma hama luru dugu. Luga gamba di hama hon, aransen yu hagia me lunha degun furumie guaru kata ibuiti. Luma dimriha hama uriba lagu niaba, lun dili la houseru, areida hagia me, Lun una bugu hama lida hauseru ninya sun grigi. Lugundu ibidia guati meha ginye wao. Mabucha hawagia. Baruti wa meha aba uma lan na feri digo. Lidamo meha sun luwiri lagubri arita guni luma lagubri ugunda ni wagia. Hechuti wa meha adiga uribani hon amu. Wabagari dunya meha lida gimugo. Iere gutiwa meha. Iere gutinya meha ginye wibiri guon. Ainti da lela rufu dubali bungi wa salbara gula la reini luma linsi habu hon grigia. Aba la salba runiwa mama hamuga la diga wadigun somu kata ibuiti, la diga wagude me lun. Salba lumuti wa lau la chibu ni wafigo, ruti sifiri sandu iseri ibagari won. Lugundu rula alibungyu sifiri sandu won lidage wa salba ragile Jesu Kristu. Lau la richara guagu zeniwa bungyu ligibu gen lau la reini. Galagante wabai lida ibagari magumu chaditile wagura bahabai lumage bungyu sielu. Inari ni kata ile, Busenti na lun meme barufu dahani burikate le lau aba deregdo. Lun halan afinye bany lagu bungyu. Lun sunwa dan la hicha agun hongwa lun hadigni kate le buidubay. Buiti kate le. Ani huu ti hon sun grigie. Dise ba loay sigene burile malati. Uraga buri hawaguti aguchagu. Fari nguo luma buri uribu loay gen lilurdu moisesi. Sun kate lira maniganti buiti lun ni aba. Ahen anihen lubai aba tila na ligilisi le ada aguti fare nguo. Erere ba lun aba o bia weyasu. Ahen madigu gasu bao lunti babuguni. Subudi bali luago igira lali lan wugir ligia uma le surubai ani lasia dirunyen la lifigon guanarigu. Dame nonahani aru temasi o tiki kulabun. Buset na biabi arihana nikopolisi lugundu nyen banasigre lidani luriboga. Idera go bay senasi le subudi habu bay lun lurdu luma apolosu lida sun le biyarati rubai me le hemege rubai kon lun hasigiruni hawaya sun frende hama ginye sun wanigo lun adigni kate le buidu bay ide hagie me dan le mege wala hulamu ga habagari lida kristu mabui ga hanya sun hanuma banya bun mabui ga wanya hon ha hinsi habu banya won keisi duhanyu lege kristu Binilo bungyu sun hugu ya ha aliha barun gara da to itarala.
4: Ligara da Pablo, lu Filimon.
0: Au Pablo, le na doirunya boi luegi na puliti han luago Jesu Kristu. Na buiru hanyo gara da to, uwara luma Timoteo, le waduhe luegi en Kristu, bun. Filimon, le wairi bai insinye won, le ginye wouba lida wadagiman. Garda to, hon tu ginye tila na ligilisi ha ondara gubanya bubinye. Keisi tun waduhe apia, luma lun aru kipu, le wapana lida afaguni. Resibi huma areini luma darangilo luma ge wagu chibungyu, luma luma ge wabureme Jesu Kristu. Tenki numuti bungyu suwa da lida le narita kun buwagun, lida nafuria idun. Lugundu agamba adina luago binsi inhabu, hon sun ha lani gubanya bungyu luma, Bafinye luagu wabune me Jesusu. Amuri atina luma bungyu, lun ha lan afinye banya luagu Kristu, ladiga bafinye, lukayabi lugun faranda kamani sun abini runi le, wabihi bay luma ge Jesu Kristu buidu. Niduhe, Onwe bu nugunda luma digdago le nidaboy luago binsi habu. Lugundu darangi laharu hanigi ha afinye wa luago Kristu bidangi. Lausunga richana lida Kristu lunanie guni le lumboy badigni bun. Hime inumuti ayumura gwarig na bun luago insi ya buni le wadamboy woni wagua. Au Pablo le weyali bay le ginye dawanyu bay luwege na purichi ya luago Jesu Kristu. Amuri atina buma lung badigun abaflese inu lung onesimu. Le itara halibay keisi nirag lida Jesu Kristu ja furisunrugu. Lida meha dan le sigihalibay aba meha idamuni mouniti onesimu bun. Ainti gueto gebegiti bun keisi nu. Nona hanyen bun larigon resibi bay lubayti la ugundani kamahamuga au guanarigu beresibirubay. Gunda atina hamuga lung leredenu numa ya Lungha muga leseri bidu nu bevenye guwa, sun anahala adauruwa, luege na purichia ni ugano lelani na salbaruni. Gama lumo mabusa irunti na nadigu nikata magunda aga bugu ya lao. Luma mala lauti afosu runi flese ile badigu bainu lao hamuga bigiruni numa. Lung lauti la bugunda guanarigu. Hafu galanuru mbwe onesimu mbwe luagu atirida, lung buma bai la gueto lung sunda, gueto mamarigu keisi aba idamuni, Keisi katei buiti maati lue idamuni, keisi aba idukai hinsinye guti. Wedi titi linsinye nu, lunti hinsinye tima la bun, mamarigu keisi grigia, keisi gini aba idukai lida Kristu. Ayin lubaiti barubu bali na keisi paana, resibi bai keisi gubairig hamuga au la beresi birubai. Ayin adigali lubai damichi bun, o ahen duwe lubadibu agubura habana, au Pablo, Na birghanye murusun kate le lau nukabu luma ni letira. Na faye rubai bun, lau sun gajara lakamuga narita guagudu ni bulwagu duwe iguwa bab ginye bungwa nu. Aha, ni duhe. Adiga bai flese ile nu. Ama liha bon na nigi keisi iduhe lida Kristu. Na birghanye bun lugundu choru na luagu bagambadi, ani subuditi nu luagu badiga bala sigur lau le uagu bai namuria buma. Aranse haba ginye ubaru nuba. Lugundu aguda batina luagu lida lame launa buni bungyu hafuri idun lung nafuri idun furisu nugugin. Laharu balung nidi arihon. Mabu igalinya epafura sibun le nouba furisu nugu luege la purichiha luagu Jesu Kristu. Mabu igalinya ginye maruko subun arisu taruku demasi luma lukasi ha idera gubalina. Binilo waburame Jesu Kristu itarala.
4: Gara da honha adimure habali ebureu. Capítulo Aba.
3: Lida meha danle sugu haliboi. Adimure hati meha buingi hon wagichagu. Sarago weyasu. Luma lida sarago luyer. Hada gen profeta. Quento lidomburi lagumu hon danle. Adimure hali won lida ge liro. Le ida ge boi ladugai ubo. Anirule luligi bala kalagante sunkati. Arufuda lumuti liro. Buingiu, luerigu, luguchi, luogu. Ligia meme buingiu bai. Ligia digbali sun kate laulerero le gabafu bai. Lari ge la chibuni wafigon, aba la nyuru luege longere lala buingiu le sunti gabafu siel. Nyubi halilere buingiu luerigu bai la Hawaii angeli. Resibi la likaisi alaga aba iri inyugu timati Hawaii. Mariangu ti buingiu ni aba waiyasu, lu ni aba angeli.
5: Nire ugugui. Ugunye, buku chihadi.
3: Maria guligia, logu ni aba angeli.
5: Aba badina buku chilungu. Ligie me, aba isani ni.
3: Ahi tida mehale, launa habali, ligira maubo wagu, arinye gati.
5: Utuku huma, sunani angeli gu nungu.
3: Laniya gahawagu angeli gu.
5: Adugati, lu itar hama lani angeli gu, kama garabali. Adega
3: lu itera hama eseri bidu tinya
5: lungu kama watu gemete. Ahi tilun lira arinya gati eni ama arui hanile lani na richagu. Hisi etile buiku buipun, yere goligile buipa buipun. Lige niki bubai, awle buipun yute, gibe tima ugunda ni bidum, zugu hau bibiru.
3: Arinya gati ginye.
5: Buguya, abore mi, lida lakume seha. Adaga pumuti bobo, la ubuka bubadaga isiele. Lagumu chubasiele, lumo bobo,
6: Ahibuya, berai rogo do sundan, la waya di publikei dando, babaru chogui, ke yaba idun, la sansi luoba, ke dando, ahibuya, aba meme medik, magumu chogui bibahgan.
3: Maria guti buin junia ba wayasu, lunia ba angeli,
6: yuru malege nomere, dari nichi bunye bagani, la.
7: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Agambu balin aban hachuru ni un logo inarini la choru ku dala ligin ye bungiyo uganu ligin won lauburi saini luma saragu milagro luma lau sifri sandu le lichu ku ben won lau amu ye gwanu ku luye ubafo kaisi labuseroni michu gun lumuti bungi ubaule lumbo iliabi le meme wagu boy wadimure ha labu haguma dia angeli lubare gelira Lari en ti dan lerero.
2: Kata yang usah ubi yang lupa sana berbalah hawa. Kata yang usah kiri ke lupa bersebelah hawa. Atau kamu tiada kena buah hawa yang ahli. Gamalumu dahulu kata kamu tiada hawa yang bunyi lupa ini bersih. Rubu mutiara lawa di sun kata.
1: Dan lupa itu le licu guni bunyi sun kata ilabu ginyo lagu mati yang gerigia. Migi rutini kata lumu le mama bayilan labu gini. Lau sun lira Ari hawa muti logo, mama gilila sunka te nyundu te laule luboi bai wuguri. Gama lumo, ari hawa muti Jesus. Le adugu bai unna bugu hawa angeli. Dugu lao weri guni luma inebese ilogo owe nile la sufuri bai. Lao lueri lisi ya bubungi wongu, anha tilu lomwe Kristu hawa gu sungrigi. Sunka te anihe ilu bungi wongu. Anilida gieti ginye. Ani busienti buingi ulun gafara hama sun lira hanyu lida luerigu. Ligia lun ti luboi buga la sufu irun lira buingi u le Jesu Kristu. Kaisi aba grigia lun ligia balan aba asalbara gile gumuti. Ligia dandu luboi le ona haboi kai ha anua dirubanya lani aba meme uguchili. Ligia uwa luboi nibusi garilan lira buingi ulun lulaguarunia kai ibirigu. Arinya gaini.
2: Nadimu ya babuwagu hundi biru, neremu babuwagu kweri hundina adamu nini.
1: Ariya gati ginye.
2: Nemeni kitu babuwagu hundi.
1: Ariya gati ginye.
2: Anaha ama isani uhalishi kumaya hundi yuno.
1: Itara, kai aba meme hama hita hasani gu aba iduhenyo. Itara liyengye, wugiri la meha ginye garau wuguti Jesusu. Lumeha gayara aba ilan longwe. Kayara lamuga lagrincha uni lubafu mafia le ida ngebo iliabi owe ni hon gregi. Itra linya gidalu muti Jesu Kristu hanufu de gregia ha meha aganobo nya kai idamuni. Laduga hanufu de luwe owe ni. Miabinti Kristu lun litere guninya angeligu. Lun litere guninya laduga ogun Abraham liabi. Lun tilira gasu meha itara lubala kaisi libiri. Luliabi bala lun aba mela fadri inyu timati. Le guflit, lao gudeme habu hongrigi. Lungi ya la chibu ni hafi hongrigi ya, lao le dere geragun lungwa logu guruwa. Ani kaiti sufri luboi, ani hauche guwale mafia, gwento gayara ati ginye lidere gunuwa lida le waucha wagun.
3: Hebreos capítulo 4.
1: Gwento luboi ti, Kaya niye kwa la bena kurenyu uon lu gayara la webeluru, lidon emera aguni le erense la libi buingyo, lunti kounigi wama. Sinyadu kliyemi webeluru, aba wadagi, dame la chiluru oura. Lugun duwa purichi ho waliginye uganu, logu ta salbaru ni uon kaisi kubayrigu hon wagichaku. Gama lumu, meseri winti hon hagambu ni ladiga mafinye nutinya luago. Ahiti wagele afinye liboi webelu balido ngamera agunile uwagu bailarinya kapuingi.
2: Ligie na afinye liboi, dila niganyi, luwagu mebelu kwa jalaha, lidon fulasule emera kwa gali.
1: Lausun, gumulani buingi luwadigi mailuma geveju le lagumu chubali ladigi ni ubou. Kaisi laburu dunu watida lereru buingi luwagu lisedu nweju.
2: Aba lemera kukungi ulida gesun luwadi mari luwagu lisedu nweju.
1: Ariya wagoya ya ligia tida lereru itara.
2: Mebelu kwenye nidon fulashu le emera kwa gari.
1: Laudimure iburile, subuti wa muti logo aransi ruwa la fulashu lani na emera aguni. Haba agrigia, ha wagichago. Hafrume tibanya agamba yuganu lani na salbaruni. Mebelu tiya ladiga magamba dile hawagu bwe lubu ingyo. Ligia laransi rubu ingyo amudan lunga yara abailan hebeluru isi grigia lida.

0: hemeragu lugundu adimure hati buingiu lida gen le meha larinya kubai davidi saragu dan lari gen tida lereru buingiu
1: kugunye ahi hakan balen larinya kubai buingiu metara gata homo muhani gilu
0: ladaga lu hamuga rulu muti hosue fulasu lanina emeragu ni honhu israelina madimure hayati hamuga buingiu logo amuweyu itara linya lubaiti anihi ngwa aba emeragu ni le gumuti hon lani gu buingiu Lugundu, le ebelurite emera agwa luma buingiu, emera agwati luwe iluwadi gumeri, itar kai le emera agu meha buingiu luwe iluwadi gumeri. Lunti luboyi ti wafagun luwe ebeluru lidun emera agu niligia, falad gliyan li aba wadage hani ha meha mafinye rubali hempulu. Ladiga, miwa tu lereru buingiu ani gabafu tugoya. Hamana tu sigutau aba efeinto biyan agwati tamana. Belutuguya chilutumu wawani luma wani sifiri. Furaa kwa gida tumuti sun waritagu luma sun le wabuse rubai. Harufu datai kala tida abai wanigi. Uwati nikata adigi warikuti lugayara la larama dagun loi larihi buingiu. Furaa kuti sun kate lun le lumbe lakuse la gudunio. Hesusu le liru buingiu le beluha libai sielun ligia wafati ebain le tima tima. Ligia lunti lubai derega dagu meme wama lida ligaburi wafinye. Kayara ati kudeme hebulan Hesu Kristu le wafadi yewon logu wedebili lugundu ligie gwana rugu sufriti sunluye ucho waguni kai wagia gama lumu mafiku ngati ligie lunti luwe wayara fadun lao afinya ni lun lala na laruwe habuingi ule insi habubi yewon lugudeme habula yewon idere kwa lawame lau laraini lida vemege irun
2: Hebreos capítulo 5
0: ladiga sunfadiri le inyu timabwe anua da hauru yukuti Wada agen lun ligie bala wachigiduna ligibu ge buingiu. Lun ginye lichuguni idewe se ilu buingiu loi ginye hauba dina grigi. Luma atakara gaduni loagu figo. Kai debi li lan fadiri guana rigu kai furumi guwa rigu grigia. Gayera ati kudeme hebu lan hon ka figo utia hama achara gadutinya. Ani ladiga li debi li guana rigu kai si furumi guwa rigu grigia. Gasu ginye ladakara gadun loagu lifigo guana rigu. Kai kubarigu logu hafigon hibiri grigi. Sinyati ladaragun aba grigi lungu fadrime le inyu tumati laulani lungu. Buingi wanua dirubalia, rulei ubaro le lung kaisi meha la suseredu lung araon. Itara linya la suseredu luma Kristu. Mama ligia icha gube lungu fadrime inyu tumati laulani lungu. Buingi ichu gubalini ubaro wairi kuti le lung kaibuga larinya guni lung.
1: Nirawe kugwe, ugunye, ugu shibaria.
0: Arinya katiginye, tida meme liburu to lereru mbuingiu.
1: Fadir kubuya, lusunda, itreke melu kisedeko.
0: Da meha le laganaube Kristu ya ubogo, afurie idati ayumuru kwa ligia meha la umala lihereti, luma sarago agu iru lubuingiu le gabafu bai, lule sefuru ni lida gen oweni le lumbe la sufuri ni. Aba lagambu ni buingiu ladiga dereke kwa inyulinya la lungwa lun lugunda buingiu. Lau sun liru la buingiu Kristu, chiluti dan lu la rufudu ni lagamba di, lau la wandu ni asufriu ni. Damba iti uara guali sun sui na gubai, lau la sufriu, nyubu iti lu lebu na baila asalbaru ni, le magumu chati hon sun haa gagamba di banya lu. Aba lanugu ni buingiu Kristu kai fadiri inyu tumati itara kai Melkisedek. Gibeti, lu nti wariangu ni hun, ani heri yangu ti lariangu mfurangu, lugundu, Sinya lan kufurante humani. Sigu hali sarago dan luma gen hasal baru. Lunti hamuga gayara hali lan harufu dahani lereru buingi hon amu. Gama lumo, mege gidu narufu dahani ya burikata ile tima mene nguboi tida ge lereru buingi hon. Irahi gidu lida hafinye, kaisi irahi ha gasu ben hatu miligi lubarage hamuga haigi haigi nile digdati. Hafinye tiyan ha guragi ya banya miligi kai irahi nyo, uwa gili kufurante hamani lereru buingi buidu. Gama lumo, Aiki ni le digdati haunti haa waina muhaya banya lida hafinye. Ha subuti habu banya lun lereru buingi ubuidu. Subuti hamae arufu dahani le buidu bai lumu le uribabui.
2: Hebreos capítulo 6
0: Waboru ogon wama lubai ti lida wa subuti un tuagu lereru buingi. Igira wama mugai arufu dahani le mere ingubai le buguru Kristu. Marita kwa wama luagurugu lebu wafinye. Kaiburi ligiru binadu igaburi le malat, lumaburi afinya ni logo buingiu. Arufu dahani logo badise, lichugu no uhabu habu lugu afinya tinya, hasaru hilanya lidange uweni luma lagumu hon lagusera gdunia buingiyo grigi ani ligiya ba wadiga ahi busiye buingiyo grigi ya ha resibi hamali beilarugo ga abay weyasu ha haucha hamali beilubafu buingiyo ha resibi hamali beisifiri sandu gefenti ya logo ugunda nile hasandiru bay lau hali hanu lelerum buingiyo luma lubafu ubo ule lumba iliabi ahanya abruha hene guboya hasakriha ladiga kaisi gubairi ghamuga hatara gunyinya la kristo logo guruwa hadigu nyaginya lu hehere ha grigi ya lau ladiga muole achuru balin hu yale au yubailwagu ruligi ya aba alubhani buiti honha na degi mibali resibiti wabini runi luma ge buingi gama lumu ahi ahishagda hiyu luma lagubri hidru uwati kula luni kata labri haba labu linyara gubuingi aba melagudu Lausun wadimra ha itara, niduhi yunu, hinsi ya tiyanu, afinya tiwa, logo itara huba la kai mua le ichu gubay nadu buit. Ani hibi hubay, sun abiniru ni le nyumbu ibay huwamu, logo wasalbaru. Logondo richakwa tibu injiu, ani mabule idun lubay le adiga humali bay. Loma isi haboni le arufa da humali bay, lun lau hidra gunia hiduhi yunu, logo afinya ni, kata le ahungwa lubay adiga. Busienti wa lun itra meme la ka aban hidagen, arufu de afinya ni le dari lumu lagumu hon. Lugayara bay la, hibihi ni le hagura bobe. Mabuse ruti wa lun hamagwa lidun. Busienra gutu wa lun haye hani, hagaburi ha meha afinya banyan logu buingyo. Amada hama isun asufri ni luago. Aba heresi biru ni le frama se lubay buingyo hon. Da meha le frama se lubay buingyo lun, avraan logo labini rubay la, Finyuti luago guanarugu liri ladiga uwa lan amu wairi kutimati lue ilu lafinyuru luago. Aba lariyangu.
1: Nabini rubadi bustarago, adiga awme, lukibe hama baduga wagun.
0: Agura bahati, abra amu lao guraso, aba leresi biruni le frama selubai buingi ulu. Dan le hafinyuru grigia, logo aba le wairi kutimati hawa hafinyuru. Ani choru hen ligeti aba kate lao finyu uwa le amu kate ilu lakuti hon. Lige lubaiti, La choru bali buingi ulereru lao finyu. Lugundu, busiye la larufudu ni furangu uon. Wagele lumbe weresi biruni la lagante Abraham. Luago, lagufu lirubai la lereru. Masansi ruga ni kata lidangi. Rula li buingi ulereru uon. Rule la finyu luago, kayarati wemeni gidun luago binya kata iligi. Ladiga sinya la leyen ha buingi. Ani lao kata iligi ya, sunha nyumbi banya lumbu ingi ulu asalbaru. Gayara ati harigu dunkurasu. Wagele afinya libai logo emeni gini le rula libai wong. Agda halumuti emeni gini le wawani deregdagu. Kaisi lagda hanu onguru guni ani emeni gini ligia inyugu ati jagurung meme tuwe ibelu tida litempulu buingiu jagata siyalu. Le nyehi lubai lebelu ha hesusu aba wayasu wawagu luladaru ni uma waba. Ani henyi ngueto Afadiri hawa wago ligibu ge buingiu, kaisi aba afadiri inyu tumati le libe Melkisedek.
2: Hebreos capítulo 7
0: Melkisedek, le urue li da meha fulasu le giri bai salimo, lufadiri ginye buingiu le inyu timabe. Dan le lagiri budube Abrahamu uriburu guginye, larige laganye uni uribu hawa guriwego, aba lafuri du Melkisedek lubaru, aba labini runi. Aba lichuguni Abrahamu aba lidage lidisi farinti lidage le laganyi rubai lidan uribulu. Mini la iri Melkisedek lidan furumieti kate uruwe richagwat. Gama lumu subuti watimeha kai luruwe te salem. Mini la lira luruwe te darangilu. Ibidi wati katanya la meha lagubri gubanya. Ibidi ya tiginye ka la lagucha gubanya. Ibidi ya wati ni kata lubuguru lagura hon ni lubuguru lomwe. Liyewa lira buingi uligia. Aba fadiri lusunda. Ariha humaiti logo wairi gula meha Melkisedek. Abrahamu gwanari gule meha wagucha. Rulumuti lidisi fareti lun lidagen le laganyi rubai hawai uruwe guledan uribu. Segun liluru du Moisesi, fadiri guha ladiga wagun lewe lunti haguburahani lidisi fareti hama gen grigia lidage sunkate lausun haduhenyu hama ladiga wagun Abrahamu haladi. Ahenti Melkisedek lausun mama la ladiga wagun lewe Aguburu halumuti lidin sifareti lue Abrahamu. Aba labini luni Melkisedek Abraham. Le meme buga eresi birubali furama seluma gembuingi. Anisiente, la sige neruni ni aba luagu. Weiri kutima lan le abini abai sige laule abini rubai. Jawada, fadri uha resi rubali ka lidi si farenti wugurin go editing. Ahenti logo melke sedeku, tatimur halere rubungi logo kai logo aban levi wangeli. Ani gayarati, larinya wagun logo levi, hausun fadri uha ladiga wagun, ha agubura bali ka lidi si farenti gwento, logo faji hamani ginye lu melke sedeku, lida aurale la faji rubari abrahamulu. Lugundu lida aba obu barulu mutiyabuga Abrahamu ladiga wagun hamagoro hongi yabanya lida lugu budale lafri dumbwe Melkisedek lubaru. Hada ange fadri guha ladiga wagun lebi heresi bireye Israeli na liluru du Moises. Lunghamuga buidu la awadiga marikai fadri gu bemeke ruwa lihamuga lachila agun amu fadri. Mama libe Aaron, libe Melkisedek. Lugundu dale lasansi runga fadri hani Sansi tiginye lurudu. Tarihe lere rubungi ulogu, lida agenla amu tribu Israel na liyebi Kristu. Aba adiga wagu nile uwa gilibwe ni aba hadage afadiri hati. Lugundu subudi watibuidu logu hadage la ladiga wagu huda liyebi wabure mehesu Kristu. Ani maria nguti Moisesi ni kata hawagu danle ladimure hambo ilogu afadiri hani. Ani furangu timati danle liyebi Hesu Kristu lula afadiri haba kaisi Melkisedek. Mama la waba luru dule ariyan gubwe gaba la ida gen adiga wagun liyabwi. Liyabwi lula fadiri habwi la lugundu gabafu la lun la bagari du lusunda. Aniha le lariyan gwe buingyo logu Hesu Kristu.
1: Aba fadiri buguya lusunga nga itere emelu kisedeko.
0: Umugu wati lubo iti binadi gumadi le liluru du Moisesi la diga debiliti ani meseri miiti. Mabafu ti luru duligi ya lun la salbaru ninya grige lidage afigo. Lemengo ti ani aba iseri emenigini le buiti mati le idangebe kayara la wayara fadulu buingyo. Ani la aba finyu la chouri buingyo emenigini le lun Hesus bala wafadiri ha hibiri fadirigu mafinyuru wati da le lichugumbwe habara hon. Ahinti logo Hesusu le laubwe finyu lichuguwa lubara lun. Lari henti da lereru mwingyo.
1: Fiju kari mwingyo, le agure mi, ani masansi rego luboi, laritabu, aba fadiri mwuyan, lusunga da.
0: Ligi ya Hesus luboi achoru luboi, aba daradu buiti mati, luele frumieti. Hameha hibiri fadiri gu, chiluti ya agibe dagwa, lugundu kai aba laburi hawe gu, siyati hasigiru. Ahinti Hesusu, kai miwa la lusunda, masi giriba ilifisi te kaisi fadiri lumu ngamu. Lige gayara luboye la salbaru ninya ha ayara fatubanyo lubu ingyo lida angele tima tima ti lusun anda. Lugundu gabagari ti sun anda lula yumago lubu ingyo awago. Hesusu luboye ti fadiri boye inyo timati le wasubu dirubi. Haruma ligia uwa ti uriba ni lida ni figo mitara antikai gafigo ti. Inyurua ligia inyo timaluwa isun kata isielu. Mitara antikai hibiri fadiri inyo timati nya. Hagasubwe hadagara gudun sagweju. Furumye logu hafigo ngwanarigu, lari ge logu hafigo hibiri grigi. Lubara ge lira, adiga lumuti Hesusu adagara guduni, abanagu weyas, lusunda. Dale licha agubwe lungwa lulome logu hafigo ngrigi. Wugiri ha debili banya, hagia lichu gubanya lilurudu Moisesi kaisi fadri. Ahinti lari ge lidani lurudu, aba lafi nyurubuingi logu lira ulun ladiga ni fadri me. Le uwa bai mege iti logu lu sunada.
2: Hebreos capítulo 8.
0: Le sudin tima bai lida ge sun le warinya gu bai. Logo ni hei laban fadiri inyu tumati wama le itarat. Ani nyuruha le luwe ge lome re lalana larunga inha buingi usielu. Ani le servi dunya kaisi fadiri lida flasu le sandu tima bai tida sandu ario tima tima tu to ladigubun wabure me buingi. Mama to hadiga grigi. Sunfadiri inyo tumati lichugun niwa lun lichugun idewe sei luma dagara gudun ni lun buingyo. Lige gasu luboi ginye anihi la som kate lunti la dagara gudun ni Hesu Kristu lu buingyo. Lun hamuga nyanyi la Hesu Kristu bowagu mama nyi hamuga fadiri lugundu anyi guwa fadiri gu adagara gudutinya segun lirudu Moises. Fadiri gu hagia hadugu ni hawadigrimai lumburi kate liyawari guti leburi siyalubai. Subuti wa muti logu iyewe la, lugundu lubaba ila digunu Moisesi luba buingiyo, aba larinya gumbuingiyo lun.
1: Adiga boitia, sunkate,
0: Gamalumu, wairi kuti la fadiri ha Jesu Kristu, segelau ha fadiri ha fadiri gu ubowo. Buitu mati daradu le wogu bai labuye haluma buingiu, ani buiti mati ginye, furama asele licu gu bai isari daradu ligi. Lugundu, lung hamuga meha buitu lan furumia ti daradu le sun suina gu bai, memege ruti wa hamuga abanya libia ma daradu. Gamalumu, magunda atibuga buingiu lau furumia ti daradu, ladiga mabafu hama, wagichagu lung hagufuliru luma daradu ligi. Aba tilarian gutida lereru.
1: La dia menyare habule mebungio. La chile govenye, lunatudu iseri darada, amalina nabuda luma Israel. Mita abai kei daradu lena tetu bai hama hagichagu, leveyu le, nare kutubo li hahabu, lunasadaro ni ehitu gie, magufuliru hamuti meha ni daradu. Lejeti ligi rupani mehongua,
0: Niha daradu le lumbe na duguni hama linasi yung Israeli lari jemi buri veyu ligi. Linya lari yungu abureme.
1: Nichi kubo iniluludu lidon hasanyuna. Aba menaburu ha nitida hanigi. Au wati habungite hagie menana. Memege nuo boi lularufu da honi wanuago. Maria mboi bugiri luliduhe nilulibini suburi boi bungi le abureme. Lugundu hasuku diruba na sungu bui. Lumo vya lejiri timaa gidi bui. Dari lumo le weli timaa bui. Adagi. Ferudu na nukoi. Guriba nile hetetu bui. Marita kutugi adiname. Lwaku hafigo. Lusunda.
0: Adimure haa liligia buingi ulogo haba iseri daradu. Rura le rugu. Linya le furumiati. Kai binadu. Anikata ele binadu halibui weye ligia. Yarafa le rugu linya lunlongwe.
2: Hebreos capítulo 10.
0: La duga liluru no Moisés li yawa di irigunye meha burikata ibuiti le meha lumbu ilanidu ni Kristu on grigi. Ha luboiti ayarafa dubanyo lumbu ingyo le dagen hata anima lule adagara wagudu bai lumbu ingyo segun liluru no Moisés. Sianti meha uarago hama sun sui na gubai etar. Lunghamuga gayara la laruma da gudunia lurudu ludage hafigun. Masandere guhanya hamuga hongwa lauduru, aba hamuga masigiru hama adagaragda. Gamalumo, sariviti adagaragdu ni burile, lularita kwa gudu ni aluagu hafigun sagu irumu. Kaisinya luboe lagidaru ni hata bagasu luma hata gabara figo. Ligia larinya gube Kristu lubu ingyu, dale lebelu ruboe ubo wagun.
1: Mapusa lutibu adagaragdu ni idewese, ruru utibu aba ugu gunu. Mabunda tu kulau kui adakar gudini ku tawar kui. Ni kuri lau adakar gudini lua ku fiko. Apa ti dari aku? Niu bihe di nopo wako. Lunda dulu ni bugunda nubungi itu. Itra kaisi guru ini ala lua ku tita belengu.
0: Furumie, lari aga lua ku mabuse erun la buingiu. Magunda aligia lau adakar gudini. Ni hao anima alugu ichu kuti elu. Ni adakar gudini gudawa kuti. Lua ku fiko. Lau sun ligie la burikata ile wogu bai larinya ga buingio, lidange Moises i hongri ge lung hadugani. Larinya ga Kristu lari ige.
1: Nyubi hatina lung hadugani bugunda bungi.
0: Mini la lira, nyubi hali lang Kristu bo wagun, lung lagumu chagwa guduni igaburi le lanina hadagara guduni wa animal. Lung lichu gu iseri lewenyegu. Ligie lugunda bai buingio lung laruma da guduni wa ligibu gen lau lungi Jesu Kristu aban weyasun lu sun dan logo wafigun. Sun fadri guhuriyo sagu weyu hadugni aban meme adagara guduni lau sun sinya la lagidaruni adagara guduni ligi yafigo. Ahinti Jesu Kristu abarugunye weyasun lichagun lungwa logo figo lung sun dan. Abati lagiri budun sielu aban layunru loige lungi buingio. Ani hinyi ngueto agura bahalichu kunia buingiyo laga niyo labu ginyon lugudi. Lau ladagara gudun aba nguboy yasun, aba labu idura gudun niya lani gubuingiyo sunsui na guboy lun sunda. Choru lumuti ginye sifri sandu kata imeme ligi ya wong. Danle lariyangu.
1: Ani ha daratu le nube na gudun niya hama lari kepo imemeyu ligi linya lariyangu wapore. Nechi gubay niluru gudidu hanigi. Aba me unaburit nilita hasamina.
0: Lari ginye, lari yaga.
1: Marita kutipi adine me logo hafikon, ni logo kuri uribat le hatigubi.
0: dan lubai le ferudi na wali figo lusunda memeke ruali amu atakara gudini logo figo lige lubai tinitu hinu la ulome kristu logo gurua gayara haliwebelu rulido mflasule santu timaboi koi gembelu to meme lugu bu kristu tarati aba iseri uma won lumu bungio aba uma le anigu baliwa lido ibagari magumu chaditi Jesus wa fadri ye boy inyu tumati ti dan luba bungio lige lunti lubai Wayara fatun lubu ingyo, tau taruma wanigi, luma lau sun wafinye dere gudagu luagu. Haruma gudalaru wanigi, luma santiragu wama wongwa lau duru logu figo, lari gen lachibunua lau duna harumati. Itara meme wama dere gudagu lidan wafinye, masansiragunga lidan wemenigi. Lugundu, lagufu lirubai la buingi ule furamase la alibu. Lunti ginye, wafagu viteregu ninyo vibirigu, Luhinsi habu hama, luma lun hadugu nile buidubui. Wagi afinyatia, maulu munti wafalaruni, hempulo hani haa, hechu banya lumiti hama alida wadamuridagu. Lubara gelira, ruwa magurasu honvibirigu, wentoti malau ariha wamani, luago jarafa lilan lueyuru wabure mehesu kristu. Lugundu, aha wasigira figo ha, lau wagunda larige wasubudiruni inaruni, uwa leamu lueyari atakara guduni, Lumferudu na lani wafigo. Aba riga alikate ilun wagura bahani. Lumlaguse ragudini wabuingyo, lau aba laneri meiganyu luma watu gemeti, le lumbwe lagrincha kuninya laga ni ubuingyo. Dan le ladira aguni aba grigye lilurudu Moisesi, lunyeng hama biyama ouru agefeyente luago, ariangati lilurudu Moisesi, logu lunti lan longwe grigye ligi. Wairi timati sufri le adina boiha mebere sebanya lau lirubuingyo. Mebere se hagia lau lita, anaba hamai sifiri sandule hinsi habubo inhon. Lita Jesu Kristu, ligia achouru balin lidara dubungi wama, le arumata gudubaliwa ligibugi. Subudi wamuti ligaburi wabure mebungi ule ariyangubai.
1: Aulelubo ila baincha gudini yedirigi, aulelubo ila fayere gudini yelabu hafigo.
0: Ariyangatiginye.
1: Naguse gudubwa yanumutu niye.
0: Fugia bugrige le waguti, Labur haliganyu buingi ule mingwa bai. Harita kwa huma logu buriwe yule sigu halibai na meha le heresi birubali larugonga. Wairi timeha hasufuri runlido ndan ligi. Ani awanda hamuti sunkate la ugurasu. Anyangi hida agie anabuwa tinya auserua hagia uriba ligibu gie gurirugu. Ladiga haibugun luma kristu. Hibiri sufuri tinya ladiga gamada kwa hama hama ha uriba banya auseruniu. Kuteme habutun meha hon ha furisur gubany. Igira gwagdatun hungwa la ugundani nun lagidarun le huma boy huay. Subudinyu humoy loga nihi la kate huma sielu le buitimati. Le siyamboy lagidarun huay. Gwentoti meferi dire humoy lubaiti hemenigi luagu buingyo. Lugundu herese biruba aba onwebu afaye ruahu sielu. Gagura su huma lulari gie mela hawantuni asufuri runi kaisi labuseru buingyo. Kayara lamu ga heresi biruni frama sele lumbe lichuni buingi hun sielo. Tarinya hene lereru buingi logo lagiri bidu kristu ubo wagun.
1: Mana hali, afa ngimbi le lube liyabi. Madale se hagubo isaradu tam. Ahile nalike rabadu kubilagu mlafinye, labaga lidu. Ahile feri dira mlafinye, magunda abadina lumu.
0: Wagia, mitra antiwa kaidurige ha agiri budubanya hari gong. Aba heferi diru. Hata angieti wa haa esefuru banya, ladiga afinye.
2: Hebreos capítulo 11
0: Afinye ni, achouru ni le gumuti, logu wabihi bailan le wagura bubai. Loma wachouru ni le gumuti logu, anire ila burikate lausun marihi wamani. Ladiga afinye wagichagu, lagunda arubai buingi uhao. Lau afinye ni, wasubudirei logu buingi ula adigu bali ubou, Larugu lereru, le lubaiti ubo ule warihu bai kwento, mama lida angie kata ile meha arihu bai ladigiwa. Lau lafinye aweli, lichiga aba adagara guduni buiti mati sige lau le ladagara gudu bai kain lumbuingiu. Lige leresi birubali buingiu kaisi richagwati. Aba leresi biruni ladagara gudun. Lau sun lubaiti hilala aweli, aniyaguwa adimureha lau lafinye. Lau lafinye enoku, lanigu wa sielu mwinga. ani materi wati lugubu lugundu bungi wa nugubali. Ani tarin he lereru bungi yo, logu lubara ke boi la, meha la nugun enoku, gunda la bungi yo lau ya ubo wago. Ani siyente la gunda aru bungi yo, wau ahi mafinye wa boi luago. Lugundu lun wa yarafatu lu bungi yo, gasu wa finye ru luago, ani he la, ani lichu kubala, afaye iruaha haa alu habali. Lau la finye unoe, na le la visa rubali bungi yo, logu la daga rubala aba onwe bungura, lau su marihin kili la gura, aba la duguni le lubai bungi yo. Aba la taragun aba onwe bunguni, lun la salbaru hau suntila na luba. Itara linya la siya diruni noe ubo. Aba lubai le resi biruni bungi yo, kaisi aba wuguri richagwati logu la finye. Lau la finye, Abrahamu, dale la guwa rubai bungi yo lun, luligiru ni la gaira lulidi, lidong amu flaso le frama se lubai lun. Aba la duguni le lubai bungi yo. Aba la fridun, la gaire gine, ibidi yo galun, haliyon bai ila. Aba la gana un lida iseri flaso ligia, lau sun terecha la nyen, la duga la finye. Aba la gana un tida ankiyapo, ligia meme ginye, la duga ba isako, le lira yuluma hakovo, le libari. La duga resibi hamuti la, frama se meme ligia, luma ge bungi yo. Aduga lumuti Abrahamu sun lira, la duga agura bahala lebeluro lidon, lubuidun uburu gule derebu gubai ebu. Uburu gule la duga be bungi yo. La uginye tafinye sara, la usumeha waiya ruta, lu tagarudun, resibi tuere luma ge bungi yo, lu tagarudun. Garudu aba irahu la duga tafinye runluago, la gufli rubai la bungi yo le frama se lubai. La usun lubai ti waiya le la Abrahamu, lu ngaru la. Nyubu iti lun gadiga wagumbu ilan sarago. Kei waruguma hasiyelu banya. Kei ginye lagu burisaga unle larubi beya le sinyabu ilabahudun. Hilagu wati yansungurige ha meresi birunga hama isunle frama selubu ibuingi hon. Gama lumo ariha hamuti liyabu indisegen ani aba hasubu diruni. Abati harinyagun luagu mama la hagaira ubo ule. Hayabu iriginya la ebelu ha kaisi terencha ya ubo wabu. Grige harita kumanyaita, arufu da hamuti luago halu hameme yela aba agairu lu hagaira me. Lu hamuga fulasu la le nyingi lubwe hafuri da hagaira boy, le halu haboy gayara ati hamuga hagiri buduhari yugo nyehi. Aba ambuga agairu bui tumati habuse rubwe, agairu ule siya lubwe. Ligia uwa lubwe nibuse gari la buingyo, lu habugi yute boy la. Aba laranserun, aba uburugu haba. Na mehale la ucha gubali buingi wa Abrahamu, la ularia gulun, lulafaru ni lira ule Isaku, hila gubailun la dagara gudu ni lun, afinya memeti luagu buingi wa. Rugu wati yebe lungwa, luledere geruni lira ule abana guti. La usu ania galilabuga, buingi ulun luagu, saragu mayla la duga wagun lidange Isaku. Subudiri gulinyali Abrahamu, luagu gabafu la buingi wa, lun la saragudu ni hilanya lidange uweni, ani itagaro yebe la duguni buingi lau lichugu ni Isaku lari igun lu Abrahamu lubaregen yebe lafaruni. Lau lafinye Isaku framase lubai abiniruni lun hakogu luma Esau. Lau lafinye hakogu da meha le lowe la binilumutika aba hada ange lirahunyo Jose aba ladimure han luagu luerigu buingi. Ragunyu luagu ligiri lubadu. Lau lafinye Jose lubaregen boi lowe ariangati luagu hafri dubala Israeli na hiptugi, arinya galigia, lu hanugu ni labu hamagwa dame le higiru ni fulasu ligi. Lau hafinye laguburi kumoisesi, dale laguri ya hobi, aba haramu duni luogu iru wa hati. Laduga harihi luogu buitu meira ula, manufu detinya luwe iluru dule lichu kubwe uruwe. Lau lafinye moisesi, dale wuguri hali, mahati lu lanugu nuwa kaisi, tirau lirau luruwe te hiptu. Hime ilumuti, la sufri ru hama lumutu ni buingiyo, lubaregen lagano buidu tida luba uruwe to lani na figo. Risi timati la sandira gulungwa, lau la sufri ru unabuguni luegen Kristu le lumbu liyabwi. Sigu lau lagano lida sun lirisi Egipto. Lugundu, logo afaye ruwaho le lumbu lichu ni buingiyo lun, lichiga ilaritagu. Lau lafinye Moisesi logo buingiyo, aba ligiru ni Egipto manufu deiga luwe iliganyu uruwe. Redeiti, derek dagulida laritagun kama hamuga ariangulinya lumbu ingi ule marihimbe. Laulafinye Moisesi, la diga y fedu le giri be lue yiru esefruni. Abalona ha, abahishagwe, tu bener haba israelina, lau hitu ludame la le lasugru angeli le lanin oveni. Mafarun, lamga niaba, hagirima israelina. La diga hafinye israelina, sigahamuti barana funati eibugena kamahamuga muale mabait. Dante le habuse rumbe Egipto na lunginye hasugrun kai hagia, aba la dobro guduna hau. Aba hanyara dagu. Lau hafinya Israeli na logu buingyo, aba haibugun geyego lau lubarieru uburugu heriko, sag binafu logu sedu weyo. Aba leigwa dun, loba lubarieru uburugu ligi. Logu tafinya rabu, tomeha horu, mowe tubai uwa hama haa, magamba dibanyo. Ladiga, taramudinia aria hatinya Israeli na tubi. Kaba hamuga kate inariyak, logu beidanu lun naburuha logu hedion. Barak, Samson, Efte, David, Samuel, luma hawagu profeta gu. La hafinye, ganyi iti ya buri fulasu, aguma diha hagi ya buidu. Resibi hama ile frama selubai buingi uhongu. Darulu muti buingi uhayuma linyu uhawai. Nyeguti ya watu gemeti hanerimeti. Sefu tiye loe, hafara wagun hilagu bai tau efeng. Aba here dun, ha mere banyi. Nyubu itinya, lugabafu banyi la uriburugu, aba haganye reguni ya hakani. Nyenye nuhurinya, saraga dawatinya hadunhenyo lidange oweni hon. Anyehe gine hibiri, hilagwatinya lida lueri ya sufuri uni, mahatinya higira wagudiniwa. Lugayara abaila hagu yugun lidon aba ibagarile buitimati. Hibiri, afagatinya lehera hon hao. Aba ichuni, agira waguni lau gringri, luma adauruni furisu. Afara waguatinya lau dubu, asira hoatinya hamida hamagwa, Afara waguatinya tau efein, rede itinya eibu ganyahatugu, darugu hau wagua, larugu haura mudun, luma haura gabara. Gudeme tinya meha, nidiheri tinya meha, auserua hagia uriba. Madina lumutinya meha ubo ugrigia buri buitinya hagia. Eibu ganyahatugu hanya meha lidamburi fulasu magairawati. Arabu, lidamburi lagadabu gendubu wainamuti, luma lidamburi huyu le muwarugut. Sun hagia, lau sun buidula afinya nile hawagu boi, ligibuge buingiu, meresi birun hamuti le meha frama sewali boi, laduga aranse libuga buingiu abakati buitimati won. Lun lidaruguba la aba wama abuidula sun suina gubi.
2: Hebreos capítulo 13.
0: Hinsi egua meme huma guakaisi ibirigu. Mabule ita humoi lu hebela gudunia achilurutinya hubion la ugundani. Saragu hanya grigia, ruhanya ubaru hon angelegu la uhadugni kateile ibidinyon hon. Harita ko huma hawagu adurutinya, kaisi kubairigu hamunga genye hadurunya la hama. Harita ko huma hawagu ha asufuri ubanya, kama hamunga hasufuri ya uwara hama. Inebela marie hun sungubai, lu tiginye hagufuliru umarigu hama gualao uwarani. Lugundun, lagusera gudubanya ninye buingyo haa, agamari dutinya mamari edunga ama haa, agabara habanya. Michiga humo inhinsi habu logu sensu, gunda huma lau le humat. Lugundun, lichukubai buingyo le emege irubai hun. Arinya gali.
1: Naume girubadi gungu, migiru nubadi.
0: Kayara ati lubaiti warinya gung lau afinya ni.
1: Nabule mabungi witele kubalena, manufu tapadina. Kapati gayara maagiriga diganao.
0: Harita kwa huma hawagu ha adunte habalu, hapuriche bali lugano te buingi hun. Samina huma libuguru idalinya la meha abagari ani aje ya huma afinye. Masansi raguti ligaburi Yesu Kristu. Ligie meme gunyaru ugunye luma sunada. Meye da gwaga da huma hungwa lun amu luujari arufu dahani. Buiti mati lun teresi birun wawani ere lau lisi habu buingyo. Mama lau wagufulirun lau luru duburi logut egini. Echu niligia miya buiti lun ladigiba la buiti hon ha afala rubalin. Sinyati gafana hama fadirigu ha eseri widubanya tida hatempulu huriyu lida agien atakara gaduni le ichugubu iluago wani lataru. Belugu dalumuti hafadirin huriyo le inyu tumabwe hata anima alugu lidon fulasu sandu timati. Barilei atakara guduni luago figo. Ahenti hagubu anima aluhagia, bogu ditu ikiampu agai lagudu itara linya ginye bogu di lo iburugu lowe hesusu lu la chibuni wafigon laulita guanare kaimo luboiti lung hesusu bogu di tuwe kiempo agay asufuru reina una buguni logu liri keisi la sufuri run wawagu lida ubo ule uwati niyaba uburugu wama le adura roti lu sunda walu hanye uburugu le lumbo inyehi badi wala lari gien ibagari le ligi ya lunti lubai wichugu etengi uni lubu ingi sunga da lida angi Jesu Kristo etengi uni ligia luu yeri bai atakara gudini le labuse rubai buingi wamagi ruwama lubai ti uweri guni lun lao wayuma mabule itahuma hadugini le buiti bai luma lun hafare iruni kumati hada haa mibihi bai lugundu ligia burikata ile au bai lagunda ara buingi kakamba ti huma hon haa arufu taha banya hon Derege kwa huma hungu wa hon. Lugundu hagia oni girubaru huwani. Ani keisi hasubu diruni gasu haguserun ligibu ge buingyu logu honi girunu. Hocha huma lun metere gudun humani hawadige mari lugundu mabui dubuin hamuga ginye lira hon. Afuri ida huma lu buingyu wa wagu. Choru wa muti logu darangi lanyu linya lan waritagun. Kei busien wabai buidu lan wawuserun lida sunkate. Amuri hatina huma Luhayumara gulubu ingyu, lungayara abaila nidi arihang madisa. Ayumara guatina lumbu ingyu, lelani nandarangilo, lenginye asara gudubali wabure me Jesu Kristo, litange oweni, hauniri mudun le weri timabai, le achoro rubali lidara dubu ingyu laulita. Lung luadig maridu hida, lida sunkate litange Jesu Kristo. Lungayara abaila hadugni lugunda, weri guni lung Kristo, lun sunda itrala niduhinu ayumura guati na lun heresi biruni dimure le aburha na alibe hun tida murusungara dato nasubu dira gudu nye ginye hun logu furiha lila waduhe timoteo furisu gugi ahinyubu ifrese nanugubwe numagwa dame le nidi arihon mabu iga ninya hon sun tabu tigu ligilisi luma hon sun ibiri waduhinu lida wafinye mabu iga hanya italia na hun Bine la ubuingyo sunhuguya itrala.
2: Santiago capítulo 2.
3: Niduhinyo kaisi hugia la grigia ha afinye banyalagu waburem Jesu Kristu lewairi gubay mon lumuti amula hanugu aba grigia hawe hibiri. Kaibri hamagalu lebeluru aba vuguri lidong hadamuri laubagu golu tumadogu finutu. Belu lige ginye aba gudeme ti tau dogo hucheceru. Aha etenira lule finu bea daira gubuidu lun hariengu lun.
4: Nyuruba ya lida ubaru ubuiti.
3: Hariengu lule gudeme bei.
4: Bugu ya redi ibarara. O nyuruba ya muwarugu miruga bugenu gudu.
3: Hanugunya aba gurige amu luile aba. Ani hagusera gudunya lau luriba aritaguni. Niduhu nyuhinsi etenu agamba humekatele. Aniwa dira lanya bungiu hagudeme banyalida ubole lurisi hama lida hafinye. Lugien heresi biruni aruwe hani leframa se lubai hon hahinsi habobanyalu. Ahi tihuguya, ruhumu tia gudeme tia lido busiganu. Mama funage risi tia haa vuriba bai hoseranu, ani baruhu maun aduru hei na ligibu gionlurudu. Mama funage hagia adimure habanya vuriba logu liri Kristu, le inebe bai hun, le umbai hedere gerago hungua. Ahi inaru nilubai luagu gufuli humani linyu agi lurudu kaisi tariyegu nilereru bungiu.
5: Hisi ya lakirigi ya bile di bungu, ke bisi ya go bungua.
3: Bugiti haduga. Ahi mama lubai aba lau hanugu ni esungurigia, hadugu ya figo. Durugu ahumuti li lurudu bungiu. Lugundu ahi agufuli raba gurigia lau sun lurudu, igira lagunfuli raba lidage. Gaduru nti luagu ladura agu nisun luguma di lurudu. Lugundu bungiu memele ariyegu bai.
6: Magaba rahaba.
3: Arinya gatiginya.
6: Mafa rahaba.
3: Ahin lubai timadugu grigi agaba rahani. Gama lumon, afa rahati. Midi tilaule lubai bilurudu. Huguya luti hadimureha. Agaburi da hugia me keisi lunti hagusera gudu lau lurudu le esefuru baliwa loi lubafu figo. Ha magude me habu banya hon amu, magude me habu begien bungi hon lida me veyu lani na guseruni. Ahin hagude me habu banya. Buidu bai hafri du lida me lidani aguseruni. Niduhenyo, kasa hula la rengu grigie logu afinye la, ahi madugu ni kata lu larufuduni. Gayara tifunage la salbaru ni afie ni ligia. Kai hamuga gwento, anihe aba iduhi uguri ovuri emege ruti dugu lumaigini. Lareng gaba hidage lu.
4: Buidu la lidi bu. Darugu wa babaugwa, hobu yeme.
3: En michu lumuti lele mege rubailu. Kage hula lira. Itra len la susire du luma fieni. Ahi marufu du hama grigia lau kate ile hadigbe. Afieni labu gwarugu itra linya ke aba kate hilali. Hafuga nihe bearinya guti.
4: Buguya afieni. Au waduga numuti le buidube.
3: Au warinya gati na lui duhe iligia.
4: Arufu da baiti bafinye nu bogu di loi buiti le badigbe. Narufu da ime na finye bu lau buiti le nadigbe.
3: Afiente blogu aba regunye la bungyo. Buiti badiga. Gamalumun afiente gie mafie nu luagulira. Adada grahagia lau anufu de loi. Mahati bo bafienu ibidio gotau buge le. Logu hilanyu lia la lafinye grige ahi marufu du la lau le ladigbe. Resibi lumuti bungyo Abrahamu le wagusha. Kaisi richagwa tiligibu ke luagule la dugbe dan le laharu bay luye be lafaruni isaku le liru hilagu bay kaisi adagara giduni. Ariha bali luagu arufu dalani Abrahamu lafinye laukate le la dugbe. Ani nyimbu iti lafinye lu dayari bay la laukate le la dugbe. Itara lien lagufliru le burungwa njibaitida le reru bungiu.
5: Afinye timeha Abrahamu luagu bungiu. Aba labahu du kaisi bukiri richagwa ti.
3: Nyariye mwagua tilogu Abrahamu lumada bungyo. Ariye humali lubaiti luagu richagwa labu giri luagu buiti le la digbe. Ani mamare gulagu lafinye. Ligie meme meha asusere dubai tuurabu. Tohoru lida dan le siguhalibe. Resibi lumutu bungyo kaisi richagwa tulogu kate le ta digbe dan meha le tarufu dine tafinye lau taramu dine luna gulegu hoswe. Abatidire gunia luha giri budu lida gen amu uma. Itra ke hilanyu lia la ugubu ahi uwa tubai uwani lida. Hilanyu liye gine hafinye ahi marufu duhuma laukate buitile hadugbe.
2: Santiago, capítulo 3.
3: Niduhinyu, molu muti anyahi la saragu hida ichagu tenhongu arufu da tieme lereru bungyo. Lugundu subudi humali logu deregu da timaba ila wagusir wagudun. Wagia lerufu da habe. Sun wagia charati wa. Ahi anihi lube aba grigia masharuti lida lela ringube. Aba wugiri buitile gumuti ligia. Legie gayara bay la buguru ni sun lugubo. Talewichu gufurendu luagu hayuma gabayu lu hagambu ni wa. Gayara ti wa buguru ni sun hagubo. Ariha humo buriginye uguni. La usun weina muta ani here buriti garaba lile ada habaru. Abugura lumutu wa buguru tu la waba liruru simunu lenyehi lumuti la busera. Itara tia ginye mwanyenya. Aba katu nyuru tu. Gamalumu gayara ti tadugu saragu kate weina muti. La murusu watu gemeti gayarati lagudu aba umwe buarabu. Itra tiyan wanyenye ke aba watu gemeti. Aba ubu lani na wuribani. Lida nyo wagubu ane afuru hatumuti wuribani wada. Gudatumuti wabagari ke watu gemeti ile mafio gati ginyati. Gayarati la masuru wuguri sun hawuye rinima luguganyiti. Dunuru, heve, ama anima lubaranahana. Ani adigalali, gamalumon uwati ni aba amasuru tu wanyenye. Aba wuribani tugeto migira guagu dubu tungwa, ani buiti ya lau peisi nile gafarahati. Tau meme wanyenye wadimure habuiti logu wagu shibungiu. Tau gien vinye ragwanya grigi haa lenege ben bungiu la dugnia. Lida ge meme aba iyumo lafuri da bini runi iluma inye raguni. Niduhenyu, mulu muti itera la katile. Gayara tifunage lafuri duduna bimeti iluma duna gifiti lida ge aba meme lise seduna. Gayara tisata gindu aba tidibu igu faluma. Odi gayara titagindu tidibu bebe igu. Siati geti lafri duduna bimeti luma duna basu watilidage aba meme lise seduna. Aya nihi lubui aba shutau hida. Gufaranda ligia arufu dale lau lubui duloseru. La una buguni le lichu gubei lichu lau lum. Gama lumon aya nihi lubui gimugo tida hanigi. Ani hadugini kate lau harita guhuagu guanragu. Mon lumuti lubui ti hanangu hungu wa lagu lichu hau. Lugundu ieni lira. Mama lige luwiri be lichu au le nyumbu be luma ge bungiu. Aba lichu au le lani na ubo lira. Le lani na hasami na grigia. Le lani meme mafia. Lugundu le nye lumuti gimugu luma gaga ni go. Anihi chagagu nye luma sun luwiri wuribani. Ahaye ha gama bali lichu au le luma ge be bungiu. Furumi anihi aba ibagari haruma tihawagu. galumatia areidatia gagamba ditia gudemi habutia adiga hamuti lebuidube aba labu hanugne sungrigia frangutia halu habali darangilo bunagwate ilo lu laluba honu aba ibagri leri shagwati hada lumahada amo.
2: Santiago capítulo 4.
3: Kabri wege habuse rahawuri buha luma hagendagu. La diga buri luriba yuma hanire hida bay suwanda. Busentu somukate. Kesi siyan humani ibiha aba hafraha. Gimuga tu logu somukate. Keti siyan humani ibiha aba hagendagu. Mibihi humuti le habuse rubay lugundu mamuria humani luma bungiu. Ahi hamuria ha, mibihi humuti lugundu luriba hamuria ha. Habuse runi lu hevesiruni luagu lagubri hugunda. Grige mu maratinya. Ibide tisahun luagu ahi la gamadago ubay lumo bo. Hagani la bungiu. Haritago tunsa luagu malala le tariyegu belereru bungiu luagu burikatile. Hinsia tisifiri le lichuk bay bungiu wada lum. Kamalumo weri timati ide mu ele lichuk bay bungiu la duga tarenhe lereru bungiu.
5: Lumo tibungiu la naga hawagu ha barugo banyo hongwa. Eni idera golumuti ha unabugu banyo.
3: Rugo huma lubaiti hungu wa labu gion lerere habungiu. Kagibugu huma luma mafia. Aba melanura hawei. Yarafa huma lubungiu aba megine la yarafa duhun. Gafigo te shibahu maihuhabu. Ani tihuguya biango tigibu haruma gda humo hanigi. Hirugo huma, wago huma. Ayahu wa huguyeme. Sansigo la hehere ha lua yahu nime. Sansigo ligeme hugunda luiru nime luagu hifigo. Una buguagu da huma hungwa ligibuge bungiu. Aba melichugu nulida aba ubaru lanina uweiriguni. Niduhenyu, madimure hama vuriba hawagu hibirigu. Leadimure hati vuriba luagu liduhe o ladari rula liduru. Ladimure henye vuriba luagu liluru du Kristu. Ani ladari runye mege itiluagu. Ain haduga lira lubarage haduga nile lubaibe lurudu. Hicha agunya hungwa kaisi agusera gudati. Avar gunya gusara gudati le ichu gubali luru duligia. Leri gu gabafu bay lula salbaha, o lula gunichagu. Ahi buguya katanyi dibuge lu badari luliduru amu. Bwento agambo humei kate le huguya le ariyangube.
4: Wodi balida aita gafulasu, ugunya o haruga. Aba mewerederu nyei, aba airumu. Wadagu bamaraso lau wasensu nyei, lu wabihi lau.
3: Idalensa hasubu diruni kabala susired haruga. Kate nyingi hibagari. Itera lenke ihemere dule salira gubay luagu murusu dan larige aba lagumushagu. Ariye garigutu hamuga.
4: Ahi buse bungiu wabagaridu. Aba me wadugni le o lira.
3: Ahi tihuguya hadimure ha lau pantu luagu kate le harita gubay hadugu. Ani sun pantu le mabuiduti. Le lubayti subudi habubay lu ladugu buiti eni madugu lumuti ladugu nyafigo.
2: Santiago capítulo 5.
3: Agamba humai katele, ugi erisi ten ha vuriba bei gaburi. Tuluha liora lu ha yahua ha. Wago huge me luagu buri la misa lule lube ha sufuri runi. Nyalali buri hirisi, hou hamaru hamuti riha dairagu tofinubo. Gahu alihigo lulu mahani plata. Anilige babu ya ram. Aba me ha gurincha wagu luege kama hamuga lau watu gemeti. Ondara guagu dandu saragu irisi ni lido buri lagumu hou danle. Lausum lira, mafai iru humuti ya haa nyadagi meibali hichari. Lagua haa nyalubo itifai itiligea ichiga hiduru. Ani agamba lali bungiu hamuri ya haa nyadagi meitia hagia huwago. Rugu wadu hungo lu aba ibagari lani na wende, luma ugunda ni yao bowago. Ani dibunu idukea nima luha aransa nyalu hafaru. Siadi humanya haa maduru mbanya, afarago humanya hilagube, madiguga hagia ni kata hawegegua. Lige luboiti niduhenyu, gagura suhuma darime liabi wabure mehesusu. Abuna gutile agura bube libihi alubaha nibuiti, lunti lagura bani furumi eti huya luagu lila linadirigu, luma lagumho huya luagu lun lafunadu. Gagura suhuma ginye, terebugu hugueme luguntu madise li liabi wabure me. Niduhenyu, mekehara huma hawagu hiduhenyu luegen Hesu Kristu. Magusira wagudu humamuga, jarafa lilidani bungi lula gusira gudu. Niduhenyu, Baruhu mwenye profeta guha meha dimure hebanya lida liri wabure mekaisi aba hempulu lani na gurasu luagwa sufuriruni. Wagia, baruwa mutiha awandu bale sufuriruni kaisi girige gundatia. Agamba dungu luagu lugura sunhobu. Ani subudi humali gine idalia la fulesi lani bungi ulagumu ho oura. lugundu arei da tibungi gudeme habuligia. Lauge sun kate ini duhenyu. Mafinyo huma ni luagu liri sielu, ni luagu liri mua. Ni lao amu luwiri afinyiru ni luhachoru ni hereru. Dame le hariengu aha lu aha la. Dame ge le hariengu ua, luginye ua la. Masie diru lamga hubungiu. Ahin la sufuri rin luboy aban hidagen. Lunti la furi idu lubungiu. Ahin gunda luboy lunti le remuha uremu lani ne tengiruni. Ahin sandin luboy lunti la guo ronhon tabuti guligili si lunha furi idu luagu. Luma luhahuru daguni lau garaba lida liri wabureme. Dame tile hafuri idu lau afieni, abame la reida guagduni bungiu sanditi inyuro gualeime. Ani ahi gini ya figo hali lubai, ferudu na wabai li figon. Ligia gufese humai lubai hi figo huni wagua, ani afuri da hugue me huo gua luha reidagu. Wairi tilubafu afuri iduni le ladugu bai grige le richago bai tausun lanigi. Aba meha wuguri profeta Eliasi kai wagia. Dali lamuri ya haba ilida la furi idu lu mahu yu la huya, rede iti huya mahu yu ga uruwa irumu dimi. Lari ge dan ya le la furi idu, aba ya lahu yu huya, aba ya tahuchu sun nadu ubowagu. Nidu hinyu, ahi egeye da aba hida gilwe umaleri shabai, liyabi amu lu lagiri buda guduni, subudi humo ilu agu furume gwaru gula agiri buda guduti lea figo halbe ilida geluriba lemeri. La salba rubun la luwani lwe oweni ani ferudu na guda leime sun li figon.
6: Furumie tu ligara da Feduru. Capítulo Aba.
7: Ao Feduru, Aba lani Jesus Cristo apóstolo, namburga yungara da tohun, huguya lani gubungi ha chagagu banya, bou gudi ilwei hageira, loba ogu ponto, Galacia, Capadocia, Asia luma Bitinia. Huguya le, anua diralaya baya bungiu ugu chili, luma giameha binaru, La diga ligia la labusa rubai. Sandu guda ladu lani sifiri sandu. Luga gamba di huma luma lun la ruma da gudunu laulita Jesu Cristo. Ibiga huma lubeiti saragu areini luma darangilu luma giebungiu. Ruma ma uweidi guni lubungiu. Le lugu chibei wabure me Jesu Cristo. Luagu luweini lugude me hambu von. Ruga li seri bagari von lau Lazara gudunin Jesu Kristu lidage oweni. Ligia buintinya lubai wanigi lau aba emeni gini vimati. Ani ladigba, luwa bihive la alaga le aranse lalibe wabas sielu. Aba alagan, le lube ladura rulusunda. Le sinyambi ladasairu. Sinyan ligia la feridruni lubuidu. Goningi lumuti wabungi lau lubafu, ladiga afinya wama luagu. Luginyana bai la, Wabihi ni asal barune le aranse lalibe waba. Le lube la rufu dune, lido me lagumu houda. Ligia lebu baibunhi ya la lau ugundani. Lau sun lun tilafuna, asufri nu saragu ocha waguni luagu murusunda. Ladiga itara linya la hafinya kei golu. Lun ti lau chunu ma lau watu gemeti, lun larihini va ka lalu uyeribai. Afinya ni le avandati ocha baguni ligia. Gebegi ti mati sigila ugolu. Lugundu gagumucha diti golu. Laulubaiti havandu ni laucha wagun hafinye. Ladimre ba Jesu Kristu buiti huwagu. Daime le lagiri budu ubo wagun. Ibihu baginye uweiri guni luma inebesei luma gini. Hisi ating Jesu Kristu hun. Lausun manihi humagi lulang. Eni lau sun lira, afinya di luagu. Eni gundantu lau aba ome mu gundani, le sinyahu muti arien galau dimurei. Adiga heresi biruni tasalbaru huwani, lau luweiri afinya luagu Kristu. Luagu meha salbaru ni le halgu daha eni aturi ahagia profete gu lau saragu duari. Adumure hatinya meha luagu areini lebu galumbe ilichugu ni bungi hun. Subudi gida lumuti halani sifiri sandu hon wuguri ya hagia, le lube la sufri rune Kristu lubare megiu. Luma weiri guni, le lube libihine lari gini. Hagia ti, aba hochu ha subudi runi kate ila girigia ligia. Luma ida balala susere da kate ile, le wagu bilarienga sifiri sandu e hada abai hon. Aba la subudi ragu dunin bungi hon luagu, Mama bala lida hadani, la gufli rua bricata ile. Bagulida balava dani. A salva duni le meha wagu beka dimreha. Ligia meme la wagu beha purici ha girigia hun lidon buridan le. Aulu bafur sifi di sandu, le nyubi be sielu gi. Ibini angeligu, busenti hamuga ginya gufananda hamani bricata ile. Ligia lubeiti, aranse nyuhuma eni jusu kumei lubui duharitagu.
8: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: Gungale lichu gubai. Mama meha lumutu ni abungi huguya. Weto lumutu ni hadin. Ua tia meha gudeme abutia hun. Ahin weto gudeme abuhali bungi hun. Idunhi uhisi tienu. Huguya keisi terencha lida ubole. Agano tia bongu di luei hageira. Ayumuro guati na hun lu migira guagudu huma hungwa lubri. La yumaha ugrigu le agenda gobei tuma huani. Buidu la hose rukada ha ibidi habuba ya lubungiu. Itara luba, la usun la adumre ha ma vuriba huwagu, wento kama hamunga vuribatu, harihu be buiti le ha digube. Aba mehichugu weirigu ni lubungiu, daime la chiri nuveyu lu lagusara gudun. Keisilani gu ama wabune me Kristu, Ayumra guati na hun lu gagamba di huma lu sun gumadi ja ubobogu. Gufli huma luma lugunda uruwei, ke ligia la inyutimabei ubara. Lumahama gumadi matiaha, louna habanya lu habaichu niaha salufri banya, luma luhichugu uweiri gunu honha adiga banya buiti. La diga busienti bungiu, luha diga neile lubeibei. Luhama ni chagudinia, haibide ya wabanya au, habusembanya, hadumane haburiba huwagu. Abagari dehuma keisi girigia livretinya. Gama lumo mosera kumei livrei, luhadigini leburiba bei. Lubara genlira, abagari dehuma keisi lidamu bungiu. Inebe hemasun girigia hun keisi lubudubu. Hisi hema hiduenyo luegi Jesu Kristu hun. Inebe la bungi hun. Inebe la ginye uruwe hun. Ubuengu, inebe hama hiyubidirugu hun keisi lubudubu. Mamarugu habuidu banya huma, ibi niginye hasa lufri banya. Lugundu, labini rubadu bungi. Ahun avanda asufri nunile mebunati. Subudi hume luagu ligia la lugundabe. Gamalumo, ahun aduga kati guribati, Habai chuo alwagu, kage lisidu ni mbeha wandu ni asufri runin lira laugurasu. Ahan ya sufrira luegie hadigi kati buiti. Aba hawandu ni laugurasu, buiti lira ligibu ge bungiu. Luluwiyari igaburi le lagura bungiu huwagu, keisi sufri lubei Kristu huwagu laugurasu. Ichi gaba hemplu hun lu hafala runin. Madiginti Kristu ni aba figou. Mayeha ligia ni aba wayasu. Aleha nabunin, mona butilou anabahani. Daleha sufri gudunin, masiediru lumutinya lubaragien lira, derege gwaraguti, lungwa lubungiu le agusere gudubai lau isuruni. Barilumuti Kristo guanarugu wafigon luogwa luagu guruwa, luverederun hilanyu lumfigou. Lua bagari du abai bagari lelane na isuruni. Bulesi vati Kristu lu wareidagun. Itarahinya meha kei mudun haferi dihani. Ahengwe to, nyubi hadun lung Kristu. Le onigiru balan keisi honi di mudun. Goni gilou huwani.
1: Primera Pedro, capítulo 3.
0: Itaraginya huguya vurinya gamaritinya. Gagamba di huma hon humarigu, luahen la mahaginya lubei lung uganu lanina asalbaruni, gayara lamu gahayabi lung hafinya nuluagu Kristu. Luagu rugu husa, laurugu meharikini, lubuidu houseru, lau inebese luma laruma higaburi. Mama laburi lau katei bogu di tihibiti hevendeta. Tida la hanigi hevendeta. Le aba bai ubuidu ni le meferi di rawadi bai. Aba si firi galumati. Darangila, ligia kate I gebegi bai saragu ligibu gebungiu. Itara linya meha, ligabri hevende du, urinya ha meha derege guabanya hongua lubungiu. Lida meha dan le seguhali bai. Afinya tia meha loagu bungiu, gagamba di hagia hong hamariku. Itara tia meha sara. Kagamba di tulu Abraham. Aba taguwa rulun na bureme. Hiabi balu tirahinyu huma ahin hadigale buidubai. manuf deuga loi nikata. Uguya ginya wugirinya. Afa guhama lu gufananda humania humariku. Ruha meha fula sunhon. Mamar gilwe ginye mereti mahama wurinya. Lugundu ginye rulani bungyu ibagari meme magumu jaditle lichigubikhon lau lareini hon. Adiga humai itara ualamga nikata lula redarunung lida haforidu. Abagri dhama sun huguya lida uarani luma lau gudemehabu hidangua. Hisiangua huguya mehungua keisi iduhenyu luegi Jesu Kristu. Areida huma. Una buguligia mehanangu hungu. Mangu yuguda huma vuribani luagu vuribani. Ni anabuni, luagu anabuni. Ubargen lira, agu yugu dakuma abini runi. Lugundun, lungheresi biru abini runi lumagye bungyu, laguaru. Lugundu tariahane lerenu bungyu.
2: Lebuseti, labagarigu abai bagari buiti, lumagye abai bagari lani lankundan, lunti lungi giru nungi nyenye, wila dimure abribani, maria galigie me iyeni. Disela loi uribani. Adiga lele budi boy, alu halai terangilu, awam la falu boy. Adiga gongi rumoti awa bore boy, budi hari cago boy. Agambala ifa fori idulu, anganya ha adiga bani buribati, magoda ti budi ha.
0: Kapagi kanyana adiga buribati hun, ang icha go hun gualu ha adiga ne buiti sumada. Gamalumu, flesi watu anganya sufirira adiga surula hikaburi. Mandufu de dahuma loy niaba. Madihe religia me haritagun. Rurugu huma inebesi ilu Kristu keisi habure me tidan hanigi. Aransenyu huma suwanda lu honabunia ha algu dutun kalalebu nebei hemenigi. Gamalumu, aduga humei lau isieni luma inebesi. Haruma ta hanigi. Luhala adumrehebanya muriba luagu lubuidu higaburi keisi afinyatien luagu Kristu Nibuse garihamamunga, luagu herenu nguanarga. Buiti mati luha sufriru luegi hadigni buiti. Ahe itaralian lubai, labuse runi bungi. Sigulau la luha sufriru, luegi hadigun buribati. Haritogu huma luagu lueni la sufriru Kristu dameha, loobi luagu wafigon aba waya sulusunda. Madurun tijebe. Gamalumun, Aba la sufrirun wawagu, wagaya lesa lufribay. Lula nigni ba lubungyu. Afarua tihilagu bay. Gama lumon vima tilani sifiri. Kay sifiri, nyidu tiginya purichi haun sifiri guha lida banya habara hilanya. Sifiri hagaya, girigia meha ha avima dubanya lida lidani noe. La usungarufu dalani bungyu lueni, Lugura suhon lida le lagura bubani tagumuchu uguni to ladigubu noe. To ida bon hasal bara vidirig girigia lau duna. Duna tiligia. Itala linha hamuga kei li duna ribadise igueto. Le ida giembei wanangua lu wasalbaru. Mama lung laruma du ugubu badise. Arufu darag lumuti luagu haruma ruta wanigi Ligibu gebungi lau wafinye luagu Kristu. Luagu ginye, salba diva la lau lasanu Kristu lida ge oweni. Munda iti Kristu sielu. Eni anihi nyu luegi lowere bungi ugueto, au sung angeligu, ama sung hibiri, ubafu sielu, labu ginye lubafu.
1: Primera Pedro, capítulo 4.
0: Ligia lubeiti, Itara ke la sufriru Kristu lida ugubu. Lun tiginye anansa nyu ama luwa sufriru kei ligia. Adiga le sufri halibe lida ugubu. Ma bafu halifigo luagu. Lula bagari dunin. Libiri li bagari keisi lugunda bungiu. Mama lulichugu ugondani lun layumaha ugrigu. Buidiri gali dale abakari di hamalibe. Adige meha luriba kate le hisien bay hon ha ibidi habubanya lubungyu. Lida meha dale sigihali bay. Haganon ya meha lida ibagari le nibusi garidanet. palahmu timeha luriba haritagu, abacharuda, adagua fedu, atagua, luma ahudurogua honguariu, cuento, vueriti hanigila uma fala kumanya la lida la gibri ibagarile, igia hadumne habi vuriba huwagu, ahinti haguia, agu feseruba ligibu gebungi, le aransa nyobei, lula guser guduni ya vima aginya, ama hilaguanya madise. Ligia, apuri choho alubei meha ugano luagu tia salbaruni, ibi ni honga hilaguanya abanya. Weto, luganyana baila, kabagari tahabani kei lugunda ambungi, lausu hilala hagubu, keisi la susera duhon sun girigia. Jarafa li lagumuchu ubou, ligia lunti lubei aransa nyuhuma, Ragugua huguya me hungua, derege gua huguya me hungua lung afuri iduni. Logi ya sung kate, nyei la saragu isi ni hida hung hibiriku. Lugundu, darugua ti isi ni lau saragu figo. Resibi gua huma hungua hubinye, magululu hanga. Kesi onigriutinya buitinya, buidu la hoserunin luguyerigu idebe sile heresibirvei lumange bungiu. Jusu lei cada aba lu le servidu hon amu. Le gabafu beilu la purichinha, lunti la digani segun lerenu bungiu. Le eserividuti, adiga lei lausun ere le lichu bei bungiu lu. Sun kate le hadigu bei, adiga humei lida aba I gabri le lunti lichu gunua ueri guni lu bungiu lau. Lida gien Jesu Cristo. Le kaduna baling, uweri guni, luma ubafu, lusundan, itarala. Niduhe yuhise tianu, maweri da tahaningi lauburi lidere ochawa guni le uwegi ya beihasi giragueto. Kama hamuga abakate hanari megeti asusere dutihun, baragien lira, gunda huma luagu gafaran huma lida la sufriru Kristu. Luganyana beila, habuinchu lau ugondani, Damele la girib du Kristu obo ogu la usun luenigu. Fulese ivatun, ahun anabu eloegien lanigu huma Kristu. Lugundu, arufu da lumuti lira luagu anihin la sifiri sandu le werigu behida. Ahin asufri raba ahida agien. Lumama la luegien la farha. O luegien la liberuha. Ni luege la dira aguni libiri lurudu. Ni luege le meter ulido kate le miabiti lu midi. Ahienti ya sufri ramuti luegi en lanigu la Kristu, mon lumuti la nugu busiganu, lunti lichigu ueri gunilu bungiu luagu lira. Tiluha lidan lula gumeseru, aguseru ni anihama ginya guanarigu lanigu bungiu la gumesera. Ahienti wama giba lube la gumesera aguseru ni, ida habame tiha maha banya heresi biruni lerenu bungiu. Ahienti henegu lube ha salvaru ha richagu abanya, Halia bagie hebe da ha salufri banya, ha mahaga figo banya. Halubeiti ya sufri rubanya segun lugunda bungiu, lunti itara meme hama adige le buidubai. Derega hamome habani, luha burugu bungiu le agda habalinya, lugundun gunfliti bungiu.
1: Primera Pedro capítulo 5
0: Neveri dirinya du, Huguya le abuti gulida hadamu ya finye tinya. Ke si abuti la ginye, ani gefenti na lagu la sufriru Kristu, eni gafana badina ginye lida uweri gunile lube liabi, goni guhumanya lirahinyu bungyu halabu gebanya hariyaha, ke si honi girunya honi ni mudun mudun. Adiga humei lau uguna ni ke si labu seruni bungyu. Mama ladiga hafosurunya la, Adiga humei ladiga buse huma heseri bidulu bungiu. Mama ladiga lisi ya sensu hum. Mouseru huma kama hamuga, haburi ya han labu gebanya haria han huguya. Houcharigu huma, lu aba huma hemplu buiti hon. Itara luba, dame le liabi Jesu Kristu. Le honi ni mudun le tima timati. Hibihu ba aba ridi weriguti. Le lube meferidunu lubei la limiri. Huguya ni buri itinya, gagamba di huma hon waya nyamutu. lunti geservi dagun sungu beikoni ogwa, lau una buguni, lugundu tarihane lerenu bungiu.
2: Maguda te bungiu hau ha, walugo beikongu, gamalumu, idarago lumutiu ha, una bugu banya.
0: Rugu wa humalu beiti hungwa, una bugu labu gine luga bubungiu leka bafu bei. Luga nyara la lichiguni weiriguni hun demele latiliru danligia. Madikere huma logo ni kata. Igira hamaisun kata ilubungiu. Lugundu, loni grunyadun le timati. Agaguduwa nyo huma, ragugu nyo huma hungwa. Lugundu, ebuga henyadu gulinya mafia, le haga ni keisi linyu ganyiti alu hakaba la lagini chagua. Migire kwaguda huma hungwa lung. Deregadagu huma lida hafinye. Subudi humi luagu ligia meme laginye, Asufri rubai iduhenyu luegine Kristu lida sun fulasu. Larigeme sufri hadu la luagu murusudan, ladugu babungi lu uwa la megeiti luagu lubuidu higaburi. Deregu dagu lida hafinye, herenyu eni chorunyu. Ligiameme bungi le ichigubali sun abiniru nivon, leginye agua rubai von, lugafara wa ma lida lueni gule magumu chadibai. Lida aba luma Jesu Kristu, lun la ubafu, sun wandan, itarala. Nona hanyon tiruru gara dato hun luma lun silubanu. Lena nugu bai kesi aba iduhe uara guati. Lun nichugu dugu dagou lun hafinye, gefe aume, hun luagu aniha la larini bungyu le timati bai. Derege daguwa meme, huma lida areini ligia. Mabu igahanya afinye tiyaha Babilonia baya hun. Haginya lanua dirubanya bungi lu lani guhama, keisi lanua dirunun. Mabu galinya ginye Marko suhun, le itarabai kama hamuga nirau. Busugu wa huma hungwa lau aba chuti lani na isinyani. Tarangi yu huma sun huguya le lani gubai Kesu Kristu itarala.
3: Tibia maligara da Feduru. Capítulo Aba.
0: Ao Simão Pedro, Aba servidut lu Jesus Cristo ao, Aba guia lani apóstolo. Na burra yungara da tohun, huia lea finha libe kei wagia. Lugundum, richago ti wabungi uteni wa salbara gule Jesus Cristo. Ibiha uma saragu areini luma darangilu, luegi ha subdiruni wagu chibungiu luma wabure me Jesus. Rula lubungi sun le memege rubei von, Lau lubafu lua bagari dukei lugunda. Lau la subu diragudu nin Jesu Kristu, le agora ubivon luga fana wa ma lida luenigu luma lareini. Lau brikate le lagufri ribungi usun le frama se luvivon. Leburi weina mubribe eni weiri likia lebegi. Lunga nyana laga fana huma lida ligabri bungiu, luma lunga sefuru luei lagubri igabri lanina ubole. Ligie lunti lubei hafagun, Luhichugu lubidu igaburi lamon hafinye. Subudi lamon lubidu igaburi. Ragugu ungua lamon subudi. Gurasu lamon ragugu ungua. Ederege raguni ungua lubungiu lamon gurasu. Gamadago lamon ederege raguni ungua lubungiu. Isi ehabuni lamon gamadago. Ahenihin baibrikate lira hida letima timati. Mama bai itaraguargu higaburi. Eni mama beginye luagu ni kata hisubudin luagu Kristu. Ahintile uwa baikata iburi lira lida. Itra linya kei aba marihinti o aba la chati tarihin. Gulie la luagu chibaba li la binadu lifigo. Ligia lubaiti niduhenyo. Afagu hama luhendere bugudumtima. Lau achoru ni luagu bungyu la aguwa rubalun. Eni anuwa diralun ani handiga itara maburi handigu badu. Itara luba, uwa la nikata asia na gudu ti hebelu rulido larui hawabure me wa salba ragule Jesu Kristu. Le magumu chadibay, ligia narita guagu da meme badin lubay luagu. Aungsu subudi humali la, ani heibu ginyala lida inaru ni ligia. Ausun lira, sun viva gidi na la, afinya tina luagu buidu la lu narita guagu dunung, luagu luwiyari ibagari le lubay habagari duni. Subudi gidalali wabure me Jesu Kristu nun. lagu yarafa li lan veju lu noe. I tarelien lo beiti, na dugu bei nuara te lu ibini lame, lari gen hiladina la, lu sunu andan la haritagun lagu burikate ile. Arufu dahani le vichigu bei hun, lagu lagiri budu wabure me Jesu Kristu ubo ogu, lausun lueini lubafu mama meha uraga. Ariha omuti meha lueini gu lau waku, Ariha omuti dan le lichigu bei bungi ugu chili nebesei luma ueri guni lun. Aba larien gu lumale li bungi lu lida gie ueri guni lani na sielu.
4: Ariha dirui, lehisi e bainu, le au bei ome bulan lugunda.
0: Agambo omuti umala li ligia sielu gie. Ta meha luma ye divalaba bure me luagu vubu le sandu bei. Anihi ginye aba katei, choru timati vama. Ligia uganu le haburu habi profetagu. Buiti hadiga luha turi hanin herenu vuguni hagia. La diga itra linha uganu ligia keisi aba lampu. Le durangu tilida aba flasu le burigati. Dari larugadun. Aritafri du warugu matolani na binafi. Lutarugu ngodagudun tau hanigi. Loginya sun katei. Lunti hasubu diruni. Luagu ua lani aba ganyarati. La dariruni la nichugu kate le buruha malibi profetegu laulani lungua. Lugundu, madumre hati meha vuguni hagia lauhani hongua. Hagia, ke meha vuguni ya habei derega gotie hongua lubungiu. Dimuri buriluma geti bungiu hadumre habei lugundu sifiri sandu la adunde habalinya.
1: Segunda Pedro, capítulo 2.
0: Añahi meha profeta guyeti handa varasa. Itara luba ginye añahi baña la hida. Hada ruba iyeni lagana guarufu danile inaru nibai. Lu lagade irunen hafinye. Yeda guhagie melau Kristu guanaru le onwa bihawagu. Hanugu batiaba gini chaguni frese hon guanaru gu laulira. Giba baña fala rutien lida alivia hemeri. Ani la dumre hoba uriba lagu umale inaru nibe hadiga. Laulisi ya sensu hon. Hasagaru ba sensu huwei lau harufu daha le malabai. Gamalumon, choru tu lagu hagusera gudua bala, eni siadi vayan lumagia binari. Ua tiferudu na lani ya bungiu angeli ha meha afigo habanya. Aba la chagaru niya mafion gati. Aba ligiru niya adauruva lida luburi ganyen, Agura bahi luweiri laguser guduninya. Uwa tiginya ferudu na lani ya bungiu ha meha bababanya. Aba alona hanigura hawagu girigi haguya. Noere ginyen le purichi ya bain honga figo tiyan luha sakri ha. Hama ya sedi girigi ya labon asalbara. Siadi lumuti meha ginye uburugu Sodoma, Luma Gomorra, Lungiringu. Aba lagu duni flasu buriligia darilu lerederu baligime. Luhemplu mehon girigia uriba tinha luba ya hayabi harigie. Gamalumon, salba lumuti meha lotu. Aba meha vugiri buiti. Leweribe lidikere luagu livie hagaburi girigia uriba tin lida flasu ligia. Sagu haveyu la sufri ru vugiri buiti ligia tidan lanigi. Lularihni luma lagambu ni kate buri uriba tileha digubay. Salba lumuti en lubaiti bungi uha derega kobanya hongu alun luei ouchavaguni. Igira laya haburiba panya, labu gea sufri runin luba hasia dirunu ba lu sunda lidame lueyuri aguseruni. La sufri raguda timaba ya bungi uha afala urbanin luriba hayumaha, ruha gaya meberesini luagu le lubaibai bungi. Arufu da hatinya magamba ditinya ha hagana goa banya, barugu atinya hongwa, meberese tinya launikata, marufu du hagia inebese hong bafu ha sieluna, anabarugu hamanya. Ibini angeligu, tau sungere ti mahama, gabafu haguya, michigu tinya haduru ubafu tsielu na haguya ligibu gebungiu lau anabuni. Ahanyarufu da hatinya ha, itara haya kesi animalugu, ua tigunfaran da hama, hagu rahon luhargu dinu wa luhafaru, adumre hatinya vuriba lagu burikate le ua tigunfaran da hamani. Honwegu ba kesi, honwegu animalugu. Asufri reina, luege hasufri ragudun amu. Gundan tia lau hagufli runen, lagubri hayuma ha ligibu gen larihi ubo. Nibusi garidun atia, dale huwarudu huma lida hefedun akunda ralida hayeni kwanarg. Siyanti harihaba aburi, lumawama diruhamanu. Mabucha tihawagwa dagwa figo. Achawa hamuti nya debili tinya lidon figo. Hanari meti iga dua hama. Kirige iena guwa ya hagia. Feri di nyuhanya. Laduga higirinu uma le surubai. Falaha mutilani balamu, le lirube oru hemplu. Le meha alugu bai laganyin usensu lula dugunin le vuriba bai. Abati laden haba burigu, mariega ditilun, luagu lifigon. Adumre haligia lulau hamala ligirigia. Aba migiru lani lula siginu lau lilinu lau. Itrahanya rufu dahatinya jetinya ha keisi fusu mabaiti. Keisi buridueri, lela nugun garabali. Siadi maya luka asigirunei. Sundan lida lueri agei luburiga mafio gati. Lugundu, ariega tiyan dimure buidu buriti le malati, ani laula yumaha ugrigu, luma luriba aritaguni, achava hamuti ha sun linyabe hesefru lida ge binadi luwiri habagaridu le lanina buligo, furama setiyan liberi hon, eni ibi ni haguya guanarigu, idamu ni nyanu lun luriba haritagun. Lugundu sungirigia lidamu nyen kate le aguma dirubalin. Hasubudi hamalbe babune me Jesu Kristu le wasalba regule, eni sefo hiyan lidage ivie le lanina ubo le. Ahanya aburika lido burikate le, lunya larg du ninya, buriba timabe le lube gadan lania sigi lau meha furumie. Bui timati hamuga meha hon, lumasubu dirungu bay, hamanin uma le surubai. Sigi lau larigien la hasubu dirunin, aba higirune gumadi sandutile ichigu bay hon, havagu la guflira linaru dimure le.
5: Hoya hamuti only hevereha.
0: Luma le ariña gubay.
5: Agarabo hatubuir husuampru gularige tagun le harumati.
1: Segunda Pedro, capítulo 3.
0: Ni duhen juise tianu. Anuha tibia magara da naburha hun. Tida bian gubay. Houcha tinaluna rita guagdunun. Luagu arufu dahani inaru nit le frendei humali bay. Luganyana bela haruma la hisamina. Harita go huma luagu burikate le meha harinya go bay profeta go. Luma luagu luguma din wabure me Jesu Kristu le wasalba regule, le meha warufu daha bay wakui apostolo go hun. Lida ge sun burikate le warinya go bay, rutima hume le harita go rugun, luagu lido me la lagumu ho da, anyahi baya grige adagu tinya bula hau. Habagere duba keisi larinya go ne luriba harita go hon, Aba me hariagu, kasa mege be lau furama se luagu la girbu da yaba la Kristu. Hilago wagubrigu, eni itara meme giri sun kate ike meha luma giedanle la dugubai ubo. Mabuse ruti ha subu dirune luagu la dugune la bungi sun kate lida lidani lun la duguniwa. Adiga lumuti meha sielu luma ubo luma gie binari lau lugumadi. Adiga leimua lida gieduna, eni lau duna. Aba la chili ridanu la gini chaguni bungi ubo meha likira lau lidunari na gura. Ahenti sielu luma mua le gueton bay. La reidu yen bungi lubame veju la gini chavagun lau watu gemeti. La reida huanya lubalu weiru gusei luma ha gini chavagu vuribatinya. Mabule da humei ginye iduhe nyuhisi etienu. Luagu itara lian laba veju luwabune meke milu irumu. Milu rumu kei aba veju. Mama hamuga tia ladiga ladara saru lagufli runi bungi le furama selali bay. Kei siharita gun saragu. Gaguna ansuruguti, habagirigia ladiga mabuse ruti lu leferi duruniaba ahada agie, labuse lu hasakri hasun girigia. La chili rubabeyu ligia, lu lagiribu duwabune me Jesu Kristu obo ogun, dame le magura buni vala. Kei si la chili ruhiveruti ariebu. Aba meti lagumu chusielu lau aba lanari me ireini. Rurugu wakuda leime watu gemeti sun kate le lidambe. Keisi ti lagini cha waguba la sun kate itara. Lun tilbeti haruma la abagaridu terege guanyu hongwa lubungyu sun suina gubai. Aguro banyo humei la chiliru luweiru bungyu. adiga nyu humele huara te lu hofu dahanin. Di dame beyu ligia, lagini cha oguba sielu la watu gemeti, aba me laruru da gunsun kate le ubowa gubai. Ahinti wagia, agura ba amuti iseri sielu lume iseri ubow le furama se lalibe ibungi uvon. Uwara guaba isun kate nyen, eni buidu ba isun kate nyen, richagua. Egia lubei tini duhenyu hise tienu. Su anha la agura bahiburikate ile. Houcha humalu la dariru nubungi ulida darangi le ligibukie. Harumanyu. Madurunga. Subudi humetia. Logu la gura baharigi en la babure me Jesu Kristu ha salvaru grigi al lubala kiribudu obowo ogun. Itara lia ginye la buru habaduke Pablo le hisi habube von saragu kun. Au subudi le lichigo ibungi ulu. Adimere hatiti da sunguri ligara da luago burikate ile, lausun anihi burilan tida gie henenguti gufaran da valan. Hati bide ogabanya au, hamahalogo banya hafinye, garabagoti lanichugu laburha Pavlu segun hagiya. Itara kei hadiga tumburi tibiri liburu tolerenu bungiu. Eferi diruba, lusun dan ladiga kate ile. Digia lubaiti, ni duha yung hise tiyanu. Kay subudi kamali lubay burikate le lubare megiwa. Konigi guwa huma hungwa. Loi hayedu nung girigi avuribatinya. Igira gudei arufu dahanile inari miti luagu tibungi yuhun. Ocha huma lunti maha subudi runi wabure me Jesu Kristu le wasalba ragile. Avance huguya me lida lisi habu. Uweri guni lun. Kweto luma sumandan. Itarala.
1: Primera Juan, capítulo 2.
6: Niranguñu, naburu hañi burikata rilehu, luma fikon ha huma. Gamalumo, ahin afiko hason badi, labuye ba wabure me Jesu Kristu luegye, wafulesi. Ligibugye wagu shibuingyo, laduga, ligiru ugunye richagu. Lida ugunye Jesu Kristu ferudun ala, wafikon. Ani mama rigu wafigon, ferudu na watigi nye afigon sungrigi. Ida wagufu liruni luguma di buingio, wasubu direi logo chiluha di walna asubu direi buingio. Ahenyariye gaba agrigia, subudi numuti buingio, ani magufu liruti lao luguma di, jaya tigrigia ligia ani uwati inaru nilida. Ahen tigrigia le adigabali le lubaibu buingio, hinsi ya le buingio lumu buidu buidu. Italinya wasubu diruni logo lida nya diwala aba luma. Le arinya guti logo lida nya la aba luma buingio. Lunti la bagari dun kai meha la bagari dun Jesu Kristu. Niduhe yunu, mama tia iseri gumadi le na buru haba yuhu. Ligia meme le meha eresi biruba iluma gen furumi ya tida. Uganu le agamba humali bai ligia binadu gumadi le. Gama lumo, gwento na buru hanya huu logo aba iseri gumadi. Le inaru niti boy, dandu lida Kristu kai hida. Laduga, asigurai na linya luburi ga ani larungo ga gudunya lampu le tima timat. Le arinya guti logo lida nye la larungo ga, ani yere guti liduhe lung, lida angili luburi ga. Le hinsi habuti hon libirigu, lida nye larungo ga, ani uwati ni kata lung laburi guduni. Ahinti le yere habuti lung liduhe, itara linya kaisi grige le eibugu bai lida luburiga. Ibidia ti lung halion bai la lugundu darulu muti luburiga larihi. Nirahunyu, naburha ya hun lugundu ferudu na la alibuingio ifigon ladiga Kristu. Agibrigu, naburha ya hun lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ni halibai lumage furumi ya tida. Nibure nginya, naburha ya hun lugundu ganyi huma lila uribu logu mafu. Naburu habai huu ni rahunyu, lugundu subudi huma lila buingi, uguchili. Naburu habai huu agiburigu, lugundu subudi huma lila Jesu Kristu le meha ani halibai lumage furume tida. Naburu habai huu ni bure inginya, lugundu here huma, ani rasibi huma lila reru mbuingi tida hanigi. Lugundu ginye ganyi huma lila uribu logu mafui. Misi ya dala ligaburi ubo huu, niburi kata ile lida wa ubo. Ahi hinsi nye ubo huu, misi ya tibuingiri ugu chili huu. Lugundu uwa tini kata lida ange kata ile. lichu gubo, nyumbu iti luma ge buingi, luma ge guana gubo, liabin. Ani aniha biburikata ile lichu gubo, luriba ayuma hagrigia, hafa gulu habihini kata ile harihube, luma panta logo irisini. Ani ubo, agumuche na linya labu burisun luriba la yumaha, grigi. Ahinti le adugati lugunda buingio, la bagari duba lun sunda. Nirahunyu, chiluhali lagumu huda. Agamba du logo anitela laga ni Kristu. Kai chilugu anya lubo isarago laga ni Kristu gwento. Lija wasubu duru li logo lagumu honhali laburi dan le. Wada agien hafrida, lausun li dan la linarukate mama meha wani guhagia. Lugundu lun hamuga meha wani guhama. Ereda yon hamuga meha wama. Gama lumo, la susra dube itara lun larihinua furangu logo mama la wanigo letima timata. Ahinti huguya, rura li Kristu sifri sandu hun. Ani subuditi sunkate hun. Naburu hamboy ilubayiti hun. Lugundu subudi humani inaruni. Mama logo ibidi la hun. Ani subudi humuti logo sinyala liyabu ni murusun yeni lidage inaruni. Kagia eje habany. Harian kubanya logo mama la Jesusu Kristu bwe. Hagelaka ni kubanya Kristu. Mafinye tia ni logo buingi ugushili, ni logo buingi irahu. Sunha maha banyalu hasubutiruni irahu, ibidi engili ugushili hon. Harian kubanya logo hesusula buingi irahu, subuti tiginye buingi ugushili hon. Ligia, araita huma ilubai uganu le hagambu iluma gen furumi eti, tida hanigi. Ahin hadiga itara, herederu baginye lida aba luma buingi irahu, luma buingi ugushili. Resi biru baginye ibagari le magumu chati. Kaisi lariya kuni Hesusu wong. Naburu hanyi burikateri le hun. Habuguru ha jebe businye banya hayedunu. Ahiti huguya ani sifri sandu le lichugu bi Kristu huma. Memeke runtu luboi amu lun larufutaha hun. Lugundu arufutaha halumuti sifri sandu sunkate hun. Ani inaruni larufutaha bai mama iyeni. Lida huma aba luma Kristu. Segun le arufu dahala alibai hun. Itara liya lubaiti, nirahunyu. Itara meme huma lida aba luma Kristu ludame la liyabu kayara lamuga vemeni kitu luagu. Uwa lamuga busika nuwawagu. Ligibugi. Kaisi subuti huma ni luagu richagwa lan Kristu lida sunkate. Lunti ginye asubuti runi luagu lirahunyu la mwingyu sunha richagwa wany.
1: Primera Juan. Capítulo 3.
6: Aria huma luari visi ya lubungi uguchili, dari lunga yara la lagua runi wa mwon lirahinyu bungi, ani inari ni logo lirahinyu wa ma. Lige sinya habali wa lani gubo gufanda, lugundu ibidi ya gili Hesu Kristo hon. Niduhen, nisi ya tinu, lirahinyu hadiwa bungi ugueto, ani lausun marufu dugi li la mwon kata badiwa la, lidame lagumu hon. Subudirigu wa muti logo dame lale, lagiri budu Kristu itara waba la kailigia. Lugundu, warihu bwe itara kailubwe. Anisun le agura bahabali, burikatari le, haruma gda lumuti ligaburi itara kai haruma la ligaburi Kristu. Ahiti sun le afiko hobwe, dirigu wa lumuti liluru du buingyo. Lugundu logo kata ile figo ubwe, ladira wagua liluru du buingyo. Subuti humali logo lunla la gitaruni Esu Kristu wa figon lebi ubo wagun. Logo ginye uwa la ni murusu figon logo. Sun lubo itile lida abwe aba luma mama lida nye figo. Ani sun le lida abwe figo marihi lagi li Esu Kristu ibidi ye gili ginye lun. Nirahunyu uwa la eyedutu. Aba grigi ya richagwati adiga lumuti le richabwe. Kaisi richagwa la Esu Kristu. Ahi tile eibu kube lida figo lani kumafi. Lugundu afiko hati mafia luma gen furumi ya tida. Aba liyabu indirabu buingyo, lulagri nchaguni luwati kumari mafi. Uwati niyaba le lirabu buingyo asigiri utilida afigo. Lugundu anihe ibagari le lichukubi buingyo lulu lida. Sinyati la sigiri ulida afigo, lugundu lirabu la buingyo. Subuti wati kata ya la lirahinyo banya buingyo, lumo kata ya la lirahinyo banya mafi. Lugundu furumi ya gwarugu le madigu mbali le buidubi. O misi habu la lun liduhe luwege Hesu Kristu mama lanigu buingi. Ani ha uganu le hagambu we luma ge furumi etida. luhinsia gua wama wama wu. Mau lumuti itra wama kai kai, le meha lani gu bui mafui, aba lafaru ni lamule, kage woi ge lafare, lugun duri ba lam meha le la digu bui kai, ani bui ti le la digu bui lamule. Ni duhe yunu, mawari data hanigi ahun ayere gu dahun lani gu bo. Sigha di walida ge oweni lun lidung ibagari, ani subudi wamuti lira, lugundu hinsia tia waduhe yuloi ge Jesu Kristu wam, le misi habuti hilanyu meme gili, sunle iyere habubu ilun libiri, gafara hati, ani subudi umuti logo uwa la ni aba gafara hati lugayara la gabagari la le magumu chaditi. Subudi wamuti kata ila isi anibwe, logo lichugu ni Jesu Kristu ibagari wawago, lun tiginyeti waharu lun vichugu ni wabagari hawago vibiriku. Laduga aheri risi luboi abangrigia, ani lariha logo anihi ila lemeke runliduhe, ani midere gulumuti, ita lubagia anihi ila isi ani tita lanigi lubu ingiu. Nirahunyu maulumuti wajumaru rugula visi hapu. Lumuti abala isi hapu ni le arihuati lida kata ile wadugubai. Itara luba wasubuduruni lida ngieti wala inaruni. Ani kayara baigie wasantira gungongwa shaurunyu ligibuge buingi. Ahun hamuga ishiga wanigi duru wawagu logu somkate. Weri timati buingi sikuta wanigi lugundu subudi ila sunkate ilu. Ahun madari runu wanigi duru wawagu niduhe inu kayara bai wajabu indigibu kiyo buingi ulau vemeni kiyo luwagu. Logu lichuku bai laa sunle wamuri habai luma wangu. Lugundu gufuli hadiwa lau lugumadi, ani adiga wamale le awe lagundara. Lugumadi mbuingiu, luwafinye nulogu Jesu Kristu le liru, luginye insiego wama wamagwa kaisi meha larinya guni Jesus uon. Ha gufuli ribali lau lugumadi mbuingiu, agana watinya lida mbuingiu, agana waligia mbuingiu hada. Subuti wamuti logu, agana wala wada logu sifri sandu le rula aliboe uon.
1: Primera Juan, capítulo 4.
6: Ni duhe inu, hinsia tinga nu. Ma finye ra huma haun sun ha arinya gubanya logo buingi ula adimur habai hayumu lugugi. Haucha humanya lun harihi ni ahi sifri sandu luboi adambai o mama lan ligi. Lugundu builinya ubo hau profeta gu geti. Lau igaburi le gayarati hasubu diruni le gama bali sifri sandu. Sun le arinya guti logo kaila grigi le tima tima tilebi Kristu bo wagu. Anihi sifiri sandu lida. Ahi tilearinya kuti luagu iye ni la. Logu miyabu ila Kristu bo wagu kaisi grigia. Uwa ti sifiri sandu lida. Sifiri le laka ni Kristu lige sifiri le lida bai grigi ligi. Agamba tin luagu liabi bala sifiri ligi. Ani anihi hali ubo wagu. Nirahunyu lani kubungi huguya. Ganyi humanya jeti agi. Lugundu, gabafuti mati sifri sandu le hidabwe, sigur lao lani mafia sifri le hadabwe lani gubo. Ubo waguna agi, lani na ubo kata ile arufu dahabwe. Lige lebu bwe, hagambu ni haa aginye lani gubanya ubo. Ahi wagia, lani gubungi wagia, le subuti habubwe lubungiyo, agamba lumutiwa. Le mama bwe lani gubuingiu mahati lagambu ni. Italalinya luboiti, gayarati wasubudiruni sifiri lani na inaruni lumo sifiri lani na yeni. Niduhe inu, hinsi ya tenu, lumuti hinsi ya guwa wama wama guwa, lugundu luma gye buingiu lebi isi habuni. Sunle hinsi habubwe lire buingiu, ani subudi tiginye buingiu lu. Le misi habuti ibidi yegili buingiu lu. Lugundu isi ya ni buingiu. Arufu talumuti buingiu visi ya lu lau launa hani lira ule abara guti ubo wagu kabagari wa mama galidagi. Ani haa isi ya ni bui. Mama luagu wagia la hinsi habubu ilu buingiu. Luagu ligia la hinsi habubu ilu. Aba launa hani lira ule abara guti lu longwe. Lu lebu na meferudu na wala wafigo. Niduhe inu hinsi ya tinya nu. Ahi hinsi ya diwa lubo ilu buingi uitara, lu tiginye hinsi ya gwa wama wama wu. uagili ni aba arihiti buingiu, lausun lira, ahwa hinsi ya guawama gua, anihi buingiu wada, ani itara linya warufu duni visi habu, sunsui na gubai, lumbuingiu. Aniha lebu begayara la, wachouru ni logo, lida ya diwa la aba luma buingiu, ani lida ya laginye aba wama. Logo rula lila la ni sifri sadu, wong. Wagia guana rugu, ariha wama liliru buingiu, arinya gawamui, logo lula, la salbaru nua lono he buingiu bo wagun. Furume guarugu, le afinye rubai logo liru la buingiu hesusu, la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya gine buingiu lida. Itara linya wayabuin asubu dire luma afinyera logo insinye wama lum buingiu. Isiani buingiu, ani le abagari du lida isiani, la bagari dunya lida buingiu, ani la bagari dunya gine buingiu lida. Itara linya wayabu ilun insinye la buingiu won le gumuti. Aba me manufude dun wama lida me lueyeru aguseruni, la diga wabagari dunya la ja ubowo gu kaisi Jesu Kristu. Nye lumuti isi ya ni uwate anufude. Buga lumuti isi ya ni tima tima ati anufude. Ladega barute anufude aboi chuni. Ligia ahin anufude luboi abangrigia uwagili rigu linya isi ya ni le tima tima ati lida. Isi ya ti buingi uon ladega visi ya dulu frumi. Ahin ariyaga abangrigia isi ya ti buingi unu ani misi ya ti libiri lun jaya ti grigia ligia. Lugundu ahi misi ya luboye libiri abagrigia lun le ariha lumuti siyamba ije hinsi ya laa buingi ulun le marini luboye. Rula ali Kristu gumadi le wong le hinsi ya boti lubuingi ulun tiginye hinsi ya laa libiri lun.
1: Primera Juan, capítulo 5.
6: Sunha afinya banya logo Jesusu laa Kristu boye age lirahunyu banya buingi ulun. Ani sunha hinsi habu banya lun aba uguchi, hinsi habu banya ginye hon lirahunyu uguchi ligi. Subuti wa muti logu dan la le, hinsi ya la buingi uon, ani adiga wa mwile lubaibai, hinsi ye hama ginye lirahunyu buingi uon. La digunwa le lubaibai buingi u, ligi ya hinsi habu ni bai lun. Ani mere yanguti lagufu liruni wa lugumadi. Lugundu sun le lirahunyu buingi u, ganyi lumuti ubohu. Ani rula ali wafinye aganye runi logo ubo ngu. Le afinye boy logo Jesusu la li rebu ibu ingyo. Ligira ugunye gayara la ganye iru logo kata ilani na ubo. Jesu Kristu ligia nyumbu ibo lauduna luma hito. Mama rigu lauduna. Lauduna luma hito. Ani sifri sandu guana rigu gefenti logo kata ile. Ligia rufu tubalini sun inaru ni won. Anyahain iru wa gefenti. Sifri sandu, duna luma hito, ani lida nye aba uruwa kata ile. Resibi wamuti le harinya gubaigirigia, lun titima ati lubaiti, veresibi runi le larinya gubaibuingi guanarigu logo lirau la Jesu Kristu. Le afinyati logo lirau buingiu, choru lumuti tida lanigi logo inaru nila. Le mafinye boy, adiga lumuti buingiu kamajeti, lugundu mafinye la logo le larinya gubibuingiu logo lirau. Le larinya gubibuingiu logo rugali la ibagari magumu chaditi wong. Ani lida gien la lirau liabu ibagari ligi. Le anihi mbai lirau buingiu luma, anihi ginye ibagari le luma. Ahi tile uwa bai lirau buingiu luma, uwa tiginye ibagari le luma. Naburu hanyi kata ile hon, uguya le afinya bai logo lirau buingiu, lun, hasubu diruni logo gabagari huma le magumu chaditi. Hemeni kitiwa logo buingiu, lugundu subudi wa muti logo aha wala amuri hafurume gwarugu kate kaisi ligunda laga ambubadi wala. Ani itara kai wa subudi runi logo agamba lani buingiu wafuri yedu subudi wa muti ginye logo launa bubadi wala. Ahi ariha aba agrigia logo ladiginya la aba libiri aba figo. Le mama lani na oveni, lun ti lafure idun lun buingiu. Aba lichugu buingiu ibagari lun grigia ligia. Ani hin figon lani na oveni, malati lo lafure idun wa lu buingiu logo figo ligi. Sun uriba ni figo. Gama lumu, mama sun figo lun lani na boilan oveni. Subuti wamuti logo grigia lan le anigibali buingiu kaisi lugu chili, maibuguti lidan figo. lugun du konugi lumuti liro bungi ani sinyati la dugu mafia ni katalun subuti amuti logo lani gu ma bungi logo labu genyanu la lubafu mafia sun alani gu banya ubo subuti amuti ginye logo nyimbu halela liro bungi ubo wagun ani ruhalela gufuran de won luwa subuti runi bungi le tima tima wabagari dunya le tima tima tilida aba luma bungi kaisi lida yendi wala aba luma liro le Jesu Kristu boy Lige buingi ubei le tima tima. Ligi eginye ibagari bei le magumu chedit. Nirahu yunu mafala rahumanya buingi goha iye nitinya itarala.
3: Tibie maligara da Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hinyugara da tobun nitu. Tola noa diribon buingi. Lun lani gubon ta. Luma hon birahunyu. Hinse tu nu le timatimat. Ani mamarugunu. Hon ginye sunha afaluru balin Kristu. Hinse tu ginye hon sarago. Hinse tu won laduga. Inaru nile tida bay wanigi. Ani le lumbwe wama bayla. Sunata. Binilo bungi uguchili. Luma wabure me Jesu Kristu le liro uguchili. Ruha maimi areini. Agute me habu luma hadarangi lun. Un lida inaru ni luma isin habuni. Onwe bunugunda lau nadarirun hadagen birahunyu abagarida segun inaru ni. Itara kaisi lariangun waguchi buingi un lun wabagaridu. Gwetonti nitu ayumara gwatu nabun lun insi yeguwa wama wamagu. Mama gumadi iseri le. Naburu habai bun ligia meme le wamabai luma gefurumi etidan. Mini la isieni lun wabagaridu segun luguma di buingi. Ani luguma di buingi yo, lu wabagaridu lida isieni kaisi wagambu ni luma gien furumi etidan. Anyahe insarago ege hatia ubo wovo ama finye bo ya logo kaila grigia tima tima te liabu in Jesu Kristu ubo wovo. Le itara bai, ligie lege bai. Le lagani bai Kristu. Koni kuhuma Hawaii. Luwe heferi diruni le nyugu ibe hun lida agen huwadi gumari logu Kristu. Resibi humayime afaye ruaha da yarugu bai. Furume guarugu le adira iruti ani meredati lida larufu daha Kristu. Uwa ti buingi uluma. Aha iti le eredo iti lau larufu daha Kristu. Anihe buingi ugu chili luma. Luma buingi irahu. Aha inga chili raba angrige humo. Mama lau arufu daha ni le meresi bira humai ubi. Mabusuru huguye melu. Lugundu le abusuru tilu. Gada lumuti ginye uriba ni le ladigubi. Anihi sarau kate ilunti nariya guni hu. Gama lumu mabuse runti na aburuhu gunani hu. Agura batina nidi arihu. Lun na yanwa huma. Lun lagufu liru wagunda. Mabu igahanya tirahanyu bamule luabu. Toa ginye lanua dirubu buingiu itarala.
3: Turuali garada Apostol Juan.
6: Aule tabu tiligilisi naburu hanyo garada tobu numada gayu le hinsi ya bainu lego muti. Numada hinsi ya tinu na yumura gu lubu ingio lubu idu la lidi sun kata ibu. Lungi ye magadi ya ba itara kaisi buidu la lidi ibu lida baibu gu luma Kristu. Onwe bu nagundaru da le hayabu imboi hada agen waduhenyo lua igen Jesu Kristu. Aria ganu logo babagari doya la uwara gwa luma inaruni. Uwa tiamu kate agundara gwa gudutina. Kaisi dan le nagambu logo habagari dunya la niranginyu uwara gwa luma inaruni. Numada, hinsi ya tinu buiti bouserun lida servi duni le badugubai hon waduhenyu luaigin Jesu Kristu. Hon ti maha lila na amu flasu. Abagda gwa tinya ligibugien adamuri ni le jabai logo bisi habu hon. Adiga bai flasi le nu. Idero gobanya laule emege rubai. Luhasigiru ni Hawaii yesu lida aba igaburi le auti lagunda rabuingyo. Furitinya luheseri vidun lu Kristu meresi birutinya nikata hamage ha ibide habubanya lubuingyo. Lige lunti lubai veteniru hon lun videre guninya lida lapurichi honiwa inauni. Aburi hatina hameha aba garada hon tila na ligilisi. Mahati diotu refesi lidi laule waboibwe lugundo busienti abuti lansuanda ahana lubaiti nyundu nereruba lun luagu lela digbe adagwa timaraso lugu luma yeni wawagu bogu din loilira meresi birun lumutinya waduhenyu ha achiluruti ani mahaligia luheresi biruni yam aeresi birutinya abalabugu ni lida age adamurini letani ligilis numada hinsietu nu mafala reboy hempulu uribati.
7: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
6: Buidubay.

0: Mucha lugar jugado. La usun lira, anin apa kate hadiga magunda tina lao. Maweni halinisi hu keme ha furumi. Liga lubeti, harita wa huma ida hiya la meha, anin asakri ha huma. Adiga hume kate le meha hadiga bi furumi. Ahi madiga huma itara, nidi ba huwago furese. Aba me nagidaru ni lebu hisang de lulida ge hulubara, ahi guberi ha sanstre hikabu. La usun lira, Lagu ni hufule se iliere u kate lebu herutu bei Nikolai tabu hum, luma buri kate lele hadigu bei, legi ya iere gubei no.
1: Le garike iri gubei lula gambu, agamba lele la rinye gubei sifiri sandu hum, tila na buri legilis.
0: Aganyi lutinya, nega gitubanya lida gya tintiti buwebe to lani na ibagari, to lufula surugu bombungi. Baburi haluangi lile tita bei legilis to esumiru na bong, banyanga meho, Itra lia narinya go, au le furumi ati luma le gumo honi. Leme ya owa bay ani viva anja. Subudi lumuti ha sufri no luma hubude me. La usun lina lali nare kate risi huma. Subudi lumuti ginya lagu adimre ya hama harinya guma ya lagu kuri yu hama unibati huwago. Mama amo kate ha ginya luidi gelani gu hama mafia. Manute da huma lue le lube ha sufri ni. Ladara guba mafia fiyo hada gya furisi rugun lulocho ogono hafinya sun hubuye. Ani ha sufri luba sarago lagu tisi wei. Gumfli huma numa dari home, aba menichi muni ibagri magumu cha titi home, hafai ruwa hame.
1: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Haganyi rutinya, masu uriu banyalida angelibia ma oweli. Baburu haluanga lile tida ame ligilis to perga mubon. Bainga me home, ita lalinga narinya gu, au le gama baru efeito gagi ribon, to biango bon amana. Subuti nubuti nye lwagu lida la fulahu la yin lupe lala na larui ha mafia hagana wu. Ane lao su lida, numa meme nye dun. Migu humangili hafia nuwagu, ni ipi ni lida le la farube ya tipasi le kefebe buiti nuwagu lida fulahu la yin lupe. La yin lupe laguma di ha mafia. Kama lumo, ane ibu kate hadiga magunta tina lao. La wanyani la fiyo grigia, huma yara pergamo, hama banya higiru ni kate leme haloruta abibalaamu. Le ichi gubay dumuri, nubalaku, Lulafiko gudunia Israeli na lao heigi egi nile adagara guduwa ti honguwario. Luma luhabagre to lida ahoru hani. Anya higine hamaba inhibiru ni kati lebdu ya ruta wa Nikolaita guhuma nye. Ligie lupaiti asakri ya huma ahi madiku huma iter nidba huwago madise. Aba menagainda guhama gurige hadiku balibu ni kati ile tawe fein to afru domo ni imbulu mkine.
1: Lega rige iru gubai lula gambu. Agamba lele larinya gubai sifiri sandu hon tila na buri ligilis.
0: Le aganyi uti, neyo tutubalida ge manale aramu duwa nyubai lono. Aba menichi hon aba dugu na ruti lono lau aba iri iseri buruwa nyuluwagu le ibidi ya tini kaa hon luwedi ge lono le eresi biobale. Baburi haluan helile tina biligilis toti ya tirabon. Baniga mehon, itra lia narinya gu au le lirau kumbiyo le itra bi agu ke watu ge meti. Le abi nugudi ke ibronse le ircha wa kuwala. Subuti numuti sunle hadugu bai, subuti numuti hinsi hapu, hafinye, esere vitu lau habura su, subuti numuti hinye lau hadugu ya la kate buiti huwe to loi meha furumi. Kama lumo, ani yaba kate hadiga magunda atina lau. Agambu nuhesa wili to ariya hukun lau profeta ta ani mama ni. Luteyedu ni grigia, lau taruta ahon nani gulu haganon lida ahoru hani, luma luhengi engi ni lea dagara uduwa ti hong wariyo. Ruhat na da tulu tasansiru nitigabai, Maha giru tigiru ni tahoruma. Ninaru hao, lagu naguri gudaru laga banarugun, afara wananyi metirangi ni ama haagabara hapanya tumo. Nona haba sufri ni hawagun, ahi guberi gihigiri hatagu ni kate leburi tadagubi. Italaluba tasubitiru ni sunli girisi, lagu subudi nani lebe aritagu ni lumatebe anigi. Aba na fairu ni kala aba hidage segun lela dugube. Ahibi hati hatira banya, ama fala rubali ya rumu dahani ligia, Machili ni yagini asubu dirile umbi haguara nilunu yage kate ilani mafia. Nichu batinagi ama nunguni hawagu. Goni humele humati dari niyabi. Haganyi nutia, adika mene hamime le nabusa rube la dugun dari lumo lebeha. Nichu kubo ubafu hon luagu guri nechami. Itra ki lichi guni nungu chibungi ubafu no. Aba mehaguma diru ni nechami guri lau badu lani na guma dihanile lau tigurabu. Aba mehamuri kutaguni kesi sauti rile lau timuwa. Nishi kubongi ya walugu matolani na binafi hon.
1: Le garige iru gubai lula gambu, agamba leile larinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 3.
0: Baburi haluang helile tita me ligilis to saru disipon. Baniya ga mehong italia nariya go aule hau belani bom ju sed si fir go ama sed waru so budin muti son le hatir go bai so budin muti la hilan hinya la la son ariya go wala la go niwa huma aga go tuwa huma ruko ma ere lu pri katele ani go abai lu bare ge longe ari ga nali lu abu muwa la le hatir go bai ligi go ge ngungi te harita wa huma lu bai tele ani do bai hum fala huma asakri ga hugu yeme ano maga go ton Nid bahu wago kei liabi haba hiwe ritulipidi on orhon. Lausun lira, anyen fiyo kurigi hagana kwenye sarudisi, amadase yon hamagi ruha taurabon. Hadiya, eku gubanuma tau dagu utharutu la duga duuti hon. Hagani nutinya, adaga gubadagu harutu. Ani magidaro nubay hiri titangi libro tolani na ibagari magumu chaliti. Aru darugo nubanya keisi nani uligibuge nungu chibungi yeluma hagibuge lani angheli.
1: Le gariga irugutilu la gambu, Agamba lele la rinya gubai sifiri sandu tuburi ligilis.
0: Baburi hadu angeli le tita me ligilis to Philadelphia bon, bania game hon. Itra lia na rinya gom, au le sandu bai, le gie inare ni bai, le gama bani ligele uruwa i David, le uwa bai ni aba gayera ti la dobi ni le la daru bai, ni la daru ni le la doru bai. Subudi numuti sun le hadiru bai, roa din aba apena darani higibu gie, le lasi aru ni aba adoro. Datuk Allah son lo wala here adiga adiga so law ngumati ani gunflit no noma nadug balu haya bi lani bu mafi haye banya hari bu banya lo ku ri mama ani mabaga de dunia kai silan bu gumbi aba me na utoro kwa dunia hi bu gen lo masuk turun lo bu ilan muti nya banya isi ti no ai da huma le no ruma di lo gura so huma di gan rei tu patu lu bai le litani au so gun le no milia bi lo musu ku po lo ho cha wa gun so ha u bo go banya Madisa bainiabi, agadha humi le huma bai, walanguga abai rutihiridi huwai. Agani rutinya, nichi kumunya kei wakabu tita aluma nubungite, ani mafru zundigia ya menyingi, abe manaburu dhani liri nubungite hawago. Luma liri nuburu wate nubungite, le iseri Jerusalem le nibi beisielu geluma ge nubungite. Naburu dobeigi ya iseri liri hawago.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba le le larinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
0: Babur haluang helile tita bai ligili to lao di se abon. Baniya ga mehon, itra lia na ria gon au ge fenti bumfuliti ani inaru niti. Le ita hagiye bai liabi sun kati le ladugu bi bungi. Subudi muti son le hadugu bai. Subudi numuti lau madili huma ani masu hubai. Tiligu bai hadu hamuga wa sugu bai hadu la. Gamalumo, e bashar gu hubai, madili tun, masu hubuya, nevera habadun ni yumlu gugiye. Ariya ga tun lagu risi huma, lau buitu la ta hon. Lagu memegiru huma ni kata, ani marihi humuti lagu kugiabu huma, gudemetu, marihi tu, surusu huguye. Ige nichi hubei dimuni hun lunga gai hagolu le afinu huwali lagu watu gemeti numagi. Lurisi huma le tima timati, lungi hagai hadogu harutu numa, luhadore gun lagu hasurusu ha. Lunga aya ni luhichi uni lido hagu, luharihi. Ebe cha numuti hahise bayano lagu idere, arvuta hao hum. Nuti lubei tiseri huma, asate hubiye me. Ana habena bu na kuwa hanyo. Le agambu tinumalele, aba lataro ni bena nuba, ne belu ruba lumo, aba menegi luma, hauli gie menuma. Agani rutinya, nichi kububara on numa guwa lwagu lala na narui hanyo. Itra gina ganyi ron, aba nanyoro luma nungu chi lwagu lala.
1: Le gariga irugutilu la gambu, agamba lele la rinya gubaisifiri sandu tuburi ligilis.
2: Apocalipsis capítulo 4
3: Lari es un cate y le, abandarije aba bena darago cielo. Le habitu mala li le, itere bai kei tu mala li fidu, le buga adimu le haba inu, abalariye gono.
0: Waliba nyahu, narago dali kate le buri rubi la susre don, lari gien buri le bon.
3: Li da ora ligia, abandarije denu labu gelo bafu si firisando. Abandarije aba lala naru e hani, cielo, ani anija somu grigia nyu luago. Itera linya, kamaba adubu miriti, le hasupu, o koru nalina. Nyanyo aba heremuru geye gulau halau iligia. Amiri hetu kei aba dubu le esmeralda. Geye gulau lala uruwa iligia. Arihe etina wei gadri lala narui hani. Nyanyo wei gadri wea ya mutu nyun luagu. Tau hadera gun harutu luma ridi golu habulu. Luigen lala uruwa iligia. Afri hetu labiri haniga luma wayuhuru. Nyanyo isedi lampu durungu ligibugi. Hagia sedi lani bugi usifigi. Nyanyo gie aba katei. Ligibu ya halu kama hamuga aba barana le lauti bidiriyo harugongati. Lamida wa, giyegu lau lala narui hani, nyeyo ngadri gata ya gabagaritia. Bui lau agu, dandu hakibu ge kihanagagi. le frumi e tija dage itar liye kei aba liu le habia ma itar kei aba baga su ugri le herua itar le ligi bu kei haki bu grige le gadru itar liya kei aba agila hamhat gadru go bai hagia sisi ngari ne lagu kara aba hadage bui ha ya lau agu hawag dandu bogu digiye kei muna dage habiti we yo gwari bu hau aguara
4: sandu sandu sandu Wabure mebungyo le sunti gabafu. Le vima bei luma gen lubara gen frumi titan. Vima ligie weto anile lupe liabi.
3: Sagite hichugu kata ya gabagari tiha uweri guni inebesi. Lume tengi nini lule nyube luagu lala narui hani le gabagari bei lusunda. Aba hahu duragun wen gadiri wenye ya mutu hakia ligibuji. Aba harufu duni hisi habu lubungi le gabagari bei lusunda. Aba hichiguni haridi ligibugi Aba hakuwa raha haringa
4: Wabure me wabungize Garicha tibu lumperesi biruni uweiriguni Inebese lumumabafu Laduga buhuya adugubali sunkate Lau buunda baduge Lau ginye buunda anihi lubei sunle anihi bei
2: Apocalipsis capítulo 5
3: Abat narihi aba libur hobure yumutu lida luhobu le lowere le nyuba iluagu lala narui hani. Abur hawa tu libur tugia turaga irugugi luma tigibu agugi. Darua tu lau sed seyo. Aba narihi aba angeli gabafuti. Alig daha lau umala li reinti lariniaga.
5: Kakatina bo ilula daru no libur luma lula heri tu niti seyo.
3: Uat ni aba garichati lula daru no libur tugia. Ni ibini lu lanihi tuagu. Ni sielu, ni muarugu, ni lapuge mua. Aba na yahu saragu. Latika wala ni aba. Gaduna tilu la taharu no libru tukuya. Nilu la liyanu. Aba tilariye gu aba hata ge wenya ya mutu no.
6: Hebeba yahu. Latika ganyi ngalilinyu. Lelita giebe lani kuda tribu. Luka nyara la ladaru no libru. Luma lula heiri dunin sedu tiseyu.
3: Lamida kwati lala narui hani. Hama gadri kata ya gabagari tihagia. Hama wenya ya mutu hagia. Aba narihi aba mudu rara. Kamahamuga afaruali, sedi iligachu, sedi lagu, agu buriligia, lani bungi sedi sifiri guha, ona hobanya, lidon sungubo. Nyimbi timudu ligia, abalanigu nulibru tuguya luha burugunye, le nyumba iluagu lala narui hani. Tale lari kituba nuliburu, abahahu duragun, gadiri kata ya gabagari tihagia, hama wei gadiri wenya ya mutu hagia ligibugi. Nyenyo aba aripa, lumakada aba hadage wenya ya mutu hagia. Duma aba kopu le golu buin lau kupali. Le meme hafuri idu lumutu ni yabungi. Aba ti heremu hani uremu iseri le.
7: Garisha tibulu banugu no liburu lu bahari duni tisenyu. Ladiga ruwa tibukaisi adagara gudini. Ani ganyi bugia grige lau bita lubungi. Grige litage sun rasa, sun yanyi, fulasu luma nechani. Adiga banya uruwa igume, luma fadiri gume, lu hesari vidulu wabungi ute, luma lu hagoma di haubowo.
3: Aba ya narihi, aba nagabu ni hamala lisaragu angheli kwa geyegu lau lala narui hani luma geyegu hau kata ya gabagari kia hagia. Hama wenya ya mutu hagia. Nyenya numiyunu angheli kwa. Hania galau umala liherete.
8: Jumu tibafu luma irisi ni chua u luma eri. Wene wene luma inebese luma tengu hini lumu dule hafa rubu.
3: Agamba numuti ginye harinya guni sun kata ili ladugu bai bungi usiali. Le mua rugubai, le labuge bai mua. Luma le barana habi, luma sunkate le lida baby.
8: Luwa la tengi buni, nebesi uiri buni, luma ubafu, lule nyumbo ilo ulala na hui ni, luma lumu dumu kusunda.
3: Aba haria gugadri kata ya gabagri tia hagia.
9: Itara lala.
3: Aba hahu duragu wei gadri wenya ya moto hagia, aba hichu uweiri guni lo.
2: Apocalipsis, capítulo 6
3: Abat narihi dale la heiri dubali mudu frumieti lidage sedu seyu ligia aba na gambu laniye kwa aba hadage kataya gabagri tihagia lau aba umalali kama lumalali wayuhuru
9: igama
3: aba narihi aba gabayu haruti nyenyo aba tebu gimara luha burugu le warinyo bailuagu ruoti aba ridilo aba lafri duaganya ireina lumalu laganya iru da la heiri dubali mudu libia maseyu aba na gambu laniye kwa habia ma kataya gabagri tihagia
9: Igama.
3: Aba lafridu, aba gabayu funati. Aba lichuguno ubafu ulule warimbo ilogu gabayu ligi alu la gidaru ni daragi le ubogu. lumanu lafara guaga dunia ugrin hama go hilago aba tichugu aba onwebu efein no da la heiri dumbali mudu luru aseyo aba nagabu laniego hauru akata ya gabagri tihagia
9: igabu
3: aba narihi aba gabayu uriki nyenye aba balansu luho burugule warinyo bailuago aba nagabu laniego aba umala lihamida guage kata ya gabagri tihagia
1: dinyari gila liburu triku luago lebegi aba weyu wadagman sisi liburu sebada ligia meme ebegi gama lumon goni gibai garaba tuma diwa imbaidu
3: da la heiri dumbali mudu ligadiru seyu aba nagabu laniego hagadiru kata ya gabagri tihagia
9: igabu
3: aba nani hiaba gabayu amari owe ni liri baile warinyo bailu wago liabi habara hila ya lari gilari aba libihi ubafu lwago ligadiru munusu lidage ubu ulu lafaraha lau uribu lau ilama lau sandi lumahawa anima aluguhandari mete hau bogo gumaya da la heiri dumbali mudu tisengu seyu aba nani hinu hawani ha afara wagume lwegi hapuri chani lenero bungi Luma luago hagumfuli no luma Jesu Kristo. Labu ginyano latare. Haniega lau mala liheriti.
10: Waburi mesuntiga bafa. Darisa ida ne babuse regedanya nile na kubo. Ida mesa bafoye regedanya lagu hafara guniwa hilagu boi.
3: Aba habihi dugu harutu. Aba larinya wagu hon lu hemera agumeme. Luago morusu da. Dari hostaru habiri gulida eseri widu ni lu Kristo ha. Lu ginyabanya hafara wagunia koi hagi. Dida le narihi boi. Aba la heiri duni mudu lisisi sei. Aba la daga no aba ume buharaba kanal. Aba lauri du veyu kei dugu utani na lutu. Aba lafu na du hati kama hitu. Aba heigo dorugu maha sielo bai mua rugu kei taburi haigo tuige didi budan lahi kishunu garabali. Aba la kumu chagu sielo kei aba gara da dale tubura wago. Aba la dihino gu sun wubu luma ubo hulida ge lubara. Aba harama dogu lurua ite gubo hulida huyu luma buri labad na gu dubu le luago bai wudu. Uwarahama gumadi matia, habu di gusuda aragu, risi tia, gabafu tia, idamu ni, hama mama idamu ni. Hariya gati lu wubu, luma lu dubu.
11: Heiku wa huma wa wabu, aramu da hama wa yunga ringi ya mungu yuwa mulala, luma lu ilangari meniganyi mudung. Nadiko chiluhe ni mweni nweyu ni haganyi, kaba tiganyana la manduni.
2: Apocalipsis, capítulo 8.
3: Da la heiri dumbali mudu li sedu seyu le toaku bai liburu aba nye la manigu o sielu keiburi luagu di miyoguru. Aba narihine sedu angeligu harara bai aligibu ge bungi. Aba tichukuni wa sedu fidu hon. Lari ge aba yaliabi aba angeli aba larara mu ligibu ge latari nye nye aba alaga ikupali golu luhaburu. Aba lichugu burubu nukupali lu luna dakara kuduni uwara luma hafuri yegi sun haa lani gubungi uligibogu latari golu le ligibu ge bai lala bungi. Aba lamuda inu lugumale likupali ligia uwara luma hafuri yegi lumutu ni abungi uluha burugungi angeli lu ligibu ge mbungi. Aba tilanugu ni angeli ligia alaga ikupali aba labuncha kuduni lau lenyagura watu lidage watu gemeti le luagu bai latari. Aba lachuri ni ubogu. Aba la gabu wa yuhuru arenchu ni la biri haniga lumaba haraba ganali. Aba tiharasero sedu angeli guha tauba ya sedu fidu lu himiru. Aba liwiri nufurume ti angeli lifidu. Aba la sali lagu lubara huye le deregu wati luma watu gemeti la uginye hitu. Aba la chakaruni wa obo wagu. Aba lagu dun liru wa murusu lidage obo. Luma liru wa murusu lidage buri tidibu wewe luma hidu. Aba liwiri nufabia ma angeli lifidu. Aba la chakaruni wa aba kati kama hamuga aba onwe buubu durungu wati barana ho. Aba la sali rego lunu wa murusu lida ge barana hita. Hilaku wati sung udru ha lida maya barana le asali rego bailu hita ime. Gringu wa tugi ya sung uguna ito nyeibo lida barana ligi. Aba liwiru nuhuru wa angeli lifidu. Aba teigu wadu aba onwe bu warugu masiyelu ge. Durungu ke aba tochi. Taburi haluago luru wa murusu lida ge duna luma lisense iduna. Igifi itiribe warugu matugi ya. Aba la gifi dun lunu wa munusu lida ge dunu. Aba hove gu saragu grigi ala daga li gifi dun na ligi. Aba limi nunu li hagadiri anhe li lifidu. Aba la gini chagu lunu wa munusu lida ge libiri wei. La usungati hama warugumu. Leobo le agini chagu bai hawagu. Aba la buri gadu. Manugu gadu tiwei wagu ni ariyebu. Lari gi aba narihi aba agi la ahama la mida ago sielu. Ariye gane ligi lau umala li heriti.
12: Fugi abu meha agano banya ubowa. Tamele lagambu tumala lifidu to lumbun hiviru nuha hipiri urwa angeli.
2: Apocalipsis, capítulo 9.
3: aba liri no hasen angel lifido aba nani hi aba waruguma eigo do tsielu ngelu muwargo aba lichigun ligela infusule mebe hebaitu aba tadaru ni fusu ligi aba lafri do gumula linyegi kamalida gaba onwebu regi aba laburi gadak do ni gumula ligi ya weyu luma garabal aba achila gunchaga garulida ge gumula ligi aba haha mahani sungubo aba habi chagaga rohagi ubafu libe habafu agu aba lariya wagu honu madug hama uribani lu hiduru le bogu bai ni nu buri nad ni nu tidi buwewe noidi ge hon burigia ha uwa bai lisei ni bugi herebri gamalu mong mahawati nu hafara guni ya chagaga rohagi gurigia noidi ge lu hasga ne gurigia lu agu sengi hat itar liati ligari hasga kai hasga agu lida me buri wei ligia halu habai gurigia oweni gamalumo madari habai buse hakie yebe howego gamalumo la dise du boweni hawai chagaga ruhagia henege gabai ha aren se yubaya luba uribu nyenye aba kata ihablugu gamahmu gaba ridi le gol itralinya hakibu kei hakibu grigi itralinya hadiburi kei hadiburi urinya liabi hari kei hari linyu darugu linya hablugu lau aba kata kama grab itralinya lamuri haruna kei tamuri saragu karu to how to gabayu da le teiba gumuri burugo gali tia kai hali aguru le gagiri nyenye ubafu lwagu hali no adunga uriba ni hau gurigia lwagu seng hat nyenye aba habu ti chakagaru hagia le angheli le lani fusu le mebe hebe abudo muliri bai angheli ligia lida ebreo lida griego apolio o agri chagut suga frumeti la misel mege gili biyama aba limiri no hasisi angheli lifidu aba nagabu aba umala li lida ge gadri larige ile tar golu le ligibu ge bai bungi aba larinye go umala li ligia lu hasisi angheli le taubai fidu
5: farara banya gadri angheli buha gira yumbanya laru omi muduna le Euphrates
3: aba hafara gaduni wa gadri angheli go hagia lu hafara go aba hada ge kada uro grige hilagu bai ladiga arase ruwa yuluba oura ligia weyu ligia hati ligia luma irumu ligia aba nagambu ni atri enula hasudara ni guha hawagutia gabayo bia sanya numiyun itarele ligaburi hayawa dagu gabayo hagia hamaha wanibay hawagu no nyeye aba katei hanigu wagu funati likolo dinguti luma amariyo itarelea hachigu gabayo hagia kei hachigu linyo afri yeti watu kemeti gumuleli luma sufuru hayumu lugugie aba lafara kunia uruwa uriba nile afri dubai hayumu lugugie gabayu hagia aba hata ge kala uruwa grige hilagubu uruwa uriba niligia watu gemeti gumuleli luma sufu hayumu lugunye gabayu hagia habafu luma luagu hali itralia hali kama hewe gachigutia laugie haduga uriba ni hahibiri grige haa mowe gubanya lau uriba niligia migiru meme hamuti haduga ni kata ileburi meha hadugube migiru hama ihahudurugu hon sifiri guriba tia luma hon guwari uwa halauti ya golu plata bronze dubu wewe hasiyati harihi ni hagabu ni heibugu masakri ya hagia luagu hafara ha habiya na ha hahoru ha luma hiveru ha
2: Apocalipsis capítulo 11
3: abati lichuguni waba maburu nu lenege aba wewe le amisura gule aba lariye kubungi unu
10: seraba amisura mundi templo bungi luma latara abau da banyame atri ya nula ahu drogu tenyi gamalumu mamisura abai kuriru le bong udibui tibiti templu le degaderege wali hongi betu kumbite halugo nye hagoi chaguni uburu gule sanboi lagu bian vei bian hati abamenona habian gefetia taudogu ususutu luhapuri chiani huganu luma gebungiu lagu midu bian sa uru wavembe bian gefetia hagoya hagega yawa wali bian tidu bwewe to olihu Luma biyan lebu sanude lule ligi uge bai bungi le labule mesungu bo. Ahe yin abuse ruti la dudu uriba ti hon. Higi re gituba watu gemeti hayumu loge. Aba me hago dunia haga niyo sun suina gubai. Itara ti lobe wa furumye guari lebu seti la dudu uriba ti hon. Gabafu ti yege feti ya hagia luhadoro ni siele. Lumahu yu la huya sunda anihana bungi u adimure hayumu lugi. Gabafu ti yeginye Luha dugu ni duu na hitu me. Lu gine, asukari ragudu ni kubo, lausungu uye ni uribani, sagu habuse runu. Dalam kumuha mali, awadi mali. Lagian juga, animal le Afrika boleh lihat kepusu, le mebe boleh hama. Aba meheferi dengan uribu, aba melafar dengan hilang ubi. Aba meherede uribu, di dalam meri kumbe bu ubu ubu le Yerusalem, le nyilu boleh lada rawat bu Yesus lagu kurua. Flashu memele, kama suruh maluma ehik. Aba mekariye muniye kerikia, halida geti esun flashu, sun rasa, sun ingenye, luma nechani, lagu uru omeyu timi, animiki rubanya luhabu mu. Aba mehagunda raguha ubo ubanya, lau hobegu, darine luhedebe bukata ihamagwa, lehagunda, ledega sufri guda hamutia, lehamia profeta guhagui.
3: Kama lumu, lari ya uru omeyu timi ligia, aba lagu yugwagda niya bungiyo, aba ya hasar. Ani sunha arihi balia, wairi ti hanofu detagu. Aba hagabu biya gefenti hagia aba umalali heret sielu gele arinya kubai.
10: Warihi mayamu.
3: Aba hamuda iru sielu lida aba dueri. Ariya guhaga ni yuhon. Lida ora ligia aba ladaga nu aba unwebu haraba ganali. Aba tagulu ludu aba muna tida nge sagdi sito uburugumu. Aba hawegu sedu nilu gurigia ladiga haraba ganali ligia. Hahibiri gurigia aba hichigu inebese ilu bungiyu le sielu bai ladiga luweini hanufudu. Sugha libia malamisel, madise baile aba. Aba limiri nuhasedu angeli lifidu, aba lagambu ni walariye gumala liburi here tisielu ye.
13: Lani halibuingi uluma Kristu, larueha ubou, ani harueha ba lusunda.
3: Aba tihele mchunga wen gadri weye ya mutu, hanyumba ya luagu hala lelala narueha ni, lau hagibu muwaru. Aba hahuduragun lumbungi, arinye gaina.
4: Tenki wanyabu wabure mebungi. Buguya le suntiga baf, buguya le wima beluma ge lubara ge frumia tida, wima buguya gueto. Tenki wamutibu la dunga raguba lila onwe bubu baf, ani gumese debu arueha. Ganyi briha neshane, chiluha ve yulum babeha, chiluha gie da lum baguse ragudine hilagwai. Aba me pijumuli hafaye ruaha bani profeta guhon. Ama hibiri ha derega guanya bai hongu wabu. Ama sun hawuye rigugrigi ha ichu banya inebe se ilu biri. Chilu ha ora lu baguri chagunia ha aguri chagubali ubo.
3: Aba ti tadaru li tempu lubungi uto sielu. Aba tanihi gafu to laga ili dara dubungi uhama lumutu nyanyi itida li tempu lu. Aba nyela labiri hanik arenchuni wayuhuru aba haraba ganali. Luma laburi ha lubara huya deregwa dile wainamuti.
2: Apocalipsis, capítulo 12.
3: Aba dila sali regu aba onwebu seini siel. Aba uri darugu liye weyu tau kamahamuga aba duniku. La uhati labu nge tugudi. Luma aba ridi hau duusu warugu maltabulugu. Uri tuguya dagaina yon. Aba tagua na ha lau igari le lanina agari duni. Ladega sufri tuluba tagura. Aba yela sali regu aba seini sielu. Aba onwebu dragon funati. Sedu yen lichiga. Disi liganchu luma aba ridi luagu kada lichiga. Aba la durugu du dragon ligia. Aba hada ki kada uruwa warugu malau lili. Aba la huru ni amu warugu. Aba larana mu dragon ligia. Tikibu ya uri to lumo tagura. Lu leikini tiregu damele tagura. Aba tagura uri tuguya. Aba muguri rahu le nubi le dera gudu la guma dihalina sun fulasu kaisi lau aba badu lani na guma dihani le laut grab. Aba lagi daru niwa tira utuei. Aba lanuga niwa lubungi uluagu nlala. Aba tanura ha uri tugia lidung fulasu makairo di le nyei lubai arase lila bungi ubara utuba. Lutoni giru niwa nyei luagu milu bia saa iru awei wei. Lari gie aba nyei la aba uribu sielu. Nyei lubai lagendo gua arkangeli migeli. Hau lani angeligu luma dragon. Agenda guati dragon, hau lani angeligu, aba haferi dunini uribu. Aba mabara ya la sielu. Aba lubaiti lasaganu onwebu dragon sielu di. Le binadu hewe ligira le giribai mafia o satanasi. Le yeha bani sun ubo, ligia hau sun lani angeligu. Aba hachaganu muarugu. Aba ti nagabu laniegu aba umalali here ti sielu ye.
10: Shibuha li asal baruni hun grigi ubo wago. Jiruha li larui hapungi uluma laguma di ha Kristu. Adiga sagawa li leichi gu bai haduru wadungi ureichi gan ya hapai haduru weyo gu aria bu likipu ge wabungi ute. Gani hama li lau lita mudu, luma lau ugandu le hapurichi ya bai.
14: Mano fu de duti en lu referi di roni habagari, aran seri duti en lu home. Gunda la lu moi tisil, gunda huma hugu yele agano bwenye. Gama lu mu fu gya mu ha agano bwenye uwa guluma barana. Lugundu yundu la mafe humo la omwe pu iganya, la duga sukudi lu muti lu urusu rugari la lidani.
3: Dati larihi ba idiragon, logo fui wali la ubo wago, abalai bahanu uri tobuga agura habon. Gamalumu, abalichiku biya larina agila tu uri tuku ya luga yara la, taha marulino fulasu makaira wati disi lo idiragon ligia. Lenye balbo itonu giru wa luagu uru wa irumu dimi. Abalewere ha dragon ligia duna liumu lugia tarik uri tuku ya, saraku duna kai duna churunut, luye be la duru gudunu ebe ini uri tuku ya. Gamalumu, aba lidera gunu muwa uri tuku ya, aba lahore chumuwa. Aba lachuru ni sunduna lea ligira kuduba idragon liyumu lugugu. Gai timati dragon tumo uri tuku ya, aba lidi agenda kwa hama tirahan ya haa nyudu me lau lea lubaybe bungi. Fala hama yi lugano te Jesu Christ, aba ti larara mu dragon laru barana.
2: Apocalipsis, capítulo 13.
3: Aba narihi, Lamu deru aba mousturu barana hagi. Sedu yin lichigu. Disi ligancho. Nyenye ridi luagu kala ligancho. Luma iri burile aubay. La naba goi bungyo. Luagu kala lichigu. Mousturu ligia lenege gaigusi. Itara liya lugudi kai lugudi osu. Liabin liyuma kama liyuma linyu. Aba lichigu ni dragon lubafu luma lala lu. Luma saragu bafu lu lagumati. Nyenye aba chanti luagu aba lidagen lichigu mousturu ligia. Wairiti lunye be lafaru ni hilakubi. Gamalumo, aba lareita gu liwungu. Wairiti hanegi sungerige lau monstru ligi. Aba hahu drogon lo dragon, luagu lichigu gumadi lu monstru. Aba gen hahu drogon lu monstru, aba haniyago.
15: Uwati ni aba kai monstru le, kaba gayara lafaru ni.
3: Igiru wati gen monstru ligi ya, lu la dimone ha dimone buiti luogwa luma lu lanaba gu ni bungi. Luma lu lagumadi ha, luagu biyame biya hati. Aba ladugu itara. Adimu nehati uribati luagu bungi, anaba lei lili, lani sanduario, hama haa sieluma. Igiru watigie lu la genda gu hama lani gu bungi yo, dari la ganya inuni. Aba lichuguni wa ubafu lu hawagu sun ras, fulasu inyenye luma nechani. Aba me hahu drogu sun haa ganoba yobowa gu luma ustru ligi. Haa uwa banya, hiri buriwa yon luma gen, lubara gen la digu ubo utida libru to lani na ibagari. To luma bon mudu unle owebe.
12: Lega riga iruguti lula gambu agambala. Haluti hanagu adairuwa, hanagu ba adairuwa. Haluti hafara wagun tau efeng, hafara wagun tau efeng. Nyimba lari huwa, hedere bugu luma hafinye lani gubunge.
3: Lari gye, aba yanarihi aba monstru la muda ni muwa rugugye. Nyenye biya ganchu luagu kama liganchu mudu. Gambalumo, italine latimu reha kama aba adiragon. Nyenye sun lu bafu furumeti monstru luma linyuwari. Aba ladiga lu hahu dragon sun gerige hau bowa gubaya lu furumeti monstru. Le lareida guagi dubai lidage chanti le luagu. Adiga tigia onwe buburi milagu. Aburi gida di watu gemeti sielu gen lu muwa rugu hagibu ye gerige. Aba le yedu ni hau bowa gubaya lauburi milagu le ubai lichigua ubafu lu ladiga ni linyuwari furume guarigi monstru. Aba ladiga gudu, aba liyawa monstru lega wago bani chanti ani moment. Aba libihi habia wa monstru bafu luon lichugu ibagari tu liyawa furumeti monstru luon. Tadimune ha, lumalu tafaragunia sunha mahu drogonti ya tu. Adiga tigia luon sunla grigia waina muhanya, nyubiriginya, risitia, gudemetia, idamuni, mama idamuni, luon lichugu aba maku luagu hahabu le honwere o luagu la herebe. Lugia uwa la ni aba gayarati la ganye ha ni kata ni la lugur ha ahi uwa lumaku monstru o linumeno liri luagu. Pusiti te kate le lichu au, le gufura andati aturi hale linumeno monstru. La diga linumeno la uguri, ani aniha numero ligia sisi sa uru wa sisi.
2: Apocalipsis, capítulo 14.
3: Lari gelira, aba narihi ni mudu rara labulu guwubu le siyon. Nyenye nusabi yawe gadiri milu girigi ya luma. Ha, buriwa nyuba iliri, mudu luma liri, luguchi hereberu. Lari yaba nagambo, aba amuri, nyumbu iti, siyeluge kama namuri barana. Kama ginye ladirgu daba wayuru le heret. Itara liya ginye kama hamuga tamuri saragu aripa. Aba heremu ha girigi hagia, aba uremu iseri ligibu ge lala uruwe luma hagibu ge gadiri kate ya gabagari te hagia luma hagibu ge waya ya motu uoti niaba gayara lumuti lanichi guremu ligia gufunanda hawaidigia sabiawe gadiri milu hasalba rubaya hadagi haa ubowa gubaya hagia haa madara gumba ya hongwa hama unia riditi harumanyu falaha mai mudu le nyihi lumuti lidi diri watia ani salba wa hagi hada ge grige ha furumi ate ideve se nu bungi lu malu mudu madari nu wati ni murusu iyeni lagu hayumaru ladiga harumati ligim ge bungi abati nani hi aba ya angeli ahamaha lambida go sien nyenye uganu le magumu chediti lu malu la puri cheni hon ha agano bo ubo wago hon sun necha nigu rasa luyeri dimure iluma sun flas la riega la umala li hereti
5: Inebe la bungi uhu, rubu kuye mewele kuye lu, chinduza tano la busa ya kuhu. Kutuko huma mule atiku palisielu, luma ubo, barana luma lise isi ntuna.
3: Abaliabi aba ya angeli larigi, abalarinyegu.
6: Heigua, heigua, Babilonia to weiri kubon, la diga tabacharo da gudani, sum nechani, la udiven le lanina, liwie ligabili toseru.
3: Abaliabi aba ya haru wa angeli, abalarinyegu lau umala li hereti,
16: Le audio raguti lu mostru, lu matun liava, igira di vieme lu laburi di nuo li mostru, lu abu luomo o le reverugu, latu pei divei le lanina, la narime li gagni pungiu, le lesero pei li don li copo na li gagni. Aba me la soffriru, lau atu lu ma soffru li gibuge mutun, lu ma hagibuge angigu hasandibai. La wari ruba, Lugumu le miwaku le asufu le rudu balia, lu sultana. Uwa we emira guni mi vei wogu, mi ayevu, honha awuduro guba ya lu mostu, lu matun liawa, ni honha kawagu bali liri.
3: Nye balari hi wa hadere bugulani gubungi, ha nyudu baya lau lugumadi, ani gufuli hagia luma Jesus. Abati nagambu laniye guwaba umalali nyubi tisielu genu.
0: Abori hapoile, Fulese watin ha oweti lau ha finya lau ha bure me Jesu Kristi. Ahin itara lien lupai, he mera ubalita agen ha wadi umari, aba me lidi leha duwe uwar hama, lien si firi sanga.
3: Aba tinarihi aba duweri haruti, nyulia aba lenege wugiri garewu erguti ligibo gu duweri ligia. Nyenye aba ridi golu labulugu, tuma aba aluba gilei hamana tuluha buru. Aba lafridu aba angeli titage li tempulu bungiyo, Aba lagua ragu la umala li hereti lu le nyebe li gibo gudue la niya galo.
14: Dabu mbaluba gule la diga chiluha da anuwa luba hani la diga funali nadi.
3: Aba lasu ragudu lu le nyebe lu agu udue ri la luba gule muwa ragu gie. Aba la luba ha. Aba yeti lafri du aba ya angeli tida gile tempu lubungi uto sielu muntau gie la luba gile hamanatu. Aba yeti lafri du aba ya angeli lida gile tari. Angeli ligia gabafu ti luagu watu gemeti le luagu bai latari ligia. Aba laguwa runu le tau bai laluba gile lau umala li heret. Aba laniye gulo.
12: Dabu mbaluba gile to hamana ba. Aluba habon tiresi ni bai bai to muwar gubon ladiga funa.
3: Aba lasukura gudu nu angeli ligia laluba gile muwar gugi. Aba laluba hanu bai bai to muwar gubon. Aba lichu gunu lido aga idina le lanina liganyi bungi. Lenye lubai taribi chawago. Aba taribi chawago bai bai lida aga idina bogu di libiti buru. Aba lafridu hita lida ge aga idina ligia chelu numo linyo hafuna no gabai. Keiburi irua sa kilometru ge yegu walau.
2: Apokalipsis, capítulo 15.
3: Aba narihi aba ya onwe busei ni sielu. Weri gudati anigi ani hanufunati. Sedu angeli guhau hagumu hon sedu igei. Ha au banya lagumu chaligai bungi. Ariyat nagie kama hamuga aba barana le bidri u lau watu gemeti lida. Nyenye nuha aganye rubanya luagu monstru. Tuma liyawa, luma luagu linumeru liri. Rara hanya lubadu barana le bidri u ligie tau aripato lichi gubombungi hon. Aba heremu honi leremu Moises lemeha lubuwe bungi. Luma leremu mudu le itarabai.
15: Weriti ani bwiti sunle adiga bali be, wakure mebungi suntiga bafu. Suruyu niya sunle badudu be, uwara uwa. Bukuye leye nuwe te sunle asha. Kaba sa manufu de bwe wa mungu. kapa samadimu reha kuiti buwabu, bukuye remire kusandu. Hayabi ba lila na sumfulasu, haba mehau dora ugu, ladiga harihua liwabu kuitu la sule batutubi.
3: Lariga tisunkate ile, haba narihini fulasu le sandu tumabui, tida le tempo lubungi, siyelo. Fulasu le nye inubai, le redere bungi, daragu lubene. Aba hafuri dun sedu angeligu, ha, hauba ya sedu igei hagi. Templo rugugi, tau yenu hadurago, tau tu linu to harumatu, ani miri tugui. Leabi lagur ghara nagwa gol, chilu luagu hanigo. Aba leabi aba hada ge kate ga bagriti hagia, aba lichu guaba kopu lauti golu, lu kada aba hada ge sedu angeligu hagi. Buinlia kada kopu lau luweni ligai bungi, le ga bagari bainu sunda. Aba tabuinchu templo lau gumule lile, nyubi bai lida ge luweni go bungi luma lubafu. Siyati lebelu nuniya banyihi, dari hagumuchu sedu igei ha hama banya sedu angeligu hagia.
2: Apocalipsis, capítulo 16.
3: Abat nagabu lariego aba umalali here tihon sedu angeligu hagia tida ge templo.
12: Heiba akuri sedu kopule lauba ilanari meligani bungi ubo wagu.
3: Aba lidi furumi ati angeli, aba latulu nilikopu ubo wagu. Aba la sali yego gumei gari ti hawagu sungha gawagu baliliri mausu. Budugu wa hagia lo. Aba laturu ni habia maangeli likopu barana ho. Aba la sali yego barana kei hata hilanyi. Aba howe gu sung kate ha gabagari bayalida. Aba laturu ni hiru angeli likopu luagu buriduna luma lisense iduna. Aba la sali yego hita una. Aba nagabu lani yego angeli le gabafu bay luagu duna.
5: Uwa la guati bu lau baguse la gudu ita. Buingi usanduti. Buguya le mimo abu, luma ke lubara ke frumi ya titan ani mimo abu buguya kwento. La diga hagia, miyugu da hamuti hata profeta bu, ama gumutu ni ha sandu bu. Buweto ati, kurabu da adibu hitu nhon, eresi birunye ile hadina bu.
3: Agamba nagia lania wago loige, latari.
6: Aha wabure mebungi le sunti gabafi, agusere gudadi blau isuru ni, luma richagwe.
3: Aba laturu ni, hagadiri angeli likopu luagu weyu. Aba libihi weyu bafu lu la chura nunia grigye lau lisu. Aba hachura nusungu bwe. Lau sunlira masakri hati ya michi guhagia uweri gunilo bungi. Anaba gorigu hamai bungi ule gabafu bwe hawagu igei ha. Aba latu nini hasengu angeli likopu luagu lala mungu. Aba lelete nunuweri gu labu gen liburi. Aba burihagura gunu grigye hanyanya ladiga hagari. Gamalumu ni itara masansi raguti hagaburi lu higiru ni uribati lenya ha hadigu bwe. Ana bagoru ghamai bungiu le sielu bailuagu hagari guluma hagumai. Aba latru ni hasisi angeli likopu luagu onwe buduna Euphrates. Aba lamabaidu lunyaila uma lu hasgiru uruwe guha nyibi maya luwege obo lenyege lubai labouchewe. Aba tinarihi hafridu uruwa sifri guribate liumu lugunye dragon, liumu lugunye monster, luma liumu lugunye profeta le yebe. Itra haya sifri gu uribate hagia kei uwa. Sifri guhagia mafia nuha adagu banya milagu. Aba buri hafridu ondara guanya sun uruwe igu haubogo guanya luba uribu le lani na onwebu lueyu ribungi ule sunti gabafu.
0: Goni guhumatia, daduga sorni bay niabi keiliabi hiwerti aria. Ulese wabele agagu duwa nyubay anuha ladora gu luagu, lumaibu gu lasu rusu lue larihun libusi gay.
3: Aba ti hondara guania uruwe igu lida fulasu le giribay arimu hedon lida herenu ebreo. Aba ti laturu ni hasedu angeli likopu garaba lirugu. Aba lafridu aba umalali lita ge lala uruwei tida templu lariyega. Aba yilaba lapiri haniga. Areichu ni ilumu wayuhuru. Aba lahigi chumua lau aba haraba kanali here tisigi lau sun haraba kanali le dagali ba ilumu ge nyin kama grike likibo kupo. Aba lafani naku onwe buburu gulida uruwa murusu. Aba puri lagullu du uburu gule ubogo kubayi. Aba larita gubungi luagu uburu guweri tile Babilonia lu lahu luchagudu ni dime ile lani na abai chuni le lona habailu lida liganyi. Aba lagumu chagu sun ubohu luma sun wubu. Aba gie laburha ome buburi lubara huya deire guati sielu gia wagu gringi. Huriburiti chile lumu saa liburu. Aba hanaba guni gringi ya bungi luagu. Ladiga aba la abai chuni hanarimeti.
2: Apocalipsis, capítulo 17.
3: Abat liabi abahada ge sed angeligu, halau ben sed kopu, Abalanie guno.
14: Higabu narufu dalita paichu ome buhoru tonyumbo ligibo gusarahu dunabon. Agana manyaurue guha ubowo gubanya lida ahuru wanituma. Bacharu wahagie ha ubowo gubanya laudi mingle lani na tahuru ha.
3: Abanaburu halabu lubafu sifiri sana. Abalanega nina angeli ligia lido aba fulasu makaira wate. Abananihi aba uri waninyo logo aba monstru funati. Buri wanyo linya sun liuye ritimure le anapa kutubungi utuago. Sedi ni lichigu monstru le wago baitanyora. Disi ligancho. Uri tugia guchu luma funati tikolonu tadairago. Le abi tuende golo. Dubu buidu buriti luma perla. Nyenye aba kopu golo tuha burugu buin lao tisalu funi luma livie tahoruha. Buri wanyo linya aba iri tereberugu lao aba anichigu aramu dogwati. Iri le tereberugu bai.
17: Babilonia toidu. Hakuchuhoru masunu wele liye imbogo.
3: Aba nasubudiru ni lwagu bacharu wanyo lao wuri tugia lao hata lani gubungi yuhama haa afara waguba ya luege hadimu ni halwagu Yesu Kristu. Da narihi balikata ile aba taweiri dunanigi. Aba tilariya guangali ligia nu.
14: Kawagu taweiri tabanigi. Nasuku derebitali mini taburi tobun. Lausu mostru le anigi baru le sedebe ichivi. Disi ligancho. Mostru le bairu bai gabagari timeha. Gamalumu kwento uwali. Lausu lira lamude rubalida gefusu le mebe habai lubara gelidi lido lagumu hulume. Hagano banyobu waguha uo baihiri buri wanyutida liburu tolani na ibagari. Luma gela dugu ubo. Tavweiri dubahani gidame harihi ni mostru le meha gabagari be ani uwali. Gama lumu aba yaliabi, mege itileli chua au luma gufanada. Sede ichigi ligia mini la sede wubule wagu pa inyu tamuri tuguya. Sede meme ichigi ligia mini la gie sede uruwegu. Sengu hadage uruwegu hagia, gumuha liharuweha, aba hadage laruweme. Wento, le aba miabi ingili, dameliabi hagumu hon laruweha balwagu murusu rubidana. Le monstru le meha gabagri be ani uwa li gwento ligie havidi be uruwegu lausu ligie la aba hadage sede ani lidi nyalido lagrincha wagu susu ina gubei. Disi gancho le barihu be disi uruwegu ha magume serugi nyebanya ruiha. Gama lumon habihi bahabafu uruwegu lagu aba aura uwa raluma monstru. Aba labu harita uruwegu hagia hichi gubei habafu luma haruwe halu monstru. Hagenta gubaluma mudu gama lumon lagani rubanya. Adiga habure mesuna bure miligia harui tegie sun kuruwegu. Ani haganyi rubagie sun lani guha lanua dirubanya bungiu ani gufu lihagia luma.
3: Abagie larinye guanghe liligia nu.
14: Duna le barihi bai leigibo gubei tanyura horu flasuburi. Grigia inyenye luma nechani. Ani disi ganchu le barihi bai luagu monstru le meme disi be uruwegu teyere guduba horu hon aba mehigi nunufiwanyo surusu. Heiki bai tigirugu, aba mehagudu nula watu gemeti. Rula lipungi utida uhanigi lunha digi nile labuse rube. La huwara dulu hedere geroni habafu kaisi uruwe gulu hidera guni monstru tarime agufuli rule larinye gubei bungiu. Vuri toparihibu tuguye omibu kuburu gule aguma dirubali ya lurui teku ubau.
2: Apocalipsis, capítulo 18.
3: Lari Yesu kata ile, aba nanihi aba ya angeli larari no cielo ge lao saragu bafu, aba larungu gatu ubo lao limiri. Lagua raguati lao umala li hereti lariñega.
12: Abiri ha Babilonia to weiri, weto hapi en harumafia ni, haramu de guange de sun, abuye de sifri go uribate, hapi budinu ruhiyete, ane iere habute. La dega sunda necha nego, bacharu en lao didenle lanina tahoroga. Ani agano wanya iluruwe itegu ubohutuma lida tahoroga. Risi hanya alugura hatinya buriha ubohuwa gubanya lida nge luwende tosera utungu.
3: Abe tinaga bulariego abaye umalali nyubiti sielu gen.
18: Furika mababilo yenge hugile nanigo. Mafara hamato lida tifigon, luma lida tabai chunwa. Datika kibe kwa litifigon dariru rachini lisielu. Ani harita kwa lipungi luagu kuriba. Adega humatu Babilonia keita adega hum amu, fai hum hum dobre lo ileta adega bui. Ruha maba umini lehele timati, bia uwea fitum, sugulo letichi bui hum ama. Sufri yuduta humum, keimene tederege u tumbo lu anangu ni umbwa, numa lu uende bini, adega alia la tati da tanigi.
17: Nyu niya yake yaba urue, mama nuhu yaba hinyaru ilali tumari, masufuri numba dinagi.
3: Lige liabi baluba itabaicho lida aba meme weyu, oweni, iruni, ilama, aba me tagudu la watu gemet. La diga gabafuti, wabune mebungi ule asia dirubano. Hayahu baluruwa itegubo, haganoba yetuma lida salufuri numa irisini. Guteme gotuge meho dame harihini lugumule ni tagudu. Aba me heredenu disa. Le hanofu delwe tabai chun Aba mehariyegu
13: Fugi abu Babilonia Uburu gule wairi bay Babilonia uburu gule gabafu bay Lidar gumusu ora liabi babai chun
3: Ayahu hatia gie alugur hatia buriha ubogo gubanya Gudeme guligia uburu guligia hon Ladiga uwayala kabala Aganye hei ebegidina le hanaha bay Ebegidina le burigolu Pulata Dibu buidu buriti Perila Gamisa linu to finu tu Seda Koloru buri guchu luma funati, luma ginye sun luwiri fulasu le hemet. Ila gulauti marfili fulasu buidu buriti, bronze, grabu, luma dubu miriti. Kanela kate leburi hemeti kupali, mira, ibinye, diwei, garaba, fuluwa rufinutu, luma turigu. Baruti yagia anima luguhaluti hanaha ilagu. Mudu, bagasu, gabayu, karu, Ibini musu o grigi elu halugura hon. Hariye gubalu uburu guligia.
1: Uwa alfuruda burito seme bombuma tome hahisi ya bombu saragu. Feri dibali ginye suni risini luma wende ile buma nyahapoi. Feri dibali lu sundan.
3: Hanya halugura habani burikata ile ani risi helida uburu gule. Heredro badise le hanufu deloi habai chu. Ayahu heina asakri heina aba meharinye gu.
1: Fugi abu uburu guweriti. Itara linya meha kei aba uri tau tadara guto linu finuti. Tuma daugwa tokoloru guchu luma funati. La utuwende golu dubu buidu buriti luma perula. Lida murusu ora gumuha saragu irisini.
3: Sumbri tarine ugune pasahero madulungu hama sung hana dagi meibanya baranaha aba herede rundisa. Dati le hari hini lugumule li lagu tu uburugu aba haguwaragu harinyaga.
1: Kasa meha amu uburugu itara beike yome bu uburugu le.
3: Aba hichagu kaliki hablu ayahu waha asakriha aguwaraha.
18: Fukiangu Babiloni lewe wengi disi enyaye besunha kakune bayi waporu. Barana lauli disi anilidara dumusu ora kuriyo huwa. Gunda huma laule suser duboi du Babiloni. Bubuye siyele, umuhunguye apostolu, ama profetele, ama sunlani bubungiu, la aduga libungiu iriche hun, la ulasiye diruni.
3: Aba tilinyunu aba angeli gabafuti, aba dugule itarabike aba amuli gulei, aba laguruni, barana ho, aba laniego.
16: Itara luba, la radi regidini wa Babiloni, uburu gule weyibwe, marihi digia waline, magabu digia waline, tamuri arupa, Fidu bemeriu, uwayame gie na daki metie bida nika uye. Magambu waline gie lomuri tubu le amuli gule bida. Madura guhalime larugu galangu bida. Magambu wadigialime arenchu ni le lanina marie bida. Lausu gabafu kutabani ya meha banigu, alugura hatia lida sumu bo. Eyeda gobanya su nesha ni lau babinyara hati. Dari wali hata profeta gu, hama haa lani gubungiu, luma hata sunha akwara waguba ya ugowo. Dari wali hata sunha gia lida uburu guleme ha Babilonia.
2: Apocalipsis, capítulo 19.
3: Lari ya kata ile, ama nagambu ni hamala lisaragu grigi, haguwa na haa.
15: Aleluya, lani wa mungi te salvaruni, weiri guni na umbafu. Laduga abusira kudaki, lani wa ni luma isuruni. Siyadi lai uwe buhoruto agadu mbali na mbou lau kadalu kuri. Hagu ya kudalali, hapara wangu lani kutuamu.
3: Abaya, haguwa na haa.
19: Aleluya,
15: aleluya, magumu bei la muda irutukumuleli.
3: Hati we gadri weya ya mutu, Hama gadiri kata ya gabagariki ya hagia, aba hele mchu chili muarugu. Hudugu watia lubungiu le nyubi luagu lala. Aba harinyagu.
18: Itara la, aleluya.
3: Aba tilagabu, lariyagu aba umala liyarafa luige lala bungiu.
19: Rukuma uweiri guni lukungu, sunhu guja le esezi dubani, ani inebe lakum, weyanya nubrigini.
3: Agama yatina kama hamuga hamala li saragu grigi, kama lamuri saragu duna luma wayuguru hereti, agura.
8: Aleluya, gumese luwabude mepuingi ule sunti pekabafu aruwe, gunda kuhoma, buingu wa malau gundani, ruwe kie meweiri guni lukungu, La tiga chiri halidani la mai edumu du. Aranse uladai. Tau tadagra gun lino to finu. Haruma animiri tukuya.
20: Estás escuchando Fe Lo Bíblica. La Biblia en español, inglés, caribe.

0: Aba lagu dunia sung sung na kubai. Mafia dileye do balia. Aba laguru ni walido lagunu le laubai watu gemeti luma sufu. Lenyehi lubai laguru a monstru luma profete yeti. A sufu lubanye ari ebubeyo gulo sunda. Aba narihi aba ume bulalana arue hani haruti luma le nyumbai luaku. Aba lagumu chako sielo luma ubu uligibugi. Aba marihi halila. Aba narihi ni hilaguanya. Waini mwaya hama nyibiriginya rara ligibge bungiu. Aba tatara wagunu waburi liburu tuma aba ya liburu. Tomeme liburu to lani na ibagari. Aba hakusera wakudu hilaguanya. Lagu brikate ileme hadugubay. Segu leburi wanyubay tida buri liburu tukui. Derege lumuti ya barana suha wakubaya lida. Derege layagie oweni luma habara hilanya sun hilaguanya. Halabu gembanya lubafu. Abati hagusera wagudu lagu brikati ileme hadugudu. Aba laguruni wa oweni luma habara hilanya lidon lagunu le laubi watu gemeti. Lagunu lauti watu gemeti ligia, ligia libia mabai oweni. Ha mabiru duma ya iri tida liburu to lani na ibagari aba haguru lidon lagunu lauti watu gemeti.
1: Apocalipsis, capítulo 21.
0: Larigie, aba narihi aba iseri sielu, luma aba iseri ubou. Gumugu abuga furumi yeti sielu, luma furumi yeti ubou. Ani uwa alibu gabarani. Au huan, arie numuti uburu gusandu tila iseri Jerusalem. Larari nu sielu ge, luma gebungi. Arasa yulia, kei aba adari, dagunyu, lubata dari. Aba nagabu, larie gu aba umala lihere ti sielu ge.
2: Ariha ba, agana wati bungi uhada agrige gueto, lagana ubahama anihagia balumutinia, bungi umeme bahama luligia la habungite, laraga haba isun haguira, uwa alime onweni, ni ayahuni, ni iruni, ni igairigu, ladega sigua furumi ati burikate.
0: Abati larinya gu bungi u?
3: Ariha ba, adega lumuti sunkate iserime.
0: Arinya gatigie?
3: Babudiga. La dega inare nuti dimuri brile, ani ganyara ti lafie nunu waluabu.
0: Larigie, aba larinye gunu.
3: Sunha na dega ni sunkate le, au alfuwe, duma omene. Lagume seha, duma lagumu chagle sunkate. Le magura buti, nichukubalu lulatu lida agenise seduna le ichukubwe ibagari, mafaye haga luabu. Ha agai lubali uriboni, Heresi lubai sune lubai habihini kei halagate, kei nirahi. Au me habungi ute, hagie me nirahi. Aha yeti ha, anufide banya, ha mafinye banya, ha yere habu banya, ha gafa hadu banya, ha ahoru habanya, ha abinye habanya, ha ahudurogu banya hongu ariwa, ha maha ye banya, ha guruba, Lidon lagunu le subi la watu gemeti lumasufuru. Le libie ma oveni ligie bahalagat.
0: Abati liabi, abahada ge sedu angeligu, halaume sedu kopu, buin hau sedu, hagumu hon igei, abalaniye gunu.
4: Higabu narufu daru adari ibun, tolani mutu mwerio.
0: Aba naburi halabu lubafu sifiri sandu. Abalanigu neluagu aba uubu, weiriti ani iyu ligie. Abalagufu dini, Ome buburu gusandu tile Jerusalemu. Larani nun sielu gie luma gibungi. Amiri eti uburu guligi alau larungu nga bungi. Itere lia lamini ha kei limini aba dubu buitu merauti. Kei dubu le hasupe. Harungu nga ti kei biduri. Nyenye aba barie iru wairiti ani inyo ligia. Lau dusu bena keyagu lau uburu guligia. Aba angheli lagu kada bena. Lumahiri dus tribu ha ladiga wagu Israeli buruwa yin luagu buriben. Uruwa yin bena luige ubo ila yinge lubai la boucha weyu. Uruwa luige norte, uruwa luige suru, luma uruwa luige ubo ila yinge lubai lalu da weyu. Dusu yin dubu lebu bariye ilu ligia. Lau hiri dusu lani Kristu apostologu buruwa yin luagu. Nyenye aba maburu golu luma angeli le adimune habai numa lu la misuru hani uburugu lubenari luma lubari ya ilu. Aba labu lidabu bene uburugu ligia luma limigife. abala misura ni angeli ligia uburu gulao lumaburu. Bia milu bia sa kilometru luweiri. Abala abu limi gifen luma linyo. Luma lidabu bene. Lari gie, abala misura ani barieru uru wawen gadri metru luweiri segun ha misura gila grigia lela yusru be angeli ligia. Laudubule hasupe la dugua barieru ligia. Uburu guligia lauti golu le timat timat. Miriti kaisi bidiri ule harumati. Wende gdawati lebo bariru ligia lau sunu eri dubu bidubirit. Le furumieti lau hasipi. Le libiyama lau safiru. Le liruwa lau agata. Le ligadiru lau esmeralid. Le lisengu lau onisi. Le lisisi lau kornalina. Le lisedu lau krisolit. Le lividu lau berilu. Le linefu lau topasiu. Le lidisi lau crisopurasa, le lionso lau jacinto, le tiliduso lau amatisito. Duso que bebena ligia, duso perla. Cada bena lau abarg perla la degua. Le tiburilemeri uburugu ligia, lau tigolo harungonga tikei biduri. Mariet na niaba templo lida uburugu ligia. La degua wabureme bungio, le sunti gabafo luma Jesu Cristo templo benyei. Memege iruti uburu guligia la irungunga lumage weyu ni lumage hati. Ladiga le guanarigu luweni gubungiyo ruti la irungunga lo. Jesu Kristu ti li lampu ba uburu guligia. Heibu guba sung necha nigu hasalba wanyo baya lida li lampu uburu guligia. Aba mehanigu ni luwe ite gubou haweiri gunyehi. Lulichu guni lumbungiyo. Madora waguba ilubenari weyo uwa baigie ari ya bunyehi. La nguba haweiri gunecha ni gunyehi. La usung harisi. Mebelewe ni kata vieti nyehi. Nile adigati kata ile uribati o geyera gwaditi. Hari guba nyaburiwa yubayiri. Tida liburu to lana ibagari to lumabu mudu hagie riguba nyebelu.
1: Apocalipsis, capítulo 22.
0: Abati larufu du angeli ligia abaduna harumati nu. Leishi kubai ibagari. Harungu ngati kei biduri. Lida ge lala bungiyo numa lala mudun lafuri. Nyinyi duna ligia la mida kwa lemeri uburugu ligia. Ani luago binya aloba duna ligia nyei lahi chaburitidi buwewe le ishi kubai ibagari. Le agii dubai duus weyasu lida hirumi. Sag hati la gindu. Leti lubana seriwi tilu la gara ni hon hon nechani. Ualime ni kata nye ilu labu gen la linye na kubungi. Nye ibe lala bungi duma lala mudu lida uburu guligio. Abame haukudurogun lani gulu. Hagagi budaguba duma bungi. Nye ibe gine liri hereberu. Ualime hari ebunye. Hagana uti yenye memege iruma ye ligemeri lampu ni ligemeri wey. Ladiga larungonga dagaduba wabune mebungi yuhao. Aba me haruwe ha sunda. Lari gie, aba lari ya kungangheli ligie nu.
4: Inari niti dimuri brile, ani gayara ti lafie runi waluago. Ani wabure mebungi memele ichi gubei dimuri hon profetagu, ona haladi na luna rufudu nile lumbe la susere du hon lani gumadise.
5: Ariha huma, anate madise. Folese watile dugu beikasu lau lugano te bungiu, le buru yubetida libru to.
0: Au hua agamba numut ari he neiburi kate ile ani lari ye nari he ni luma na gambu ni aba nahu duragu lubadu lugudi angeli le arufu dumani nu aba lari ye gunu
4: madiga paile lupui bungi au kei bugui hama bibiri gu ha profeta gu hama sun ha duke banya gasu la ule bolimu ni baiti da liburu to lumla bungi bahu duragu
0: ani ya gatigie nu.
4: Maramu da bai lugano te bungi le burimu nyubaiti da liburu to la duga garafa li da anu la gufriru. Igira banya ha uribe banyalu ha sigiru adago uribani. Havie banyalu ha sigiru lida havie. Ange ya tiha buidu banya, buidu meme hama. Ani grige ha derege guwa banya hongo lu bungi ungunfuli meme hama.
5: Aha, madise li niyabi. Ani barunu muti afairu waho le lubi nishu uninu ka aba segumbu ikati le la dugu bai. Au alfa bai luma omega, furumi ya tiluma agumu honi, laguma zeha luma laguma chagule sunkate.
6: Fulesi watinya ha achibu baru hadarago. Lungaricha huma lunghegi lidagi lintingwewe lanena ibagari. Ganyara lamuga hebeliru luege lubenari uburugu. Anhanya ha mafinyere dibanya luogu Jesu Kristu. Ha abinyera habanya, ha ahoru habanya, ha gafara hadibanya, ha ahudurugubanya honguwariwa. Hama sunha hinsi ya habuba ya luu eyera gune herederu babou gudi.
5: Au Jesusu, ona hanali nani angeli, lula sumtere gudi ni sumbri kati le hontila na buriligilisi. Au laduko wagu uroi Davidi, au gia warugu mabon to lani na binafi.
0: Ariyaga tisifiri sandu, tuma adari.
7: Higabu!
0: Legia gabu bai, ariyaga la.
7: Higabu.
0: Le magre bubai nyubai la. Le busiati gurana lita ge duna le ichi bubai ibagari. Mafaye haga luagu. Sungha agabu bali lugano tebungiu le buruwa nyubai tida liburu to. Veri dinumutia loi kate ile. Le ichi kutilamu kate ile. Lagawa dagudu banya bungiu ige iha wagu banya laburu hoa tida liburu to luagu. Legi agidaru tisomu kate ilida gen lugano tebungiu le buruyo bai tida liburu to. Lagidaru bai gine lufana lida gen li tidi buwewe lani na ibagari. Luma lida gen uburu gusanduti leburi uwagu bai laburu hoa tida liburu to. Le asubu diragidu ba liburi kate ile aninye gati.
5: Aha, madise lini abi.
0: Itarala, higabu wabure me Jesusu. Binila wabure me Jesu Kristu, sun huguya, itarala.
2: Ugano buiti lela buri habai Mateu luagu Jesusu. Kapitulu aba.
8: Aniha hiri bai lagichagu Jesu Kristu le hada gebai mehe ladigu wagu Davidi lumo Abraham. Ayaha lagichagu luma ge Abrahamu lumo Davidi. Abrahamu lugushi bai Isako, Isako lugushi Jacobo, Akobo lugushi Huda haula mulenu, Huda lugushi Faresi, luma Sera, Tamare tugia hagushu, Faresi lugushi Esuromu, Esuromu lugushi Aramu, Aramu lugushi Aminadabu, Aminadabu lugushi Nason, Nason lugushi Salamon, Salamon lugushi Boso, Rabu lugushu, Boso lugushi Oedi, Rutu lugushu, Oedi luguchi Hese, Hese luguchi Uruwe Davidi. Ayaha laguchagu lumage Davidi lumo adenruni Babilonia. Uruwe Davidi tuma tomehe lumari uriasi, hagia lagubri gubaya Salamon. Salamon luguchi bei Roboamu, Roboamu luguchi Awiasi, Awiasi luguchi Asa, Asa luguchi Hosafatu, Hosafatu luguchi Horamu, Horamu luguchi Osias, Osiasi luguchi Hotamu, Hotamu luguchi Akasi, Akasi luguchi Esikiasi, Esikiasi luguchi Manasesi, Manasesi luguchi Amon, Amon luguchi Hosiasi, Osiasi luguchi Hekoniasi, Haulamulenu lida danle hanawa gube Israelina adengre wagua Babilonia. Ayaha laguchagu lumage adengreni Babilonia, lumo laguri hon Kristu. Hekoniasi luguchi bai Saliteli, Salateeli luguchi Zorobaweli, Zorobaweli luguchi Abiedu, Abiedu luguchi Eliakimu, Eliakimu luguchi Asoro, Asoro luguchi Zodoku, Zodoku luguchi Akimu, Akimu luguchi Eliudi, Eliudi luguchi Eliasaru, Eliasaru luguchi Matan, Matan luguchi Jacobo, Jacobo luguchi Jose le tumari Maria, Tuguyeti luguchi ubon Jesusu le wasal baragule. Kotoro seyanu lubaiti lineba fago Jesusu lumage Abrahamu lumo Davidi, kotoro se lumage Davidi lumo hanawa gunu wa Israeli na Babilonium, Kotoro se lumage dan ligia lumo laguri yahon wasal baragule. Itara lian ligabri laguri yahon Jesu Kristu. Maria to luguchu, Gadara dunyon lumo Jose, Lutamari edu luma. Lubarege ti lagamari dunu. Aba tadari rago tungu lo dagaina yon lan lo lubafo si frisando. Ke aba lubai wugiri gudeme habuti Jose. Maha ti la subu dirunu wale asusere dubai tu Maria. Busiere gitu ligirunu. Michi guga tiduru. Dale aniha lubai arita gualuago kate ele. Lige la rufu dago aba lani wabure me bungio ahe li lungu lun lida luenedi. Aba larinya gulun.
9: Jose la bunga wagun Davidi. Manufu de davalu beresti dirunu Maria kei sigumani. Adede irahu le lubai tagara juni. Numo ni esifi di samu liabi. Agari di baba irahu. Aba me bichu ni niri Jesus. Itara luba liri la dede la salva rubanya la lumutu ni lida di hafigum.
8: La susare dubai sun kate ele. Lo lagun fuliri dumure ele la rinya gubai wabure me bungi liumu luge profeta.
9: Babagi na tupa aba niburu itu toga ni ndiri. Aba metagari di aba irahu. Emmanuel ligia baligi. Mini la iri ligia. Bungi umama.
8: Dale lagago dubai Jose lida ge uene di ligia. Aba la dugu ni le lubai bai angeli ligia lun. Aba le resi birunu Maria keisi lumari. Magamari duga lon dari tagri hani furumeti tire. Aba lichugun Jesus luago.
1: San Mateo capítulo 2.
8: Lida fulasu le giri bei Belém, lumu argu judia. Yen lagri howe Jesus dame hele Herodes la urui bei lida fulasu ligia. Aba ti hachilere fiu wuguri ya turi ya te warugu ma uburugu Herusalenge loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Aba haliga daha hariyaga.
10: Hageisa haru ite huri ulea agura houbei. Ariha omaru luarugu ma loige obo le nyengye lubei labaucha weyo. Wayabi ya luwahu durogulu.
8: Dale lagambu ni urue Herodes kate ile. Aba medera guaga duha alila hausu Herusalena. Aba ti lagua ru hong sun habu ti gufadir gu lida hafinha hurio. Hama ha arufu da habale lirudu Moises hong grigia. Aba lalig da gunia halia balan lagri hoa Cristo. Aba harinha gulun.
11: Belém, le lumu aruguba i judea. La diga itar linha laburi de ni profeta. Buguia Belém, lumu aruguna judea. Buguia aba lida ge oburu gu weri gu timma ti lida muole. La usun binyira. La diga lafri duba aba abuti bidange. Le lubai lo nigiruninya numutu ni ha Israelina.
8: Aba ti laguaru Herodes hon aturi hete warugu ma aramu dagwarigu. Aba lalig dunia luagu ti ma dan le tarufu dagwaga le warugu ma tungu hon. Aba ti lona hania Belém, larinya ga hon.
12: Hei ba, aba me halu hani irahe le buidu. Dame le darihu mali, hawisara name. Nyundu namu aginye ahuduragua lu.
8: Lari gea, hagambu ni aturi hete warugu ma lereru urue, aba houdi. Warugu ma bugati to harihi baule nyenge lubai labaucha weyo, aba tidi haba haba dari tararamu louge fulasu le nyen lubai irahile. Dale harihinu, wugirien ha warugu ma, aba hagunda ragu saragu. Danti le hebelu rumunadon, aba harihini irahile tuma lugu chuton Maria. Aba ti hahu drogun, aba habulu shagulun. Aba hahure chunu hagafu, aba hedewe ha golu luma kopali hemeti lun luma aba liwiri are ni gifit. Lari gen, aba hawisa runu wa lida hawenedi, luma giribudu hama nyenge lubai Herodesi, aba hagiribudu hari gon luige amu ima. Lari gen hodi chuto hagia. Aba larufu dago aba lani bungyo angeli lungu lung Jose lida luenedi. Aba larinya gulung.
9: Saraba, warube irahe le tausu lugu chu. Anua haba hau ehiki. Aba meherede mudhien, darime nabisa mudhimu. Ladiga lalu ahali erode si irahe le, lulafaru ni ilaku.
8: Aba ti lasaru Jose, aba lanigani irahe tausu lugu chu aria buligia. Aba lidi hau Egipto. Aba herede runyen dari longwe Herodes. La susare dubai sun le, lu lagun fulirun le larinya gubai bungyo liumu lugugye profeta.
9: Sagana mutimiru Egipto gi.
8: Dan le la darira gubai Herodes lungo luago yego hamala chuto. aba laganye do aba lona ha afara guanya sunyi rahin ha biyama te irumu haulu unabu ha agana ube belen luma sunfu lasu geye gulo segu dale harinya gube chutou lagriya honu wa irahe ligia itara linya lagunfuliru le laburiha bai profeta Jeremias
9: agabu waki lagura ha aba umala irama la uwebu igari umala ligia umala lirakele do yahubu harigi irahe wabuse nuntulu tamaliko ladiga hilagu wa hamana
8: lari yelonwe rodesi aba liabi aba lani bungio ahen lilu hose lida luene di yagata Egipto aba larinya gulun
9: saraba barubai iragu le tausun lumuchu giribu humaha gilio israelina ladiga hilagu wa haa buse rube ya meha afarumi iragu le
8: aba lasaru hose aba lanigani irahu tausun lumuchu hageiro israelina Dale la subdiruba li Jose luago arkelo la aguma dihe bay hudia lewengo Herodes le lugoshi aba la nufu dedun li dinyehen aba la rin wagunu walun li da wenedi lu li din galilinyo la til renyen aba li di agana wali da fulasu le giri be Nazarete le lumu argo bay Galilea la susere dubay sun kateile lu lagun fuliru le harinyago bay profeta go luago Nazarete na la Yesusu
1: San Mateo, capítulo 3.
8: Lida udan ligia. Aba leabi Juan le abadi se habei apuriti lida fulaso magaira wati hudia. Aba larinha go lida la puriti ha.
13: Asakri ha guma. Nadiga yarafa le la ruin ha buingi.
8: Juan le ligia le wago be meha la buriha profeta Isaías itere.
9: Agam uati lumala li aba kirigia agora halida flaso mageira bati iter. Aransa kuma uma lubaba buneme. Tarakuma uma suruti lubaba.
8: Lautu lura kameyo la dera guhuan, liabi la griga lirana wa guero. Chagagaru leigi banya luma siru du le arabuna. Aba ha hayabi uburugu ge Jerusalem, hudia gya, luma lubadu ge duna horda agambe la puriti ha. Danti hale hagu festaruni hafigon, aba labadi serunia lida duna le giri be horda. Danle larihi be huang lagu sarag haya la grigia lida getia hadamri fariseugu hama saduseugu nyubu itialu habadi serun. Aba larinya guhon.
13: Arasan hewe huguye le, kasa avisa rubalun duhanura halue laneri me abai chuni logu figo le lumbe liabui, ausere huma abuidu. Arihua laa mga furangu loka sakri hadu laa. Masami naradiga huma hida agwa, ladiga wagun Abrahamu wagi. Ladiga nariye hei hun, loo gayara laa, ladiga buingi ladiga wagun Abrahamu, lida age dibule. Aranse luharawa, lo lachwa hon titibu wewe, ani sun wewe le mabuidu tili, chenwati aba lagudun. Au, lauduna nabati serau, arufu de loka sakri hadu laa. Ahitile lumba iliambi narigi, Labati seriba din lau sifri sandu luma lau watu gemeti. Gabafu tinoi dari lung madina na ni luna nigunu ligei din lau. Anui hari ulichobu lien luhaburu. Laruma da gduba itirigu, aba me lanua dahani lida age sagadi mabu ihali. Aba me laraidu ni tirigu, gudalei me sagadi le mabu ihali, lida watu gemeti le menyi kuchadibu.
8: Dan le liabi bai Jesusu Galilea gya. Aba la tiluru luago duna le giri bei horda, le nyen lubei huang lu labadi seiruni. Mahati ya be huang labadi seiruni. Aba la rinyagu Jesusu.
13: Au lungu bei babadi seiruninu. Bugu ya lubei nyubu inu lungu nabadi seiruni.
8: Aba la rinyagu Jesusu lungu.
14: Itara luba kwento. Ladiga lunti wadiga ni le lubei bei bungi.
8: Aba labadi seiraguduni huang Jesusu. Lari ge labadi seru Jesusu, aba lafuri duduna ruguginye. Sodi ni aba lahune chagusielu, aba larihi ni Jesusu sifiri sandu lareiru kama aba unhu liabi luagu. Aba lagambu lariangu aba umala lisielu gya.
15: Ani haliru lehinsi ebo inu, le awwe ome gulandu munda.
1: San Mateo, capítulo 4.
8: Aba la nigani sifiri sandu Jesusu lido fulasu magira watilu lochaguni mafia. Lari ge lerederu Jesusu bien wen wei luma bien wen aria bumaigiga. Aba la lamachu. Aba tiliabi mafia lubadu aba lochaguni. Larinha galun.
16: Ahen lirubu bai bundiu. Saligo gda bai dubule feime.
8: Aba lona bu Jesusu.
14: Tarinhare lenenu bungiu. Mamaru bai tau fein habagre de grigia. Abagre tu baginha lausun do mure le larinha go bai bungiu.
8: Aba tilaniga ni mafia Jesusu Jerusalém. Uburu gule sandi bai hon hurio. Aba lawari ragadani tabulu gu templo. Aba larinha gulun.
16: Ahen lirubu bai bungiu. Chuba bayage luhana bo la diga tarinha lereru bungiu larinha ko bobogi hon lani angeli gulu honi giru nibu hanag bati ko ha ha buru lu macho gera bulna bugudi lu agudu
8: aba lona buni Jesus larinha galu
14: anega tugi lereru bungiu mocho ko boy babure me bungiu
8: aba la niga ni mafe Jesus lu agu aba ubu inyuti Aba la rufu duni sun aruwa ihani le ubawa gubai lun luma buri luwa irigu. Aba la rinya gulun.
16: Nichi gubai sun lebon ahabu ahudura wanu.
8: Aba ti la rinya gu Jesusu lun.
14: Dise ba noi mafia. La diga tarinha re lereno bungiyo. Lun ruguba babure me bungiyo bahudura guwa. Lun ruguba ginye beseri vida.
8: Aba ti la dise du mafia luwe. Aba hayabi ahelugu eseri videi. Dale lagambu bai Jesus lo aguani la Juan Frisirugo aba lidi lari gon Galileo merede ti Nazaret aba lidi agana wa Cafarnaum aba fulasu le laru bai duna lida hagire rasa ha Zabulon luma na Naftali la susere du bai sun le lo lagun fulero le la burha bai me Isaías le me profeta le arinha gu bai
9: la keira Zabulon luma Naftali Lida uma no bagu parana, luegi ergo le nyengi lubei la bocha veio libiti cordana. Galilea, le nyengi lubei a gana vaca mama banya curi. Ui ha meha lida bi lupuriga, a liga di aba ome bularubu. Ui ale meha lida bi la munyonga, lalina ovene, arugonga lida valihau.
8: Luma ge dan ligia, aba lagume seru Jesusu apuri chihanyen, larinha ga,
14: Asakriha huma, la diga yarafa li la ruwe ha bungiyo.
8: Eibuga inelinya Jesusu laru laru duna Galilea, ligye larihi biyama gamule nuguatia. Aba hadage Simon le giribe Fedro, le aba Anduresi. Esenia ni habagari bay, hagurienti, aba lariengu Jesusu hon.
14: Falahumana, aba me meseni hadun la udra, anaharigadun me gurigia nun lunani kume.
8: Furese furese, aba higiru nu heseni, aba houdi luma. Lubaro ugo umemere Jesusu, aba ya larihi biyama gamule nuguati. Hakobu luma huang, direze bedeo. Tida yanu aba ugune luma haguchi aramada hu heseni, aba laguaru Jesusu hon lulani me disipulugu. Lida ora ligia, aba higiru nu ugune, igre haguchi, aba houdi luma Jesusu. Aba he leibugu ni Jesusu sun Galilea arufu dehena tida buri haligili si huriyu to lida bonkada fulasu. Aba halapuriti hani uganu buiti luagu tilarue habungyo. Areida guaga da ligia sun liwia risandi le hawagu baigrigia. Aba lagambuni wa luagu Jesusu lida sun Siria. Aba hanigini ya sun ha asufuri hebanya lo amu ya guayna rigu sandi. Igairugu hagawagu bain lagubri sifiri hagonwe hadibanya. Hama ha derege danya ugugu aba lareida guaga dunia. Saragu hanya grigia afala ruti Galilea gia, ida geburi fulasu de Copulina, Jerusalem gia, loubu agugia judia luma loige obo ilen yenge lubei labocha weyu libiti horda.
1: San Mateo, capítulo 5.
8: Dale larihi balinia Jesusu sun grigia hagia, aba lawariri luago ubu. Aba lanyu ruyen, aba hondara gulani disipulu gugeye gulo, aba lagumesaru arufu da hon itara.
14: Ulese watinya ha subu dirubalia, luago mege humani lide habungi. Ladiga, mene gubay hon lunhebelurun lidon laruin habungi yu sielo. Ule sewa tinyo ha ayahu banya. La diga lichi ko babungi yu kurasu hon. Ule sewa tinyo ha una buku banya ani mabafu hagea. La diga heresi urubayi muwa keisi alaga. Ule sewa tinyo ha la mabanya ani magrabu hagea lu hadugini lugunda bungi. La diga lider go banya bungi lu hadugini. Ule sewa tinyo ha gudeme habu banya. La diga gudeme habu bayi bungi yu hon. Ule sewa tinyo ha haruma banya anigi. La diga harihi bayi bungi. Ule sewa tinyo ha watik marido banya luago darangi lau. La diga laguwa rubanya bungi yu keisi ilirahi. Ule sewa tinyo ha sufri rubanya iba hau ni luago hadigi ni lugunda bungi. La diga hebele rubalidon laruwe ha bungi yu siyelo. Ule sewa tinyo dale hanabago nugurigia. Eiba ha hamao arinya kagia son luwe yari yeni huwago. Luwegia nani guhuma. Gunda nyuhuma. La diga heresi biruba aba unwe bufaye tisielo. Itara linya mehaginye haiba honi wa profeta goha nyubi banya hubaraginye.
2: Aba la sigiru Jesusu ariyanga.
14: Itara hinya kei salu hon lila na ubole. Gamalomo ahin leferi dira salu lubasua. Kaba gie un hula. Uwalime hula nika un loidigi elun la guruniwa. Aba mehadigira goni gurigia. Itara hinya kei lampu hon lila na ubole. Aba uburu gule luagu te aba ubu sinyati ilaramu dagon, furangu te larihinua. Mebe dunti gine aba lampu lun lichigunu watabu gine aba gafu. Luagu dabula lichigu wa lun lorugon gadagu dun hau sun hamuna dabanya. Itar huma gine, durungu wagu da humehi lampu hata gurigia. Lundame la harihini buiti leha digu bay, aba megine hadimure ha buiti luagu wagu chibungi ule siyelu bay. Marita kwa kumati ya lagu ni abia la agidere ililurudu Moisesi ni le harufu dubai profeta kwa. Mama ni abia agidere ni abia agumvlire. Ninara lubaiti hao lagu anihi warga liligia la sielo lumo ubou. Magidarunwa bai ni aba punto ni aba lektura lida gine ililurudu Moisesi darime lagumvliru sun katei. Ligia lelo bay ishi kuti mebere seni luagu furume warga kumadi lida gye lurudu. Ibi ni le la nyura kuti mabay lida gye. Arvu dah ligia hongguri gye lunha dugu ni libe le la dugu bay. Nyura bay lanugun wa yaga ta sielo lida la ruwi ha bungi. Ahin ti le nyudu bay lau sumburi kumadi lida luwara gon. Itara ginye la rufu daha wairi bay lanugun wa yaga ta sielo. Nariya hare hon luago ahila mabuidu ligabri houseron sarago wei yaso hawei arufu da hatinya lilurudu Moisesi hama fariseo go mebel badun lidon larue habungi yuselo. Agamba humali luago ariya waguwa li lame ha hon hagoche go lu mafara ha huma. Ladiga furume warga lan le afara hati la siya dariwa bala. Kamalumo nariya hare hon luago furume warga lan le agayinditi luma gurigi ya lile di Lagusa ra guduwa ba. Leyane guti lun gurigi ya lile di bidio wa tau luau ginye uma lun mafio gati. Itara linye lubaiti ahin banunga bidebe se luagu lani bungi ulataru ba unyin ababarita guni luagu anihi lan kate lida furume wargu gurigi buba. Igi ra bai le lubai bedebe hani nyin ligibu gen lataru. Aba me bidi aranda ra luma gurigi ya ligie. Larigie me ti Gayara halime bagiri budun luagun lataru ichi gai bidebese. Ahia bunse ra aba gurigi la nugu ni buligibu gion lurudu. Beluba lidun uwaru ni luma luago hei buguni wago luai ledere geru nibu lun agusere guduti. Ledere gara bume agusere guduti lun sudara aba me badagrun. Ninaro bau mafri dupati gulai nyingine dari bafayeru ni lagumu hon gawana. Agamba adun luago warinya wagua lilame ha. Magabara hahuma, au narinha rehon, luagu furumia gwarga lan le awama diruto aba wuri, agabara hali tuma didas laniki. Abu lubaiti lafigo gito bagu le bonwene, sagabai, fui bai buwari iwa, buiti mati lu beferdiru ni aba lidange umege guni le buwagu bai sigur lau bidin lau son bugu bu mafio gati. Ahin buha bu lubai le bonwene afigo gito batipu, durubai. Fui bai buwari iwa. Buiti mati lu leferi deru ni aba lidage umega guni le buwagu bai sigalau bidin lau sumbugu bu mafi ugati. Ariyo agua ti meha gin ya luago furime guarga na le igiru to lumari lun ti lichi gun gara da lani na igire gunito. Au nariya hane hon luago furime guarga na uguri igiru to lumari ahi mama lubay la dika tagamare don ligi buogon abatagano luma amu uguri adika da lumutu furumi yate uguri agabarahane. Leginye agamari ditu uguri igire guarga la diginye ginye agabarahane. Agam bad nagin ya luago ariya wagu walame ya hon hagucha go lun hagun fuliron lau lel hariya go bay lau afin yoru ni ligi bugin ya bungi. Au nariya hane hon luago mon lumuti la hafin yoru ni ka wago. Ni luago sielu la duga ligi ya lala na bay laruwe ha bungi. Ni luago muwa la duga ligi ya lebu bay lugudi. Ni luago Jerusalem la duga ligi ya luburu wuta bay waruwe ite bungi yu le weiri go bay. Ni luago hichego la duga siyante ni haharu da gudun ni hauri da gudun aba idiburi. Ariya gariga huma aha o wa. Mafi runga ni ka uago. La duga furunye guarigo amu kate hariya gu lwe lira. Luma ginyati mafia. Aga bandun luago ariya wagu wa lame ha. Agu luago ago. Ari luago ari. Au narihane hon. Lum magi yugudu huma uribani luagun uribani. Lubara gen lira. Ahin ishi kakurigi ya gufu den luagu aba logo higibu. Ruya humi le aba obo lum. Le alugu til lanugunu ligibu gen luru tutuwege ya hisimisi. Igri humi lungi ya lanugunu habite. Ahan la fosira aba gurigi ya luha nuga aba nuguni luagu aba maile. Baru humi luagu bia maile. Furumi ya warga le amuri hati aba kate huma. Rohumi lun, mishika huma yigine hanagan luagun le afure dehate huma. Agamba dungi yen luagu ariya wagu alame ha. Hinsi yen labu madobun, liyere gudame bagani bun. Au nariya hare hon. Hinsi yen huma hagani hon. Bini huma yen me ha inya ragu balun. Adiga huma buiti hon ha yere ha buba yen hon. Afure de hugia me lu bungi yo, awagu ha anabagu balun. Auriba bay oserono. Itara luba lirahin huma hugu chin bungi le sielu bay. Le ona habali weyu hon buitia hama uribatin. Ona hale huya dando hon muwaratinya ke hon ha uwaratinya. Ahin hari gubanya lubay hinsi habu banya hon insi da hon. Kabag ya faye ti heresi dira luagu lira. Adega hamuti gin ya salufritin ha gubra bali lisensi na gumadi itar. Ahin honu guin lubay hamada gu habu sarwa. Ka buitu haruftu bay lau lira. Ibi ni ha ibidi habubanya lu bungi yo adega hamuti gin ya. Uwara gwa huma lubay ti keisi uwara gwa la hagu si bungi yo lesi ya lubay.
1: San Mateo capítulo 6.
2: Aba la sigiru Jesusu arufu da hongrige wubwa guginya, larinyaga.
14: Goniga huma lwe hadiga kate buiti hagibu gengrige lunrugu harihun. Ahin hadiga itara, nishu bay hagu chi bungyo le sielu bay afayeru wahi hon. Liga dame lubay hidara gong aba gudemeti, masubu diraga da humay lunsun ubao keise hadiga ha biyangu wabanya igibu ligili sirugu luma umadarugu. Hagiya, hadiga ni lira, lunrugu hadumar hagurigi ya buidu hawagu. Ninaru hao, luagu laula hadiga ni lira, ibiha hamali hafayiru waha. Dalahishi kwa aba kate ilungu demeti, masubu diralei ni besi bumada. Hadiga humay labu gen libidinwa. Hagu chibungi le arihubalin le hadiga bay labu gen libidinwa, lishi kwa hafayiru waha. Taginye le hafuridun lubungi yu. Mintara huma kei ha biyango banyi gibo ha hinsye bay hon lun hafuridun rara, tida haligili zi luma lida legeye dun uma lun harihini ya gurigia. Ni naru hao, luagu lau la hadiga ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Tale hafuridun lubungi yu. Belogu mahirumu rugun, daruhu mwime hubenari, aba me hafuridun lun hagu shi bungi yu le labu go bay humanyi. Hagu chi meti bungi yo le arihu balin le hadugu bay lida limani lishu guba hafayiru waha. Lida le hafuridu, magu yu wagu da huma dimuri le malati kei hadugu hai bidi habubanya lu bungi yo. Harita guatinya ti luagul lagamu banyak la bungi ladega libe hadumreha. Mita rahuma lubai ti kai hagaya. Ladega lubane ke hafuri do lubungi usubudi lali kala habusin rubai. Itara luba lubai ti hafuri do. Wauchi bungi lesia lubai. Inebe wala biri. Nyubi la baruweha. Adegu wala bugunda ya ubogo kuke ladegunu wasiyalu. Rubon wega feng to lani nasagu wei uwang ugunye. Ferudu na bay uribati le adega wamali bay. Ki ferudu na wamani ya hadegu banya uribati uwang. Migira bawa lu waburhan lida ucha wakuni. Dise gudari gu bawa lwe. Ladega buguya le aruwa bay. Bugya le sunti bay gabafu. Bugya le weiri gu bay lu sunda. Itarala. Itaralinha lubaiti, ahanya ferudu na huma amo luagu uribati le adiga hamalu bai hon, ferudu na lubadu ginye uhagu chibungi le siya lubai. Ahany uwa ferudu na huma amo, uwa bai ginye ferudu na lani hugu chibungi yu hifigo.
2: Aba larinha gu Jesusu.
14: Uguya, tame leha yunaro, noruda huma liru igibu kei adiga biyango tigibu. Agi ya hadigu bali itara lurugu harihi ni giriga lau hayundani ya laa. Ninaru hao, lagu lau laa hadigu ni lira ibiha hamali hafayiru waha. Ayin huguya, dale hayundaru, shibahu mehigibu, aranse kwa huguya mehungua. Mefen hamamu ka giriga lau hayundani ya laa. Hugu shiniruguba bungi ule marin hibe ige fen lagu hayundani ya laa. Aba meti lichugu hafayiru waha. Maundara kwa huma irisi ni jawu buwa gulenye lupe gayara laa. Hahu chung hamutiri ani gagahu da diligi ya kate. Legi nyehi lubai ga yara la he belurun hiveru tiyan lo hiveru ha. Ondra kwa huma irisi ni sielu. Legi lubai sinya la hahu chung hamutiri magahu da diligi ya ni kata. Me belu hagi ya hiveru tiyan hiveru ha nyehi. Ladega legi lumuti hirisi nyehi nyonginye hanigi. Agu li lampu bai ugubo. Ani lubai ti buidu lubai bago. Harugo ga bai ginya lau sun bugubu. Kama lumu ahi sandi lubai bago lida bai luburi ga sun bugubu. Ahi lubai ti luburi ga lubai lampu le bida bai ida ti malubati luburi ga. Uwa ti ni aba ga yara ti le selwe do hon bian yubu dirugo. Ladga linsya doba aba hada gien lun li yere go dame le aba lun. Uwa ra guabe luma aba hada gien lisi ke meme beresi ni luagu le aba. Sinyati le seri idunu wa lubungi ya luma lunsainso. Narihane lubaiti hon. Madihere huma lagu kabala haiga o kabala hata lunha bagaridun. Ni toagu dawgu to lumbo hadaruno. Mafuna ke gebegi timati bagari sigo lau egini. Gebegi ugubu sigo tau dawgu. Arihane huma hontu nuru haaha mabanya garaba lirugo. Mabuna guhanya, malubaha, mareidun hamaya lubaha ni lida lagai. Lausun lira, roti hagu chi le sieluwe egini hon. Mafuna gege begi ti matan, sigu hau dunuru. Kage hida genga yarabe lichu gong bia ugudi laun lugubo, ka laebe lanarime be lafa gong luago. Ka wago hadihere tatuago dago. Ariha kuma ida lia lan lawena mudun fuluri. Lausun mawadi marila, madugu ligi ya gamisa. Nimi hauruwe Salomo lau sun luwende gong, mewende ti meha la daura gong kei fulure. Ahin ti dawgwa gada lubali bungi yu hidru itara leo uguinye bai lahucha, haruga yebe lagu dunya, gubo mesa lidara wang logu wa tafinya hugia le. Madihere da huma lubaiti arinyaga, kabasna weiga o kabasna wata o kabasna wadaura. Gurigi halani gubo le, luaguri nyumbri kati le harita go. Ahin huguya, Anihi hugu shi bungi yu sielu le subuti hebubali kati le hemegi rubai. Alu hahumai larue ha luma lirisha bungi furumia. Aba melishi kunisun le hemegi rubai hon. Madihere da huma lubai ti luago haruga. Ladga barulu mutiginye haruga lidihere du na luma guwa. Buidirguti lene guga le lanugu bai kada veyu luma guwa.
1: San Mateo capítulo 7.
2: Aba la sigiru Jesusu arinyaga hongurige uubu wa guginye.
14: Mishika huma haduro amu. Mishiku walamu guginye hiduro. Ladika keili gabiri hichiku haduro amu. itara ro baginya lisuguno hiduno le aubai ha misra ha lau baginya la misra ha bungiyo kawago haria ko lirara ifele lida be lago hibire ani masandi humote durusu le lida be hago o kawago haria galo hibire sagane lirara ifele bagur go bai ani halwa ba durusu lida bagu biyangu tigibu hugo yele sagahumi durusu le lida be hago furumi itara luba ganyara la harihi buidu luha sagaru ni lirara ifele lida be lago hibire mishika humi kate sagaru ti honguli migru humi megi hani pero la hakibu ge buiru dugugu hanyali garaba gwanyi huago agra gome hamuri ha aba melishi gun hon halwa ha aba me hadari ron dan huma luago bena aba me ladaru ni huba la dega le amuri hati ibihati le alu hati dariti le adan hati luago bena darawati luba ani funagi aba hida ngele ishi kuti aba dubulu lisani dalela muri hafin luma O lichugon aba on heve lun dan le lamuri ha udere luma. Ahi lubay ti lau lubay son uriba huma. Gichi ga ditun, kate buiti hon hisani go. Gubu megi lichi ga hugu chi bungi le selubi kate buiti hon ha amuri hatinye luma. Son adan lubay ti hadugan hon amu ke le habusa rube lun hadugan hon. La diga ligia larinya go be liludu do Moisesi toma halibru profeta go. Belu huma lida gen bena le burura bai. La diga bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon feri di wawu. Tu le buriti. Ka baro ga ligi ya nye. Ani sarago hanya belu rutinya lida gen. Ahi ti bena luma uma le anugu bai gurigi ya lidon ibagari le makumu chaditi. Burura linya, murugu wa, mibetinya adari ruti. Goni ki huma hawai profeta gu jeetinya. Hanyubi banya hun kei mudun bogu digen habiti ahimuna degen itra hanya kei anima aligo ganyitinya. Hugo ya, gayara bai ha subu diruni ya luagu leha digu bai. Maluba hou tu bai bai lidange hiyu ni igu titange guribi yu. Sunlu bai ti wewe le buiti, buiti li. Wewe le uribati, uribati li. Wewe le buiti, sinyati uriba lan li. Wewe le uribati, sinyati gen buidu lan li. Sun wewe le mabuitu ti li. Chawati aba lagu duniwa. Hasubu dirubanya lubai ti nyeti hagi ya luagu le hadigu bai. Mama son hariyo gitenu. Nabureme luhe belu rubala li donwaruwe hani le sielu bai. Harigu banya adigu bali lugunda nugu chi bungyu le sielu bai belura. Dame la chiluru weyu lani nagusa rego duni. Saragu banya riyo gitenu. Wabureme. Apurichi hati wa mehati ya luagu biri. Saga wagia sifiri uriba tinya lida biri. Adiga wagia sarago milagro lida biri. Aba meti narinye go hong. Ebidinye go boyinye don nu. Dise huma noi huwia le adago bai uriba ni. Le agambu tina. Adiga le le nubai bai. Itra linya ke aba uguri gufuna dati. Le adigo bai luban ligibo gudub. Aba liyabi go huya. Aba liyuru duna. Fugu wagaraba li. Tuago muna tuguya. Mwigu wa dutu la diga luagu la dibu tabu nua. Ahinti le agambu tina gama lumu madungu lumuti le nubai bai. Aba uguri bidio kwa tau ligia. Le abu na kubai ligibu wa kusagon. Aba linyabi wa huya inyura duna fugu wa garabu lituagu muna tuguya mala nari me tabu reha.
17: Dan lasu rubai la dimure ha Yesusu. Ma luweiri hanigi grigi ya laule la rufudaha bai. La diga laula ubafu la rufudaha. Mama kai arufuda hatia luluru du Moises.
1: San Mateo capítulo 8.
17: Dale la rai rubai Jesus loige ubu. Saragu hanya grige afalaruti. Aba liabi aba ugri gawagoti lepura. Aba lahudurogu ligibuge Jesus. Aba larinya gulun.
18: Nabureme. Abu busin gayarati bareida guagadinina.
17: Aba ti la guru Jesusu luagu lo luhobu, ariyenge ina ligia.
14: Busentina, areida guaba.
17: Kei lariyengu itara, aba lareida gu sandi ti ligia. Aba lariyengu Jesusu lun.
14: Maninga baitia nika un, nyuduri gubarufu da guabungwa lu fadri. Rubei meidebe sele wagu bilariyengu Moisesi. Lu harihi nigurigia luagu areida guadibula.
17: Dale lebelu rubei Jesusu lido fulasu le giriwe kafara na umu. Aba liabi aba gumada romana lubaron. Aba la yumra gulun itara.
14: Nabure me anihin nubuin ron lau sandi le deregde luma sarago gari tilu agu.
17: Aba larinya gu Jesus lun.
14: Nibuga agara niha lun.
17: Aba lun nabu gumada.
14: Nabure me madinat nalu bebelu ronubiun. Adinya gu gubay dimure ya aba me larinya dago nubuin. Narinya gu bali lera ladiga au labgenyat na ginye gumadi le inyu timati. Ani anyehe ginye sudara labu ginye nagumadiha. Dale nariye gulu aba hada gelu lidi nyuduti. Dale nariye gulu aba lu liabi nyibuiti. Dale nariye gulu nubuin lu ladugu furme gwegu katei aduga lomuti.
17: Dale lagambu bali Jesusu le nariye gube gumada ligia aba tawairi du lanigi. Aba nariye gu honha afala rubali.
14: Ninari hao luwago madari gidina la aba uguri weiri tafinye ni hada numuti ni Israeli na kei uguri le. Nani hare hon luwago sarago haba la nyubitin luwege obo le nyenge lube la bocho weyu. Luma luwege obo le nyenge lube laluda aba mehanyuro eiga luma aburamu isaku luma hakobu. Lida arue hanile siye lube. Ainti haya be lumbo nye lida hamarue haniligia hasaga rubo bau gudin. Aba me hada runu lidon lueri aga iluburiga, aba me hayahu waha, aba me lakirin ahari le lueri hagarigu.
17: Aba larinya gu Jesusu lukumada ligia.
14: Baiba bubiun, ladegu ba le wagu baiba finye rabun.
17: Aba lareida gu musu ligia, lida ora ligia. Aba lidi Jesusu, lubia Fedro, aba ladari runu lima di Fedro ron lou abiruwa. Aba lagururu luago tuhobu, aba lagidaru abiru utuwe, aba tasaru, aba tagumeseru eseru widanya. Dale lagunye dube, aba hanungu saragu grigye haga wago te sifiru guguriba te lu Jesusu, aba lasagahane sifiru guguriba te hagia hawe lourugu aba dimure. Areida guaga delanya sunha sandibay. La susare dube sun le lo lagunfuli ruleme he wago be la dimure profeta Isaiasi dale la rinya go be lo wago Jesusu
9: barulu kuti wasandi gidale wagari
17: dale la rihi be Jesusu lo wago saragu hanya la grige geye go lo aba lichi go dimure lu hanyu rogun lo bafuru go duna aba la yara fadu aba arufu do hati lo duru do Moises lo Jesusu aba la rinya go lu
11: maestro Buset na fala ni bulenye hilu muti bide.
17: Aba lona buni Jesus, larinya galu.
14: Dariti ya gasiga muhuyu lun hagano unye. Gadi butin ya ginye dunuru. Ahinti ya ule uguri gara uwergoti. Madarit na ni halia bala na bala shagudei nichuga.
17: Larinya ga aba hada gelani disipulu gulu.
11: Nabure me, buset na fala ni. Larige me lome nuguchi, buna neime, aba me na fala ni.
17: Aba luna buni Jesusu larinya galun.
14: Falaba na gwento. Igira banya hilagwa nya lun habu ni niya hegeburi.
17: Aba ladinu Jesusu tida ugune. Aba houdi lani disipulu guluma. Sodini aba lafura gu aba garaba liheret. Aba lebeluru lugudi barana tida ugune. Larumu giati Jesusu. Aba hagagu dahani lani disipulu gu. Aba harinya gulun.
11: Wubure me! Sefu bawa wadibira guwa.
17: Aba lona buni ya larinya gahon.
14: Kasa wago hanugu dada. Logu watafinya hugi ya le.
17: Aba lasaru, aba ledeni halu garaba li luma barana. Aba lagalu madu. Aba taweri du hanigi, aba harinya gu.
19: Kata isawu giri le. Agamba lubalen garaba li luma barana.
17: Dale la chiliru bayi Jesusu loba afurugu duna. Hagero gadarana. Aba hafri do biyama uguri ya gabu sandugia, aba hayabi loagu, biyangu bai hagia. Hou ya nusifiri guguribatia, ani hanari metiti hagain. Darilu sinyala hasigari grigia lidagia umaligia. Aba ti haguara haharinyaga.
20: Kaso wago bemetira wamu, Jesusu lirio bungyu. Biyabe sanga sufiri lagidwa, lubare gilidane sufiru ni.
17: Yenye no sarago buiruhu eiga madisa yengia, aba hayumura go sifiru go uribate hagia lu Jesusu, harinya galun.
20: Awa basagara, ikira bau lua beluru hadum buiruha.
21: Awa bure me fulesei bawa.
17: Aba ti larinya go Jesusu hon.
14: Hei ba ti hadum.
17: aba hafri du sifri gu uribati hagia hada ge uguri hagia, aba hebelu ruhada ubuiruhu, aba hagura gu buiruhu hagia hongo loige aba ubu, aba haburi haduna rugun, aba hanyara dagun, aba hanufu de dagun, ha onigiru bale buiruhu, aba heibagun, danle hachilurun udubu, aba habahu dagun le asustare dubain hong buiruhu luma hong uguri habuga hawago.
3: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
17: Tihayabis

0: pri dube Jesus unyengya, aba hodi biama wugirya, marihi tiyan lari gi agwara hena itara.
1: Gudeme wa mabu, bugu yelela duga wa gu Davidi.
0: Da lebele rube Jesus umuna don, aba hachilirin marihi tiyan hagiya lumo, aba larinya guhon.
2: Afinya tun san logo gayara la narita wagudunu.
0: Aba harinya gu.
3: Aha, afinya tuwa wabureme.
4: Aha, nabureme, afinya tiyo.
0: Aba laguru ni Jesusu hago, aba larinya guhon.
2: Itara la kei ligaburi hafinya.
0: Aba lefege chuhago, aba lere du Jesusu hawago lu houchu lu masubudiruni wala luago ligie la agara niya bai hon. Kei hafuri dunye ingia, aba habahe da guni le ladigu bai Jesusu lida sun fulasu geyegu lo. Dale afuri deina hama, lige hayabi fiu grige lo aba wuguri marinya gaditi, gawaguti aba sifiri wuribati. Aba hayabi lo lu Jesusu. Lari ya la sagaru ni Jesusu sifiri wuribati ligia luwe marinya gaditi ligia. Aba lagume seru adimureha. Aba laweri du hanigi grigia, aba harinya gu.
5: Marihi nyahagi divalipele hageira Israelina.
0: Harinya gati fariseo gu lagu mafia lale habu ti sifiri gu wuribati ya ichi gube ubafu lu Jesusu lu la sagahania. Eibuga lumuti mehe Jesusu sun fulasu arufu dehenye na tida haligili sihuriyo, apurichi hei uganu buiti luaguti aruwe hanile lani na sielo. Areida guaga deina sun liwia risandi luma gariti. Dan larii niya grigia, aba hagude medagulu, ladiga nidihe rihama, magura suhagia, kama mudun hamauniriti. Aba larii guhon lani disipulugu, habugri grigia hagia,
2: Sarago hanya gurigi ya busenti hagamu ni ugano lagu tia salbaroni. Lelinari katei, gibeti lunti laluba hon ani logu watia nadagmi itinye. Lunti lubaiti hamuri haluma labure menadu lulona ha nadagmi itinye lun haluba ha.
6: San Mateo, Kapitulo 12.
0: Lagu aba weyu le mera guagale, eibuga inelea Jesusu hama lani disipulu gu labad na guanadu. Aba halama chulani disipulugo, aba hatu halile wa trigo, aba heyi ni lile. Danle harihi bali fariseo gukate ile, aba harinya gulu Jesusu.
7: Anya hati ya bani disipulugo adiga wadagmanu le mon lumuti la digan lida luwe yuri ya mera aguni.
0: Aba larinya guhon.
2: Mali hangidu san lagu leme haladigu bai Davidu lagu apadan. Danle lalama chubai, ligi ya hama haa uwar banya luma. Aba lebelo no tida luba bungio, aba leigi tida ge finto sagreu bon tu mon lubon yebe leigi no. Ni ligia ni hawar bon luma, fadiru guruginya no lun heigi no fintu guya segun liru du Moises. Ani mama ti figo le la digu bei Davidi, ligi buge bungio. Adi maliha agido tida li liru du Moises ilo aguna dagi mi hama fadiru gu tida luba bungio li dan luwei re mera guni ani mama figo. Narin hane hun luago anihin la aba weir guti, Sego tau luba bungiyo ya, kuguya, uwa gili gufuran da humani le larinya gubay bungiyo tida lerenu. Hime inumuti lungu deme habu huma sego lao hadagara gudunga ni malugu no. Luhamuga gufuran da humani, madume hatun hamuga uribati hawagu gurige ha madugu banya ni kata uribati. Kabafu tinagin yao le uguri gara uwa rugutil, lunarinya guni kabalaga yara ladugu ni walidan luwayiri emera guni.
0: Aba lidi Jesusu nyengia. Aba lebelu rutida uhaligili sihurio. Yenye aba uguri hilali aba luhobo. Kaiti busieni hama fariseogu hama arufu dhatele lurudu Moises adari roliduru Jesusu. Aba harinya gulun.
8: Gayara tisala gara ni hulu aba sandi tilida veyu le emera guagule?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Kahita gien ahinga lungu lube aba mudun aba tegwa dolida aba fusu lida luweyu emera guni. Lumidi ube ila asagaron. Mage begi timati aba uguri sigo tau aba mudun. Gayara ti lubay ladugun bui ti lidan luweiru emera guni.
0: Aba larinya gu lu uguri ligia.
2: Tulebay buhabu.
0: Danle latu le rubali. Aba lareida gu keile aba. Aba hafri duga fariseo gu. Aba hagumesteru aloha ida lubala hafaru ni Jesusu hilagu gu. Dan la subu di rubali Jesusu katele. Aba lidi nyengi. Aba hafalaru ni saragu grigia, aba lareida guagadu niya sun sanditia, Aba haleria guhon, lu maria guhamani katen yen lan. La sustere duba y sun lira, lu lagun fuliru lem haleria gubay profeta Isaías.
9: Aliha, mi buen lena nua dirubay, lu la seri bidun nu, le gisien bilu, le au bainagunda, linya bungi. Nichi gubay nari sifin lua, aba me larufu da hon necha niku, ida luba la ganyara la huwara du nigibuli. Magayin da gubay, maguwara du, marayin chubay umada. Gudeme ya gubay hon girigi ha gudeme banya, kei siyaba maburu le barugu wala. Luma hon ha debili banyalida hafinye, kei siyaba lampu le nyegu memene. Itra meme luba darime adiga lali larume ha le huwara guwabe, aba mehichuguri necha nigu,
0: Abati la nguni wa aba ugiri lu Jesusu, marihi liya, madimureha, lounye aba sifiri uribat. Aba la sagaru ni Jesusu sifiri uribat ligia lidagia, aba la rihi adimureha ligia. Aba taweri duhanigi sun hayenbaya, aba hariyagu.
8: Aniha funasa la diga waguba I Dawidi.
0: Dale hagambu bali fariseogu kate ile, aba hariyagu.
10: Ugiri le, la ulubafu beli sebu, le mafi, le habu tiku sifiri uribati en la saga hain.
0: Kei subudi lubali Jesusu, le harita gubay, aba larinya guhon.
2: Kurumi ya gwari garuwe hani le afani raguti luha genda guhama kwa, lagun iche guba. Ahan ya gini afani raguwa lila na aba uguru go, o aba lai duhenyo no ladiga uribu, sin aba ihadura no. Itara linya ginyati, ahin la saga ra mafia lila di, Ligia kwa nari gafani ragubay, anida lubati ladura no lubafu itar. Uguya, alinga gatun luagu laula lubafu belu sabu o mafia nasaga hasifiru guguribatiyo. Ahin itar alinga lubay, kati ichi gubay ubafu honha hani gu luha saga haniyo. Mafia o dibungiyo, agia kwa nari aruhu tahamuti luagu bulia igwa huma. Au, lau lubafu lani bungi sifiri nasaga hasifiru guguribatiyo. Aruhu da lumuti lira luagu shiluha lila laruwe habungi humo. Ida lubagi ya gayara la lebelu nwa aba gurigi ya lubi nwa aba uguri heret ilun la nugu ni lilago ahi maguro gu la furumi. Itara rugin lu gayara la la nugu ni lilago. Le mama bayi numa ginye, naga niye. Le mondara guagudu bayi numa, chagagu guagudati. Kuguya, alinya gatun luagu laula lubafu mafia na saga hasifiri guguribati. Ani lau lubafu sifiri sando na saga hain. Ligia nariya gubay hun luagu gayara la ferudna wa la sun figo luma sun uribati le hariya gubay gurigi. Ahin to lun hadumri ha uribati luagu sifiri sando, sin abe I ferudna wa la figo uligia. Furumi ya gwarga ginya le hariya guti furumi ya gwarga kati uribati nuagu au le ugiri garo warguti. Gayara ti ferudna wa la. Ahin ti le dumri ti uribati luagu lubafu sifiri sando le nida bay. Uwa bai ferud na wala nilida ubo le, nilida le aba. Ahin buidi lubai idibo, buidi ubai ginye li. Ahin ma buidi lubai idibo, ma buidi ubai ginye li. Luagu li idibo la subdiruwa kala luwuye rubai. Harasa hewe hugie le, siyati hadumini hakati buiti, uribatunga, kati le bui bai tida anigi ligia le rinye gubai iyumaw. Gurige le buidi bai, kati buiti le rinye gubai ladiga tida anila la nigi ubuiduni. Gurige le uriba bai kati uriba ti lariya gubay ladiga tida yin la nigi uriba ni. Nari yin hane hon, luagu dame la la chileron luweyo ya guseru ni. Sun gurige ge feba yin luagu sun timuri mala ti le hariya gubay. Ladiga luagu ba le bariya gubay bagusera guduwa. Ligia barufu day ahin gadunu bubay luma umadunu ba.
0: Aba hariya guhada ge fariseo guhama rufu do hetel lurdu Moises lu Jesusu.
7: Maisturu. Busenti wa warihin badiga aba seini ya rufu dey luago luma gye la bungi ubiabi.
0: Aba lariyangu Jesusu hon.
2: Gurige uribatia ani magunflirutia amuri hatia seini. Gama lumu michi gubayamu seini hon loidige lea suser dube lumu profeta honase. Ladiga keile rederun honase uruwa weyu uruwa ari buluragirugu udu. Itara lubagia nerederun aule uguri garuwarguti lida anumuwa haa uruwa weyu uruwa ari bu. Hami haga nubanya nini ve. Haas haroba lida luweiri ya guserunni, dame la gusera guduni wa gurike halani na danle. Aba mehichi gun haduni u ladiga sansi kwati hagabri nini wena, dale la purish haba li honasi lugane te bungi hon. Ani anaha, aba weiri guti sugu lau honasi. Ani mahatun hagambu nina. Tasarubagi and Luruwe te suru, lida luweiri, a gusero ni damele, a gusero guduno guriki halani natale. Aba me teacher on haduru. Laduga nubito, lida gel lidisagi ubo, lutagambuni lichulao Salomon. Anianaha, aba weiri gutisugulao Salomon, ani mahatun hagambunin. Dale lafri doaba sifri uri batilida gaba gurikia, aba ibuganya halaf, lida fulaso mabaiti alwa halemerago. Damadari lani abalanya gulungu rugu nagirbu da tidon noba tonyengi lubai nafurida dale lagirbu do abaladari ro negri ge bugaligi kaisi aba muno to malato abuita howaro aranseru abati lidi abalia bi hau sedu sifir guri batin segolau aba rebelo rusun hagi yaga na gwali da guri ge ligi uri batin mahaliti lega da bali segolau me hafurumi Itera luba ginyeti la susere dohon grigi ha uribati halani na danle.
0: Nyengi li Jesusu adumri en hon grigia, ligeti abi lugushu hola mulenu, aba herede rubogudi, businye te yebe hadumri haluma. Aba larien wagunu alun Jesusu,
5: anuhan buguchu, hama bamulenu ya bogudi, busenti en hadumri habuma.
0: Aba larien gu Jesusu lule awisa rubali.
2: Kanugu chubon, Kana mule nyubanya.
0: Aba larufu du hawago lani disipulu gu, aba larinya gu.
2: Anya ha nugu chubanya, hagiya ginya na mule nyubanya. Ladiga furume warig lea diga tilugunda nugu chile sielu bay. Liga na mule bay, nitu, nugu chu.
6: San Mateo, capítulo 13.
0: Weyu ligia, aba lafri du Jesus umuna degia, aba lanyuru laru duna. Kai hagibe da gugrige lenyen lubai aba ladino tido aba ugune aba lanyuro aba herederu sungrige laruduna aba larufu da hasarago kate ihon lo hempulo aba lariago
2: nyenye aba abuna gutilla aba lafredo abunago ida afur haina lani lila nade aba labur halida gen luago uma aba hayabi dunuro aba hegine Libri aba labur halabad nago dugu lenyi lumuti uwa lan saragu mo. Aba labou chumfurese laduga mahuli lilamu. Dan le lasu dnuweyo, aba lasu ran keiti malagle lubay, aba lomu. Aba labur han libri ilo labad nago an hiyo, aba lawina mudun hiyo uwa lalumu, aba lafarumu. Nyenye lidagye abur hati lida umuwa buiti. Aluba huwa tibuido, anehi lida ye ichiko tisaa in luagu kala aba ilo, libri ruti urwa uwein libri darandi. Hagariga iruguti ya luha gambo, agamba hama.
0: Aba ti hayabi disipulugu, aba hariyangu lu Jesusu.
8: Kasa wagu badimune ha, hongrigi ya lau hempu?
0: Aba lariyangu hong.
2: Huguya, subudi gudalali bungi yison kate aramda wati le luagu tilaruwe ya hong. Ahin hong. Masuk diragudu lumuti. Legamati, lichigu balaun lum. Darime lagibe dun luma. Ahile mamati, ibini murusu le luma bay lagida ruba luay. Lige nadime habay hon lau hempulu. Laduka ari hamani le nadigu bay. Aba herederu kama marihiti. Agamba hamay le nariyagu bay. Aba herederu uga gufaranda hama kama hamuga magambu ti. Awagu lagunflira le meha lariyagu bay profeta Isaiasi dale lariyagu bay. Uguya, Agambuba, gamalumo ubo ikufuna da huma. Harihuba, gamalumo ibidye bayhon kala lila bayle harihubay. Ladiga deleru hanige gurige ha. Daruha lilau hagambu. Ane daruha liginye hagu. Ahin hamuga mitanati, arihati hamuga lau hagu. Agamba hagi hamuga lau harige. Ufana dati hamuga tau hanige. Aba hamuga hayabi no, aba hamuga ti nagarani hahon. Ahin tihugi ele nani gubay. Ulaisi watun ladiga arihatun lau hagu, agamba huguya lau harigirigu. Ninari hau, saragu hanya meha profeta guhama amu gurigi ya gufuliti ya luma bungiyo, abuse runti ya hamuga harihi ni le harihi baigweto. Gama lumo marihi hamuti. Kusenti ya hamuga meha hagambu ni le hagambu bai, gama lumo magambu hamuti. Agamba humaiti lelila bai hemplu luagu ti abu na guti ilag. Hagambu bali ugani luagu ti aruwe ya nilelani na sielo aniguwa ti kufana tahamani, Itra hanya kei lila nadule abu habu lido uma, abaliabi mafia, abalasagaro ni uganu buiti le abu nube tida haniga. Ila le abu habu lido dubu, itra hanya kei gurigi hagambu bali uganu, aba heresi durini lau ugundani gamalumun kai malag lela madura tihada dati lela chilun dan lun hocho wagun luma heba hon luegien uganu ligia aba hachugerego ilo le abro belidun hiyo itra linha kai griki ha gambu balin uganu gamalumun weri tomati hafudun luago kati lelani na ibagari le aba leyedu ni irisini sunle aba lafaru ni uganu titage hanigi Migiru titi lun lalu bahon hata gerige hagi. Gamalumon ilo le abro beli don mua buiti itra linha kai gerige ha gambu bali ugan aba kufona da hamani aba hichugon aba alu bahon ni buiti. Anyahin itra hanya kai ilo le ichugu bai saagu lagu aba. Hibiri ke le ichugu bai uruwa wen hibiri ke le ichugu bai daran.
0: Aba ya lichugu ni Jesusu hempulu le hon larinha ga.
2: Itra linha ruwa ihani le lani na sielu ke yaba ugiri le abu na gubai ilo buiti li sharirugu. Dale anyaha lubai sunha nyeba nyarumuga, aba le beluru aba laga ni labure mefulasu ligia, aba labu no hidru uriba te labadu na waturigu, aba lidi. Dale la wainu mudubai turigu aba legele weha, aba ginya la chula agon hidru uriba te, aba haudi musu, aba hainya gulun hayubu diri, wayubu diri. Ahin buiti lubai ilo le babu na gubai bumu anrugu, Alia gin sala sali rahidru uribati le. Aba larinya gu yubu diri hon. La diga aba aga ni le. Aba ti hayan gu musulun. Usenti bulu wahu la hani hidru uribati le. Aba lina gu hon. Uwa. La diga dame hahu la hani hidru uribati. Ulahnya ligi ya turigu uwara luma. Iger gu bayhu me lun la wina mudun uwara darime li danya luba hani. Aba me narinya gu hon. Na dagi me itinya lo hahu la hani hidru uribati furumi. Aba me hagura gu ni lun lagu duniwa, lari gie me aba me hareidu ni turigu lidon lagay.
0: Rulu muti gie Jesusu hempulu le hon, larinya ga?
2: Itara linya arui ha nilani na sielu ke aba tila mosu tasa le labu nube aba uguri li charirugu. Tila mosu tasa, ligia ilo le nyura uti mabwe lidan sun ilo. Gamalumo, da labochun, ligia weri ti mabwe lidage sun nadu. Aba liabi lun aba bilna wewe wiri te dari lun hayabi dunuru aduga hamasa luago lilimu.
0: Rulu mutigie hempulu le hon.
2: Itara linya aruwe hanile lani na sielu ke lebi nile tagubu dubai aba uri titan uru wa liburu fuluwaru. Aba teresi run sun fuluwaru tuguye.
0: Lou hempulu lariyaga Jesusi sun kate le hon grigia. Mariya guti ni kata hon mayisu roga hempulu. Sun kate le lun lagun fuliru le larinya gupe meha bungi li umulu uge profeta.
9: Na tindri haba lau hempli kun. Na fura guagu dube kate le buri meha aramuta guaba ikun. Luma gie la dugi upo.
0: Aba launa hania Jesusu grigi habion. Aba le beluru munadon. Aba hayabi lani disipulu gu aba harinya gulun.
7: Furangu agu dabai hempli le luagu tihiduru uribati won.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aule uguri gara urgati. Aule abu na gubali ila ubuiti. Mua ligia ubo ubai. Ila ubuiti agia grigi ya halila na larui habungi. Hidru uribati agia grigi ya halani ku mafia. Aga nitile abu nubali hidru uribati mafia meme. Aluba hani ligia lagumu chumubai ubo. Haluba habanya angeligu. Itra kila buda honu wa hidru uribati. Aba lagurun waturugun lo lagu dun. Itar lubagin la susre dun dame lagu muchun ubao. Aule uguri garo warugati. Nona habanya nani angeligo asaga na yason ha afigo gudu banya amo ha mahadug banya uri bati lida gya naruweha. Aba me hachara guni lidun watu ge meti lelani na mafi ugati. Aba me hayahu wahanyi. Aba me lakuni hahari. Ha meti dugba lile lubay bi bungiyo. Aba me hamiridun keyweyu lida laruweha wagushi bungiyo. Agamba humana huguya le garigo irugube lu hagambo. Itara linya ruiha ni le lani na sielo kei irisi ni le ramu dagwanyu bai labu gie mua. Ladari rei aba ugui irisi ni ligia. Aba ya la ramu dini nye meme. Le loiru lugunda aba lidi. Aba luguru ni sun le luma bai. Aba laganyha ni fulasu ligia. Itara linya ginya ruiha ni le lani na sielo kei aba lugura hati leibu kanya habai alu hapero la finuti. Dati la dariron aba le wiriti le begi, aba lidi, aba la luru ni sun le lumabe, aba la ganja ni peru la ligie. Itra linyagi ya ruwe hani le lani na sielu ke aba seni to agrubon baranaha. Aba tanyugu sun hawuyari udra. data buinjo aba chawa ro no esen hetin laron be aba hanyuru nye anu da hanya udre aba hare dunia ha buidu banya aba hachagaro ne ha uri banya itara lo bada me lagu mushu ubo aya be ban he ligulu ha fani ro ne ha buidu banya ha da gen ha uri banya aba me ha daro ne ha uri banya lidu watu ga meti lani na mafio gati nyemba lubai haya huwa ha akuni ha mehari
0: aba ti lalu ga dunia hesusu larinya ga hon
2: Kuvuna da hamuti sanson kata ile.
0: Aba harinya go.
4: Aha, uaburem.
0: Aba ti larinya go hon.
2: Danila aba ruhu da ti lilulu do Moisés lu kufura nda lani luago ter aruhi hani lelani na sielu. Itara linya ke aba tabure memuna le rei da hale ani lida gele le rei dubai. Asaka hati kata iseri luma kata ibinado.
0: Da lagumu shubai lichugu ni Hesusu hempuli burile. Aba lidi yengia, aba latiluri lagairo, aba lagume serwarufu dhatida haligili sihuriyo, to lida abonfulasu ligia, aba laweri duhanigi girigia, aba hariyago.
3: Haliasa lafurendere ugirile sunlichu waule, idaliasa gayara lubali milagru brile adiga.
11: Biroga sarafu angeile, Maria lugu shugon, libu kenya Jacob, Jose, Simon lumohudasi, yaginye hagana wa lamule no hama litu no wagana wa. Alia getila subu direi sunle.
0: Aba hamaharu luheresi biruni. Aba laringu Jesusu hon.
2: Unda tinha songuri gya lau ama profeta. Mama regali ligia lida gya fulasu lenye habai otila na lahaba.
0: Madugu tisaragu milaguru nyei ladiga mafia hama luago.
6: San Mateo, capítulo 14.
0: Lida dan ligia. Aba lagambo erodesi, le aguma di hebei lida fulasu le girebe Galilea, luago Jesusu. Aba laringu honha luma baya.
12: Hua le abadisa hebei le, sara hadagi hilanya, ligia gabafu lubei lu ladagu milagur.
0: Lem Jesusere libei, deulu mutimehe erodes huan. Aba lagira guagaduni lo gringri tuwege erodias tomehe lumari Felipe le lamule. Ariya gali meha huang lu Herodes luago mung lani lagamari dunu lumari lamule. Gama lumo madugiti Herodes gasi lao. Businyati yebeti Herodes lafore ni huang hilagubay. Gama lumo madugi lumuti meha ladiga lanufu de hawe grigia. Ladiga sun la grigia afinyate luago profeta lan huang. Danti le efeduhani luago lagunfuli ru Herodes irumo. Aba meha tiabi tire Herodiasi. Aba tabina ha hagibu gea misura houtia. Leti lisia tabina ha lu erodesi. Aba mehe larinha gotun lo finyu. Logo lichigu baila furume guarga kate le tamure ha luma tun. Aba titarinha gotugu chutun. Lu tamure ha ni labu lugu huang le abadisei habai. Lu lichigu tun lida aba asiad.
4: Aba tamure ha ni luma ita.
0: Aba liru dogu erodesi loige kate le. Gama lumo kai aringa lali la lo fio. Agamba hama ya misura houtia. Aba laringa go lu lichiguni watu. Aba laringa go lu ladirirunu wa labu lugu huang furisirugu. Aba haniga ni lida aba asiedu. Aba lichiguni watu irahi tuguya. Aba tichiguni tutugushu. Aba tihayabi lani gu huang. Aba haniga ni lugubu. Aba habununi. Lari gen aba houdi awisare Yesusu. Da lagambu bali Jesusu katele, aba lidi nyengi, hourugulani disipulu kutida aba ugune lidon aba fulasu magaira wati. Aba hasubudiruni grigia, aba hafuridu lida geburi udu, aba houdi larigi eibu. Dan larari rubai Jesusu tida ge ugune, aba larihi luagu saragu haya la grigia hagia, aba hagude medagulu, aba larai daguaga dunia hasandi bayahada, Keiti aguye ndeina alilube, aba haria gulani Jesusu disipulu gulon.
13: Dari galitia, aniwote grigi ya gana ute lida flasule, ona abaya grigi ya haa, nidu hamamu galidu mbulilirahi flasu ya rafa agayi ya heigi ni nu heigi.
0: Aba laria gu Jesusu hon.
2: Midi banya, ruhu ma heigi ni hon.
0: Aba haria gulon.
7: Sengiri ginyo mfei wa maja, hama bia udiro.
0: Aba laringa gu Jesusu hon.
2: Baruhu maunu nyahu.
0: Aba laringa gu hon grigia lu hanyuru luagu hidu. Aba laniga nu sengi feng hama biyama udre hagia luha burugu. Aba lari e cielo. Aba la tengiro ni bungi tuago. Aba ti laguba chagunu fein. Aba lichigo no hon lani discípulo go. Aba hafaren hanu hada gridia. Sun hagia haute kimule. Lari gya. Aba habuncha gado du sufania tau to igrago. Sengi ya no milo uguria egitia. Bogu di hawe uguria ama iranha. Aba launa hani Jesus lani discípulo go loba tida ogune tuguya lo hahin rogun loba furugu sun aniha la ona hen grigia agoya. Lasuru launa hani aba lamude iro labu go loago ubu afure de lubungio. Dale lagunye dube yenye in Jesus labu go. Sun anuguru ta ogune lamida duna. Aba lafara halugu di barana tuago ogune ladiga tubara wanyen la garabali. Aba le abi Jesus hawago luba laruga, eibuga ine ligibu wagoduna. Dan harihi bali lani disipulu eibuga ine ligibu wagoduna, aba hanufude dago. Aba haguara gulo hanufude.
13: Ufio!
0: Aba ladimre ha Jesus hon, aba larinya go hon.
14: Gavura su humawe, aule manute te humawe.
0: Aba larinya go fedro lo.
13: Abureme, ahim bukuye lubai. Ebuka kedabana ginya ligibu kuduna chilila nyibu bae.
0: Aba larinya go Jesus lu.
14: Igabu ti.
0: Aba larairu Fedro tida ge ogune. Aba lagumesteru ebuka lenye hin lubai Jesus ligibu kuduna. Dale la sandiru bali lere garabali aba lanufu de dago. Aba lagumesteru abuluche. Aba laguara go larinya ga.
13: Se fubana na bureme.
0: Aba larga duni Jesus luhabu, aba larinha golun.
14: Logo tiguinha bafinha, kawaula logo adumbi bafinha.
0: Dan hadi no baitida ugune, aba lagalo madugarabali. Hati bugo tida banya ugune, aba hahudrogo ligibuge Jesusu, aba harinha go.
7: Inari ni luago lirau ba bungiu.
0: Aba hahin roguni duna, aba hachiluri henesarete. Dale hichi gubai lila na fulasu fe luago Jesus ula. Aba haburu chagwaga deni lida sun fulasu ligia. Aba haniga niya sun sandi tiele nyehen lubai. Aba hayumra gulun lo ligiru lurugu haguru taru ladarugu. Sun ha aguru baru arei dagwatiya.
6: San Mateo capítulo 16.
0: Aba hodi fariseugu hamasadu seugu ariahe Jesusu. Do habre gudune tida usadara. Aba harinha golun, lun larufu dun aba seine le cielo gieti hon. Afinha hamamo ga luago luma gie la bungi uleabi. Aba larinha go hon, rombo weyo arinha gatun.
14: Buido peidan la duga funati cielo. Bina afin arinha gatun, uribo peidan ugunha la duga funanyo linha cielo ani hamunyoga. Bian watigibu huguye le, subudi te luago ligabri dan hon, ani bidi eti hon luago chuluha lilan li dania salbaroni. Gurigi uribatinha. Muara tinha ha, a muri ha tinha sei ni lunha fiano lago aula anugu bai a salbaru ni hon gurigi. Gamalumo, marufu du bai amu sei ni hon loi li sei ni honas.
0: Aba ligiru niya, aba lidi. Dale hahin uragu bai disipulu gu luma Jesusu lou bafuru gu duna, bulei hamuti hanugu fin, aba ti larinha gu Jesusu hon.
14: Goningu gu ahumati hongo loi halebi ni fariseo gu hamasadu seu go.
0: Aba hagumesaru disipulu garinha gahama gua.
13: Ladete manuga uma fein, larinha gu baitara.
0: Aba la subdiru ni Jesusu haritago. Aba larinha gu hon.
14: Ka uago hadihre da luago ua ta fein huma. Logo atiguinha hafinha, uaga ligufuna da huma. Marita gu huguia tuago sengu fein to na fani rebon rada sengu milu uguninha. Luma atrinha la faninha tau igra gutu. Leguando funasa toi sedu fein to na farin rabon rada gadaru milu uguri e luma atrien la fania tau igre gutu. E delinha game fein rubei luago mama la tuago fein na dumreha, da lenerinha rubei hon, lun haun igrego hongo loi halebi ni fariseugo hamasau seugo.
0: Abagun faranda hamani luago mama la luago tilebe ni fein larinha gahon. Luei la harufu da fariseugo hamasadu seugo laweridiha. Dan le hachiluri bai Jesusu uburugu seseria le Felipu, aba laliga dunia lani disipulugu. Larinha gahon.
14: Katana salida harita ngugurigia au le uguri garuwarugut.
0: Aba harinha gu.
7: Anyahe ngarinha gutinya luago kwan lale meka abadise habai buguya. Hibiri harinha galuago Elias ba. anya hinginya rinya gutinya lago Jeremias iba o amula profeta
0: abati larinya guhon
14: ati huguya katna tilida harita go
0: aba larinya gu Simon Pedro lo
15: Cristo le lirau buguyu le viva bai buguya
0: aba larinya gu Jesus lo
14: Fulesi watibu Simon lirau Jonas la diga mama la subu dirag dunia ba gurigi akati lebo la subu dirag dunugu chibungi le sielo bai bon Narinya hare bun luago Pedro la buguye luago badugu le nabu nogoni ligilisi ani ni ibini oweni mabafu baituago ni chigubi ligele aruwe hani le lani na sielo bon ani son le bagura gun ya ubogo lagura wako bakinya sielo le bafara gadun ya ubogo la fara gudubo sielo
0: abati lariya gu Jesus ho lani disipulo gu lumariya gu hamani ni kaun luago ligie la Kristo gaye Luma gedan ligia, aba lagume seru Jesusu arienga hon lani disipulu gu furango luago lunti lan lidi Jerusalem. Luago gine, asufuri ragaduba ilan wugurien weiru gute lida hafinye hurio. Ama habutigo hafadirunie gu hurio. Ama rufud hatele lurudu Moises. Arienga tigien hon luago lafaruba lahi lagubay, gama luma lasaruba lan luago luru waweyo. Aba ladinho ro Pedro lo Jesus unyenge murusu aba larinha golun tousun lanigi
15: mambusera lei bungulira nabureme siati la suser ducati lebu
0: aba lagarara go Jesus aba larinha golu Pedro
14: dice ba noi mafia babuseru ye beredero ni ladugunu walugunda bungi masam naritu bukei bungi basam naroke ugur
0: aba tilerinha go Jesus hon lani discipulo go
14: Le busenti la fala runina, bule le katenye la, awanda le son luwuye re sufriruni le lumbi liabi lun nuegien, keisi la nungu ni aba wuguri luguruan, falalan. Lezega le busen ruti le sefura gu lungwa yao ubogu le feridirubi ibagri le magumuchadiki. Ahin le anhabi le feridiruni li bagri yao ubogu nuegien, li bihubi ibagri le magumuchaditi sielo. Kagye hu lan lungu rigye la ganyiru ni son le lanina ubogu le, Le feri dire me lubara sielo. Uwati ni kata lani na ubole au tikayara la lagani hagurigi ya libagai. Nagiri guduba, au le uguri garo warigoti uwara hama nani angeliku. Niabi malau weirigu ni le meme lani nugusi. Aba meti na fayiru ni ugurigi ya segun le hadugu bayi. Ninaru hau luagwa nyahi la hata gen hayaba nyo wento. Mowi banya, darime harihi ni liabi naruweha, au le uguri garo warigoti.
6: San Mateo, capítulo 17.
0: Sisi weyu larigya, aba lanigunye Jesus o Pedro, Jacobo, Luma Juan, le lamule, Jacobo, aba lidi hou luago aba ubu inyot. Hagi ariginye nunyen, aba lamunye dagun larihi Jesus unyen hagibugin. Aba lamiri du ligibu kei weyu, aba taharu du ladegrago kei larugonga. Sodini, Aba harihi ni Moises lume Eliasi hameha abagari dubanya lida danle sigiha libayi. Ayanu haa luma Jesusu. Aba larinya gu Pedro lu Jesusu.
15: Nabure me, lida dan wahala ya. Aha bubuse, adige oge me uruwa dibasen ya. Aba bu, aba lu Moisesi, aba lu Elias.
0: Da aniha lubayi Pedro adimureha. Aba liabi aba huanyuru miriti. Aba lo buragunia. Aba lagambuni walaringu aba umala le lida ge huari yoligia
16: Anihani rele hisi ebenu le aube ome bulanu hunda adude humile lubaywe
0: Da hagambu bali disipulugu aba habulu shagu lou hagibu muwaragu le luweri hanufude Aba liabi Jesusu hawagu aba laguru hawagu aba laringu hon
14: Sarahuma manufude da huma
0: Danle harihi bay Marihi haya amu luwaidige Jesusu. Dale areire na hamani wubu, aba lariengu Jesusu hon.
14: Mambahu da guwa hamaiti ya kate ile ni kaon darime agu yugwadina au le uguri garawarga tilidange owe ni lunya na bagaridun.
0: Aba tihariengu disipulu gulu Jesusu.
7: Gwento, subudi wa maali luagu bugia la Kristu bay, keiti itara linya lubay, Kati wagu harinya garufu da hatinya lulurudu Moisesi luagu lunti la liabin Eliasi lubarege liabin Kristu.
0: Aba lariengu Jesusu hon.
14: Enaru ni luagu liabin bala Elias, aba milishi kunsun kati lidon lubudugu. Kamalumon, Narinha hare hon luago nyubu hale la Elias masub diru hamuti gurigia adega rego hamuti sonle habosya no belau itara lubagin ha sufre rego dunina aule uguri garo wergote
0: abati hasub diru ni discipulo go luago Juan la leme abadi se hebe ligie la Elias be le wago be la dimre Jesus dan le hachilri be nye habe dirigia abaliabi aba uguri lumo Jesus aba lahu drogo ligi budo aba lari golo
7: abure me gude me la misa de bu gove di hati oi riti la sufriru aninda hego ti waturugu aninda dunargu barun mutinyaho hom bani discipulu gu sen hamu teri de guaguda
0: aba lon no bu Jesus lari ga
14: ligi ma finiti gurigi uri bati atribai sa dalu nare de roma lubaga yara la hafiro noago ida mesa la gumu cha mafia ni lehida bai Baruhu mai irahu ligia nyahu.
0: Abati ladenha Jesusu lun sifiri buribati ligia. Aba la saga bune lida ge irahu ligia. Luma ge ore ligia aba la reida gu. Lari ge aba hadimre ha disipulu gu luma Jesusu habu gu. Aba hali guduni harien galun.
13: Kasa wau siyamu bali sifiri buribati ligia sagara?
0: Aba la rien gu Jesusu hon.
14: Ladiga li logu hafinye. Ni naru hau luago ahin la ibiha hubaya fieni ibini nyura rau la keya ba tagu mausutasa. Ani yago balu wugu le, gidaba yagi en, baiba lida mamu fulasa. Aba melagida ron wugu ligi. Uwabai ni kata hasien ron ahin ibiha hubaya fieni le tima timati. Ahin tihibe sifiri guha, lauri gunyeng afuri edini luma yunaru ni lubungi yuga yara la hasaga roni wa.
0: Dale eibuga ina habai uware lobo wugu galiliha. Aba lariya gu Jesusu hon luago le derege ruo bala ligia le ugri gare uguti. Haha burugu ugri ya guribatia, aba me hafaro ni hilago bai. Gama luma un lasa rubala lida ge onwe ni luago liru wawie yo. Aba hahiru da gu sarago dale hagambu bali kate le. Dala tiliri bai Jesusu kafere na umu, hama lani disipulu gu. Aba haudi ha agubri ha bali tisensu na tempulu, To Jerusalem bolumo Pedro, aba harinha golum.
7: Ma foi hati sa humo istru ti senso na templo?
0: Aba lona bu Pedro, aba larinha golum. Afai hati. Dante le belo ru Pedro munado. Aba lalo guduni Jesus o Pedro, lubara ge gayara la la dimreha. Larinha galum.
14: Dele bani hilun le Simon, kata ya kubra banyo ru ego halani no bole. Hasa lile na fulaso o di haterencha.
0: Aba larinha gu Pedro lun.
13: Haterencha.
0: Aba larinha gu Jesus lun.
14: Hati lila na fulaso mon lumuti lubeiti hafaye ha. Au le lirau bungi yo. Mon lumuti na faye ha tisensu na luba nuguchi. Gama lumon, lumagayin dagudu wama ni aba, baiba. Aba me bachoro nu burungu reduna rugon. Aba me badigi ni furumi yeti udaro le eigi tibon. Badari ruba aba sensu li yumlu gu udaro ligia. Bwidir gubay lun bafayin ha wawo guwa, barubay abame bafayiruni.
6: San Mateo, Capítulo 18
0: Lida dan ligia, aba hayabi disipulu gu lumo Jesuso, aba halu guduni harian galun.
7: Kata isan wail gutimabay lida larue habungi?
0: Aba lanugu Jesuso aba irahe, aba lichugu ni hamida guwa, hama guwa, aba larinya gu.
14: Naru hau, luagwanga la miya bi lun hitara don keirangu yi, me belba don lidon la ruwe ha bongi, itara liya lubaiti, le nyure uti la nangu lungwa, nyubu iligia lun itara bai la ke yaba irahu, ligia wiri ti mabai lidan aruwe ha nilesia lubai. Gurugia ginye le resibi ruti abba irahu lidan niri, resibi lumuti na ginye. Furume warug le fiwa guduti abba hadagin hai seri ginyaba nya lidan hafia nuwago, Buiti mati hamuga lun laguruni wa barana hon lau aba ome budugu le amuli gule guranyu luagu ligi na sige lau ladugu ni kate ilira. Uribatu lun bo anihe laburi kate ili afigo gudubali ya gurigi ya soma dan nyebe ilag. Gamalumu mfugiabu uguri le lebu na bay. Ligi ya ahi lubay lafigo gudubadi bu lubay buhabo o bugudi la durubay huibay di sebuari wa. Buiti mati lube belu nun sielu mahabuga o magudiga sige lau badarun lau biyangu bai buhabu luma biyangu bai bugudi mafi ugati le nye lube watu le menye gushadibai. Ahim bagu lube ya figo gudubadibu sagabai fuibai disya buwariwa buiti mate lu bebelu no cielo maguga sigalau badaron lau biangu bai bagu mafio gatin manega humania bahata ke hauna bugutinya hakai nikata nani hane hun luago harie guñilla hani angelu guligi bunugu chinle cielo bai somada la dega salbari le feri di halibe niabi aule uguri garo urguti idalin hari hilu anya hilu bai samudu luma ba uguri te feri diraba hadagi Maligru banya hibri luago wubu, aba melidi alwa honto ayuru de gubon. Ahunti la darira, choru ti luago gunda wila tau segu hau sun ha mayuru de gubanya. Itera linya gieti, mabuse ruti hugu si bungi le sielu belu le feri deru niaba hada gie una bugutinya ha. Ahi adiga biduhe uribu ni bun, bayanu haluma habu warugu, aba me basubu diragdu ni liduru lu. Ahi adiga gasu bao, gamada wayadu. Ayo madugu gasu bau, abame banugu aba obiya gurugi haun lun son lalariya wogote, anyahi hamamoga amuge fenti luago. Ayo madugu gasu hau, abame bariyegu ni lun hadamuri afinyati. Ayo madugu gasu lau adamuri, abame badugu ni kei aba mafinyati luago bungi, o kei la aba agubrahati lisensi nagumadi, gayara lamuga la sansiru ni luriba ligaburi. Niyaru hau, luago lela hagura gun yao bowago, Laguro wagu bagin cielo, ani leha faraga dun yau bogo, la faraga dua bagin cielo. Narinha haregin hon luago, anha la uara da bian hida ge yau bogo lun hamuri ha aba kate luma bungio le cielo bai, lishigu bai hon. La diga lenye hamuti biama, uruwa ondrenyo lida niri, anahi nye hamidango.
0: Aba la yara fadu fedru lu Jesusu, aba larinha gulun.
15: Nabure me. Atri boisa woyo so la digun ni briaba muriba ni nu lun ferudu na meme nani? Darisa sedu woyasu.
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
14: Marinha gu tina bun darila sedu woyasu lun ti ferudu na bani. Dari urwa wen disi woyasu sedu. Ligia itera linha lubay aruwi hanile siya lubay ke aba uruwi le nyubi bay lun laranse han luago sensu hama lumusu ni. Da lagome sarumbe adugay. Ligia hanuga aba lea duwe rubali saragu minyo nufiyadu. Ke masenso luba itun lafaye ha, aba ladinyo guruwe lula laluguru nwa idamu nime ligia tauson lumari, liranginyo, luma sonle luma be lula fayeru ni la duwe ha. Aba lahu durogun musu ligia ligibu gen uruwe. Aba la yumura gulun, larinyaga, nabure me, gaguran sobanu ba, na fayeru be sonle na duwe rubi bon. Aba lagute me dagun lun uruwe, aba ferudu na lani la duwe runi, Aba ligre gaduni, ke lafri do musu ligi a nyingi, itera laduna gu luma aba musu liledi le adue rubali atri fiadir. Aba lari gaduni luwege ligina, aba lagumesero achokre, aba la nye gu lun, faye bi le badue rubali na. Aba te lahu dragun ligibu gen, aba la yumura gu lun la ringa lun. Gaguran so ba nu ba, na faye rubadi bo. Mahati le aba, nyuduru ligi ya aba ladaru ni furisu rugun dari la faye ru ni la duwe ha. Dan le harinhi bali ha hibiri musu kate ile, aba lagari dun hon sarago, aba hodin, aba habahu dago ni lun uruwe, aba lona ha uruwe ogei aba larinha gulun, musu uribati, ferudna numuti sun le badoe ha ladiga ba yumura gulun, luti yebeginye gudeme habu ban lun lboba, kei gudeme habu na bun, aba laganyi du uruwe sarago, aba lichi gudumuri lun ha sufri reguduni musu ligia, dari lafairu ni sun ladoe ha.
0: Aba lasuru Jesus oriengen na.
14: Iter lubagin ladiga nugu ti bungi le selu ben hon ahin uwa ferud na lani kada aba hida gye libri ti da gye lanik.
6: San Mateo, capítulo 19.
0: Lari gye lariengu ni Jesus sun kate le. Aba lidi Galilea gye lun lobo wogun hudia le luege obo le nyenge lube labou te weyo libiti hordan. Saragu haya grige afalarut. Aba larei da guaga do nia sandi tianyen. Aba ti hayabi fiu fariseo gu lumo Jesuso, alugo habur gu duni ti do sadra. Aba hal gu duni harinha galun.
8: Segun barita gu, gayara ti san ligiru nu grigia lumari luege furume guari gu kate.
0: Aba lona bu Jesuso larinha gahon.
14: Mali hagindu san ti dan lereru bungio, luago luma gen la furume ti dan lela digu balinha bungio grigia, adiga lani uguri, adiga wuri. Ariya gatiginya ligia ligru bai lubai wuguri luguchi toma luguchi no laga noni wa toma lumari aba mehere daron ke aba rigurige mama nya lubai ti biama aba riganya Liga mon lube la fani ragoni wugure le la dona awag do bay bongi.
0: Abati halig duni harin galun.
8: Kati wagu la renga li luru do Moises ilunti la tichuguno gara dalani na igira guni tu wuri ilunti giru.
0: Aba la renga gu Jesusu hon.
14: La diga ti dere hanig la haru bay bongi lun higira gu hama humari. Kamalumu mama liyame hafurumi. Narinya hane hon luagu furime warga lale igiru tulumari abalagamari do amo. Mama regali ligi ya ladiga tagamari do ligi buwagun. Ladiga ya agabarahani. Legi ya agamari tuwuri to igira waro. Ladiga ya ginya agabarahani.
0: Abati harinya gulani disipulu gulu.
15: Ahi itaralinya lubi luagu tibugiri tuma lumari. Guiti mati lubi luma gamari do hamagirigia.
0: Abalarinya gu Jesusu hon.
14: Masu tinya gayara habagari do mamariga. Arginya no umbanya lishika bungi ubafo. Am yung wender giti lebu na magamari do hama wugunya. Anya hin iter gubanya no lumage hagra hong. Hebri adugwa rugti hong. Hebri ready tiya magamani duga lo he derege ragun hong kwa sun suino gubay lo he serivi do lo bungi. Lega bafo bay lo magamari do la magamari da la.
0: Aba hanuguni wa irahi yin lu Jesusu lu lichiguni lu habu hawago. Luma lun la furi edu lu bungi hawago. Aba hagumesteru disipulu wa tenha hon ha na ha balia. Aba lariya gu Jesusu hon.
14: Igra huma lun hayabi irahi yinu. Mamahara huma. Ladiga ha haruma banya afinya ke irahi yin. Agia lila na banya aruwe ya ni lesia lubwe.
0: Aba lichiguni lu habu hawago irahi yin hagia. Lari gen aba lidi lida ge fulasu ligia. Aba lidi aba wuguri ni bure gili arihe Jesusu aba larinya gulun
17: maestro buit kasa kate buit lube na dugni luna bihini ibagari le magumu chadit
0: aba larinya gu Jesusu lun
14: kawagu banega nu buit aba rgin buit bungi ahe busen bu bai bibihini ibagari magumu chadit gunfli balu magumadi
0: aba larinya gu ni bure gili digelo
17: Kata iburi.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
14: Mafara haba, magabara haba, miweru haba, madimur haba iye ni luagu ni aba, inebe hama bagubri gubon, hinsi hagiya me bibiru gubon kei binsi gubongo.
0: Aba larinya gu nibure gili ligye lun.
17: Gufuli numuti sunle lumage yirongina, kagi amu namege irupay.
0: Aba larinya gu Jesusu lun.
14: Ahin busen bubay buidu ban suinsuina gubay, alura bay sunle buma bay, aba me bichu ni lepegi hongu demeti, aba me bibihini irisi ni sielu, aba meti biabi aba me bafalarunina.
0: Da lagambu bali wugri ligia katele, mahati, ladiga weri ti lirisi, aba lidi lau iruni, aba ti larinya gu Jesusu hon lani disipulu gu.
14: Ninaru hao, lagu hene gu lan lule belurun aba risi ti lidon arui hani le sielu bay. Arinya gaya nomuti hon, luagu mene guti mala la sigur aba kameyu lidange luhunyo aba agusa. Sigur lau lebeluron aba risiti lidon arui hani le sielu bay.
0: Da hagambu bali, disipulu kukate ele, aba tawairi du hanigi sarago, aba haligu dagun hamo go harinya ga.
13: Kati ti gayara bila salbaro.
0: Aba larinya gu nye Jesusu, aba larinya gu hon.
14: Sinyati ha salbaro gu gurugi hongwa. Ahin bungio, gayara lomuti son kate yaduga.
0: Aba tilarinya gu Fedro lun.
15: Wabure me, wagia, igira wamali sunle meha wamba ilu wa falar nibu. Kaba samibiha?
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Ninaru hau, luagu lida lame dan ligia dame iseri la son kate, dame le na nyuro, au le uguri garo wargoti luagu nala yagata sielu lun naruwe ha lau sun nuwairiko. Hugia lea fala rubalina hanyuru baginya luagu dusu halau lun hagusara guduni ya dusu kubay lani Israel turibu. Sunti ha igra nyaba ya haba, o hamuleno, o hatuno, o haguburigu, o hasanigu, o hamua nuweginya, eresibi rubasau wei asulawu, resibi hamime ibagari magumu chaditi. Ani sarago hanya ha furumi tinyaba ya weto, hagia bagumu honi, sarago hagumu honi banya weto, hagia bafurumi.
6: San Mateo, capítulo 20.
0: Aba larinya gu Jesusu.
14: Itar linya arui hani le lani na sielu ke aba labure meishari le afri dubai binafi gwa alu hanadagi mitinya lo talo bahono le nadur. Aba la dugun darado hama na dagmi tinye lula fayru niye luagu veyu. Aba lona haniya na dagmi licharurugu. Larigin, aba ya lafredu keiburi la donru nef binafin. Aba ya la darirun, amu wuguriye mafiste tinya magi durugu. Aba la niye guhon, hei bagin na dagmi nisharirugu. Aba mena fayru ni lebegi huwadi marihun. Aba houdin. Aba ya lafredu amidirugu, furilige la donru uruwa rabon veyu lige meme la dugun. Kebi la dono sengu rabon weyo, aba ya lidi parkerigo, aba ya la darirun wuguriyan mafisiyo tetinye nyen. Aba la niyego hon, kasa uwagu yahubi sunwayi mawadi mariga. Aba haniyego lon, uwagili ni aba alugu tiwa. Aba la niyego hon, heiba gena dagime ini charirigo, aba menafayiru ni lebegi huwadi marihon. Danle lagunya dunbe, aba la niyego labure me chari lon habuti na dagime itinya. Waba hon na dagime itinya, faye ibamu ganyan. Bagumu sarame hama ge ha tatiru banya gumu honi. Bagumu chame hama ha atatiru banya furumi. Abati hayabi ha atatiru banya nadagimi keiburi la danru sengu rabon weyu. Abahibihi ni faye ti luagu aba weyu. Larigin, dalila chiru bayi hardani ha atatiru banya furumi. Abaharita gun luagu gibeti mabi ilan hibihi. Abagin hibihi ni kara aba hafaye ti luagu rigo aba weyu. Daliheresi biruni ha senso. Abamagunda hama luma halabure meichari. Aba haniyago, hanyumbi banyagumu honi, aba arginye ura hawadi gumari, aba labu bafayiru niya kei wagia, wagile awandu bani wadagmane luma lisa ga sun weyu. Aba luna bun labure meichari, aba lariyago luna aba hada gien. Numada, mama nadunye ni murusu marisha unhun, mafuna gie luagu fayi ti luagu weyu hadiga daradu numa, baruhu mehisenso, heiba. Na fayiru nyano hatatiru banyagumu honi kei na fayiru nu ladiga itara niya lana busenro. Marisha tinafunagi ya lun na duga ni le na bose rubi lau nisenso. Odi gimuga ton la duga nubuidu. Itara linye lubaiti. Saragu hanya hagumu honi banyagweto. Hagia ba furumi ya tine. Saragu hanya ginye ha furumi banyagweto. Hagia ba agumu honi. La duga gibetia aguwa rutia. Gama lumu mibetia anuwa dirutia.
0: Dan aniha lubai Jesusu luwagu uma lu Jerusalem. Aba la dinuru haulani dusu disipulu gu hawei ha hibri grigia haluagu banya ima uwara hama. Aba la rinya gu hon.
14: Kelubai harihini, amude rei na wanya Jerusalem le nyemba lubai na derege ruwa au le uguri garuwa rguti hon habuti gu hafadiri negu huriyo luma hon arufu da atinya liluru do Moisesi. Halun banya hasia do runina lun nonwe. Aba mehe derege runina hon hamama banya huriyo lu henhera hanao. Afara hamana me, aba mehadara gunina luagu gurua, gamalumu nasaru balidange oweni luagu lurua weyu.
0: Aba titiabi haguchu hokobu, lohuang, haa lisanigu zebedeo, lumo Jesusu hautisanigu. Aba tahu drogu lun tamureha aba fulese luma. Aba larinya gutun.
14: Kaba buserumbe.
0: Aba tarinya gulun.
11: Ariya gabalu hanyunu biani sanigu ha. Aba loige bonvere, aba loige bubon na yaga talidan baruweha.
0: Aba larinya gu Jesusu hon.
14: Ibinje ti hon kala hamuri habay. Gayara te zaha wandu ni lueri aga igari gule lube na wandu ni gayara lige me huwaru du numa lida na sufuriron.
0: Aba harinya gu.
7: Gayara wabay.
0: Aba larinya gu hon.
14: Inaru ni, lun ti hawandu ni igari gule lube na wandu ni uwaru hugie me numa lida na sufuriron. Ahinti luha nyuru luwege nowere luma luwege nubauna. Mama au lumba inishu ni. Liishu guba hon haubaya banya laransere ibungiyo.
0: Da hagambu bali hibri disi disupulu kukata ele. Aba hagayendo hama bia mule nuguo hagia. Aba laguaru Jesusu hon, aba lariangu hon.
14: Kesi hasubu duruni, haguma diha banya hada hamama banya huriyo. Arufuta kwati nhongwa kama hamuka habuni ya lila na fulasu ligia. Ati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu. Ahi hida, mama luba. Leabunse aruti lungwiri la hida, lunti resebri duni ya hibiri. Furumi ya warigi hida agia leabunse aruti lungligia bala furumi ya ti, lunti idamini la hon hibiri. Itere kei mama la niyabia, au le uguri garawarigu ti lunesebri duni wa, niyabia lunesebri duni luma lunishigu ni nibagari lebegi mihasalbaron saragu.
0: Dale afuri deina lubai Jesusu hamalani disipulu gu herikogia, saragu haya grigia afalaruti Jesusu. Yenyenu biyam marihi tiyan yun laru ima. Dale hagambu bai luagu Jesusu lan le asigri bai, aba hagura guharinya ga
1: wabure me ladiga wagu David gudeme wa mabu
0: aba hadain hagrige hon lu hamani sho ligeti ma hagura gu
1: wabure me ladiga wagu David gudeme wa mabu
0: aba leredere gu Jesuso aba lagua ru hon aba larinha gu hon
14: kahabu sen robe na dugu hon
0: aba harinha gu.
18: Estás escuchando Fe Lo Bíblica, la Biblia en español, inglés.

0: A balariya gu hesu su hon.
1: Na bagda gua a ba kate hon. Hariya ga ime no i dalinya la hari hin lo. Nye nye aba wuguri biyam yanu lisani gu. A balariya gu lo aba hata gen. Nira u bai ba na dagi mi ugu nye lidan dalu ba hon ni nadiru bai bai. A balariya gu lisani lo ma busen ruti na nidi. Lari gen a bala sains regularita gu a ba lidi na dagi mi. Lari gen Abalidi lidi uchi lea rihi lea aba, arinye ga ina lei le meme le rinye gubaibuga lun le furumi ati lun. Aba louna bun le, la rinye ga, aha, nidiba, kama lumu, miditi. Arinye ga humaiti no, kagi hada ge biyangu ba yadigu ba nile la busen robe uchi le.
0: Aba harinye gu,
2: le furumi ati.
0: Aba ti la rinye gu hesusu hon.
1: Ninaru hau, luago shori ti malahe belo no agubra hatinya lisensu na kumati hama horu lidon la ruin habungi sugu hau. Ladiga nyimbi ti huang lea bati se hebae ya rufu taha hon ida lubala li gabri habagari ton. Mafinya no ton lon, ahanya ti ha agubra habanya lisensu na kumati hama horu afinya ti lon. Huguya lao sung arika kumani sun lira masan siragunti hi gabri lon hafinya ro lon. Agamba humei aba ya hemplu le. Lau ti aba uguri labure me aba ichari, aba labu na kuntidi bu bebe ili chari ruko. Aba ladiga mbariye rulao, adiga ligia aba age ilo labiri cha wakuntira bebe lidon lumaba wayalesi luga yara lan louni giruni sun kate. Aba laha yahani ichari hauna dagi mitinya, aba lidi adiga wei yasu. Danle la chilo rada lua luba hani, aba luna hahata ge lumusu niya amuri hei lufara hama ge na dagi mitinya. Aba riga, hari gudunia na dagi mitinya musu haguya ulese hemei aba, afar humei aba hilagu bai. Chamugu wa hagiya dubu luagu le aba. Aba ya lona halabure mechari gibe timati ya sigu hau ha lona habanya furumie, ligia meme hadiga na dagi mitinya hon. Lagumu hon, aba lona hanilira, aba larinya gulungwa rugu, inibe beinira hon. Dale harinyi bali na dagi mitinya lira, aba harinya guhamagwa. Ani haba le resi bire yalaga. Wafara lihilagu bai, rede wa mamu galau alaga. Aba te hari guduni, aba hasagaru ni lidagi ichari, aba hafaru ni hilagu bai.
0: Aba laliga daha Jesusu larinya ga?
1: Dami ati liabi labure me ichari, kabage ladiga hau na dagi mitinya hagi.
0: Aba harinya gulu?
2: Lafara gubaya salufri te hagi hilagu bai, magude me habu bai hon. Aba me laha yahani ichari hon wamu na dagi mitinya halu tia, Hedere giruni lufana lidage aluba ni lu lida da.
0: Aba tilarinya gu hesusu hon.
1: Maliha hanya hamagi rusan leren ubungi yu. Tarinya hare nuagu. Dubu lemehe aubu imebele sen hama abu nagutinya. Ligia le dubu le timati mati. Abure mei adigu balin kate ile. Ani weiri tu wanigi lau. Ega nerinya gubi hon luagu lagida ruwa bala la ruwe habungi huwei. Hugia le weiri gubi lida hafinye huri yu. Aba melishi gunu wa hongri ki ha edere geruti aluba hani lelani la ruwe hapungi yu. Ahinti au, le dubu ligia, furumi warg le eigwa duti nuagun la nyongra duguba. Le ti waguti le eigwa da niganyi, lagumu cha wagu dubai, ligia ba asusere da hongri ki ha mahabanya no.
0: Dale hagambu bali habu tigu fadirigu hama fariseogu hempu liburi le lichi gubai Jesusu, aba hasubu diruni luagu hawagu la ladimureha. Aba ti habu seru ya behari gudani. Gama lumo, madigu hamuti ladigu hanufu de hawe grigia. Ladigu afinya hama grigia luago profeta la.
3: San Mateo, capítulo 22.
0: Aba ya lagume seru Jesusu adimure hon lo hempulu. Aba larinya gu hon.
1: Anihaya aba hempulu luago ti aruwi hanilelani na cielo. Nyenye aba uruwe ya dugu ti aba fedu luba la maridu lisani. Aba lona hania lumusu niya oganya amisra hotia. Mahati amisra hotia hayabi. Aba ya lona haamu musu, aba larinya gu hon, arinya ka kuma hon amisra hotia luago waransia lila egini. Afara gudananya bagasu hama nilugu niya niuma lugu dibunetia. Aransia lisun kate luhayabi maria irugu. Madugu tia amisra hotia gasu. Aba lidi aba hadagiye lichari rugu, nyudu aba adiga amu wadagimanu. Hahibiri, aba harigu duniya lumusu ni uruwe, aba hausaru ni uriba, aba hafaragu niya hilagu bai. Aba tilaganyi du uruwe saragu. Aba lona haniya lisudara niwa hafaragwanya gafara hati ya hagiya hilagu bai luma agu dayi hagaira. a balarinha com rolo moço nia. Aranse lição cate lo marie, a nia misera houtinha hagura, maduna matinha lo ha misera houniwa. Reba lubeiti logo brilariga yoma, aba me ha misera hania son ha uma banha hadunragua. Aba houdi moço uma darugua, aba hondaro nia son ha uma banha hadunragua. Bui tinha hama uriba tinha, aba tabu inchomona haugurigia. Aba tile belo no uruwe ariha ya misera houtinha. Aba larihin aba ugure le masansira guti kei luba aba marie nyei. Aba larihin gulun, numada. Ida linyagi ya bebelu nubi nyaho masansira guga kei luba aba marie. Aba larihin gu uruwe hon hae teni lubanya ludabula. Guragwa humui lugudi luma luhubu. Fui humui lidon luburiga le bogu dibai. Le nyemba lubai la yahu waha akini hamelari.
4: Aba larihin gu resusu hon ha agambu bali.
1: Gibetinha agua rutinha lu rebelo ro lido la ruin habungio. Gamalumon, mi betinha anua de rutinha.
0: Aba houdi fariseugo. Aba houra do aria cabala gayara la hadugo. Lu haniaga gaduni, Jesusu kate le wagoti gayara la hadari ro liduro. Aba tihonaha, hadage hanigo. Uar hama hadage lanigo erodesi. Aringa lu Jesusu.
5: Maestro, subudi o muti logo inaru ni labaringo be. Logo ginha rufo da bani lemeri bungi lau inaruni. Manufo deu gani kawai, lade gani kata la lueri gu grigia bu. Rubai lubai tibarita guon. Buit salu la fai irunu wa sensu lu uruwe Roma na odima buiduti.
0: Aria gu linha Jesusu lun luriba harita gu, aba larinha gu hon.
1: Bian gu tigibu hugia le kao hicha hasadara no ba. Aruta hamai sensu le aube la fai hoa le sensu na gumadi no.
0: Aba hanigu aba gawanu lun. Dan larihi bali, aba lalga dunia.
1: Kayyawa le lau beisensu le, lumaire le buruwa nyumba iluago.
0: Aba harinya gulu.
5: Liyawa luma liri uruwe roman.
0: Aba tilarinya gu Jesusu hon.
1: Ruhu meiti lani uruwe lun uruwe. Ruhu meime lani bungi lu bungi.
0: Da hagambu bali le, aba taweri duhanigi, aba higiruni, aba houdi. Weyu meme ligia, aba houdi fiu sadu seogo arihe Jesusu. Arihe here sadu seogo luago uwa la asaru ni lidage oweni. Aba ti harihe gulu Jesusu.
6: Maestro, arihe gatimeha Moisesi luago ahen la owe aba ugiri le, marie iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun lamule tumawuri to, weibon lowe. Lun gadiga wagun la ibuganyan le hilahlibe. Weli? Nyenya numeha ti sedu gamule guatinya ja wada, aba lamare idun le furumieti, aba lowe. Kei masani gulube itau lumari, aba ligiru nu lun lamule. Ligime mesusere ti lun habiyama. Larige lun harua, dari lumon hasede. Larige aba ginye towe wuri, dame ti hasa enu lidage oweni. Kabati umari wuri tuguya hadange sedu gamule nu guatinya ha. Larige marie hamasun hagietuma.
0: Aba larinha gu Jesusu hon.
1: Bulei guatan, da diga le bidin e toa uti lereno bungu in hon ni luago te lubafu bungu. Dame le hasaron hilanya luya habagari don, amu halime habagari. Mamari don haba, michu gu hamaya me hasani gu lu marie, keisi mamari don hama angeli gu cielo. Ainti luago sara hama hilanya luya habagari don, malinha humagi li sale larinha gu bai bungu yu guanaru gu hon, larinha hare, au lu bungu te bai aburamo, Lubungu te Isaac, lubungu te Jacobo, itera linha lubai te, ahin hamuga hilanyo hanya lubai wuguni ya hagi ya lun sonda, marinha guti hamuga bungi luago habungi te la, ladiga mama habungi te hilago anya bungi, habungi te mi wanginya.
0: Da hagambu bali grigi ya kate ile, aba taweri du hanigi lau le larufu da habai. Da le hasugu diruba li fari seogu luago manigi de la ya la Jesusu sadi seogu, aba hondaragu. Yenyen aba hadage le rufuda hati ledurdo Moisesi, abu seruti lauchagu ni Jesusu, aba larinha gulun.
2: Maestro, kasa agumadi weri gutumaba ilida lirudo bungiu?
0: Aba larinha gu Jesusu lun.
1: Hinsi ya la babure mele bubungiu te bun tau somba negi, tau sombu wani, luma lau sombi samina. Aniha agumadi le weri gutumaba yu, furumi ya tiginya lidage son luguma di bungiu. Ani lele bia malida weri gu ni le nege le. Itara linha. Hinsi hamah bibiri gubun kei binsi gubungua. Biangu madi le, lige ebu beilun sun liluru do Moisesi luma harufu da profeta gu.
0: sun anyaha la fariseo go ondere go aba larinha go Jesus hon
1: kasa harita go beli buguri Cristo lela nua de rubi bungi lo la salba ronia go rigia kasa adiga wagu
0: aba harinha go lun
5: la diga wagu Davidi
0: aba tilarinha go Jesus hon
1: idalinha tilagua rubali Davidi keia bura me lau lubafu sifirisando arinha gatiga Davidi larinha hare bungi lo na bura me nyuruba loige nowere dari nichigo ne abaga ni labu gyo bugode idalo bati la duga wagula David Kristo ahi walubali David wanare Kristo na bureme
0: uati ni aba lona boni aba dimure luma geti weyu legia manigiti ni aba luliabi alga dagwe
3: San Mateo capítulo 23
0: Aba tilarinha go Jesus hon lani discípulo go hama hibiri grige hanyen baya.
1: Gabafu tinha aruhu da tinha liluru do Moisés hama fariseu go luha fura wago duni lila liluru do Moisés. Agamba humanya lubaiti, adiga humay mesun le hanyen go bain hon. Gama lumo mafala ra humay le hadiga bai la diga anyen ga tinha aba kate hadiga amu. Roha muti go madi hon grige keisha nguni huruti le sinyabe la nguni wa ayin hagaya Madagiti ani kata lohita ragunia gurigia luagu buri anuguni lani na luru dule hichi gubai hawago. Hadagini son kata lohari ni gurigia. Hinseti hon lon hichi gun tirahin y gafu lao lereru bungi hereberugo luma luagu buri haruna. Luma lon hadagra gun tawo to dururut. Usenti harag dene lubui doaga yubaru lida egini luma halo le hala weri gutinya tida haligilisi. Pusenti lon habusra gun gurigia hon lao sarago inebe sei umada. Lungin lagu waruni wa hon maestrugo. Ayin huguya, migre humalu larinya wagunu wa hon maestrugo. Ladiga sun huguya aba habu, ane aba arginye ginye ha maestrugo, au le Kristu bay. Maniega humaginye luni aba uguri bogu nuguchi lida ligabri haguaruni bungi le sielu bay nuguchi. Migru huguya melon larinya wagunu wa hon abuti ladiga Kristu rugunye habuti. Le seri vidu bay hon hibiri, ligia weri gutimabe hida. Ladiga le anangu ti lungu wa weiri luna bu da wagu da uba. Ahi le anangu ti lungu wa unabu la weiri da gu da waba. Ugiabu hugu ya ruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu. Biangu wa tigibu. Ladiga da ruhu mutibu lubenari ya ruhu ya nile sielu bai loi hebeluron amu. Me belu hugu ya ti migru lon hebeluron habu semba nye hebeluron. Ugiabu gu hugu ya aruhu da hatinya liluru do Moises hama fariseogu biangu wa tigibu. Gidaho mutu haba uri ha hilanya hamari hawai. Lunti ibidi wala, aba hadangu furia yule migine gutilu bungi. Ligia weri ti maba ilubai hasufri no luwaigin. Ugiabu guhugu ya rufu tatinya liluru do Moises hama fariseo gu biangwa tigibu. Eibu ga humuti mua, afa ya humai barana alu hagurigi ya lun hani gume. Dati le ibiha humali le habuse rubai, aba hadugini ya gurigi hagi ya lun kaduna ti mahamani mafi ugati sigu hao. Ugabu guhugu ya dunda hatinya marihi tinya. Arinya gatun luagu lela gurigie ichi guti dimure. Ahin afino toagu templo mala la lira. Ani ahin la afino luagu tigolo na templo ana la lira lunti la lagun fliron. Ibide ugo linya hao marihi kagia weri guti mabai. Golu o di templo to adugu bon lun sagro bai la golu. Arinya gatun ginya luagu ahin la ichi gurigie dimure lu lafiron luagu latari mala la lira. Kamalumu ahin la afino lagu kati ili adagara guduwa bo ili luagu lataru anala lira lunti na lagun fliron. Ibidi uwa linya hao marihi kagi weri guti mabai kati ili luagu bo ili lataru odi lataru ili adigo bo ili kati iligi ya lun sagro bo ila. Le afino bo ili luagu lataru mamari ginyo luagu lataru lafino lafino ya ginyo luagu sunle ligi bo ili lataru. Le ginyo afino bo ili tuagu templo mamari ginyo ginyo tuagu templo lafino. Lafino nya gien luagu bungi le agano beitida. Le gien afino be luagu cielo. Lafino nya gien luagu lala bungi. Luma luagu bungi le nyuru be luagu halo ligia. Pugiabu gu huwi ya rufu tahtinya li liru do Moises hama fari sogo. Biangu watigibu. Adiga tun disi farinti lau hidro le menta anisi luma komini lu hichu gu aba farinti lu bungi. Ani mebele sinatun lau arufu tani le weri kutema belida li liru do bungi. Keiburi. Richagwa udeme habu luma gagamba di. Ligia buri kate le lumba ihadugani. Minkinu ka humi mehadugani le libiri. Hugi adundu hatinya marihiti ya hugi ele. Asi hatun aba minimini ani hulutun aba kameyu. Fugiabu guhuguya arubuta atinya liluru do Moises hama fariseo go biangwa tigibu. Adiga tun lo harita gungurigya lagu buidu la higaguri itarahinya kei uero lumasiye dole hachibu bai bogu digiya libiti. Ahi munadagi hibiti guin hiya lauburi iveruni luma igadu go fariseo go marihitinya. Aruma guda humei uero lumasiye do loragiru gugin furumiye aba meginya laruma du bogu digiya libiti. Fugiabu guhuguya arubuta atinya liluru do Moises hama fariseo go biangwa tigibu. Itrahinha kei umuwa hu lea fain dihou ti lau haruti baugu digin libiti. Uende ti larin hin, ahin luragir gugin buin linya lau habu hi lanya luma sun luwiri iviyei. Itrahinha, baugu digin hibiti ma lubuidu hari hinu hakibu gin gurigia, ahin muna digin hibiti buin hinya lau maraswa lugu luma figou. Fugiabu guhuguya arufuta hatinya li luru don mwesesi hama fariseogu, biangu watigibu. Ruhu mutidubu arita kwago li luagu hamua ha profeta go, Wende gu da humei ha mua gurigi hama ha buidu guen. Aba ti harinya gu, lu hamuga meha wahin hati wala le hadani wagusha gu, midera gu wamuti hamuga meha afara wanya profeta gu. La ulira, subuti watu hongwa, lagu haduga wagunya dun la ha afara gu bali ya profeta gu hagie. Gumuhu maiti haduga ni le meha hagume sarubai hagusha gu. Hebe gu hugia le, arasa hebe peisi nitinya. Ida lubasa hesefuro loya sufuriru ni le lani na mafia ugati. Ligia nona habalubai profeta go, hama hachubanya au, hama arufu tatinya hun. Gamalumu huguya, hafara gubanya hadagye, dagwa humaya mehibiri luagu guruwa, bai humaya mehibiri tida haligili sinhuriyo, eiba ha humaya melida sonfu lazo. Itara luba laburu haduru huwagun luagu son hita le aviru bai hadagye son wuguni ya buiti ya ha hafara wakua banya. Lumakia meha aweli le richako bai dari lumon sakarias le lirau bere kiasi le meha hafaru bai tabadina kwa templu luma latare. Ni naru hau luagu laburu haba la duru hawagu gurike halani na dan le luagu burison kate ile. Huguya Herusalena, hafara kwa humanya profeta kwa. Chigwa huguya dubu hawagu halona habanya bunge la uganu buiti hon. Saragu weyasu nalugu naundaru no keitondaru niya gayu tirahi ya labu ginya taruna. Mahatan. Wetoti teredera huba maluga. Ani narin hare hon luagu marihi digia humadi na la darime la chirno dan lun harinya gon. Biniwa tile nyibu bay lidan liri wabure me bungiyo.
3: San Mateo, Capítulo 25.
0: Aba lerinya gu Jesusu.
1: Itara lubati aruwi hanile lani na sielo kei disi ni bure inginya ha nugu banya halampu le gala tigasi. Aba hafri du lun haduna gu luma adari nyudu hamamo ga uwara luma lida umariye. Sengu hata gen uriya ha maranse runtinya. Sengu hata gen aranse tinya. Ha maranse rubanya dale hanugu bali halampu manugu tinya amogasi luile lida bai halampu. Ahanya ti haranse banya barutinya habu din lau gasi baugu din luile lida bai halampu. Keisi ti ladara sarun adari aba ladabu dagunga hago sungu bai aba harumugun. Kibri luagu amidi ariabu, ligalagambuni wagu waraguni, anite adari, furihu maeresi birei. Aba hasaron sun uriya niburi ingini hagia, aba hagume seru aranse hei halampu. Aba haniya guhama aranse rumbanya, honha aranse banya, ruma murusu lidnage higasi uon, laduga lenye gucha walampu. Aba haniya guhama aranse banya hon, sinyati, laduga logwa bai uon, logwa mehon. Heiba gubai lenye lubai lalugra hoa agayi ha humamu ga honguwa. Dante anyangra la hamaranse rubanya aganya gasi, ligia liabin adari, hati aranse banya, aba hebelu ruluma lido umariye, aba ladorunu wabena. Lari gine, ligia hachilu no hibri uriya niburi ingine hagia, aba harinya gon, wabureme, daraba ibena waba, aba larinya gon hon, ninarun hao ibidye tunno.
4: Aba ti larinya gu Jesusu hon.
1: Agago duwa nyuhoma. Ladiga ibidi yetin hon kabala weyu ni kabala aura na giribuda awle wuguri garo wargote ubo wakon. Itara linya aruwe hani le lani na siya loke aba wuguri le dan lebe ilaranse han lon ladiga weya sulido amu fulaso aba laguwa rohon lumusu niya aba lishigu ni lisensu labu giyon haria han. Ruti keiburi sengu milu fiadre lon aba hadagye keiburi bia milu lon aba keiburi milu lon aba. La fare hani hon kei ha bafu lon ha wadiga maridu ni, aba te lidin luagun luweye son. Le musu le resi birubai sengu milu fiadru, aba luadiga maridu ni, abalaganyero ni sengu milu fiadri ligi bogun. Itera meme le resibirube bia milu, ganyiti bia milu laun. Ahinte le resibirube milu, abalidin, abalashigin abahuyu, abalaramudini lesensun li yubudiri nyen. Saragudan lari yen, abalagiri budun iubudiri, abalagume sero aranse ahama luagu sensu. Furumie, abaliabi le resibirube sengu milu fiadri, abaledere goroni lun li yubudiri, lau sengu milu le laganyirube ligi bogun. Abalarinha gulun, ni yugudiri, sengi nye milu fiadru bichi gulun, aniha sengu milu naganyiru ligibuagun. Abalarinha gulun, i yugudiri lun, buiti, aba musu buiti ani uwara wati buguye. Ke uwara wapu bai lidan le murusu nirugote, nichi ga gibeti mati la buguyon bariya ha. Ke mongunda buguye me uwara noma. Larigin, abaliyambi le resibiru bai bian milu fiadru. Abalarinha gulun, ni yugudiri, bian nye milu fiadru bichi gulun, aniha bia milu naganyiru ligi bogon. Abalarinha gon li yubudiri lun, buiti aba musu buiti ani gunfliti buguye. Kei gunfli bu bai lidan le murusu ruguti, nichi ka gibeti labu gen bariya ha. Kei mon, gunda ba uwara noma. Ligi liabi le resi biru bai milu fiadru. Abalarinha gon lun li yubudiri, ni yubudiri. Subuti gu bai numuti lagu guguri ban here guti. Aluba ha ban lenyi lumuti mabuna gu ban. Abuta habugi ya lenyi lumuti mashagaru bani kata. Ligi ananufu tadumbay, abanidin aramu daibi sensu labu gine mowa. Aniha lubayti le bani. Abalarinha gun iyugudiri lun, musu salufuriti, mauniti. Subuti gubay binyali luagwa luba hana lenyi lumuti mabuna guna. Abuta ha au lenyi lubay mashaga hana ni kata. Ligi ya lunti lubay yebe hamuga bichiguni ni sensu mbankuru gun, lundala hamuga nagirbudun, neresi biruni le nani lau aganyiruni. Abalarinha gon honha nyembanya, gita hume sensu le luma bay luay, ruhu me ilun le lau bay disi milu. Ladiga ladiga we buiti lau le luma bay, lichugu ba lau un lun, aba me ligira gon lun, ahi le madiga bay buiti lau murusun le luma bay, lagi daruwa ba luay. Musu ti mouni ti le, fui hume ilidun luburi ga le lbogi di bay, le nyemba lubay la yahuwa ha, akuni hame lari. Dame nagiri budun, awle wuguri ga rewur gati ubawa gon, ni abi ba kai uruwe ga yego angeli gunau. Aba me na nyuno luagu nala lau uweiri guni luna gusara go dunia sun gurige. Aba me haundara gun gurige halile na sun fulasu nigibu gine. Aba me na fani na guninya hawari wagua kai la fani na guninya huniru mudun mudun hata gine gabara. Aba me nishi guni hari chagwa banya ligibu ge bungi luege nowere. Hauriba banya ligibu ge bungi luege banya nubona. Nariya ga me honha luege banya nowere. Igogo, uge le binila libe nuguchi, resibi humai aruwi ha ni le aranse lalubi huba luma ge ladugu ni bungi ubow. Ladga dale nalama shubai, runtu eigini no, dale magra ugu nubai, runtu duna no. Dale ibuga nyaha nubai keichi ludugati, runtu muna no. Dagati madagra goni nuagu, runtu dargu no. Dale nasandi rubai, nyutu tu arihana. Dale nadagru bai, nyutu tu arihana. Aba meti harinya go richagwa tin hagiya no. Wabure me, ida buga giya wariha bu lau ilama, aba wichi ngwa igini bun. Ida buga giya wariha bu lau magrabo, aba wichi ngwa duna bun. Ida buga giya wariha bu keichi ludigati, aba wichi ngwa muna bun. O madora kunga, aba wichi ngwa dagwa bun. Ida buga giya wariha bu lau sandi o furisirgo, aba wodin rihabu. Aba meti narinya go hon, ni narin hao, furime gwariga kate leha dugbe, lun aba hada gya na mule no. Kala luna bumbay, nu ginye hadugay. Naniga meti hon ha luwege mbaya nubona. Dise huma nwe, ugye le lumbay ha sufri no lun sunda. Heiba lidon watu ga meti le menye guchatibay, le aranse rubay luba mafi haulanigo. Ladiga dale nalama shubay, michuntun egini no. Dale namagra gudnubay, michuntun duna no. Ebu gatina kechi ludigutin michuguntun muna no. Megetina dagwa michugutun no. Sangitina, dawa au, midiutun arihana. Aba meharinya go uribatin hagiya no. Wabure me, ida bugagia wariha bulaw ilaw mo o magrabu keichi ludugati o madoira gunga o low sandi o furisiru gun lu midira guwamanibu. Naniaga mehon, ni nare hao, lagu furumi wari gila kate ile madugun hubay hongurigia kala luna bubay madugun humuti ginyan no. Aba meti haudin ha mafio gatin lun ha sufiru nyen lun sundan. Hameti rishagwa banyelegibu gebungi yo, aba mehaudi sielun lun hagundaru nyen lun sundan.
3: San Mateo, capítulo 27.
0: Dalaruga dube, aba hadam ridago sun habuti gu fadirgu hama wugri wairgu te lida hafia hurio arihe kabala hadigalu hafaruni Jesuso. Aba hanuguni grago, aba hederegeruni lo Poncio Pilato lego madimat. Dan larihi bai Judas le aluguru bali Jesuso, luago siede hamali la Jesuso lulonwe, aba la sacriha. Aba lagu yagduni drandi mruso pulata ligi hon habuti gu fader gu luma hon guguri ya wairi gutia. Aba larinya gu hon.
7: Afigo hadin. Lau nedere gu aba guguri madunu tilu lowe.
0: Aba harinya gu lon.
8: Kami ya gele wama. Bugye lubarihi lau lira.
0: Aba la chagaru ni huda sensu ligi ya tempo lirugun. Aba lidi atigre gu alungwa. Aba habudu ni habuti gu fadir gu sensu ligia, aba harinya gu.
8: Sienti vichu gu ni sensu le tidon gafu, to lage ili sensu na bungi. La diga la begi oweni.
0: Aba hawara du, lu lagayen hon lu fula so aba wugiri le adigi bai kate lau ti muwa lau sensu ligia, lu habu na hon trencha nyen. Ligia lu fula so hita lu bai liri fula so ligia, chile lu maudan le. Itara lia lagunfuliru lemhe laburia bai profeta Jeremias.
9: Baruga guti darandi mruso pulata ligia, ebegi legichi kwe Israeli na lau bugiri ligia. Aba hagai hani lufula su aba bugiri le adagu bikati lau timua lau, inaria kuni nabuhe menu.
0: Baruga ti, Jesusu ligi bugiongo madimati, le aliga da gubali, larinya gahon.
10: Bugunya saharu etabai horiyu.
0: Aba larinya go Jesusu lon.
11: Buguya guanarigu arinya gubali.
0: Da buriti hichigu habutigu fadirigu hama wugiriya wairigu te liduru. Mouna butiha Jesusu ni kata. Aba te larinya gu Pilato lon.
10: Magabu bumuti sale harinya gu bibuagu.
0: Mouna buti Jesusu ni kata. Aba te taweri du laniye gumadimati. Kagaburi lumuti mehe gumadimati ligira gudu aba adangriti hon grigia lida fedu. Frume guariga adanriti le hamure haluma. Nyenyenti aba adanriti diseti leiba haliri giriti barawas. Danti le damuri yuhaya lubei sungrigia. Aba laliga dunia, Pilato, larinya gahon.
10: Kahabusa rube nigra gudunhi. Barawasi odi Jesusu leumbe larinya magua Kristo.
0: Liri du bali gia Jesusu ladiga subudi lali la luagu ladiga la hagimu galun hederegerei. Sun yun la Pilato luago lala le lani na guseruni, aba tauna ha lumari ya ria galun.
12: Madiga ba ni kata lau grigi ya uwara guati le. Ladiga gavene du tinabuga, aba uwene du uribati arie bubuga, ladiga grigi ya le.
0: Aba hadaruni habuti gufadirigu hama ugiri ya wairigu te hadon grigi ya lun hamuri ya ha lun lafuri du barawasi. Lu lafaru Jesusu, aba ya ladimuri hagumadi mati hon sungrige hagia, aba larinya gu hon.
10: Kahata ge biyangu be hakusara bilo nigira gudu hon.
0: Aba harinya gu.
13: Barawasi! Barawasi! Barawasi!
0: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kabati na diga lau Jesusu leungu be larinya gu Kristo.
0: Aba hon na gu sungu be, aba harinya gu.
14: Agu be lagu guru.
0: Aba larinya gu Pilato hon.
10: Kati uribati la digi bai.
0: Aba ti ma hagua ragu, arinya ga.
14: Agu be lagu guru.
0: Dale larihi bali Pilato, luago siyan lan la digi ni kata luwe digi chagago. Aba lamure haduna. Aba la chibuni luhobu agibu ge gridia ariya gena
10: mama ulube nari hilau lawe ungiri maduru tle hubu ya lu hari hilau
0: aba hariya gu su gridia
15: wagi hama warahi wanego ba frumi ya rugwari guduru wa wugu lwagu lonwe
0: aba ligira guduni Pilato barawasi aba launa ha abaiche Jesusu aba ledere geruni lu ladara waguni wa lwagu guruwa lari gen Aba hanigu ni lisuda ragu gumadi mati Jesusu tido luba Pilato. Aba hondera guagadu ni ya sun suda ragu gaya gulo. aba hadere aba dego funato luago aba hichu aba ridi loti hiyo labulugo numa aba maburu luha burugo le longere aba ti hahu drogo ligibugo aba hehera halao aba haria golo
7: kabaga ila haru ete huri
0: aba gie hasuere goni anige he maburu ligia hicha goi labulugo lari gie hehera halao itara aba haraga chunu dego funatu luwe aba hadere no ladere guluago aba hanigani lu ladara wagunwa luwagu guruwa dale afuri deina haya lube aba hadura guluma aba ugiri sirenana giri tisimo aba hofosuru ni lu hanigani luguru wa hesuso itere liye hachilire lido aba fulasu giri ti golgata mini la lira lubara labu ichigo nyein hichika diwei Migi sinyo, lou kate gifiti lu hesusu lu lato. Ou chorigi lumutu, matu lumutu. Dale dago hamali hesusu lu agu guruwa. Aba hahu eru sudara ubunuruni lu hafale inhanu la dere guhada agu. Itara liye lagunfili rulemehe laburi habayi profeta.
16: Agu reda tinya ubunuruni, luhani ikaba la hada ki erede la tau na dere.
0: Aba hanyuru nyei, lu honi giruni. Aba hichugu aba aburi honi loge lichigu ne nyei lubei laringa kala lidurubei. Itere liya aburi honi ligia.
7: Esusu le haruwa ite huriyo.
0: Dawa guwa tia ginye biyama hiwari tia luwagu guruwa uwara luma. Aba luwege longwere, aba luwege lubana. Haburiti asigri baya yengia, aba hanabuni. Aba hahigichuni hachigu, aringa gina.
7: Dugie le ganyara bei bagulu no templo, aba e barara magudumu li da urwa veju, salba go babungua, ahen li rebu bei bungiu, la riba loige guru.
0: Itera li agie hehera ha habu tigo fadiru go hama rufida tele luru do Moisese, fariseo go hama wuduri e weiri go telao, aba ha haria go hama gua.
6: Salba ti amo, ahen lungua, sinati la salba ragun, ahen ligie lubei harue tebe israelina, Rarila loye guruwa, afinyo mamamu galuagu, ula lafinyo luagu bungyu, salba leiti bungyu gweto, ahinao ni lubei luagu hinsie lalu, kei aninya galali lubei won, luagu lira ula bungyu.
0: Anaba hamuti gie hiwari tia haa, daguwa baya luagu guruwa uwara luma. Abati laburi gadu sunfu lasu luma gia amidirugu darila dengri iruwa robo weyo, kaibiri ore meme ligia, Aba laguara gu Jesusu here, lariaga.
17: Eli, Eli, lama sabatani.
0: Mini la lira, nubungyute, nubungyute, kasa wago bigirena. Yenye nuhadagi hanyubibay agambuti, aba hariago.
15: Laguhe ugiri lelu profeta Elias.
0: Aba lidi aba hadagi eipa gwena aniga aba mudusi, lari gen ladidira gaduni, Tau diwe gari hito, aba lichugu ni luagu aba wewe, aba linchu nulun lulato, gama lumon, aba hariyangu hahibiri.
18: Ingira bai, wariha le ahinyumbi Elias kisalbari.
19: Wariha ahinyumbi.
0: Aba ya ladigu Yesusu aba aguara guni hereti, aba tilonwe. Lida ora ligia, aba teheri degun tibelu tempulo, lida biya murusu, inyugia lu unabu. Aba la dagaro aba haraba ganali, aba la bau haadibu, aba lahure chagun umuha, agu ya guati ya staragu hadagi ya finye te luagu bungi, hameha hilagu ayambaya. Aba hafuri duga lidage hamuha, larige lasaru Jesusu lidage oweni, aba hebeluru lidon uburugu Jerusalem le biniwebe, le yen lubei hariha ya staragu grigia. Leti habuti sudaragu, Hama sudaragu, ha onigru bali Jesusu. Da hasandiru bali haraba ganani luma dan harihi bali libri burikate ila susare dubai. Aba hanufu de dagu sarago. Aba hariyagu.
17: Inari ni, lire ubongi ugiri le.
0: Yenyenu sarago uriya ariyagu adise gya. Ha afala rubali Jesusu luma ge galilea gya idaragu hamay. Nyenyon Maria Magdalena hada, Maria to lugu chu Jacobo, luma Jose tuma hagu chu lirahi Zebedeo. Dan le agunye deina lube, aba liabi aba ugiri risiti giriti Jose, lida agieti fulasu le giribe Arimatea. hada agieti gie ha afala rubali Jesuso. Aba ti lidi lumo Pilato, aba lamuri hani lugu bu Jesuso luma. Aba ti larinya gu Pilato lo lichuguni walu. Aba lanigo ni Jose, aba lobura guni tida aba gamisa haruto. Aba lichuguni lido lumo ha iseri leye be lachiga gudubay lubari waluago dubu. Lari ge la douru ni umuha, lo aba dubu weri ti luago lubenari, aba lidi. Yen yon ti Maria Magdalena, tumato aba Maria, nyun ligibu ge umuha. Laruga, lari ge ranse hani luba lueri emera agoni, aba houdi habuti gu fadiri gu hama fariseo gu lumo Pilato, aba harinya gu lumo.
17: Wabuti, aritogo omuti luago harinya ga lameha ye ti ligira, dahmele mowe gili, luago lasara yabala luago luru wawe yulida ge oveni. Ouna hagubo iba achoro rei umuha. Dari meluru wawe yu, miyabi hamamo lani disiplugu aryebu, iweru heilugubu, abame harinye guhon grigia, lagu sarali la, wedi ti mahali meti, lagumu hon yeni le sigulo le frumeti.
0: Aba larinye gu Pilato hon.
10: Baruh mafiu sudara, heba choru humay umuahu le lubu iduagai huarats.
0: Aba ti houdi, aba ha choru ni dubu le luagu bay umuahu. Aba higiruni ya sudarago lun honigiruni.
3: San Mateo, capítulo 28.
0: Dale lasa gribe, luwe yure emera agoni, ani aruga de inelinya weyo di maso. Aba tidi Maria Magdalena, tumato aba Maria, arihei umuha. Sodini, aba ladagaru aba haraba ganali hereti ore ligia, lau lareiru aba lani wabure me angeli sielugi. Aba liabi luagu umuha, aba lagidaru ni dubu le obe la dourua, aba lanyuru luagu. Miriti angeli ligia kei aba labiri haniga, teabi ladaragu, ma lanari matiharu. Dale harihi bali sudaragu, aba hadadagaru lau anufude, aba herederu kama hilaguani. Aba tilariangu angeli ligia hon uriya hagia.
16: Anufude da bumana. Se você tiver logo ala e ela que se sulegue, haga logo e logo durua. Ua tia, sará lhe que ela ria dune. E dou o marido em flasso legrini, no bem lhe te dure. Aba me rida em fureza. Aba me daria no rolando de si fio. Logo sará lhe lá. Logo a nígira lá no papo a galileu. Nhei o atarife. Aninhava o delgado lhe um bem lhe te dure.
0: Aba houde uria hagia. Ofu dagwena, lau anufu dey luma saragu ugundani. Aba houdi eipa gwena ariye gen hou disipulugu. Sunti anyaha laan luago uma, lige larufu dagu Jesusu lungu hon. Aba labusuru hon, aba ti hayara fadulun. Aba hahudrogu lun, aba houguru ni lugudi, aba lariye gu hon.
11: Manufu dede huma, heba avisara nyanani gulun houdi gali leon, lagu nyemba laan harihana.
0: Dale houdi e lubei urinha, ligue houdi hada ge sudara ha onigru balinha, aba houdi uburugu, aba habahe daguni le asustere dubei hon habutigu fadirugu, aba houdi abutigu ha adimureha hama ugurinha weirigu te lida hafinha hurio, lu rebeluru hamo lido aba uarani, aba hichugu sarago sensu hon sudara, aba harinha gu hon.
5: Harinha game logo dan la leunha la arumuga ariebu, Aba la hayabi lani Jesusu disiplugu, aba hiberu hani lugu. Ahi la subu diragumadi matikate le, wadimure habaluma luagu hufule isi luma dugu lani kata hau.
0: Aba tiheresi biruni sudara hagia sensu, aba houdi adiga ile wagu bailarinya waguwa hon, itaralinya harinya goni huriyo chilulumo dan le. Aba lubaiti houdi unsu disiplugu, galilion luagu wubu le mehe wagu bailarinya ga Jesusu hon lu houdi. Dati le hari bali Jesusu, aba hahudro gulun, lousun anyahe ilan hadagyan, logwa ti hafinye luago ligye lan. Aba leabi Jesusu hawago, aba larinya guhon.
11: Rula li sun upafu nun siye luluma ubowaku. Heba lubay ti habuguri gurige halilu na sunfu lasu, adiga humanya nani me disipulu. Badise humanya lidan liri bungi ugushili, lidan liri bungi irahe, luma liri sifiri sando. Arufu taha huguya mehon luka kamba di haman lu sunle uwawo bainariya gahon. Subudi humei
1: luago anahin la huma sago weyu darime lagumuchun ubo itarala.
19: Uganu buiti lela buriha boi maru kosu luago Jesusu. Kapitulu aba.
2: Aniha uganu buiti luago ti Jesu Kristu. Leliru buingiu, buruanyu linya ti dan liliru profeta Isaías.
16: Nona hanyin nona glebubaragi. Lularan segani uma luba biabi. Agambu oti aba umala lirinda fulasu magenda bati larinya da. Aran seguma uma luba ababurebi. Daraku ma uma suruti luba.
2: An itara linya liyambi bainhuan lidon fulasu magaira wati. Apurichi hahon grigia, lun hasakri ha, luferudin walan hafigom. Badise iwa hagiyami. Abatiha hayabu inlida age sun judea luma sun Jerusalem, agambu la purichi ha. Anti hale hagufe seruni hafigom, abahe la badi seruniya huan lida duna le giribu jordan. Lauti meha lura kameyu la deira gua huan, lauti gueru la girga liranagu. Chagagaru legi banya luma siru dule arabu. La niña gaha hong grigia lidan la purichi.
19: Anite bayaba le gabafat matinui. Dari luma dinana ni lung nele mochu afaraga de tagriga legidi. Au lau duna nabad serang. Ahi legia labad seribadun lau sefri sandu.
2: Lidon bugati dan ligia. Aban lidi Jesusu Nazareti ginye. Fula sule lidan bilimuha Galilea. Aba labadi seruni wan lidan duna le giri boi hordan. Dan le lafri dun boi Jesusu duna ruguginye. Aba ladara gun cielo. Aba lari hii lareirun sifiri sandu luagun kei hamuga aba unhu. Aba lagan bunua larinye gun aba umalali cielo gi. Lari gie, awa lanuguni sifiri sandu Jesusu lidon fulasu magaira wati. Aba lerederun Jesusu bia mwen veju nyei hagana gwa anima luguganyu ti. Aba ti louchaguni mafu ya nyei. Lari gie, aba hayabu yangeli gulun heservi duun lun. Lari gie ladarunu wa huwa, aba lidi Jesusu Galilea apurichi hauganu buiti lumage buingiu. Aba lariangu.
1: Siluha lidan, jarafa li larui habungiu. Asakri ga huma, afinye huma luago uganu lelani na asalbaruni.
2: Logo aba weju, eibu gina linya Jesusu laru laru duna legiri boi Galilea. Aba larihini Simon luma Andresi lelamule. Eseni hani lubaibuga awadigu mariboi. Haguru nyati oura ligi. Aba anlarinyangu hon.
1: Higa ugu. Falahumana. Aba menadugu lu hadia hagurigi ya no.
2: Aba higirunu haseni furese furese. Aba haudi luma. Aba tileibugu Jesusu murusu ya. Aba anlarihini Santiago le liru sevedeu. Luma huang le lamule. Tidanya nu aba ugunen aramada hon haseni. Aba laguwaru hon. Aba higiruni. Haguchi tida ugunen hama ha idere gubalinya. Aba haudin luma Jesusu. Aba hachilurun lidun flasu le giribe kafar na umu. Lidan lueju emera aguni. Aba lebelurun Jesusu tidun haligili sinhuriyu. Aba lagume serun arufu daha hon. Weiri tu hanigi grigia lausun le larinyengu boi Jesusu, hon ladiga larufu daha hon lau ubafu. Mama kei harufu daha tinya liliru du Moises. Nyenyi aba wuguri tida ligili stuguya lau aba sifiri uribati aba laguaragun larinyengu.
20: Kame sabe mehtera wamo, Jesusu Nazaret, bia bia san lu bagiri chuguniwa. Subudi numuti kata bula, luagu bugu ya la lirau pungyu le sandubay.
2: Aba la denga Jesusu lung, sifiri uribati ligia larinya galung.
1: Maniba, furiba lida agi ya gurigi ya le.
2: Aban lowe hagiduni sifiri uribati ligia grigia ligia. Aba lafri du lida agen wagwina. Sunhanyi mbanya aba tawari du haniki aba halugu dagun hamagu.
6: Kata isale? Kata isa iseri arufu da hanile? Grigia le, gabafu tiginya lun laguma diru ninya sifiri guburibatinya aniya gamba hamuti.
2: Aba lagambu honi wa logo Jesus ulida sun Galilea frese frese. Danle hafri dumbo itidange ligili stuguya. Aba lidin Jesus Santiago Luma Juan, Fabien Simon Luma Andres. Ron tiante lime di Simon tabiru han. Aba harinya gun lun Jesus logo sandinyon lan. Aba tilidin tuagun. Aba larigudini tuhabu. Aba linyuragun, lida mime oura ligia aba tareidagun, aba tasarun, aba tatenirun hon. Danle laludun veju, gunyeli, aba hanuguni wa sun sanditia, ama sunha gawagubanya sifiri uribatinya lun Jesus. Aba hondaragu sun lila na fulasu, lubadu ben. Arida guagdati Jesusu saragu sanditia, Halau tinya amu ye guena rigu, luo yeri sandi. Saga ligi ya sarago sifirigu uribatinya hawai grigi. Migirunti mehati luun hadimureha sifirigu agia. Laduga subudi hamani kate inye ilan. Luba laruga da buri gali aba lasarun Jesusu aba lafri du borugu din loe uburugu. Lidon aba fulasu le magaire wati, lun la furi edun lun buingi unyeni. Aba lidin Simon hama libirigu aluwe. Dan le, hadari rubali aba harinyegu lun.
4: Anyahin tesaragu girigi aluwa habu.
2: Aba larinyegu hon.
21: Keimo lidon buri fulasu le jarafobe, apurichi hanamu gaginye nyeni, ladega lun lira niyabi ubowegu.
2: Itara linya lubo iti, ayibuga lumuti Jesusu sungari lelea apurichi hena lida amburi haligili sinhuriyu, lida sunfulasu asaga hena ligia sifiri guribati ya Hawaii grigi. Aba liabuin aba grigi sanditi lau lepura, aba lahudragun ligibugen Jesusu, aba layumuragun lun larinyag.
6: Gayarati varida guagidna ahabu busen.
2: Aba lagude medagun lu Jesusu. Aba laguru ni lau luhabu. Aba larinyagun.
21: Pusentina, arida guaba.
2: Kei larinyagun itara, aba larida gu sanditi ligi. Aba ti launahani Jesusu nyingye lari ginyegua arinyagaina lu.
21: Mabahu da guabaiti ya nikaun, nyuduri gubaruhu da guabungwa lu hafadri huriyo. Aba mebichi guni badagara gudun luago baruma dun kaisi larinye gunu liluru dun Moises. Itara luba harihi ni grigia luago arita guati bula.
2: Aba arigu lidi, aba labahu da guni sun lea susere dubai lun hon sun grigi. Ligia lebubai lasinyerun lan lerederun Jesusu, furangu lida ni aba flasu. Aba lerederun le nyei lumuti uwa hama grigi. Lau sun lira, Nyumbu imeme tinya lida ange sunfulasu arihe.
3: San Marcos, capítulo 2.
2: Atiriveyu larigie, aba ya lagiribudun Jesusu uburugun kafar naumu, aba hagambu grigie luagu giribu halilan. Aba hondaragu saragu grigia, darilun mabaranya lan ni benab. Aba lapurichi hani uganu buiti lumagienti buingi yu hon. Aba ti hayabu ingadiri wugirinya, baruna hagia aba wugiri le deregdali lugubu, kaiti sinye lubai hachiluru le nyi lubai Jesusu, ladiga hibe grigie, aba hagidaru murusun loegen tablugumuna, louginye le nyi lubai Jesusu, aba hareira giduni sanditi nyinginye, tida lubarari. Dan le larinyi bali Jesusu hafinye, aba larinya gunlun le sandibwe.
21: Ninao, ferudu na wali bifigon.
2: Nyenye nu hada agen arufu dhatinya liliru du Moisesi,
8: hanyu banya nye aba hasami naru
0: kasa wagu la dimre he itara la nabo guenga le bungio la diga uati ni aba gayara ti ferudu na la figo loidi ge bungio
8: subudi lumuti Jesusu le hasami naru boy aba larinya gu hon
21: kasa wagu hasami nare itara kate ti masa mene gubi larinya gu nwa lusandi ti le ferudu na wali bifigo o larinya wagu lu saraba budabun bubarari baiba Naruhu da liti hun lau gabafu na aule uguri garewarigoti luferut na nafigo.
8: Aba larinya gulun sandit.
21: Saraba, budabun bubari baiba bubion.
8: Aba lasa anu sanditi lida oura ligia. Aba labudu nu lubarari. Aba lafri du nyengye. Ariya gusun ha nyengi banya lun. Wairi tu hanigi ha nyengi banya lau kata ile. Aba hichugun weri guni lun buingi yo arinya gaili.
7: Mani hi nya hagi di wakate yitra buriti gaili.
8: Nye ingi nye, aba lidi Jesusu laru duna. Dan le, hayara fadumbo isaragu grigi ya lubadu. Aba larufu daha hon. Lasurun larufu daha hon. Aba lasigiru ni leibugun. Aba larihi ni lebi le liru alifeo. Nyu linya le nye iluboye. Lagubura huwa lisensu gumadi aba larinya gulun.
21: Falabana.
8: Aba lasarun lewi aba lafalarun. Lari ginyeti nyenye Jesusu eiga lubinye lewi. Nyenye nuginyeti sarago agubura hatinya lisensu na gumadi. Hama amu gafigo utinya nyu luagu dabula uwara luma. Hama lani disipuloku. Ladiga saragu hanya afalaruti. Dan le harihi bali arufu dhatinya liluru du Moisesi hafari seugu kala umalega aba hariyangu hon lani disipuluku.
6: Idalinya sa legu imbai kumaistru hama agubura hatinya lisensu na gumadi luma hama gafigontinya?
8: Dan le lagambu bali Jesusu kata ile aba lariyangu.
21: Hamasandi banya memege iruti insurusi. Hasandi banya Hagia mege banya sorosie. Mama lubiti niyabi ya alu hagurigi ya richagwati. Niyabi ya alu hanya haa gafigo ubanya.
8: Logo haba weju, danle hayuna runglani guhua hama fariseogu, luhagufulirun luma bwingiu, haba hayabu ifiyu gurigi ya alu gide Jesusu harinya galun.
0: Kasa wagu hayuna rubai lani guhua hama fariseo gulu hagunfu liru luma bungio, ahi bani gu disipulu gu mayuna rutia?
8: Aba launa bunia Jesus.
21: Gayara tifunage hayuna rua misru houtien lidon aba mariye dale anihin la adari nye hama. Ahi anihin lubai adari nye, sinyati hayuna rua, lunti haigi. La chilu rubada lula nungunu wa adari hama gie, ligia meti hadani lun hayuna rua. Mafata houtu daugo binadu haro tau gamisa iseri. La diga le meme tife gamisa to iseri girubon, tahiri dagubon to binadu harubon, dame le tadin ragon la weri tati ma bahairit. Meserunga to ginye diwen to iseri girulidon aba aga I weru le binadu hali, la diga tabousha gubei diwen iseri weru binadu dame le tinyuron. Feri di meti diwen, feri di me weru. Ligia lubaiti luti teseruno diwen iseri lidon weru iseri.
8: Logo aba lueju remera aguni, eibuga inalinya Jesusu hau lani disipulugu labadna gwanadi, aba hatu ha lani disipulugu tirigu dan le hasugiri, aba harinya gufari seugu lun Jesusu.
5: Ariha ba honbanigu, kasa wagu haduga wadagi mandule mong lumuti ladugun walida lueju remera aguni?
8: Aba larinya gu hon.
21: Malay hagidun luagu leme hala dugubi David luagu abadan. Dale lalama chumbay ligeya haw son libi yugo. Aba lebelu nun lubi umbungi yu dale avi atari la fadiri wile inyu timabay. Aba leigin nun fein to sagrobon, to maha wabon heigi nun amu gurigi hawaidige fadiri go segun liluru do Moises. Ani ru ligeya hon gurigi haluma banya.
8: Aba ginye larinya gun Jesusu hon.
21: Lung uguri la dugu wa luweyuri emera guni. Mama uguri adugu bay luweyu ligia. Ligia, gapafuti naginye awle uguri garo warguti luagu luweyuri emera guni.
3: San Marcos capítulo 3.
8: Aba ele beluru Jesus ti don aba haligili sihuriyo. Nyinyi ti aba wugiri hilali aba luhab. Nyinyi nuti fiyu grigia ariha ahe lagare ni habalubai Jesus lun lida luwe yuri emera guni. Lun hadari run liduru. Aba lari.
9: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
8: Uhab.

0: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.
1: Larunduna. Aba afalaruni saragu grigi e galilen. Dan le la gambu boy logo onwe buburi kateri le la digibui. Aba hayabu ingo grigi e hudegi, Jerusalengi, idumegi, lobo afurugu ginye duna hordan. Tiru ginye luma sidongi, lun harihini. Ligia la ringu boy Jesusu hon, lani disciplugu. Lun aran senyu hama aba uguni luba. Lue hamur daguni saragu grigi agi. Ladiga kai gibenya lubai larai dagwa gudun. Sun sandi tinya aba hagura gun hongu wa luagu. Lurungu haguru ni lun larai dagwa gudun. Danti hale lari harihini haga wagu banya sifiri guguriba tinya. Aba hahudu ragun ligibu ginye. Aba hagua ragun sifiri guhada ginye harinya.
2: Liro upungi upuguya.
1: Aba leveri duninya Jesusu lumarinya gun hamani katinyi la. Lari ginye, aba lamuderun Jesusu logo aba wubu nyin luboye laguara honha umbanya labuse. Danle ondara lanya, aba lanua dirun dusu hadagye lun luma banya lan suanda luma lun launa haniya apurishi. Aba lichugun ubafu hon, lun harai da guagudun sanditinya, luma lun hasaga han sifiri guguribati, aniha ahiri duusu gugurinya hagie. Simon, leumbe lagua ha Jesusu Fedru, Santiago, lao hua le lamule, ha lirahunyun sebedeu, ha umbanya lagua ha Jesusu, buaner hesi, minilan lira lirahunyun wayuhuru. Andresi, Felipe, Bartolomé, Mateo, Tomasi, Santiago, Le Liro, Alifeu, Tadeu, Simón, Aba Meja Wiguri Le Afaguati Lun Hawanse Rukuriyo, Luma Judas Iscariote, Le Aluguru Bali Jesus. Lari Ge Aba Hagiri Buduhari Gun, Aba Hebelurun Tidung Aba Muna, Aba Yahondarago Saragu Grige Nye, Dari Lun Madani Hamani Lun Haigi. Dan le hasubu dirubali liduhinyu Jesusu kala susereboy. Aba hayabu ilun yebe anuguni. Ladiga harinyangu grigi elogu lulu halilan lao. Nyenyenu arufu da hatinya liluru du Moisesi ha achilurubanya Jerusalengi. Aba harinyangu.
3: Uguri le anie Belzebule mafia le habu ti sifiri guguribate luma. Lau lubafu mafia la saga sifiri guguribate.
1: Aba ti laguarun Jesusu hon lun hayarafadun lubadun. Aba lichugun aba hempulu hon aba halariyangu.
4: Ida luba gayara la la sagaro ni mafia guanargu. Fulmi aguar garui hanile afani raguti lun agenda guhama gua laguni chaguba. Anisinya beigin haduraru iduhenyu keisi duhenyu ahan afani nagu. Ahi hamugati afani nagu wa mafia lagenda guame luma gua sinya beila durano lagumu chaguagu lerugube lira. Uwati ni aba lule belurun lubion aba uguri le herete lun lanugu ni lilago ahi umagurago la uguri le herete ligia furumi. Itara rginye ngayara la libero wani lilago. Ni naru hau, la ugayara la ferudno wala sunfiko luma sun uriba ni le harinya gube gurigia. Lue dikien lun hadimure ha uriba lago sifiri sando. Sinyabi ferudno wala figo lira. Leredaru ba haduno lun sundan.
1: Larinya gubali Jesusu lira, ladiga harinya gulogu lubafu la mafia, lubafu sifri sandu leli idambo. Lari gine aba, tachilirun luguchu Jesusu, haulamule nule nye lubai Jesusu, aba herederun bauguti. Aba hona agudun luagu, hati nyumba nyegeye gulau Jesusu, aba harinya gulun.
5: Anuhati abugu shuhau bamule nubauguti, halu hanyadibu.
1: Aba larinya gun on.
4: Kagi ya nugu shubon hama na mulenu.
1: Aba larinya gun, hawa gun hanyumba nyegeyegu lao, aba larinya gun.
4: Anyaha nugu shubon hama na mulenu. Ladiga furumi ya wariga hadigiti lugunda abungi yu. Hagi ya na mulenu banya, nitu nu, tuma nugu shubon.

0: San Marcos capítulo 4.
1: Aba ya lagume serun Jesus arufu da halaru duna. Aba honda rogun saragu grige lenyi luboi. Ke gibe nya luboi grige nye. Aba ladinu Jesus ti don aba ugune to nyeibo dunaru. Aba la nyuru ti da aba heredirun sun grige laru duna. Aba ti larufu da saragu kate hon lau hempulo larinya ga hon.
2: Agamba humani. Nyenye aba abu nagote aba lafuri don abu nago. Lida afur haina lani lila nadu, aba labur ha lida age luagu uma. Aba hayabi dunuru, aba heigini. Libri, aba labur ha labat nago dubu lenyi lumuti uwa la saragu mua. Aba labou chumfurese la duga mahuli lila mua. Dale lasu duweyu, aba lasu run keiti malagle lubei, aba lowe. Libri ilo, aba labur ha labat nago hiu. Aba la weina mudun hiu uwa luma. Aba la nyara da guagu duni. Magindo te nada ligue. Ani hinti lida agen, abur hati lida umu abuiti. Aba la bouchon, aba la weina mudu, ma lubuidu a luba houti lida agen. Ani hin lida agen, ishi guti darandi in luagu kara aba ilo, libri, ruti uru awen, libri, sa.
1: Aba ti larinha gun hon.
2: Hagariga iruguba nyalu hagambo, agamba hama.
1: Lari gine, dan lelerede rube Jesus labugwa. Aba hayabu indusu apostologu hama hibiri lanigu. Aba haligu duni kala lila bai hempulule. Aba laria gunhon.
2: Huguya, subuti gu dalali bungi yu kate ya ramu doguati le lani na larue ya hon. Aha ya hama bere se banya lau lereru. Lau hempulu larinya waguwa kate iluagu te larue ya hon. Lundame la harihi, ibidi ya lamu go hon kala lanichi kupai kate ile harihu bai. Dame hagambu, uwa lamu ga gufuna da hama, Lulasi yaron hagirbud no lubungiyo, lunferud no wala hafigon.
1: Aba larinya gun hon.
2: Uwati san kufuna da humani le, idalubati kufuna da humani libri hempulo. Le abu nugu bali lila nadu, itara linya kele apurisha bali lener ubungiyo. Anye ngurigia, itara hanya ke lila nadu le abur habui lidun uma aba hagambuni lener ubungiyo, larige hagambuni aba liabi mafia, aba lagidaro ni dumuri le abu nube tida hanigi. Hibiri gurigia, itar hanya kei ilo le abu nuwa bai lagana go wadubu. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba heresi biru ni lau ugundani. Gamalumon, kei malagle lubai, medere buguntia, nati le hocha waguni wa o heiba honu la luegen lereru bungiyo, aba heferi diru ni hafien. Hayabi hibiri, itar hanya kei ilo le abu nube lagana go hiyo. Aba hagambu ni lereru bungiyo. Gamalumon, weri tumati hafudun lau kati le lani na ibagari le. Aba leyedu niya linsi habu irisini. Aba habuse anu gama hamani sun kate. Sun le, aba lafaro ni lereru bungiyo titage hanigi. Mignu titi lun la luba hon, hada gurigi hagia. Gamalumon, anyahe gia gurigia, itar hanya kaili le abu nubai lida mua buiti. Aba hagambu ni lereru bungiyo, aba haresi biruni, Aluba huwa tikate buiti hata agen, kei lila nadule ichi gubi darandi agu luago aba ilo o uru wa wen o san.
1: Aba larinya gun hon.
2: Beba tifunagi aba lampu lun lichi gunu wa tabu gen aba gafu wa tabu gen lagabana. Uwa, luago dabu la lichi guwa lun laru wonga dagu dun munada. Uwa ti lubaiti ni kata le ramu dagwa ti luma fura kwa gudun baila. Uwa ligia ni kata le bidi wa ti luma subu diruwa baila. Agariga iruguba nye luha gambo, agamba hama.
1: Aniya getiginye hon.
2: Teni humati ya lunle hagambu bai. Ladiga le auti hamisra hamo, lau baginye hamisra hoa. Ruwaru ya ligia me muruso laun. Italalinya lubaiti, legamati, lichukuba laun lun. Ahinti le mamati, ibi ni muruso le luma bai, lagida ruba loi.
1: Aniya getiginye Jesus.
2: Italalinya laruwa habungiyo, Ke le susar dube lu aba wugure le abu nube lila nadu lida mua. Ligia meme lu aruma gunyu la, o agago duwa nyu la, ari ya bula yebe, o we yuwe gujebe. Bo meme ti nadu ani weiri ligia, gama lumo, ibidi ya ti lu abu naguti ida linya la susar du. Mua gwa narigu arandarati, furumie aba lafridu idibu, nyingi aba legele weha, nyingi aba labunchu ila we lau ila, dati le funale lila nadu, Aba la tou honi wa la duga chiluha li lan li dani la luba hon.
1: Arinya gatiginye Jesus.
2: Kasa le nega bilaruan habungio, o kaha muga himplu gayara bi wayusurun lun warufu duni. Itra linya kei aba tila mosutasa le abunu tilida amua. Ligia aba lidange ilo le nyure utimabu yi ubogo. Gama lumo, dale labunu, aba la weiridun, ligia weiritimabu yi tidage sun hidru gaiguwa tuto lidambon ichari. Weina muti lilimu, dari lun gayara la hemera gu dunuru labu gen la munyunga le lichigubay.
1: Itra linya ha, Larufu dhan Jesusu logu laruwi hampuingiyo, hon lau sarago himpulu, libe le dari le nye lumuti gayara lan kufuranda hama. Marufu dhanati ni kata hon logu laruwi hampuingiyo mayusuruga himpulu. Aba lafura angwagudu ni sun himpulu hon lani disipulu gu dan le hagieru gu lan luma. Veju meme ligia dan le lagunye dubwe aba laniengu Jesusu hon lani disipulu gu.
2: Kemo lo bafuru gu lagunu.
1: Aba ati higiru ni ya sungrigi hagia, aba hanugu ni Jesusu tida ugune ito gada ambalinya. Nyenye nuburi ginye amu ugune uwa rahama. Aba lafragun aba garabali hereti, aba lebelu hatu na tido ugune dari lujebe tabu inchu. Larumu kunyati Jesusu tiyuna ugune balanyu tuogo aba ichugubari. Aba hakaku tahani, aba harinya gulun.
3: Maisturu! Me perse gutu pusa la uwa dipira guala.
1: Aba lasarun Jesusu, aba ladenha lun garabali, aba larinyagun lun lagun.
2: Manibu, derega da guaba.
1: Aba lagalu madun garabali, aba darangi ilala sunkate, aba ati larinyagun hon lani disipul.
2: Kasa wagu luenri bai hanufude. Kasa wagu mafinye hubai.
1: Aba herederun, lao onwe bu hanufude, aba Halig dagun hamagu.
4: Kata ifunasa ale. Ibi nilubay garabali luma barana. Adiga hamutu lelu baybay.
0: San Marcos Capítulo 5.
1: Aba hachilir lou bafu rugun lagunu. Lido flasu legiri bay gadara. Lari ginyarug lafridun Jesusu tida ange uguni. Aba liabu aba grigia. Kawogu te aba sifiri uribati luagun. Grigia ligia. Kapu sandu ge lafrit. Ladiga nyi la laga nuwa. Ani uwa ti ni aban gayara ti lagira guni. Ni lau gringri. Lau sun grago anya hama li lan lugudi luma luhabu. Lau gringri sun anda latu muraguni. Uwa ti ni aban gayara ti lagalo maruni. Sun anda ha laibugun ariyabu veju agu. Agwara hei na logu buri huibu luma buri kapu sandu. Iba gwei na ligia lungwa lau dibu. Dan le, larihi imbalin grigia ligia Jesusu disegin. Aba leiba agun lubarun, aba lahudur agun ligibugin. Aba laguar agun lung.
5: Kasa wagu bemetera wamo, Jesusu lira ubungyo lenyu timabe.
1: Ayumra guati nabun luagu liri buingyo, lung masufure gudun banin. Larinya gubai itara ladiga gumesele lan Jesusu arinya ga lung.
2: Sifri uribat, igira bai gurigi ale.
1: Aba lalig duni Jesus.
2: Kabiri.
1: Aba lona bun larinyaga.
5: Lehiyo ninya, diga kipetio.
1: Aba hayumra gun sifri hagia lun Jesusu. Lun mouna halani ya bau gudin lua iflasu ligi. Kaiti nyayi nyanu lubai sarago buiruhu, aiga nyayi logu wibu. Aba hayumra gun sifri guribat nya hagia lun harinyaga lun.
5: Una bawahado buiru hara. Rubo mawo luwe beluru hadon.
1: Aba tilitu bu Jesusu uma hon. Aba hafri dun loi grigi eligia. Aba rebeluru hadon buiru. Nye nu hawara ambian milu buiru. Aba hagura gun buiru huhagia hongu wa loi gen wibu. Aba haburu ha barana hon. Aba hanyara tagu. Aba ati hanufu de dagun ha onigiru bali yan buiru huhagia. Aba haiba agun. Aba hudagwe le asusere dubwe uburugu luma ara. Aba hayabu ingwa grigi ya arihe ikala asusere dubwe. Dan le hachiliru mbwe le nyei lubwe Jesusu. Aba harihi ni grigi ya le meha gawagu bwe sifiri uribati ya nyulinyo. Tau nyinginye la tahiragu arihe dagwale. Aba hanufu de dagu. Hati arihu bali aba habahu daguni le asusere dubwe lun grigi ya lebu gawagu bwe sifiri uribati ya. Luma hawagu tibuiri huu on. Aba ti hayumura gulu Jesusu nu lafri dun lidange hagai. Dan le ladi nu boy Jesusu ti do guni. Aba la yumura gulu guri lebuga kawago boy sifiri uribatia lu lu lidi lu. Mahati Jesusu arinya garaguti lu.
2: Bai babu bi un hamon bi dun. Aba me babahu da guni sun le la dugu bi babure me bumbi buago lau lugu de me habu bon.
1: Aba lidi aba lagume serun abahu da goi sunle la digu be Jesus logo lida sun fula su de Capolis aba tawiri dun hanigi sungu ba dan le lagiri budu be Jesus ti na uguni lo ba furugu gi duna aba hayabu igwa durubu nu grigi le nyinyi luboi aba le rede runye ila ru dun aba ti le bu aba hada gi tabuti haligi li sihuriyo giri ti hail dan le larihi bali wugri le Jesusu aba lahu duragun lubadu lugudi aba la yumura gulun larinyaga
6: anu hinira tobe kemo bishiga buha botogo arigido go tamuga ani gabagri tuguyeme
1: aba lidin Jesusu luma saragu hanya grigi afaloruti aba buriti hamuru daguni Jesusu hada anti saragu grigi ha nyenyu aba wuri sanditu du suirumu tau lao lesen hajito tidagi. Sufri haru saragu hamagen surusiago ani vesitali sun le tumat. Marei dagunt. Gaon guenerugu ligia tisandu. Aba tagambu la dumure hon luago Jesusu. Aba tiabwe la naga agen hada saragu grigi. Aba tagunrunu la dairagu. La diga tarinha gutun guarugu.
7: Laurugu mehna gurunu la dairagu. Narei daguba.
1: Lida ora ligia aba lere de un lesen ajito tuei. Aba ta sandira gutungua luego areido guaula. Aba ti la sandira un Jesusu luego areido guagu da lila grigi la ulubaf. Aba la gara ragun hawagu grigi ha. La naga guia banya. Aba la ligda ha la rinya.
2: Kaguru bitu na daura gon.
1: Aba harinya gun lani disipulu gunu.
4: Aria gupinha te luki be grigia ya alba kumuru kuhanya la. Algu da hagi di kala aguru bimwa.
1: Aba laria gu Jesusu ke yegu lao. Alu haka la aguru bimwa. Aba tiabu yuri tuguya. Adada garena lao anufudi. Subudi yun te ile asuse redube itu. Aba tahu durogun ligibu gen. Aba tarinya guni sun inaru nilun. Aba laria gu Jesusu tun.
2: Nirao. Arida guadi buladuga bafie, baiba lauda rangilo, arida gonyulida ge bisandi.
1: Nyengil Jesusu adimureha, ligi hayabu in lubi egien, wuguri lebuga nyumbu iboi, ogoi, logo tisandi lirau, aba hariangu lun tuguchi, irahu tuguya.
3: Hilati abira, igiragube be maestro lungu aguento?
1: Agamba lumuti Jesusu le hariangu bai, aba lariangu lun wuguri ligi.
2: Manufu de daba, afinya ruguba
1: mahati houdin amuluma luidi gie fedru santiago luma juan lela mule santiago dan la chilurimbo lubion uguri ligia aba larihini chagagu ama grigia ha ayahu manya agura aba lebeluru aba larinyagu on
2: kasa wagu harencha ayahu aburi hukui ya itara mome tuti ya irahuto tarumu garugunyi
1: aba hehere halao. Aba ti lafri dagudunia Jesusu sungu boi nyengi. Aba lanuguni tuguji irahutuma tuguchu hama haa nyundi banyaluma. Aba lebelurun le nyengi tuboi irahu. Aba larugudini tuhabu aba larinya guntun.
2: Talita kumi.
1: Mini lan lira bu narinya ga saraba. Leda oura ligia aba tasaru irahu tuguya aba taibugu. Weiri uharu du sirumu tau. Aba tawiri du anigi grige hanyimba. Aba lichugu Jesusu dimure hereti hon. Lun mabahu dagu hamani nika un. Aba ginye larinya gu hon. Lun hichugu egini tun.
0: San Marcos capítulo 6.
1: Aba lidi Jesusu nyenge. Aba lagiri budu lagairu. Aba haudin lani disipulu luma. Da lachilu rubai lueyo emera aguni. Aba larufu da han tida haligi lisinguri. Saragu hanya grigi ya agamboi. Aba tawari du hanigi lau larufu da han. Aba harinyagu.
8: Alia funa san la frende regrige le sun le? Kasan du uye relichua o le luago bay? Ida lia sa gayara lubay la dagu milagro? Saran fangay ga le tireu maria le? Libu ganya Santiago, Jose, Huda si Luma Simon. Ani wama yanu ginya litun.
1: Aba hichu gu mabaduni luago. Aba larinyo gu Jesus u hon.
2: Gunta tinha sungurigi lau aba profeta. Mama regali ligia lita gen hageira o haduhe la o tila na la haba.
1: Ligia lasi ya nubo ila duga amu milagro nye. Loid ge lichu gun luha bu hawago biyan aru sanditi. Aba larei da guagudani. Wairi tuti lanigi lau mafinye hama. Lari gen aba leibu guni lirahu nyiflaso arufu da haina. Aba launa ha hawago duu solani gu disipulu. Lung lagume serun ouna hanyan biyan biyan aban lichu gu ubafu hon. Lugayara la hasaga hasifiri uribati. Ruti dimure hon lung manungu hama. Nikata logo haibugun loidige badu. Maulumuti ginye hanungu ni feng ni sagu ni sensu. Lung geidig la hasabadu. Lung mabia matan hasimisi. Arinya gati ginye hon.
2: Namele hebelo ruti domaba muna pusura. Reide humanyi intida meme muna tuguya dari hafuri dunlida nge fulasu ligia. Ahun ti meresi blu yohama lida aba fulaso, mahagie mehagambu nu, uihu manyegie, aba mehafur duni kaliti luegien hukudi, liseini memagunda ni hau lina na fulaso ligie. Igira humanya kei hadari ragu honguwa, nenaren hau, lagu dame lala chilu no luwairu bungie lun laguse ragu dunia songu rigia, ma wainu bai habai chunu wa Sodoma na hama Gomora na kei lila na fulaso le meresi biru balun.
1: Aba ti hafri dun, aba hapuri chinga hongu rigia, Logo lung tila hasan sironi ni gaburi hausero. Saganti ya ginye sarago sifirigu uribati ya hawai grigia. Huruguwa hagia garaba hawagu sarago sanditi. Ama haraida guagadani. Kaiti agamba huwa lilubai logo Jesusu lida sunflasu. Aba agen la chiluru larige rigun uruwe erodesi sarago hanya arinyaguti.
9: Saraya huwale abati sehbai lida geoweni lige lueni belubafu.
1: Hibiri arinyaga.
8: Elias ileme ha profeta le.
1: Hibiri arinyaga.
10: Aba profeta kei ha binat.
1: Dan le lagambu bali Herodes sun le aba larinyagu.
9: Hua le meha na dira gudibai chig le saraya lida ge oveni.
1: Le meha susera dubai au na halimeha Herodes adagri hua. Aba lagira guni lao gringri frisurugun taduga Herodias. Uri tuguya lani meha Felipe le la mule Herodesi wedio. Aba lanugunu Herodesi lumarime. Aba meha ladinya gunhua lun Herodesi.
9: Moulu muti bagamare dunu lumariba mule.
1: Aba leyere gudun hua tun Herodesi. Aba tabuse run tafaru ni hilagube. Gama lumu siyantumuti laduga hanufute tumeha Herodesi luei. Laduga aba la wuguri richaguati ani sanduti hua. Abati launi giruni lausu dala la gamboni Herodes le lariangu bunhua abalere deron ibidio galunga bala la dug agamba lumuti lau ugundani aban tadare luni Herodes tichansi dale la gufli rumbo Herodes irun abala dug fedu hon kumadi matia ama habuti busudaraga ama amu grigia weirguti ha galileva Aba tebelu un tiro de Herodes y ñiñi lubay fedule. Aba tabina ha. Unda ti Herodes y ama sunha ñiñi baña aiga luma lau tabina ha irahu to. Aba lariña guntun.
9: Amuri ha bay lebabusa eru luma lichu kubo.
1: Rulumu ti lereru un tun luagu lichu kubay lan furumye guayu gukatei le tamuri ha luma tun. Ibi ni lan tamuri ha ni lamida laruin ha. Aba tafuri dun aba tarinya guni tun tugushu.
11: Kaba sana muri halum.
1: Aba tarinya gun tun.
7: Amuri habili chigi huwale abati sayhabe iluma.
1: Aba tebelunu irahu to furese lenye ilugoi uruwe. Aba tarinya gun lum.
11: Busena lu bichu unilichigi huwale abati sayhabe inu lida aba siyad gwele gwele.
1: Aba liru tagun uruwe isaragu. Kama lumo, kairula li lubai lereru ani agamba guhanya amisro hauti ulu. Mahati lumo michu lubai la le tamuri habai luma tu. Frese, frese, aba launa haurue aba sudara, laudimure ilu, lanigu ni lichigu huwa lumo. aba liki sudara liki afuri suru aba ladiru ni lichugu huwa aba lanugu ni lida aba asiyed aba lichugu ni tun irahu tuguya aba tichugu ni tun tugushu dale hagambu bali lani huwa aba hayabu ilu hanugu ni lugubu aba habununi itra linya longwe huwa larige hagiri budun lani Jesus apostoligu lida gen hapuri chiha aba haundara guluma aba habahuda guni sunle hadigu boy lumale harufu da boy lum aba lariya gun hesusu hon
2: igogo kemun we mera walida ma fulla su le darangilat
1: lariya go bali lira la de ganyi nyinu la saragu grigia hibiri nyundu hibiri nyumbu dari lum madani la hesusu hamalani disipulu nilu eigi aba luboy ti houdin tida aba ugune lidon aba fulla su magaira wat Kamalumu saragu hanya hada ngeha aribali haudi asubu diriuti. Aba ati hajabu ingwalida gesun lirangu niflasu aibu gaina. Aba hachilu uru lubarage lachilu na Jesusu au lani disipu. Dale larairi umbe Jesusu tita age uguni. Aba larihi luagu agora bahanyi ila saragu brigia aba hakute medagu lung. Ladiga itara hanya lan kaimu lung hamuniriti. Aba lagume serung arufu ta saragu kata ihon. Dale taru hali. Aba hayabu ilani disipulu aba harinya gungu.
10: Parhalitia, eni uo tiya agana uti elida flasule. Ouna habaya girigi halukou di lido buri lirahi flasule ya rafa bilu hagai hafeng. Adiga uwa tinikata ya lukei.
1: Aba, larinya gungu Jesusu.
2: Ruhu maigi ni hon.
1: Aba, harinya gungu.
3: Bayara tifunagi uo di agai hafeng hon. Você é o atemuga, lebe que tinha sabe e o atag mano, luta ganha um feio no sul.
1: Larinha ga Jesus o rum.
2: Atrinhong é feio rum, ei barinho.
1: Dale harinha barum, aba harinha gulum.
12: Sendo feio hamabia udru.
1: Aba lanhura do negri de sagadio. Aba hanhuru san san luma de mim san. Caisse larinha gulum. Aba la nigu ni Jesusu sengu fein to luha burugubo ama bia udru ha aba la nigu sielu aba la tengu ni buingi utuagu aba la guba chagunu larige aba la muru sohunu lu lichu gunu hon lani disipli luha fare hanu hada grigi agi fare ingo hama nyaginye bia udru hagi hada sungube houtien sun hagi ya kimule larige aba habu incha gudun duzu faninye lau tife fein Luma udro igiragut. Sengu nyanu milu ugurinya aigitinya baugudin hawai urinya hama irahunyu. Abati ladina gudini ya Jesusu lani disipulugu. Tidon uguni lun hahinyorogu luba lun hachiluru betsaidon. Suaniha lan ayorogo hongrigia. Dale nyudu hanya abanlidi logu wibu afri idalubu ingyo. Dalagunye dube. Lamita aruduna ugune au disipulu. Jesusu rugale buga labu wa muaru. Aba larihi logo, here kuhale la honlun, hehewa, ladiga, habaru nye la garabali. Luba laruga, aba lidi Jesusu hawagun aibuga ina mjibu wa kutuna. Lasu giraye behao. Dale harihi bali aibuga ligibu wa kutuna. Aba haritagun logo ufinyo la. Aba haguaragu. Ladiga sunhagia ariha hamut, aba hanufu de dagu, aba ladimure ahon, aba larinya.
2: Ganigu huma ei, manu de da huma, aule.
1: Aba ladinu idun uguni hamu, aba lagalu marungarabali, aba tawairi duhanigi lau. Ladiga uwa gililan gufuranda hamani milagoro, le latigu baitau fein, logo gabafulan lu sunkate. Bererugu hanigi. Aba hanyoro guni duna, aba hachiluru ena sareti. Aba hagirunu ugune laru duna. Kaili aube hareiragu, hidage ugune, itara asubu giruni lila fulasu logo Jesusula. Aba haiba agolido usun fulasu arinyaga logo chiluha lila. Aba hagume serungrigia anaha sanditinya, hida habarari le nyehi lubai hagaba logo nihi la Jesusu nyehi. Suti fulasu nyehi lumuti lebelura, uburu yebe, liranu yebe fulasu, arabu yebe. Aba hicha hon sadi tiyan umet. Aba hamuri ha luma lungu ligirunia lurugu agurunu santiti agia luagu taru ladagragu sunti ha aguru banya luagu araida guati.
0: San Marcos capítulo 7.
1: Aba hayabu in fariseu gu hama hada agi arufu dati en liluru du Moisesi a nyubu ibanya Jerusalem agi luagu Jesus. Aba harihi luagu anyengi la hada agi disipulu gu magufu liru tiyan lao echu ni lelani na arumadu ni ligibu gembungi au tiyan machibu gu hama i hahap. Falaha muti fariseu gu hama hibiri huriu binadu hagaburi aguchagu lumaigi hama magufu liru nga agia lao echu ni lelani na lachibu uhabu kai lubudu. Dale hayabu imagiri drugu gine, maigi banya machibu nga hamoi hahap. Anihi buri gine sarago luwiyari echu ni hafalaru, kai buri lachibu ni oweru saudi yoru baulu asie. Abati hali kuduni fariseo guhama arufu dhati uliluru du Moisesi hajia Jesus, harinyaga lungu.
12: Kasa wago mafala habali mbani disipulu gubinadu hagabri waguchagu, heigi mboi lao nubie hahap.
1: Aba launa bunia Jesus.
2: Linari un profeta Isaías y talen larinha gubay huago lagu biangu ala higibu. Larinha hare, grigi ha, hayumaro rugunye hichiga inebe se ino, ahon tu haniki, tise to noi. Mala ti hau duragun no, la diga, leani gunye hakumba din wuguri ya harufu daha.
13: Aba larinha gun Jesus.
2: Igre humale lugumba di bungi yu, lu hafalaru ni binadu hakaburi binadu grigi. La sibunu wa saudi yaro, Wero lumakati libe inalera. Maestro gugin abuiti huguya. Igra humuti luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Anega ti meha Moisesi. Ineba hama abagubri gubon. Le anaba gutin laguburi gu hilala. Ainti huguya. Arinya gatun lagu gayara la larinya gu ama griga lo lugu sin oto lugu chon. Sinyati nedera gu nipo. Latiga sonle numa bay. Arinya gatina lagu lo la nishiku ni lo bungi. Lagu furumi aguare gu la le arinya guti itara. Mama le la lunti lidera gu niya laguburi gu. Laulira, mebege gu da huma li luguma di bungi lo hafalaru ni binadu higaburi. Adiga hugu ya sarago kati libe ina lira.
1: Aba ya laguanu Jesusu hon, grigi ha nyimbanya, aba larinya gu hon.
2: Agamba humana sun hugu ya kufuna ta humana me. Uwa ti ni kata beluru ti lidon grigi ya lula wia da gu duni ligibu gu bungi yo. Le afri du bai titange la nige grigi ya, ligi awia da gudubali ligibu gu bungi yo.
1: Dan le ligiru ni Jesusu grigi hagia, aba le beluru muna dun. Aba hali gu duni lani disiplu gu logu himplu le. Aba larinya gu hon.
2: Uwa ti san kufuna da huma, uwa ti san kufuna da humani, luago son lale ebelu rubai bogu digien lidon grigia, si ala la via da guduni, ligibu gien bungi yo. La diga me belu ti tidon la nige, luraga irugun le belura, nyengi aba ya lafri don lidan gien.
1: Laulira, larinya gunya logo haruma lan sun aigini ligibu gien bungi yo. Arinya gati ginye,
2: anati le afri dobe lidaga grigia, via da guda lumuti ligibu gien bungi yo. Ladiga lida agi agurigi ya otida agi haniki lafru da lagubri samino agabara hani, salufri, afara hani, iweru hani, igaduwo, iyere habuni, iyeni, maricha ragunla ibagari, gumugo, maraswa lugo, anangu ni unguwo, libidyo niga au, sumburi kati uribati le tida agi haniki agurigi liabi, ligiati avieta da gudubali.
1: Aba lidu Jesusu nyingi lobo wagun tiru luma sidon. Aba lebelu runti don aba muna, ani mabuse runti yebelun la subuduruni ni aba. Gama lumu sinyati la ramu dagu. Frese frese, aba takambu aba nguri luagu, tugu chun aba irahu gawagu to aba sifiri uribati. Aba tiabui, aba tahudragun ligibu ge Jesus. Uri tuguya, mama huriyo, siru Fenicia. Aba tamuri haluma Jesus lun la sagaruni sifiri uribati le tuwei tirahu. Aba lariangu Jesus tun.
2: Nuti nedera guninya numuti hahuri furumia. Mabuidi uti nutagida runu wa fein hawe isani gu lutichi guno hong only.
1: Aba tona buni tarinyaka.
14: Aha nabureme. Gama lumo ibini only. Ha labu gebanya dabula gayara tiginye. Ha igiti dageti fefeinto. Hagu habon isa niko.
1: abatilarinha com Jesus utum.
2: Adimo rehadi bubido, kayara halibidi, kureha sifiri uriba titi da guinha birago.
1: Tale tachini rumba imuna da, abatadari runu irahu gabanaru, furi halisifiri uriba titi da guinha. Abalafri do Jesus lobo guinha tino, abalasi grun sidon guinha, luma lida guinha burifla sulani na Decapolis. Abalachidu nu luagu lagunu Galilea. Ni hanuga aba wuguri magamba diti dagada galereru. Aba hamuri haluma lu lichugu ni luha buluagu lu laraida guagdu. Aba ladinyu nu Jesusu nyengien lau Hawaii brigu. Aba ladaru biya lirahu nyu luha bu larigiri gu. Aba lasu yeru. Aba lahuru dumi nyenye lau arure. Aba laringi sielu. Aba laguaragu. Aba larinyo.
2: Efata
1: mini la lira daraba aba la dararun la rigeri gumagamba di kiligia aba tangi chunyenye nula dino rehabuidu aba la rinya gu Jesus hulu mabahuda gu hamani nikaun tatuma la rinya gu hulu mabahuda gu hamani ligia tuma habahuda guni aba tiburi tawayidu haniki saragu aba harinya gu
8: adiga lumuti sungkati buidu garilu la gamba di dunia magamba di tinya Adimure gita lanya, Maria gaditinya.
0: San Marcos, capítulo 8.
1: Lida dan ligia, abay honda agu saragu grigia ani uati ni kata hama lun aigi. Aba laguaru Jesus hon lani disciplu gu, aba larinya gun hon.
2: Gudeme tinya grigia hanu, ladiga uru aweyu hau numa ya ani uali ni kata hama lun aigi. Ahanya nona haagu yugu meigi ga, La dagaru bafalalo hawago umada. La diga anyahi hata agien, disa tinyenye lumuti hayabi.
1: Aba hauna bunilani disiplu gu harinye galun.
12: Ida lubati hega guduni waja lida fulasu mageira watile.
1: Aba lali gudunia Jesusu larinye gahon.
2: Atri yonfei huma.
1: Aba harinye gulun.
2: Sed.
1: Aba lanyura gudunia grigye muarugu. Aba lanugunu sedu feintuguye luhaburugu. Aba lichugu ete ingiruni lubuingiu. Aba laguba chogunu aba lichugu hon lani disipu. Aba hafari nganu hada angrigi hagi. Nyenye nuginye fiyu harahunyu. Uduru hama. Aba lichugu ete ingiruni hawagu. Aba lafari nraguduni. Hauti ya sun hagi ya kimule. Buingi da hagi ya sedu fania tau ife ito igira gubon. Hawara nyanu gadru milu. Aba launahani Jesusu aguyu. Aba ladi nutidu nguni hama lani disiplugu, aba haudi uburugu dali manut. Aba hayabu ifari seogu, aba hagume serung asige ni halumu Jesus. Lunti auchoguni, aba hamuri ha lunu larufudu aba milaguru hon, siyelugu. Aba lawaragu Jesus weiri aba larinyagu.
2: Kasa uwagu hamuri hagurugi ya lani na dale milaguru, ni narin hau, lagu marufudu ba ila milaguru hon.
1: Aba ligiru ni Jesusu, aba yaladi nutidu uguni, aba lidi lobafuru gun laguni. Buli hamuti disiplugu anugu aigini. Aba rugunyu tifeng hama tida uguni. Aba leveri dunia Jesusu larinya gahon.
2: Gouni gihumati loi halebi ni fariseo guluma lilebi ni herodase.
1: Aba harinya gun disiplugu adangwa.
3: Ladate manugu oma feng larinya gubayitara.
1: Aba lasugu diruni Jesus harita gu aba larinya gu hon.
2: Kawago harinya ga lagu manugu hama fein. Boa gali gufuna da huma me fein huguya. Itra linha santidere hanigi. Marihi tun san lau hago. Magambu tun san lau harigi irugu. Marita gu hama lisa dale na fari habaron sengu fein hada sengu milu uguri. Atri yon faninha tau ti fein habudu.
1: Aba harinya gu.
12: Duhus.
2: Agin dale na farin habaron sedu fein hada gadero milu atri yengi afaninha buin habudu.
1: Aba harinhagu.
12: Sedu.
1: Aba larinhagu hon.
2: Ua meme gilisa gufuna da huma.
1: Lari yginye, aba hachiluru beti saidon. Aba laniguni wa aba marihi tilun Jesus. Aba layumarago lun lulagurun luagu. Aba lubaiti lari gudumi Jesus marihi tiligia. Aba lanugu ni bogu din loi flasu ligi. Aba lahuru dagu arire luagu lagu. Aba lichugu ni luha bu luagu. Aba laligu duni ahen gayara halilubai larihi. Aba larihi, aba larinyagu.
8: Ariha no mute ugari. Gama lumo. Narihi ni akaiti di bubebe. Iba gwe.
1: Aba elichu ni Jesusu luhabu. Logu lagu. Aba larihi ngirigi elikia. Lau. Koniki. Aba larihi dagu. Aba larihi ni sunkate furam. Aba launa hani Jesusu. Agu yu. Ariha ngayina lumo.
2: Ebelu rabati uburu mo. Marinha com bem meluni abanhe.
1: Larigue, abalidi Jesus, haulani discípulo, nitonguri, nero inflasu lega yegubu, lao uburugu, cesarea, ne filipu. Umada, abalaligu de ninha lani discípulo, larinha gahom.
2: Catana saharinha gongurigue.
1: Abahonabu, harinha galu.
12: Anhangarinha gutinha logo, quan lale abadi se habai buguye. Hibi de arinha galuago, profeta ban Elias. Anya hingin yarinya gutinya lagu amula profeta buguya.
1: Aba larinya gunhom.
2: Anti huguya. Katana tilida harita gun.
1: Aba larinya gun fedululun.
4: Buguya Kristu bay.
1: Aba tilarinya gun Jesus unhom. Lumarinya gun hamani ni kaun. Aba lagu meserun Jesus warufu dahahom. Larinya.
2: Lonti na sufriron sarago. Aule uguri garu warugutin. Wairi bai hichi gung wuguni ya wairi gutinya lida hafinye huriyo meberese ni nao. Itara lubagiye hauseru ni na habu tigo fadiri go hama arufu dahatinya lilurudu Moises. Narinya hare hon, lagu nafaruwa balahi lagu bai, gama lumo, nasa arubalida gen owe ni lagu luru wa weyu.
1: Furangu tila rinya gunile hon, aba tilanugu ni feduru Jesus nyingi, aba lagume serun adein halun. Aba lagara ragun Jesusu, aba larinya hawagun lani disipu. Aba lebe tu ni Fedro, aba larinha gun lungo.
2: Disse ba noi mafia. Buguya, masami na luti buke la sami na rubungio. Basami na runkei ugorinha.
1: Aba tilaguaru Jesus hon lani discípulo gu hama hibir grigia lu hayara fadun lungo, aba larinha gun hon.
2: Lebu senti la fala runina, bulia ilei kate nye la. Barule iluguruwa falalana. Laduga le abusen ruti le sefuru ni li bagari, le feriti rubei ainti le feriti uti li bagari yau bogo nuege luman luege ugano lani na salbaru ni la salbaru bei kagi hu la lungu rige la ganyiru ni sumu bau le feriti rome luwani uote ni kata lani na ubo le le gayara ti lishigu ni gurige luagu tesefuru luwani le anigo ti busiga na nuagu luma luagu nerenu hakibu gen gurige ya muwa ratia anigafigo ti ha. Na nego baginha busiga no lao aule uguri garo wergete dame le niya bisielo gen lao luweiri gon nuguchi hao angeli go hasando banya.
0: San Marcos capítulo 9.
1: Ariña gatiginye Jesus hon.
2: Ninaro hao la guanya hela hata ge haya banya weto mawi banya dari hari ni la chulo no la ruwa habungi lao ubafo.
1: Sisi we yulari yen. Aba lanugu ni Jesus Fedro Santiago Luma Juan logo aba wibu inyut. Aba lamu yedagu lari hinye agibuki. Aba tamiri dun ladaragun wairi titiharun dari lun uwa hama agrige ubowogo kayarati hachibun gamisa lun taharu dun ita. Aba harihini Elias Luma Moisesi ayanu haluma Jesus. Aba lariyagu Fedro lun Jesusu.
4: Maestro, lidadan avanhala ya. Adiga ama irwa di basen. Ababu, abalu Moises, abalu Elias.
1: Larinha gubali lira ladiga hanufu de discípulo gu, anibidia tilu Fedro kala larinha gubai. Abalarari rundure lenyei haboi, abaladoura gu hao, abalagambunua abaumala le lida geduro iligia le arinha gubai.
15: Alihani lule isi ebo ine, adiga humo ine lumboi bai.
1: Lida ora iligia, dan le harinhi bai, geyegu unyei, Marihi hanya amu unye iluwe dike Jesus. Dan le araire ina hama aluwe gen wibu, aba lere dun Jesus hawagu lun, mabahu dagun hama nile harihi bai ni ka un darime sara alilida ge uweni. Ligi ele wuguri garahu wuguti. Ligi harai dubali kata ile hadangwa, alug daguro gutinya hama gwa, kata inlafuna asa arubai ilida ge uweni. Aba te halug duni Jesusu harinya galun.
12: Kasa wago harinya garufu dahatinya liluru du Moisesi lwago lunti laliabi Eliasi furumie lubaragi Eliabi nle Kristu bai?
1: Aba launa bunia larinya ga hon.
2: Inaru nile harinya gubi lwago Eliasi bala nyubi furumie anilaranse rubila sunkate. Kagi atarinya gubi lerenu bungyo nwago awle uguri garu warguti. aninya ka tulago na sufri ruba la sarago ani mabahu dunwa badina la. Nariya hane hon, luago nyubi halila Elias, aba hadugu nigurige sunle habusen ruba ilaw, kay taniya ko nilereru bungi luago itara luba la susero dunlo.
1: Lari gien, aba hagiri budun le nyengi habay hibiri disiplu gu, aba harihi sarago grige geyegu hao. Nyenye nuginye arufu da hatinye liluru do Moisesi, asike ne hama. Dale harihi bali Jesusu, aba tawegi dunhanigi lao harihi ninyen. Aba haiba agun abu suralu. Aba tilalugi duninya larinya gahon.
2: Kawagu hasike ne hama.
1: Aba lonabun, aba hadagen hanyibun, aba larinya gu.
6: Maestro, miha nero na nugu ipun, ani haba sifri uriba tiluagu, mereru gudala. Nyelu mutu lari gede sifri uriba tiligia, lahu churu ni muarugu, aba lafuri ha hakoto limu lugi, aba lakuri ha lari, ladebi ludinya tiitara. Amuri ahad na hama bane disipu lugu, lu hasagro ni sifri uriba tileluai, siya hamuti.
1: Aba lona bu Jesusu, aba larinya gu.
2: Gurigi mafia na ditinya, atri baisa da lu neredero ni huma, ida me lagumu cha mafia ni lehida bai, baruhu meirahu ligia nyahu.
1: Aba hanugu ni lu, dale larihi bali sifri uriba tiligia Jesusu. Aba lowe haguduni irahu ligia. Aba leikuwa tumuwa rukun, aba lakara baha, aba lafri ha hakuto lirimu lugugi. Aba lali kutini Jesusu luguchi, aba larinya gu lu.
2: Atiri dan lau itara.
1: Aba larinya gu luguchi.
6: Luma genyiro gili. Gibel wayasu lahu churuni sifri uriba tilige watu rugun o duno rugun la yebelu lafaru ni hilagubay. Ahe lubayti, anihe lubayti gayara lubay batugi sumu kate, buteme wa mabun idre go bawa.
1: Aba larinya gu Jesusu lu.
2: Ka wago barinya ga ahin gayara lubay, son kate gayara te lulen afinye bay.
1: Aba laguwa ragun lukuchi irahu ligi.
6: Afinye tina, idre go bana lutima lagongu dun afinye.
1: Dale larinyi be Jesusu logo, fresa timaha lila hakibe dungrigia, aba leden halu sifri uriba tiligia, aba larinya gu.
2: Sifri magamba diti, maniye gati, aniye gati nabulu bafri don, igre beirahile animebelu radigi aba lidon.
1: Aba laguwa ragun sifri, aba elowe haguduni irahu ligia, aba lafri don, aba lerederu irahu ligia kama hilali, sarago hanya aniye gutiye logo hilala. Aba lari kuduni Jesusu loe gen lupabu, aba linyuro guni, aba lararamu. Aba tilebelu rung Jesusu munadong. Aba hali kuduni lani disiplu gu, danle habo goroga anyaluma, aba harinya gu lung.
13: Kasa uwagu sinya wabali sifri uriba tiligia sagara.
1: Aba larinya gu, on.
2: Lugundu libe sifri le, lauru gu nyinfuria igi luma yundaru ni lupungyo gayara la lafuriton.
1: Dale houdi nyingi, aba hasguru galileegi
13: mabusa eruti ti Jesusu lun la subdirunwa halia en la dega la rufu de la hon lani discipulo arinya gaina ligia luago ledere gerubala ligia le vuguri garo wargiti haha burugo vuguri uribati ani hafaru baila hilago bai aba mela lasarun lidage oveni luago lurunwa veyo.
1: Uwati gufranda hamani le larinya gubuihon, ani hanufu detinya lun haligudani. Aba hachilurun uburugun kafarna umu, munada, aba laligudani ya Jesusu.
2: Kasa abuga uwago hadimure hadaibuga ina huma.
1: Aba herederu maninyu, ladiga adimure henna hanya buga umada logo, kala hadage wiri kutima abai. Aba tilanyuru Jesusu, aba laguaru hon duusu gubai disipulu gulubadu, aba larinya guhon.
2: Le abuse eno tiligia la furumi eti, lunti agomo hon ni la hadan songu bay, ani lungi ele servidu hon songu bay.
1: Aba lanugun aba irahu, aba lichuguni hamidangu. Aba lanuguni luha burugu, aba laniyagun hon.
2: Gurugi ele resibi iruti aba irahu kele lida niri, resibi lumutina, ani mamaru ginye au le resibir, resibi lumuti ginye nungu chile ona habalina.
1: Aba laniyagun huwa lung.
12: Maestro, arihati wa aba uguri asaga hati sifiri guuribatinya lida biri. Kei mama la wamanyi aba weberi diruni lun madigun digia lani.
1: Aba laninya gun Jesus.
2: Meberi dira humai. Ladugu watini aba lea digati milagro lida niri lula timbre ha uriba no ago le mama be wagani wa magiyenye ni naru hau lagu furume guarga na le isi guti ama verdu na hon lida niri le diga lani go huma Cristo le behu ba afayer wa hau buiti furume guarga le afigon guti aba hada gen hai seri gen nyaba nya lida hafinya no ago buiti mati hamu galun la guru no barana hon lau aba ome budubu le amuli gulai guranyo lagu ligina sigu lau la dugu ni kate ilira Ahabu lafigo guta buha bu guanargu Buiti mati hamuga lu bibu guni Ladiga buiti mati hamuga bidi sielu laurugu aba uhabu Sigo lau hamuga badaron lau biangu bai buha bu mafi yogati Nyelubi mawe hama heweru haigi bali hagu bu hilanya Menye gusha diligi ya watu Ahabu gine lafigo guta bugudi guanargu Buiti mati hamuga gine lu bibu guni Ladiga buiti mati hamuga bebeluru sielu lau aba ugudi Sigo lau badaron mafi yogati lau biangu bai bugudi Lenyelo bem mão em ramar hevero, menya gusha diligi ya watu. Ahabuginye lafigo guta bago, buiti mati lo basagaruni. Ladiga buiti mati hamuga bebelo lo lidon larua in habungi ya lau aba agu. Sigo lau hamuga badaron mafio wati lau biangu bai bago, lenyelo bem mão em ramar hevero, menya gusha diligi ya watu. Ladiga, hoshua basungbe lau watu gemeti. Buiti salu, gamalumo ahin leferidira lo baswa, kabagi hun hun lan. Memegera la lubaiti salu hida gayara lamu gahagan non lida darangilo humago.
0: San Marcos capítulo 10
1: Aba lafri du Jesusu, kafarna un mugie, aba lidi lobo agun judea, luma logun, obo leñingi el wey la boche bello libidi, duna horda. Aba ya honda ragugrigi el leñing lubay, aba ya la rufu tahahon, kanya haligabri. Aba ti hayabu hada ange fariseugu, Logun Jesusu, aluga ouchaguni lao aligudini ahi mariba lubo ilu ligira gungugiri tuma lumar aba alarinya gu Jesusu hon
2: kameha gi alarinya gu bai Moisesi hon
1: aba harinya gu lu
16: arinya gati Moisesi logu gayara lati chugunu wagara dalani na igira guni tuumari
1: aba alarinya gu Jesusu hon
2: lisi kumbali Moisesi kumadi lira hon laduga tidere hanigi Ahi meha dan lela dungu bali bungi son kate, uguri tuma wuri la duganya. Lige ligri bai lubai uguri lugu chi tuma lugu chun lulaga nonu wa tuma lumari. Aba meherederon kai aba anegu grigi ya. Mama anya lubai ti biyama, aba ariganya. Lige amon lubai lafani inaguni uguri le laundoro bai bungi ya.
1: Dan le muna da hama, aba ya haligu dini disiplu gu loo kate ile. Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Le igri tu lumari, aba lagamari don amo, Lagabara hanyo, ahi gine tigiro uri tumari, aba tagamari doamu, tagabara hanyo gine.
1: Aba hana hagrigi ya irahu nyo lu Jesusu, lu lagunu hawagu. Aba hagume siru ndisipulu gu adenga hon, haa anaha habalini. Dan le larihi ni Jesusu magunda atilawa, aba larinya gu hon.
2: Igre huma lu hayabi irahu nyo numo, mamahara huma, ladiga haitara manya, ke irahu nyo, hagia lila na banya alaruwe habungiyo. Ni narin hau, luagu lela marufu nuti aba igaburi unabuguti keisi aba irahu, sinyabi lebelurun lidon laruwe habungiyo.
1: Aba lanuguni ya larunarugu, aba labinirunia lau lichuguni luha buhawagu. Dan le lasigiru bali Jesusu luweyesu, aba liabi aba wiguri eiba gwe na lubaru, aba lahudurogun ligibuge, aba laluguduni larinya galun.
6: Maestro buiti. Kasa kati buit lube na dugni luni bihni bagri magumu chaditi.
1: Aba larinya gu Jesusu lun.
2: Kawagu barinya gano buiti. Aba rivinyo buiti. Ungiyo. Subudi tigu mati bu. Magabara haba, mafar haba, miweru haba, madimri haba iyeni luagu ni aba. Meyeda banya gurigia inebe hama bagubri bu.
1: Aba larinya gu uhiri ligie.
6: Maestro, gufulit na lau sunle luma genyiro gidina.
1: Aba lariya guni Jesusu lau isiani aba lariya gun lu
2: aba kati mege bai lu badugani bai ba alura bai sun le bumu bai aba me bichu ni le begi hongu demeti aba me bibini irisi ni siel lari gen biabi me aba me bafala runina
1: dan le lagambu bali ugiri ligi kati le aba liru da aba lidi lau iruni la duga gibeti buga lirisi aba lariya Jesusu hawagun sungu bai Aba larinya gun hon lani disipulu.
2: La narme san lene gun rebelu nun risi te lidon la ruwe habongio.
1: Aba tawiri dun haniki disipulu gun laule larinya gun hon.
2: Niran, lene go sale belo runo lido la ruin habungi. Mene gunti mati luno aba kamaye lun lasugun lidage luhuyo aba agusa segu laule belo aba risiti lido la ruin habungi.
1: La hagambu bali kata ile, aba tawiri dunti mahanigi, aba halug dagun hamago.
17: Kabati a salva.
1: Aba ti laria gunia Jesusu, larinya gahon.
2: Sinyati ya salbaru gurigi hongo. Ahi bongiyo, gaera ti la salbaru niya ladiga uwa ti ni kata lasinyero bongiyo.
1: Aba ti larinya gun feduru.
4: Babureme, wakia igira wa malte sun meha levama bailu wa falaru nibu.
1: Aba larinya gun Jesusu.
2: Ni naru hau, lagu furme warga nale igru tu loba, o la muleno, o libuganyano, o lituno, o luguchi, o lugucho, o liranginyo, o lufula su nuegine, o luegine la ugano le lani na salbaru ni. Le resi biruba sa weya su sigu la uguen to lida ubole. Muna, amuleno, ibuganyano, ituno, uguchuro, isanigu, lumafulasu lausun leiba honiwa, recebe ligia me ibagari magumucha diti cielo. Saragu hanyi hafurumi etinya banya gueto, agia bagumo honi, ane saragu hanyi hagumo honi banya, agia bafurumi etinya.
1: Luagu nyanu umalun Jerusalem, Jesusu haba haba alani disiplu, lao nyanu tueri anigi, ani hibiri grigi ha falarubalinya, lao nyanu anufutu. Aba eti ladinyuru, Jesusu au lani duusu disiplu, awo hibiri grigi aba lagume serun ariye gile lumbe la susere du lum aba lariye gun hon
2: ke laube hari hei wa moderi lo Jerusalem le nyemba lo beine dere gerua aw le wugur geru wurguti hon habute go hafadir kuri yo luma hon aruda tin le lurdu Moises alu bon hasia dormina lo nome aba me hetere gerunina hon ha mama bon huri yo lo hehera han nau apoi chubadina asura go badina aba me hafarun na hilago boy lago me luru aveju aba me nasarun lidagen oveni
1: aba ti hayabu in Santiago luma hua aliran ni sebedeo aba harinya gulun Jesus
12: maestro busenti walumba degun aba fulese iwon
1: aba ti larinya gun hon
2: kagi habu senro boy luna degun ni hon
1: aba harinya gun lun
12: lun dame la barueha lausun bueirigun Lun banyura gudunniwa aba luegin bombere aba luegin bubona.
1: Aba laniya gu Jesusu hon.
2: Ibite ti hon kala hamuri habe. Gayara befu nage hatu ni unien gifitere lube natu ni. Odi habati se iron lau badise le lube ni bihini.
1: Aba haunabun harinyag.
12: Gayara wabai.
1: Aba laniya gu hon.
2: Lun ti hatu ni unien gifitere lube natu ni. Badise wahugie me lau badise le lube ni bihini. Ahe luha nyuro aba luege nowere, aba luege nubona, mama au lube nishiguni. Lichigu bahon ha ubaba ya, laransare ibongiyo.
1: Lale hagambu bali hahibiri diisi disipulugu, aba haganyi duluma Santiago labu huwa. Aba lagua run Jesusu hon sungubwe lubadun aba larinye gun hon.
2: Kehasobu dirun, haguma diha banya hada ha mama banya huriyo, aruhu da watin hongu wakama hamuga haburi ya lila na fulasu ligie. Hati wina mubanya hada, aruda hamuti habafu, ahin hida, mama luba, leabun seritu luweiri gula hida, lunti le servi dunia hibiri. Furumi wari gu hida agi, le abun seritu luligia bala furumi ati, lunti idamu nila hon hibiri. Itara kei mama la niyabia au le wuguri garo warguti, luna servi duni wa, niyabia luna servi dun luma lun nishiguni ni bagari le begi me hasalbarun sarago gurigi.
1: Aba ti hachilurun heriko, dan le afrideina lan Jesusu lida age flasu ligia hao lani disipulugu ama saragu grigia, nye aba marihi tigiriti bari timeo, lirau timeo, nyu laru uma amuria. Dan le lagambu boi luagu jarafali lan Jesusu le nasaretina, aba lagume seru marihi tiligia aguara, larinyak.
18: Jesusu, ladega wagu Davidi, gudeme nabun.
1: Saragu hanya adain hatian lun, lun lama nicho. Ligia tuma lagu aragu.
18: Ladega wagu David, gudeme nabun.
1: Aba larara magun Jesusu, aba larinya gu.
2: Wahuma lun liyabi no.
1: aba haguaru lu marihi tiligia aba harinya gulu
3: rage baguras saraba lagua haya bu
1: aba la chiru nu lido aba la chubaru aba la yara fadun lu jesus aba la lu dini jesus la riña galu
2: kaba bu saruba ina dugo bu
1: aba lo no bu marihi tiligia la riña.
19: Estás escuchando Fe Low Bíblica, la Biblia en español, inglés, garífuna y quechí.

0: La unha bali, la niña que bongo ka la wago ma fiña wabay luhuan. Aha waniega, la go hauna han la wuginia, fugiabu go wagi.
1: Luhamuga, hauna bong itara, hanufu de tinya hawai grigia, la diga subudi hamani sun grigia logo profeta la huan. Aba ti harinya go lung Jesus.
0: Ibidi eti wong.
1: Aba ti gien la niña go Jesus hong.
2: Maria go nobe gien hong kala augu bafu na diga ikateile.
3: San Marcos, capítulo 12.
1: Abate la gume son Jesús, adimure ha hon grigi ha nye imbaña, la un ejemplo, aba la niña gun hon.
2: Nye nye me ha aba wogiri abu na gutititi bu bebe ili shari rogo. Aba la yara gun lao. Adiga ligi ya aba age di na lularibi cha wakon tira bebe lidon, tuma aba muna lo ouni ki heti. Aba la ha yahani ili shari hona dagmi itinye, aba lidi ga woye son. Dale la chilo rubi talo wa luba hani, abalona ha abalu muso amuri hai lufara hama giyan na dagi meitiyan. Abariga harga dini muso ligiya, abahabole seroni, abahona hani lari gong, michu tiyan ni katalon. Abayalona ha laburi mechari abanya muso. Abahachamura gong dubu luago, bogu wa hamai lichigo anaba hamai. Abayalona ha laburi meichari abaya, abahafaru ni hilago bay, lari giyan abalona ha sarago, Ulese hamanya hibiri afara wa hibiri hilago bay. Ani watibu ga aba lulona hane. Aba lira hinsia tilon. Lagomo hon ora aba lona hane. Aba larita gong lagu inebe bela hon la diga lira la. Aba harinya gong nadaga me itinya hama kuwa. Ani halayan lube libi ni alaga. Wa afara li hilago bay. Wagia lamu ga labuni ya son kate. Aba tiharag dani. Aba hafaru ni hilago bay. Aba hasagaru ni lida gen fulasu ligia.
1: Aba ti lalig da ha Jesus.
2: Kaba ti la diga labure me ichari. Li abi ba, aba me lafara gunia na dagi mentinya hilagu bay, aba me lichi guni ichari hon amu. Malinha humagi lisa, le tarin ubi leren ubungi yo. Dubu le meha au bay, me bere sen hama abu na gutinya, ligi ali dubu le tima tima ati. Abure me adigu bali kate le, ani weiri tu wanigi lao.
1: Aba habuse runu yebe hadaru ni Jesusu, La dega hasubudiru ni luogu hawagu laa la yusro ejemplo le. Kay hanufu debe hawai grigie, aba higiru ni lungwa aba haudi. Lari gine, aba hauna honi wa hada agen fariseo gu hama hada agen lani gu erodesi, lumo Jesusu lung harinya gugudini somu kate le gayara di hitu gu liduru ulao. Aba hayabui, aba harinya gu lung.
4: Maestro, subudi wa muti logo harinya gabani inarini, Manufu de galoi ni aba la diga ni kata la luweri gu grigie bun. Ani barufu da hani lemeri bungi loi inaru ni arinya gaba aba kati won. Buiti zalu la faye hon sensu lu waruwe tele roma na oni mabuidu.
1: Subuti ilmute Jesusu logu binya wala hagipa. Aba la rinya gu hon.
2: Kame sa hicha hasadara no ba. Baruhu ma aba lida ge sensu ligia no ariha namu ge.
1: Aba hanugu ni lun. Tan le larihi ni aba laligu du ninyo.
2: Kagia iyawa luma iri le luagu bay.
1: Aba harinya gu lung.
4: Liyawa luma liri uruwe romana.
1: Aba larinya gu on.
2: Ruhu me iti lani uruwe lung uruwe. Ruhu me lani bungi lung bungi yo.
1: Aba tawari duhanigi lao ligaburi launabuni. Aba haudi infiu sadu seo gu arihi Jesusu. Afinya tianti sadu seo gu logu uwa la asaru ni lidange oweni. Aba lubayuti harinya gung lung.
5: Maisturu, aburu hati meha Moises iwon luagu ahen la owe aba wuguri le maria iti masani gatau lumari. Lunti la lamare idun libiri tu mawuri to weibon lowe. Lung gasani gula libuganya le owe pe. Nyenye no meha ti sed gamule nuguatinya le furumi eti aba lamare idun aba lowe marahunyuga. Le habia man aba lamare idun tu mawuri to buga lumari libuganya Aba gine lowe marahunyuga. Ligie me mesusera da luma le horua. Marie tinya sedigu boi hagia tuma. Uwa tini aba garuti tau. Lagumu hon ora, aba gine towe wuri tuguya. Aniha le wagu boi waligdaha. Dang me le hasarun hilanya. Lidage owe ni lunya gabagari hama. Kabage umari wuri tuguya hadange sedu ibirigu ha. Larigie Marie hama sun hagia tuma.
1: Aba lania gu Jesusu hon.
2: Le guatan la diga le bini tau ti le renu bungi hon ni luagu ti lubafu bungi. tamele hasaron hilanya luña habagari don amo halime habagari mamari don haba michi con hamanya me hasani gulo marie keisi mamari don hama angeli go cielo ahinti luago sara hama hilanya luña habagari don malinga humagi lo san liluru don moises luago le dumre habungi lo lidagi aba bubu goti durungu muti larin harelo au lubungi te boya boramo lubungi te isaku lubungi te jacobo ani mama habungi te hilawa nyabungi Habungi temima aginye, yetera linye lubaiti huguya weiriti habuli idagon.
1: Nye nye yaba hada angi arufu dantien liluru do Moisesi le agambu balien hadimureha. Kaiti subudi lani logo au nabalani Hesusu buidu, aba liyabwi lubarun aba laligiduni larinya ga lun.
6: Kate isalinda ge liluru do bugi weiri gutimabwi?
1: Aba larinya gun Hesusu lun.
2: Ani hale weiri gutimabwi? Agamba humana huguya Israelin. Wabure me bungiu ligeri gunyin abure me. Hinsi la lubaiti babure me lebu bungi te bon tau sumba nigi, tau sumbuani, lau sumbi samina, lau sumbere. Ligia gomadi le weiri gutimabe. Ani le libia malida weiri guni le nega le furumieti. Hinsi la bibiri bon ke bisi kwa bongo. Uwa ti amo gomadi weiri guti lue biamale.
1: Aba larinya gun arufu dahati ligia alun.
6: Buit baniya guni, maestro. Binaru luago abar gunya la bungi, luago uwa la amu. Ani luti hisi la bungi umu tau sun wanigi. Lau sun wa samina, tau sun wa wani, lau sun were. Luginye hisi hama wabiri guwon, keisi wisi wa wongo. Gebeki tisun lira ligibu ge bungi, sugi lau sun wadagara gudu, luma sun kata ile agudubai luago latara.
1: Dati lagambu Hesusu lona bun lau lichu au aba larinya gulu.
2: Madise dibu lwe lila na ba laruwe habungi.
1: Aba manigi henya la lun halugu daha. Larufu dahayati Hesusu templu gu larinya.
2: Italiya san harinya gu bayarufu tahtinya li luru don Moisese lwagu ladugu wagun la Davidi Kristo. Davidi guanari gu lau lubafu sifiri sando arinya gati itara. Larinya hare bungi luna bure me. Nyuruba luege nowere, dari nichi guni abaga ni ulabu yombugode. Ida lubati ladugo wagon la Davidi Kristo ahin walubali Davidi wanarugu Kristo na bureme.
1: Aba hagan abahani, guribu nubirigi ya hagia lao ugundani. Aba ha larinya gu Hesusu hon lidan larufudan.
2: Goni gi himati ya hawa ya rufu tahtinya liluru don Moisese. Hinsi ati hon lon haibu gu tau dawa dururu tu, Luma lun labuse roguni wa hon uma da lau sarago inebese. Alwa hahamuti halole hala weri gutinya tita haligile sinhuriyu, luma lubuidu agay ubaru lida adineruni. Gedaha mutu haba uriya hahilanya banya umari hawei, luti hadore gun lau sun lira, aba hadugun afuri itu nile migina guti. Weri bai hasufri un lago sun le hadug bai.
1: Logaba weyu, nyun liya Hesusu templu rugu, tigibu gen gafu to laga isensu, Aria go hicha hagrige senso tido. Gibe ten risi tinha ichu que tinha sarago senso. E já tinha bem aba fiki abu uri to hilaru umari. Aba tichu go bien gawa no tido um gafu tugui. Aba lagoa no Jesus hon lani discípulo go lubadun aba larinha go hon.
2: Ninaran hau, lago gibe ti mala tichu go uri to sugo hau son ha ichu go banha senso tido um gafu to. Ladega son ha guia, lidagele igre go bai hama hichiga. Ahon tuguia, Lau tugu de meherutu mutisun le tumabailu yebe tabimato.
3: San Marcos, capítulo 13.
1: Dan le lafri duen lan Jesus templu rugugien, aba larinya gun, aba hada agelani disipulu gulun.
5: Maestro, ariha batun tubuidu wa templu, luma buri dubu le auba itadugua. Malanari me buri.
1: Aba launa buni Jesus.
2: Ariha gun hinya san lun tanari me templu to. Merede beitia ni aba dubu ligibo waba, laguni cha waguba sunle.
1: Aba ati houdi, logun wibu le giribu olivu le tigibu genbo I templu. Danti le nyun linya lubo I Hesusu nyei, aba liabi Fedro, Santiago, Juan, Loma, Andresi, aba harinya gulun hagie guarugu.
7: Businti valu bariengu nivon, idame la la susre da sunle tu templu to. Kaba sa seini luago chiluha li la danu la gufri rusumburi kata ile.
1: Aba larinya gu Hesusu hon.
2: Goni gi huma, meyeda gwa lao ni aba. Ladega sarago haba nyubi iti ha harinya game au Kristu bai. ani sarago haba hegedu uguya damele hagambuni la yano hon luagu uribu jarafa hon lomo ugano lau tiburi uribu tise huwe manu de dagu wa huma la duga nyembi uribu suwada gama lomo mama gilime lagumucho uba ulira la genda guba aba fulaso luma aba awuri buhaligie me aba agairo luma amu nyembi haraba ganali lida sarago fulaso ilamo chakagwa anisome burikati le lagume se harigugi lime le lobe la sufri runwa goni gi wa huma hungwa la dega hedere garuwa balun lurdu aba mehabule se runo tida buri haligi lisin hurio anagu balun hagu se ragutuni wa hagibu nge gomadi matinya luma hagibu nge uruwe iku nuwe gine itara luba gayara la hadimu hanuwagu hagibu gine lubana gi lagumu chungubou la puri chahuwa bauganu luagu tia sal baroni hon sun nechane tame tile hanagu ni walun hedere garuwa hon lurdu go magibe dalla harita kon luago kaba la haniega masami nere go bai humai aniega humai le la niega bai bungi hon lida ore lige la duga mama ba hugo ya dumre sifri sandu lige ba dimure he derege ro banya uguni hamule no ha mahabu ganya lu hafaru no hilago bai derege hamanya me ha gubri go hasani go agara ba go bai sani go ha wagun ha gubri go aba me hafara go ni hilago bai iere go do ba lu sun o ba no egi le afa agoti dari lumo lagumu hon ligi aba asalbar. Abur hati profeta Danieli lau kati yere habuti le gaguni chagwadi bay. Tamele harini kati ligi le nye lubay mon lan lun nye lan le alih bay kufuna dala. Hamet Yahudea banya lun timeti ya hanura haluagun wubu. Grigi ha bogu di banya mebelu rahamati ya muna don asagara ni kata. Ha arabu banya magirubu dahama agu yu ni anugun hadagragun. Fugiabu gume urinya hada gaina teli don wei ligia hama hagara hinyutinya hagoraginya. Amuri ha huma luma bungio, luma malago nuburu go la susera da sonle. La dega lidani bai asufri ni kele masusera dugi li luma gen la dega ni bungio obou. Masusera no dudigi ya limeginya lariginya. Ahi hamuga madura go lame hapure me bungio dan ligia. Uwa bai hamuga niaba esefuruti. Gama lumon, la dura go bai luago linsi ya bohon lani go hanua dira lanya banya. Ahenti aria wa guwa hon, aria huma aniha Kristu bai, o aningi ta, mafinya ra huma, la diga hayabi bai yehe ti aria ga hawa go lagu Kristu lan hagia. Hibri, aria ga hagia me luago profeta go hama, aniha ye anime, ha diga basai ni luma milagro lun heye da gu niye ibi ni hanua dira lanya banya bungi yo ahin gayara. Aran senyi huma, ani aga nali hon lubara me giu. Lido me veju ligia, lari gie me asufiru ni ligia, aba me laburi ga dun veju, maruni halime hati. E igwa duba warugu ma sielu gie, aba me latada garon son sielu, aba meti nari hinua, au le uguri garu warguti, ni abi lida duveri lau onwebu ubafu luma uweiri guni. Aba me nona hania angelu go ondani ya son hana nuwa dirubanya lida ge gadiru lariga yu ubou, luma gie lidisi agi ubou dari lumu lidisi agi sielu. Ufuna ta humi himplu le tau titidi bu igu. Dale nyugi li tilimu, aba la bochi utubana, aba ti hasubu diruni lagu anite li lan lidani lubacho ugo. Itara meme, da megin harini sumburi kati le, subudi humi la ujarafa li lan niyabi, ni narahau. La ulasuse du balan sun le lubana gen home gungurigi ha lani na dan le. La sigriba sielu luma ubou, ahi nerero, merede bay magunfulirunga. Ahinti weju luma oure len lubi la susero du sun kate ile. Ibidi eti ni ka on, ni hon lani bungi o angeli go hasiye lubanya, ni lun lirau, bungi rugunye le ugu chile asubu direi. Luti lubai ti aranse nyu huma, akago duanyu, afuri da lun bungi yu. La daga ibidi eti hon ida mela la chilire oure ligie. Itra luba ke aba uguri len nyudu bai luagu aba weya su disiti. Lubara gen lafuri dun lubi yegia, aba lichigo ni sun kate haa burungu lumusu niya ani ru ligi ya hawadi gumari. Ariya ga ligi ya lule lagu bi bena lun lau nigiru. Agago duwa nyo huma lubaiti, la daga bidi ya tin hun kaba lan awra nagiru buda. Ahin gunyo ba lubai lumon ariya buba lan, o luba lan laruga o binafi lan. Nyubi yudugu niya sodu ni, nadari ra ume arumuga. Le nanya gubai hun ariya ga numuti hun sun gubai, agago duwa nyo huma.
3: San Marcos, capítulo 14.
1: Bien riga aliveyo luba alueyiru esefurini, Lida ngie fedu le nyi lubai taigua fein to magana bolebin. Abati halu ha habuti gufadiri gu hama arufu daten liluru du Moisesi. Ida luba la harigu dini Jesusu. Lu ejera waguni lu hafaru ni hilago bai. Aba harinyagu.
0: Malik da wumai lida fedu loi hafudu girigi.
1: Betania nyin Jesusu lubian Simon le meha gawagu bai lepura. Dati le nyu liya lubai luagu dabula. Abatiebi aba wori lao aba budeni buin lao ibiye le hemet le seruti abatadara uni budeni abateseru ni ibiye labu lugu Jesus. Aba haganyo dun hadanya anye imbanya aba harinyo gun hamago.
6: Kame sale feri diru ibiye hemeti le gayara tihamuga gu lalugurun luagu saragu sinsu lu hidere ogugu demeti.
1: Aba hebe chumi aba larinyo gun Jesus.
2: Igir homo kawawu hanyawari hatun. Aba kati buiti lesta digo bai nu. Suwa da nyimba ya lagu demetin huma lun hidara guniya da le abuseron. Ahin au, mama ba suwa da huma na. Adiga tali uri toleti yara bai. Huruku aru ibinyi luagu nugubu luba nabu na hon. Ani ni narin hau luagu lida la furumi ya waru kufulasu lida suwa bau. Le nyi lumuti la purichi hawa ukanu le lani na salbaro ni. La bahu da wagu baginye leta digo bai uri to lun larita wagun tuagun.
1: Abatilidi Judas Iscariote le abahada agen du sulani Jesusu discípulo adimure hama habuti ufadiri gulun la dugun daradu hama lu le deregeruni Jesusu hon tale hagambu bali abahagun daragun abahariengun lun logu hitu wala sain sulun abalagume seru Judas aluha idalubala le deregeruni Jesusu hon efrumia tuve yulida Fedu le nyin lubai teigua fein to magana to lebini. Lueyeru lafaru mudun le lanina lueyeru yasefuruni. Aba haligu dini disipulu gu Jesus.
7: Halia sabu busere lubau di arensere wa barwa. Luegini egini le lanina luey di asefuruni.
1: Aba lona habia hada age lani disipulu gu. Aba larinya gu hon lubare gen haudi.
2: Hei ba uburu gu. Hadono gu baluma aba uguri nyin tau aba dina lauduna. Hidi melarigi. Leme tinyihi lumuti lebelura, aba meharinye gono tabure memuna. Larinye hare maestro, agonege rumu tolubu nye la leigi egini lani na luweyuri esefurni hau lani disipulu. Aba melaruvu don aba rumu weiri tuhun, togin wamuna to aranse nyutinye. Aba meti haranseruni egini waba nye.
1: Aba hafri don disipulu gu, da hachini rumbay uburu gu, aba hadari runi sungu bai kaye larinye gu Jesusu hon. Aba harain seruni egi ni lani na luwe yiru ya sefuru ni nyen. Dale lagunye dubai, aba lachiluru Jesusu hao du su disipulu. Dante le, luwagu ya nulubai dabula, eiga aba larinya gu hon.
2: Ninaru hao, luwagu la lunguru badina la aba hidagye, aba le egi bai noma.
1: Aba hiru dagun, aba hagume seru aligu dagwe, aba harinya gu.
7: Aufu na san.
1: Aba larinya gu Jesusu hon.
2: Aba hidagin du su gu bai. Le ederu tu leiga fein numa lida asi edu. Nidin lu bai ti, au le uguri garo urgu ti, lau le teinye gu bilere rubungi inu au. Gama lomu, fugiabu ti lea lugru ti na, bai ti mati hamuga lu uguri ligia, lu magra honi wagu bai la.
1: Dan le anyaha lu bai ga, aba lanugu nu Jesusu fein luha burugu, Aba letengiru ni buingi utuago. Lari igien, laguba chagunu, aba lichugunu hon, arinya gai.
2: Hau huma, nugu bule.
1: Lari igien, aba lanuga aba weru tau diwen, luhaburu. Lari igien, letengiru ni buingi utuago, aba lichugunu hon, aba hatu sunhagia, tidage diwen tuguya. Aba larinya gun hon.
2: Nitale, le nani na iseri darado. Legin au yiruwa bai hawagu sarago. Nidaren hau, lagu matu digia na la diwen, darime weilen lubi natu no iseri tu uyeri diwen lidan laruwen ha bungi yu sielo.
1: Lasurun heremu ha uremu lubungi yu, aba haudin logu wibu le giri bai olivu. Aba tilaniya gu Jesusu hon.
2: Sun huguya hanura haba. Igira humana me arie bule, ladiga tarinya hare leren rubungi yu. Nafaru bai hauniru mudun hilagu bai, aba me herederu mudun chagago. lari gie me nasaron lida ge oveni ni dibagali lea kubaragi
1: abati larinya gu fedurulu
7: kayara ti higiru ni busunha ahin au migiru no badi
1: abalarinya gu Jesus ulu
2: ni naru bau ari bu memele lubarage la yugur haka yupia wei aso uru alime wei aso beyete gunao
1: abalarinya gu
7: Ni ahin lulu bay no me buma, me ye da gumba dina bau.
1: Ligie me meginye harinya ga sungu bay. Aba te hachilu rin lidon aba flasu giriti, hetu sa mani, aba larinya gu Jesus hon lani disipulu.
2: Nuru humaya, neibu ga afuri te lubongi.
1: Aba lanugu niya feduru sartiago luma hua luma gua, aba ladijeru du larita gu saragu. Sandi ligia aba igarigu, wairiti tida lanigi. Aba lariyengu.
2: Sanditi na aba iru ni wiriti lelani no owe ni tida nuwani. Reide ihuma ya, anigagagu duwa nyuhuma.
1: Aba tilidin Jesusu, luboru ugungu memeru, aba labulu chagumuwa rugungu, aba lamuri haluma buingiyo ahingayara luboe, masufuri runlani le lumboe la susere dulungu lida ure ligi. Aba lariyengu lida lafuri edu.
2: Bungi baba, Gaira bomuti son kate. Sefo bano lwe uni gifitile. Kamalumo, mama la keina buseron. Keila babuseron.
1: Aba lidi, aba ladari runia disciplu gu arumu. Aba larinya gu lumfedu.
2: Simon, barumu gu nyasa. Siati sabu ga berederu ni aba oura agagu duanyo. Agagu duanyo huma. Afuri de huguye me lwe heiguwa don lidon ocha waguni. Inari ni luago aransi nyilia la sifiri. Ahi ugupo, debiliti.
1: Aba ya lidi afuri ya idalubu ingiyo, ariyanga inameme le idimure le larinya kubayifurumi. Na ya lagiri budu, aba ya ladari yonia arumuga, ladiga luwari litabu hagu. Ibidi ya tihon gaba la au nabagle lung. Aba lidi, liru mawai yasu, aba larinya kuhon.
2: Arumugu nye meme sa, emera wahuguya. Buidiri gali, shiluhali aura luna derege runwa awle wugiri garewa rigote aha burgun ka figo tin. Sarahuma, keimon, anite lele lube ile derege runina.
1: Nyengi li hesisu adimureha, ligia la chilu runhuda si le aba hada agen duusu disipulugu, liabu ihau saragu grigia tau efein luma vewe. Hauna hahabu tigu fadrigu arufuda atien li lulu du monsesi, hama amu wugiri ya wairi kutia lida hafunye huriyo. Ariya gali tibuga huda sifon ita.
8: Le ugiri le na churu ligia. Awa mehari kuduni yaba mehanidini.
1: Ita la linya lubayiti dan le la chini rubayi. Aba la yarafa dun huda silu hususu. Aba la riyan gulu.
8: Maestro.
1: Aba la churu ni. Aba hari kuduni hususu. Aba hanigini adoyu. Kama lumu. Aba lalu kujunu aba hadage. Anyeibu elefente. Aba libu guni aba lariga ilu musu fadri le inyu kumabay. Aba tilariya gu Jesus hongirigi ya hagi.
2: Kau wabu hiyabi tau efein luma webe lunha nugini na adaira kama hamuga hiwerutini. Sagi nyaha weyu huma na templu ruwarufu da hahon madal hamutina. Kama lumo la suserdupe ile luta gunflirun lereru bongi.
1: Aba ti higiru ni sun disipulu gu Jesus labuwa aba anuraha. Nyenye aba nibuenti afalaruti Jesusu. Darugu laugua, tarugu aba nsidi, aba harigudini. Gama lumu, aba lesefuru hawai, aba laiba agusurusu igira sidi. Aba hanuguni Jesusu, ligibu giyon fadiri le inyu timabai. Aba hondara gusun habuti gufadirigu. Hama arufu dhatiyan liluru du Moisesi. Hama amu wugiri ya haa wairi gutiyan lida hafinye huriyo. Aba ti la falaru ni feduru Jesusu disegi, chilu tubururugun luba fadiri le inyu tumabi. Aba lerederu nyu hama unigiritu inyu tempulu, abacharagwa larugurugu watu. Halu hati habu ti gufadiri guluma sun linyu agai lurudu lidurun Jesusu, lugayara aba ilan hasieduru ni lumu lafaruno hilagubi. Kama lumu madaritia lidurun, saragu haya yebe adimur hatia yeni, luagu, mura dutia laule harinyagubi. Nyenye nuje etinyo asa rutinya arinyaga.
8: Agamba tuwa larinyago, nagiri chagumo tempulu to hadigumo ugari. apa mendarana magdu apa templo lida irweyo to mama hadga ugone
1: ni itara muara dunti alaule harinya gobe aba tilasa run fadirele inyu tuma boy hada nge sun hagia aba larinya gun lu jesus
0: mona butibusa ni kata idalia sale harinya gobe bu
1: aba lere de run jesus uma niño mona bu ni kata aba elalgo de ni fadire inyu tuma
0: Buki esa Kristo bile lero bungiu, lelu bile salboro niya grige li dage hafigo.
1: Aba larinya gun Jesus ulun.
2: Aha, au. Ani huguya, arihu badna aule wuguri garo waruguti, nyulwe nge longwe ne sunti kabafo, ariha humeme niyabi li na duweri siyalu gine.
1: Aba ati leheri itagunu fadiri inyu tumati ladagra gun, leli ganyo, aba larinya gun.
0: Kamu wabuse rubi, lulichu gofelo ago gweto. Agambo humuti la nabo guni bungiu, la ulerenu, idalien harihi lulido.
1: Aba habutu hasungu boilu la farunu wa hilagu. Aba aburiti hagume saruhibiru asure guwe. Atogura guwa la uligibu, abule serewe, harinya kati.
9: Harinya kabaige kala kayo haboibu wago.
1: Aba aburi hakayo wa sudara ligibu wago. Nye inye fedru bururugu, ligi ya tiabu ya aba lumusu mfadirile inyu tumabwe. Dale tarihi bali abacharo gola rigu rigu watu abataria guni abataria gulu
10: maluma ya dibugien buga Jesus le Nazareto na
1: abaleye da gun Pedro larinya
0: ibidi ya tigrige ligeno ibidi ya gubaiti no kalawagu badimerha
1: abaladire run lida ange flasu le nye luboe la bachara gualu la yara fadulu lubenere barier abate la yuguruha abangayu Aba ya tarihi ni musu tuguya, aba tarinya gu on a nyeimba.
10: Aba gente hada gelani gu Jesusu le.
1: Aba leye dogu, murusu ora lari gen, aba ya harinya gu a nyeimba nyalun fedru.
11: Inarini, duwe aba hada gen, la diga gali lene na buguya, itara linye badimure ake hagia.
1: Aba lagume serun fedru, inyaragua luma afinyura.
0: Ibidi antigirige la wago behadimure hanu.
1: Lida ora ligia, aba li, la yuguru hagayo logo libia maweyas. Aba tilarita kufeduru logo le larinya kuboibuga esusu lun.
2: Lubara gine la yuguru hagayo bia weyaso, beyeda gubana urwa weyaso.
0: Danti le larita gunloagun, aba la yahun.
3: San Marcos, capítulo 15.
1: La ruga binafi, aba hondarago habu tigufadiri kuhama arufu tatina liluru do Moisesi. Hama amu uguri ya haa wairi kutia lida hafinya huriyo. Lumasun hibiri linywa liluru do. Ariha gaba la hadiga lun hasiyadiru ni Jesus. Aba hanugu ni girago aba hetere garu ni lun pilato. Aba laligu dini pilato Jesusu larinya galun.
12: Uguya saharuwe tabai huriyo.
1: Aba launabu Jesusu larinya.
2: Bugia kwa na rugarinya kubali.
1: Aba buri lichu kuhabu tifadiri kusaragu liduru. Aba itilali kudini pilatu, aba larinya kuhulu.
12: Mwona butiku sanikata. Adiha batu nila bijuru ichu kuti.
1: Mwona bu memete Yesusu nikata, aba tawairi du laniki pilatu laulira. Hecho ti pilatu igira kuta aba adoruti sagu fedu lelwe yure sefuruni. Le hamuri hagrige hadage adoruti. Nyinyi iti aba adoruti giri tibarawasi. Uwara hama amuha afara habanyo grigi ya ilagubwe lida inyura guni luagu mkumadi. Aba tihajabu grigi ya aba harinya gulu pilatu lu ladugu kanya haladugu. Aba laligu duni.
12: Usea tisa lu nigira gudu ni haru ite huriyu.
1: Larinya gubali pilatu lira ladugu subuti lani luagu ladugu la gimugu ederege habu tifadiri. Kuriga ta hamanya habuti kufadiri kugrigia harinya ga hon nu hamuri halu ligira wagitu na barawas aba tilarinya gon pilato
12: pati hebu serube na tugu laule wagu bay harinya ga haru ite huri
1: aba hagua ragu
13: tagu bay lagu guru tagu bay lagu guru tagu bay lagu guru tagu bay
1: aba larinya gon pilato hon
12: pati huri patu ladugu
1: aba ya hagua ragu
13: Tago bailo guru. Tago bailo guru. Tago bailo guru. Tago bailo.
1: Peiti pusing la pilatu lere de rumpui tu hama grigia. Aba ligira kutu ni bara wasi lari kieti launa ha abonji Jesus. Aba letere geruni lulata la wagun logu guru. Aba ti hanigu ni sudara lidun kuduru lulu maurue. Aba hondaru niwa sun sudara. Aba hadura guagu ni tawa aba degu funatu. Aba hadudu ni aba rigi lao ki hili. Aba hitu ni labulu. Aba hakume seru aguara halu harinya.
11: Gapagari la haru ite huriyu.
1: Aba hagayo ha labu lugun la aba wewe. Aba haswe raguni. Aba haku duragun abusura lu. Lari gien heher halau itara. Aba haraga chuno dago funatu to. Hadauri bon luago. Aba hadauri nu la dauragun luago. Aba hasagaruni lu hadaraguni luago guru. Nyenye aba uguri sirene na giri tisimo. Lugu cha Alejandro lumarufu. Yebu nye arabu gini. Tanle lasu giri ube nyingi. Aba hafosuru ni lumu lanugu ni luguru wa Jesus. Aba hanugu ni Jesus ulido ngaba fulasu giri ti. Golu gota. Mini la lira lubara labu ugubu. Aba hichugu diwe imigi sinyo lao mira lumu. Kama lumu matun lumutu. Aba tihadara guni logu guruwa. Aba haure run sudara ubunuru ni luhari hin gabala hada gen eredera tao ladaira ladaira nefu binafu hadara gon Jesus logo guru aba laburu dunua lidunu nye
14: haru ite huriyu
1: da go tien gen bia hiveru tien logo guru wa ora luma aba loige lowere aba loige ubun da le buri ti hasu gren grigia aba hahi hani hachug lao aba anabuni hariya
4: Bugelerinha que logo foi bom mela templo, aba yelame barara magdunu lida urwo veio, sefu goba bungwa, rariba loige guru.
1: Aba ginye heher ha habu tiku fadri gu hama arufu da dun di duru do Moisesi, lao, aba harinha gu hama gu.
5: Sefu tu yamu, anisinyati le sefu da gulungu, rarila Kristu, arua ite Israelina, loige guru wa gueto wagibugi, afinye wa mamu galuagu.
1: Anaba hamuti ginye ha, Dawa gubanya logo guruwa uwara luma. Amidirugu, aba laburi gadun subo, dari ladaru uru wa rabon weju. Ligia laguara kwa Jesusu larinyaka.
2: Eloi, lama sabatani.
1: Mini la lira, nubugi yute, kasa wago bigira. Nyeye nuhada agen ha nyeye banya agambuti aba harinyaku.
15: Agamba huma? Lagu angelu profeta Elias.
1: Aba leiba agun aba hadagi, aba mudusi tau diwe darugutu. Aba lichugumi luagu aba wewe, aba lichugumu lun Jesusu ulachurunu darinyagati.
11: Igira wama ingweto, waria ahi nyubi Eliasi areire gudei.
1: Aba tiladugun Jesusu aba aguwa ragumi hereti aba longwe. Aba tahari dagun tubelu tenkulu lida biyamurusu. Inyugelu unabu. Dalagambu bali habuti sudara romana le rarabu iligibuki Jesusu laguaragu. Ariha lei italian la longwe haba lariyamu.
16: Inarani luago lirau lambungi ugari le.
1: Nyenye nuginye urinya ariya kutinyantisegi. Nyenye Maria Magdalena, Salome, Tumba Maria to Luguchu Santiago le rinyiru Tumba Gilibu. Luguchu ginye Jose. Uriya ha falamuti Jesusu al itere go amuti tame halle Galilea lugo yinyo nginye sarago amu uriya anyungu banya Jerusalem ge uara luma Jesusu lubare ge lalu dunwe yo abaliya bi Jose aba wugure inebe wati hada ge linyo age lurudo le agura babali lagume serun la ruin habungi utau sun lani lila na fulaso le giri be ari metea kaiti luweyi lulube arase hani luba luweyi emera guni Aba lebeluru le nyi lubai pilatu amuri helugu bo Jesusu. Uo gani murusu anufu de lida. Aba tawiridu laniki pilatu dan le lagambu bai logo hila na Jesusu. Aba launa ha logo aba habu tisudara no lalugu duni ahi inaru ni lubai logo hila la. Dan le larinya gubai lun logo inaru ni la. Aba lichugu ni pilatu lugu bo Jesusu lun Jose. Aba tilaganyi ya Jose aba angamisa finutu aba La reira guduni he lugu bu Jesus loige guruwa. Aba loburo guni tau, aba lichu guni lidon aba umuho achigiti logu dibu. aba la douru ni lau aba adibu. Aba titi Maria Magdalena tuma Maria to lugu ju Jose ari ifrasule nyi luboye labo nuwa Jesus.
3: San Marcos, capítulo 16.
1: Dan le las gribe lue ye mera guni. Aba haganye ha Maria Magdalena, Maria to lugu ju Santiago, tuma Salome, ibinye lu houdi ahuru de logo lugu bu Jesus. Veyu dimaso, lafuna dunya laruga aba houdi logo lumua. Aba te harinya gu, ama gua.
10: Kaba sangi drei dubu lue ke luben ri umua.
1: Da harinya bei ua lila ume bu dubu ligia lidan lubara. Aba hebeluru lidon umua. Aba harinya aba wuguri ni burengili. Nyunye ilue igien lomere tau aba gounu arutu. Aba hanufude dagun, aba larinya gu hon.
14: Manufude dago huma. Halu ahinsa Jesus le Nazaret na le atar wagube logo gurua. Uwa tia, sara lida ge oveni. Arihe huma isa flos le nyelube li chugua. Heiba, harinya gme hulani disipulu gu, lutima feduru. Logo anigira la, luago ima lugali leon hubaragi. Harihu be nyi kei larinya gu ni hun.
1: Aba houdi burinya hagia aiba gwe na nyenye la diga lebeluro aba unwe bu anufude hon. Maria gutinye tie, ni kata ni kaun la diga anufude. Lari igien lasaru Jesus lida ge uweni, dimasu binafu, aba larufu dagun lungu afurumie tun Maria Magdalena, to meha weibon la sagara sedu sifiri guribati. Aba tidi, aba tavisaru ne haa eibu gubanya meha luma, dan le tadari rubalinya, hayahua hanya la diga la nerime iru ni hadan logo longwe. Dan le hagambu bali logo viwa ajali la, logo arihatani mafinyeti. Lari igien, aba la rufu dago Jesus lungo hon bia hada gen ameha aibu kwenye luma. Houdinya arabu. Aba houdin aba havisarunia hahibi gama lumu ni hon mafinyeti. Lari gen, lige la rufu dago Jesus lungo hon unsu disipulugu hagie dale nyu hama logo dabul. Aba la denga hon logo lilogo hafinye luma tidere hanigi. La diga mafinye hama hon haa. Arigu bali lari ge lasarun lida ge oweni. Aba larinya gu hon.
2: Hei ba lida son ubao apurichi hei uganu lagu tia salbaru ni hon son gurigi. Hafinya ni tinye luagu batise ihagia me ha salbaru ba. Ha mafinya tinya hasia dirua ba. Ani ha say ni len lube harufu tini ha afinya banyanuagu. Hasaka haba sifiri gu guriba tinya hawe gurigi ya lida niri. Hadimar haba amu dimure ilwai heneru. Ahanya arig da hewe hahaburugo o ahanya la atakate peisi niti madugu bai uribati hon. Lawon sun lira, ishiku bai hahabu hawagun sanditian aba me haraidegon.
1: Lari ige la dimure hon, aba linyuru no Jesusu sielu, aba layuru luegi en longere buingiu. Aba hafridun disipulugu, aba hapurichi hani uganu luaguti asalbaruni lida sun fulasu. Jesus meme idara walumutinya ani chaurugu dale uganu le apuichi haboi lau milaguru lebure adugubi.
0: Uganu buiti le laburi haboi Lukasi luagu Jesusu. Kapitulu aba. Lutiofilu le wairigubi. Gibenya garike ochu tiyan haburi hakate lebri la dugubi bungi waganagwa. Afaguatia haburu ha itara kei harufu da aniha arihi bali burikate iligia. Lumage lagume seru, apurichi ha hagia luago, au alagada hadi naginye buidu buidu, ligbuguri sunkate ile asusere dubai, lumage lagume seru, ani afinyatin luago mariba lalu naburu hanu gara da tobu kei lubudubu. Subudi bamugei linaru kate ile arufu da habai bun buidu buidu. Dan meha le erode sigili la uruwe Judea, nyenye meha aba fadiri lanina afinyani uriu giriti Sakariasi. Hada geti fadiri goha lanina abiasi, Isabeli tiribe lumari, hada geti gine la diga wagu Aaron. Biangu bai hagia, richagwa tiyan ligibuge bungiu, gunfuli tiyan luma, adiga humaisun le lubaybe, lugumadi abureme. Masani gutinya, la diga sinyan la tagaru di Isabeli, ani derebu guganya ginye biangu bai. Gagaba veju, lidali dani heseribi du lani gu Sakariasi kei fadirigu ligibuge bungiu, segun hagaburi abahanua da kabala ebelura lidon fulasu le sandu timaba i templo rugu aguda hakupali ligibuge bongiu abalabri haluago sakariasi sunti ania la kupali